0: Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
1: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
3: Rasputi Prabowo.
1: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
4: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
1: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
6: Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit dan juga disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
5: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
1: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
5: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
7: Laporan khusus.
8: Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
10: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
9: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
10: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
9: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
11: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
9: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
12: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
9: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
13: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
9: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
7: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, di Gunung Kidul itu kita.
9: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463.000 ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
14: Menurut saya, kalau ancaman El Nino gini tuh, yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
15: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil, terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
16: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga, adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
18: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
19: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
18: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
20: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
18: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di Provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini, serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nyoe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nyoe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu pada menit ke-92. Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
2: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
3: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
4: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
5: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
6: Badan Pangan Nasional Bappanas memastikan stok beras nasional aman hingga Mei 2027 dengan cadangan beras pemerintah atau CBP. Di Perumbulok mencapai rekor tertinggi sebesar 5,2 hingga 5,3 juta ton. Stok ini berfungsi sebagai bantalan strategis untuk menekan gejolak harga dan juga menjaga pasokan akibat potensi dampak kekeringan ditambah lagi dengan fenomena El Nino. Berdasarkan proyeksi Bappanas, stok tersebut diklaim mampu memenuhi kebutuhan nasional untuk 10 hingga 11 bulan ke depan, jauh melampaui estimasi durasi fenomena El Nino. Jadi kalau dari data terakhir yang bisa kami sampaikan bahwa stok cadangan beras pemerintah CBP di Bulog telah mencapai sekitar 5,17 juta ton hingga akhir Juni 2026 atau disebut tertinggi dalam sejarah menurut Bappanas. Jadi untuk proyeksi neraca beras 2026 produksi sebesar 34,76 juta ton, kemudian konsumsi 31,1 juta ton. Estimasi stok akhir tahun mencapai 16,24 juta ton yang diperkirakan cukup memenuhi kebutuhan sekitar 5 bulan pada 2027. Nah, bagaimana sebenarnya untuk masalah stok beras ini dan apa yang mungkin harus diperhatikan juga tidak hanya soal angka stok tapi bagaimana juga dengan distribusinya? Karena laporan dari berbagai kalangan termasuk para pendengar kita yang tadi sudah kita tampung ya, ada kenaikan harga beras juga di berbagai daerah, baik itu beras medium maupun juga beras premium. Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Perpadi, Sutarto Alimuso.

0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Sutarto, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Zaini.
1: Pagi, Pak Sutarto. Seperti biasa, Anda juga bisa bergabung bersama kami. Silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Pak Sutarto, kalau dari data yang disampaikan oleh pemerintah ya mengenai cadangan beras kita, begitu ya. Nah, ini sejauh mana sebenarnya memang bisa dikatakan bahwa stok beras kita aman, bahkan disebut hingga Mei 2027 meskipun ada potensi kekeringan plus El Nino. Pak Sutarto.
2: Iya, saya kira kita juga patut mengapresiasi ya, bahwa kita saat ini produksi kita tahun yang lalu kan cukup baik gitu ya. Dan di samping itu stok kita juga cukup besar, bahkan sampai hari ini ada sekitar 5,2 juta ton.
1: Ya.
2: Kita apresiasi, tapi juga tentunya kalau bagi kita pasti juga ada catatan-catatan penting yang harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, catatan penting ini kita kan menghadapi El Nino.
1: Yeah.
2: Menghadapi El Nino ini dampaknya pasti bukan pada saat sekarang. Dampak ini kemungkinan akan terjadi pada tahun yang akan datang.
1: Yeah.
2: Tapi kita juga mengapresiasi, menurut informasi yang kita peroleh kan, pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya, taktik dan strategi untuk menghadapi kejadian-kejadian kemungkinan El Nino ini. Termasuk salah satunya tentunya persiapan stok yang begitu besar. Nah, ini yang catatan-catatan penting, sekalipun kita tahu dan kami juga sudah mengusulkan kepada pemerintah,
1: ya,
2: kita juga harus waspada terhadap kenaikan harga beras pada akhir-akhir ini.
1: Ya.
2: Karena memang pola panen kita kan, kita semua sudah tahu kan, pola panen kita kan bulan-bulan Mei, Juni terjadi penurunan, baru nanti panen berikutnya akan terjadi pada mungkin akhir Juli ini mulai meningkat lagi. Seperti itu.
1: Ya, Pak Sutarto sebentar, nah, Pak. Ini kan kalau memang harga beras ya, laporan yang kami terima dari masyarakat dan juga reporter kami pantauan di lapangan juga terjadi kenaikan. Kalau stok beras banyak, kemudian harganya naik, itu kenapa sih, Pak Sutarto sebenarnya, Pak?
2: Jadi begini, itu yang kami juga memberikan saran kepada pemerintah. Stok kita banyak.
1: Ya.
2: Kemudian kalau harga beras itu pasti ditentukan pada umumnya oleh salah satu faktor pentingnya kan suplai gabahnya kan.
1: Ya.
2: Yeah. Nah, tadi sudah saya sebutkan suplai gabah ini memang bulan-bulan Mei Juni ini kan memang secara nasional kan turun kan.
1: Ya. Yeah.
2: Karena pola panen. Nah, turun, begitu turun tentunya pemerintah harus waspada. Pasti kalau kita tidak waspada ya seperti tadi itu, terjadilah peningkatan harga gabah di tingkat
1: tani,
2: tingkat perdagangan gabah.
1: Ya.
2: Apakah di petani ataukah di tengkulak dan sebagainya. Nah, memang kemarin kita sudah memberikan warning kepada pemerintah, sudah terjadi peningkatan bahkan mendekati di penggilingan itu mendekati sekitar 8.000. Itu sudah jauh.
1: Harga ya, gabah kering, giring itu ya, Pak?
2: Harga kering panen.
1: Oh, kering panen, oke.
2: Kering panen, iya, masih kering panen. Itu
1: kering
2: masih,
1: panen saja sudah 8.000 begitu harganya ya, Pak Sutarto ya?
2: Waktu yang lalu ya.
1: Iya.
2: Kan ini kan selalu, sebenarnya kan waktu panen dan tidak panen ini kan pendek-pendek sebenarnya.
1: Iya.
2: Jadi, dan itu kita sudah punya tahu, sudah punya pola seperti itu, sehingga kita juga mengharapkan pemerintah tahu persis seperti itu. Nah, makanya kami menghimbau pada saat-saat bulan Mei, Juni sampai awal Juli ini seyogianya pemerintah waktunya untuk melepas stok.
1: Yeah.
2: Jadi untuk supaya harga gabah ini kalau sudah di atas 7.000 pada dasarnya, ini pasti ada sesuatu yang harus diwaspadai gitu kan.
1: Ya Pak, Tarto sebentar Pak, sebentar Pak, kita bedah dulu sebentar dikit ya, ya Pak ya. Harga gabah yang tadi Pak Sutarto katakan sudah mencapai 8.000 itu mulai bulan apa Pak? Harga gabahnya?
2: Sekitar bulan kemarin itu per Juni.
1: Juni. Kan oke, terjadi. Sebentar Pak, Juni ya. Ini Juni ya. Aha. Tapi kan informasi beras naik itu kan dari Juni sampai di awal Juli ini dari berbagai daerah. Kalau harga gabahnya naiknya di Juni kan perlu proses Pak untuk masuk ke pasar. Harusnya kan stok yang sudah ada di pasar tidak ikut naik Pak Sutarto. Itu bagaimana sebenarnya Pak mekanismenya?
2: Jadi naiknya itu sebenarnya bukan hanya di kan gini kan kita tahu kan 6.500.
1: Ya awalnya ya.
2: Pemerintah harga HPP itu kan 6.500 dan itu sudah disepakati. Petani sudah happy, semua sudah happy. Harga beras bisa dipenuhi dengan harga 13.500 di zona 1 ya.
1: Ya.
2: Kan gitu kan. Nah, sekarang persoalannya sejak beberapa bulan terakhir ini kan meningkat. Bukan hanya Juni, Mei pun sudah mulai meningkat harga gabah itu.
1: Oke.
2: Sudah di atas 6.500. Bahkan sekitar 7.000 kemudian naik 7.200. Bahkan sampai beberapa titik itu sampai 8.000 tadi. Nah, ini kan harusnya pemerintah kan harus bersikap kan.
1: Ya.
2: Sikap yang selalu, dan ini sudah terjadi tahun lalu pun seperti ini. Makanya kami menyarankan mulai bulan Mei begitu mulai naik, pemerintah harus mengeluarkan cadangannya. Apalagi cadangannya besar kan.
1: Ya.
2: Waktu itu kan sekitar bulan Mei itu sudah mendekati 5 juta ton. Itu yang harusnya dikeluarkan. Kemudian pemerintah jangan beli dulu gitu loh. Berhenti pembelinya. Untuk daerah-daerah tertentu mungkin masih bisa. Tapi untuk yang sudah harga di atas 7.000 itu akan menyulitkan penggilingan padi maupun pengusaha beras untuk menjual beras pada HET yang 13.500 atau 14.900 untuk premium.
1: Yeah.
2: Mediumnya 13.500. Nah, itulah yang dihadapi oleh penggilingan. Jadi makanya kami menghimbau kepada pemerintah waktu itu penggilingan padi ini kan juga punya pasar kan.
1: Yeah.
2: Justru pasarnya itu kan yang terbesar kan adalah pengusaha beras kan.
1: Yeah.
2: Yang mengedarkan ke pasar-pasar itu lebih dari 90% kan pengusaha beras. Ternyata pengusaha beras waktu itu sudah mulai kesulitan. Mulai akhir Mei itu sudah mulai kesulitan untuk pengadaan supaya tetap harga gabah, apa maksud saya harga berasnya bisa tetap sampai di tingkat konsumen itu
1: yeah.
2: 13.500 untuk medium tadi. Jadi kalau terjadi seperti itu dan tahun lalu pun juga terjadi, ini kan yang harus diwaspadai kan. Nah, tekniknya salah satu taktiknya ya tadi itu pemerintah berhenti dulu membeli. Coba sekarang cek pemerintah nampaknya bulan-bulan sampai bulan awal bulan Juli ini nampaknya juga masih membeli.
1: Iya. Yeah. Kalau pemerintah atau Bulog menyetop penyerapan dari petani ya Pak?
2: Peningkatan harga gabah.
1: Ya, Pak Sutarto, kalau pemerintah menyetop penyerapan dari petani lewat Burung Bulog seperti Pak Sutarto katakan tadi, nanti beras petani bisa ditampung oleh penggilingan semua atau bagaimana itu Pak?
2: Loh, kalau bulan-bulan ini pasti.
1: Oh, pasti bisa begitu. Iya.
2: Akan tertampung, meskipun banyak pihak yang mengatakan ya petani akan happy kan kalau.
1: Ya.
2: Kalau sampai di atas 7.000, nah tapi kan semua harus happy kan, konsumen harus happy, harus menerima, artinya nyaman, senang kalau dia bisa mendapatkan harga beras premium tetap 14.900,
1: iya. Mediumnya 13.500.
2: Medium 13.500,
1: iya. Gitu kan? Sekarang harga medium sudah di 17.600.
2: Harga gabah supaya tetap itu tidak boleh sampai di tingkat penggilingan itu di atas 7.000. Kalau sudah di atas 7.000, ya pasti akan sulit dipenuhi,
1: yeah,
2: gitu loh. Dipenuhi dengan harga HIP tadi.
1: Iya, yeah, otomatis jadi pengiliran akan beli harganya harga mahal, otomatis beras yang keluar pun ke pasar juga jadi mahal, begitu ya, Pak Sutarto?
2: Iya.
1: Begitu ya mekanismenya
2: banyak
1: ya.
2: Banyak yang nggak berani kan?
1: Iya.
2: Banyak yang nggak berani, nanti di menjadi persoalan kan kalau di atas HIP gitu.
1: Iya. Yeah. Nah, jadi, tadi Pak Sutarto, oke, okay, jika memang ini harganya sekarang beras sudah seperti ini, sementara stok di Bulog juga banyak ya, 5,17 juta ton per akhir Juni 2026. Kalau dari pantauan Pak Sutarto, sudah ada gelontoran beras dari pemerintah kah untuk stabilisasi harga, Pak?
2: Nah, gini, kemarin kan nampaknya itu juga yang kami usulkan, untuk gelontorkannya pun nampaknya kan dibatasi,
1: yeah,
2: melalui saluran-saluran tertentu saja. Kenapa dengan stok yang banyak kita tidak berani ya gelontor saja? Pengalaman-pengalaman yang lalu gelontor pun juga tidak akan terlalu besar. Kalau menurut saya,
1: yeah,
2: kalau sekarang ada 5 juta kita gelontorkan, bahkan kalau ibaratnya kita gelontorkan 1 juta saja itu tidak akan pernah tercapai dalam waktu 1 bulan.
1: Ya. Yeah.
2: Paling-paling 200.000. Jadi kita supaya aman. Nah, apakah nanti kalau akhir tahun stok pemerintah sekitar 3-4 juta tidak aman? Itu sudah aman.
1: Yeah.
2: Sangat aman. Meskipun terjadi El Nino tadi,
1: yeah,
2: ya mudah-mudahan El Nino itu kita berharap tidak sampai memberikan dampak yang luar biasa. Kan gitu.
1: Iya. Yeah. Intinya begini Pak Sutarto ya. Oke Pak Sutarto, ya, intinya begini, masalah stok beras ini bukan hanya soal angka stok yang dikatakan aman, tapi harga di masyarakatnya juga perlu diperhatikan, begitu ya Pak Sutarto ya, itu ya intinya ya.
2: Betul, betul. Karena fungsi stok itu bukan hanya fungsi artinya barang yang ada.
1: Ya.
2: Barang ini kan untuk stabilisasi. Kalau kita bicara stabilisasi dengan stok itu artinya stok yang banyak memang penting,
1: yeah,
2: tetapi lebih penting lagi di pasar kan harus tetap terisi. Pasti terjadi kenaikan harga itu kan karena suplainya kan pasti berkurang,
1: yeah,
2: kan begitu. Nah, makanya kami sudah mengusulkan kepada pemerintah beberapa waktu rapat-rapat yang lalu selalu mengusulkan pemerintah supaya mengeluarkan cadangannya.
1: Yeah.
2: Yang kedua, supaya cara penyaluran cadangan ini juga kalau bisa seluas-luasnya. Jadi kan supaya mudah. Yang,
1: yeah,
2: ketiga, pemerintah sementara berhenti membeli dulu supaya harga gabahnya bisa turun.
1: Yeah.
2: Kan gitu. Supaya, nah persoalannya apakah itu tidak menguntungkan petani? Kita sudah sepakat. Petani dengan 6.500 itu sudah
1: untung, ya.
2: Kan gitu.
1: Ya, apalagi sekarang 8.000 begitu harganya ya.
2: Oke. Okay. Nah, itu yang kan konsumen kan tidak mengendaki harga beras mahal kan.
1: Iya.
2: Nah, makanya keseimbangan ini harus dijaga. Nah, salah satu untuk menjaganya ya dengan stok tadi. Senjatanya ya, itu pakai
1: menggelontorkan ini, stok gitu yang di Bulog yang sekarang ini 5,17 juta ton itu ya, untuk stabilisasi harga begitu ya Pak Sutarto, ya. Baik kalau begitu.
2: Keluarkan sebulan ini 200.000 ton aja udah cukup kok sebenarnya. Ya.
1: Baik Pak Sutarto, ya. Pak Sutarto terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
2: Terima kasih.
1: Ya, selamat pagi Pak Sutarto.
2: Selamat.
1: Kebagian tadi Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Perpadi Sutarto Alimuso. Jadi kalau dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS Nasional per awal Juli 2026 ini, untuk harga beras medium sudah di Rp17.600 per kilogramnya. Sementara kalau untuk HET-nya atau harga eceran tertingginya, beras medium di Rp13.500 per kilogramnya. Nah, ini adalah jenis beras yang memang disebut banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Anda juga bisa memberikan komentar dan informasi, silakan. Untuk harga beras di tempat Anda juga seperti apa, di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Diapitaloka mendorong pemerintah segera menerbitkan peraturan presiden tentang tata kelola terpadu koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dan koperasi Merah Putih sebagai regulasi payung hukum. Menurut politisi praksi PD Perjuangan itu, regulasi tersebut diperlukan untuk mengintegrasikan tata kelola program secara profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan. Warta Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI, M. Husni menyoroti fenomena kekurangan tenaga pendidikan agama di berbagai sekolah. Dirinya meminta pemerintah untuk memberi perhatian khusus terhadap pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama.
1: Gimana itu sebetulnya? Nah, pemerintah atau Menteri Keuangan dan Kemenpan RB tidak mau tumpang tindih. Jadi kalau 10.000 itu ada data di mana itu kebutuhannya di mana, tolong dilengkapi bagian dari perjuangan.
0: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan salah satu aspirasi yang mengemuka dalam penyempurnaan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB, yaitu panjangnya masa penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri, turut mempengaruhi proses penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi swasta. Menurut Ketua Panja SPMB itu, sistem SPMB dapat lebih baik pada tahun 2027 ini untuk mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh perguruan tinggi dan calon mahasiswa.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Tiga jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
4: Nah, coba kita pantau juga berbagai daerah. Kita menuju ke wilayah Nusa Tenggara Barat bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza. Pak Lalu Mirza, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Pak. Waalaikumsalam Pak Mirza. Jadi kabarnya surplus beras Pak 348 ribu ton begitu?
5: Iya.
4: Bagaimana ceritanya itu Pak? Silakan Pak Mirza.
5: Oke. Kita ini memang dari sejak tahun 2025.
4: Ya.
5: Jadi kami sesuai dengan perintah dari Bapak Gubernur, Bapak Lalu Muhammad Iqbal, kita mendorong agar Provinsi NTB sebagai tetap sebagai lumbung pangan nasional.
4: Ya.
5: Dan kita telah melakukan koordinasi, sinkronisasi mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten kota
4: se-NTB. Ya. Dengan surplus sebesar itu, sejauh mana ini juga bisa mengantisipasi dampak kekeringan plus El Nino?
5: Ya, insya Allah kalau untuk El Nino, ini kan tidak berlangsung hanya di tahun ini. Di tahun sebelumnya kita pernah menghadapi El Nino juga. Nah, ini berangkat dari pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya. Jadi kita telah melakukan antisipasi, yaitu sebelum kemarau, kemudian adaptasi pada saat kemarau dan mitigasinya.
4: Yeah.
5: Jadi tahapan-tahapan itulah yang kita harapkan dapat mampu mendorong NTB selalu surplus
4: walaupun
5: menghadapi El Nino.
4: Sebenarnya kunci NTB selalu surplus ini apa Pak Mirza? Kuncinya di mana sebenarnya Pak?
5: Kuncinya itu satu sebenarnya.
4: Yeah.
5: Nah, jadi kita ada program yang dicetuskan optimasi lahan.
4: Yeah.
5: Nah, itu juga sangat membantu kita di dalam peningkatan produksi. Kalau kita melihat dari tren, NTB itu luasan arealnya untuk pertanaman padi itu mencapai 280 ribu hektar setiap tahun itu rata-rata. Tapi yang di tahun kemarin, dengan adanya optimasi lahan, kemudian harga di tingkat petani gabah bagus, itu bisa naik kami luas areal pertanaman itu mencapai 322 ribu hektar. Jadi itu juga sangat signifikan. Kemudian kita memanfaatkan memang sumber-sumber air yang ada itu melalui kegiatan oplah ini. Selain itu ada irigasi perpompaan dan perpipaan. Nah, ini ya harapannya untuk dapat meningkatkan indeks pertanaman yang dari indeks pertanaman 100 bisa menjadi 200 dan
4: bahkan
5: ke 300. Itulah kuncinya.
4: Dan itu konsisten dilakukan begitu ya Pak Mirza ya?
5: Harus. Dan yang paling kami rasakan adalah kolaborasi dan sinergi instansi dan stakeholder yang lain. Itu wajib hukumnya.
4: Ya. Nah Pak Mirza, tapi kalau untuk soal harga beras kabarnya bagaimana Pak? Karena di berbagai daerah itu kan katanya lagi naik nih harga beras premium maupun juga medium. Kalau di NTB bagaimana perkembangannya?
5: NTB kalau beras masih aman Pak.
4: Masih aman ya?
5: Kemarin yang kalau hasil pantauan kami yang premium memang terjadi inflasi kenaikan.
4: Kenaikan, ya.
5: Tetapi sudah normal sekarang.
4: Oh begitu.
5: Jadi kalau beras, alhamdulillah dengan ketersediaan yang cukup di daerah di NTB, inflasi untuk beras kita aman.
4: Ya, tapi ada persiapankah jika memang ada kenaikan harga beras apa yang mungkin akan dilakukan begitu, Pak Mirza?
5: Banyak. Kami yang di Dinas Pertanian dan Pangan ada gerakan pangan murah, Pak.
4: Ya.
5: Yang itu setiap daerah-daerah yang memberikan informasi yang membutuhkan, kami akan langsung hadir ke tempat-tempat utama yang kantong-kantong kenaikan harga tinggi.
4: Ya.
5: Nah, kami itu hadir. Tidak hanya di perkotaan, sampai di pelosok pun kita siap. Nah itu yang kami lakukan dalam rangka menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat.
4: Ya, jadi kalau sekarang ini di NTB stok beras aman, harga pun masih terkendali begitu ya Pak Mirza ya, harga beras ya?
5: Sangat terkendali kalau yang beras.
4: Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangan dari NTB. Terima kasih banyak Pak Mirza untuk waktunya pagi ini Pak.
5: Siap.
4: Selamat pagi siap. Pak Mirza.
5: Salam sehat selalu.
4: Salam sehat juga Pak. Demikian tadi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB Lalu Mirza yang memang surplus sebesar 348 ribu ton beras di tengah ancaman kekeringan dan juga El Nino. Nanti coba kita pantau ya berbagai daerah lainnya berdasarkan informasi dari tim liputan kami.
3: Wawancara Pro 3.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Jelang warta berita, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat penerimaan negara bukan pajak dari sektor visa mencapai lebih dari 2,8 triliun rupiah pada semester 1 2026 atau naik 6,42% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Meski jumlah penerbitan visa menurun 6,77%, Direktur Jenderal Imigrasi Endarsam Marantoko menegaskan peningkatan penerimaan menunjukkan efektivitas kebijakan pelayanan dan pengawasan yang lebih berkualitas. Sementara itu, penerbitan bebas visa kunjungan turun signifikan, namun visa kunjungan indeks C1 justru meningkat. Selain itu, wisatawan asal Australia, Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Amerika Serikat masih mendominasi kunjungan ke Indonesia. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,5 mengguncang wilayah Selat Sunda dekat Kabupaten Pandeglang, Banten pada dini hari tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan gempa akibat aktivitas subduksi lempeng tersebut tidak berpotensi memicu tsunami. Selain itu, guncangan dirasakan di sejumlah wilayah Pandeglang hingga Kabupaten Bogor. Hingga pukul 03.05 waktu Indonesia Barat, BMKG belum mendeteksi adanya gempa susulan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap tenang, tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Pemerintah India menilai kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Indonesia sebagai kunjungan yang istimewa. Sekretaris Kementerian Luar Negeri India, Surendra Tandon, menyebut pengawalan pesawat tempur TNI Angkatan Udara serta sambutan langsung Presiden Prabowo Subianto menjadi bentuk penghormatan yang sangat berkesan. Selain itu, penganugerahan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Perdana Menteri Modi turut menjadi sorotan karena dinilai sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya dalam mempererat hubungan bilateral kedua negara. Dari dunia olahraga, tim nasional Belgia percaya diri menghadapi Spanyol pada perempat final Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Amerika Serikat dengan skor telak 4-1 di babak 16 besar. Penyerang Charles de Ketelaere mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya. Selain mencetak 2 gol, de Ketelaere menyebut penampilannya sebagai momen terbaik dalam karir internasional. Ia juga menilai seluruh pemain mampu menjalankan strategi pelatih dengan sangat baik. Kapten Belgia Yori Tielemans mengingatkan bahwa Spanyol tetap merupakan lawan yang sangat kuat. Oleh karena itu, Belgia bertekad mempertahankan performa terbaik demi mengamankan tiket ke semifinal.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
2: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
3: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
2: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
3: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bappana Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
4: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
3: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
5: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan, sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
3: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau.
6: Nah, kita masih bahas soal pemerintah atau Bappanas yang menyebut bahwa stok beras nasional aman hingga Mei 2027. Nah, kita ingin tahu lebih jauh soal ini ya, dan juga bagaimana mengenai pantauan harga. Karena kalau dari informasi yang sudah kita terima dari para pendengar kita pagi tadi ya, dan juga pantauan reporter kami, ada kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Apa kemudian langkah dari Bappanas untuk stabilisasi harga dan juga pasokan? Kami sudah bersama dengan Maino Dwi Hartono dari Tim Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bappanas. Pak Maino, selamat pagi, Pak.
7: Selamat pagi.
6: Pagi, Pak Maino. Pak, jadi ya, perkembangan terkini dari stok dan harga sebenarnya bagaimana? Kalau di stok oke lah, sudah ada jaminan bahwa stok kita aman ya sampai 2027 begitu di Mei. Sementara kalau harga ini Pak, ini kami banyak terima laporan dari pendengar kami dan juga reporter kami ada kenaikan harga beras. Kondisinya bagaimana sebenarnya, Pak Maino?
7: Ya, baik. Terima kasih Mas Zaini dan seluruh pendengar Bung 3 RI. Jadi memang kalau kita hari ini tentu dari sisi ketersediaan pangan kita, kalau kita bicara beras tentunya ya,
6: yeah,
7: kita belum tidak perlu khawatir karena memang dari sisi produksi pangan kita itu cukup dan bahkan surplus ya. Artinya produksi total kita sekitar 34 juta ton dan kebutuhan kita sekitar 31 juta ton. Artinya secara nasional secara agregat cukup. Nah mungkin yang menjadi catatan adalah sentra-sentra produksi atau periode-periode panen yang mungkin tidak merata sepanjang wilayah, sepanjang waktu, itu yang perlu kita antisipasi bersama. Kita masalah logistik, distribusi dari daerah-daerah sentra ke daerah-daerah yang defisit. Nah, itu yang mungkin menjadi kata kuncinya.
6: Yeah.
7: Nah, tentunya pemerintah sudah melakukan langkah-langkah bagi masalah ketersediaan pangan kita yang tadi juga sudah disinggung. Ya. Kita cukup banyak, stok kita sangat luas, banyak sekali, di masa ton artinya sangat aman. Namun yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa mendistribusikan beras pemerintah ini, kita sudah punya program beras SPHP. Tahun 2026 ini target pemerintah ada sekitar 828.000 ton yang akan disalurkan ke masyarakat dan sampai hari kemarin realisasi kita sudah mencapai sekitar 23%. Artinya kalau kita sekarang sudah di tengah tahun saya pikir ini on the track ya.
6: Yeah.
7: Jadi memang perlu langkah-langkah mitigasi lebih intens terutama untuk daerah-daerah yang betul-betul defisit sehingga mungkin perlu optimalisasi penyeluruhan dari SPHP ke wilayah-wilayah yang katakanlah harganya naik atau daerah-daerah yang defisit. Itu Mas Eni.
6: Ya. Nah, mengenai harga perkembangannya bagaimana kalau dari pantauan Pak Maino?
7: Dari rakor inflasi kemarin hari Senin di Kemendagri memang ada sekitar 113 kabupaten kota yang mengalami kenaikan. Tetapi ini justru turun ya dibanding minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya ada sekitar 139 kabupaten kota. Nah tentu kenaikan harga ini pun tidak semuanya di atas set ya. Artinya masih juga ada sekitar 40% masih di bawah head ya. Ada kenaikan tapi masih di bawah head. Memang ada juga beberapa yang mengalami kenaikan dan di atas set. Artinya ini yang menjadi PR kita bersama. Bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah mengendalikan harga beras khususnya. Terutama dengan cadangan beras pemerintah yang di pemerintah pusat. Atau ada juga cadangan pemerintah daerah.
6: Yeah.
7: Jadi jangan lupa Pak Zaini. Jadi pemerintah pusat di Bulog juga ada cadangan pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Jadi mereka memiliki cadangan beras pemerintah yang tentunya bisa dimanfaatkan, digunakan untuk stabilisasi. Nah itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota.
6: Ya.
7: Yeah. Ini juga menjadi penting ya, artinya semua pemerintah bergerak, belum lagi mungkin juga ada dukungan dana dari pemerintah daerah, APBD, dia juga ada juga, yang bisa juga dimanfaatkan untuk upaya stabilisasi tadi.
6: Ya. Yeah. Nah ini kalau dari laporan yang kami terima ya Pak, di beberapa daerah itu ada kenaikan harga beras medium maupun juga premium bahkan sudah di atas HTT. Nah upaya dari Bappanas selama ini stabilisasi harganya sudah sampai sejauh manakah bisa melakukan penekanan harga agar tidak makin naik begitu Pak Maino?
7: Ya baik, ya memang ini apa ya, hulu hilir sama-sama sama-sama tersenyum ya. Artinya hari ini petani senang karena harganya baik. Bahkan beberapa harga gabah di petani sudah 7.500, bahkan ada yang 8.000. Tentu satu sisi petani happy, petani senang. Tapi satu sisi kita harus jaga agar konsumen juga menerima harga dengan harga wajar.
6: Ya, jadi semuanya happy lah begitu ya, sampai konsumen ya, Pak Maino ya.
7: Ya, betul. Nah, artinya sekarang untuk dengan kondisi harga yang sebagian adalah mengalami kenaikan, tentu pertama menggelontorkan proses PHP yang kami tadi sampaikan adalah 840.000 ton yang ditargetkan 2026. Dan yang kedua, pemerintah daerah juga punya cadangan pemerintah daerah yang baik itu ada di Bulog maupun ada di BUMD. Ada juga pola-pola lain melalui gerakan pangan murah, ya atau mungkin ada juga dari program pemerintah bantuan pangan. Nah ini kabar baik buat masyarakat seluruh Indonesia bahwa nanti bulan Juli, Agustus, Oktober, 3 bulan, ini ada bantuan pangan tahap kedua. Ada 3 bulan penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kilo untuk sekitar 33 juta keluarga bermanfaat. Ini cukup banyak.
6: Ya.
7: Ini mudah-mudahan juga ini bisa meredam kenaikan harga karena ada sekitar 33 juta rumah tangga yang akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kilo untuk selama 3 bulan, Juli, Agustus, September.
6: Ya, tapi dari pantauan Bapak Nas, Pak, sebenarnya kalau dari kenaikan harga ya, karena kalau dari informasi yang ada kan beras medium saja kan katanya sudah bisa mencapai harga di 17.600, padahal HET-nya kan di bawah itu ke 14.900 kalau tidak salah begitu, Pak Maino. Kalau dari pantauan Bapak Nas, sebenarnya seperti apa ini, Pak, untuk pergerakan harga beras itu medium?
7: Ya, medium itu HET-nya 13.500.
6: 13.500 ya.
7: Kalau yang premium 14.900. Nah, cuman memang seperti yang kami sampaikan tadi, karena memang harga di hulunya di petaninya memang cukup baik ya, tinggi sekitar 7.000-7.500, ya tentunya memang di konsumen ini tidak semua para penggilingan ini bisa menyiapkan premium yeah. ataupun medium dengan harga itu. Nah, oleh karena itu tentu tugas pemerintah untuk menyiapkan beras medium dan ini beras SPHP. Kita punya outlet-outlet penyaluran SPHP cukup banyak, Pak, ada di 9 titik ya, baik itu melalui pasar rakyat, melalui korporasi Merah Putih, melalui retail modern, melalui outlet-outlet binaan pemerintah daerah, atau juga melalui gerakan pangurah. Jadi ini cukup masif dan ini memang perlu kita maksimalkan. Artinya pelaksanaannya mungkin perlu secara masif langsung penetrasi ke masyarakat. Artinya tidak harus di pasar, operasi pasar, tapi mungkin juga langsung gerakan pangurah di kantong-kantong masyarakat, di RT, di RW, di kelurahan, kecamatan. Intinya ini dilakukan secara lebih masif untuk meredam kenaikan harga beras.
6: Jadi ini memang awal kenaikan itu karena harga gabahnya yang tinggi di tingkat petani begitu ya, Pak Maino ya?
7: Salah satunya
6: itu. Salah satunya itu begitu ya.
7: Distribusi. Artinya kan tadi sentral-sentral produksi sebagian besar di Jawa, mungkin di Selatan, di Sumatera. Ini kan harus di-move ke daerah-daerah yang kekurangan seperti Kalimantan, Maluku, Papua. Nah ini yang catatan kami memang yang masih tinggi-tinggi yang di atas set ya, terutama di Nusa Timur, di Maluku, Papua, mungkin sebagainya.
6: Distribusi Papua. Kalau begitu ya Pak, problemnya juga ya Pak Maino ya.
7: Betul.
6: Ya.
7: Belum lagi masalah logistik Pak, Pak Zaini ya, artinya masalah kenaikan BBM, logistik mulai kenaikan itu otomatis juga mengalami kenaikan.
6: Kemarin
7: informasi dari kontainer, pengiriman kontainer dari Surabaya ke Maluku, ke Papua, itu mengalami kenaikan sekitar 2-3 juta. Ini juga menjadi salah satu penyebab kenaikan barang ya, termasuk pangan tentunya.
6: Iya, Pak Maino, mungkin bisa disampaikan lagi ke para pendengar kita dan pemirsa RRI ini sejauh mana upaya dari Bapak Nas untuk mengendalikan harga beras yang sekarang juga dikeluhkan mengalami kenaikan, utamanya di wilayah tengah dan timur Indonesia. Silakan Pak Maino.
7: Ya, yang pertama tadi mobilisasi ya, memov the bulog. Saat ini sudah stoknya sudah disebar di seluruh wilayah Indonesia. Ada sekian ribu gudang di Indonesia tentunya yang dimiliki bulog dan semua stoknya tersedia. Tentu bulog berkoordinasi dengan dinas pemerintah daerah menurut saya, dengan dinas pangan dan perdagangan untuk memaksimalkan gerakan pangurah atau operasi pasar. Yang kedua juga dari pemerintah daerah, ada juga dukungan dana-dana dari daerah untuk seperti subsidi transportasi, terutama untuk daerah-daerah yang kepulauan, daerah-daerah 3T yang memang kosnya mahal. Nah, itu juga bukan upaya-upaya untuk mencegah atau mengendalikan harga agar harga beras ini bisa lebih kita kendalikan. Itu dari pemerintah pusat, selain tadi ada SPHP beras, ada bantuan pangan, ada juga kita berikan subsidi transportasi. Beberapa kali kita juga bantu pemerintah daerah untuk ngirim misalnya ke daerah Sangih Talaut, untuk daerah Tual. Ini daerah-daerah yang remote, yang kepulauan, yang menjadi concern kami tentunya.
6: Ya, baik kalau begitu Pak Maino. Kami nantikan perkembangan dari Bapak Nas. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak, begini Pak.
7: Baik, sama-sama.
6: Selamat pagi Pak Maino. Dari tim stabilisasi pasokan harga dan juga harga pangannya, dari stabilisasi pasokan dan harga pangan Badan Pangan Nasional Bapak Nas, Maino Dwi Hartono.
8: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
9: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
10: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
1: Wawancara Pro 3.
11: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
12: Apaan? Tas yang aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
11: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri, gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
12: Hah? Di mana?
11: Yuk, ku anterin. Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Singkatan peristiwa.
1: 8 Juli 1996, penghapusan SKBRI. SKBRI adalah Surat Keterangan Berkebangsaan Republik Indonesia. Surat ini berlaku untuk seluruh warga keturunan yang tinggal di Indonesia. Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 1996 tentang bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Di pasal 4 butir 2 berbunyi, bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki kartu tanda penduduk KTP atau kartu keluarga KK atau akta kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu cukup menggunakan KTP atau KK atau akta kelahiran tersebut. Tanggal 8 Juli 1976 menjadi hari bersejarah bagi dunia telekomunikasi di Indonesia. Satelit Palapa A1 yang merupakan satelit pertama yang dimiliki Indonesia diluncurkan dengan menggunakan roket Delta 2914 dan mulai mengorbit sehari berikutnya. Palapa A1 diluncurkan dari Tanjung Canaveral, Amerika Serikat. Setelah memasuki masa operasional, 6 dari 12 transponder Palapa A1 digunakan untuk aplikasi telepon, sedangkan satu lainnya digunakan oleh televisi nasional dan 5 sisanya digunakan sebagai cadangan.
2: Lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
3: Korupsi lagi.

0: Sampai ke sana mikirnya ya.
1: Makanya korupsi tuh nggak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
0: Terus, kita harus gimana nih?
1: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
0: Caranya?
1: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
2: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa pagi.

0: Baik, nanti kita akan berbincang ya mengenai pemerintah yang terus mempercepat transformasi digital pelayanan publik. Perlindungan sosial menjadi salah satu prioritas untuk ini karena menyangkut jutaan penerima manfaat. Jadi sistem perlindungan sosial digital terintegrasi merupakan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan data, layanan, dan juga penyaluran berbagai program perlindungan sosial secara digital. Tujuannya agar bantuan sosial lebih tepat sasaran, lebih cepat disalurkan, mengurangi data ganda, serta mempermudah koordinasi antar kementerian dan juga lembaga. Baik, kita masih coba untuk hubungi narasumber kita ya. Kita akan berbincang soal ini nanti bersama dengan narasumber terkait. Anda juga nanti kalau ingin bertanya silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Kelihatannya kami sudah bersama dengan Rahmat Andika, Koordinator Harian dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Oh, kelihatannya kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Pak Rahmat Andika. Kelihatannya kita sudah terhubung, baik kita akan berbincang soal ini.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Rahmat Andika, selamat pagi, Pak. Pagi Pak Rahmat Andika.
2: Pagi.
0: Ya, Pak Rahmat, mungkin di awal bisa dijelaskan dulu sebenarnya sistem perlindungan sosial digital terintegrasi ini seperti apa mekanismenya?
2: Ya, ini itu sebetulnya uji coba cara baru, Pak Zaini. Ya. Kita sebelumnya kan penentuan penerima bantuan sosial ini nama masuk di melakukan musyawarah level desa, tapi nama itu kan naik dari desa, kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten, sampai ke Kementerian Sosial. Yeah. Khusus untuk mungkin PKH dan sembako ya, dua program bansos. Nah, sekarang ini uji cobanya kita ingin mendorong model baru di mana masyarakat, warga negara, siapapun, kapanpun saat merasa butuh bantuan, harusnya punya cara untuk bisa mengakses bantuan dari negara gitu. Jadi on demand pendekatannya. Nah, ini dilengkapi dengan, artinya kalau ada cara yang on demand, maka harus ada juga cara untuk bisa melakukan seleksi secara instan dan transparan. Nah, itu yang sekarang sedang kita coba, di mana saat orang mendaftar, data yang bersangkutan langsung dicek ke berbagai sumber data tanpa masyarakat harus membuktikan diri lagi gitu. Jadi karena datanya kan sudah ada di berbagai tempat, tinggal pemerintah yang melakukan pengecekan untuk mengetahui kelayakan seseorang gitu
0: mungkin. Yeah. Secara makanya disebut sebagai integrasi begitu ya, Pak?
2: Betul, interoperability mungkin lebih tepat.
0: Oh, begitu ya. Ya, jadi ini masyarakat tidak perlu repot lagi karena ini sistemnya sudah dengan sendirinya mengecek soal data dari yang bersangkutan begitu, Pak Rahmat Andika.
2: Betul, data administrasi yang bersangkutan. Karena kan contohnya misalnya pada ini,
0: ya,
2: data bagi orang.

0: orang yang kebetulan bekerja menerima upah kan karena ada aturan juga, maka pasti ada datanya di BPJS Ketenagakerjaan, data iurannya. Nah, itu kan menggambarkan pendapatan seseorang. Nah, data-data itulah yang dicek tentunya dengan konsen atau persetujuan dari si pendaftar gitu.
1: Ya. Nah, itu aplikasinya ada khusus juga kah begitu, Pak Rahmat Andika?
0: Ada. Jadi ini aplikasinya Kemensos, namanya perlinsos.kemensos.go.id.
1: Ya.
0: Nah, di portal tersebut siapapun bisa mendaftar, tapi memang kalau di portal tersebut masih perlu kita perlu IKD ya.
1: Yeah.
0: Tapi juga bagi masyarakat yang nggak punya handphone atau punya kesulitan untuk mengakses internet, sekarang di 43 kota sedang berlangsung perluasan uji coba. Jadi pertama kali kan kita tahun lalu di Banyuwangi, Pak Zaini, sekarang kita di 43. Ada konsep agen namanya, jadi bisa dibantu tetangganya, bisa dibantu orang kelurahan menggunakan device dari agen ini.
1: Yeah. Itu juga bisa lewat handphone begitu ya, Pak Rahmat ya?
0: Memang lewat handphone, Pak.
1: Oh, lewat handphone.
0: Karena
1: begitu ya?
0: Betul.
1: Jadi tinggal mengisi data saja berdasarkan data diri kita, NIK, lain sebagainya begitu. Nanti akan dibantu dicek begitu, Pak, secara otomatis. Atau bagaimana, Pak Rahmat?
0: Ini yang justru penekanan menariknya, Pak Zaini.
1: Yeah.
0: Jadi yang dibutuhkan itu cuman betul-betul NIK orang dan biometriknya untuk mengautentikasi biometrik.
1: Oh ya, ini saya lagi lihat ini cek aplikasinya,
0: betul.
1: Ya.
0: Setelah itu masyarakat nggak perlu ngapa-ngapain lagi karena datanya di belakang sudah dicek. Jadi nggak ada file yang diupload,
1: yeah,
0: nggak ada formulir panjang lebar. Jadi betul-betul hanya mengajukan diri dan diautentikasi secara menggunakan biometrik gitu.
1: Ya, yeah, ini tinggal masukin nama kita, NIK, kemudian ada instruksi untuk mengambil wajah biometrik ini ya, begitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Bahkan nggak perlu masukin nama, Pak Zaini, hanya NIK yang dibutuhkan.
1: Oh iya, yeah, iya, yeah. Ini langsung ngecek begitu ya, Pak. Langsung muncul
0: namanya
1: nanti
0: muncul
1: begitu ya. Iya, betul betul.
0: Langsung,
1: nama langsung muncul ini. Iya. Jadi sebenarnya agak mudah begitu ya, Pak, untuk menggunakan aplikasi ini begitu ya. Tidak repot begitu ya, Pak Rahmat ya.
0: Iya, jadi di desainnya memang harus dibuat mudah, Pak. Karena kalau kita mau membangun sistem yang on demand, artinya masyarakat yang harus daftar, maka cara daftarnya harus dibuat mudah, dan itulah yang sedang kita uji coba. Dan alhamdulillah sejauh ini kita melihat adopsinya sangat baik, dirasakan oleh masyarakat muda, terbukti dengan di Banyuwangi 60% populasi berhasil mendaftar hanya dalam waktu 3 minggu gitu, karena menggambarkan prosesnya memang mudah bagi masyarakat.
1: Ya. Nah, ini sebenarnya target utamanya apa, Pak, dengan sistem digital seperti ini untuk sistem Perlinsos?
0: Ya. Yang utama memang ini kita mencoba meredefinisi cara negara hadir buat masyarakat, Pak. Artinya yang pertama soal kemudahan. Kalau dulu mungkin karena kita masih bergerak kadang-kadang silo di berbagai kementerian, lembaga, bahkan daerah, yang repot kan kadang-kadang masyarakat. Di setiap aplikasi dia daftar lagi, bikin akun lagi, menghafal password lagi. Padahal kita semua punya NIK, kita semua punya biometrik yang sudah tersimpan di Kementerian Dalam Negeri. Jadi ini kita meredefinisi harusnya dengan teknologi, utamanya yang harus diukur adalah seberapa inovasi membuat masyarakat jadi lebih mudah, bukan melulu soal tugas, fungsi, kewenangan dari setiap-setiap lembaga, tapi harusnya ujung yang utamanya adalah masyarakat harus lebih mudah. Satu itu, yang utama, kemudian masyarakat. Yang kedua, soal transparansi terhadap penyaluran social assistance atau bantuan sosial, di mana selama ini memang kita masih mengalami keterbatasan sehingga kita menghadapi masalah-masalah exclusion error, inclusion error, orang yang berhak tapi tidak dapat bansos, sebaliknya orang yang mungkin berkecukupan masih dapat bansos. Itu kan masalah yang dari dulu menghantui kita karena keterbatasan yang kita punya. Nah, hari ini keterbatasan itu yang sedang coba bersama-sama kita berkolaborasi antar lintas lembaga untuk menerobos batas-batas itu gitu.
1: Ya, tapi sejauh mana, Pak, ini mungkin punya target ya, persentase bisa mengurangi ya yang selama ini dikeluhkan seperti tidak tepat sasaran itu, bagaimana itu, Pak Rahmat?
0: Ya, yang utama sebetulnya yang menjadi paling utama adalah kita dengan on demand ini ingin menekan sedrastis mungkin exclusion error. Exclusion error tuh orang miskin yang tidak dapat bansos, Pak. Karena angkanya waktu kita studi di Banyuwangi sebelumnya itu 77% exclusion error. Artinya apa? 77 dari 100 orang miskin itu nggak dapat bansos. Kenapa? Karena mungkin selama ini caranya masih bisa dibilang belum 100% transparan dan mudah diakses ya. Nah, dengan seperti ini sekarang, seperti kita lihat di Banyuwangi, itu alhamdulillah explosion error-nya dari studi awal ya, belum tuntas, ini sudah berkurang ke angka 40% dari 70%. Nah, ini akan terus kita sempurnakan, tujuannya sekali lagi agar memastikan penyaluran dari uang kita bersama nih di APBN dan APBD itu lebih tepat sasaran lagi ke depannya gitu.
1: Iya. Nah, itu jika datanya memang sudah diperbaiki ya Pak, dari aplikasi digital seperti ini, tindak lanjut dari kementerian terkait bagaimana itu tahapannya Pak Rahmat?
0: Ya, jadi yang pertama sebagai catatan Pak Zaini, ini kan aktivitas gabungan bersama di Komite Percepatan Transformasi Digital ini isinya juga kementerian lintas lembaga.
1: Tentu ada di sana semua begitu ya.
0: Ini bersama-sama nih Kemensos, Kombiji dan lain-lain. Nah, sebagai target rencananya memang di tahun depan, awal tahun depan ini sudah mulai di tahapan penyaluran dengan metode baru ini.
1: Ya, jadi diharapkan tahun depan ini memang error-error yang ada termasuk salah sasaran ya bisa diminimalisir lah atau dikurangi signifikan begitu ya Pak Rahmat ya.
0: Betul.
1: Ya, Pak Rahmat mungkin bisa sampaikan lagi ke masyarakat apa ini aplikasi digital untuk Perlinsos ini, kemudian bagaimana cara menggunakannya dan kapan masyarakat di berbagai daerah bisa memang betul-betul seluruhnya bisa menggunakan ini Pak. Ini kan masih uji coba Pak Rahmat, silakan Pak.
0: Oh, baik. Baik. Jadi bulan Oktober direncanakan oleh Pak Luhut sebagai Ketua Komite dan juga Pak Mensos dan semua anggota komite yang lain, kita merencanakan bulan Oktober kita menargetkan di roll out secara nasional. Artinya secara nasional seluruh masyarakat sudah bisa mulai melakukan pendaftaran untuk bansos, PKH dan sembako. Walaupun tadi implementasi sampai penyalurannya di awal tahun depan. Nah, harapannya sekarang kita masih berjalan di 43 kabupaten kota dan mudah-mudahan nanti sesuai timeline di Oktober sudah bisa diakses secara nasional. Jadi masyarakat bisa mengunjungi, yang memiliki handphone bisa mengunjungi langsung di melalui handphonenya di perlinsos.kemensos.go.id untuk melakukan pendaftaran. Atau kalau misalnya terkendala tidak punya handphone, tidak punya akses ke internet, itu bisa menghubungi agen-agen di sekitarnya. Nah, saat ini agen-agen ini baru masif di 43, ada sekitar 65.000 orang yang bertindak sebagai agen di 43 kabupaten kota nih sekarang Pak. Nah, nanti secara nasional kalau sudah Oktober agennya akan jauh lebih banyak lagi.
1: Iya, inilah kesempatan.
0: Dan agen ini tidak bukan hanya aparatur pemerintahan Pak Zaini. Agen ini seperti di Banyuwangi juga banyak relawan, bagian dari masyarakat yang kalau dia punya handphone, dia punya akses internet, ya kenapa tidak dia bisa membantu orang yang perlu terlihat dari sistem mendaftar gitu.
1: Inilah kesempatan masyarakat yang selama ini merasa harusnya dapat bantuan tapi tidak dapat mendaftarkan di aplikasi ini begitu ya Pak Rahmat. Betul. Ya. Betul,
0: dan sebaliknya Pak, yang selama ini dapat terus tapi sebetulnya udah punya mobil 2 kalau harus daftar nanti dicek ketahuan bahwa dia tidak layak Pak
1: gitu. Baik kalau begitu Pak Rahmat. Pak Rahmat, kami nantikan perkembangannya Pak. Terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Pak.
0: Sama-sama.
1: Ya, selamat pagi Pak Rahmat Danu. Ya, demikian tadi ya Koordinator Harian Piloting DPI Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Danu Andika. Baik, nanti kita akan pantau ya dan kita pantau kembali perkembangan terkininya karena ini masih uji coba di beberapa kabupaten kota dan mudah-mudahan di awal tahun depan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat sudah berdasarkan data valid sistem pelindungan sosial digital terintegrasi ini.
2: Wawancara Pro 3.
3: Ini baru enak.
4: Cepat kata nak, masuk. Luar biasa.
5: Aku baru aja
6: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana sih?
1: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah.
1: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box.
1: Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya, sis. Ingat enggak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh enggak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu enggak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sisi.

0: Badan Pangan Nasional atau Bapanas mencatat sebanyak 5.597 gerakan pangan murah telah digelar di 37 provinsi dan 378 kabupaten kota sepanjang Januari hingga Juni 2026. Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga pangan, menekan inflasi, serta memperkuat daya beli masyarakat dengan menyediakan kebutuhan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, gula, dan bawang dengan harga yang lebih terjangkau. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan event festival Biak Munara Wampasi ditutup. Pada malam kemarin, Pemda menyiapkan gelaran Festival Budaya Biak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Arini Masihor.
3: Perhelatan Akbar Festival Biak Munara Wampasi FBMW 2026 yang berlangsung selama 7 hari mulai 1 hingga 7 Juli resmi ditutup di venue utama lapangan Cendrawasih Biak pada Selasa 7 Juli 2026. Pernyataan penutupan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara BKNRI Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullo SH/MH didampingi Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra, Wakil Bupati Jimmy Carter Barar Kapisa, Ketua serta Perwakilan DPRD Biak Numfor, Perwakilan Bank Papua Provinsi, Unsur Forkopimda, Pimpinan dan Perwakilan TNI Polri, Tokoh Masyarakat, serta disaksikan ribuan warga Biak Numfor. Dalam sambutannya, Kepala BKNRI menyampaikan rasa bangga dan bahagia dapat hadir di tengah kemeriahan festival yang telah ditetapkan sebagai salah satu agenda Harisma Event Nusantara atau KEN 2026.
4: Kekayaan alam punya, budaya punya, sumber daya manusia punya. Tapi di balik semua itu, kekayaan yang tertinggi yang dimiliki oleh Kabupaten Biak Numfor adalah seluruh masyarakatnya mampu bertoleransi dan mampu menjaga kerukunan. Itulah puncak kekayaan kita. Saya berharap mari kita tingkatkan event pariwisata kita ini. Festival Biak Munara Wampasi mulai hari ini terus menjadi destinasi wisata utama di wilayah Papua dan di wilayah Pasifik.
3: Sementara itu, mewakili pemerintah daerah, Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan perhelatan ini. Yang menegaskan status KEN bukanlah hal yang mudah didapatkan sehingga harus dijaga dan dilestarikan bersama. Berbagai tradisi leluhur seperti snapmore, apenbeyeren, paradewor hingga perahu tradisional ditampilkan untuk memastikan warisan budaya tidak tergerus arus modernisasi.
5: Kita semua menjaga merawat karisma budaya kita, seni dan budaya kita, tatanan adat kita, sehingga KEN ini, karisma event Nusantara, boleh terus kita jaga, terpelihara dan berkelanjutan untuk kebaikan pembangunan Kabupaten Biak Numfor ke depan. Festival Munara Wampasi bukanlah sekedar hiburan atau agenda seremonial tahunan. Festival ini merupakan gerbang bagi kita untuk mempromosikan pariwisata dan memperkuat jati diri serta kekayaan budaya orang Biak.
3: Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor Turbayoni Dengaubun dalam laporan akhir pelaksanaan menyampaikan festival ini berhasil menghadirkan dampak nyata bagi ekonomi lokal dan pelestarian budaya.
6: Dengan demikian, dampak distribusi pendapatan saat Festival Biak Munara Wampasi dapat dipastikan tidak terjadi capital fly. 80% pendapatan terdistribusi dalam bentuk fresh money kepada para pelaku usaha dan jasa wisata, para seniman budayawan, dan masyarakat lokal yang menjadi support system dalam pelaksanaan event di lokasi atau venue utama ataupun daya tarik wisata yang menjadi lokasi penyelenggaraan FBMW tahun ini. Secara khusus bagi wisatawan baik mancanegara dan domestik yang menjadikan Biak sebagai destinasi wisata pada saat perhelatan Festival Biak Munara Wampasi tahun ini.
3: Total pengunjung 7.413 orang terdiri dari 31 wisatawan mancanegara, 201 wisatawan nusantara, dan 7.181 wisatawan lokal. Perputaran ekonomi lebih dari 3 miliar rupiah selama 7 hari pelaksanaan.
2: Memperkuat pengawasan obat kosmetik dan juga pangan, BPOM Manokwari meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Rizka Amelia.
7: Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari terus mengingatkan masyarakat agar lebih teliti dalam memilih obat, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan. Upaya tersebut dilakukan melalui pengawasan rutin terhadap sarana produksi dan distribusi serta edukasi kepada masyarakat guna memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan ketentuan yang berlaku. Pengawas Farmasi dan Makanan dari Fungsi Pemeriksa Bepom Manokwari, Nurul Oktaviani mengatakan pengawasan dilakukan terhadap berbagai sarana, mulai dari distribusi obat, pelayanan kefarmasian, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, hingga pangan. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan analisis risiko yang disusun dari hasil pengawasan tahun-tahun sebelumnya sehingga pengawasan dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Selain melakukan pemeriksaan, Bepom Manokwari juga terus mengedukasi masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas melalui penerapan prinsip ceklik, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsa sebelum membeli atau menggunakan produk.
8: Ya, harapan kami sebenarnya sebagai masyarakat cerdas selalu mengecek produk pada kanal kami, cek Bepom, kemudian pastikan juga produk yang didapatkan oleh masyarakat sudah sesuai ketentuan ceklik, yaitu ada cek kemasan, cek label, cek izin edar, serta cek kadaluarsa. Harapannya memang masyarakat bisa lebih cerdas untuk melakukan hal tersebut agar masyarakat juga dapat produk obat makanan yang memang sesuai dengan ketentuan.
7: Sementara itu, salah seorang ibu rumah tangga di Manokwari, Kartika, mengaku informasi yang disampaikan Bepom sangat bermanfaat karena membantu masyarakat memahami cara memilih produk yang aman untuk keluarga.
9: Nah, dengan adanya edukasi dari BPOM tentang cek klik dan cara mengecek produk melalui aplikasi maupun barcode, kami menjadi lebih percaya diri dalam memilih produk yang aman untuk keluarga. Jadi, setiap kali saya berbelanja, saya merasa lebih yakin dengan produk yang dipilih. Nah, semoga kegiatan seperti ini bisa lebih sering diadakan dan menjangkau masyarakat yang lebih luas, terutama di daerah-daerah yang sangat jauh dari pusat kota, supaya semakin banyak yang sadar pentingnya menggunakan produk yang aman untuk kita dan keluarga.
7: Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat, diharapkan semakin banyak konsumen yang mampu memilih produk yang aman, serta turut mendukung terciptanya peredaran obat, kosmetik, dan pangan yang memenuhi standar keamanan di Papua Barat. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Palang Merah Indonesia terus memperkuat ketersediaan stok darah melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Yuliana Linda.
10: Palang Merah Indonesia terus berupaya menjaga ketersediaan stok darah agar kebutuhan pasien di berbagai rumah sakit dapat terpenuhi tanpa harus bergantung pada pencarian pendonor dari pihak keluarga. Dr. Erik dari PMI menyampaikan, selama 3 tahun terakhir, PMI aktif menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, termasuk RRI Kendari, untuk menyelenggarakan kegiatan donor darah secara rutin. Upaya tersebut berhasil meningkatkan ketersediaan stok darah yang sebelumnya sering mengalami kekosongan.
11: Memberikan stok, jadi ketika misalkan ada pasien dari rumah sakit manapun yang membutuhkan, itu sudah ada. Iya, tidak perlu lagi mencari keluarga. Saya pernah dapat, Bu. Dia enggak punya keluarga loh. Dia dirujuk misalnya dari luar kota, datang di Kendari, ternyata dia butuh darah. Kebetulan saya lagi jalan-jalan lihat di kantor, bagaimana? Ini urusin bagaimana ya caranya? Keluarganya ada enggak untuk darah pengganti? Karena saat itu dia butuhnya trombosit. Trombosit itu dia cepat masa hidupnya, sehingga kalaupun kami berikan stok 5 hari ke depan sudah expire, enggak boleh dipakai.
10: Dokter Erik menjelaskan trombosit hanya memiliki masa simpan sekitar 5 hari, sedangkan sel darah merah dapat disimpan hingga 35 hari. Kondisi tersebut membuat kebutuhan donor trombosit harus terus dipenuhi sesuai permintaan rumah sakit. PMI mengajak masyarakat dan berbagai instansi untuk rutin mendonorkan darah agar stok tetap tersedia serta pelayanan kepada pasien dapat berlangsung cepat, tepat, dan berkelanjutan. Dari Kendari, Yuliana Linda, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
12: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Marta.
1: Oh, Marta.
0: Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok Mar?
2: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
2: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada-ada aja.
3: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
4: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
5: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
3: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menyebut sekitar 122 ribu warga mengungsi akibat konflik bersenjata yang masih berlangsung di Papua. Pemerintah bersama dengan TNI Polri kini berkoordinasi untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi tetap terpenuhi. Selain itu, Kementerian HAM akan menggelar pertemuan lintas kementerian dan lembaga guna menyusun langkah penanganan yang lebih komprehensif. Menurut Mugianto, banyak warga belum dapat kembali ke rumah mereka karena situasi keamanan belum sepenuhnya kondusif. Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengagalkan pengiriman 8 kg sabu dengan nilai jual sekitar 10 miliar rupiah yang akan dikirim ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam kasus ini, polisi juga menangkap seorang perempuan berinisial SRY yang diduga berperan sebagai bandar. Wakil Kepala Kepolisian Resort Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Ida Bagus Widya Sutadi mengatakan, pengungkapan dilakukan melalui metode kontrol delivery hingga petugas menemukan tambahan 4 kg sabu di terminal tinggal tersangka. Di tempat tinggal tersangka, polisi menduga jaringan ini terhubung dari Jakarta ke Kendari dan masih memburu seorang buronan berinisial Avatar. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN Kevin Kim menegaskan negaranya akan terus mendukung upaya penegakan hukum dan peningkatan kapasitas negara ASEAN dalam memberantas penipuan daring. Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai program kerjasama untuk memperkuat kemampuan kawasan menghadapi kejahatan siber. Kevin Kim menyebut pemberantasan penipuan daring menjadi salah satu pilar penting dalam kesepakatan perdamaian Thailand dan Kamboja yang dimediasi Presiden Amerika Serikat. Menurutnya, kejahatan siber telah berdampak pada jutaan orang, termasuk warga Amerika Serikat. Sementara itu, di Indonesia, aparat terus mengungkap jaringan penipuan daring lintas negara. Pada Juni lalu, Polda Jawa Tengah menetapkan 39 tersangka dalam kasus penipuan daring bermodus asmara dan investasi. Dari dunia olahraga, pengurus pusat persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia, PBSI, menjadikan hasil kejuaraan bulu tangkis Asia Junior 2026 sebagai bahan evaluasi menjelang kejuaraan dunia junior yang akan berlangsung di Kairo, Mesir pada Oktober mendatang. Menurut manajer tim Indonesia, Eskar Dananara, para atlet dinilai memiliki kemampuan teknik dan fisik yang baik. Namun, aspek ketenangan, strategi pertandingan, serta pengalaman internasional masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing di level tertinggi. Oleh sebab itu, PBSI akan fokus membenahi kemampuan taktikal, meningkatkan kondisi fisik, dan menambah jam terbang internasional agar penampilan para atlet junior semakin kompetitif di dunia nanti.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ah, buang aja di situ, nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Nanti kita akan bahas soal pemerintah menargetkan 16.557 satuan pendidikan menerima akses internet pada 2026. Angka ini hampir dua kali lipat dibandingkan dengan target 2025 yang mencapai 8.265 sekolah. Anda nanti juga bisa bergabung bersama kami, silakan ya, di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan kami juga sudah bersama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suwarwoto.
1: Wawancara Pro3.
2: Pak Gogot Suwarwoto, selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi
2: Pak Gogot. Jadi gambaran untuk memberikan akses internet kepada 16.557 satuan pendidikan seperti apa ini, Pak Gogot?
3: Ya, jadi konteksnya adalah yang pertama ada instruksi presiden tentang digitalisasi pembelajaran. Jadi percepatan digitalisasi pembelajaran supaya konteksnya tidak lepas ya. Isinya itu ada tiga. Pertama adalah penyiapan infrastruktur. Salah satunya adalah perangkat, internet, dan listrik. Jadi satu paket, Mas. Satu paket ya, Mbak Ibu. Terus kemudian ada kontennya, ada pelatihannya. Nah, tahun lalu tadi sudah sebutkan bahwa kita sudah memberikan bantuan internet yang tadinya kebutuhannya 24.000, 8.000 sudah dipenuhi. Nah, tahun ini masih ada PR-nya 16.000. Termasuk listrik juga sudah kita penuhi.
2: Ya, tadi kalau ada pendengar kita banyak berpendapat dan menanyakan apakah ini hanya diberikan akses internetnya saja, infrastrukturnya bagaimana, sudah lengkap, sudah satu paket begitu ya, Pak Gogot ya, nanti ya.
3: Ya, jadi makanya di instruksi presiden itu disebutkan percepatan itu di dalam proyek strategis nasional itu ada tiga, mulai dari perangkatnya. Perangkatnya namanya PID, Papan Interaktif Digital.
2: Ya.
3: Nah, kemudian yang kedua diberi kontennya. Jadi isinya nanti sudah di pre-install, sudah ada kontennya di dalam PID itu. Jadi kemudian kalau dia belum punya listrik, nah, kami kerjasama dengan PLN untuk memberikan listrik. Kalau belum punya internet, kita bekerjasama ya, untuk memberikan fasilitas internet. Tahun lalu kita pakai Starlink. Nah, sebetulnya tidak hanya itu. Supaya khawatirnya nanti, terus kalau nanti nggak ada internet, apakah masih bisa? Masih bisa. Itu masih bisa karena ada konten yang sudah di pre-install, intinya sudah ditaruh di dalam perangkat yang sudah diberikan di tahun lalu, termasuk juga laptop, dan kontennya sudah ada di external hard disk. Jadi dua-duanya Mas kita siapkan supaya tidak ada kesenjangan pada saat mereka ada internet pun kadang hilang ya di daerah tertentu ya. Nah, itu makanya kita siapkan juga backupnya, kontennya secara offline.
2: Sudah ada begitu ya, Pak. Tinggal dipakai saja begitu ya, Pak Gogot ya, kontennya begitu ya.
3: Iya.
2: Pak, tapi target daerahnya daerah seperti apa ini, Pak, nanti, Pak?
3: Nah, memang prioritas daerah 3T ya, daerah terluar, tertinggal, terdepan yang memang aksesnya agak sulit ya. Termasuk juga meskipun daerah dekat ke Sukabumi, Cianjur, tapi daerah pegunungan mereka juga karena belum ada akses powernya yang mencukupi, mereka juga perlu bantuan satelit internet.
2: Dari
3: 3T, terpencil, terluar, tertinggal, Mas.
2: Nah, ini kan programnya kan sudah terintegrasi di paket itu atau di perangkat itu begitu ya, Pak Gogot ya. Kesiapan gurunya mempersiapkan mereka agar bisa menggunakan itu juga bagaimana programnya, Pak Gogot?
3: Nah, ini tantangannya yang luar biasa ini. Saya boleh berbagi dari Bapak, teman-teman. Rasmi kita memang sudah melatih di tahun lalu itu 29.000 guru. Ini sebetulnya capaian yang luar biasa. Karena semua sekolah yang menerima itu 280.000 ya. Jadi dari 28.000 itu masih kurang, baru 10%. Nah, kita tahun ini kita targetkan sekitar 150 ribu lagi. Jadi nanti totalnya bisa sampai sekitar 200 ribu. Paling tidak kan sudah mendekati jumlah sekolah di seluruh Indonesia yang 280 ribu.
2: Iya. Karena ya, kuncinya di kesiapan guru itu menggunakan itu untuk transfer ke murid begitu. Kuncinya di situ ya Pak Gogot ya sebetulnya ya.
3: Ya, betul. Saat ini kita sedang menyiapkan, tahun lalu kita sudah berbagai metode sudah kita lakukan. Ada yang tatap muka langsung, gurunya dilatih bagaimana memanfaatkan perangkatnya, kemudian menggunakan, jadi mengoperasionalkan saja kan perlu waktu ya.
2: Ya.
3: Mengenalkan fitur-fitur yang ada, kemudian mengenalkan kontennya, baru menggunakannya untuk pembelajaran di kelas. Memang ada tiga tahap menyiapkan gurunya. Nah, untuk pengenalan perangkat, kita sudah bikin video-video ya, teman-teman guru bisa langsung aja dicek nih pemanfaatan PID.
2: Ya.
3: Itu seperti apa, fitur-fiturnya sudah ada di kami. Modul-modulnya cara memanfaatkan kontennya di rumah pendidikan namanya, itu juga sudah available di portalnya rumah pendidikan namanya.
2: Ya.
3: Rumah pendidikan itu ada ruang murid, itu ada sumber belajar yang sudah disiapkan 2000 lebih ya, kontennya sudah kita siapkan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA. Nah, pelatihannya ini yang kita sedang berjalan, tahun lalu sudah 29 ribu, tahun ini kita genjot lagi sekitar 150 ribu. Jadi supaya nanti hampir semua sekolah kita selesaikan 2028, karena ini kan pembagiannya sampai 2028 ya,
2: ya.
3: Kita masih bisa jalan terus.
2: Ya, tapi evaluasi yang sudah berjalan sebelumnya bagaimana efektivitasnya Pak Gogot?
3: Ya, kita sudah melakukan survei, waktu itu ada 88 ribu kepala sekolah, ada 182 ribu guru di sekolah tadi itu, kemudian ada murid. Nah, alhamdulillah sampai waktu itu, waktu hasil survei, Februari sampai Maret 2006, di 99% murid ya menyatakan bahwa pembelajaran mereka lebih menarik dengan papan interaktif digital.
2: Ya.
3: Tantangannya masih di penguasaan materi. Ya, ini memang penguasaan materi mereka juga lebih mudah dipahami 55% dia bilangnya.
2: Iya.
3: Yeah. Nah, yang paling berdampak kepada pembelajaran yang lebih biasanya lebih paham, tingkat pembelajarannya lebih paling paham itu baru 42%.
2: Oke.
3: Okay. Lumayan ya, itu sudah secara pemanfaatan mereka merasa semua bermanfaat.
2: Iya. Yeah.
3: Cuman secara mendalam di setiap materi itu kan tergantung dari gurunya mendeliver kontennya. Karena kan ini ada nggak hanya perangkatnya, tapi kontennya bagaimana bisa memang benar-benar membuat muridnya lebih paham daripada tanpa menggunakan teknologi.
2: Ya, tapi pemahaman yang memang meningkat, tapi prosentasenya baru sekitar mungkin maksimal 50%, itu hambatannya selain pemahaman gurunya, apalagi itu Pak Gogot?
3: Ya, karena setiap mata pelajaran, kontennya berbeda-beda.
2: Ya.
3: Jadi, kalau mungkin konten bahasa Inggris, konten bahasa Indonesia, itu agak mudah. Tapi begitu masuk ke fisika, kimia, ya, itu kan perlu konten yang memang interaktif, yang memang dapat membantu siswa mempelajari materi-materi tertentu. Materi-materi tertentu yang bisa didukung dengan papan interaktif digital.
2: Iya.
3: Dikatakan ada pemanfaatan, apa namanya, teknologi ini kan nggak semata-mata hanya pengen teknologi ya, harusnya kan dipastikan untuk memudahkan siswa menangkap mata pelajaran yang dipelajari gitu.
2: Ya, Pak, mungkin bisa dikasih gambaran sedikit, Pak Gogot ya. Sebenarnya konten yang ada, fitur yang ada di papan interaktif digital itu bisa siap digunakan oleh para guru dan juga murid seperti apa sebenarnya, Pak, gambarannya, Pak?
3: Ya, jadi ada tahapan-tahapan ya untuk memastikan guru siap menggunakan perangkat teknologi yang kita bagikan ke sekolah. Yang pertama adalah guru memahami fitur-fitur yang ada di dalam perangkat. Karena perangkat ini baru, interaktif, sehingga cara menulis, cara menggambar, cara mengupload, cara mendisplay, ya, bahkan mengcopy paste dari internet, searching, semuanya sudah ada di papan itu. Itu perlu waktu ya. Hanya memahami fitur-fitur yang ada di perangkat saja perlu waktu. Kemudian yang kedua adalah menyeleksi konten yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Kalau saya matematika, IPA, itu kan beda-beda nanti kontennya. Nah, itu mereka harus diajarkan cara menyeleksi konten yang sesuai dengan topik yang diajarkan. Contoh, kita kan ingin belajar ya, biasanya proses terjadinya hujan. Nah, perlu ada namanya simulasi ya. Karena kan nggak mungkin anak-anak kita bawa ke laut untuk melihat perubahan air laut menjadi awan, kemudian naik ke atas menjadi awannya menjadi hujan. Kan itu proses itu bisa kita simulasikan dengan teknologi. Dan itu kita siapkan di rumah pendidikan, fitur-fitur seperti itu. Tapi harus sesuai, ini konteksnya apa? Kalau konteksnya proses menjadi hujan, berarti cocok. Kalau untuk materi yang lain, nah ini yang guru harus pandai-pandai menyeleksi konten. Guru juga kita latih, juga membuat konten sendiri, sehingga mereka juga bisa mengoptimalkan peran PID. Nah, yang paling sulit, paling agak tantangan yang paling berat adalah bagaimana pada saat mengajar di kelas. Karena nggak boleh teknologi itu hanya digunakan seperti pengganti papan tulis.
2: Ya.
3: Gitu. Ya, karena mentang-mentangnya ada di depan, kemudian pakai papan tulis, bukan begitu. Tapi interaksi dengan siswa, guru juga harus semakin intensif. Bukan berarti nanti ada papan tulis, siswanya suruh belajar sendiri, nggak begitu. Jadi, ya, itu yang kita perlu waktu untuk memastikan bahwa teknologi itu mempercepat pemahaman siswa di dalam memahami konsep yang diajarkan oleh guru di kelas.
2: Ya. Itu Mas. Nah, untuk mempercepat pemahaman itu, apakah ada pendampingan rutin? Mungkin diserahkan ke dinas daerah setempat, begitu Pak. Seperti apa itu Pak Ugot, pendampingannya?
3: Ya, ya saat ini kita sedang menyiapkan FASNAS ya, Fasilitator Nasional. FASNAS nanti sedang minggu depan, ini kita 4 region sudah kita jalan, minggu depan mereka menyiapkan fasilitator daerah. Fasilitator nasional itu kita siapkan dari setiap provinsi ada, kemudian nanti baru FASDA, fasilitator daerah. Fasilitator daerah itu diambil dari guru, dari duta teknologi atau namanya sekarang guru pejuang digital di setiap kabupaten ada. Itu yang dulu pernah jadi duta teknologi itu kapten, kokapten, guru bagaimana, intinya itu sekitar 1.500 sudah bergerak ya dari tahun lalu ya sampai sekarang. Nanti kita tambah lagi tahun ini sekitar 3.900, 4.000 lah in average seluruh Indonesia. Nah, mereka akan bergerak di setiap kabupaten, kemudian mereka melatih di setiap gugus namanya, gugus gugus tempat belajar. Jadi di situ nanti guru belajar bersama yang PAUD dengan PAUD, yang SD dengan SD, SMP dengan SMP, SMA SMA, SMK dengan SMK, dan anggaran sudah kita transfer ke rekening sekolah melalui bos kinerja.
2: Ya, Pak Gugut, ini kan tentu ada ukuran untuk keberhasilan dari papan interaktif digital atau program digital di sekolah-sekolah ya, Pak Gugut ya. Misalkan ada capaian yang makin meningkat soal kemampuan akademik atau apa ini Pak Gugut ukurannya Pak, keberhasilannya Pak?
3: Ya, tantangan kita kan sampai hari ini dari nilai TKA atas kemampuan akademik kemarin kan matematika, bahasa Inggris kita masih perlu perjuangan berat terutama matematika atau numerasi ya. Nah, harapannya nih kalau siswa itu lebih mudah memahami konsep-konsep matematika dengan visual. Karena kalau anak-anak SD, anak SMP maupun SMA, mereka kan perlu melihat konsep matematika itu dalam kehidupan sehari-hari.
2: Yeah.
3: Nah, itu akan lebih mudah dan akan diingatnya lebih lama. Kemudian pada saat menjawab soal itu lebih cepat karena mereka sudah terbiasa. Kan sekarang pertanyaan-pertanyaan di TK kan ada problem solving ya, menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Nah, itu sering dipraktekkan, ya, diberi berbagai macam model soal, sehingga mereka bisa menjawab soal itu dengan baik. Jadi target pertama, literasi numerasi naik.
2: Yeah.
3: Itu target pertamanya. Ya, target kedua memang, kalau arahan Bapak Presiden itu closing the gap, ya, kita memastikan mutu pendidikan di daerah tertinggal, maupun di kota, maupun di desa, itu nggak boleh berbeda jauh. Kalau berbeda itu pasti wajar, ya. Tapi tidak boleh ada gap yang terlihat sekali. Maka dari itu akses ke teknologi, akses ke konten, akses ke pembelajaran, kita berikan peluang yang sama, harusnya mereka punya kesempatan yang sama.
2: Yeah.
3: Kalau masalah demografi berbeda itu pasti wajar. Tapi akses untuk mendapatkan sumber pembelajaran yang bermutu itu tidak boleh kita bedakan. Itu prinsipnya.
2: Yeah. Jadi target besarnya adalah meningkatkan kualitas generasi kita ke depan lah begitu ya, Pak Gugut ya?
3: Betul.
2: Ya. Pak Gugut, ini kan perlu juga peran serta di luar warga sekolah. Ada orang tua juga, ada masyarakat sekitar juga. Sebenarnya sejauh mana lingkungan di luar sekolah itu juga bisa berperan? Terutama orang tua ini, Pak Gugut, dalam program seperti ini, Pak?
3: Ya, kita kemarin kerjasama dengan alumni LPDP ya, karena daerah-daerah 3T itu kita nggak bisa hanya pelatihan sehari dua hari. Mereka baru kemarin pilot 150 alumni penerima LPDP, S2, S3, bahkan ada itu kita deploy, kita kirimkan ke SD-SD yang di daerah terpencil selama hampir 3 bulan. Jadi mereka memastikan semua guru di setiap sekolah itu, di beberapa kabupaten itu mereka bisa memanfaatkan. Jadi kita libatkan itu alumni. Yang kedua kita libatkan juga mitra namanya. Mitra itu seperti ya, ada filantropi, ada perusahaan swasta, ada perusahaan-perusahaan yang mendukung lah intinya terkait dengan program-program IT ini. Mereka juga melakukan bimtek-bimtek ya, bimbingan teknis ya terkait dengan pemanfaatan TIK dan pemanfaatan konten pembelajaran. Kita libatkan semua dan kita kemarin barusan launching di kementerian ada namanya ruang mitra di dalam ruang pendidikan itu, Bapak Ibu, siapapun yang punya punya resources ya untuk berkontribusi, kita buka di rumah pendidikan namanya, di situ ada ruang mitra. Nah, silakan daftarkan, kira-kira Bantuan apa yang Bapak Ibu bisa berikan di dalam percepat proses digitalisasi pembelajaran di seluruh Indonesia.
2: Ya. Itu Mas Nasmi. Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangannya Pak Gogot. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya pagi ini. Selamat pagi Pak Gogot Suwarwoto. Bagian tadi Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Gogot Suwarwoto. Anda bisa mengecek ya yang namanya ekosistem rumah pendidikan. Di sana ada ruang murid, ruang guru atau GTK, ruang sekolah, dan rapor pendidikan. Jadi ini memang dipersiapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan terutama untuk sarana digital untuk mendukung program pendidikan di berbagai daerah. Jadi rencananya pemerintah pada tahun ini 2026 menargetkan 16.557 satuan pendidikan akan menerima akses internet pada 2026. Angka ini hampir dua kali lipat dibandingkan dengan target 2025 yang mencapai 8.265 sekolah.
1: Wawancara Pro 3.
4: Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih Pak?
5: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
4: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh Pak.
5: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
4: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
5: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
6: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
7: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
8: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
9: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
10: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas.

0: Ih, tuh muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu. Oh, no.
2: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, nggak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

0: memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
1: Indisip Party itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik. Bahkan Bung Karno, kalau tidak salah, di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisip Party itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia, itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno. Karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
2: Indonesia menyapa pagi.
3: Nanti kita hadirkan kembali bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi akan meninjau situs cagar budaya Candi Prambanan. Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing. Joshua.
4: Ya, jadi itu juga berdasarkan proses GRI. Saat ini saya berada di kawasan kompleks Candi Prambanan, di mana pada hari ini Presiden
3: Joshua. Halo Joshua. Terputus sambungan telepon kita dengan Joshua ya. Nanti kita coba kontak kembali Joshua Sihombing. Pemerintah Kabupaten Pohuwato menargetkan Koperasi Desa Merah Putih mulai beroperasi secara bertahap pada Agustus hingga Oktober 2026. Sedikitnya 20 unit koperasi telah selesai dibangun, sementara 70 unit lainnya masih dalam proses penyelesaian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Taufik Usman. Taufik.
5: Baik pendengar Pro 3, pemerintah Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo menargetkan seluruh koperasi Desa Merah Putih yang saat ini dibangun dapat mulai beroperasi secara bertahap pada periode Agustus hingga Oktober 2026. Kehadiran koperasi tersebut dinilai memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus menggerakkan perekonomian desa. Target operasional itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui jaringan koperasi yang tersebar di berbagai desa. Selain menjadi pusat aktivitas ekonomi, koperasi juga diproyeksikan menjadi sarana distribusi kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM Kabupaten Pohuwato, Ibrahim Kiraman, dikonfirmasi RRI hari ini mengatakan progres pembangunan koperasi terus menunjukkan perkembangan yang positif. Hingga saat ini, sebanyak 20 bangunan koperasi telah selesai, sedangkan sekitar 70 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan.
6: Jadi untuk sementara ini di bulan 6, koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Pohuwato yang di mana kita berjumlah 104 desa dan akan dibangun semua itu, sekarang ini kita di posisi 70 koperasi kelurahan Desa Merah Putih yang sementara dibangun dan kurang lebih sudah 20 yang sudah selesai. Kalau kita untuk jalan sekarang ini sementara pengusulan ke kementerian untuk bisa beroperasi karena ditargetkan Agustus atau Oktober kita akan beroperasi yang

0: gerai-gerai koperasi desa Kelurahan Kaputi yang sudah selesai dibangun. Yang jelas seperti dari tujuan pemerintah, bahwa tujuan dari koperasi desa Merah Putih ini adalah mendekatkan sembako murah dan lebih ke kebutuhan-kebutuhan masyarakat, yang dimana kebutuhan itu yang agak tinggi harganya, sehingga di koperasi Merah Putih ini harga-harga sembako baik minyak goreng, kemudian beras, pupuk, dan gas itu sendiri itu lebih murah. Karena koperasi desa Merah Putih ini adalah bagian dari pemerintah.
1: Menurutnya, operasional koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi pusat pelayanan berbagai kebutuhan pokok yang selama ini belum seluruhnya mudah diakses oleh warga desa. Keberadaan berbagai gerai di dalam koperasi diharapkan mampu memangkas rantai distribusi barang, sehingga harga kebutuhan pokok dapat lebih stabil dan mudah dijangkau masyarakat desa. Langkah ini juga sebagai salah satu strategi pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Siombing, akan kembali melaporkan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi akan meninjau situs cagar budaya Candi Prambanan. Berikut laporan selengkapnya Joshua. Joshua.
3: Ya, jadi dia juga dengar untuk di kompleks Candi Prambanan sendiri saat ini tempat saya melaporkan merupakan salah satu tujuan dalam kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia. Disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Adi bahwa Presiden Prabowo Subianto dan juga PM India Narendra Modi ini akan mengunjungi Candi Prambanan sebagai upaya komitmen kedua negara dalam hal pelestarian cagar budaya warisan dunia UNESCO. Berikut pernyataan dari Mensesnek Prasetyo Adi.
4: Hari ini Perdana Menteri Modi bersama dengan Presiden Prabowo akan bertolak menuju ke Yogyakarta untuk melakukan kunjungan ke Candi Prambanan, salah satu situs candi Hindu terbesar dan merupakan warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO.
3: Ya, lebih lanjut pun disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Adi, sejumlah agenda yang nantinya akan dilakukan di Candi Prambanan ini, yakni penandatanganan kerjasama untuk konservasi Candi Prambanan, serta agenda lainnya, ini Perdana Menteri Narendra Modi, nantinya akan menyempatkan untuk melakukan peribadatan di Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Berdasarkan pantauan kami, memang persiapan telah terus dilakukan menjelang kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi di Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Langsung dari Kompleks Candi Prambanan, Joshua Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nanti kita akan hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini ajang Piala Dunia 2026. Jadi jadwal untuk babak 8 besar di Jumat 10 Juli nanti ada pertandingan antara Prancis dengan Maroko pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada Sabtunya 11 Juli pada pukul 02.00 Spanyol melawan Belgia. Kemudian pada 12 Julinya pukul 04.00 Norwegia versus Inggris, dan pada 12 Julinya pukul 08.00 itu ada pertandingan antara Argentina dengan Swiss. Nanti kami akan hadirkan semua pertandingan ini ya. Anda bisa mengikuti dengar bareng di RRI Pro 3 dan juga di RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Baik, ada laporan berikutnya, di mana pedagang alat tulis dan perlengkapan sekolah di Kabupaten Sanggau hari ini omsetnya naik berkali lipat. Berikut informasinya Rohma Wulandari. Rohma.
5: Baik, pendengar, memasuki tahun ajaran baru, penjualan perlengkapan sekolah di Kabupaten Sanggau mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Marketing salah satu toko alat tulis di Sanggau, Ocel Maman, mengaku antusiasme masyarakat untuk berbelanja kebutuhan buku dan perlengkapan belajar sudah mulai ramai dalam sepekan terakhir. Ia mengatakan peningkatan pembeli tidak hanya berasal dari wilayah kota Sanggau saja, tetapi juga dari sejumlah kecamatan lainnya seperti Kecamatan Toba dan juga Kecamatan Jangkang. Menurutnya, harga yang terjangkau, kualitas produk, serta lengkapnya pilihan perlengkapan sekolah menjadi daya tarik bagi masyarakat. Ia juga menjelaskan tingginya animo orang tua dalam mempersiapkan kebutuhan sekolah anak menjadi faktor utama meningkatnya penjualan. Ramainya pengunjung yang datang setiap hari menunjukkan musim masuk sekolah menjadi momentum penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan.
6: Untuk omset, itu dari tanggal 1 kemarin, alhamdulillah satunya otomatis meningkat. Karena apa namanya minat daripada orang tua sangat mendukung untuk memberikan semangat motivasi, apalagi yang salah satu baru masuk sekolah, tidak dan seterusnya, karena memerlukan buku. Dan alhamdulillah, bahkan kita bukan di luar, di dalam kota, kita dari Toba, Jangkang, kecamatan beberapa lain ada di sini, karena harganya cukup murah meriah, kualitas terjamin.
5: Ia berharap tren peningkatan penjualan terus berlanjut selama musim masuk sekolah. Momentum tahun ajaran baru ini dinilai menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus mendukung kebutuhan pendidikan masyarakat. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan pemerintah Kota Bekasi melalui Satpol PP mulai aktif melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah apartemen dan rumah kos di Kota Bekasi untuk upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan fungsi apartemen dan rumah kos di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya. Leni.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan pemerintah Kota Bekasi melalui Satpol PP mulai aktif melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah apartemen dan di rumah kos di Kota Bekasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan fungsi apartemen dan rumah kos di Kota Bekasi. Menurutnya, pemeriksaan apartemen dan rumah kos juga menjadi salah satu upaya mengantisipasi penyebaran LGBT yang belakangan menjadi perhatian serius pemerintah Kota Bekasi. Pihaknya juga menegaskan saat ini pemerintah Kota Bekasi terus bergerak masif untuk mencegah penyebaran LGBT di Kota Bekasi maupun praktik atau perilaku menyimpang lainnya di masyarakat. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
8: Ya, pusat apa keluarga itu mereka bisa bergerak, ya, melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman, bekerja sama dengan MUI, ya, untuk kemudian turun, ya, baik itu ke sekolah maupun pondok-pondok pesantren. Ini yang kita indikasikan potensi terkait dengan adanya SDG yang ada, ya, termasuk di dalamnya adalah operasi yang dilakukan oleh Satpol PP, ya, terkait dengan apartemen-apartemen yang hari ini sudah berubah fungsi, ya, tidak saja sebagai tempat hunian, tapi mungkin sebagai tempat penginapan, ya, dalam jangka pendek. Saya kira.
7: Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menjelaskan terkait penyebaran LGBT, pemerintah Kota Bekasi tengah mengejarkan sosialisasi dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa LGBT merupakan perilaku yang menyimpang dan tidak dibenarkan. Dan sosialisasi menurutnya difokuskan ke sejumlah kalangan masyarakat, terutama pelajar dan generasi muda. Adapun dalam melakukan sosialisasi, pemerintah Kota Bekasi juga menggandeng sejumlah pihak seperti MUI dan juga mengoptimalkan peran Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan masih terpantau lancar menjelang adanya aksi penyampaian pendapat mendukung MBG dari beberapa elemen masyarakat. Berikut informasinya disampaikan Yurika Fitri. Yurika.
9: Ya, Zaini, saat ini saya berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di depan kawasan Patung Kuda, di mana rencananya berbagai aksi penyampaian pendapat akan dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat di kawasan ini. Namun hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, suasana di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan juga masih terpantau ramai lancar. Belum ada adanya aksi penyampaian pendapat dari sejumlah elemen masyarakat. Namun pengamanan di kawasan Patung Kuda dan juga Medan Merdeka Selatan masih terlihat cukup normal. Dan hanya beberapa petugas kepolisian saja yang sudah melakukan pengamanan di sekitar kawasan ini. Sementara situasi arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Barat yang akan menuju kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan juga belum dilakukan penutupan dan masih terpantau ramai lancar. Begitu pula dari arah Medan Merdeka Selatan yang akan menuju ke kawasan Tamrin dan juga kawasan Sabang masih terpantau cukup ramai lancar dan aktivitas masyarakat juga masih terlihat normal. Sementara kondisi cuaca di kawasan ini terpantau cerah berawan. Dari Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke daerah lainnya, di mana Komisi 2 DPRD Provinsi NTT mengawal program cetak sawah rakyat. Harus tepat sasaran dan juga sukses. Berikut informasinya Delvin Wandi. Delvin.
10: Ya, terima kasih rekan penyiar di studio. Pendengar, Komisi 3 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program cetak sawah rakyat yang menjadi salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah. Sekretaris Komisi 2 DPRD NTT sekaligus Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Junaidin Mahsan, mengatakan DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai sasaran, mulai dari lokasi hingga luas lahan yang dikerjakan. Selain itu, Junaidin menyebut kesiapan alat dan mesin pertanian menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program. Menurutnya, bantuan Al-Sintan merupakan dukungan langsung dari Kementerian Pertanian, sehingga pengelolaannya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Junaidin.
11: Kalau tahun 2026 data yang kami dapat itu ada 13.810 hektar. Ini tersebar di beberapa kabupaten. Hanya secara kepastiannya itu yang kami belum dapat laporan dari dinas. Nanti juga kami minta kepada Dinas Pertanian untuk memberikan laporan kepada kami. Kira-kira yang masuk CSR, cetak sawah rakyat itu di mana saja dengan luas lahan berapa dan tahu titiknya di mana. Nah, sekarang ada beberapa tempat yang mungkin akan dilakukan seperti di Kabupaten Kupang, di desa yang tadi disebutkan, dan kesiapan Al-Sinta tentu juga ini kan bantuan langsung dari kementerian, sehingga kontrolnya juga mungkin atau alat-alat apa segala macam itu kan dari kementerian semua.
10: Jadi berharap pemerintah pusat terus memberikan perhatian kepada Nusa Tenggara Timur melalui penambahan program cetak sawah pada tahun-tahun mendatang. Program cetak sawah rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperluas lahan pertanian produktif sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, diharapkan program tersebut dapat berjalan tepat sasaran, memberikan manfaat nyata bagi petani, serta mendorong pertumbuhan sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan demokrasi tetap menjadi sistem pemerintahan terbaik meski dalam pelaksanaannya kerap diwarnai berbagai tantangan dan dinamika. Dalam jamuan makan malam bersama Perdana Menteri India Narendra Modi di Jakarta, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga kepercayaan terhadap demokrasi agar tetap berjalan sesuai prinsip-prinsip yang benar dan menghadirkan pemerintahan yang adil serta inklusif. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro3 Jaringan Berita Nasional.
2: Hari ini pemerintah meresmikan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bali di Denpasar. Berikut informasinya Septiani Kinasi. Septiani.
3: Ya, baik. Selamat siang pendengar. Saya melaporkan langsung dari lokasi proyek PSEL Bali di kawasan Pedungan di Denpasar Selatan. Ya, pada hari ini telah berlangsung peresmian pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bali yang pertama kali di Indonesia sebagai bagian dari program strategis nasional di bidang pengelolaan sampah. Peresmian ini dihadiri Gubernur Bali Boyan Koster selaku tuan rumah, kemudian juga ada Menteri Lingkungan Hidup, Mohd Jumur, dan terdapat pula Menteri Koordinator Bidang Pangan, serta ada pula jajaran Danantara Indonesia, PLN, serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam sambutannya, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah di Bali. Menurutnya, pengelolaan sampah yang modern ini tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga mendukung keberlanjutan sektor pariwisata dan memperkuat citra Bali sebagai destinasi wisata dunia. Dan ini diperkirakan rancangan PSEL ini akan selesai atau rampung pada Oktober 2027. Sementara itu, pemerintah pusat juga menegaskan pembangunan PSEL merupakan bagian dari upaya mendorong transformasi pengelolaan sampah menjadi sumber energi berkelanjutan. Selain mengurangi timbunan sampah, proyek ini juga diharapkan dapat mendukung target pengurangan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional. Selain di Bali, program atau rencana PSEL ini juga akan direncanakan di sejumlah wilayah lainnya seperti di Bekasi Raya dan juga Bogor Raya. Mungkin rangkaian acara ini turut diisi dengan penandatanganan kerjasama antara PLN dan Badan Usaha Pelaksana Proyek sebelum dilanjutkan prosesi peresmian pembangunan PSEL di Bali. Sementara itu laporan yang saya dapat sampaikan dari lokasi proyek PSEL Bali di Pedungan. Saya Setia Nikinasi kembali ke Studio Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten MAPI tengah menggelar pelatihan peningkatan kompetensi bagi ribuan guru, kepala sekolah, serta pengawas sekolah dalam upaya meningkatkan kapasitas tenaga pendidik di daerah tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter kami Jessica Ardana.
4: Pelatihan peningkatan kompetensi ribuan guru di Kabupaten MAPI melibatkan puluhan dosen dari Universitas Negeri Jakarta. Pelatihan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten MAPI itu menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan dan kapasitas tenaga pendidik di daerah tersebut. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten MAPI Anton Jula mengatakan, pelatihan difokuskan pada penguatan kompetensi pedagogik, kompetensi manajerial kepala sekolah, serta kompetensi pengawas sekolah agar semakin adaptif terhadap perkembangan pendidikan dan kebutuhan peserta didik.
5: Meningkatkan kompetensi pedagogik guru dan kompetensi manajerial kepala sekolah serta pengawas sekolah yang lebih adaptif dan dengan kondisi lingkungan belajar dan juga tuntutan kebutuhan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 6 sampai 10 Juli 2026 yang bertempat di 4 lokasi.
4: Melalui pelatihan itu, pemerintah Kabupaten MAPI berharap kapasitas tenaga pendidik terus meningkat sehingga mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih inovatif, adaptif, dan berkualitas untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten MAPI. Sementara, Kepala SD YPPK Santo Yakobus Yamui Mapi, Theodora R. Wawang, menyambut positif pelatihan peningkatan kompetensi yang diikuti ribuan guru dan kepala sekolah tersebut. Menurutnya, kegiatan yang menghadirkan puluhan dosen dari Universitas Negeri Jakarta tersebut menjadi kesempatan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya pendidik di daerah Mapi. Theodora mengatakan, pelatihan diharapkan mampu menambah wawasan para guru sekaligus memperkuat kapasitas kepala sekolah dalam memimpin proses pembelajaran.
6: Sangat dibutuhkan karena masih banyak guru-guru di daerah pedalaman masih memiliki kemampuan yang belum memadai, terutama secara sarana-prasarana yang menunjang. Mungkin kami bisa menggunakan alat dan media sederhana, apalagi ditambah dengan teknologi yang semakin maju. Dengan itu menjadi satu dorongan untuk kami berpacu sehingga yang maju seperti daerah-daerah yang sudah maju.
4: Theodora R. Wawang menilai pelatihan seperti ini sangat dibutuhkan, terutama bagi para guru yang bertugas di wilayah pedalaman. Mengingat selain masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, para pendidik juga dituntut mampu mengikuti perkembangan teknologi agar pembelajaran tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik. Berbagai materi dan pengalaman dari para narasumber diharapkan dapat melahirkan ide-ide baru yang dapat diterapkan di sekolah, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di MAPI. Jessica Ardana melaporkan.
2: Penjual durian dan juga pedagang di Wavendigul mengeluhkan hasil buah durian yang banyak namun tidak semua laku terjual. Berikut laporan selengkapnya Agustina Yuniarsi.
7: Pendengar, musim panen durian di Kabupaten Wavendigul tahun ini berlangsung sangat sukses dengan hasil yang melimpah ruah hampir di seluruh wilayah kecamatan. Ribuan buah durian siap panen membanjiri kebun-kebun warga dan titik-titik penjualan di sepanjang kota Tanah Merah Kabupaten Wavendigul. Namun kondisi panen yang berlimpah ini ternyata tidak serta-merta membawa kebahagiaan dan keuntungan besar bagi para pemilik kebun maupun pedagang. Sebaliknya, banyak dari mereka justru mengeluhkan bahwa tidak semua hasil panen dapat terjual habis dengan harga yang layak. Ibu Ina, salah seorang pemilik kebun durian di wilayah Wavendigul, menyampaikan keluh kesahnya dengan penuh haru. Menurutnya, jumlah buah durian yang dihasilkan memang sangat banyak tahun ini. Tetapi harga jual di pasaran justru terbilang sangat rendah jika dibandingkan dengan usaha dan biaya yang harus dikeluarkan selama masa perawatan. Ia menambahkan karena permintaan pembeli tidak secepat jumlah durian yang tersedia, banyak buah yang akhirnya layu bahkan membusuk sebelum sempat terjual. Hal ini tentu menambah kerugian bagi para petani.
8: Iya, jadi durian ini memang untuk sekarang ini sudah sangat berlimpah ruah. Jadi ya begitu sudah, kalau sudah banyak-banyak sekali begini berarti kita harus kasih turun harga. Orang datang beli juga kita kasih harga yang murah. Coba pemerintah dong bisa bantu kita apa begitu kah, supaya mungkin kita pun durian-durian ini kita bisa olah dia jadi apa, jadi yang lebih bisa lebih bernilai lagi begitu. Soalnya kita pun durian-durian ini peleh, kasihan. Kita bawa dari kebun sana itu jauh. Jadi begitu sudah, maksudnya kalau harga yang sekarang ini aduh terlalu murah sekali untuk kita di masyarakat begitu.
7: Sementara itu, Ibu Sriyani, seorang pedagang yang sering juga bergerak di bidang perdagangan durian, menjelaskan strategi yang ia lakukan untuk tetap mendapatkan keuntungan sekaligus membantu para pemilik kebun. Ia membeli hasil panen dari warga dengan harga yang berlaku di daerah setempat, kemudian membawa dan menjual kembali durian tersebut di kabupaten tetangga dengan harapan harga di sana lebih baik dan pembeli lebih banyak.
9: Betul, memang durian di Boven ini kita sepertinya sudah banyak pedagang yang jual di Wavendigul. Makanya kita bisa lihat sepanjang jalan itu banyak sekali penjual durian. Tapi memang kalau kita lihat dari pembeli sejauh ini memang masih kurang, Ibu. Apakah mungkin karena harganya yang mahal atau seperti apa, saya juga kurang tahu sebagai pelanggan. Hanya memang bisa dikatakan saat ini sudah sangat banyak durian di Tanah Merah ini. Atau bisa jadi juga mungkin kalau ada event atau pesta kuliner durian mungkin yang diadakan oleh pemerintah setempat mungkin bisa lebih mengayomi kami-kami pedagang ini agar bisa mungkin dari acara ataupun dari kegiatan yang dibuat oleh pemerintah ya setidaknya mungkin bisa cepat terjual. Nah, satu sisi juga sepertinya saat ini sudah cukup lama ya Ibu bisa dilihat kalau BUMN di Bovendigul ini sudah tidak berjalan. Satu dan lain hal kita juga kurang tahu apa sebenarnya yang menjadi kendala sehingga bisa dikatakan nonaktif begitu.
2: Jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zaini, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan registrasi kartu SIM menggunakan biometrik bagi pengguna nomor lama masih bersifat sukarela. Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Komdigi, Dani Suwardani, mengatakan kewajiban verifikasi biometrik hanya berlaku bagi pembelian kartu SIM baru yang mulai diterapkan sejak 1 Juli 2026. Selain memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan identitas, pelanggan juga dapat mendatangi gerai operator seluler untuk mengecek jumlah nomor yang terdaftar menggunakan nomor induk kependudukan miliknya. Jika ditemukan nomor yang tidak dikenal, pelanggan dapat meminta operator untuk menonaktifkannya. Karena itu, Komdigi meminta seluruh operator telekomunikasi menghentikan aktivasi kartu SIM yang masih menggunakan validasi NIK dan kartu keluarga tanpa verifikasi biometrik demi meningkatkan keamanan di ruang digital. Berita dalam negeri lainnya, pemerintah Kota Denpasar mempercepat pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL melalui penandatanganan perjanjian kerjasama dan penyerahan lahan proyek yang siap dibangun. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut proyek ini menjadi langkah strategis dalam mendukung penanganan sampah nasional. Namun ia menegaskan keberhasilan pengelolaan sampah juga harus didukung perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara berharap fasilitas PSEL segera beroperasi sehingga mampu mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan bagi masyarakat Bali. Berita internasional, Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Borojerdi menyatakan pemerintah Iran masih menunggu waktu yang tepat untuk mengonfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei. Menurut Borojerdi, sebagian besar rangkaian pemakaman telah selesai dan jalur penerbangan Iran sempat ditutup sehingga diperlukan penyesuaian sebelum menerima kembali kunjungan delegasi asing. Iran menyampaikan apresiasi atas kesediaan pemerintah Indonesia mengirimkan delegasi sebagai bentuk persahabatan dan hubungan baik antara kedua negara. Berita olahraga, Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan gelandang asal Portugal Diogo Ramalho untuk memperkuat tim menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Pemain berusia 27 tahun itu dikontrak dengan durasi multi-years. Selain memiliki pengalaman bermain di Liga Rumania, Ramalho mengaku antusias bergabung dengan Persebaya karena reputasi klub dan dukungan besar dari para supporter. Ia menargetkan dapat membantu tim meraih kemenangan melalui kontribusi gol maupun assist. Sementara seluruh pemain Persebaya dijadwalkan mengikuti latihan perdana pada 11 Juli mendatang di bawah arahan pelatih Bernardo Tavares sebagai persiapan menghadapi musim baru.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ahem, cewek.
2: Mel, tuh nyong kayak ganteng ya.
3: Kumate, kenal kok.
1: Nomor HP dong, Nona.
2: Bisa ya, kakak. Mau sekalian nih nomor rekening, kosong deh nih.
3: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening tuh salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kosong deh, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan.
2: Ih, biar su, son jadi leh.

0: baru enak.
1: Lepas ketena,
2: masuk ke
1: luar biasa.
3: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Presiden Republik Indonesia RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi akan mengunjungi Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya. Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka melemah pada perdagangan Rabu 8 Juli. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.984,18 atau turun 2,23 poin, setara 0,04% dibandingkan penutupan sebelumnya. Kapten Timnas Argentina Lionel Messi mengakui Mesir merupakan tim yang telah membuat La Albiceleste menderita di Piala Dunia 2026. Kemenangan dramatis 3-2 atas Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2026 diakuinya diraih dengan perjuangan sangat berat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Selengkapnya bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Dan juga menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172. 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait Piala Dunia 2026 Tumbuhkan UMKM Nasional. Euforia Piala Dunia 2026 secara nyata mendongkrak omset usaha mikro kecil dan menengah UMKM nasional, terutama melalui menjamurnya kegiatan nonton bersama nobar di berbagai daerah Bangka Tengah yang memfasilitasi juga nobar Piala Dunia 2026. Jadi memang turnamen Piala Dunia 2026 ini telah dimulai, lalu juga antusiasmenya terlihat. Ini terlihat juga dari transaksi pelaku usaha di sektor kuliner, souvenir, dan merchandise sepak bola yang dilaporkan melonjak hingga berkali-kali lipat. Lantas seperti apa update-nya terkait pertumbuhan UMKM di Bangka Tengah? Saat ini kami telah bersama Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda. Selamat pagi Pak Efrianda.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Baik Pak Wabub, ini tampaknya juga tadi pagi nobarnya juga sudah menumbuhkan lagi ini ya, omset UMKM di sana ya.
1: Gimana Bu?
0: Sudah menumbuhkan lagi omset UMKM di sana ya Pak Wabub ya?
1: Alhamdulillah. Jadi kami semalam juga sebetulnya kami ada nobar juga di Kecamatan Sungai Selan semalam. Nah di situ juga kan ya UMKM kami ya di khusus di Kecamatan Sungai Selan beredar cukup baik lah kira-kira gitu Bu.
0: Oke, nah Pak Efrianda, bagaimana ini Pemkab Bangka Tengah melihat peluang Piala Dunia sebagai momentum untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM di daerah?
1: Baik, Piala Dunia merupakan momentum ya, momentum yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat ya. Di antusiasme masyarakat terhadap sepak bola dapat menjadi peluang bagi UMKM untuk meningkatkan jualan, perluas pasar, serta memperkenalkan produk-produk lokal khususnya dari Bangka Tengah. Jadi pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melihat momentum ini sebagai kesempatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. Jadi kami Pemda di momentum ini kita manfaatkan untuk mendoronglah pertumbuhan ekonomi yang memang situasi ekonomi kita agak kurang baik ya kira-kira. Mudah-mudahan dengan momentum ini bisa memperdayakanlah UMKM kita dan ekonomi kreatif gitu Pak.
0: Nah langkahnya yang telah atau mungkin juga akan dilakukan begitu oleh Pemda supaya memang pelaku UMKM Bangka Tengah ini betul-betul memanfaatkan meningkatnya aktivitas ekonomi selama Piala Dunia, maka seperti apa itu Pak?
1: Jadi pemerintah daerah terus akan tetap mendorong penyelenggaraan berbagai kegiatan yang melibatkan UMKM ya, seperti nobar nonton bareng ini, mungkin kita akan ada mabarnya main bola bareng, terus ada bazar festival di ruang publik. Selain itu kami akan memperkuat promosi digital, memberikan pendampingan ya kepada pelaku-pelaku usaha, serta membangun kolaborasi lah dengan dunia usaha, komunitas, dan berbagai pihak agar UMKM dapat akses pasar yang lebih luas. Ini memang beban kerja dari dinas kami, dinas perindak dan UMKM kami, dan kegiatan selama nobar ini setiap kecamatan dinas kami, dinas UMKM di perindak itu terus bergeraklah untuk mendorong memanfaatkan kegiatan momentum ini menjadikan UMKM segera mendapat akses pasar lah yang lebih luas begitu Mbak.
0: Baik, lalu kalau untuk produk unggulan sendiri dari Bangka Tengah apa ini yang dinilai memiliki potensi besar untuk dipromosikan melalui berbagai kegiatan bertema sepak bola, terlebih nanti juga selain nobar ada mabar begitu ya?
1: Ya, jadi kalau kita di Bangka Tengah ini ada beberapa produk ya, ya. Seperti dari kuliner khas, kita seperti ada yang tidak ada di tempat lain Mbak, itu ada mie koba misalnya, ya kan?
0: Iya.
1: Kita ada kopi lokal, kita ada makanan olahan nasi laut, dan kita punya sentranya, ya kan? Kerajinan tangan, hingga produk fashion seperti batik dan souvenir. Nah, produk-produk ini sangat potensial dipromosikan dalam berbagai kegiatan bertema sepak bola karena memiliki identitas lokal yang kuat dan diminati oleh masyarakat banyak maupun wisatawan, Mbak.
0: Oke, baik. Salah satu kopi lokalnya mungkin ada namanya ini Pak Efrianda atau mungkin makanan olahan hasil lautnya?
1: Kita seperti di Kurau ya, itu ada, saya lupa mereknya karena agak banyak. Dan itu kalau berdasarkan data di Sprinda kami sudah sampai ekspor, Mbak. Jadi ini luar biasa, cuman saya lupa nama produknya ya, produknya tapi itu ada kerupuk, ada getas, dan beberapa bulan yang lalu kami sempat berkegiatan, itu ekspor ke berbagai negara, terutama waktu itu ke Cina, Mbak. Jadi ini luar biasa lah kita pikir.
0: Baik, nah Pak Efrianda, kalau diperkirakan begitu selama nobar Piala Dunia ini tadi juga yang sudah diselenggarakan oleh Pemkab ya, kira-kira omsetnya meningkatnya berapa ini Pak?
1: Kalau saya sempat wawancara, wawancara ke pelaku usaha mereka ya, yang tadinya kalau nggak ada kegiatan, misal ada omset satu hari, mereka ada omset sampai 1 juta. Nah, sekarang itu sampai ada yang 1 juta setengah sampai 2 juta, Mbak. Jadi itu misalnya yang saya sempat wawancara itu kawan-kawan pelaku usaha yang yang seperti tempe itu loh, Mbak. Tempe misalnya bakwan ya, tekwan ya.
0: Tekwan ya.
1: Gitu. Nah, itu cukup meningkat. Jadi artinya kalau di presentasi artinya bisa sampai 100% pada hari kita nobar sepak bola ini. Gitu, Mbak.
0: Oke, Pak Efrianda. Nah, berarti kalau untuk nobarnya sendiri ini diselenggarakan Pemkab, ini setiap harinya begitu ya, Pak Efrianda ya? Tempatnya satu tempat saja atau mungkin ada beberapa titik begitu?
1: Iya, jadi kalau tempatnya memang kita bagi per kecamatan, Mbak. Dan tidak setiap hari, karena kami juga akan menyesuaikan jam pertandingan. Karena kadang-kadang kan kami pegawai negeri sipil ini pada hari besoknya atau jam kerja kan harus masuk seperti biasa, Mbak. Nah, jadi kami kadang-kadang ngambil momennya misal jam 7, kan ada pertandingan yang jam 7 pagi ya. Nah, itu kita momen itu dan kita di situ tidak melibatkan, bukan hanya melibatkan UMKM aja, Mbak. Jadi kita ada pelayanan seperti pelayanan Dukcapil, kita ajak kawan-kawan SIM, Samsat, dan kita ada pelayanan kesehatan dan sebagainya. Jadi tempatnya di seluruh kecamatan Kabupaten Bangka Tengah, namun tidak setiap hari gitu, Mbak.
0: Baik, Pak Efrianda, berarti semacam istilahnya jemput bola juga dari dinas-dinas terkait sekalian begitu ya, Pak Efrianda ya?
1: Betul, Mbak. Jadi kayak Dukcapil kita bisa ada pembuatan tanda identitas digital, kependudukan digital, IKD. Nah, itu antusias banget masyarakat, karena kami juga mencoba sosialisasi ke masyarakat bahwa ternyata kita nggak perlu lagi negang KTP misalnya, kan nggak gitu. Jadi cukup di handphone kita, KTP kita ada. Kira-kira gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Nah, Pak Efrianda, lalu juga pesannya seperti apa ini untuk para pelaku UMKM di Bangka Tengah memang supaya mampu memanfaatkan momentum Piala Dunia ini, karena tadi sudah omsetnya naik begitu ya, hingga mungkin 2 kali lipat begitu ya Pak Efrianda ya, supaya tidak hanya selama turnamen, tapi juga dalam jangka panjang ini Pak.
1: Jadi kami ya, saya sama pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, mungkin atas nama Pak Bupati, Pak Al-Ghafri Rahman, serta seluruh OPD di Dinas Kabupaten Bangka Tengah, mengajak seluruh pelaku UMKM untuk menjadikan Piala Dunia ini bukan sekedar momentum sesaat, ya, tetapi sebagai awal untuk meningkatkan kualitas produk, pelayanan, dan pemasaran, terutama melalui platform digital. Jadi teruslah berinovasi, jaga kualitas, bangun kolaborasi, dan manfaatkan setiap peluang yang ada. Jadi dengan semangat tersebut, kami yakin, kami optimis, UMKM Bangka Tengah akan semakin maju, berdaya saing, dan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Mungkin gitu, Mbak.
0: Baik, Pak Efrianda. Ini katakanlah UMKM-nya juga sudah semangat semua begitu. Akankah nantinya Pemkab melihat antusiasme ini terkait pertandingan Nobar Piala Dunia, akan ada festival-festival berikutnya tidak ini, Pak Efrianda?
1: Ya, kalau festival khusus ya, mungkin kami mengadakan ya, menjalin kolaborasi dengan pihak-pihak terkait ya kan. Jadi seperti kami di Tombak sekarang lagi ada event, nah itu kita sandingkan lah kira-kira, Mbak. Jadi ini berharap kalau kami sendiri ya, karena mengingat anggaran dan sebagainya, memang sulit untuk mengadakan yang mewah dan sebagainya. Tapi hari ini kami sudah berkolaborasi lah dengan pihak-pihak swasta ya. Dalam rangka meningkatkan menjadikan event-event yang dibarengi dengan kegiatan-kegiatan UMKM, terkhusus lagi adalah UMKM yang lokal. Itu kira-kira, Mbak.
0: Oke, baik. Pak Efrianda, ini semoga sukses selalu begitu di Bangka Tengah ya UMKM-nya, apalagi tadi juga sudah ada yang ekspor begitu ya, bahkan sebelum adanya pertandingan Nobar Piala Dunia ini. Dan juga omsetnya juga telah meningkat begitu ya, terbukti ya Pak Efrianda ya. Terima kasih ya, Pak Efrianda, telah menyampaikan update terkininya. Selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Bupati Bangka Tengah Efrianda berbicara terkait Piala Dunia 2026 tumbuhkan UMKM nasional. Tadi disebutkan memang omsetnya meningkat UMKM di Bangka Tengah semenjak adanya nobar pertandingan Piala Dunia ini.
2: Catatan peristiwa.
3: 8 Juli 1996 penghapusan SKBRI. SKBRI adalah Surat Keterangan Berkebangsaan Republik Indonesia. Surat ini berlaku untuk seluruh warga keturunan yang tinggal di Indonesia. Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 1996 tentang bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Di pasal 4, butir 2 berbunyi, bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki kartu tanda penduduk KTP atau kartu keluarga KK atau akta kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu cukup menggunakan KTP atau KK atau akta kelahiran tersebut. Tanggal 8 Juli 1976 menjadi hari bersejarah bagi dunia telekomunikasi di Indonesia. Satelit Palapa A1 yang merupakan satelit pertama yang dimiliki Indonesia diluncurkan dengan menggunakan roket Delta 2914 dan mulai mengorbit sehari berikutnya. Palapa A1 diluncurkan dari Tanjung Canaveral, Amerika Serikat. Setelah memasuki masa operasional, 6 dari 12 transponder Palapa A1 digunakan untuk aplikasi telepon, sedangkan satu lainnya digunakan oleh televisi nasional dan 5 sisanya digunakan sebagai cadangan.
2: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Dan kami juga akan hadirkan informasi dari reporter kami terkait kabar bursa dan rupiah.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: IHSG mengawali perdagangan hari ini dengan pelemahan tipis, sementara analis menilai pergerakan indeks pagi ini masih berpeluang bergerak di tengah beragam sentimen ekonomi domestik dan global. Bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update-nya?
2: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada perdagangan pagi hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.984,18 atau turun 2,23 poin dibandingkan pada penutupan sebelumnya. Pelemahan terjadi di tengah dominasi saham yang bergerak di zona merah, di mana sebanyak 387 saham melemah, 128 saham menguat, dan 163 saham lainnya bergerak stagnan. Pendengar, meski dibuka terkoreksi, sehari sebelumnya IHSG berhasil ditutup menguat 70,43 poin ke level 5.986. Tim riset Pilar Mas Investindo Sekuritas menilai IHSG masih berpotensi mengalami pelemahan terbatas. Secara teknikal, indeks diperkirakan akan bergerak pada rentang support 5.640 hingga 6.000. Sementara tim riset Pintrako Sekuritas memperkirakan IHSG berpotensi bergerak mix pada kisaran 5.900 hingga 6.000. Menurut Pintrako, sentimen positif ini berasal dari kenaikan cadangan devisa Indonesia menjadi 145,6 miliar dolar Amerika Serikat pada Juni 2026. Dan angka ini meningkat dibandingkan posisi Mei yang sebesar 144,9 miliar dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu adanya aksi ambil untung atau profit taking di pasar saham. Pendengar, untuk perdagangan hari ini, Pilar Mas merekomendasikan saham BRPT dan ASII. Sedangkan untuk Pintrako Sekuritas merekomendasikan HMSP, maksud kami, CPIN, PGEO, SMGR, dan BBNI. Investor diperkirakan masih akan mencermati perkembangan data ekonomi domestik maupun global sebagai penentu arah pergerakan IHSG siang hingga sore hari nanti. Demikian pendengar laporan pembukaan pasar saham hari ini. Informasi ini juga dapat dibaca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda juga nanti dapat mengupdate kabar bursa dan rupiah di siang hingga sore nanti di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Dan kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Sebuah rumah di Jalan Tanah Abang mengalami kebakaran dan saat ini masih dilakukan pemadaman. Seperti apa situasi terkininya, ada reporter kami, Yorika Fitri. Yorika, bagaimana pantauan terkininya di sana?
3: Ya, Hana, saat ini saya berada di Jalan Tanah Abang 5, di mana sekitar pukul 10 pagi tadi, sebuah rumah di Jalan Tanah Abang 5 mengalami kebakaran. Dan dari pantauan kami, saat ini petugas pemadam kebakaran, sekitar 5 kendaraan pemadam kebakaran masih terus melakukan pemadaman. Dan beberapa kendaraan-kendaraan roda 4 juga yang berada di halaman atau di halaman dari rumah tersebut sudah bisa dipindahkan dan pemilik rumah juga baru saja tiba dan langsung melakukan pemantauan di dalam rumah mereka. Dan hingga saat ini juga masih terus dilakukan proses pemadaman dan juga pendinginan oleh petugas pemadam kebakaran. Sementara hingga saat ini kami belum mengetahui penyebab terjadinya kebakaran di rumah tersebut. Namun beberapa keterangan dari warga setempat, kebakaran terjadi sekitar pukul 10 pagi tadi. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan perincian atau mendalami

0: menelusuri penyebab dari kebakaran sendiri. Sementara arus lalu lintas di depan Budi Kemuliaan saat ini terpantau padat karena banyak masyarakat dan juga mobil pemadam kebakaran yang masih standby dan mereka menggunakan selang untuk mengambil air agar proses pendinginan dan juga pemadaman bisa cepat terselesaikan. Dari kawasan Jalan Tanah Abang 5, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, pemerintah Kota Palangkaraya melalui DPKUMP terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan LPG isi 3 kg bagi pelaku usaha dan UMKM. Bersama reporter Sabella Indasari. Sabella.
2: Ya, sudah pendengar, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, DPKUMP Kota Palangkaraya, meningkatkan pengawasan terhadap pendistribusian LPG tabung 3 kg di kalangan pelaku usaha di Kota Palangkaraya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran gas bersubsidi ini tepat sasaran serta mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. Menurut Kepala Bidang Perdagangan DPKUKMP Kota Palangkaraya, Fajar Bakti, pengawasan terus dilakukan melalui inspeksi ke sejumlah pangkalan LPG dan pelaku usaha di berbagai wilayah di Kota Palangkaraya. Selain memantau ketersediaan stok, petugas juga memastikan distribusi LPG 3 kg sesuai dengan ketentuan pemerintah dan tidak terjadi praktik penimbunan maupun penjualan di atas harga eceran tertinggi. Berikut pernyataan Fajar Bakti, Kepala Bidang Perdagangan DPKUKMP Kota Palangkaraya.
3: Yang kami temukan harga itu ada yang 35, ada yang 40. Artinya memang harga ini ya dari dulu pun seperti itu. Kalau di pengecer tidak ada juga yang sampai 50 atau 60. Jadi itu. Tapi kami tetap menghimbau kepada teman-teman pengecer agar berjualan itu secara wajar. Artinya karena satu LPG 3 kg ini kan sebenarnya diatur headnya di pangkalan ya sebesar 20 kg itu artinya secara regulasi di TKP penjualan itu di pangkalan dengan harga 22.000.
2: Selain itu, DPKUKMP juga melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai ketentuan penggunaan LPG bersubsidi. Selanjutnya, LPG 3 kg juga diprioritaskan bagi rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sesuai kebijakan dari pemerintah Kota Palangkaraya. Juga, DPKUKMP Kota selalu berkoordinasi dengan Pertamina, agen pangkalan, serta instansi terkait untuk memperkuat pengawasan rantai distribusi. Hal ini dilakukan agar menjelang periode selanjutnya kebutuhan masyarakat dapat diminimalkan untuk potensi penyimpangan dalam penyaluran gas LPG di wilayah Kota Palangkaraya. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabella Indahsari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, nanti kami akan hadirkan informasi terkait harga minyak tanah yang juga mahal dan langka. Nanti kami akan tanyakan seperti apa kondisi terkininya masyarakat yang ada di Kota Tual. Lalu juga seperti apa juga upaya dari Pemprov Maluku terkait untuk menghadirkan bagaimana kehadiran dari minyak tanah di sana. Nanti kami akan tanyakan update terkininya seperti apa bersama reporter kami setelah jeda berikut.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
5: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
6: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
5: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
6: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
5: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
7: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
8: Tenang, anakku. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami masih menghadirkan informasi dari reporter kami terkait masyarakat Kota Tual resah atas kelangkaan minyak tanah di Agen hingga harga di tengkulak mencapai Rp8.000 hingga Rp10.000 per liternya. Bersama reporter Resti Febrianti. Resti.
2: Baik, mendengar kelangkaan minyak tanah kembali dikeluhkan warga dan pelaku usaha kecil di Kota Tual. Sulitnya memperoleh minyak tanah di tingkat agen membuat masyarakat terpaksa membeli secara eceran dari para pengecer atau tengkulak di pinggir jalan dengan harga yang jauh lebih mahal. Salah seorang pedagang tautek di Kota Tual, Sulaika, mengaku kesulitan mendapatkan minyak tanah dalam beberapa pekan terakhir. Menurutnya, setelah harga LPG non-subsidi tabung 12 kg naik hingga Rp410.000 per tabung, banyak pedagang beralih menggunakan minyak tanah untuk menekan biaya produksi. Namun kondisi tersebut justru diperparah dengan kelangkaan pasokan minyak tanah di pasaran. Sulaika mengatakan setiap kali mendatangi agen, stok minyak tanah hampir selalu habis. Akibatnya ia terpaksa membeli minyak tanah eceran dari para pengecer dengan harga mencapai Rp45.000 untuk 5 liter. Harga tersebut dinilai cukup memberatkan karena berdampak langsung pada meningkatnya biaya operasional usaha yang dijalankan setiap hari.
3: Minyak saja, kalau kita butuh sampai 45 satu kg. Kemarin saya sumber sudah ada senjata sampai 1,45. Belum kita.
1: Resti, silakan dilanjutkan laporannya.
3: Itu kalau kita beli 45.
1: Resti Febri. Resti.
2: Yep.
1: Silakan dilanjutkan laporannya, Resti.
2: Tidak hanya sejumlah kondisi ini menambah beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang masih mengandalkan minyak tanah sebagai bahan bakar memasak. Warga dan pelaku usaha berharap pemerintah bersama pihak terkait segera mengambil langkah untuk memastikan distribusi minyak tanah kembali normal, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan harga di tingkat pengecer tidak terus mengalami kenaikan. Demikian laporan saya dari Tual, Resi Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saat ini harga bawang merah di pasar Inpres Ruteng Manggarai NTT mengalami penurunan harga. Selengkapnya bersama reporter Mario Alberto. Mario.
1: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, dapat saya laporkan langsung dari kawasan pasar Inpres Ruteng Kabupaten Manggarai, di mana saat ini harga bawang merah di tingkat pedagang mengalami penurunan cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Penurunan harga ini diduga dipengaruhi melimpahnya pasokan dari sejumlah daerah sentra produksi yang tengah memasuki masa panen. Berdasarkan pantauan RRI, harga bawang merah untuk saat ini itu berkisar di antara 25 hingga 30 ribu per kilogram. Dan harga ini turun dari harga sebelumnya di kisaran 40 ribu hingga 45 ribu per kilogram. Dan tadi RRI juga sudah melakukan wawancara dengan salah seorang pedagang, Aulia, yang mengatakan turunnya harga ini dipicu meningkatnya pasokan bawang merah dari Bima, Nusa Tenggara Barat, serta wilayah Riau di Kabupaten Manggarai.
2: Ya, sudah turun lagi, kemarin kan naik, Mama. Kami jualnya 30, kemarin kan 10 harga. Ya mungkin mau ini panen juga sih. Kurang tahu orang antar dari sana. Mungkin di Bima, terus di Riau juga panen di situ.
1: Ya, demikian hasil wawancara RRI dengan salah satu pedagang Aulia. Sementara itu, pedagang lainnya, Ferdinandus, mengaku harga bawang merah dalam beberapa hari terakhir, maksud kami, telah turun dari Rp40.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Berikut hasil wawancara RRI dengan Bapak Ferdinandus di pasar ini.
3: Sementara saya jual 25. Harga bawang merah. Ya, memang harganya sudah turun dari bawang merah. Karena tidak tahu untuk ke depannya, turun lagi atau naik lagi.
1: Dan pendengar, diharapkan dengan turunnya harga tersebut, daya beli masyarakat di Kabupaten Manggarai semakin meningkat dan aktivitas jual beli di pasar Inpres Ruteng semakin meningkat. Demikian laporan langsung dari kawasan pasar Inpres Ruteng Kabupaten Manggarai. Mario, terus untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali akan hadirkan informasi dari reporter kami setelah jeda agenda DPR hari ini.
4: Kilas Berita. Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
5: Halo, apa kabar? Kembali lagi di agenda kerja Wakil Rakyat hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan pengurus advokat Cinta Tanah Air untuk menerima masukan terkait rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal SDA Kementerian Pekerjaan Umum dengan turut menghadirkan Kepala Balai Wilayah Sungai seluruh Indonesia. Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Taspen dan Direktur Utama PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Ketua Dewan Komisioner OJK dan Kepala Eksekutif OJK Bidang Perbankan. Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat diadakan rapat dengar pendapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia. Badan Legislasi atau Balek DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia dan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum dan Sanitasi Indonesia dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama OJK, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Mahkamah Agung untuk mendengarkan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia. Sekian agenda DPR hari ini, simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
4: Agenda DPR hari ini. Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
0: Kami masih menghadirkan informasi dari reporter terkait sejumlah merek beras premium langka di Kota Tanjung Balai karena terhentinya pasokan dari Kabupaten Asahan. Kondisi dipicu merosotnya hasil panen petani, sehingga pengelola kilang padi kesulitan mendapatkan pasokan gabah kering sebagai bahan baku utama. Bersama reporter Hendra Syahputra.
6: Sejumlah pabrik penggilingan padi di Kabupaten Asahan terancam menghentikan produksi akibat kelangkaan gabah dan tingginya harga bahan baku. Kondisi tersebut mulai berdampak pada sulitnya masyarakat mendapatkan beras premium di pasaran. Dalam beberapa hari terakhir, beras premium merek AA hingga cap jeruk produksi kilang padi di Kabupaten Asahan dilaporkan menghilang dari sejumlah toko di Kota Tanjung Balai. Berkurangnya pasokan gabah dari petani setelah berakhirnya masa panen raya menjadi penyebab utama menurunnya produksi. Manajemen representatif PT Jampalan Baru, Rairani mengatakan produksi perusahaan saat ini mengalami penurunan karena pasokan gabah semakin sulit diperoleh. Bahkan sumber gabah dari Aceh yang selama ini menjadi alternatif juga telah menipis akibat kondisi serupa. Sementara itu, pemilik kilang padi AA, Ahun, mengungkapkan produksi di pabriknya merosot hingga 80% dalam sebulan terakhir. Menurutnya, tingginya harga gabah saat panen raya membuat perusahaan tidak berani membeli dalam jumlah besar. Kini gabah harus didatangkan hingga ke Kabupaten Tapanuli Utara dengan harga yang jauh lebih mahal.
7: Produksi kita berkurang karena memang saat ini panen gabah itu semua daerah untuk lingkungan Kabupaten Asahan sampai seputaran Sumatera Utara ini udah habis panen. Dan kemudian stok gabah kita di masa panen raya juga sangat terbatas karena di masa panen raya itu harga gabah sudah cukup tinggi. Jadi kita tidak berani stok terlalu banyak sehingga hanya bisa cukup untuk satu bulan. Stok berjalan sudah kehabisan. Jadi saat ini kita sudah hampir sebulan beras kita bisa jual hanya mungkin sekitar 20% dari biasa.
6: Akibat keterbatasan bahan baku, kilang padi A juga menghentikan sementara produksi beras kemasan 5 kg. Stok beras yang tersedia diperkirakan hanya mampu memenuhi kebutuhan produksi sekitar 1 bulan ke depan. Menanggapi kondisi tersebut, Asisten 2 Pemerintah Kota Tanjung Balai, Tajul, mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan pihak pemilik kilang padi untuk memantau perkembangan pasokan gabah.
8: Ternyata memang pasokan gabah ke kilang itu sangat menurun. Dibandingkan dengan tahun lalu, memang tahun ini pasokan gabah itu terasa sangat berkurang dari petani. Artinya apa? Mungkin produksi petani yang sedikit ada masalah, apakah secara volume berkurang atau karena gangguan alam, itu nanti akan kita tindak lanjut juga dengan.
6: Pemerintah daerah juga akan terus melakukan monitoring serta mencari solusi agar pasokan gabah kembali normal dan produksi beras dapat meningkat pada musim panen berikutnya. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra, Pro3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari reporter kami terkait Komisi Pemberantasan Korupsi menyita satu unit mobil Toyota Land Cruiser LC300 yang diduga menjadi barang bukti suap penyidikan gratifikasi di Pemkab Kuantan Singingi berlangsung. Bersama reporter Hairul Umam. Umam.
9: Ya, baik pendengar, di mana memang juru bicara KPK Budi Pastio telah membenarkan bahwa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil menemukan mobil Toyota Land Cruiser LC300 GRS yang diduga menjadi bukti suap dalam penyidikan dugaan gratifikasi yang berlangsung di Pemkab Kuantan Singgigi atau Kuansing, di mana menurut Budi bahwa kendaraan tersebut ditemukan di sebuah gudang penitipan kendaraan di Pemantang Siantar dengan plat nomor yang diduga telah diganti. Dan hal tersebut dilakukan penyidik atau berhasil didapatkan penyidik setelah penyidik berhasil melakukan penggeledahan di beberapa wilayah di Kuansing, di antaranya adalah kantor bupati, kantor DPRD, dan kantor dinas perkebunan. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prastio.
10: Kan barang bukti berupa kendaraan Land Cruiser yang sebelumnya juga dicari, di mana kendaraan Land Cruiser ini yang menjadi instrumen penyuapan yang dilakukan oleh saudara ZKN bersama ARD untuk bupati saudara SA.
9: Dan Budi juga mengatakan bahwa saat mobil ditemukan dalam kondisi dengan plat nomor yang berbeda dan pada hari yang sama juga mobil Land Cruiser tersebut saat ini sedang dibawa ke Jakarta untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dan KPK sendiri dalam kasus ini telah menetapkan Bupati Kuantan Singgigi yaitu Suhardiman Ambi menjadi tersangka, di mana memang Suhardiman meminta mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS sebagai syarat untuk meloloskan para calon sekretaris daerah. Dan KPK juga mengungkap bahwa hanya satu calon yang memenuhi permintaan Bupati Kuansing yaitu Zulkarnain yang akhirnya lolos menjabat menjadi sekretaris daerah. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi berkiri pertahanan. Umpan saja ke depan, gol!
2: Argentina memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristian Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83, sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time. Usai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni menilai kemenangan dramatis itu mencerminkan karakter timnya yang tidak pernah menyerah meski menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.
3: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
2: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico untuk memimpin 2-0. Namun, satu gol Zico sebelumnya harus dianulir setelah VAR menilai terjadi pelanggaran terhadap Lisandro Martinez dalam proses serangan. Kontroversi kembali muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
3: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
2: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La Albiceleste untuk mempertahankan gelar dan merebut trofi juara dunia secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football.
2: Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
3: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder
2: Semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya, menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final, secara historis, langkah menuju 8 besar dunia, bukanlah hal yang biasa terjadi. Dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia, Nestor Gabriel Lorenzo, mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis, dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit, mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bando mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club, London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai, karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
2: You know, towards the end, really anybody's game.
3: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
2: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Hikmal, Ramadan Putra, Chico Cherico dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anak asuhnya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now 2 games now.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di 2 pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini dan harapannya progres terus meningkat dan dalam 1 bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat, pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka, at least sampai ke fase penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru 2 kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marsiono Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
2: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB Popi Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi juga beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah menunjukkan prestasi dan di Pekan Olahraga Nasional ke-22/2028 juga akan dipertandingkan. Oleh karenanya, saya berharap Federasi Olahraga Petang mempersiapkan atletnya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya akan bagus.
1: Sementara itu, Direktur Institut Franchise de Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
3: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athlete, by the quality of the venue.
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang bertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin Irdiani melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman.

bahwa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kak, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijen nyatok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak onde-onde itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan tentunya untuk Anda juga yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Rabu 8 Juli 2026, diantaranya Indonesia Menyapa Siang akan menghadirkan topik mengenai Presiden RI dan Perdana Menteri India yang menyepakati penguatan kemitraan strategis Indonesia-India. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi ini sebagai tonggak bersejarah yang menandai makin eratnya hubungan kedua negara. Dalam pertemuan yang berlangsung intensif dan produktif, kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis yang menjadi kepentingan bersama Indonesia dan India. Di bidang politik, Presiden Prabowo dan PM Modi sepakat untuk memperkuat kemitraan melalui peningkatan intensitas kunjungan tingkat tinggi, koordinasi lebih erat pada mekanisme konsultasi bilateral, dan juga penguatan kerjasama antar lembaga. Nanti akan kami ulas lebih lanjut di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai penguatan ketahanan produksi pertanian dalam menghadapi El Nino. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan pentingnya langkah antisipasi

0: dan mitigasi yang cepat, terintegrasi serta berbasis data dalam menghadapi potensi dampak El Nino terhadap sektor pertanian dan juga peternakan. Menurutnya kesiapan seluruh pemangku kepentingan ini menjadi faktor kunci untuk menjaga produktivitas pangan dan melindungi ketahanan pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim. Ia juga menyebutkan upaya mitigasi di sektor pertanian harus difokuskan pada pengamanan produksi melalui optimalisasi irigasi dan pompanisasi, pemanfaatan lahan rawa dan lebak, penyediaan benih tahan kekeringan, kecukupan pupuk, serta penguatan penyerapan hasil panen dan juga cadangan pangan pemerintah. Nanti juga akan kami ulas lebih lanjut mengenai topik penguatan ketahanan produksi pertanian dalam menghadapi El Nino bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, ada juga kami akan menyoroti mengenai Menhaj yang mengusulkan biaya haji 2027 sebesar Rp107,3 juta. Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengusulkan agar biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH pada 2027 naik menjadi Rp107.340.172 per jamaah. Menurutnya kenaikan usulan BPIH ini dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain perubahan asumsi nilai tukar rupiah, kenaikan biaya penerbangan, biaya akomodasi di Mekah dan Madinah, transportasi darat, layanan masair, serta pelayanan kesehatan. Kedati demikian, pemerintah mengklaim kenaikan BPH akibat inflasi, naiknya harga aftur, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap nilai dolar AS, dan peningkatan kualitas layanan ini tidak akan membebani jamaah secara langsung. Nanti juga akan kami hadirkan ini perbincangannya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan juga topik mengenai penghuni panti Hitbia yang merasakan semangat Piala Dunia bersama RRI. Puluhan penyandang disabilitas netra di panti Hitbia Kupang, suara siaran RRI ini cukup menghadirkan semangat dan juga kebahagiaan saat menikmati pertandingan pesta bola dunia. Narasi pertandingan yang disiarkan RRI mampu membangun imajinasi dan emosi layaknya berada di stadion. Sorak penonton, jalannya pertandingan hingga momen-momen penting ini menjadi pengalaman yang hidup bagi para penghuni panti. Nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu partisipasi ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang edisi 8 Juli. Dan kami akan hadirkan segmen video potensi daerah ada kesenian Sarafal Anam yang syarat dengan nuansa Islam dan budaya Melayu hingga kini masih lestari di tengah masyarakat adat Bengkulu. Khususnya suku Lembak dan Serawai, kesenian ini menjadi simbol kebersamaan, spiritualitas dan ketahanan budaya dalam berbagai hajatan adat hingga penyambutan tamu kehormatan. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Nur Al-Farizi.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi dan budaya adalah jantung kehidupan masyarakat, terutama ketika berpadu dengan nuansa yang religius yang mengakar kuat. Salah satu warisan budaya Islam yang masih mengakar kuat di tengah masyarakat adalah Sarafal Anam, kesenian khas suku Lembak di Bengkulu Tengah. Tradisi ini tak hanya bernilai estetika, tetapi juga syarat akan makna kebersamaan dan juga spiritualitas. Berikut liputannya untuk Anda. Sarafal Anam adalah kesenian Islam yang berkembang di Bengkulu. Tidak diketahui pasti kapan kesenian tersebut masuk dan membudaya di kalangan masyarakat adat di Bengkulu, khususnya pada masyarakat suku Lembak dengan sebaran di kota Bengkulu, Bengkulu Tengah dan Rejang Lebong, serta masyarakat adat suku Serawai dengan sebaran wilayah di Seluma dan Bengkulu Selatan. Diperkirakan kesenian ini masuk ke wilayah tersebut kisaran abad ke-15 hingga ke-17, bersamaan dengan masuknya dakwah Islam ke daerah ini. Sharafal Anam merupakan seni yang menyajikan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syair-syairnya diambil dari kitab Maulid Sharaf al-Anam dengan cara dilagukan bersama irama Melayu. Sama dengan masyarakat suku Serawai, kesenian Sharafal Anam bagi masyarakat adat Lembak khususnya yang terpantau di Bengkulu Tengah memiliki makna penting, yaitu sebagai kebersamaan dan kerjasama antar masyarakat. Kesenian ini biasanya ditampilkan pada acara-acara seperti perkawinan, akikah, dan membuang rambut cemar. Selain itu, Sharafal Anam juga dapat memiliki fungsi lain, seperti ucapan syukur atas terlaksananya pendidikan, menyambut tamu besar, dan acara estetis lainnya.
3: Memang banyak yang orang tidak tahu, tapi kalau ada nyambut tamu yang besar-besar dari pusat mau turun ke daerah, mau turun dari seperti ke Kabupaten Bengkulu Tengah, itu disambut dengan Sharafal Anam.
2: Kesenian Sharafal Anam biasanya dibawakan oleh grup yang terdiri dari 6 sampai 20 orang laki-laki yang tampil bersahaja, mengenakan sarung dan kemeja panjang, lengkap dengan alat musik rebana. Pertunjukan dimulai dengan seorang dalang yang melakukan syair pembuka, sembari menabuh rebana dengan hitungan ketukan tertentu, yang kemudian diikuti pemain lainnya. Kadang, ketukan dalam tabuhan rebana juga berbeda, sesuai dengan syair yang dilantunkan. Bagi masyarakat adat Lembak Bengkulu Tengah, Sharafal Anam bukan hanya tentang musik dan syair. Ia adalah lambang ketahanan, simbol kebersamaan, dan wujud keimanan. Lewat setiap baitnya, tersimpan nilai-nilai luhur yang terus membimbing masyarakat Lembak, mengakar kuat pada identitas dan spiritualitas mereka.
4: Demikian liputan pertunjukan Sharafal Anam, salah satu budaya masyarakat adat suku Lembak di Kabupaten Bengkulu Tengah. Saya Muhammad Nur Al-Farizi dari RRI Bengkulu untuk RRI Net.
1: Dari Bengkulu kita akan ke Sumatera Utara untuk melihat produk UMKM teh daun kelor hingga minyak urut tanah karo. Primadona masyarakat pada Pekan Raya Sumatera Utara bersama reporter Ilham Daulay.
5: Pemirsa dan RRI Net, saat ini saya berada di Pekan Raya Sumatera Utara. Ya, setiap tahun Pekan Raya Sumatera Utara dilaksanakan di Kota Medan. Ya, saat ini sedang berlangsung. Ya, istimewanya dalam pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara ini telah ditampilkan pavilion dari setiap pemerintah kabupaten kota yang berada di Sumatera Utara. Ya, berbagai potensi unggulan dan kreativitas dan juga produk UMKM telah ditampilkan. Antusiasme masyarakat juga cukup tinggi untuk hadir ke lokasi ini. Ya, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, mari kita simak video berikut.
6: Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU merupakan event tahunan yang dilaksanakan di Kota Medan. Berbagai potensi unggulan dari setiap daerah di Sumatera Utara telah ditampilkan, baik kerajinan tangan, produk UMKM, dan kreativitas seni dan budaya. Pada pelaksanaan Pekan Raya tahun 2026 telah ditampilkan pavilion setiap pemerintah daerah yang antusias dikunjungi masyarakat. Salah satunya di pavilion pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Pavilion pemerintah Kabupaten Deli Serdang menampilkan produksi berbagai produk unggulan hasil kerajinan UMKM dimulai dari perkebunan hingga pertanian yang dikemas menjadi makanan dan minuman olahan, salah satunya teh daun kelor dan teh serai yang sangat diminati oleh masyarakat di acara tersebut. Guide Pavilion Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Dita Safira, mengatakan teh daun kelor dan teh serai banyak dicari oleh masyarakat di pavilion mereka. Dalam per hari, teh daun kelor telah menghabiskan sebanyak 20 picis.
7: Sekali dibeli dari awal pembukaan kemarin itu adalah teh daun kelor dan teh serai yang mana juga bermanfaat untuk kesehatan. Dan satu lagi kita juga punya pameran hidroponik dan kolam ikan dari Dinas Pertanian dan Perikanan. Teh daun kelor itu satu hari penjualannya bisa sampai 20 bungkus per hari.
8: Oh, ini makanan ini produk UMKM dari hasil Deli Serdang semua gitu.
7: Iya, benar sekali, ini adalah produk UMKM binaan dari Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
6: Tidak hanya di Paviliun Kabupaten Deli Serdang, hasil pertanian yang diolah menjadi berbagai produk sangat diminati pengunjung di Paviliun Pemerintah Kabupaten Karo. Salah satunya minyak urut dan obat-obatan dari Karo. Guide Paviliun Pemerintah Kabupaten Karo Andreas mengatakan bahwa minyak urut Karo tersebut diproduksi dari daerah Tanah Karo dari berbagai kecamatan. Kemudian sudah teruji secara klinis. Ia menambahkan selama berlangsungnya pekan raya di Kota Medan bahwa minyak urut Karo mereka lebih banyak terjual dan laris dibeli oleh masyarakat di paviliun mereka tersebut.
9: Minyak Karo ada berbagai macam jenis dan berbagai macam harga juga. Ada yang mulai dari harga Rp35.000 hingga menengah seperti Rp85.000 dan yang paling tinggi di rentang harga Rp135.000. Ini semua kami produksi asli Karo, semuanya asli Karo. Dari berbagai macam kecamatan seperti Mestari, Merek gitu. Jadi semuanya udah lolos uji UMKM, Bang. Jadi minyak-minyak Karo yang ada di sini semua sudah teruji klinis. Makanya bisa lolos dan ya. Inilah minyak-minyak yang sudah teruji dan sudah dimasukkan ke Paviliun Karo.
6: Sementara dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga menunjukkan potensi keunggulan daerah. Salah satunya potensi yang laris adalah kain tenun. Komunitas ini sangat laris dan memiliki nilai jual tinggi karena seratnya akan nilai budaya. Pramudiaga Paviliun Pemerintah Kabupaten Tapsel Ari Anggraini mengatakan pihak mereka sudah menjual sebanyak 100 picis kepada masyarakat memasuki selama 4 hari berlangsungnya pekan raya.
10: Dimulai dari tanggal 3 Juli sampai hari ini, Pak. Penjualan sekitar 100 picis. Dan untuk penjualan jilbab tenunnya sudah terjual sekarang 20 pieces.
6: 20 pieces ya.
11: Juga ada produk bros.
6: Penyelenggaraan Pekan Raya Sumatera Utara PRSU berlangsung mulai 3 Juli hingga 2 Agustus 2026. Diselenggarakan sebagai wadah strategis untuk mempromosikan potensi daerah dari kabupaten kota, menarik investasi, memperdayakan UMKM, serta melestarikan kekayaan seni dan budaya lokal.
12: Yang dapat kami sampaikan dari Kota.

0: KPK akan mengevaluasi dugaan kebocoran informasi sebelum pelaksanaan operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, dugaan tersebut menjadi perhatian dan akan dievaluasi guna memperkuat kerahasiaan proses penyelidikan ke depannya. Dugaan kebocoran informasi mencuat setelah tim KPK tidak menemukan keberadaan Suhardiman saat melaksanakan operasi penindakan di Riau. KPK belum menyimpulkan ada atau tidaknya kebocoran informasi dalam proses OTT tersebut. Penyidik masih mendalami seluruh fakta yang ditemukan selama proses penyidikan berlangsung. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami hadirkan informasi dari reporter kami terkait Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri PM India Narendra Modi tiba di Candi Prambanan, Yogyakarta. Selengkapnya bersama reporter Joshua Sihombing.
1: Breaking News.
0: Joshua, silakan dengan informasinya.
2: Ya, Hana dan juga pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Kompleks Cagar Budaya Candi Borobudur, Yogyakarta. Di mana pada siang hari ini, atau tepatnya sekitar pukul 11:48 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India, Narendra Modi, ini telah tiba di Kompleks Candi Prambanan. Adapun peninjauan ataupun kunjungan dari kedua pemimpin negara ini juga untuk memperkuat ada kerjasama yang telah disepakati terkait dengan restorasi dan juga konservasi cagar budaya dan keagamaan terbesar yang dimiliki di Indonesia, yakni Candi Prambanan. Kami memantau bahwa ketibaan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Narendra Modi ini dikawali oleh sejumlah menteri, jajaran menteri Kabinet Merah Putih seperti tadi nampak Menteri Pariwisata Menpar dan juga Menteri Kebudayaan. Kami dapat meninjau dan juga menginformasikan kepada pendengar Pro 3 RRI, saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi sedang melihat sebuah peta nampaknya dapat kami sampaikan dan juga mengenai poin-poin penting, titik-titik lokasi yang menjadi fokus akan adanya cagar budaya Prambanan. Nampak sedikit berdialog dan juga dijelaskan langsung sejumlah poin-poin yang berada di Candi Prambanan ini disampaikan langsung oleh Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon mengenai titik-titik ataupun lokasi-lokasi dan juga relief-relief yang tertera ataupun terbentuk di Candi Prambanan ini. Sedikit berdialog bersama dengan Menbud, Perdana Menteri India Narendra Modi terkait dengan adanya upaya dalam kerjasama konservasi kebudayaan Indonesia dan India, di mana kami dapat juga menjelaskan dengar dan juga Hana yang berada di ruang studio bahwa Indonesia dan India ini juga telah menyepakati akan adanya kerjasama dalam pembongkaran dari cagar budaya Prambanan, dan nantinya dalam agenda kunjungan di Candi Prambanan ini sendiri, ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi akan meninjau ataupun memasuki langsung candi-candi yang ada di kawasan Candi Prambanan. Ini nampak sudah selesai dijelaskan sejumlah poin penting dalam perjanjian tersebut dan juga relief-relief yang berada di Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi ini berjalan menuju bugi-bugi ataupun mobil kendaraan ini untuk melakukan peninjauan langsung ke dalam Candi Prambanan. Ya, dengan diiringi oleh lantunan gamelan khas Jawa, Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi ini menuju ke Candi Prambanan untuk melihat kondisi Candi Prambanan yang memang menjadi fokus utama dalam kerjasama Indonesia dan India untuk sektor pelestarian kebudayaan dan juga keagamaan Hindu di Indonesia. Tadi dalam ketibaannya juga kami dapat menyampaikan kepada para pendengar bahwa Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Narendra Modi tiba di Candi Prambanan dan disambut dengan tari-tarian klasik khas Yogyakarta dan juga menampilkan penayangan dari cerita Ramayana yang sesuai dengan relief Candi Prambanan dan juga menceritakan mengenai Ramayana yang berasal dari India dan juga tokoh pewayangan yang ditampilkan dengan tokoh Prabu Rama Wijaya, Dewi Sinta, Raden Lesmana dan juga Prabu Rama Wijaya. Demikian dulu untuk sementara yang dapat kami sampaikan, Hana dan juga pendengar, karena saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang menuju ke Candi Prambanan dan nantinya akan menyampaikan joint statement terkait dengan kerjasama dalam pelestarian kebudayaan Candi Prambanan tersebut. Hana dan juga pendengar, kembali ke studio.
0: Nanti juga kami akan hadirkan kembali update terkait kunjungan dari Perdana Menteri India Narendra Modi yang saat ini juga telah tiba di Candi Prambanan Yogyakarta. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menekankan pentingnya transformasi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 menjadi Occupational Safety and Health Management Hub atau Pusat Pengelolaan K3. Menaker mengatakan transformasi diperlukan guna membangun tata kelola keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih adaptif terhadap perkembangan dunia kerja. Menurut Yasir Lee, Balai K3 tidak cukup hanya menjalankan layanan teknis, namun perlu berkembang menjadi pusat pengelolaan K3 yang berperan mengembangkan pengetahuan, mendukung penyusunan kebijakan, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat pengendalian risiko untuk mendukung sistem K3 yang lebih efektif. Melalui peran tersebut, Balai K3 diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun budaya kerja yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan pekerja. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin ingin kedekatan hubungan antara Indonesia dan India dapat membuka peluang ketenaga kerjaan baru bagi masyarakat Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Menurutnya, kepemimpinan PM Modi tidak hanya berhasil memperkuat hubungan bilateral kedua negara hingga mencapai level kemitraan strategis komprehensif, tetapi juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, termasuk dalam sektor ketenaga kerjaan dan perlindungan pekerja. Mukhtarudin menegaskan, kontinuitas hubungan baik kedua negara menjadi modal berharga bagi Indonesia di panggung internasional. Terlebih dalam kunjungan kenegaraan kali ini, kedua negara juga menyepakati sejumlah nota kesepahaman di berbagai bidang. Berita mancanegara, Korporasi Pembiayaan Pembangunan Internasional Amerika Serikat menyatakan adanya peluang kolaborasi di sektor energi nuklir hingga layanan keuangan dengan sejumlah pelaku usaha di Indonesia. Kepala Bidang Kebijakan Development Finance Corporation Caroline Fick menuturkan, terdapat prospek kerjasama di sektor transportasi, infrastruktur, pembangunan pelabuhan baru, serta penambangan dan pengolahan komoditas mineral kritis. DFC merupakan lembaga keuangan pembangunan pemerintah Amerika Serikat yang menjadi pilar utama dalam diplomasi ekonomi negara tersebut. Lembaga itu mengelola dan menyalurkan pembiayaan swasta untuk mendukung kebijakan luar negeri dan pembangunan ekonomi strategis Amerika Serikat. Berita olahraga, mega bintang Argentina Lionel Messi kembali memimpin perburuan sepatu emas Adidas Piala Dunia 2026 dengan mengoleksi 8 gol. Untuk menggeser posisi pertama yang sebelumnya diraih Kylian Mbappe, Messi mencetak 8 gol dan satu umpan yang menghasilkan gol akhir setelah laga Argentina melawan Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kapten Argentina mencetak 1 gol dan 1 asis mengantarkan timnya meraih kemenangan 3-2 atas Mesir untuk melaju ke babak perempat final. Sementara peringkat kedua top skor ditempati penyerang andalan Prancis Kylian Mbappe yang telah mengoleksi 7 gol dan 2 assist.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan. Tapi aku suka belajar.
2: Aku sih lebih asik menggambar.
3: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
4: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar suara teman-teman yang ribut.
5: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
6: Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
3: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
7: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
0: Indonesia menyapa siang.

0: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menyebut sekitar 122 ribu warga mengungsi akibat konflik bersenjata berkepanjangan di Papua. Ia menegaskan Kementerian HAM bersama TNI dan Polri berupaya memastikan kehadiran negara dalam penanganan pengungsi di Papua. Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penanganan sistem penyediaan air minum SPAM pasca bencana di Provinsi Aceh. Langkah tersebut dilakukan untuk memulihkan layanan air minum sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur dasar masyarakat. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP memperkuat tata kelola program perumahan bersama Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Langkah tersebut dilakukan seiring peningkatan anggaran Kementerian PKP dan percepatan berbagai program strategis pemerintah. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami hadirkan segmen Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di Indonesia.
1: Warta Nusantara.
0: Dalam rangka memperingati satu abad Ali Sadikin, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk melestarikan warisan seni dan budaya di Jakarta. Selengkapnya bersama reporter Penta Maidita. Penta.
2: Ya baik, terima kasih Hana dan selamat siang pendengar. Memang Gubernur Jakarta Pramono Anung ini berkomitmen untuk melestarikan warisan seni dan juga budaya yang ada di Jakarta. Dan memang komitmen ini ditegaskan oleh Gubernur Pramono saat menghadiri peringatan 100 tahun Ali Sadikin di Taman Ismail Marzuki atau TIM Jakarta Pusat. Menurut Gubernur Pramono, memang peringatan ini menjadi momen penghormatan atas jasa Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta periode tahun 1966 hingga 1977, yang mana memang beliau menempatkan kebudayaan sebagai bagian penting dalam pembangunan kota Jakarta. Adapun pendengar, salah satu warisannya adalah Taman Ismail Marzuki yang ada di Jakarta Pusat. Demikianlah seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung.
3: Bagi saya pribadi sebenarnya bukan hanya hal yang bersifat fisik, tetapi karya paling utama beliau adalah bagaimana yang berkaitan dengan budaya seni, yang salah satunya adalah di tempat ini yang mungkin siapapun gubernur yang ada di Jakarta ini pasti tidak mungkin tidak melanjutkan mengerjakan apa yang telah diwariskan oleh Pak Ali.
2: Ya, pendengar, lebih lanjut, Gubernur Pramono juga menekankan terkait pentingnya pelestarian sejarah dan budaya sebagai fondasi kuat dalam pembangunan Jakarta sebagai kota global. Bahkan memang sejak awal kepemimpinannya, Gubernur Pramono ini terus berupaya untuk menghidupkan kembali kawasan Taman Ismail Marzuki. Dan beberapa di antaranya, pendengar, melalui pengoperasian kembali planetarium, kemudian juga perpanjangan jam layanan perpustakaan hingga malam hari. Selain itu juga pendengar, Pemprov DKI Jakarta juga terus memperkuat kerjasama dengan Institut Kesenian Jakarta atau IKJ, kemudian juga dengan pengelola Taman Ismail Marzuki, para seniman dan juga budayawan. Di samping itu juga pendengar, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan penataan pasar baru dan juga kota tua hingga melakukan revitalisasi Setu Babakan dan juga memperkuat unsur budaya Betawi dalam berbagai kegiatan pemerintah. Hana dan juga pendengar, untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Jakarta. Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga daging ayam di Kota Medan terpantau mengalami penurunan signifikan dalam sepekan terakhir. Bersama reporter Ilham Daulay. Ilham.
4: Harga daging ayam potong di pasar tradisional CC Kambing Kota Medan mengalami penurunan signifikan. Ya, penurunan ini terjadi sejak penyaluran program MBG resmi ditiadakan sementara selama libur sekolah. Demikian disampaikan seorang pedagang ayam Paujan di pasar CC Kambing Rabu pagi tadi 8 Juli 2026. Ia mengatakan harga daging ayam sekarang Rp29.000 per kilo dari harga sebelumnya sekitar Rp45.000 per kilo. Turunnya harga ayam potong ini sekitar 50% dimulai saat libur anak sekolah. Ia menerangkan selama libur penyaluran MBG karena anak sekolah libur bahwa suplai persediaan stok ayam lebih banyak tersedia di pasar. Di pasar termasuk di perusahaan sehingga mudah diperoleh. Hal ini sehingga membuat harga ayam potong mengalami penurunan harga tersebut.
5: Sekarang mulai menurun dari bulan-bulan yang kemarin. Ya menurunnya drastis lah. Kemarin sampai harga 45, per kilonya 45, sekarang udah 30 varian lah. Ada yang 30, ada yang 29. Ya udah drastis lah. Hampir 50% lebih penurunan harga. Semenjak program MBG mulai libur, anak sekolah libur. Program MBG ini kan nggak ada ngambil barang pasar. Otomatis juga harga ayam turun. Dikarenakan suppliernya jadi stok ayam itu jadi banyak.
4: Ia juga mengakui saat ini terjadinya penurunan harga daging ayam, omset mereka selaku pedagang ayam mengalami peningkatan dibandingkan harga daging ayam tinggi sejak harga standar karena masyarakat juga lebih banyak untuk membelinya. Ia menerangkan bahwa harga ayam potong saat harga tinggi mereka hanya menghabiskan sebanyak 20-an ekor ayam yang terjual, lebih sedikit dibandingkan harga standar yang menghabiskan sebanyak 35 ekor per harinya di Kota Medan. Ya, dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Turus Mengudara untuk Indonesia.
0: Panitia SPMB di SD Negeri 01 Nunukan mengintensifkan koordinasi dengan orang tua calon siswa baru yang belum melakukan pendaftaran ulang hingga hari terakhir. Bersama reporter Ahmad Ilham. Ilham.
6: Baik, terima kasih Hana. Pendengar, Panitia Seleksi Penerimaan Murid Baru atau SPMB di SD Negeri 001 Nunukan mengintensifkan koordinasi dengan orang tua calon siswa baru yang belum melakukan pendaftaran ulang hingga hari terakhir pada hari ini. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh calon siswa yang telah dinyatakan lolos seleksi dapat menyelesaikan tahapan akhir administrasi sesuai jadwal yang ditetapkan. Panitia menghubungi masing-masing orang tua melalui nomor telepon yang didaftarkan saat proses pendaftaran. Mereka diingatkan untuk segera melakukan pendaftaran ulang sebagai syarat akhir sebelum calon siswa resmi diterima sebagai peserta didik baru. Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 001 Nunukan, Hamdana, mengatakan, pendaftaran ulang merupakan tahapan wajib bagi seluruh calon siswa yang telah dinyatakan lolos seleksi. Apabila hingga batas waktu yang ditentukan, calon siswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang tanpa memberikan keterangan, status kelulusannya dinyatakan gugur dan dianggap mengundurkan diri atau memilih melanjutkan pendidikan di sekolah lain.
7: Seperti tadi yang dilakukan oleh panitia, kita akan telepon satu-satu dari orang tua yang tidak mendaftar ulang. Jika beliau sudah keterima di sekolah lain, berarti itu dinyatakan gugur. Tetapi setelah kami hubungi, ternyata mereka kurang tahu bahwa hari ini adalah penutupan untuk pendaftaran ulang. Alhamdulillah, mereka setelah dihubungi sudah mengambil pendaftaran ulang dan sampai jam ini yang kembali itu sudah 102 untuk DSN 01 Nunukan.
6: Ia menambahkan, berdasarkan data yang tercatat, sebanyak 102 dari 110 calon siswa yang dinyatakan telah lolos seleksi telah menyelesaikan proses daftar ulang. Sementara itu, panitia masih terus menghubungi orang tua dari 8 calon siswa lainnya agar segera menyelesaikan tahap administrasi sebelum batas waktu berakhir. Dari Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham Pro 3 RRI Turus Mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
1: Kata tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Warta Nusantara.
0: Pusat kuliner di Kota Singaraja membuka peluang bagi para pelaku UMKM menarik minat masyarakat untuk menikmati beragam sajian dengan harga terjangkau. Selengkapnya bersama reporter Rizka Desiandra. Rizka, silakan dengan laporannya.
8: Bisa dilihat pusat kuliner atau food court ini menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng. Dan di Kota Singaraja ini hampir setiap sore hingga malam kawasan di sekitar Kota Singaraja dipenuhi dengan pengunjung yang datang untuk menikmati beragam sajian kuliner dengan harga terjangkau. Konsep deretan kontainer yang dihuni sekitar 10 hingga 20 pelaku usaha dalam satu lokasi ini menghadirkan pilihan makanan yang beragam, mulai dari makanan berat hingga jajanan kekinian dengan harga berkisar Rp5.000 hingga Rp20.000 per porsinya. Fenomena ini tidak hanya menghadirkan pilihan kuliner yang lebih variatif, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian pelaku usaha mikro, dan ramainya pengunjung menjadi peluang bagi pedagang untuk meningkatkan pendapatannya. Tak heran jika sejumlah food court di Kota Singaraja itu terus dipadati masyarakat, terutama pada akhir pekan ketika mahasiswa, pelajar, keluarga, hingga pekerja memilih menghabiskan waktu bersama di pusat kuliner tersebut. Sementara itu, bagi para pedagang, kondisi tersebut menjadi berkah tersendiri. Penjual olahan pisang, Wayan Irfan Feriawan, itu mengatakan sebagian besar konsumennya berasal dari kalangan mahasiswa. Selain mencari makanan dengan harga terjangkau, mereka juga menjadikan food court sebagai tempat berkumpul, berdiskusi, hingga menghabiskan waktu bersama dengan teman. Berikut kami hadirkan pernyataannya.
9: Ini jualnya pisang goreng Kristia ya.
8: Oh, dengan berbagai macam varian.
9: Iya.
8: Yang punya orang mana nih kalau boleh tahu?
9: Yang punya orang luar Bali loh ya. Tapi nggak tahu.
8: Sementara itu harapan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah Kabupaten Buleleng dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Made Moga Karisma SS. Par mengatakan pemerintah saat ini tengah memproses pembangunan kreatif hub di Bali Utara sebagai wadah bagi pelaku ekonomi kreatif, komunitas, dan generasi muda untuk berkolaborasi dan mengembangkan potensi daerah. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bupati Klaten hari ini melakukan sambung rasa bersama warga Desa Baukan, Kecamatan Kemalang sebagai upaya mendekatkan pelayanan dan menyerap aspirasi masyarakat. Bersama reporter Adam Sutanto. Adam.
1: Ya, saat ini saya berada di Balai Desa Bauan, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, tepatnya di kawasan Lereng Merapi. Hari ini orang nomor satu di Kabupaten Klaten, yakni Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, ini melakukan kunjungan di tempat ini dan bertemu dengan warga masyarakat di desa ini, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun kelompok-kelompok masyarakat termasuk Karang Taruna. Mendampingi bupati, ada para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Dari kegiatan yang dikemas dalam sambung rasa tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan program pembangunan dan juga permintaan dari masyarakat terkait seperti hanya infrastruktur dan juga kepemudaan ataupun program-program yang lain. Ini juga disampaikan langsung oleh Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo.
2: Ini kita melanjutkan perjalanan sambung rasa, kita hadir di Desa Bauan, Kecamatan Kemalang, menyerap aspirasi secara langsung, menghadirkan berbagai macam bantuan sekaligus menghadirkan pelayanan untuk lebih dekat dengan warga masyarakat. Yang menarik di sini ternyata alhamdulillah warga masyarakatnya ini sudah luar biasa, di sini sudah ada bumdesnya, sudah ada bumdesmanya yang kemudian bergerak luar biasa. Nah tentu kami akan ada pendampingan dan supporting, tapi khusus tadi disampaikan di bidang baik itu peternakan dan juga ada tadi yang perkebunan. Di mana yang perkebunan tadi butuh support untuk bibit tanaman durian dan juga akuat, insya Allah akan kita realisasi tahun ini. Kemudian pendampingan untuk para peternak juga akan kita laksanakan. Sehingga harapannya nanti ke depan bumdes dan bumdesma yang ada di Bauan ini kemudian bisa berkembang, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat di Bauan. Selain itu tadi seperti biasa juga ada usulan berkaitan dengan infrastruktur. Insya Allah satu persatu ya nanti secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah akan kita realisasikan.
1: Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo juga menyebutkan saat bertemu dengan warga masyarakat di suatu desa, beberapa layanan juga dibawa secara gratis seperti halnya layanan kependudukan dan juga layanan yang lain. Ini seperti kesehatan juga diikutsertakan dalam kegiatan sambung rasa tersebut. Dari Klaten, Adam Santo, Pro3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Sangihe menilai para pustakawan berperan penting dalam menunjang minat baca masyarakat di perpustakaan. Selengkapnya bersama reporter Alexander Dalengkade. Alexander.
3: Ya, terima kasih Ana. Pemirsa dan pendengar Pro3, peran pustakawan mendukung peningkatan minat baca masyarakat di perpustakaan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Arfet Limpong, mengatakan secara nasional, perpustakaan di daerah mendapat dukungan dari pusat melalui program pengembangan perpustakaan. Ia menjelaskan, selain pengembangan sarana-prasarana, peningkatan sumber daya juga didukung oleh para pustakawan. Para pustakawan memberi dukungan terhadap kebijakan pusat peningkatan perpustakaan di daerah. Diakuinya, untuk menjangkau wilayah kepulauan terkait meningkatkan minat baca masyarakat masih sangat terbatas. Alasannya karena Dinas Perpustakaan Sangihe saat ini memiliki 2 pustakawan sebagai jabatan struktural.
4: Untuk sementara ini kita belum maksimal karena belum ditunjang dengan berbagai sumber daya yang tersedia dan sangat terbatas sehingga masih terbatas jangkau wilayah-wilayah perbatasan itu keterbatasan sumber daya karena buah sehingga kegiatan-kegiatan pun juga masih terbatas.
3: Lanjut dikatakannya, untuk minat baca masyarakat di perpustakaan saat ini cukup meningkat. Alasannya karena selain lembaga perpustakaan, juga ditunjang oleh sarana yang lain yaitu perpustakaan kelurahan dan kendaraan perpustakaan. Di samping itu juga melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk layanan perpustakaan atau melakukan perkunjungan di perpustakaan secara terjadwal. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada Sarada Lengkade, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandung menyatakan lebih dari 90 calon siswa baru didiskualifikasi dari sistem penerimaan murid baru 2026 karena diduga adanya pemalsuan terhadap kelengkapan dokumen pendaftaran. Selengkapnya bersama reporter Atep Burhanuddin. Atep.
5: Baik, so pendengar. Pemerintah Kota Bandung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses penerimaan peserta didik berjalan sesuai aturan, transparan, dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon siswa. Dari hasil evaluasi sementara, Pemerintah Kota Bandung menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh sejumlah calon peserta didik. Pelaksanaan tersebut diantaranya berupa dugaan pemalsuan dokumen hingga penyalahgunaan kartu keluarga atau KK sebagai syarat pendaftaran. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pemerintah harus mengambil keputusan tegas dengan mendiskualifikasi hampir 90 calon siswa yang terbukti atau terindikasi melakukan pelanggaran administrasi selama periode SPMB berlangsung. Menurutnya, keputusan tersebut bukanlah langkah yang mudah, namun tindakan itu harus dilakukan demi menjaga integritas sistem penerimaan murid baru serta memberikan rasa keadilan bagi peserta lain yang telah mengikuti seluruh tahapan sesuai ketentuan. Farhan juga menjelaskan, berdasarkan aturan administrasi kependudukan, satu alamat tempat tinggal memang dimungkinkan memiliki lebih dari satu keluarga.
6: Breaking news.
0: Kita akan mengikuti bersama pernyataan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi di Candi Prambanan, Yogyakarta. Bersama reporter Joshua Sihombing. Joshua.
7: Ya, nanti juga berikan penutup Prambanan.
8: Mahakarya peradaban dunia.
7: Sekaligus warisan
8: budaya
7: dalam hal kebanggaan cagar budaya Candi Prambanan. Mari kita lihat bersama.
8: Tapi juga kebanggaan dunia.
9: Maninya Bharat ke Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji, Indonesia aur Bharat ke pratishthit pratinidhi, Indonesia mein rahe sabhi sadasya, mahilao aur sajano, namaskar. Aaj mujhe माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ प्रामाणिक बुंदेल का दौरा करने का अवसर प्राप्त हुआ है. ये विश्व की महान सभ्यता अद्भुत कृति है और इस विरासत दोनों देशों का गर्व है.
8: कुंजुगन ini memiliki makna yang sangat istimewa. Candi Prambanan bukan hanya simbol kejayaan sejarah dan kebudayaan Indonesia, tapi juga menjadi pengungkapan peradaban yang telah terjalin antara Indonesia dan India selama lebih dari 1000 tahun.
9: Ye yatra hamare liye bahut hi vishesh mahatv rakhti hai. प्रांबानन मंदिर केवल इंडोनेशिया के इतिहास और संस्कृति की महानता का प्रतीक है, बल्कि ये इंडोनेशिया और भारत के बीच वर्ष की अधिक पुराने सभ्यता संबंधों की याद दिलाता है.
8: Hubungan kedua bangsa tidak hanya dibangun melalui kerjasama politik, ekonomi dan pertahanan, tapi juga berakar kuat pada nilai-nilai budaya, ilmu pengetahuan, dan saling menghormati antara sesama. Jejak sejarah tersebut masih dapat kita lihat dan rasakan hingga hari ini.
9: Hamari dono desho ke सीमित नहीं है. ये संबंध सांस्कृतिक मूल्यों, ज्ञान विज्ञान और परस्पर संबंध की मजबूत बुनियाद पर आधारित है. समृद्ध इतिहास के निशान हम आज भी देख और महसूस कर सकते हैं.
8: चांदी प्रबंधन बुकन बंगोलन ia adalah simbol peradaban besar Nusantara yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, seni, spiritualitas, dan kemanusiaan.

0: उसके आशीर्वाद मुझ पर हर निरंतर बने रहे हैं। चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहां पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं।
1: Respected President of Indonesia, my dear friend Prabowo ji, and all the members of the ministers who have joined us today, it has been a great privilege and a matter of great fortune for me that in my life I've had several moments where I've had the opportunity to connect with Lord Shiva. I was born in Vadnagar in Gujarat, which is home to a very famous Harkareshwar temple in Gujarat. Also in Somnath, Gujarat also is home to Somnath temple, the first of the Jyotirlingas. And I personally have undertaken the responsibility to redevelop that temple. And my political arena, my constituency of Kashi, is also home to Kashi Vishwanath. And I've been privileged to enjoy the blessings of Kashi Vishwanath. I have also been personally involved in the redevelopment and restoration of Kedarnath temple, Ujjain Mahakal temple. And today, at this very holy venue, where the presence of Brahma, Lord Brahma, Lord Vishnu and Lord Shiva have blessed us for 1,200 years. This is a venue that displays the shared cultural heritage between our two nations. I am also extremely privileged with my dear friend to begin the process of restoration of this magnificent temple complex. Thank you so much for this opportunity.
2: Ek sanskriti ki jo hai wo jahan
3: Bharat. Baik pendengar, nanti kami akan update kembali terkait pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri PM India Narendra Modi di Candi Prambanan, Yogyakarta. Dan kami akan kembali menghadirkan Warta Nusantara Siang.
4: Warta Nusantara.
3: Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara membenahi destinasi wisata bahari bersama pihak swasta untuk dikembangkan menjadi objek wisata yang menarik bersama reporter Hendra Rauf. Hendra.
5: Baik, dari Gorontalo dapat kami laporkan Kabupaten Gorontalo Utara memiliki cukup banyak destinasi wisata yang terus dikembangkan oleh pemerintah daerah, antaranya Pulau Duyonumo di Kecamatan Sumalata Timur. Keberadaan objek wisata Duyonumo untuk pertama kalinya menjadi salah satu destinasi wisata alami yang merupakan kreativitas dan gagasan dari masyarakat setempat. Karena sudah semakin dikenal oleh masyarakat dengan sendirinya, pengembangan destinasi wisata Duyonumo terus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Robin Daud, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara, mengemukakan objek wisata Duyonumo memiliki keindahan yang unik dan menarik untuk dikembangkan. Bahkan dari tahun ke tahun, Duyonumo ini menjadi salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun luar Gorontalo Utara. Sebagai tempat wisata yang semakin ramai dikunjungi masyarakat, dengan sendirinya Karang Taruna setempat tahun 2026 ini menggelar Festival Duyonumo.
6: Secara geografis, secara alami sudah terbentuk. Jadi tidak perlu lagi ada upaya untuk bagaimana membuat objek-objek wisata di Gorontalo Utara itu kita bikin gunung-gunung, kita bikin pantai-pantai, itu semua sudah terbentuk secara alami. Sehingga Gorontalo Utara dikenal sebagai pusat pariwisata bahari dan pariwisata alam. Di sana sangat jarang menemukan wisata buatan. Ini merupakan peluang buat kita semua, khususnya warga masyarakat Gorontalo Utara, untuk memberdayakan potensi yang ada. kami dari pemerintah daerah melalui dinas pariwisata berupaya semua pariwisata di Gorontalo Utara cukup dikenal. Saronde, Muhimito, Minanga, termasuk Pulau Biondo sendiri.
5: Terkait dengan fasilitas yang dibutuhkan pengunjung seperti koteks yang masih kurang, saat ini Ungkap Robin Daud terus diupayakan. Pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah desa dan pihak swasta berkomitmen melengkapi fasilitas sarana-prasarana yang dibutuhkan masyarakat, khususnya para wisatawan. Dari Gorontalo, Hendra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka mendukung Perpres Pertahanan Negara, pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau akan merumuskan regulasi daerah guna membentengi masyarakat dari ancaman gerakan LGBTQ. Bersama reporter Alwi Surya Atmaja.
4: Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau berencana merumuskan regulasi daerah sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat terkait pertahanan negara. Pemprov Riau akan segera menyusun aturan turunan baik dalam bentuk surat edaran maupun regulasi daerah lainnya sebagai bentuk tindak lanjut kebijakan nasional. Kinda Burnama selaku Ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau mengatakan isu terkait LGBT menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam rangka menjaga lingkungan tumbuh kembang anak di Provinsi Riau.
7: Terkait masalah LGBT, Pak Gubernur, Pak Presiden kita sudah membuat perpresnya dan saya harap dari Provinsi Riau juga segera untuk membuat sebuah surat edaran ataupun turunannya nantinya, karena ini penting menyangkut anak kita ke depannya, bagaimana kita melindungi anak-anak kita untuk ke depannya.
4: Sementara itu, PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengambil langkah kebijakan lebih lanjut.
8: Baca banyak keputusan, nanti kita tidak lanjutkan. Pemerintah Provinsi siap menindak lanjutkan.
4: Pemprov Riau bersama DPRD Riau selanjutnya akan membahas bentuk regulasi yang dinilai tepat sebagai tindak lanjut kebijakan nasional. Pembahasan ini diharapkan menghasilkan aturan daerah yang memiliki dasar hukum jelas dan dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperluas akses pendidikan melalui program Berani Cerdas tahun 2026 bersama reporter Ihsan Setiadi.
9: Program Berani Cerdas tidak hanya difokuskan pada pemberian beasiswa bagi mahasiswa, tetapi juga mencakup pembiayaan operasional sekolah, bantuan SPP bagi siswa kurang mampu di sekolah swasta, bantuan praktik kerja industri bagi siswa SMK, peningkatan kompetensi guru, hingga penyediaan sarana pendidikan berbasis digital. Total anggaran yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung program Berani Cerdas pada tahun 2026 mencapai sekitar Rp351 miliar. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Firmansyah mengatakan, tahun ini jumlah pendaftar beasiswa Berani Cerdas telah mencapai lebih dari 27 ribu mahasiswa. Program tersebut juga diperluas dengan menyediakan kuota beasiswa untuk jenjang S2, S3, serta pendidikan dokter spesialis sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Tengah.
10: Tahun ini, itu kita anggarkan kurang lebih 264 miliar. Tahun ini yang sudah mendaftar, itu kurang lebih 27.364. Jadi kalau kita tambahkan ini, sudah aktif 50 ribu, sudah kurang lebih 50 ribu siswa, mahasiswa yang kita biayai melalui dana APBD.
9: Program Berani Cerdas juga mendapatkan apresiasi dari kalangan mahasiswa. Anwar, salah satu mahasiswa STIMIK Adiguna Palu, mengaku program tersebut sangat membantu mahasiswa, termasuk dari perguruan tinggi swasta. Untuk melanjutkan pendidikan, ia berharap program Berani Cerdas terus berlanjut, sehingga semakin banyak mahasiswa memperoleh kesempatan menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.
11: Dari customer service-nya di dalam, itu sangat bagus melayani kami, sehingga kendala yang terjadi kemarin itu bisa diselesaikan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah yang telah membuka program Berani Cerdas sehingga kami dari mahasiswa dan dari kampus swasta itu bisa juga ikut.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan program Berani Cerdas menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Nanti kami akan hadirkan kembali Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
12: Kilas Berita.
13: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau banjir rob yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah pesisir Indonesia. Banjir rob di sejumlah pesisir Indonesia berpotensi terjadi pada 8 hingga 22 Juli 2026. BMKG menjelaskan fenomena banjir rob dipicu oleh super new moon. Fenomena ini diperkirakan terjadi pada 14 Juli mendatang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
12: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
3: Momentum libur sekolah membawa berkah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di kawasan Jakabaring Sport City Palembang yang mengalami peningkatan pendapatan. Bersama reporter Muhammad Maulana.
14: Kalau untuk liburan ini rame, lonjakan sekitar 70% lah dari hari biasa.
15: Momen libur sekolah membawa berkah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di kawasan Jakabaring Sport City Palembang. Peningkatan jumlah pengunjung dimanfaatkan masyarakat untuk menikmati berbagai wahana permainan, sehingga berdampak langsung pada meningkatnya pendapatan para pelaku usaha. Salah satu yang merasakan dampaknya adalah penyedia jasa sewa mobil remote dan sepeda listrik di kawasan Jakabaring Sport City. Ramainya kunjungan keluarga selama musim liburan membuat penyewaan wahana permainan meningkat dibandingkan hari biasa. Pelaku UMKM Iwan mengatakan, lonjakan pengunjung selama libur sekolah mencapai sekitar 70%. Menurutnya, peningkatan paling tinggi terjadi pada akhir pekan dan hari libur nasional ketika kawasan Jakabaring dipadati wisatawan lokal. Meski jumlah pelanggan meningkat, tarif penyewaan tetap dipertahankan. Pengunjung cukup membayar sekitar Rp20.000 untuk menikmati wahana selama 15 menit. Kebijakan tersebut dilakukan agar layanan tetap terjangkau bagi keluarga yang datang berwisata. Namun, Iwan mengaku ramainya usaha hanya berlangsung pada musim tertentu. Di luar masa liburan, jumlah penyewaan cenderung menurun sehingga pendapatan pelaku UMKM ikut berkurang.
14: 70% ya, lebih rame. Apalagi hari Minggu kan?
16: Apalagi hari Minggu.
14: Banyak dari luar kota dan.
16: Untuk tarif yang kita kenakan sendiri berapa kak?
14: Kalau tarif normal tetap.
16: Normal ya tetap.
14: Ya, 20.000 kecuali hari biasa 15.
16: Oh, hari biasa 15.
14: Kecuali hari Minggu sama tanggal merah.
15: Selain itu, ia berharap perhatian pemerintah daerah terhadap pelaku usaha di kawasan Jakabaring Sport City dapat terus ditingkatkan, terutama dalam penataan area usaha dan penyediaan fasilitas pendukung yang lebih baik.
17: Sementara itu, salah seorang wisatawan lokal, Risna, mengaku sengaja mengajak keluarganya menghabiskan waktu liburan di Jakabaring Sport City. Menurutnya, kawasan tersebut menawarkan pilihan rekreasi yang nyaman dengan biaya yang masih terjangkau, sehingga anak-anak dapat menikmati berbagai permainan.
18: Apalagi ya, pokoknya inilah tempat yang cocok.
19: Murah meriah ya?
18: Murah meriah.
15: Saat ini para pelaku UMKM juga menempati lapak resmi dengan membayar retribusi mingguan kepada pengelola kawasan. Mereka berharap pengelolaan yang lebih baik akan semakin menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Meningkatnya aktivitas ekonomi selama libur sekolah menunjukkan ruang publik seperti Jakabaring Sport City tidak hanya menjadi tempat rekreasi keluarga, tetapi juga menjadi sumber penghasilan bagi ratusan pelaku UMKM yang menggantungkan usahanya pada kunjungan wisatawan. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Agama Kalimantan Timur menyebut layanan terpadu nikah massal di Samarinda sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang keagamaan dan administrasi kependudukan. Bersama reporter Zulfikar Ali.
20: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, suasana bahagia tampak menyelimuti pelaksanaan nikah massal 1448 Hijriah yang diikuti belasan pasangan pengantin. Tidak hanya mengucapkan akad nikah secara bersamaan, para pengantin juga langsung menerima berbagai dokumen penting usai prosesi ijab kabul selesai. Melalui layanan terpadu hasil kolaborasi Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Agama serta Pemerintah Kota Samarinda, seluruh peserta memperoleh buku nikah pada hari yang sama. Khusus warga Kota Samarinda, mereka juga langsung menerima kartu keluarga terbaru dan KTP dengan status perkawinan yang telah diperbarui, sehingga tidak perlu lagi mengurus dokumen secara terpisah ke berbagai instansi. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kalimantan Timur, Rudi Kartono mengatakan, pelayanan terintegrasi tersebut dihadirkan untuk memberikan kemudahan sekaligus kepastian administrasi bagi masyarakat. Berikut keterangan dari Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kalimantan Timur, Rudi Kartono.
21: Hari ini seluruh calon pengantin akan langsung menerima buku nikah
0: dan khusus yang berasal dari Kota Samarinda juga akan langsung menerima KTP yang baru dengan status kawin. Kemudian juga langsung menerima kartu keluarga dengan catatan kawin tercatat. Jadi semua hari ini langsung menerima dokumen-dokumen itu dan tidak perlu lagi ke kantor terkait. Jadi kami sangat bersyukur ya, semua calon pengantin hari ini langsung menerima dokumen-dokumen itu.
20: Selain memberikan kemudahan administrasi, pemerintah Kota Samarinda juga menyiapkan pendampingan bagi pasangan pengantin baru. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, menyebut pendampingan akan dilakukan melalui kolaborasi bersama Kementerian Agama, Tenaga Kesehatan, dan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, agar keluarga baru memiliki bekal yang cukup dalam membangun rumah tangga yang berkualitas. Berikut keterangan dari Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri.
21: Itu didampingi di pemerintah kota, nanti komunikasi sama UA sempat atau teman-teman yang lain. Dan tepat untuk komunikasi, ini masyarakat yang nikah ini istilahnya gizinya harus terpenuhi, macam-macamnya. Kalau itu sudah terpenuhi, nanti sudah ada Basnas juga bersama-sama menandatangani ini. Kalau itu sudah berjalan dengan lancar, kalau nantinya jadi keluarga, menjadi keluarga yang sehat, kuat, sentosa, bisa anak-anak yang bisa berguna bagi putra dan bangsa dan bangsa.
20: Melalui kolaborasi lintas instansi ini, pelaksanaan nikah massal tidak hanya mempermudah proses akad dan administrasi kependudukan, tapi juga menjadi langkah awal dalam membangun keluarga yang sehat, berkualitas, dan memiliki kepastian hukum sejak hari pertama pernikahan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kami akan hadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
12: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
3: Indeks harga saham gabungan IHSG melemah 1,11% pada jeda siang perdagangan hari ini. Bersama reporter Zahrotin Aljana. Zahrotin, seperti apa update-nya?
22: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di zona merah saat jeda siang perdagangan hari ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG tercatat di level 5.920,15 atau turun 66,34 poin, setara dengan 1,11%. Meski melemah, analis menilai IHSG masih berpeluang bergerak pada kisaran 5.900 hingga 6.000, serta berpotensi kembali menguji level 6.000 secara teknikal. Pelaku pasar masih mencermati sejumlah sentimen domestik dan global di tengah aktivitas perdagangan yang relatif sepi. Sebelumnya, penguatan IHSG didukung oleh usulan penyesuaian anggaran program makan bergizi gratis serta kenaikan cadangan devisa Indonesia pada Juni 2026. Cadangan devisa Indonesia tercatat meningkat menjadi 145,6 miliar dolar Amerika Serikat yang dinilai mencerminkan ketahanan sektor eksternal nasional tetap terjaga. Meski demikian, pasar masih dibayangi potensi aksi ambil untung menyusul dengan proyeksi pelebaran defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2026. Pemerintah memproyeksikan defisit APBN mencapai 2,85% terhadap produk domestik bruto, di mana angka ini lebih tinggi dibandingkan target awal, yakni sebesar 2,68%, sehingga menjadi salah satu perhatian investor. Sekian perkembangan pasar keuangan, informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda juga nanti terus dapat memantau terkait kabar bursa dan rupiah di jelang sore hari nanti pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.
12: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: ...100% bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa semua siswa yang ada di sekolah rakyat itu mendapatkan perlakuan yang sama. Kemudian yang berikutnya mereka mendapatkan fasilitas yang sama.
2: Peran APBN sangat strategis sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat dan kebijakan kontrasiklikal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
0: Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado menjadi ruang tumbuh bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pemerintah berencana menambah anggaran belanja negara hingga Rp132 triliun pada akhir 2026. Timnas Padel Indonesia melakukan training camp selama 52 hari di Spanyol. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado tidak hanya sekedar tempat untuk menuntut ilmu, tetapi juga menjadi ruang tumbuh bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Noni Oktavia dari RRI Manado melaporkan selengkapnya.
3: Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado tidak hanya menjadi tempat belajar bagi siswa, tetapi juga menjadi ruang tumbuh yang membentuk karakter, kedisiplinan, hingga meningkatkan kualitas hidup anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado, Feni Mevisara Kilikili mengatakan, konsep sekolah berasrama ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga membentuk karakter dan mental anak sebagai bekal memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
1: 100% bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa semua siswa yang ada di sekolah rakyat itu mendapatkan perlakuan yang sama, kemudian yang berikutnya mereka mendapatkan fasilitas yang sama, baik itu makan sampai kepada seragam yang ada. Dan juga kebutuhan yang ada di asrama, tempat tidur, lemari, kemudian kebutuhan untuk toilet dan lain sebagainya itu dipenuhi oleh pemerintah. Mereka difasilitasi dengan mesin cuci, jadi satu asrama itu satu mesin cuci. Nah, mereka mencuci itu berjadwal, bergiliran.
3: Perubahan itu pun mulai dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satu siswa Herlina Natalia Mamahit mengatakan, kehadiran sekolah rakyat membawa banyak perubahan dalam kehidupannya, baik dari sisi kepercayaan diri maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
4: Saya selama bersekolah di sekolah rakyat, saya merasakan senang karena di sekolah rakyat bisa mendapatkan fasilitas yang lebih bagus daripada di rumah dan makan di rumah dan di sekolah rakyat berbeda. Kalau di sekolah rakyat biasanya makan 3 kali sehari, kalau di rumah biasanya cuma makan 1 kali sehari atau kemudian 2 kali sehari. Pas saya masuk di sekolah rakyat, saya masih malu-malu dan saya belum bisa berkenalan dengan teman-teman karena masih malu dan belum percaya diri. Dan setelah saya masuk di sekolah rakyat, saya sudah lebih percaya diri dan saya juga sudah lebih akrab dengan teman-teman.
3: Melalui pendidikan berasrama yang memadukan pembelajaran, pembinaan karakter, serta pemenuhan kebutuhan dasar siswa, Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado diharapkan menjadi upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang setara dan inklusif. Dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen siap melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi seluruh siswa baru 14 Juli mendatang. Seluruh siswa baru dan siswa di sekolah rintisan pada tahun ajaran 2026-2027 ini akan melaksanakan kegiatan belajar-mengajar di gedung permanen di Kecamatan Mondokan. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
5: Pada tahun ajaran 2026-2027, nanti kita akan laksanakan di sekolah permanen yang berada di Mondokan. Alhamdulillah saat ini sedang persiapan ruang-ruang kelas, aula.
6: Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen menyatakan kesiapan penuh untuk memulai babak baru pada tahun ajaran 2026-2027. Proses pembelajaran di sekolah ini dijadwalkan akan resmi dimulai pada 14 Juli mendatang, yang diawali dengan agenda masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi siswa baru. Rangkaian kegiatan itu akan menandai penggunaan fasilitas baru di gedung permanen yang berlokasi di Kecamatan Modoan Sragen. Berdasarkan data terbaru yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SR Terintegrasi 78 Sragen Kiatno, antusiasme masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di jenjang SMP dan SMA sangat tinggi hingga memenuhi kuota yang disediakan. Namun untuk jenjang SD, pihak sekolah masih membuka pintu penjangkauan. Kiano menjelaskan jenjang SD terjaring 8 siswa dari alokasi 3 kelas, sedangkan jenjang SMP terpilih 90 siswa untuk 3 rombel penuh, masing-masing 30 siswa per kelas. Jenjang SMA terpilih 90 siswa juga 3 rombel penuh, masing-masing 30 siswa per kelas.
5: Untuk alokasi kuota per jenjang itu ada 3 kelas, SD 3 kelas, SMP 3 kelas, dan SMA 3 kelas. Dengan kondisi data saat ini, maka untuk siswa SD masih dilakukan penjangkauan, sehingga nanti dalam proses itu sesuai dengan regulasi di sekolah rakyat itu akan masih kita laksanakan pemenuhan para siswa SD.
6: Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh sarana dan prasarana sarpras pendukung pembelajaran saat ini sudah tiba di lokasi dan dalam kondisi lengkap. Saat ini tim dari Kementerian Sosial Kemensos tengah berada di lokasi untuk melakukan proses pemeriksaan akhir atau checklist. Yuniarti menambahkan dengan koordinasi yang intensif ini diharapkan pada tanggal 14 Juli fasilitas sekolah sudah benar-benar siap untuk pembukaan MPLS bagi peserta didik baru.
7: Checklist barang-barang, ya termasuk apa meja kursi, apapun tempat tidur dan sarpras-sarpras yang lain. Jadi mungkin seminggu lah di sana. Proses checklist dari Kemensos ini diharapkan nanti 14 Juli 2026 itu nanti kan pembukaan MPLS ini untuk siswa didik baru sudah bisa siap dilaksanakan.
6: Dikatakan Yuniarti, pihak sekolah telah menyusun lini masa kedatangan siswa agar proses adaptasi berjalan lancar dan teratur. Pada tanggal 13 Juli 2026, kedatangan perdana para siswa baru di gedung permanen Mondoan. Sedangkan 14 sampai 31 Juli, pelaksanaan MPLS yang wajib diikuti oleh seluruh siswa baru jenjang SD, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk siswa lama, mereka langsung menempati ruang baru yang sudah dibagi lalu mulai belajar pada 31 Juli mendatang. Dari Surakarta, Mulati San melaporkan.
0: Pemerintah berencana menambah anggaran belanja negara hingga Rp132 triliun pada akhir 2026. Tambahan anggaran disiapkan untuk membayar kewajiban subsidi dan kompensasi energi, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudisa Dewa Selasa menyampaikan rencana pemerintah untuk menambah belanja negara hingga Rp132 triliun pada akhir tahun 2026. Anggaran tambahan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran subsidi dan kompensasi energi. Hal itu disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN selama ini terbukti menjadi penahan dampak dari gejolak ekonomi global terhadap perekonomian nasional. Purbaya menjelaskan APBN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu contohnya adalah ketika harga minyak dunia naik, pemerintah tetap menjaga harga BBM subsidi agar tidak ikut naik.
2: Peran APBN sangat strategis sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat dan kebijakan kontrasiklikal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan merata. Kita lihatkan shock absorber pada waktu harga minyak dunia tinggi, kita tidak naikkan harga BBM subsidi. Sebagian mengkritik kebijakan tersebut, tapi untuk kami, untuk pemerintah, untuk kita semua, itu bagus untuk menjaga stabilitas.
8: Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyatakan dukungan parlemen terhadap rencana pemerintah tersebut. Menurut Said, langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama dalam memenuhi kewajiban subsidi dan kompensasi energi. Namun, Said juga mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga disiplin fiskal. Ia meminta agar pelebaran defisit tidak semakin besar karena kredibilitas kebijakan fiskal tetap menjadi perhatian pasar di tengah kondisi keuangan negara.
9: Bapak Ibu sekalian, tadi kalau melihat paparan di Outlook yang terakhir, memang pemerintah perlu 132 T untuk pembayaran subsidi dan kompensasi.
8: Hingga semester pertama 2026, realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp233 triliun atau sekitar 52,1% dari APBN. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor mulai dari perubahan harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar rupiah, hingga meningkatnya volume konsumsi energi bersubsidi. Dari Jakarta, Putri Jayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Taspen Persero meminta kepastian regulasi yang menegaskan perannya sebagai pengelola program jaminan sosial bagi aparatur sipil negara ASN. Selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
10: Ada beberapa catatan kritis dan strategis untuk dicermati oleh PT Taspen. Taspen perlu memperkuat tata kelola.
11: PT Taspen mendorong adanya kepastian regulasi yang menegaskan perannya sebagai pengelola program jaminan sosial bagi aparatur sipil negara. Kepastian tersebut dinilai penting untuk memperkuat keberlanjutan penyelenggaraan program di masa mendatang. Direktur Utama PT Taspen, Roni Hanitio Aprianto, dalam rapat bersama Komisi 6 menyampaikan penguatan kelembagaan menjadi salah satu isu krusial yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan DPR. Menurutnya, hingga saat ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN belum mengatur secara tegas lembaga yang bertugas mengelola program jaminan sosial bagi ASN.
12: Sebenarnya untuk dukungan-dukungan yang perlu dibutuhkan di sini, terutama dari Bapak-Ibu di Komisi 6, adalah yang pertama penguatan kelembagaan. Yang kami butuhkan adalah penegasan Taspen sebagai pengelola jaminan sosial ASN, kemudian penetapan regulasi turunan UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, dan yang kedua adalah kepesertaan tenaga P3K, yaitu adanya penerbitan regulasi turunan terkait jaminan pensiun dan jaminan hari tua P3K, penetapan skema iuran dan mekanisme pendanaan, termasuk di dalamnya adalah mekanisme pembayaran iuran dan manfaat.
11: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid menegaskan, pengelolaan dana jaminan sosial menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah dinamika pasar keuangan. Ia juga menyampaikan, transformasi digital, peningkatan kualitas layanan, dan optimalisasi investasi perlu menghasilkan manfaat yang nyata bagi para peserta.
10: Ada beberapa catatan kritis dan strategis untuk dicermati oleh PT Taspen. Taspen perlu memperkuat tata kelola investasi melalui komite investasi yang independen, profesional, dan berbasis analisis risiko. Setiap keputusan investasi memiliki dasar kaji yang kuat, terdokumentasi, dan dapat diaudit secara transparan. Taspen perlu meningkatkan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai arah investasi, kualitas portofolio, dan mitigasi risiko. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan.
11: Dalam rapat itu, Taspen juga meminta dukungan terhadap percepatan penerbitan regulasi turunan UU ASN nomor 20 tahun 2023. Pihaknya berharap aturan tersebut dapat memperjelas mandat Taspen sebagai pengelola program jaminan sosial ASN sekaligus memperkuat tata kelola penyelenggaraan program ke depannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan ekspor bahan galian tambang yang diduga mengandung bahan tambang dengan nilai ekonomis tinggi. Penyidik melakukan penahanan di rumah tahanan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnan Suhanda melaporkan selengkapnya. Suhanda.
13: Anda dan pendengar ketiga dimanapun Anda berada, beberapa saat yang lalu penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah melakukan penahanan terhadap 3 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tanah jarang atau logam tanah jarang yang dilarang untuk diekspor. Dan ini dilakukan oleh PT PMN. Dalam keterangannya, Direktur Penyidik Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan ketiga tersangka tersebut telah melakukan ekspor bahan galian tambang yang sangat dilarang oleh negara. Mereka itu adalah IS, perwakilan atau pihak dari PT PNN, YP, pihak dari laboratorium yang memanipulasi hasil uji laboratorium, lalu ada JK, kepala Bea Cukai Pangkal Pinang, yang meloloskan dokumen ekspor. Sulaiman Hadi juga menyatakan ketiga tersangka ini saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Berikut pernyataan Sulaiman Hadi.
14: Selaku kepala kantor pelayanan dan bawah tersangka, yaitu saudara IA, selaku perwakilan PT PMM, saudara GP selaku kepala unit pelayanan pangkal pinang PT Sukapindo, dan saudara TK selaku kepala kantor pelayanan dan pengawasan Bea Cukai, PT C pangkal pinang, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola pertambangan mineral bukan logam yang dilakukan oleh PT PMM. Sedangkan konstitusinya adalah sebagai berikut. Pemerintah negara sedang kami hitung bersama dengan auditor dari BPKP. Untuk para tersangka, ini kami kenakan pasal 603 dan 604 untuk pasal 20.
13: Sulaiman Hadi juga menyatakan bahwa saat ini penyidik Kejaksaan Agung bersama Satgas PKH juga telah melakukan penahanan terhadap 15 kontainer milik PT PMM yang diduga berisi bahan galian tambang tersebut. Dan PT PMM sendiri telah melakukan ekspor bahan galian tambang tersebut sebanyak sekitar 390 ton. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita satu unit mobil Toyota Land Cruiser LC300 yang diduga menjadi barang bukti suap penyidikan gratifikasi di Pemkab Kuantan Singingi. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita mobil Toyota Land Cruiser LC300 yang diduga barang bukti terkait dengan penyidikan gratifikasi suap yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Kendaraan tersebut ditemukan di sebuah gudang penitipan kendaraan di Pemantang Siantar dengan plat nomor yang diduga telah diganti. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik melakukan serangkaian penggeledahan yang berlangsung sejak Sabtu 4 Juli 2026 hingga 6 Juli 2026 di Kabupaten Kuantan dan juga Kota Pekanbaru. Dalam penggeledahan, beberapa lokasi yang digeledah yaitu kantor bupati, kantor DPRD, dan kantor dinas perkebunan. Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di rumah pribadi maupun rumah dinas para tersangka dalam kasus ini.
16: Kan barang bukti berupa kendaraan Land Cruiser yang sebelumnya juga dicari, di mana kendaraan Land Cruiser ini yang menjadi instrumen penyuapan yang dilakukan oleh saudara ZKN bersama ARD untuk bupati saudara SA. Kemudian kendaraan tersebut saat ini sudah dalam perjalanan untuk dibawa ke Jakarta. Tentu kendaraan ini menjadi salah satu barang bukti untuk memperkuat bukti-bukti lain yang sudah didapatkan dalam perkara ini.
15: Sementara itu, Bupati Kuantan sendiri yaitu Suhardi Manambi meminta doa terkait dirinya yang terjerat dalam kasus ini.
17: Terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita asas berkata bersalah ya, sama-sama kita berdoa, tuntas permohonan saya.
15: Budi mengatakan mobil tersebut ditemukan dalam kondisi kendaraan atau plat nomor yang berbeda. Pada hari yang sama, mobil tersebut juga akan dibawa ke Jakarta menggunakan jasa towing. Sebelumnya, KPK mengungkap konstruksi perkara dugaan suap beli jabatan di lingkungan Pemkab Kuantan. Bupati Kuantan Suhardi Manambi diduga meminta mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS sebagai syarat untuk meloloskan menjadi calon sekretaris daerah. Dalam proses seleksi tersebut, Suhardi Man diduga meminta sebuah mobil Toyota Land Cruiser kepada para peserta seleksi. KPK mengungkap bahwa hanya Zulkarnain yang menyanggupi permintaan tersebut sehingga akhirnya terpilih menjadi sekretaris daerah Kuantan Singgigi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada 100 pelaku di sektor pasar modal keuangan derivatif dan bursa karbon sepanjang 2026 hingga 29 Juni. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
18: Selama tahun 2026, year to date per 29 Juni 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif.
3: Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat penegakan hukum di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. Hingga 29 Juni 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 100 pihak dengan total denda mencapai Rp86,26 miliar. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fauzi, mengatakan sanksi tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap berbagai pelanggaran di sektor pasar modal. Selain itu, OJK juga menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin, pembatalan surat tanda terdaftar, pembekuan izin, peringatan tertulis, serta perintah tertulis.
18: Selama tahun 2026, year to date per 29 Juni 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di bidang PMDK yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar total Rp86,26 miliar kepada 100 pihak, ada satu sanksi pencabutan izin, dan ada satu sanksi pembatalan surat tanda terdaftar STTD, ada 6 sanksi pembekuan izin, ada 9 sanksi peringatan tertulis, serta ada 8 perintah tertulis.
3: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widya Sari Dewi, memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga meski perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian. OJK juga mulai mengoptimalkan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK sejak tanggal 1 Juli 2026 untuk mempercepat pembaruan data kredit dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat termasuk UMKM dan program perumahan.
19: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
3: OJK berharap penguatan pengawasan pasar modal dan optimalisasi SLIK dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. Langkah tersebut juga diharapkan mendukung penyaluran kredit yang lebih sehat serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, sebuah pesawat kargo Pakistan dilaporkan hilang setelah kehilangan kontak dengan pengawas lalu lintas udara. Pesawat terbang di atas Laut Arab menuju Karachi Selasa 7 Juli malam waktu setempat. Otoritas penerbangan Pakistan menyatakan pesawat membawa 5 awak dan kini masih dalam pencarian. Pesawat jenis Boeing 737 yang dioperasikan K2 Airways itu terbang dari Sharjah, Uni Emirat Arab menuju Karachi. Beralih ke informasi olahraga, Timnas Padel Indonesia melakukan training camp selama 52 hari di Spanyol menjelang Asian Games 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
20: Saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun. Dan
21: langkah besar diambil Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau BBPI untuk mempersiapkan debut cabang olahraga padel di ajang Asian Games 2026. Timnas Padel Indonesia akan menjalani pemusatan latihan TC selama 52 hari di Spanyol sebagai bagian dari persiapan matang menuju ajang multi-event terbesar se-Asia yang digelar di Aichi Nagoya, Jepang pada September mendatang. PBPI mengirimkan 20 atlet terbaik terdiri dari 10 putra dan 10 putri yang akan bersaing di nomor ganda putra dan ganda putri. Dari total tersebut, masing-masing 4 pemain putra dan 4 pemain putri akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games nanti. Persiapan ini dipimpin oleh 2 pelatih asing yaitu Dennis Hofer dari Jerman dan Ari Moya dari Spanyol yang diperkenalkan pada ajang FIP Bronze Yogyakarta 2026. Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik.
22: Saya jujur ya, persis kayak di Qatar tahun lalu karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka. Target saya apa, nggak perlu, cuma persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma kok saya punya feeling salah satu dari yang mereka kok kayaknya ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
21: Dukungan penuh juga datang dari pemerintah, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora Erick Thohir, secara resmi menargetkan kontingen Indonesia untuk meraih 4 medali emas di ajang Asian Games 2026. Target ini dinilai realistis karena 3 nomor unggulan Indonesia dari Asian Games 2022, running target putra dan mix, serta traditional boat race tidak lagi dipertandingkan.
1: Kita bertemu dengan para pimpinan cabur, semangat. Ya, dan kita targetnya tentu mesti realitas, kurang lebih 4 emas. Kalau dulu 7, tetapi dulu 7 itu sendiri ada 3 nomor yang sudah tidak dipertandingkan lagi di Asian Games, seperti menembak dan dayung. Nah, kita coba bersama Chief Division tadi akan mendorong dari hal-hal yang lain supaya para atlet kita bisa perform.
21: Meski anggaran pelatnas mengalami penurunan, pemerintah memastikan alokasi untuk berangkatan kontingen tetap diprioritaskan. Indonesia berencana mengirimkan sekitar 420 atlet yang akan bertanding di puluhan cabang olahraga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
2: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
3: Aku bawa gado-gado.
4: Aku ayam betutu Bali.
5: Bubur Manado, Jo.
3: Eits, jangan lupa berdoa dong.
2: Tapi aku berdoanya beda loh.
6: Aku juga.
2: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
3: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
2: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
7: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara.
8: Salam bela negara.
9: Indonesia menyapa siang.
10: Kami hadirkan informasi terkait panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026 hingga 2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak nama peserta. Paling lambat 9 Juli, setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id.
9: Indonesia menyapa siang.
10: Presiden Prabowo

0: Suhadirman Ambi terkait dugaan pemberian amplop kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pengakuan disampaikan Suhadirman saat menjalani pemeriksaan awal setelah terjaring operasi tangkap tangan. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan hadirkan informasi dari reporter kami terkait ribuan siswa SD dan SMP se-Kabupaten Sleman merasa bahagia ketika bertemu langsung Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi saat penyambutan kedatangan di pangkalan TNI AU Adi Sucipto. Selengkapnya bersama reporter Karin Anisa. Karin, seperti apa pantauan terkininya?
2: Baik, selamat siang pendengar. Sekitar pukul 11:30 siang tadi, Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi melintas di pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sucipto untuk menjalani kunjungan kenegaraan di Candi Prambanan. Pada kesempatan ini, ribuan pelajar SD dan SMP di Kabupaten Sleman turut menyambut kedatangan Presiden, bahkan mereka telah berdatangan sejak pukul 9 pagi. Siswa ini kompak mengenakan pakaian adat dan sejumlah warga juga tampak turut membagikan bendera Indonesia dan juga India untuk dikibarkan saat Presiden melintas. Penyambutan oleh siswa ini sebelumnya telah dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan setidaknya ada 1.000 siswa yang disiagakan untuk menyambut Presiden di wilayah Depok, Berbah, dan juga Kalasan. Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Mustadi, mengatakan pihaknya menyiapkan beberapa sarana berupa bendera dan juga snack bagi siswa. Dan sementara itu, pendengar, para siswa ini tampak antusias menanti kedatangan Presiden dan juga Perdana Menteri India, meskipun saat ini cuaca di Kabupaten Sleman ini terasa sangat terik begitu. Salah satunya adalah siswa SMP Negeri 1 Depok Sleman, Muhammad Andira Yosi, yang mengaku baru pertama kali melakukan penyambutan Presiden seperti saat ini. Dan berikut pendengar merupakan keterangan selengkapnya.
3: Jadi pas lihat lewat sini itu kayak biasanya lihatnya di
2: dan pendengar, ada sejumlah agenda yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India pada kunjungannya ke Candi Prambanan, salah satunya berkaitan dengan kerjasama konservasi candi dan juga ibadah yang akan dilakukan oleh Perdana Menteri India Narendra Modi. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anisa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kami akan menghadirkan topik terkait Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri India menyepakati penguatan kemitraan strategis Indonesia-India. Pertemuan antara Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri India menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang, seperti pertahanan dan keamanan, ekonomi digital, sinergi nuklir, kesehatan, serta investasi pendidikan dengan tujuan meningkatkan hubungan bilateral dan memberikan manfaat bagi kedua negara. Bagaimana kesepakatan penguatan kemitraan strategis antara Presiden RI dan Perdana Menteri India akan meningkatkan kerjasama bilateral serta memberikan manfaat bagi Indonesia dan India? Kami akan perbincangkan nanti bersama Ketua Kelompok Riset Assessment dan Pembelajaran Assessment and Learning, Pusat Riset Pendidikan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, Dr. Syahrul Ramadan, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Syahrul, selamat siang.
4: Ya, selamat siang, Mbak Hana.
0: Pak Syahrul, ini Presiden RI lalu juga PM India baru menyepakati penguatan kemitraan strategis. Salah satunya ada di bidang AI. Dari perspektif BRIN, kerjasama ini bagi Indonesia seperti apa ini, Pak Syahrul?
4: Baik, terima kasih, Mbak Hana. Setidaknya ada beberapa poin yang saya kira menarik terkait dengan peluang kerjasama antara Indonesia dengan India di bidang artificial intelligence ini. Yang pertama, kerjasama di bidang AI ini sangat relevan karena memang kedua negara ini sebagaimana kita tahu sama-sama memiliki penduduk yang sangat besar dan juga artinya bonus demografinya juga besar. Di mana usia-usia muda yang anak-anak yang sangat melek terkait dengan digital gitu. Nah, ini menjadi sebuah peluang yang sangat bagus Artinya ini menjadi kekuatan kalau generasi

0: mudahnya kemudian kita berikan akses terkait dengan kompetensi terhadap AI-nya, etik digitalnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, India ini kan sebagaimana kita ketahui, ini sangat kuat juga di bidang STEM-nya, termasuk di bidang ekosistem digitalnya. CEO ataupun beberapa pemuda-pemuda dari India itu banyak menduduki jabatan ataupun startup penting di bidang STEM ataupun di bidang artificial intelligence. Gitu. Kemudian yang ketiga, yang perlu menjadi catatan adalah ada di mana jangan sampai kerjasama ini kita menjadi pasar saja gitu. Jadi perlu ada yang namanya kedaulatan kapasitas dan kita tidak harus ketergantungan teknologi. Artinya di sini saya berharap bahwa kita menjadi posisinya itu seimbang gitu. Jadi tidak jangan sampai kita justru menjadi pasar dan kita hanya menjadi pengguna. Padahal kita mengharapkan dengan adanya kerjasama ini, maka akan terbentuk atau pengembang talenta-talenta lokal yang sangat melek terhadap teknologi dan juga untuk menguatkan startup lokal yang memang sudah ada di Indonesia saat ini. Dan yang terakhir, saya kira pendidikan ini kan menjadi satu sektor kunci. Hanya saja ketika berbicara tentang AI di bidang pendidikan, ada satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu adalah terkait dengan etik bagaimana cara menggunakan AI itu. Karena memang kalau berbicara tentang artificial intelligence untuk perusahaan, itu mempermudah pekerjaan. Tapi ketika dikaitkan dengan bidang pendidikan, ada aspek-aspek di mana jangan sampai AI ini justru membuat siswa kita ataupun mahasiswa itu menjadi ketergantungan yang akhirnya melemahkan kemampuan berpikir ataupun mengurangi kompetensi dan kecakapan mereka. Artinya pendidikan memang faktor kunci, tapi kita perlu mengatur bagaimana regulasi pemanfaatan artificial intelligence itu di bidang pendidikan. Mungkin itu, Mbak Hana.
1: Baik, nah Pak Syahrul, ini kan juga selain kita harus tadi diharapkan ya, jangan sampai menjadi pengguna saja, tapi ya juga kita equal begitu seimbang dengan India. Nah, dikenal juga India memiliki ekosistem talenta digital dan AI yang kuat. Pelajaran apa ini yang paling relevan bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM AI ini?
0: Ya, sebenarnya di Kementerian Pendidikan sebenarnya sudah mulai dengan mengajarkan terkait dengan STEM, Science, Technology, Engineering, dan Matematik. Itu sebenarnya menjadi modal dasar, saya kira. Itu menjadi fondasi yang perlu diperkuat, sehingga nanti ketika masuk ke coding ataupun artificial intelligence-nya itu menjadi lebih mudah, karena berbicara tentang teknologi gitu. Jadi itu menjadi aspek yang sangat penting untuk dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah kita harus segera membuat regulasi tentang bagaimana sih etika pemanfaatan teknologi ini gitu. Yang walaupun memang kemarin sudah dibuat beberapa regulasi, tapi tidak spesifik untuk bidang pendidikan gitu. Misalnya baru regulasi tentang bagaimana pengguna memanfaatkan AI-nya, belum pada tataran bagaimana pengembang aplikasi itu membuat aplikasi AI-nya, karena ini akan sangat terkait bagi user yang memanfaatkan artificial intelligence tersebut gitu. Jadi pada dasarnya yang perlu dikuatkan adalah saat ini saya kira pembelajaran STEM atau pembelajaran coding dan artificial intelligence yang memang sudah mulai dilaksanakan, tapi mungkin kita perlu lakukan evaluasi dan penyempurnaan, itu mungkin bisa sambil jalan. Artinya kita sudah di jalur yang tepat dan itu menjadi cikal bakal kita untuk menuju bangsa yang melek AI ataupun yang tidak hanya pengguna saja, tapi juga mampu untuk menghasilkan produk-produk yang artinya itu bisa membantu menjadi solusi yang itu bisa dimanfaatkan dengan bantuan artificial intelligence.
1: Tapi kalau terkait kesiapan guru Indonesia dalam memanfaatkan AI sebagai alat bantu pembelajaran dan juga assessment itu seperti apa, Pak Syahrul?
0: Oke, ini menarik karena memang saya juga fokus risetnya terkait itu. Jadi beberapa riset yang kami hasilkan menunjukkan ini di tahun 2024 kalau kita tarik mundur, karena pergerakan AI itu kan sangat cepat ya. Jadi mungkin di 2026 ini sudah berubah. Tapi di tahun 2024 data riset kami menunjukkan dari 3.000 lebih guru yang kami survei, hampir 56% itu menunjukkan mereka sudah menggunakan AI. Sedangkan 40%-nya, artinya kan hampir separuh gitu. Ini menunjukkan bahwa guru itu belum memanfaatkan AI. Ketakutan-ketakutan mereka sebenarnya bukan karena masalah ideologi AI itu bermasalah atau melemahkan kemampuan berpikir, tidak. Tapi lebih kepada kurangnya sosialisasi dan pelatihan. Artinya, jika ingin guru itu siap, artinya perlu diberikan pelatihan-pelatihan intensif bagaimana cara memanfaatkan AI itu untuk pendidikan. Itu menjadi poin penting juga di era saat ini. Artinya, guru itu sebenarnya bukan berarti mereka tidak mau mengikuti perkembangan, tapi dia juga butuh pembelajaran yang tepat, karena ketika mereka salah belajar pun itu nanti akan jadi sebuah problematik juga terhadap era AI ini gitu. Dan yang bisa kita lakukan juga terkait dengan pembelajaran dan assessment ini, kita perlu menyesuaikan model pembelajaran dan juga model assessment. Jadi model-model lama, cara-cara lama, misalnya ketika kita harus melakukan assessment itu misalnya dengan komputer, mereka bisa mengakses atau menggunakan AI, atau dijadikan tugas-tugas individu misalnya yang harus kerja di rumah dan lain sebagainya, PR, ataupun mereka masih bisa akses HP, mereka bisa sekarang dengan era AI itu kan tinggal foto saja soalnya, maka jawabannya akan keluar gitu. Artinya apa? Artinya kita harus menyesuaikan lagi bagaimana proses assessment dan juga proses pembelajaran. Nah, riset kami yang kami lakukan untuk proses pembelajarannya, salah satu yang bisa kita gunakan AI itu, memanfaatkan AI itu adalah personalisasi pembelajaran atau self-directed learning gitu. Nah, di situ kita bisa menyesuaikan agar materi-materi yang disampaikan oleh siswa, yang disampaikan ke siswa oleh teknologi itu sesuai dengan minat dan juga kesukaan mereka. Nah, sedangkan untuk assessment yang perlu dilakukan adalah kita perlu mengubah pola pembelajaran ataupun pola penilaian. Mungkin dulu kita menggunakan paper-based ataupun kita menggunakan komputer. Nah, mungkin nanti bisa dengan secara lisan ataupun dengan komputer yang lebih canggih, di mana kita tidak harus kemudian siswa itu mengakses browser lain, itu bisa kita lakukan.
1: Baik. Nah, Pak Syahril mungkin dapat menyampaikan ini harapannya, jika memang kerjasama Indonesia-India di bidang AI ini berjalan optimal, seperti apa perubahan yang diharapkan begitu terhadap wajah pendidikan Indonesia?
0: Oke. Ya, saya sebagai peneliti pendidikan yang juga fokusnya terkait dengan AI ini saya ingin menegaskan bahwa AI itu bukan sekedar urusan teknologi, tapi dia itu adalah urusan masa depan manusia Indonesia. Dan yang paling penting itu kita bagaimana tidak hanya menggunakan AI, tapi juga mampu dan bisa menyiapkan generasi muda agar dia mampu memahami, mengembangkan, mengkritisi, dan juga mengarahkan AI ini secara etis gitu. Dan dengan adanya kerjasama Indonesia dan India ini harus menjadi momentum agar anak muda Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi atau pasar teknologinya India gitu. Jadi anak muda, terutama siswa-siswa kita ini harus naik kelas. Tidak hanya pengguna, tapi juga pencipta solusi. Nah, teknologi boleh kita pelajari dari banyak negara, termasuk India, Amerika Serikat, atau China. Tapi arah dan manfaatnya harus tetap berpihak pada kepentingan bangsa, pendidikan, dan masa depan generasi muda Indonesia. Mungkin itu, Mbak.
1: Baik, Pak Syahril. Semoga sesuai harapan begitu ya. Jadi kita sama-sama juga seimbang dengan India begitu, bukan hanya jadi pengguna saja. Terima kasih nih, Pak Syahril, telah memberikan perspektifnya kepada masyarakat. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Ketua Kelompok Riset Assessment dan Pembelajaran Assessment and Learning Pusat Riset Pendidikan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, Syahril Ramadan.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dan India untuk terus memperkuat kerjasama dalam menjaga perdamaian serta stabilitas kawasan maupun dunia. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan India memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya menjaga stabilitas internasional serta memastikan suara negara-negara berkembang semakin diperhitungkan dalam berbagai forum global. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Kami masih akan membahas terkait Presiden RI dan PM India menyepakati penguatan kemitraan strategis Indonesia-India. Kali ini di bidang energi seperti apa? Kami telah bersama pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fahmi, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak Ana.
1: Pak Fahmi, Presiden RI dan PM India ini telah menyepakati penguatan kemitraan strategis di bidang energi. Bagaimana Anda melihat arti penting kerjasama ini bagi perekonomian Indonesia?
4: Ya, saya kira ini penting sekali, ya, khususnya di bidang energi itu untuk mencapai transisi energi yang sudah dicanangkan, tapi hasilnya itu kan masih belum optimal, ya. Kalau kita lihat bauran energi baru terbarukan itu masih sekitar 15-16%, masih jauh di bawah itu gitu ya. Nah, padahal Indonesia itu mempunyai resource energi yang sangat beragam dan berlimpah ruah, hanya masalahnya kita nggak punya teknologi tadi gitu ya. Misalnya mau melakukan gasifikasi batu bara gitu ya, dalam hilirisasi itu tidak bisa dilakukan gitu ya, karena kita nggak punya teknologi tadi. Nah, saya kira kemitraan strategis dengan India itu ini bisa kerjasama di bidang teknologi tadi, karena India itu lebih unggul gitu ya dalam pengembangan di bidang teknologi riset untuk energi gitu ya. Atau misalnya juga untuk smelterisasi gitu ya. Selama ini kita hanya tergantung pada investor dari China itu ya. Nah, kalau kemudian bisa ditambah dengan India, saya kira akan lebih bagus, hasilnya akan lebih baik gitu ya. Jadi menurut saya fokus khususnya untuk bidang energi ini adalah kerjasama untuk pengembangan teknologi yang dibutuhkan untuk pengembangan energi baru terbarukan dalam rangka mencapai swasembada energi tadi, Mbak Ana.
1: Baik. Lalu kalau untuk peluang peningkatan investasi India di sektor energi Indonesia, termasuk energi baru terbarukan, migas, dan infrastruktur energi, ini seberapa besar nanti peluangnya, Pak?
4: Nah, untuk pengembangan energi baru terbarukan, ini memang membutuhkan investasi yang besar gitu ya. Dan itu tidak cukup hanya dibiayai dari PLN atau juga oleh APBN, perlu ada investor tadi. Nah, lagi-lagi selama ini hanya mengandalkan investor dari China gitu ya. Nah, saya yakin gitu ya, peluang dari India ini saya kira cukup besar juga gitu ya. Jadi, diundang juga dalam kemitraan strategis tadi gitu ya, investor dari India untuk mengembangkan energi baru terbarukan dan sekaligus dalam kerjasama pengembangan teknologi tadi. Jadi cukup peluangnya saya kira cukup besar untuk India itu ya, selain China tadi, Mbak Ana.
1: Baik, berarti ini kerjasamanya berpotensi memperkuat ketahanan energi Indonesia begitu ya, dengan target swasembada energi, Pak Fahmi ya?
4: Betul sekali. Khususnya untuk pengembangan energi baru terbarukan yang butuh modal dan butuh teknologi, dan India saya kira sebagai partner yang bisa diharapkan itu ya. Untuk keberhasilan mencapai ketahanan energi, khususnya energi baru dan terbarukan tadi, Mbak Ana.
1: Baik. Nah, Pak Fahmi, tantangan terbesar apa ini yang perlu diantisipasi supaya kerjasama energi Indonesia-India berjalan efektif, lalu juga memberikan manfaat jangka panjang?
4: Nah, selama ini memang sepertinya belum ada ide, atau belum pernah ada investor dari India yang kemudian masuk dalam pengembangan energi baru terbarukan tadi. Selama ini hanya dari China, gitu ya. Saya kira ini sudah saatnya juga untuk memperluas hubungan kerjasama di bidang investasi energi baru terbarukan tadi dengan India, dan India punya potensi tadi. Apalagi yang kita butuhkan adalah teknologi, gitu ya. Nah, saya kira kalau kemudian Indonesia bisa menawarkan ke investor-investor dari India dengan berbagai kemudahan dan juga berbagai insentif yang diberikan, maka saya yakin investor India akan datang ke Indonesia dalam rangka untuk mengembangkan energi baru terbarukan sebagai suatu investasi yang itu profitable. Nah, selama ada jaminan bahwa itu profitable gitu ya, saya kira para investor yang dari India dia akan datang juga ke Indonesia gitu ya. Apalagi sekarang ada hubungan yang baik gitu ya antara Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri tadi. Jadi momentum ini saya kira para pembantu Prabowo gitu ya itu harus segera menindaklanjuti di khususnya untuk bidang energi tadi ya, pengembangan energi itu merupakan kebutuhan kita dalam ketahanan dan swasembada energi yang ini sudah menjadi tekad dari Presiden Prabowo itu, Mbak Ana.
1: Baik. Nah, Pak Fahmi, berarti kalau untuk penguatan kemitraan energi dengan India ini dapat membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada mitra dagang tertentu, begitu ya, Pak Fahmi ya?
4: Saya kira ya. Jadi tadi saya nyalakan bahwa selama ini kita hanya mengandalkan dalam melakukan ide dari investor China ide dan di beberapa misalnya di nikel dan smelterisasi itu teknologi yang dibawa oleh China itu kan sangat sederhana dan standar keamanannya kan tidak terjamin juga itu. Nah masalahnya kita hanya satu-satunya itu mengandalkan dari China tadi sejak zaman Jokowi itu. Nah, kalau kemudian ada alternatif lain, ada sebagai pembanding gitu ya. Dan saya yakin India bisa melakukan itu baik sebagai investor maupun dalam membawa teknologi tadi gitu ya. Dan selama ini juga investor dari China gitu ya, itu selalu membawa teknologinya itu teknologi tidak apa bukan high-tech gitu ya. Kemudian juga dia membawa tenaga kerjanya sendiri, sampai tenaga kerja kasar gitu ya. Nah, saya kira kemudian dengan India gitu ya, bisa ditawarkan berbagai kemudahan investasi di bidang energi, kemudian diberikan berbagai fiscal incentive gitu ya. Dan tenaga kerjanya itu ya harus dari Indonesia. Dan itu bukan kebiasaan India gitu ya, untuk membawa tenaga kerjanya tadi gitu ya. Jadi sekali lagi ini momentum yang bagus gitu ya, bagi pemerintah Prabowo, maka menteri-menteri di bawahnya dia, apakah itu menteri investasi atau menteri ESDM, itu harus secara aktif meng-follow up tadi gitu ya, dengan menghubungi berbagai investor yang datang dari India tadi. Sebab kalau tidak segera nanti akan kehilangan momentum, ya tidak ada gunanya apa kemitraan strategis yang sudah dicanangkan kedua kepala negara tadi, Mbak Ana.
1: Baik. Nah, Pak Fahmi, indikator apa ini yang perlu diperhatikan publik untuk menilai apakah kerjasama energi Indonesia-India ini benar-benar berhasil begitu dalam beberapa tahun mendatang?
4: Nah, kalau kita gunakan indikator persentasi bauran energi, ya. Kalau sama ini kan masih sekitar 16% gitu ya. Kalau kemudian kerjasama dengan India dalam waktu 5 tahun bisa menaikkan bauran energi baru terbarukan menjadi 25% misalnya. Itu saya kira indikator dari suatu keberhasilan kerjasama dengan India gitu ya. Dalam rangka pengembangan energi baru terbarukan tadi. Itu sangat bisa dicapai gitu ya. Selama ini tidak, pemerintah Jokowi 10 tahun itu hanya mencapai sekitar 13% gitu ya, bauran energi baru terbarukan. Jadi itu saya kira menjadi indikator gitu ya, kalau di bidang transisi energi adalah pengembangan energi baru terbarukan. Nah, kehadiran investor dari India itu diharapkan bisa meningkatkan gitu ya, persentasi dari 16 jadi 25% dalam waktu 5 tahun misalnya. Itu bisa dicanangkan seperti itu. Dan kalau itu berjalan dengan baik, tidak hanya ketahanan energi yang bisa dicapai gitu ya, tapi ini juga akan memberikan kontribusi gitu ya, berikan nilai tambah dalam pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan pekerjaan. Nah, kalau indikator pembukaan lapangan pekerjaannya itu tidak tercermin sama sekali, ya itu artinya gagal gitu ya. Seperti lagi-lagi investor China yang di Morowali misalnya gitu ya, itu dia datang investasi bawa teknologi, bawa tenaga kerja juga, memang menaikkan indikator pertumbuhan ekonomi daerah gitu ya. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, kemiskinan di Morowali itu juga meningkat. Artinya masyarakat atau rakyat di Morowali itu tidak menikmati tadi, tidak ada pembukaan lapangan kerja yang signifikan gitu ya. Nah barangkali harus ini menjadi pelajaran gitu ya. Indikator-indikator tadi di awal harus ditetapkan dalam rangka untuk bekerjasama dengan India itu. Nah nanti dalam waktu 5 tahun bisa dinilai, bisa dievaluasi gitu ya. Saya yakin India akan lebih baik investor daripada China itu ya.
1: Baik Pak Fahmi, semoga sesuai harapan begitu ya Pak Fahmi ya. Terima kasih ini telah memberikan perspektifnya kepada masyarakat Pak Fahmi. Selamat siang.
4: Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radi berbicara terkait Presiden dan PM India sepakati penguatan kemitraan strategis Indonesia-India.
2: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, India memiliki nilai pasar strategis bagi ekonomi Indonesia. Menurutnya, India merupakan salah satu mitra strategis Indonesia dengan pasar yang sangat besar, didukung jumlah penduduk lebih dari 1 miliar jiwa, serta pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Kondisi membuka peluang yang semakin luas bagi produk, investasi, dan talenta Indonesia untuk masuk ke pasar global. Ia mengatakan diplomasi ekonomi yang dibangun Presiden Prabowo harus mampu diterjemahkan menjadi manfaat langsung bagi masyarakat melalui perluasan akses pasar, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Kita ke berita dalam negeri lainnya, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal didampingi beberapa perwakilan buruh melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa. Selengkapnya bersama reporter Yorike Fitri. Yorike.
1: Ya Hana, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal hari ini melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa yang berlangsung di kantor Kementerian Keuangan Jakarta. Kepada para awak media, Said Iqbal menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut ia menyampaikan 3 usulan dari para pekerja, buruh, dan juga karyawan kepada Menteri Keuangan, yaitu terkait dengan tarif pajak jaminan hari tua menjadi 0% karena menurutnya JHT merupakan tabungan sosial yang bertujuan melindungi para pekerja, bukan tabungan komersial. Berikut keterangan dari Said Iqbal kepada para awak media di kantor Kementerian Keuangan Jakarta.
2: Pertama kami sampaikan, kami meminta pajak JHT 0%. Dengan alasan tadi sudah saya sampaikan, tabungan sosial harusnya bebannya adalah di imbal hasil pajaknya, bukan di tabungan komersial. Kemudian kami minta pajak progresif jaminan hari tua silakan. Karena orang yang terlihat terangkannya nanti JHT pertama.
1: Sementara itu, menurut saya Iqbal, dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan pada hari ini, menurutnya pihak Kementerian Keuangan akan melakukan pengkajian terkait dengan aspirasi yang telah disampaikan oleh para pekerja dan juga buruh serta karyawan. Dari kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah Ebola yang disebabkan galur strain Bundi Bukyo yang mematikan di wilayah timur Republik Demokratik Kongo terus meluas dengan 506 kematian hingga saat ini. Perwakilan WHO untuk Republik Demokratik Kongo, Anne Ansia, mengatakan pemerintah daerah dengan dukungan WHO sedang menelusuri riwayat setiap kasus untuk menetapkan rantai penularan dan mengisolasi kontak. Ia mengungkapkan pusat-pusat perawatan beroperasi pada kapasitas penuh dan para tenaga kesehatan terus melayani masyarakat yang terdampak, meskipun menghadapi tantangan berat. Kita ke berita olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menjadikan seri kejuaraan dunia panjat tebing World Climbing Series yang diikuti di Poland dan Prancis sebagai bagian dari upaya mematangkan persiapan atlet menuju ke Asian Games 2026. FPTI baru saja menerjunkan atlet untuk bersaing pada World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia. Hasilnya, tim Merah Putih berhasil mengoleksi 1 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu dari nomor speed perorangan, serta speed relay campuran. Medali emas dipersembahkan Desak Maderi Takusumadewi yang mengantar atlet asal Bali tersebut. Resmi menduduki peringkat 1 dunia disiplin speed putri. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat FPTI Wahyu Buntoro mengatakan, berbagai seri kejuaraan dunia yang diikuti merupakan bagian dari upaya menguji kemampuan atlet, sekaligus mematangkan persiapan menghadapi Asian Games 2026 pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang di Jepang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda. Tanpa bintang mereka, Johan Cruyff, Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Makan siang cuma kopi lagi nih.
3: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
2: Diet itu bukan berarti nggak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
3: Jadi gimana yang benar?
2: Pilih makan dengan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, minum air putih yang cukup, kurangi makanan tinggi gula dan lemak, lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
3: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
4: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.
5: Indonesia menyapa siang.

0: Anggota Komisi 5 DPR RI Irmawan meminta pemerintah daerah segera bergerak cepat mengantisipasi meluasnya kekeringan. Di tengah musim kemarau saat ini, kondisi tersebut menyebabkan krisis air bersih di sejumlah wilayah. Wakil Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia, Prof. Kerry Lestari menilai kerjasama Indonesia-India perlu diarahkan pada transfer teknologi dan peningkatan kapasitas industri farmasi nasional. Upaya dapat mempercepat kemandirian produksi bahan baku obat. Harga emas batangan antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Rabu 8 Juli. Pelemahan sebesar Rp14.000 per gram tersebut melanjutkan tren penurunan harga yang terjadi pada perdagangan sebelumnya. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait penguatan ketahanan produksi pertanian dalam menghadapi El Niño. Pemerintah terus memperkuat ketahanan produksi pertanian sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak fenomena El Niño yang berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan, kekeringan, dan terganggunya produktivitas pertanian. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari optimalisasi, irigasi, penyediaan sarana produksi, hingga pendampingan kepada petani untuk menjaga stabilitas produksi pangan nasional. Bagaimana strategi penguatan ketahanan produksi pertanian dalam menghadapi El Niño dapat menjaga produktivitas pertanian serta mendukung ketahanan pangan nasional? Nanti kami akan tanyakan kesiapan dari berbagai daerah, ada di Kabupaten Bantul, lalu juga ada di Kota Metro Lampung. Dan saat ini kami telah tersambung bersama PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro Lampung, Pipi Puspitasari.
2: Wawancara Pro 3.
0: Bu Pipi, selamat siang.
3: Selamat siang, Bu Hana.
0: Bu Pipi, bagaimana kondisi produksi pertanian di daerah Bu Pipi saat ini di tengah ancaman atau dampak El Niño?
3: Ya, pada saat ini kita memang menghadapi ancaman El Niño yang sifatnya moderat ya, Mbak. Mm-hmm. Dan ini mulai terasa dari suhu udara. Namun masih di bulan Juni, Juli ini kita masih ada hujan gitu. Dan secara produksi sudah ada sebagian panen, cuma memang ada kendala ketika menjelang El Niño ini adalah serangan hama tikus. Ya. Ini yang menyebabkan hasil panen menjadi tidak optimal seperti itu.
0: Baik. Nah, Bu Pipi, nanti juga kami akan lanjutkan lagi ya perbincangan terkait El Niño ini, tapi setelah jeda berikut, Bu Pipi ya.
3: Ya.
2: Catatan peristiwa.
4: 8 Juli 1996, penghapusan SKBRI. SKBRI adalah Surat Keterangan Berkebangsaan Republik Indonesia. Surat ini berlaku untuk seluruh warga keturunan yang tinggal di Indonesia. Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 56 tahun 1996 tentang bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Di pasal 4 butir 2 berbunyi, bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki kartu tanda penduduk KTP atau kartu keluarga KK atau akta kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu cukup menggunakan KTP atau KK atau akta kelahiran tersebut. Tanggal 8 Juli 1976 menjadi hari bersejarah bagi dunia telekomunikasi di Indonesia. Satelit Palapa A1 yang merupakan satelit pertama yang dimiliki Indonesia diluncurkan dengan menggunakan roket Delta 2914 dan mulai mengorbit sehari berikutnya. Palapa A1 diluncurkan dari Tanjung Canaveral, Amerika Serikat. Setelah memasuki masa operasional, 6 dari 12 transponder Palapa A1 digunakan untuk aplikasi telepon, sedangkan 1 lainnya digunakan oleh televisi nasional dan 5 sisanya digunakan sebagai cadangan.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Kami masih bersama PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro Lampung, Pipi Puspitasari. Lalu juga saat ini juga kami telah tersambung bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Joko Waluyo. Selamat siang, Pak Joko.
5: Selamat siang, Bu Ana.
0: Baik. Pak Joko, ini di ujung telepon lainnya juga sudah ada Bu Pipi, PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan juga Perikanan Pertanian di Kota Metro Lampung ini. Oke, Pak Joko dan Bu Pipi mungkin bisa saling sapa ini, silakan.
5: Selamat siang.
3: Selamat siang Pak Joko, salam kenal.
0: Baik, Ibu Pipi, tadi kami lanjutkan ya, kalau untuk komoditas pertanian sendiri yang paling rentan terhadap dampak El Nino di wilayah ini itu ada di komoditas mana, Bu Pipi?
3: Ya, kalau komunitas yang berdampak besar itu jelasnya komunitas yang penting ditanam paling banyak, Mbak, yaitu padi kalau di Kota Metro. Nah, ini juga kami antisipasi dengan menganjurkan petani menanam komunitas jenis varietas yang tahan kekeringan seperti Impari 38, gitu ya, Impari 39, Impari 8 seperti itu.
0: Baik, berarti di padi ya, Bu Pipi ya.
3: Ya.
0: Baik. Nah, kalau di Bantul seperti apa ini Pak Joko kondisi produksi pertaniannya saat di tengah ancaman atau mungkin ada dampak El Nino ini, Pak?
5: Ye. Jadi gini, Bu Ana. Di Bantul itu salah satu kabupaten yang ada di sini, kebetulan Bantul itu punya 6 sungai, Bu. 6 sungai yang sungai itu tidak pernah kering. Nah, dari 17 kecamatan yang ada di Bantul, itu yang daerah perbukitan itu hanya kecamatan Delingo atau Kapanewon Delingo. Dan di Delingo sendiri banyak irpom maupun irpim. Sehingga walaupun ini ancaman El Nino, insya Allah Bantul masih aman, Ibu. Petani sendiri itu juga menghadapi ini, sudah kita woro atau kita sosialisasikan untuk menanam polowijo atau tanaman padi yang umur pendek yang tidak begitu banyak membutuhkan air. Jadi untuk produksi insya Allah di Kabupaten Bantul aman.
0: Baik, berarti semuanya aman saja begitu ya. Begitu juga irigasinya atau seperti apa itu Pak Joko?
5: Ya, kita irigasi irpom, irpi maupun irpom itu kan salah satu irigasi yang mengambil sumber air baik dari sumur dalam, sumur bor maupun dari sungai. Itu memang kami titik beratkan di Kapanewon Dringo yang kebetulan Kapanewon Dringo itu daerah perbukitan. Sehingga yang sedang yang daerah-daerah bawah itu kan sekarang dari pemerintah pusat baru menggerakkan dengan adanya piter maupun jaringan perbaikan jaringan irigasi tersier lewat BBWF, lewat Cipuri. Sehingga insya Allah di Kabupaten Bantul, Nino ini aman.
0: Baik Pak Joko. Saya kalau ke Bu Pipi lagi, ini ada di Kota Metro Lampung. Kalau untuk kondisi irigasinya sendiri, air irigasinya ketersediaannya bagaimana di sana Bu Pipi?
3: Ya, untuk saat ini cukup Pak, Mbak. Jadi irigasi teknis kita untuk mengairi sawah kita itu cukup. Dan juga seperti yang disampaikan Pak Joko, kami juga berupaya melalui irigasi perpompaan dan juga perbaikan jaringan irigasi piter. Dan ini upaya-upaya kita supaya tanaman padi kita itu sampai panen itu ketersediaan airnya aman. Itu upaya-upaya yang dilakukan di Kota Metro. Dan juga kami berkoordinasi terus dengan UPI atau BBWS, ya, perwakilan yang di Kota Metro, untuk bagaimana jadwal gilir air ini bisa terpenuhi gitu ya, di lahan-lahan yang memang sedang ada pertanaman. Demikian Mbak Hana.
0: Baik. Nah Bu Pipi, kalau untuk tadi komoditas pertaniannya padi begitu yang rentan ya, tapi apakah ada perubahan pola tanam ini yang dianjurkan kepada petani untuk mengurangi resiko gagal panen akibat El Nino ini?
3: Ya, karena kita memang ada kebijakan untuk tambah tanam ya Mbak ya, setiap bulannya tambah tanam padi, karena kita untuk mencapai swasembada beras. Nah ini tetap kita lakukan apabila yang masih tersedia air, dilakukan percepatan tanam. Ya, percepatan tanam. Dengan tadi diiringi dengan suplai air yang cukup. Nah, untuk karena kota metro ya Mbak, ini kita juga fokus di tanaman pekarangan. Jadi bagaimana masyarakat di kota metro juga punya lumbung-lumbung pangan di rumah tangga, yaitu dengan pemanfaatan pekarangan. Di kami ada kegiatan namanya Gertapaga atau Gerakan Tanam Pangan Keluarga sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang, di mana tujuannya mengaktifkan masyarakat bersama-sama untuk menyediakan pangan di rumah tangganya dalam rangka mewujudkan metro kota mandiri pangan.
0: Baik. Nah, saya ke Pak Joko lagi. Terkait juga Pemda, bagaimana cara untuk memastikan ketersediaan benih, pupuk, dan sarana produksi pertanian ini di tengah kondisi cuaca seperti ini, Pak?
5: Ya, jadi gini, Bu Ana. Tadi saya melanjutkan untuk mengantisipasi El Nino. Yeah. Kalau masuk kamu juga punya pompa exciting itu lebih dari 4.000 pompa portable juga itu kita exciting itu lebih dari 4.000. Sedang untuk benih baik benih padi, benih jagung itu kita aman. Kita kemarin mendapat bantuan dari APBN itu cukup untuk baik untuk padi maupun jagung, juga untuk kebutuhan pupuk, kita ketersediaan kita untuk pupuk urea itu hampir 100%. Sedang untuk pupuk ponska subsidi itu kami ada lebih dari 80%. Jadi untuk pupuk subsidi, insya Allah di Bantul aman. Dan penyerapan juga sudah baik, kita sudah lebih dari 50%.
0: Baik. Lalu kalau untuk peran penyuluh pertanian di sana dalam mendampingi petani, seperti apa itu Pak Joko?
5: Gimana Ibu?
0: Peran penyuluh pertanian dalam mendampingi petani di sana, ya. Seperti apa itu Pak?
5: Ya. Jadi ini walaupun penyuluh itu ditarik ke pusat, tapi penyuluh masih tetap membantu petani atau membina petani. Tidak ada perubahan kinerja penyuluh walaupun kepegawaian maupun gaji ditarik ke pusat, tapi tidak berpengaruh terhadap kinerja mereka. Kita masih sering mengadakan rapat perbulanan di kantor, sehingga komunikasi teman-teman penyuluh dengan dinas baik, termasuk teman-teman penyuluh dengan poktan maupun gak poktan, tidak ada perubahan. Kita satu kelurahan masih cukup satu penyuluh.
0: Baik. Kalau di Kota Metro Lampung seperti apa ini Bu Pipi peran penyuluh pertanian dalam mendampingi petani?
3: Oke, penyuluh pertanian ini adalah ujung tombak ya Mbak, ujung tombak pemerintah mengawal pertanian di Kota Metro gitu ya, di seluruh Indonesia juga. Nah, penyuluh kami itu setiap seminggu sekali itu kami ada apel besar di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan. Nah, mereka hadir dan disitulah komunikasi tetap berjalan antara bidang dinas gitu ya dengan penyuluh. Dan juga penyuluh ini mengawal pertanaman tidak hanya di mulai tanam tapi juga sampai panen kembali. Nah, itu juga termasuk memimpin, memandu, juga mendampingi petani dalam melaksanakan pengendalian hama atau GERDAL ya, gerakan pengendalian hama, terutama ketika di musim panas ini hama tikus itu cukup banyak serangannya karena kita juga sudah menganut LTT ya, luas tabah tanam setiap bulannya, tidak hanya musim tanam gitu, sehingga perkembangan dari hama tikus ini cukup signifikan sehingga perlu dikendalikan dengan gerakan pengendalian hama tikus tadi, GERDAL, GROPIOKAN bersama-sama petani, di mana penyuluh di situ adalah sebagai pendampingnya dan juga dilakukan pengumpanan atau pengendalian dengan rodentisida. Jadi peran penyuluh itu sangat penting dan di Kota Metro itu berjalan dengan baik, komunikasi kami baik dengan penyuluh dan itu adalah bagian dari keluarga dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro.
0: Baik. Demikian. Nah, Bu Pipi tadi juga sudah ada gerakan menanam begitu ya yang ada di Kota Metro. Implementasinya itu seperti apa, Bu Pipi?
3: Ya. Gerakan Tanam Pangan Keluarga ini diinisiasi di Ketahanan Pangan dalam rangka waktu itu penanggulangan harga cabai yang sampai di tahun 2022 Agustus itu Rp130.000 per kilo. Nah, ini kita bagaimana mengajak masyarakat untuk menanam cabai dalam rangka pengendalian inflasi pangan, sehingga tidak terjadi panik buying ketika harga cabai tinggi. Karena memang Kota Metro supply-nya itu mungkin 80% itu dari luar untuk cabai, ya, tanaman sayuran juga. Nah, sehingga diharapkan dengan gerakan menanam yang secara kontinu dan berkesinambungan, di mana pemerintah Kota Metro memberikan bantuan bibit cabai gratis, ya, setiap 2 minggu sekali bisa diakses oleh masyarakat di Pasar Tani Metro Bahagia. Bisa masyarakat bisa datang ke situ, bisa mengisi link permintaan bibit dan bisa mengambil bibit di Pasar Tani Metro Bahagia tersebut. Dan itu sudah berjalan hampir 4 tahun dan itu animo masyarakat semakin tinggi. Dan terbukti dengan adanya, dan di tahun ini kita punya hampir 40 kebun pangan. Kebun pangan yang menjadi lumbung-lumbung pangan di Kota Metro berawal dari gerakan tanam pangan keluarga tadi, Getapaga. Seperti itu, Mbak.
0: Baik. Nah, Pak Joko, kalau di Bantul ini diversifikasi pangannya ada tidak yang saat ini sedang didorong Pemda?
5: Ini, Bu. Jadi, mungkin kita sama ya, program swasembada pangan dari pemerintah yang PPN, LTT. Sedang dari pemerintah daerah itu kan kita juga mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan. Jadi, dengan adanya pemanfaatan lahan pekarangan yang optimal, itu bukan menambah pendapatan para petani, tapi mengurangi pengeluaran. Jadi, kita memberikan bantuan seperti cabai, tomat, maupun terong, bibit-bibit sayuran, itu kepada kelompok-kelompok wanita tani untuk memanfaatkan lahan-lahan pekarangan yang ada di kelompok-kelompok itu. Kita di Bantul sekarang telah tumbuh sekitar 700 kelompok tani. Kita punya 933 dusun atau kampung. Jadi masing-masing kampung nanti harapan kami terbentuk semuanya, tapi sekarang baru 700. Nah, dari kelompok-kelompok wanita tani itu kita kasih bibit, terus dia tanam, hasilnya dia manfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga atau ditukar di warung. Di samping itu, cabai itu salah satu komoditas pengendali inflasi daerah, sehingga alhamdulillah kita untuk mengamankan inflasi. Yang kedua, kami di dinas itu setiap minggu 2 kali, yaitu hari Selasa dan Rabu, juga mengadakan pasar tani. Pasar tani itu menjual produk KWT-KWT yang dikelola oleh Asosiasi Pasar Tani atau Aspartan. Dia menjual produk dari KWT-KWT yang ada di lapangan, baik produk sayuran maupun produk olahan. Itu, Bu. Kita salah satu untuk membantu atau membantu memasarkan, juga meningkatkan daya beli itu.

0: Wadah PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro Lampung Pipi Puspitasari berbicara terkait penguatan ketahanan produksi pertanian dalam menghadapi El Niño.
1: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
1: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
4: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita enggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Enggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya? Peraturan teknis. Enggak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Kami masih menghadirkan topik terkait penguatan ketahanan produksi pertanian dalam menghadapi El Niño. Seperti apa cara dari Serikat Petani Indonesia menghadapi El Niño tersebut untuk penguatan ketahanan produksi pertanian? Kami telah bersama Kepala Badan Pengkajian Penerapan Agroekologi dan Perbenihan Pusat Serikat Petani Indonesia SPI Kusnan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Kusnan, selamat siang.
2: Siang.
0: Pak Kusnan, bagaimana ini SPI melihat dampak El Niño terhadap produksi pertanian di berbagai daerah saat ini?
2: Ya, bagi SPI kita sudah banyak mendata. Kita juga terjun ke lapangan juga bahwa

0: di daerah-daerah basis SPI juga banyak mengalami kekeringan ya, sehingga kita juga menyediakan mitigasinya. Bahkan dari teman-teman di daerah mana NTT, NTB dan sekitarnya itu sudah sangat kekeringan sehingga tidak bisa ditanamin lagi ya untuk tanaman pangan seperti padi. Tapi juga kami sudah mengalihkan sejak 2 bulan yang lalu, yaitu dengan menanam jagung, sorghum dan tanaman yang tahan terhadap kekeringan. Demikian.
1: Baik. Nah, Pak Kusnan, berarti di sana kalau penanaman jagung ataupun juga sorghum ini tumbuh dengan baik ya, walaupun juga ada El Nino ini ya, Pak Kusnan ya?
0: Dan karena mereka tanaman tersebut tahan terhadap kekeringan ya, sehingga bisa selamat dari ancaman El Nino ini.
1: Baik. Nah, dari pengalaman Pak Kusnan juga mendampingi petani begitu ya, tadi survei di lapangan, tantangan apa ini yang mereka hadapi selama musim kemarau panjang?
0: Ya, selain air, ini tantangannya adalah meledaknya hama dan penyakit ya. Ternyata di pada musim iklim yang terlalu panas, banyak penyakit hama penyakit itu meledak, seperti contohnya adalah tanaman penyakit hama penggerek batang ini yang sulit diatasi oleh petani, dan juga banyaknya tikus ya, hama tikus ini yang juga menjadi momok bagi petani juga, sulit untuk mengendalikan itu.
1: Baik, masih kesulitan untuk mengendalikan hama begitu ya, Pak Kusnan ya?
0: Iya.
1: Baik. Nah, kalau untuk pendekatan agroekologi yang dapat membantu petani ini mempertahankan produktivitas seperti apa, Pak Kusnan?
0: Ya, secara agroekologi memang ini pengendalian secara jangka panjang ya terhadap El Nino, bahwa terbukti bahwa dengan menggunakan sistem agroekologi ini tanah ini tidak terlalu kering sehingga bisa terkendali oleh El Nino ini, Pak.
1: Baik, lalu kalau terkait penerapan praktik konservasi air dan juga kesehatan tanah, seperti apa ini, Pak Kusnan?
0: Ya, kita kalau di tanaman pangan seperti padi kemarin di Indramayu, kita juga sudah menerapkan manajemen air ya, bagaimana kita juga merawat, mendorong, dan bagaimana menggunakan alat pompa air dengan teknologi yang hemat energi, sehingga petani mengeluarkan biaya yang kecil ya, produksinya kecil, sehingga tidak membengkak nantinya. Kemudian juga praktek agroekologi ya di Indramayu atau di tempat-tempat yang lain dengan menggunakan pola tanam juga dengan sistem rise up intensifikasi, sehingga dengan teknik budidaya itu tidak memerlukan banyak air gitu. Secara agroekologi, bahwa pertanian agroekologi tidak memerlukan banyak air. Ya, itu Mbak.
1: Baik. Nah, Pak Kusnan, tapi terkait juga tadi kalau di daerah NTB, NTT ini sudah menggunakan jagung lalu juga sorghum untuk diversifikasi pangan tadi ya. Kalau ketersediaan benihnya seperti apa ini, Pak, di sana?
0: Ya, kalau ketersediaan benih, SPI juga mengupayakan daulat benih ya, dari benih-benih lokal sendiri, kemudian juga disimpan dan kemudian digunakan kembali secara turun-temurun ya. Kita juga ada mendorong atau melatih petani untuk memuliakan benih-benih lokal tersebut, sehingga tidak ketergantungan oleh benih-benih hibrida, CMO, atau milik korporasi.
1: Oke. Nah, kalau untuk SPI sendiri seperti apa mendorong petani supaya tetap mandiri ini dalam penyediaan benih?
0: Ya, kita memberikan pendidikan agroekologi, kemudian pendidikan perbenihan, kemudian juga teknik penyilangan, kemudian juga bagaimana supaya petani anggota SPI ini memiliki benih-benih sendiri, ya, kemudian dipergunakan sendiri melalui keluarga petani, ya. Di samping itu juga ada sistem apa ya, tukar, saling tukar-tukar, tukar-menukar benih ya di antara anggota SPI. Sehingga kami tidak kekurangan benih.
1: Baik. Nah, kalau untuk dari perspektif SPI sendiri, bantuan jangka pendeknya tadi kan sudah dilakukan oleh SPI ya Pak Kustan ya. Strategi jangka panjangnya ini seperti apa yang perlu diprioritaskan supaya memang sektor pertanian lebih tangguh menghadapi krisis iklim ini, Pak?
0: Ya, tadi dalam jangka panjang bahwa kita harap berharap pada pemerintah adalah mengkampanyekan ya transisi dari pertanian konvensional ke agroekologi. Karena secara terbukti secara nyata di lapangan bahwa agroekologi itu bisa mengendalikan apa El Nino ini kan gitu.
1: Baik. Nah, apakah SPI juga melihat perubahan pola tanam dan diversifikasi komoditas ini sebagai solusi yang efektif begitu, Pak Kusnan?
0: Iya, betul, Pak.
1: Baik. Contoh praktik baiknya ini langsung bisa diterapkan petani atau memang harus belajar terlebih dahulu ini, Pak?
0: Ya, sambil belajar dan sambil langsung dipraktekkan di lapangan itu. Nah, kita juga tidak hanya berpangku di meja belajar aja, tapi juga langsung praktek di lapangan seperti apa namanya laboratorium hidup gitu loh. Sehingga bisa pada dasarnya kan petani itu kan latah gitu ya. Kalau tanaman kita sudah baik, bagus, baru dia mau mengikuti kita. Kalau kita hanya kisah-kisah materi dan pengetahuan tanpa dipraktekkan, ya mereka akan ragu gitu.
1: Oke, baik. Berarti kalau untuk diversifikasi pangan tidak ada juga yang mengeluhkan begitu ya dengan yang biasanya ditanam begitu komoditasnya ya, Pak ya?
0: Iya. Karena
1: Baik.
0: mereka terbantu bahwa pengetahuan ini sangat membantu mereka tidak hanya menanam tanaman satu jenis saja, tapi berbagai jenis sehingga sewaktu tanaman utama itu gagal panen, mereka masih menutupi tanaman-tanaman yang lain ya untuk dipanen sehingga tidak menanggung beban hidup mereka gitu.
1: Baik, Pak Kusnan. Semoga memang penguatan ketahanan produksi pertanian yang juga tadi telah diajarkan oleh Serikat Petani Indonesia ini membawa berkat tersendiri ya, Pak ya, untuk petani yang juga telah Pak Kusnan kunjungi sendiri lalu juga diajarkan. Terima kasih nih Pak Kusnan telah menyampaikan update-nya.
0: Oke,
1: Selamat
0: sama-sama.
1: siang. Kepala Badan Pengkajian Penerapan Agroekologi dan Perbenihan Pusat Serikat Petani Indonesia, SPI Kusnan, berbicara terkait penguatan ketahanan produksi pertanian dalam menghadapi El Nino.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia terjadi pada Juli hingga September 2026. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengungkapkan puncak kemarau terjadi pada Juli yang mencakup 83 zona musim. BMKG memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal tahun 2027 dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98% dan kategori kuat sebesar 62%. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Kami kembali akan mengupdate informasi dari reporter kami. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI mendorong seluruh pengurus di daerah memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat kelompok tani. Sebagai langkah mempercepat peningkatan kapasitas petani dan mendukung program swasembada pangan nasional. Selengkapnya bersama reporter Pandu Fikri Tegar Arianto.
2: HKTI mendorong seluruh pengurus di daerah memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat kelompok tani sebagai langkah mempercepat peningkatan kapasitas petani dan mendukung program swasembada pangan nasional. Upaya tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan di berbagai daerah, termasuk Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Harian Dewan Pengurus Nasional atau DPN HKTI, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Baktiar Utomo mengatakan, konsolidasi organisasi menjadi pondasi penting agar peran HKTI dapat berjalan secara optimal. Menurutnya, pengurus mulai dari tingkat kabupaten atau kota, kecamatan hingga kelompok tani harus bersinergi dalam memberikan pendampingan kepada para petani. Ia menjelaskan, selain memberikan pendampingan, HKTI juga memiliki tanggung jawab mengawal berbagai program pemerintah di sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung target swasembada pangan, memperkuat ketahanan pangan, hingga mewujudkan kedaulatan pangan sebagaimana menjadi program pemerintah pusat.
3: Tugas HKTI kedepan ini juga harus mengawal program-programnya pemerintah, sehingga apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto itu untuk mewujudkan swasembada pangan dan punya ketahanan pangan yang kuat ini, itu sudah bisa diwujudkan.
2: Menanggapi tantangan sektor pertanian di Kepulauan Riau yang didominasi wilayah perairan, Baktiar menilai keterbatasan lahan bukan menjadi penghalang untuk meningkatkan produksi pangan. Menurutnya, masyarakat dapat mengembangkan konsep pertanian perkotaan atau urban farming melalui sistem hidroponik, pemanfaatan pot tanaman maupun lahan sempit di sekitar rumah. Ketua DPC HKTI Tanjung Pinang, Satmi Alkoyum mengatakan, pihaknya akan bekerja lebih serius bersama seluruh stakeholder untuk mencari solusi atas berbagai persoalan sektor pertanian di kota Tanjung Pinang. Menurutnya, masih banyak lahan kosong yang belum diberdayakan untuk mendukung produksi pangan lokal. Ia menilai, kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan sejumlah komoditas hortikultura, seperti semangka dan timun masih dipenuhi dari luar daerah. Oleh karena itu, HKTI akan mendorong pemanfaatan lahan tidur agar mampu meningkatkan produksi pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari daerah lain.
4: Karena hari ini kita sangat sedih, Tanjung Pinang punya ratusan bahkan ribuan lahan kosong tapi tidak diperdayakan untuk pertanian, tidak diperdayakan untuk ketahanan pangan.
2: Ia menambahkan, kepengurusan HKTI Tanjung Pinang periode 5 tahun ke depan akan menyusun program kerja yang terarah, terstruktur, dan berkelanjutan. Ia berharap keberadaan HKTI mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di kota Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Wagnanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Seperti apa informasi peristiwa di daerah Anda? Anda dapat menyampaikan informasi cuaca, lalu juga harga bahan pokok di daerah Anda dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Dan kami kembali tersambung bersama reporter kami saat ini terkait Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta bersama reporter Hairul Umam. Umam, seperti apa update-nya?
1: Ya, baik Anda dan mendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi pada kemarin telah melakukan pemeriksaan terhadap satu pihak swasta dari PT 5 Abadi Lestari, yaitu Ade Zainal, sebagai saksi dalam proses dugaan korupsi gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI, di mana menurut juru bicara KPK bahwa penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Dan selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi, dan Budi mengatakan bahwa besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai proyek. Berikut pernyataan dari jubir KPK, Budi Prasetyo.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil. Bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10%.
1: Dan sebelumnya memang KPK sendiri telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono, di mana pendalaman dilakukan dengan memeriksa dua anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono. Dan untuk dalam kasus ini sendiri memang KPK telah menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Sekretaris Jenderal MPR RI. Namun hingga saat ini KPK belum melakukan penahanan terhadap Ma'ruf Cahyono yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 8 Juli. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsya lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Tim nasional Prancis menatap laga perempat final dengan berlatih ekstra jelang laga melawan Maroko. Persebaya rekrut gelandang asal Portugal, Diogo Sá Ramalho. Desak Made tempati peringkat satu dunia speed putri IFSC. Halo, selamat sore pendengar dan salam olahraga. Dinamika olahraga sore kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan beragam informasi olahraga terkini dari dalam dan luar negeri. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Kami awali dinamika olahraga Pro 3 RRI dari Pesta Bola Dunia 2026. Pendengar, menatap laga perempat final, Timnas Prancis telah memulai latihan guna mempersiapkan skuad menghadapi Maroko. Berikut kita akan simak laporannya bersama Nur Diansyah.
1: Tim nasional Prancis akan berhadapan dengan Maroko di putaran perempat final Piala Dunia 2026. Ini akan menjadi pertandingan ulangan semifinal Piala Dunia 2022 bagi kedua tim. Prancis, favorit turnamen, dan Maroko, tim kuat dari Afrika, sama-sama berambisi mencapai babak yang sama di edisi 2026, yaitu semifinal Piala Dunia. Dua negara berbahasa Prancis tersebut telah memulai latihan untuk laga yang akan berlangsung di Boston nanti. Singa Atlas Maroko berlatih di bawah hujan yang terus mengguyur lapangan latihan. Meski demikian, sesi latihan berlangsung dalam kondisi yang baik dan memungkinkan para staf pelatih untuk melanjutkan pekerjaan yang direncanakan dalam program persiapan. Sementara itu, si biru Prancis berlatih dalam kondisi optimal meski cuaca mendung terus menyelimuti. Pada sesi latihan tersebut, asisten pelatih tim nasional Prancis, Guy Stéphane, mengatakan Maroko merupakan salah satu tim terbaik di dunia yang patut diwaspadai.
2: Très structuré, très organisé.
3: Ini adalah tim yang sangat terstruktur, sangat terorganisir, peringkat ke-6 di FIFA. Itu bukan hal yang sepele. Ini adalah negara yang termasuk di antara tim-tim terbaik di dunia, yang telah meraih hasil-hasil yang sangat baik. Mereka pernah menghadapi kami 3,5 tahun yang lalu, di semifinal Piala Dunia Qatar. Tim yang kokoh secara pertahanan dan memiliki banyak keunggulan dalam transisi serangan. Tim yang sangat tangguh saat menghadapi kami, yang saya kira telah berkembang sejak Piala Dunia Qatar.
4: Très bonne équipe en face de nous.
1: Selaras juga disampaikan oleh striker Prancis sekaligus pemain AC Milan, Marcus Thuram. Ia menilai Maroko telah tumbuh menjadi tim yang lebih percaya diri.
3: Menurut saya, mereka telah berkembang sebagai sebuah tim sejak saat itu. Mereka adalah finalis di turnamen terakhir AFCON. Menurut saya, ini adalah tim yang kini semakin percaya diri. Secara mental, mereka akan jauh lebih siap daripada saat di Qatar. Saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang sulit, namun kami tetap percaya diri.
1: Laga antara Prancis dengan Maroko sendiri akan berlangsung di Gillette Stadium, Amerika Serikat pada hari Jumat esok pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Shami memuji tim nasional sepak bola Mesir usai kalah dramatis melawan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Ia menyebut tetap bangga dengan penampilan Mohamed Salah dan kawan-kawan.
1: I want to say that our national team...
2: Saya ingin mengatakan bahwa tim nasional kami sangat bangga dengan mereka. Mereka memainkan permainan dengan sangat sulit. Itu adalah laga yang sangat sulit. Tetapi dengan hasil akhirnya kami tetap sangat bangga dengan mereka.
1: We are proud of them.
3: Thank you.
0: Timnas Mesir pendengar mencetak sejarah di Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, Mesir berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Dunia. Langkah Mesir terpaksa berhenti setelah kalah 2-3 dari Timnas Argentina pada Selasa malam waktu Indonesia Barat.

Kita ke kabar sepak bola lainnya, pendengar. Pemain sayap FC Midtjylland dan timnas Turki Aral Simsir tiba di Turki untuk menyelesaikan kepindahannya ke Trabzonspor dengan nilai transfer rekor 15 juta euro. Transfer ini, pendengar, memecahkan rekor pembelian termahal Trab sponsor yang sebelumnya dipegang Ernest Musi dari Besiktas dengan nilai 9,5 juta euro. Simsir yang baru dinobatkan sebagai pemain terbaik tahun ini Superliga Denmark 2025-2026 tidak masuk skuad Piala Dunia Turki, namun kualitasnya diakui di kancah Denmark. Ia diharapkan membawa dampak besar bagi Trab sponsor, ya, dan juga siap memulai babak baru karirnya di klub raksasa Turki tersebut. Rekor transfer ini, pendengar, menjadi langkah besar dalam karir Simsir menuju level yang lebih tinggi.

0: Dari sepak bola Jerman, kali ini pendengar, Edin Terzic resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala baru Athletic Club, menggantikan Ernesto Valverde dengan kontrak hingga 2028. Target utamanya adalah membawa Athletic kembali ke papan atas Eropa dan bersaing memperebutkan gelar, sambil tetap menghormati filosofi unik klub yang hanya mengandalkan pemain lokal Baski.
1: Be positive, stay positive.
2: Berpikir positif, tetap positif. Bahwa kami akan mencoba sebaik mungkin dan kami akan mengerahkan semua upaya untuk membuat penggemar bahagia.
0: Terzic dikenal sebagai pelatih yang pandai membangun ikatan emosional dan mengelola ruang ganti, serta berani melakukan perubahan taktik selama pertandingan dengan formasi fleksibel seperti 4-2-3-1 dan 4-3-3.

0: Kita beralih ke arena net, pendengar. Petenis unggulan kedua Alexander Zverev akan menantang Taylor Fritz pada laga perempat final Wimbledon 2026 di All England Club malam ini. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Liliana Dea.
1: But of course, I'm happy about it. I'm happy to be in the quarterfinals. But again, for me,
2: Alexander Zverev akan menghadapi Taylor Fritz pada putaran perempat final Wimbledon 2026 di All England Club malam ini. Zverev memastikan tiket 8 besar setelah mengalahkan Jiří Lehecka dalam 4 set meski pertandingan sempat tertunda sehari. Petenis Jerman itu mengaku semakin nyaman bermain di lapangan rumput musim ini. Meski demikian, Zverev harus mewaspadai Fritz yang selalu menang dalam 7 pertemuan terakhir mereka.
1: But of course, I'm happy about it. I'm happy to be in the quarterfinals. But again, for me,
3: tentu saya senang bisa mencapai perempat final. Tetapi bagi saya turnamen ini belum selesai. Saya merasa tahun ini bermain lebih baik dibandingkan musim-musim sebelumnya. Saya juga semakin mampu beradaptasi di lapangan rumput. Saya mengubah sedikit permainan, terutama posisi saat menerima servis yang kini lebih dekat ke garis belakang. Saya merasa jauh lebih percaya diri dan nyaman. Semua aspek permainan saya di lapangan rumput sekarang lebih baik dibandingkan sebelumnya.
1: They're just better on grass than they were before.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Jasmine Paolini akan menghadapi Marta Kocsiuk pada putaran perempat final di All England Club malam ini. Finalis Wimbledon 2024 itu mulai menemukan performa terbaiknya setelah sempat menjalani musim yang kurang meyakinkan dan bahkan kehilangan set pertama pada laga pembuka. Di sisi lain, Kocsiuk melaju ke 8 besar Wimbledon untuk pertama kalinya setelah melanjutkan tren positif sejak musim tanah liat. Paulini pun yakin kepercayaan diri menjadi modal utama untuk kembali melangkah jauh di turnamen ini.
4: If I have this mindset, if I believe in myself,
2: saya merasa jika tetap memiliki pola pikir seperti ini dan percaya kepada diri sendiri, saya bisa melangkah lebih jauh lagi di berbagai turnamen. Tahun ini saya sempat dipenuhi keraguan sehingga terkadang sulit untuk percaya diri. Namun, jika saya bisa mempertahankan permainan dan mentalitas seperti sekarang, saya memiliki peluang yang besar. Karena itu, saya akan terus berpikir positif, tetap percaya kepada diri sendiri, dan siap memanfaatkan setiap kesempatan yang datang. Alexander Zverev berpeluang mencetak sejarah dengan menembus semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya dalam karirnya. Sementara Jasmine Paolini berusaha kembali melangkah ke babak empat besar demi menjaga peluangnya mengangkat trofi Grand Slam lapangan rumput tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dari sepak bola tanah air, pendengar. Hernando Ari mengungkapkan penyebab absennya dari timnas Indonesia adalah cedera yang membuatnya menepi lebih dari satu bulan di akhir kompetisi Super League bersama Persebaya. Ia belum pulih sepenuhnya saat pemanggilan untuk FIFA Matchday Juni dan ASEAN Championship 2026, sehingga pelatih kiper timnas memaklumi kondisinya. Hernando belum pernah berbicara langsung dengan John Hartman, namun menyampaikan keadaan sebenarnya bahwa ia belum fit.
1: Tapi ngomongnya tentang gimana kesiapannya, jadi waktu terakhir tuh saya bilang kesiapannya ya apa adanya mas, cedera, lagi cedera, belum fit. Bulan-bulan apa ya kemarinnya, Maret, Februari itu mereka tanya pada saya buat persiapan FIFA Matchday, jadi belum fit, akhirnya nggak dipanggil sampai sekarang.
2: Buka ruang, lepas umpan, buka peluang, kesempatan, jangan...
0: Kini Hernando menjadikan Piala Presiden 2026 sebagai ajang pembuktian untuk menunjukkan dirinya masih layak bersaing di Timnas Indonesia. Ia fokus tampil konsisten bersama Persebaya di turnamen yang akan berlangsung 25 Juli hingga 6 Agustus dengan 8 peserta termasuk klub luar negeri. Hernando berharap performa impresif di Piala Presiden bisa menjadi pintu kembali ke skuad Garuda. Dan jika mendapatkan panggilan, itu akan menjadi bonus atas kerja kerasnya setelah pemulihan cedera.
2: Merah putih tetap di dada, kompetisi raih singgah sana. Adu taktik tuh menjadi raja, akhir musim kita tunggu saja siapa yang akhirnya angkat piala. Sabang ke Merauke.
0: Sementara itu pendengar, manajemen Persib Bandung juga belum bisa memberikan informasi resmi mengenai rumor transfer gelandang Mariano Pelarta dan menghimbau pendukung untuk bersabar menunggu pengumuman resmi. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Kuswara Estaryono menyatakan bahwa pengumuman pemain baru ini hanya akan dilakukan setelah ada kesepakatan final dan rekomendasi tim pelatih dengan identitas pemain dirahasiakan untuk menjaga kondusivitas proses transfer. Aktivitas belanja Persib di bursa transfer 2026-2027 belum ditutup sehingga peluang kedatangan pemain baru pun masih terbuka.
3: Nah, yang nanya Pak. Pokoknya kalau tentang pemain yang tadi disebut belum memungkinkan untuk disampaikan. Arti tunggu saja siapa pemain lagi nih yang akan muncul nih. Nah, jadi nanti tunggu tanggal mainnya dan tunggu tanggal momen yang paling tepat. Jadi mohon bersabar dulu. Apakah ada pemain lain nggak? Nah ini nanti tentunya kami juga masih dulu dengan pelatih. Pada saatnya pelatih sudah oke nih diumumkan, manajemen baru memungkinkan memberitahu pemain.
0: Dengar spekulasi di media sosial menguat dengan laporan bahwa Persib telah mencapai kesepakatan lisan dengan Peralta, pemain terbaik Liga Indonesia musim 2025-2026 bersama Borneo FC sejak awal Juli lalu, meski sebelumnya ia dikaitkan dengan Persija. Ketertarikan Peralta dikabarkan bergeser ke Bandung karena daya tarik Persib yang akan tampil di kompetisi Asia, yaitu ACL2 musim depan. Manajemen Persib memilih bersikap hati-hati, namun peluang kejutan transfer masih

Sementara itu, pendengar, Persebaya Surabaya memperkenalkan gelandang asal Portugal Diogo Saramalho sebagai amunisi baru dengan kontrak multi-years untuk memperkuat lini tengah. Ramalho yang sebelumnya bermain di FCV Farul Constana di Liga Rumania dengan 29 penampilan dan 1 gol, mengaku senang bergabung dengan klub besar di Indonesia. Ia pun mantap setelah mendapat cerita positif dari rekan-rekannya yang pernah tinggal di Indonesia, dan target utamanya tentu adalah membantu tim meraih kemenangan sebanyak mungkin. Latihan perdana skuad Bajul Ijo ini akan digelar 11 Juli di bawah pelatih Bernardo Tavares yang diikuti seluruh pemain baru dan juga pemain lama.

0: Masih dari lapangan hijau, pendengar, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Liga Putri berjalan selaras dengan agenda Timnas Putri serta menjaga integritas tanpa match fixing dan toleransi terhadap pelecehan seksual. Liga Putri ditargetkan bergulir pada Oktober 2026 dengan 6 klub yaitu Persita, Persija, Bekasi FC, Persikat, Garuda Yaksa, Dewa United untuk membangun fondasi kebangkitan sepak bola putri Indonesia. Dilansir dari akun official Erick Thohir, Erick menyebut liga ini penting agar pembinaan dari 50 ribu pemain putri dalam database memiliki jalur lanjutan ke level elit.
1: Indonesia akan punya Liga Putri, kita bikin sistem partnership yang menurut saya sehat, sambil pelan-pelan kita kembangkan. Kita harus coba loh, buka jalan juga buat para pemain putri kita. Potensinya ada, tinggal bagaimana kita bekerja sama. Kita ini keluarga besar sepak bola. Ada beberapa kesepakatan, kalau Liga Putri tidak sekompleks yang Liga 1, Liga 2. Saya minta jadwal tim nasional harus kita berkesinambungan. Yang kedua, ini liga harus sehat. Jangan ada match fixing. Tolong para pemain putri ini benar-benar dijaga. Jangan sampai ada isu-isu sexual harassment.
0: Liga Putri peringkat ini menjadi bagian upaya menghidupkan kembali kompetisi putri nasional setelah terakhir bergulir di tahun 2019. Erick juga meminta jadwal kompetisi diminta tidak berbenturan dengan agenda Timnas Putri agar pembinaan dan prestasi berjalan beriringan. Kompetisi ini pendengar diharapkan menjadi tempat yang aman, profesional, dan berintegritas bagi seluruh pemain.

Dari arena panjat tebing, kali ini pendengar Desak Madarita Kusuma Dewi menempati peringkat 1 dunia speed putri IFSC setelah menjuarai World Climbing Series Krakow, Polandia dengan total 3.670 poin. Pelatih Galar Pandu Asmoro menyatakan peringkat ini penting untuk meningkatkan kepercayaan diri atlet menghadapi Asian Games 2026. Alexandra Miroslav dari Polandia di posisi kedua dengan 3.610 poin dan Natalia Kaluta dari Polandia di posisi ketiga dengan 3.495 poin. Atlet speed putri Indonesia lainnya, Rajiah Salsabila di posisi ke-15 dengan 1.903 poin dan Kade Adiasih posisi 23, 982 poin. Poin IFSC diperoleh dari setiap keikutsertaan di World Climbing Series sehingga peringkat dapat berubah sewaktu-waktu. Posisi Desak semakin kokoh setelah tambahan poin dari medali perunggu estafet putri.

Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga sore ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Sore, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Luna Elia, selamat sore, salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Ma?
1: Aku nggak tahu, Pa. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
0: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Ma. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat.

Carolina Muskova melaju ke semifinal Wimbledon usai menyingkirkan Naomi Osaka 2 set langsung. Kemenangan itu membuka peluangnya berhadapan dengan Coco Gauff pada babak 4 besar turnamen Grand Slam. Roberto Martinez resmi berpisah dengan timnas Portugal setelah gagal membawa timnas Portugal melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Portugal saat ini sedang mencari pelatih baru dengan kandidat terkuat yaitu Jorge Jesus. Kapten timnas Argentina Lionel Messi mengakui Mesir merupakan tim yang telah membuat La Albiceleste menderita di Piala Dunia 2026. Kemenangan dramatis 3-2 atas Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2026 diakuinya diraih dengan perjuangan yang sangat berat. Pendengar, tiga informasi tadi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Anda masih mendengarkan Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Saya Luna Elia akan menemani Anda. Segmen sore kali ini kami akan hadirkan perbincangan dan juga menyoroti tentang potensi 8 tim yang akan memperebutkan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, babak 16 besar Piala Dunia 2026 baru saja selesai dan banyak sekali kejutan-kejutan ya sejauh ini yang tercipta ya sepanjang turnamen sampai menyisakan saat ini 8 tim terbaik yang nantinya siap bertarung di babak perempat final. Nah, menariknya peta kekuatan kali ini bisa dikatakan timpang juga ya, karena ada 6 tim yang berhasil lolos ke babak 8 besar ini berasal dari Eropa, yaitu ada Prancis, kemudian ada Spanyol, Belgia, Inggris, Swiss, dan juga Norwegia. Sementara dua slot lainnya ini diisi oleh Argentina selaku benteng terakhir dari Amerika Selatan, dan ada juga Maroko sebagai wakil tunggal dari benua Afrika. Nah, hari ini kita akan membedah bagaimana peluang masing-masing tim, apakah dominasi Eropa ini masih akan berjaya begitu ya, atau bahkan bisa menjadi sekedar pajangan saja ya di Piala Dunia kali ini, atau justru Argentina atau bahkan Maroko yang sukses membuat kejutan besar kali ini. Kita nanti akan berbincang bersama dengan pengamat sepak bola, ini juga seorang legendaris ya, seorang pemain timnas Indonesia legendaris yang namanya juga tentu sudah tidak asing lagi, era tahun 90-an, Bung Buyung Ismu. Sambil nanti kita akan undang juga Anda pendengar Pro 3 RRI dari 8 tim yang sudah lolos ke babak 8 besar ini, bagaimana Anda memprediksi langkah mereka selanjutnya ya, tim mana yang Anda pegang sudah semakin mendekati garis finish begitu ya di Piala Dunia 2026 ini. Anda boleh bergabung di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, dan 386-6712. Kami juga menyiarkan sore hari ini live di channel YouTube RRI Programa 3 ya, bagi Anda yang memantau siaran ini di YouTube RRI Programa 3 live ya, bisa juga melalui live chat yang ada di YouTube ya. Baik, kita langsung sapa dulu Bung Buyung Ismu, selamat sore. Halo Bung Buyung. Halo. Oh oke, okay. Masih nunggu, baik, masih nunggu difikskan dulu ini sambungan Zoom-nya. Kita sore ini tersambung via Zoom ya bersama dengan Bung Buyung Ismu, pengamat sepak bola akan kita ajak berbincang, sekaligus ini adalah sang legenda Indonesia ya, timnas Indonesia, striker kebanggaan Indonesia di era 1990-an ya. Sambil menunggu ya, Anda mungkin boleh bergabung dulu pendengar, silakan bisa hubungi kami di 021-352-3172, 021-384-4545.

0: 5 atau di 0213866712. Kita akan intip bagaimana kekuatan 8 tim di babak perempat final Piala Dunia 2026. Kira-kira siapa ini yang paling siap untuk menatap laga ke babak semifinal ya. Kalau Anda lihat ya dari bagan-bagan yang ada, kan banyak ya, banyak, termasuk FIFA begitu ya, yang merilis bagan 8 besar tim ini yang akan ke 8 besar Piala Dunia ini. Ada bracket sebelah kiri dan juga bracket sebelah kanan ya. Nanti akan ada pertemuan dari tim Maroko yang akan bertemu dengan Prancis, dan ini pertandingan akan dilangsungkan di hari Jumat dini hari ya, Jumat lusa dini hari tanggal 10 Juli 2026 jam 3 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian ada juga Belgia yang akan bertemu dengan Spanyol di hari Sabtu 11 Juli 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemudian di bracket sebelah kanan ini ada Norwegia yang akan berhadapan dengan Inggris pada hari Minggu pagi, Minggu dini hari ya, Minggu subuh lah ya, jam 4 pagi ya, tanggal 12 Juli 2026, dan akan ada pertemuan Argentina melawan Swiss di hari Minggu pagi ya, Minggu pagi jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Baik, kita sudah tersambung ya bersama Bung Buyung Ismu ya, pengamat sepak bola. Selamat sore Bung Buyung.
1: Selamat sore, Luna.
0: Salam olahraga, sehat selalu ya.
1: Terima kasih, salam olahraga semua, buat pemirsa juga, salam olahraga.
0: Oke, tetap semangat. Wah ini apa ya, kesempatan yang berharga untuk bisa berbincang dengan Bung Buyung ya. Sekarang kesibukannya apa sih Bung Buyung sebelum kita bicara tentang Piala Dunia nih?
1: Sekarang sibuknya ya ngelatih ya, inilah kumpul-kumpul main bola.
0: Tetap ya, tetap dengan dunia sepak bola
1: tetap,
0: ya.
1: Dengan dunia sepak bola tetap.
0: Nah, apalagi sekarang ini kan sedang pesta bola dunia ya, Piala Dunia yang sedang berlangsung. Besar. Kalau Anda melihat bagaimana nih perjalanan tim-tim yang 48 tim yang berlaga di Piala Dunia sejauh ini sampai sekarang sudah terpilih 8 besar nih Bung Buyung.
1: Ya, dari awal kita melihat ya, banyak juga di setiap Piala Dunia digulirkan selalu ada kejutan-kejutan ya, dari baik itu dari tim-tim yang mungkin dikatakan yang baru. Kita lihat misalnya kemarin seperti Qatar, terus kita lihat bisa Mesir, Maroko, itu terus Norwegia bisa sampai sejauh ini, bisa jalannya jauh ya. Nah, kita lihat di samping dari ini banyaknya tumbang yang unggulan-unggulan seperti Jerman, Belanda. Nah, kita melihat ini di Piala Dunia sekarang ini ya memang kita lihat banyak ya. Kemalam aja tidak gampang seperti dengan Mesir semalam kan. Nah, pertandingannya sangat menarik sekali, seru.
0: Seru ya.
1: Lihat di sini kan.
0: Dari 2-0 Mesir kemudian berbalik jadi 3-2 ya untuk Argentina ya.
1: Bisa comeback.
0: Argentina. Oke. Berarti banyak sekali kejutan, catatan-catatan. Iya, Bung Buyung?
1: Iya. Iya, itulah kan di setiap Piala Dunia sudah saya katakan selalu ada kejutan-kejutan. Tetapi untuk pemain-pemain yang menonjol kan sekarang kan kita lihat kan siapa yang tahu dengan penjaga gawang Cape Verde kan. Nah, sekarang misalnya kita lihat dari Mesir kemarin Hasan, siapa yang ini kan tidak disangka-sangka pemain yang muncul itu kan. Di samping pemain lama yang mungkin masih seperti Lionel Messi. Kita melihat Mbappe masih muncul juga pemain lama, tapi kan sekarang pemain-pemain baru ini juga kita melihat banyak perkembangan.
0: Oke, banyak perkembangan di sepak bola, tidak hanya didominasi oleh nama-nama lama begitu ya, karena beberapa pemain lama kan juga apa akan mengakhiri karir internasionalnya di ajang ini ya Bung ya. Ini yang juga ya, menjadi pertaruhan mereka. Tapi muncul juga nama-nama baru yang ternyata kiprahnya luar biasa seperti tadi ya. Fosinya dari Cape Verde ya Bung ya. Ini kipernya yang juga luar biasa penampilannya sejauh ini. Sambil kita ngobrol lagi Bung Buyung, ini sudah ada pendengar kita yang bergabung ya. Nanti kita akan tanggapi juga beberapa suara dari masyarakat yang juga punya jago-jago tersendiri. Pak Upi di Bone, saya sapa dulu. Halo Pak Upi.
2: Ya, sore Mbak.
0: Selamat olahraga. Sore. Ya, salam olahraga. Silakan.
2: Begini Mbak, saya punya pendapat. Begini artinya, kalau saya mau ngamati penampilan dari Argentina ini agak sedikit menurun Mbak. Apalagi kan paling saya soroti waktu luar Mbak ya, waktu pertandingan melawan Tanjung Perde dulu Mbak.
0: Ya.
2: Tim sekelas Tanjung Perde ini kan termasuk debutan di Piala Dunia, dan artinya kalau yang paling menarik ini Mbak, kena kemasukan dua gol. Jadi sini artinya paling saya soroti mungkin menurut melawan tim-tim yang sudah masuk di 8 besar ini, kayaknya atas untuk Argentina ini agak
0: menurun. Oke.
2: Menurun Mbak.
0: Baik.
2: Saya agak pesimis sedikit Mbak. Mudah-mudahan Argentina bisa melaju ke babak final.
0: Baik.
2: Saya sedikit punya kepada Prancis Mbak.
0: Prancis.
2: Kalau Prancis ini kalau kita lihat kebobolannya tidak seberapa kebobolannya.
0: Mm-hmm.
2: Artinya kalau bagi saya mungkin Prancis ini ada sedikit harapan Mbak.
0: Prancis ya. Ada harapan ya. Baik. Makasih Pak Upi. Kita berbagi dengan yang lain Pak Bagio di Jakarta. Selamat sore Pak Bagio.
3: Halo, selamat sore.
0: Salam olahraga. Waalaikumsalam.
3: Salam olahraga.
0: Silakan Pak.
3: Enggak, ini kalau saya kayaknya si Norwegia.
0: Norwegia Helen.
3: Soalnya karena Erling Haaland itu udah pemain-pemain belakang lawan itu udah pada bosen, udah pada jenuh, kata pelatih Brazil Ancelotti itu.
0: Oke. Okay.
3: Jadi terlalu tangguh kalau untuk bermain ini. Erling Haaland.
0: Patut diwaspadai. Baik, makasih
3: iya,
0: Pak Bagio.
3: Terima kasih, Mbak Luna.
0: Satu lagi Pak Tastik nih di Jakarta juga. Pak Tastik, selamat sore.
4: Sore Mbak Luna, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya. Silakan Pak.
4: Kalau saya memperkirakan Norwegia akan lolos masuk semifinal Mbak.
0: Oke, apa yang membuat Bapak memilih Norwegia ini?
4: Ya karena dengan Haaland-nya itu Mbak.
0: Oke, faktor Haaland ya.
4: Ya, terus didukung oleh teman-temannya itu. Terus satu lagi kemungkinan Belgia bisa lolos.
0: Belgia.
4: Ya.
0: Oke.
4: Ya, itu aja perkiraan saya Mbak.
0: Baik, makasih Pak Tastik ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, tiga dulu penelpon ya. Nanti yang lain bisa boleh bergabung di line telepon atau juga melalui live chat yang ada di YouTube ya. Kita mengudara live di YouTube juga RRI Pro 3 ya. Silahkan join di sana ya. Sebelum ditanggapi Bung Buyung, kita break dulu. Ada informasi sekilas dari ruang gatekeeper yang akan dihadirkan oleh rekan-rekan kami. Kita akan lanjutkan sesaat lagi.
5: Kilas Berita.
6: Timnas Inggris akan menghadapi ancaman penundaan pertandingan dalam putaran perempat final Piala Dunia 2026. Hal tersebut dikarenakan perakiraan cuaca menunjukkan terjadinya hujan lebat di kota Miami, Amerika Serikat. Setelah melewati cuaca panas, lembaga-lembaga perakiraan cuaca memperkirakan akan terjadi badai petir. Perubahan cuaca tersebut mungkin berlangsung selama 3 jam penuh sehingga dapat mengganggu jalannya pertandingan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Wow.
7: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita lanjutkan kembali berbincang bersama dengan pengamat sepak bola yang juga striker legendaris Timnas Indonesia era tahun 90-an, Bung Buyung Ismo ya. Bung Buyung, tadi beberapa pendengar sudah menyampaikan prediksinya ya. Ada yang melihat penampilan Argentina ini menurun, terlihat dari saat melawan Tanjung Verde ya, sempat terseok-seok juga, ngos-ngosan juga nih nampaknya kemarin ketika bertemu dengan Tanjung Verde. Gimana komentarnya Bung Buyung?
1: Ya, inilah di dalam sepak bola itu kan biasa kita melihat banyak tim-tim lawan kan pasti ada yang menyatakan begini, mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih.
0: Berebut, ya.
1: Argentina misalnya bisa dikatakan mereka menurun, tetapi kan di situ kita melihat kan bahwa tim-tim lain itu kan termasuk pelatih-pelatihnya apa kan pasti sudah mengamati. Sudah membaca bagaimana kekuatan daripada permainan Argentina misalnya. Dia sudah membaca semuanya. Bagaimana cara titik lemahnya, di mana titik kuatnya, bagaimana mereka harus bermain, bagaimana mereka harus meredam, bagaimana. Seperti kita lihat kan mereka kan banyak begitu melawan Argentina ini kan selalu menggunakan banyakannya adalah taktik defense per attack ya, dari bertahan mereka menyerang atau dikatakanlah serangan balik ya, kan counter attack ya. Tapi mereka kan mengutamakan pasti hilang bola tuh defense dulu, defense per attack. Tapi Argentina kita melihat di sana karena mungkin ya kondisi daripada pemainnya atau apa kan sudah tahu bagaimana caranya mereka bisa membuat pressure yang cepat ketika mereka kehilangan bola. Tetapi mereka akan menggempur dari segala ini, dari terutama dari samping-sampingnya, mereka bisa dari tengah, bisa bermain tiktak untuk meredam daripada sistem bertahannya tim-tim yang tim kemarin kan. Jadi mereka akan bermain begitu. Makanya kan saya katakan bukannya soal menurunnya Argentina, tetapi mereka sudah dibaca oleh tim-tim lain untuk mematahkan. Tetapi masih bagus, kan Scolari kan lebih pintar dia mengantisipasi daripada ini strategi lawan. Dia membuat strategi dia untuk bisa bermain yang lebih produktif gitu.
0: Oke, dan di laga 8 besar nanti kan Argentina akan berhadapan dengan Swiss ya. Ini dengan kondisi saat ini begitu ya, bagaimana Bung Buyung melihat kemungkinan Argentina, pertemuan Argentina dan juga Swiss ini?
1: Ya, ini kan antara Eropa dan Amerika Latin.
0: Betul.
1: Nah, itu kan sudah memang ada perbedaan di sana. Nah, kalau dia Eropa, dia mereka bermain lebih biasanya lebih rapi dengan penguasaan bola, mereka tidak buru-buru. Tapi kalau Argentina, dia kan perpaduan karena pemain-pemain dia kan banyak bermain di Eropa. Jadi mereka bermain dengan perpaduan antara Eropa dan in Amerika Latin ya. Mereka akan bermain tidak akan jauh seperti mereka bermain ada kombinasi yang seperti mereka lakukan. Misalnya dalam pertandingan sebelumnya mereka tetap mengandalkan dengan permainan kita dekat dan juga bisa dengan panjang dan juga menggunakan banyaknya cross. Cross. Nah, di sini ini prediksi saya aja ya, Swiss akan banyak menjaga pertahanannya. Dia makin mengandalkan dengan low defense ya. Ngelihat nanti.
0: Oke.
1: Jadi ini prediksi saya, mereka akan menggunakan low defense sama dengan tim-tim lain akan menggunakan counter attack juga.
0: Oke.
1: Itu yang saya lihat.
0: Baik. Laga Argentina melawan Swiss nanti kan laga terakhir di babak 8 besar ini ya. Ini masih jauh. Kita akan menunggu laga-laga sebelumnya. Ada Spanyol yang Prancis yang akan berhadapan dengan Maroko, Spanyol dengan Belgia dan Norwegia dengan Inggris. Tadi beberapa pendengar juga menyoroti tentang Norwegia. Di situ ada Erling Haaland. Nanti ditanggapi Bung Ismo. Kita sapa dulu Pak Daniel di Sorong ya, pendengar berikutnya yang bergabung karena jauh-jauh ini, Pak Mus di Flores. Saya sapa dulu Pak Daniel. Halo.
2: Ya, selamat sore Mbak Luna, salam olahraga.
0: Salam olahraga, silahkan Pak Daniel.
2: Iya, salam hormat buat Mas Buyung Ismu, striker itu.
0: Iya.
2: Salam olahraga Mas ya. Buyung.
1: Selamat Mas sore, Buyung, selamat sore.
2: Iya, seangkatan dengan Orkison enggak? Bukan ya?
1: Iya.
0: Iya, ya, Pak Daniel.
2: Iya. Oke, salam banget buat Mas Buyung.
0: Ya.
2: Jadi saya ini sekarang 6 Eropa dan 1 Amerika Latin dan 2 Afrika. Jadi mudah-mudahan Eropa 2 masuk dan Amerika Latin kita ya. Argentina dan Maroko. Maroko ya.
0: Ya.
2: Nah, di
1: Maroko Afrika. Dan,
2: ya, Afrika cuma satu, Maroko mudah-mudahan masuk. Dan mudah-mudahan Argentina sebagai seperti tadi Mbak Luna bilang bahwa itu perkenalan terakhir Argentina itu Amerika punya. Biasanya kalau di benua Amerika tetap Amerika yang tim Amerika yang pegang piala. Itu sejarah begitu. Jadi seperti dulu tahun 94 itu zamannya Italia lagi gila-gila badan tapi ketemu di Brasil final Brasil kasih lumpuh tuh.
0: Baik.
2: Kita Brasil kita. Jadi saya tetap Argentina juga, Amerika Latin. Begitu. Terima kasih.
0: Mbak terima Luna kasih. Dan... Terima kasih Pak Daniel di Sorong, ya, Pak Mus.
1: Terima kasih ya, Pak Daniel.
0: Di Flores ini. Selamat sore Pak Mus.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Silakan.
1: Salam olahraga jaya.
3: Oke, yang pertama selamat ya untuk tim Argentina ya. Yang meskipun dengan bersusah payah ya. Akhirnya lolos juga ya. Sebetulnya memang... Sekarang itu banyak tim-tim yang ibaratnya luar biasa punya kualitas yang lebih baik ya dibanding tahun-tahun kemarin ya. Dan memang yang namanya Piala Dunia itu setiap tahun itu pasti akan ada tim-tim kejutan ya. Jadi ini akan lahir bintang-bintang baru ya ke depannya. Dan ya mudah-mudahan harapan kita juga mungkin entah ya tahun berapa kayak Indonesia bisa... Ya ibaratnya bisa berpartisipasi lah di Piala Dunia ya meskipun ya karena ya mudah-mudahan tahun depan ya 2030 lah
0: kita bisa musim depan ya.
3: Bisa ikut ambil bagian. Oke untuk tim-tim yang lagi bertanding selamat bertanding ya semoga sampai di apa yang bisa diinginkan oleh tim itu masing-masingnya.
0: Terima kasih Pak Mus di Flores. Kita satu lagi ya, Bung Buyung ada Pak Herman di Kupang nih. Pak Herman, singkat ya Pak. Silahkan Pak.
4: Halo. Oke, ya. Pertama, Prancis Maroko ya.
0: Ya, Prancis Maroko.
4: Prancis Maroko ini kayaknya partai balas dendam ya. Tahun 2022 itu waktu Prancis yang Maroko di semifinal ya.
0: Betul, semifinal. Edisi nah, kemarin waktu di Qatar ya.
4: Ya, edisi kemarin. Nah, ini partai yang sangat luar biasa. Nanti kemudian... Belgia apa?
0: Belgia Spanyol, betul.
4: Habis tanya, ini juga satu pertandingan yang cukup merata juga. Kemudian Inggris,
0: Norway.
4: Belgia ya?
0: Iya.
4: Dan ini juga, dan mungkin yang agak kurang begitu apa, mungkin Argentina yang mungkin lebih peluang karena namanya Swiss ya?
0: Betul.
4: Nah, dan mungkin Argentina akan masuk lebih mudah untuk masuk ke final dan mungkin akan bertemu Inggris untuk apa ulang kembali bagaimana apa tahun 86 itu bagaimana Inggris lawan Argentina lagi.
0: Baik.
4: Itu saja.
0: Baik, makasih ya.
4: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Herman di Kupang.
1: Jaya.
0: Jaya. Silakan Bung Ismu dari beberapa pendengar tadi. Tapi sebelum ke pendengar yang tadi kita sorotin tentang Erling Haaland dulu ya, sekaligus tentang Norwegia. Bagaimana Anda melihat Norwegia berhadapan dengan Inggris nih di partai 8 besar ini, perempat final?
1: Haaland kan bermain di Liga Inggris ya. Di sana juga kita lihat Inggris itu kan kita melihat dari track record mereka, dari mereka dari pra piala dunianya itu kan baik terus tuh, baik terus. Kita lihat ini kan Haaland pasti mengetahui bagaimana permainan di Inggris ya dengan pemain-pemain Inggris seperti apa. Tetapi Inggris juga mereka paham dengan Haaland. Nah, di sini pertandingan ini akan lebih seru. Halan apalagi kabarnya nih yang saya dengar ya ada berdarah Inggrisnya juga nih.
0: Oke, ya. Ini partai yang juga menarik untuk kita tunggu-tunggu ya, Bung Boyong.
1: Sangat menarik sekali karena kan Halan bermain di Inggris akan melawan dengan tim pemain-pemain dari Inggris yang berada banyak bermain di Liga Inggris ya, apalagi pemain-pemain belakangnya ya.
0: Sudah tahu ya, ini karakternya begitu ya.
1: Iya, Inggris pasti akan meredam itu ya. Seperti yang sudah tahu ya, mungkin kan Haaland adalah sosok atau momok bagi Inggris di dalam tim Norwegia ya. Ini pasti mereka akan mengantisipasi itu. Tetapi kita tidak tahu bagaimana cara mereka meredam Haaland dan juga Norwegia bagaimana cara meredam si Kane kan.
0: Gitu. Harry Kane, baik.
1: Si Kane ini, ya Kane ada Saka ini. Mereka kan pasti juga saling redam ini.
0: Yeah.
1: Ini pertandingan ini paling seru nih karena dia satu benua ini.
0: Satu benua. Tapi kalau bicara tentang benua, waktu kita tidak banyak lagi Bung Buyung, mungkin singkat ya. Kalau melihat komposisi babak 8 besar ini kan 6 tim Eropa ya, ini dominan sekali ya. Nah, apakah ini jadi bukti kalau kualitas sepak bola Eropa ini jauh meninggalkan benua-benua lainnya atau hanya kebetulan saja ini? Singkat Bung Buyung.
1: Iya. Ya Eropa dengan ini ya sudah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu kalau... Kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, seperti misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya, kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah. Jangan juara lama lagi.
0: Oke.
1: Kita harapkan kalau bisa lebih seru lagi.
0: Lebih seru, kejutan juga ini kalau sampai ada juara lagi, baru. Ya. Baik, terima kasih banyak Bung Buyung sudah bergabung bersama Pro 3 RRI sore ini ya. Sehat selalu Bung Buyung. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya.
0: Baik, itu tadi kita baru saja berbincang bersama dengan Bung Buyung Ismu ya, pengamat sepak bola dan juga legenda timnas Indonesia era tahun 90-an.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Luna Elia. Badan Pangan Nasional Bappanas menyebut penyerapan gabah petani setara beras mencapai 3,3 juta ton pada semester pertama 2026 untuk memperkuat cadangan beras pemerintah dan menjaga stabilitas pangan nasional. Penyerapan gabah tersebut dilakukan melalui Perum Bulog sebagai pelaksana penugasan pemerintah untuk menjaga harga gabah di tingkat petani tetap stabil sekaligus memastikan ketersediaan cadangan beras pemerintah atau CBP dalam kondisi aman menghadapi kebutuhan nasional. Kepala Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah memberikan jaring pengaman harga gabah bagi petani berupa kebijakan harga pembelian pemerintah HPP gabah kering panen GKP minimal Rp6.500 per kilogram yang terus dijalankan melalui Perum Bulog. Kita ke laporan lainnya, juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan Satgas atau PKH Barita Simanjuntak mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan lainnya untuk tidak merusak hutan dan sektor sumber daya alam dan mineral. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya bersama Isnen Suhanda. Suhanda.
1: Ya, Luda mendengar dapat kami laporkan bahwa siang tadi Satgas PKH melakukan konferensi pers berkaitan dengan perkembangan penanganan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan kehutanan maupun daerah pertambangan di kawasan hutan. Barita Simanjuntak selaku juru bicara Satgas PKH mengatakan bahwa Satgas PKH terus melakukan pemantauan terhadap kawasan hutan yang ada di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang hutannya sudah dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi seperti daerah perkebunan dan juga dibuat menjadi daerah pertambangan. Dia mengatakan bahwa Satgas bersama dengan aparat kepolisian dan juga TNI terus menindaklanjuti apa yang telah dilakukan oleh Satgas PKH terkait dengan penindakan adanya dugaan tindak penyalahgunaan hutan. Berikut pernyataan Barita Simanjuntak kepada para wartawan.
2: Beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
1: Barita juga menjelaskan bahwa hingga saat ini Juli 2026 Satgas PKH telah memberikan kontribusi yang cukup bagi penerimaan negara, yaitu mereka-mereka korporasi yang telah ditindak oleh Satgas PKH harus membayar sejumlah uang yang mencapai sekitar Rp11,42 triliun. Satgas PKH juga telah memulihkan lahan bekas hutan untuk dijadikan kawasan hutan kembali sebanyak 2,3 juta hektar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita mancanegara. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memutuskan untuk mempertahankan status Dewan Hak Asasi Manusia HAM. Dewan tersebut tetap menjadi badan subsider di bawah Majelis Umum PBB. Keputusan tersebut diambil dengan mengadopsi rancangan resolusi berjudul Status of the Human Rights Council tanpa melalui pemungutan suara. Keputusan terbaru Majelis Umum PBB tersebut juga menegaskan keberlanjutan peran Dewan HAM dalam sistem perserikatan bangsa-bangsa. Dewan tersebut tetap menjalankan fungsinya untuk mendorong perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di tingkat global. Berita olahraga, Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir melakukan penjaringan bibit atlet sepak bola usia muda melalui penyelenggaraan turnamen tingkat akar rumput sebagai bagian dari upaya membangun pondasi pembinaan pemain nasional sejak usia dini. Menurutnya pembinaan usia dini menjadi semakin penting setelah FIFA meluncurkan turnamen dan festival sepak bola U15 World Cup and Festival 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Azerbaijan pada 22 hingga 31 Oktober mendatang. Menpora juga menilai peluang Indonesia untuk bersaing di level internasional semakin terbuka, sehingga pembinaan pemain harus dimulai sejak kelompok usia di bawah 15 tahun.

Dan saudara, demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Woi, lihat apaan?
2: Tuh, ya tuh.
1: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
2: Yalah iya, siapa lagi?
1: Bukannya kamu dulu juga gitu?
2: Itu mah dulu.
1: Sekarang?
2: Ya tidak lagi lah.
1: Oh, nah, tuh apa?
2: Yuk ah, cepun.
3: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
2: Tunggu, balik lagi yuk.
1: Kenapa?
2: Sampahnya ketinggalan.
4: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
5: Aku bawa gado-gado.
6: Aku ayam betutu Bali.
7: Bubur Manado, Jo.
5: Eits, jangan lupa berdoa dong.
4: Tapi aku berdoanya beda loh.
8: Aku juga.
4: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
5: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
4: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
9: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
10: Indonesia menyapa sore.

0: Badan Pangan Nasional Bappanas mengatakan pelaksanaan gerakan pangan murah GPM berperan penting dalam menjaga stabilitas harga pangan daerah. Pihaknya mencatat daerah yang aktif menggelar GPM memiliki tingkat inflasi yang lebih terkendali. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Praswat Nugraha menilai dugaan pemberian amplop kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berkarakteristik suap. Menurutnya pemberian itu bukan sekedar gratifikasi biasa. Pemkab Bangka Tengah menyebut dampak ekonomi dari kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 dirasakan para pelaku UMKM. Jika sebelumnya omset harian berkisar 1 juta rupiah, selama kegiatan nobar ini pendapatan bisa meningkat. Tiga informasi tadi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 3 Radio Republik Indonesia. Saya Luna Elia masih akan menemani Anda di segmen sore kali ini. Masih ada topik perbincangan menarik yang tidak kalah seru yang akan kami hadirkan untuk Anda, seperti kita akan perbincangkan sore ini tentang euforia dan juga kemeriahan Piala Dunia 2026. Ya, saat ini sudah masuk ke babak 8 besar atau perempat final Piala Dunia 2026 ya. Tim-tim favorit yang juga sudah terseleksi begitu ya dari fase grup, kemudian 32 besar, 16 besar, sekarang sudah masuk ke 8 besar. Ada 8 tim yang sampai saat ini masih mulus jalannya begitu ya di Piala Dunia 2026 ini. Makin mendekati babak-babak akhir turnamen terbesar sepak bola di dunia ini, tentu semakin menyedot animo masyarakat untuk menyaksikan bersama-sama atau istilahnya nobar ya, nonton bareng Piala Dunia, atau kalau yang mau dengar bareng ya, debar begitu ya, karena RRI juga menyiarkan pertandingan Piala Dunia dari fase grup lalu, dari awal pembukaan bahkan ya, nanti sampai juga di babak final dan juga closing ceremony, kami akan menyiarkan juga untuk Anda, sehingga euforia masyarakat di berbagai penjuru dunia ini termasuk juga di Indonesia akan terasa sekali ya. Kalau bicara tentang sepak bola, pasti banyak penggemarnya, tidak terkecuali Indonesia ya, meskipun kita masih menyayangkan Timnas Indonesia masih belum bisa berpartisipasi di Piala Dunia tahun ini begitu ya. Tapi tentunya euforia untuk mengikuti babak demi babak di ajang sepak bola dunia ini menarik sekali. Karena di mana-mana tuh yang dibahas gak jauh-jauh dari sepak bola ya atau Piala Dunia. Ada perbincangan di sekolah misalnya, sekolah libur ya, di kantor misalnya ya, atau di pasar, itu banyak loh. Kalau sepintas itu yang dibahas, kalau nggak kemarin Ronaldo, yang hari ini tuh Messi ya, atau Mesir ya, banyak yang memperbincangkan tentang sepak bola dan tentunya klub-klub, tim-tim di Piala Dunia 2026 ini. Nah, sore hari ini kita akan berbincang bersama dengan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Bangka Belitung, Pak Riki Kurniawan, yang akan menceritakan bagaimana masyarakat di Bangka Belitung yang larut dalam euforia kemeriahan Piala Dunia 2026.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore Pak Riki.
2: Halo, selamat sore Ibu.
0: Iya, dengan Luna RRI Pro 3. Apa kabar, iya, sehat selalu ya Pak ya?
2: Kabar baik, sehat Ibu.
0: Baik. Kita mau tanya ini dong tentang masyarakat Bangka Belitung, bagaimana ya antusiasme mereka terhadap gelaran Piala Dunia kali ini Pak Riki?
2: Oh, kalau antusias luar biasa Bu ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa memang sepak bola ini sudah seperti second religion di Indonesia Bu ya. Jadi memang yang biasanya nggak pernah bergadang ikut bergadang Bu gitu,
0: iya,
2: kan, ada yang ditunggu gitu kan, sambil ngopi kita bisa nonton bareng gitu. Dan juga banyaklah efek yang lainnya, efek domino yang lain terkait dengan prestasi olahraga yang pastinya.
0: Mm-mm, tetap ya. Untungnya ini sedang masa libur sekolah ya. Kemarin-kemarin ya. Itu. Jadi kalau betul. Banyak anak-anak yang suka bola, akhirnya ikut bergadang juga ya. Yang tadinya nggak bisa bergadang, ikut bergadang juga. Tapi kalau menurut Pak Rik ini, apa sih yang membuat Piala Dunia ini selalu mampu untuk menyatukan masyarakat?
2: Yang pertama memang ini olahraga paling favorit ya Bu ya. Memang penikmat dan pencinta olahraga sepak bola ini mungkin terbanyak seluruh dunia untuk semua dari semua cabang olahraga yang ada, itu yang pertama. Kedua, ya ini olahraga yang sudah memasyarakat. Kita sampai level kampung aja, sampai level desa itu ada tim-tim bola, Bu. Dan memang, dan orang tua juga saking hobinya dengan bola, anak-anaknya disekolahkan bola, gitu, masuk SSB, gitu kan, pembinaan. Dan kita amat sangat terbantu, Bu, ya, dengan euforia sepak bola ini. Mengapa? Kita bukan cuma ngobong Piala Dunianya saja, gitu. Mereka jadi punya motivasi pengen seperti atlet-atlet yang ada di yang mereka saksikan di Piala Dunia ini, seperti itu.
0: Oke, ada role model juga ya dari anak-anak yang sekarang mungkin masih SD melihat Messi, Mbappe, ada keinginan mereka untuk bisa seperti bintang-bintang tadi ya. Oke. Pak Riki tadi menarik juga ya. Bapak kan menyampaikan dari berbagai kalangan, level manapun, dari kampung-kampung pun juga ada komunitas-komunitas atau klub-klub. Ya, mungkin bukan klub yang official ya, tapi kalau main antar tim gitu kan juga banyak begitu. Nah, di Bangka Belitung itu seperti apa sih pembinaan-pembinaan untuk apa ya, anak-anak mungkin dari usia dini di sepak bola ini? Karena Pak Riki ini aja ketua KONI Bangka Belitung ya. Ditahan dulu Pak Riki, kita jeda dulu, ada informasi berikut ini dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali sesaat lagi.
1: Kata tokoh dunia. Jika kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita akan benar-benar mengejutkan diri kita sendiri. Thomas Alva Edison.
0: Kita lanjutkan kembali berbincang bersama dengan Ketua KONI Provinsi Bangka Belitung, Pak Riki Kurniawan. Tapi sebelumnya saya sapa dulu Pak Frans, pendengar dari Gunung Sitoli yang bergabung ya. Pak Frans, selamat sore Pak.
3: Ya, selamat sore Bu Luna.
0: Iya.
3: Dengan Frans Lauli dari Gunung Stoli ini.
0: Baik, silakan Pak Frans.
3: Dapat saya informasikan Mbak Luna bahwa cukup meriah semalam di tempat saya berada di Gunung Stoli ini. Tepatnya di Jalan Magiawang 49 Gunung Sitoli.
0: Kemeriahannya apa? Nobar Pak atau apa?
3: Ya. Masyarakat di sini cukup. Nobar.
0: Nobar ya. Biasanya kalau di Gunung Sitoli itu nobarnya di mana-mana Pak Frans? Di tempat-tempat seperti apa?
3: Kalau dulu-dulu itu Bang, kalau dulu-dulu itu Mbak di lapangan.
0: Di lapangan dulu ya. Kalau sekarang?
3: Kalau sekarang di kompleks-kompleks, diperkompleksan.
0: Okay.
3: Di lingkungan ya.
0: Di lingkungan ya, dengan tetangga-tetangga bareng-bareng gitu ya.
3: Iya, betul. Saya mau nanya dulu Mbak Lina, Mbak Luna, boleh?
0: Boleh, silakan.
3: Yang main nanti malam siapa?
0: Nanti malam nggak ada Pak. Besok Jumat baru ada lagi. Karena kan sudah selesai babak 16 besar ya. Ada waktu untuk prepare. Iya.
3: Berarti besok Jumat baru dini hari ya?
0: Dini hari, betul.
3: Maroko dengan Prancis ya?
0: Maroko dengan Prancis, betul.
3: Oke. Saya mendukung Prancis kalau begitu.
0: Oh, baik.
3: Oke, terima kasih Mbak Luna.
0: Terima kasih Pak Frans di Gunung Sitoli. Kita ke Bukit Tinggi ya, Pak Alan ya. Selamat sore Pak Alan. Halo Pak Alan.
4: Selamat sore Bu.
0: Ya, silahkan Pak.
4: Halo Bu.
0: Ya, Pak Alan terdengar suaranya, silahkan.
4: Kalau menurut saya nih pertandingan yang bagus nanti ya Maroko sama Prancis.
0: Maroko Prancis, Pak.
4: Yang sengit juga.
0: Pak Alan, kalau di Bukit Tinggi biasanya masyarakat itu ada nobar juga nggak Pak? Di mana kalau ada?
4: Cuman kebetulan saya di kampungnya Bu, kebanyakan di kedai-kedai kopi minumnya Bu.
0: Di kedai kopi. Bapak pernah juga ikut bareng-bareng nonton gitu Pak?
4: Pernah. Cuman di kedai Bu. Saya kan jauh ke ininya, Bukit Tingginya kan jauh Bu.
0: Oh iya. Di daerah apa itu kalau boleh?
4: Ini di kampungnya nih Bu.
0: Di kampung ya. 14 kilo dari kota Bukit Tingginya.
4: Lebih kurang Bu 15 kilo kayak begitu tingginya.
0: Oke. Baik, makasih Pak Alan.
4: Ya Bu, ya. Makasih banyak Bu, jaga kesehatan.
0: Baik, amin. Insyaallah terima kasih Pak Alan di Bukit Tinggi. Pak Riki, boleh tadi kita lanjutkan perbincangannya sempat terputus tadi ya. Ini kalau olahraga sepak bola kan sudah mendunia ya. Semua kalangan itu menggemari olahraga ini. Bahkan mungkin kalau ada event seperti Piala Dunia yang tadinya nggak paham tentang bola, ujuk-ujuk tahu tentang bola ya Pak Riki ya?
2: Betul Ibu, jadi ikut-ikutan tahu.
0: Ikut-ikutan tahu, ikut memantau perkembangan gitu. Yang tadinya nggak kenal Messi itu siapa, sampai akhirnya, oh ini ternyata Messi. Ikut juga menjagokan.
2: Betul,
0: silakan
2: Ibu.
0: Pak Riki.
2: Jadi yang tadi Ibu tanyakan terkait dengan apa namanya sampai di perkampungan, klub-klub itu seperti apa. Ya memang sepak bola ini sampai ke, kita banyak sekali menemukan SSP Bu ya, sekolah-sekolah sepak bola gitu kan, dimulai dari daerah terpencil pun ada mungkin lah, karena memang olahraga yang paling banyak disukai. Nah kita juga terbantu Bu dengan para orang tua yang suka dengan sepak bola, mereka itu rela Bu untuk memasukkan anaknya untuk berlatih bola ke pelatih si A, pelatih si B, pelatih si C. Jadi memang kalau kita ngomong Indonesia ini sudah fokus belum sih untuk olahraga, saya bilang masih jauh Bu, masih jauh. Kenapa? Masih banyak prioritas lain yang harus kita dahulukan, seperti kesehatan, seperti pendidikan, dan lain sebagainya. Tetapi untuk olahraga-olahraga tertentu Bu, orang tua support. Seperti misalnya sepak bola, basket, bulu tangkis, renang, itu orang tuanya support Bu. Nah itulah yang membantu kita bahwa kita bisa lebih lebih banyak ya yang bisa kita pilih untuk menjadi talent-talent, menjadi atlet-atlet yang bisa kita bawa ke level yang lebih tinggi ke depan gitu kan. Jadi iya memang dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, pesta olahraga yang memang apa namanya Piala Dunia yang tertinggi ya untuk sepak bola gitu kan, ini memacu dan mengembangkan lagi prestasi sepak bola di daerah-daerah juga begitu.
0: Oke, meskipun nanti selesai gelaran Piala Dunia, diharapkan ini apa masyarakat juga kecintaannya terhadap sepak bola ini juga berlanjut ya Pak Riki, termasuk mungkin tadi anak-anak yang punya apa namanya talent begitu ya di sepak bola ini.
2: Kalau boleh, karena kan kebetulan Bu setelah Piala Dunia kita nanti ada Asian Games, kita ada Piala AFF nanti, dan ini nggak berhenti sebenarnya Bu gitu loh. Target mereka itu ada terus, cuma mungkin yang ditonton yang paling meriah adalah Piala Dunia.
0: Piala Dunia, betul. Baik. Nah sekarang kalau kembali ke euforia lagi Pak Riki ya. Tadi kan beberapa pendengar kan menyampaikan ada yang dari Gunung Sitoli, Bukit Tinggi, mereka larut dalam euforia pesta bola dunia ini ya. Ada nobar segala macam di sana. Kalau di Bangka Belitung kemeriahannya masyarakat ini seperti apa? Apakah juga nobarnya tuh makin ramai Pak mendekati babak-babak final ini?
2: Oh iya, pasti. Pasti Ibu gitu kan, seperti kafe-kafe, komplek-komplek bikin nobar. Sampai kemarin juga ada kantor parpol juga yang mengadakan nobar Bu gitu kan. Terus kebetulan kemarin saya diundang oleh TVRI Bangka Belitung untuk kita nobar bareng-bareng di sana gitu kan. Nah, dan nggak pernah sepi tempatnya Bu.
0: Selalu
2: ramai. Pernah sepi tempatnya, selalu ramai. Apalagi kemarin kan sempat jantungan Bu ya, Mesir hampir menang Bu, tiba-tiba diganti balas oleh Argentina kan.
0: Iya. Itu ramai sekali ya pertandingan yang menarik apa betul. Sorotan masyarakat ya.
2: Betul.
0: Baik, nah kalau begitu dampak yang dirasakan apa kalau dari Pak Riki sendiri, dari euforia Piala Dunia ini Pak? Dari sisi ekonomi, termasuk juga tadi pembinaan atlet bisa ya, calon atlet.
2: Yang pertama sih ekonomi pasti ada efek Bu ya, warung-warung kopi yang biasanya malam itu sepi, jadi buka terus. Terus misalnya mereka jam berapa tutup, mereka buka sampai dini hari karena ada pertandingan gitu kan. Terus yang pasti teman-teman yang kadang-kadang berseteru karena apa namanya, misalnya kalau kita di sini ada yang bela provinsi mana untuk sepak bola lokalnya. Nah sekarang karena kita Piala Dunia, kita duduk bareng-bareng Bu, walaupun kita beda tim yang kita dukung gitu kan. Tapi kita bisa duduk bareng-bareng. Nah gitu suasana pertemanannya, persahabatan dan lain sebagainya ada gitu kan. Nah itu yang pasti.
0: Berarti manfaatnya memang positif besar ya
2: betul,
0: Pak Riki ya,
2: betul,
0: dari berbagai bidang ya.
2: Yang pasti satu hal Bu, semua mendoakan semoga ke depan Indonesia bisa ikut timnas kita, bisa ikut di dalam Piala Dunia Bu.
0: Itu iya, itu harapannya ya. Kita betul. Berharap 2030 nanti Indonesia bisa menjadi bagian dari peserta Piala Dunia ya.
2: Amin.
0: Ya. Iya, menuju ke sana. Okay. Pak Erick Thohir ini kan juga menyampaikan ada perhatian pemerintah kepada talent scouting ya dari sepak bola, pembinaan dari usia-usia muda. Nah, Pak Riki Kurniawan yang dari KONI Bangka Belitung melihat seperti apa ini langkah yang disiapkan oleh KONI untuk dalam rangka talent scouting ini di sepak bola, Pak?
2: Saya berbicara provinsi saya Bu ya. Kalau di luar kan mungkin saya kurang begitu monitor gitu kan. Tapi kalau untuk di Bangka Belitung sendiri, PSSI itu sudah cukup tegas Bu. Setiap tahun itu mereka harus melaksanakan liga-liga yang memang dipersyaratkan oleh PSSI pusat. Seperti misalnya Liga 4 gitu kan, atau Liga Perempuan, itu wajib tiap tahun. Kalau enggak akan diberikan sanksi. Yeah. Nah, ini menunjukkan bahwa memang PSSI sudah mulai concern Bu. Concern gitu kan, bahwa memang pertandingan-pertandingan di level daerah harus, karena kita nggak bisa Bu tiba-tiba dari daerah, dari desa tiba-tiba masuk ke timnas, itu nggak bisa, karena ada jenjangnya. Mereka itu mulai dari level daerah, level kabupaten kota dulu pertandingan, begitu berprestasi dibawa ke level provinsi, nanti ada liga lokalnya, dari provinsi nanti baru dibawa ke nasional, kita event tertinggi kita adalah PON gitu kan, dari situ dimasukkan ke dalam timnas baru dibawa ke level dunia. Yeah. Nah kalau nggak berjenjang seperti ini, nggak mungkin kan talent scouting dari PSSI sendiri langsung pergi ke kampung-kampung untuk lihat anak-anaknya, nggak mungkin Bu gitu loh.
0: Yeah.
2: Nah saya melihat Pak Erick sudah sangat concern ya dengan apa yang sudah berjalan di Bangka Belitung sendiri.
0: Oke, nah kalau di Bangka Belitung sendiri bagaimana saat ini untuk potensi di bidang sepak bola ini yang bisa dibina menuju ke level
2: untuk kita, yang kalau untuk tinggi. Kita Bangka Belitung yang agak lumayan itu sepak bola putri Bu ya, kebetulan. Kalau sepak bola putra kita masih harus banyak berbenah lah gitu kan, karena memang kita masih agak ketinggalan dibanding provinsi-provinsi lainnya.
0: Oke, okay. Gitu. Sepak bola putri bentar lagi ada turnamennya juga ya di Indonesia ya.
2: Sudah ada Bu,
0: iya, kan?
2: Sudah ada. Nah sekarang sudah ada.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Oke. Nah bicara tentang sinergi sekarang, sinergi KONI bagaimana dengan asosiasi-asosiasi sepak bola, termasuk mungkin juga dengan pemerintah daerah dan juga klub-klub lokal ya untuk pengembangan prestasi sepak bola di sana, Pak?
2: Jadi memang yang kita naungi untuk KONI provinsi itu adalah ASPROV ya, ASPROV PSSI, Asosiasi Provinsi. Nah. Kita KONI di sini memang lebih sebagai administrator untuk sekarang gitu kan, bahwa memang dari ASPROV mereka mengajukan anggaran untuk kegiatan mereka dari KONI ke pemerintah provinsi. Jadi memang tripartit Bu, tripartit hubungannya gitu kan, kita yang mengajukan dan nanti kita sesuaikan dengan kemampuan daerah. Misalnya kemampuan daerah Bangka Belitung tahun ini untuk olahraga adalah sekian, yang mau nggak mau kita jalankan seperti itu.
0: Oke.
2: Okay. Itu.
0: Nah, kalau bicara tentang tantangan sekarang apa ini Pak untuk mencetak atlet-atlet potensial khususnya di bidang sepak bola ini?
2: Semua olahraga sama Bu, biaya, karena nggak semua daerah kita punya kemampuan keuangan yang baik ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya kita di daerah Bangka Belitung gitu kan, pada saat kita pengajuan anggaran, pada saat kita sedang memperjuangkan anggaran, kita dibenturkan lagi dengan mendingan kita bantu olahraga dulu apa kita bantu pendidikan dulu. Mendingan kita bantu olahraga dulu apa kesehatan dulu. Nah hal-hal seperti ini karena kenapa, memang pembangunan di Bangka Belitung sendiri belum merata untuk bidang-bidang yang lain di luar olahraga juga. Jadi mau nggak mau kita harus mengalah dan kita berjuang dengan apa yang ada. Tetapi ini nggak menyurutkan semangat kita. Gimana caranya, walaupun dengan anggaran yang terbatas, kita tetap bisa berprestasi. Nah, itu butuh bantuan dan kerjasama dari semua pihak.
0: Oh, baik. Gitu. Kalau langkah-langkah yang sedang disiapkan sendiri atau sedang dijalankan oleh KONI Bangka Belitung untuk meningkatkan prestasi olahraga para atlet di sana, seperti apa saja Pak Riki?
2: Kalau untuk sekarang Bu, gitu kan, kita tetap apresiasi bantuan-bantuan dari cabur ya, dari Pemprov cabur, khususnya dalam hal ini ASPROV PSSI. Di saat tahun kemarin dan tahun ini yang memang anggaran kita bantuan anggaran kepada seluruh cabur, terkhusus sepak bola kecil sekali, mereka tetap berjalan, mereka tetap berusaha untuk mencari bagaimana liga tetap bergulir, gitu kan. dengan apa namanya, dengan usahanya mereka sendiri gitu kan. Kalau kita tetap support apa yang bisa kita bantu, kita dorong sama-sama, misalnya kita pergi untuk mencari sponsor, jalan kemana, kita jalankan itu.
0: Baik, tetap ini ya, berarti tetap berjalan meskipun di tengah tantangan berupa anggaran yang terbatas tadi salah satunya ya.
2: Betul.
0: Baik. Kembali ke momen Piala Dunia ini, apa ini harapan dari Pak Riki untuk masyarakat, untuk mungkin para orang tua termasuk generasi muda di Bangka Belitung khususnya, supaya semangat Piala Dunia ini tidak hanya menjadi tontonan saja tapi juga jadi motivasi ya untuk mereka bisa aktif berolahraga bahkan berprestasi, Pak.
2: Iya. Yang pasti sebenarnya sudah Ibu sampaikan tadi ya gitu kan, kita berharap Piala Dunia ini kan memang pesta kita. Kita apa namanya, mendukung tim-tim yang memang kita dari awal kita sukai gitu kan. Tetapi jangan cuma jadi penonton yang Ibu bilang tadi. Gimana caranya ya mereka sama-sama dengan kita, mereka juga manusia, mereka juga makan nasi. Bagaimana caranya kita bisa berjuang sehingga kita enggak ngomong level dunia dulu, kita timnas dulu aja deh. Gitu kan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kejar untuk sampai ke sana gitu loh. Nah ayo banggakan, buat daerah kita bangga, buat negara kita bangga dengan kita ikut berjuang di dalamnya, itu aja.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Riki Kurniawan sudah bergabung bersama RRI Pro 3 sore ini. Selamat sore Pak, sehat selalu ya.
2: Selamat sore, ya sama-sama Ibu, yuk.
0: Kita baru saja tadi berbincang bersama Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI, Provinsi Bangka Belitung, Riki Kurniawan.
1: Wawancara Pro 3.
5: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI.

0: Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.
1: Dari desa sampai kota di udara kita bersama.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
6: Pendengar, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah pada perdagangan hari ini. Pada akhir sesi perdagangan, IHSG berada di level 5.879. Indeks turun sekitar 107 poin atau 1,79%. Selengkapnya kita akan simak laporannya bersama Fathia Nur Zalfa. Fathia.
7: Ya baik, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada perdagangan hari ini. Pada akhir sesi perdagangan ada di level 5.879, indeks turun sekitar 107 poin atau 1,79%. Pelemahan IHSG pada perdagangan Rabu dipengaruhi kombinasi sentimen global dan domestik. Dari 191 saham menguat, 482 saham melemah, dan 115 saham bergerak stagnan. Nilai transaksi tercatat mencapai 9,539 triliun rupiah dengan volume perdagangan 20,885 miliar saham. Tim analis Pilarmas Investindo Sekuritas menilai pelemahan IHSG di pelemahan tekanan utama meningkatnya resiko geopolitik di Timur Tengah. Tegangan antara AS dan Iran kembali meningkat setelah serangan udara terbaru dari AS ke wilayah Iran. Situasi tersebut terjadi setelah adanya serangan terhadap kapal-kapal Selat Hormuz. Di sisi lain, Amerika Serikat juga mencabut dispensasi penjualan minyak Iran ke pasar global. Menurut tim Pilarmas, kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap kenaikan harga minyak dunia dan inflasi global. Sentimen itu juga memunculkan ekspektasi kenaikan suku bunga yang berdampak pada pelemahan pasar saham kawasan Asia. Dari dalam negeri sendiri, pasar juga dibayangi sentimen terkait evaluasi pasar modal Indonesia oleh S&P Dow Jones Indices atau S&P DJI. Lembaga tersebut memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang berpotensi mengalami reklasifikasi pasar pada tahun 2027. Pilarmas menyebut perhatian utama investor global tertuju pada transparansi kepemilikan saham di pasar modal Indonesia. Sebelumnya, MSCI juga telah menyoroti isu serupa dalam penilaian aksesibilitas pasar Indonesia. Pelaku pasar kini menantikan langkah regulator untuk meningkatkan transparansi dan memperkuat kepercayaan investor terhadap pasar modal domestik. Demikian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Nur Zalfa dari Jakarta, Pro3 RRI, terus untuk Indonesia.
5: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
6: Selanjutnya sore ini kami juga akan berbaharui informasi untuk Anda bersama reporter RRI. Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan komitmennya memastikan penghormatan hak asasi manusia dalam penanganan berbagai persoalan di Papua. Berikut selengkapnya dilaporkan Aditya Prabowo. Adit.
8: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Selatan. Di mana Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan komitmennya untuk memastikan kepenghormatan hak asasi manusia dalam penanganan berbagai persoalan di Provinsi Papua. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menyebut kondisi Papua yang kompleks membutuhkan penyelesaian melalui keterlibatan seluruh komponen bangsa. Berikut terangannya.

0: situasi di Papua ya, perkembangan terakhir. Kalau yang pertama tadi, kami semua sudah menjadikan hak asasi manusia dan memastikan hak asasi manusia dihormati ya, di Papua.
1: Ujianto juga mengatakan bahwa penyelesaian persoalan di Papua tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Legislatif maksud kami eksekutif dan yudikatif, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat hingga partai politik, dan diharapkan membangun konsensus untuk mewujudkan penegakan hukum sejalan dengan penghormatan hak asasi manusia. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia pun juga menegaskan pemerintah telah memberikan komitmen penuh dalam perlindungan HAM di Provinsi Papua. Sementara itu, penegakan hukum juga terus dilakukan oleh sejumlah pihak termasuk juga dari Kementerian Hak Asasi Manusia. Dari Jakarta, Ditya Prabuprotegareri, Terus Udara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kebakaran menghanguskan 3 gudang di kawasan Taman Tekno Kota Tangerang Selatan hingga menyebabkan kerugian mencapai miliaran rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
3: Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Taman Tekno, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini, kebakaran hebat menghanguskan gudang elektronik, gudang mainan, dan gudang ATK atau alat tulis kantor. Terpantau, para petugas tengah berjibaku dalam melakukan pemadaman dengan menerjunkan 50 personel dan 16 unit kendaraan pemadam kebakaran maupun truk tangki. Terlihat juga petugas dari TNI Polri mengamankan lokasi agar tidak menjadi tontonan warga. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan, Omay Komarudin, mengatakan pihaknya menerima informasi adanya gudang yang terbakar. Selanjutnya menuju tempat kejadian perkara dengan menerjunkan 50 personel. Omay juga mengaku kebakaran berawal dari gudang elektronik dan merambat ke 2 gudang lainnya, yakni gudang mainan dan juga gudang alat tulis kantor. Pihaknya menerjunkan 16 unit mobil pemadam kebakaran.
4: Kurang jam 12.00, personil sampai di lokasi jam 2.10. Nah, kita langsung menuju ke titik api, yaitu ada di gudang aksesoris handphone. Terus merembet ke gudang lainnya, ada 3 gudang, 3 gudang yang ini sudah ATK, dan satu lagi belum diketahui. Nah, syukur kita masih dalam penyelidikan.
3: Diketahui api yang membesar terus merambat ke bangunan gudang lainnya karena terdapat benda-benda yang mudah terbakar dan ditambah lagi hembusan angin yang cukup kencang. Pemadam kebakaran juga menyatakan kesulitan karena saat pemadaman tidak ada hidran di lokasi sekitar dan harus mengambil air yang lokasinya cukup jauh. Ditambahkan Kapolsek Cisauk AKP Dadi Arsa, awal mula api pada PT Perso On Time Indonesia di Blok AH7 nomor 35 atau digunakan sebagai gudang elektronik atau penyimpanan aksesoris handphone, powerbank, headset, kabel, dan lain-lain. Api membesar merembet ke sebelah kiri dan belakang, yakni PT Dadi Prima yang ada di Blok S1 nomor 5 dan 6. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Demikian dari Tangerang Selatan, Satu Darain RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke laporan lainnya, pendengar. Sekolah Rakyat Permanen Darmasraya akan mulai beroperasi menyambut calon peserta didik tahun ajaran baru 2026-2027 dan mampu menampung sebanyak 390 siswa. Berikut kami akan hadirkan laporan bersama Hans Primananda.
5: Jelang dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat pada 14 Juli 2026 mendatang, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang sebagai unit kerja Kementerian Sosial memastikan kesiapan Sekolah Rakyat Permanen dapat beroperasi di Kabupaten Darmasraya. Penanggung jawab Sekolah Rakyat Permanen Sumatera Barat, Linda Susanti, kepada RRI di Pulau Punjung tadi pagi mengatakan, saat ini pembangunan fisik Sekolah Rakyat Permanen Darmasraya telah mencapai 91%. Ia menjelaskan pada tahun ajaran baru 2026-2027, Sekolah Rakyat Darmasraya menampung sebanyak 390 calon peserta didik baru. Seluruh peserta didik dimaksud berasal dari Kota Padang, Kabupaten Solok, serta Kabupaten Darmasraya. Mereka adalah anak yang belum sekolah, putus sekolah, atau terancam putus sekolah yang telah melalui proses penjangkauan oleh pemerintah daerah.
6: Secara fungsional mungkin belum semua bangunan bisa kita gunakan, tapi tetap ada prioritas beberapa zona yang memungkinkan untuk bisa digunakan pertanggal 13 atau 14 Juli. Asrama yang disiapkan sekitar 3 gedung sebenarnya. Satu asrama itu 136.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 5 Solok Vera Herlili mengatakan, total terdapat 60 calon peserta didik baru asal Kabupaten Solok yang akan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Permanen Darmasraya. Ia mengatakan, di SRMP 5 Solok tidak menggelar MPLS bagi siswa baru, namun sejumlah siswa yang naik kelas akan mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar pada akhir Juli 2026 mendatang.
7: Siswa SR yang di Solok dan seluruh Indonesia itu yang mau naik kelas 8 libur dari tanggal 21 Juni sampai 31 Juli. Persiapan khusus yang nggak ada, karena mau naik kelas. Paling kami nanti setelah anak datang, mungkin tes diagnostik atau cek kesehatan lagi bagi siswa kelas 8. Kalau yang kelas 7-nya nanti akan di Darmasraya. Gitu.
5: Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf beberapa waktu lalu meminta agar seluruh unit kerja untuk bahu-membahu menyukseskan masa pengenalan lingkungan sekolah-sekolah rakyat pada 14 Juli 2026 mendatang. Beberapa aspek yang ditekankan kepada Kepala Sekolah Rakyat serta Unit Kerja Kemensos yakni migrasi dan rekrutmen siswa baru pada Sekolah Rakyat Permanen. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan pembangunan bangunan baru di kawasan kompleks Istana Kepresidenan tidak melanggar aturan pelestarian cagar budaya. Menurutnya bangunan tersebut berdiri di area yang bukan merupakan objek cagar budaya sehingga tidak mengubah nilai historis kawasan istana. Informasi ini selengkap dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pemerintah Kabupaten Banyumas mengungkapkan progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Banyumas mendekati 100% dan ditargetkan siap beroperasi pada 13 Juli mendatang. Informasi selengkapnya bersama Faisal Rehan.
3: Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Banyumas kini telah mencapai 90%. Sekolah yang berlokasi di Jalan Raya Tambak Sogra, Kecamatan Sumbang ini, ditargetkan sudah mulai beroperasi penuh pada 13 Juli mendatang atau pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Saat melakukan peninjauan, Wakil Bupati Banyumas Dwi Asilintarti menyampaikan, progres pembangunan kini memasuki tahap penyelesaian akhir atau finishing. Percepatan terus dilakukan agar seluruh fasilitas siap digunakan tepat waktu. Lintarti menjelaskan sekolah rakyat memiliki fasilitas pendukung yang sangat lengkap, mulai dari ruang pembelajaran, asrama putra-putri, asrama guru, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan kantin. Sekolah ini juga sudah dilengkapi dengan gedung serbaguna, tempat ibadah, hingga lapangan basket dan mini soccer.
4: Insya Allah nanti Juli sudah selesai, walaupun kontraknya itu sampai Agustus katanya. Tapi karena mungkin mengejar tahun baru untuk pendidikan, mungkin diusahakan nanti Juli sudah mulai dibuka. Ya, begitu selesai nanti sudah langsung digunakan. Karena memang dikejar untuk tahun baru kan, tahun ajaran baru kan nanti Juli sebenarnya.
3: Sekolah Rakyat Banyumas akan menampung 3 jenjang pendidikan dari SD hingga SMA. Masing-masing jenjang memiliki kapasitas 90 peserta didik, sehingga total daya tampung mencapai 270 siswa. Kepala Sekolah Rakyat Banyumas Siti Isbandiah menyampaikan, hingga saat ini kuota untuk jenjang SMP dan SMA telah terpenuhi, sedangkan proses penjangkauan siswa SD masih terus dilakukan. Ia menjelaskan untuk jenjang SD hingga kini baru sekitar 25 calon peserta didik yang berhasil terdata. Apabila kuota SD tetap tidak terpenuhi, pihak sekolah telah mengusulkan kepada Kementerian Sosial agar sisa kuota dialihkan ke jenjang SMP dan SMA sehingga kapasitas sekolah dapat dimanfaatkan secara optimal.
5: Untuk SMP sekitar 400 peminat sudah dijangkau 90, kemudian SMA sekitar 360 peminat sudah 90 sudah terrecord semuanya. Kemudian SD yang ini masih belum full ya. Sekitar 25 ya. Jadi kebanyakan karena orang tua masih belum tega atau anaknya belum mau pisah dengan orang tuanya itu.
3: Sementara itu, Sekretaris Daerah Banyumas Agus Nurhadi menjelaskan, sekolah rakyat diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga desil 1 dan desil 2 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Proses seleksi dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial dengan mempertimbangkan sejumlah indikator seperti kondisi ekonomi keluarga, jumlah tanggungan, hingga beban pinjaman yang dimiliki. Meski proses penyelesaian bangunan masih berlangsung, Agus memastikan kegiatan belajar-mengajar akan tetap dimulai sesuai jadwal dengan memanfaatkan fasilitas yang telah siap digunakan. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, Satgas Program Makan Bergizi Gratis MBG Provinsi Lampung menyatakan peningkatan standar keamanan pangan menjadi salah satu fokus dalam pelaksanaan program MBG. Dari Lampung, laporan selengkapnya bersama Nuriyah Novasari.
6: Program Makan Bergizi Gratis terus berkembang dengan bertambahnya jumlah dapur yang beroperasi untuk melayani penerima manfaat di berbagai daerah. Seiring bertambahnya jumlah dapur, aspek keamanan pangan menjadi perhatian penting agar makanan yang disajikan memenuhi standar kesehatan dan layak dikonsumsi. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah kepemilikan sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS yang menjadi bagian dari ketentuan dalam tata kelola pelaksanaan program MBG. Proses penerbitan sertifikat tersebut dilakukan melalui tahapan pemeriksaan dan verifikasi guna memastikan dapur telah memenuhi standar kebersihan serta keamanan pangan. Kepala Satuan MBG Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan sertifikat higienis sanitasi merupakan syarat penting yang harus dipenuhi setiap dapur penyelenggara program.
7: Nah, tadi kan ada pertanyaan, berapa sih yang SLHS, sertifikat layak higienis itu? Karena itu menjadi syarat, kan? Menjadi syarat sesuai dengan Juknis, tata kelola, peraturan kepala BGN nomor 115 tahun 2025. Kan? Itu adalah menjadi syarat SLHS itu. Kita harus lihat bahwa itu tujuan niat kita baik. Karena SLHS itu bukan hanya dengan adanya dapur baru ada dikenalnya SLHS, enggak. Nah, kita bicara yang sekarang terkait dengan dapur. Dari 2019 ya, yang sudah beroperasional, memang kita sampai minggu yang lalu masih 146 yang sudah terbit SLHS-nya.
6: Saiful menjelaskan proses penerbitan sertifikat layak higienis sanitasi membutuhkan tahapan yang cukup panjang karena harus melalui pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, penerapan standar tersebut bertujuan memastikan kualitas makanan yang disajikan tetap aman, sehat, dan memenuhi standar pelayanan bagi penerima manfaat program MBG.
8: Tanggapan serupa juga datang dari Dimas warga Bandar Lampung. Ia berharap pengawasan terhadap dapur penyedia makanan dalam program MBG dapat dilakukan secara rutin agar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga.
9: Saya mendukung upaya pemerintah untuk memperketat standar higienis ya Mbak ya, dan sanitasi pada program ini. Nah, kalau makanan diolah dengan baik sesuai standar, itu manfaat program bisa dirasakan maksimal rasanya. Harapannya sih untuk kedepannya, selain dilakukan pengolahan dengan higienis dan baik, pengawasannya itu harus dilakukan ya.
6: Melalui penguatan aspek higienis dan sanitasi, pelaksanaan program MBG diharapkan tidak hanya memperluas akses pangan bergizi, tetapi juga menjamin keamanan makanan yang diterima masyarakat.
2: Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Sulawesi Utara memperkuat kolaborasi menuju ekonomi biru melalui sinkronisasi program perlindungan ekosistem pesisir dan laut. Selengkapnya dilaporkan Bobby Sanbeka.
10: Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Sulawesi Utara bersama RARE Indonesia melaksanakan lokakarya sinkronisasi bertajuk kolaborasi untuk ekonomi biru memperkuat perlindungan dan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut di Provinsi Sulawesi Utara. Lokakarya diikuti perwakilan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Organisasi Perangkat Daerah OPD Pemprov Sulut, perwakilan Dinas Perikanan dan Bapelitbangda dari 10 kabupaten pesisir di Sulawesi Utara. Direktur Kebijakan RARE Indonesia, Rai Chandra Purnama mengatakan, keberhasilan ekonomi biru sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya kebijakan ekonomi biru untuk memastikan keseimbangan ekonomi dan ekologi.
11: Nah, untuk di Sulawesi Utara sendiri, penerjemahan ekonomi biru mungkin masih belum terlalu terlihat sinkronisasi atau harmonisasinya dengan pusat. Tadi disampaikan juga hasil dari baseline studi pendanaan publik, dibilang bahwa di pusat arah kebijakan ekonomi biru sangat kental dengan memastikan keseimbangan ekologi sama ekonomi gitu ya. Sementara penerjemahan ekonomi biru di daerah termasuk di Sulawesi Utara, nggak hanya Sulawesi Utara, sangat kental dengan ekonominya.
10: Audi Dien, Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut, mengatakan, ekonomi biru bukan hanya tentang menjaga laut, tapi membangun masa depan masyarakat pesisir melalui tata kelola yang kolaboratif.
12: Ini kolaborasi yang sangat baik, yang ditunjang oleh mitra pembangunan kita, RARE, bersama dengan pemerintah provinsi. Sama-sama kita berupaya melakukan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat lokakarya ini, dan di lokakarya ini kami menggali isu-isu yang ada di masyarakat untuk bersama-sama kita memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada. Dengan kolaborasi yang kita coba bangun bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, di dalam hal ini SKPD-SKPD yang terkait itu saling mendukung, mensupport.
10: Dalam forum tersebut, para peserta membahas sinkronisasi prioritas pembangunan, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta peluang pendanaan yang dapat mendukung implementasi ekonomi biru di tingkat provinsi maupun kabupaten. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, tetaplah bersama Pro 3 RRI, kami masih akan terus menghadirkan ragam informasi terkini lainnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memastikan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL tidak akan berhenti di Bali, melainkan dibangun di daerah lain. Pada kabupaten kota lainnya, Menteri LH mengatakan tidak selalu PSEL mengolah sampah menjadi energi listrik sehingga potensi tersebut akan terus digali. Menurutnya, yang terpenting dari kehadiran PSEL di kabupaten kota adalah sampah dapat terkelola dengan baik, sekalipun tidak semuanya menghasilkan nilai ekonomi, sebab hal tersebut hanyalah bonus. Sementara itu, CEO Danantara Indonesia Rusan Ruslani sebagai penggagas menambahkan, setelah memulai pembangunan di Bali dalam waktu dekat, 8 PSEL juga akan diluncurkan pembangunannya. Danantara juga memastikan proyek PSEL dikerjakan dengan penuh kehati-hatian dan teknologi yang digunakan terjamin sehingga dapat menyelesaikan masalah sampah di seluruh Indonesia. Berita lainnya, Badan Karantina Indonesia menggandeng Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO untuk memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko sebagai upaya meningkatkan keamanan hayati sekaligus mempercepat layanan karantina. Berikut laporan selengkapnya bersama Alfred Stuter. Stuter.
1: Ya, pendengar, saat ini saya dari kawasan Jakarta Selatan dan benar saja Badan Karantina Indonesia bersama Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO, ini mulai memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Penguatan ini dibahas dalam Inception Workshop Strengthening Animal Quarantine Risk Management Through Integrated Assessment and Response Toward Agri-Treat di Jakarta. Dan Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Kasim, mengatakan bahwa terdapat beberapa target yang ingin dicapai dalam kerjasama tersebut. Mulai dari penguatan sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, hingga pembangunan sistem biosafety nasional yang lebih komprehensif. Regarding sistem karantina ke depan, ini harus semakin terintegrasi dengan data hama dan data penyakit. Berikut keterangan lengkapnya. Nah, Bregar Karding juga menambahkan penguatan karantina tetap harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Yang menegaskan proses karantina ini harus mengikuti standar internasional dengan pelayanan yang cepat, transparan, dan juga efisien. Menurutnya, sistem tersebut juga penting agar lalu lintas komoditas pangan tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek keamanan. Demikian dari kawasan Jakarta Selatan, Alfred Suter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, otoritas bandara Pakistan mengungkapkan sebuah pesawat kargo Boeing 737-400 milik Qatar Airways dilaporkan hilang dalam penerbangan dari Sharjah Uni Emirat Arab menuju Karachi, Pakistan. Dalam pernyataan resmi, otoritas menyebutkan pesawat melaporkan masalah sistem navigasi pada pukul 21.18 waktu Indonesia waktu Pakistan dan sempat dipandu oleh Karachi Area Control Center. Namun pada pukul 21.21 menit waktu Pakistan, radar mencatat pesawat menurun tajam dengan perubahan arah mendadak sebelum kontak radar dan komunikasi hilang sekitar 155 mil laut di barat Karachi. Beralih ke berita olahraga, tunggal putra muda Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah atau yang akrab disapa Ubed membidik perempat final Japan Open 2026 setelah mendapat kesempatan tampil dari daftar cadangan turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Japan Open akan menjadi kesempatan penting bagi Ubed untuk kembali mengukur kemampuan di level elite. Ia mengatakan persaingan di level senior menuntut kekuatan mental yang lebih matang, terutama dalam menjaga fokus saat menghadapi pemain yang lebih berpengalaman. Ubed juga menyebut pelatih menaruh perhatian pada aspek pikiran dan kondisi fisik. Ia menilai menghadapi pemain senior bukan hanya soal teknik, tetapi juga kemampuan membaca permainan dan tidak mudah masuk dalam pola lawan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
2: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
3: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
4: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
3: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Indonesia menyapa sore.

0: Indonesia dan India memperkuat kemitraan strategis melalui kerjasama di berbagai sektor prioritas. Berbagai kerjasama difokuskan pada artificial intelligence AI, pendidikan, dan energi untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan bahwa pembangunan gedung baru di Kompleks Istana Kepresidenan tidak melanggar aturan cagar budaya karena berada di area yang bukan merupakan objek cagar budaya. Badan Meteorologi Jepang memperkirakan topan Bavi akan melintasi timur Filipina sebelum mendekati prefektur Okinawa pada 10 hingga 11 Juli, lalu akan bergerak menuju ke Laut Cina Timur. Otoritas Jepang juga mengingatkan potensi hujan sangat lebat, pasang air laut yang tinggi, serta gelombang tinggi di Okinawa dan perairan selatan Pulau Kyushu dalam beberapa hari ke depan. Tiga informasi tadi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Anda masih mendengarkan Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Saya Luna Elia masih akan menemani Anda. Sesaat lagi kami hadirkan segmen Warta Nusantara Sore. Panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas atau Dewas LPP RRI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri.comdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak diikuti nama peserta. Paling lambat tanggal 9 Juli 2026. Setiap masukan ini akan dijaga kerahasiaannya. Informasi lebih lanjut bisa dilihat melalui situs seleksi.comdigi.go.id.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Kami awali Warta Nusantara sore dengan informasi mengenai kebakaran yang menghanguskan 3 gudang di kawasan Taman Tekno Kota Tangerang Selatan hingga menyebabkan kerugian mencapai miliaran rupiah. Kita simak laporannya bersama Sada Tudarain. Ain?
2: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Taman Tekno di kawasan Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini, kebakaran gudang di kawasan Taman Tekno ini mulai berangsur dapat dikendalikan apinya dan memang saat ini dalam proses pendinginan. Dan diketahui kebakaran di lokasi ini menghanguskan 3 gudang, yakni pertama gudang elektronik, gudang mainan, dan juga gudang alat tulis kantor. Terpantau memang para petugas memang saat ini tengah melakukan pendinginan, dan personil awal yang diterjunkan sebanyak 50 personil dengan 16 unit mobil pemadam kebakaran maupun truk tangki. Dan juga terlihat saat ini TNI, petugas dari TNI Polri, masih melakukan pengamanan di lokasi, namun belum digunakan garis polisi di sekitar area lokasi kebakaran. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan, Omay Komarudin, menyatakan pihaknya menerima informasi adanya gudang kebakar dan langsung menuju lokasi kejadian dengan menurunkan 50 personil. Omay juga menyatakan kebakaran berawal dari salah satu gudang, yaitu gudang elektronik, dan merambat ke 2 gudang lainnya.
3: Daftar menerima laporan yang terus PRM ke gudang selanjutnya, ke gudang Untuk kerugian masih dalam penyelidikan.
2: Diketahui api yang membesar saat awal merambat ke bangunan gudang lainnya karena terdapat benda-benda yang sudah terbakar dan ditambah hembusan angin yang cukup kencang. Kemudian Kapolsek Cisauk KKP Dadi Arsa menyatakan bila memang awal mula api terjadi pada PT Perso On Time Indonesia yang ada di Blok AH7 nomor 35 atau gudang elektronik, dan api membesar merambat ke sebelah kiri dan belakang, yakni PT Dadi Prima yang ada di Blok E1 nomor 56. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Demikian dari Tangerang Selatan, Satu Udara NRRI Tor 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Maluku siaga menghadapi potensi kekeringan akibat pengaruh El Nino dengan memperkuat mitigasi di sektor pertanian. Selengkapnya kita akan simak laporan Lina Tehupuring. Lina.
4: Ya, pendengar, dapat kami informasikan bahwa pelaksana tugas PLT Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BBRMP Maluku, Gunawan, memastikan bahwa berbagai langkah mitigasi telah disiapkan untuk mengantisipasi potensi kekeringan atau El Nino yang dapat memengaruhi sektor pertanian, di mana komoditas padi menjadi sektor yang paling rentan terdampak apabila musim kering berlangsung lebih panjang. Karena itu, pemerintah memfokuskan perhatian pada 4 wilayah sentra produksi padi di Provinsi Maluku, yakni di Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dan juga Kabupaten Seram Bagian Timur. Selain menjaga produksi, BBRMP Maluku juga berupaya memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman di tengah potensi perubahan cuaca. Sejumlah program pun telah dijalankan, termasuk penyesuaian pola tanam, agar petani dapat memanfaatkan kondisi iklim yang masih mendukung. Gunawan juga menjelaskan bahwa untuk target luas tanam padi di Maluku pada tahun 2026 ini mencapai 24.000 hektar. Dan hingga Juni 2026 kemarin, realisasi luas tanam telah mencapai sekitar 12.000 hektar atau 50% dari target yang ditetapkan.
5: Jika semua program yang sudah ada ya, mulai mirpom, kemudian jaringan irigasi dan sebagainya, memang sudah kita siapkan. Yang kita mengatur pola tanam.
4: Gunawan juga optimis bahwa dampak El Nino dapat ditekan melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, BMKG, Balai Wilayah Sungai, penyuluh pertanian, dan juga instansi terkait lainnya. Sinergi tersebut juga didukung dengan penyediaan benih tanah kering dan penguatan infrastruktur irigasi di daerah sentra produksi. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Peristiwa. 8 Juli 1996, penghapusan SKBRI. SKBRI adalah Surat Keterangan Berkebangsaan Republik Indonesia. Surat ini berlaku untuk seluruh warga keturunan yang tinggal di Indonesia. Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 1996 tentang bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Di pasal 4, butir 2 berbunyi, bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki kartu tanda penduduk KTP atau kartu keluarga KK atau akta kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu cukup menggunakan KTP atau KK atau akta kelahiran tersebut. Tanggal 8 Juli 1976 menjadi hari bersejarah bagi dunia telekomunikasi di Indonesia. Satelit Palapa A1 yang merupakan satelit pertama yang dimiliki Indonesia diluncurkan dengan menggunakan roket Delta 2914 dan mulai mengorbit sehari berikutnya. Palapa A1 diluncurkan dari Tanjung Canaveral, Amerika Serikat. Setelah memasuki masa operasional, 6 dari 12 transponder Palapa A1 digunakan untuk aplikasi telepon, sedangkan satu lainnya digunakan oleh televisi nasional dan 5 sisanya digunakan sebagai cadangan.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat gerakan memilah sampah dari sumber. Langkah ini pendengar dinilai menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah dan mendukung operasional fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Laporan selengkapnya bersama Nadia Syarif. Nadia.
7: Baik, terima kasih rekan penyiar di Studio Jakarta. Bersama saya Nadia Syarif dari Denpasar mengabarkan bahwa komitmen Pemprov Bali dalam menuntaskan persoalan lingkungan hidup kini terus dioptimalkan melalui penguatan hulu pengelolaan sampah. Sesuai dengan regulasi daerah, masyarakat kini diwajibkan untuk memilah sampah secara mandiri sejak dari lingkungan rumah tangga, utamanya memisahkan antara material organik dan non-organik. Gubernur Bali menegaskan kedisiplinan dalam memilah sampah di tingkat paling dasar akan mempermudah rantai pengolahan untuk selanjutnya, sekaligus menekan beban volume sampah di tingkat hilir. Pendengar, strategi pengolahan sampah ini pun disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Untuk wilayah pedesaan yang memiliki basis lahan pertanian, sampah organik yang telah dipilah didorong untuk dikonversi menjadi pupuk alami demi mendukung program pertanian organik lokal. Sementara itu, kawasan padat penduduk seperti wilayah metropolitan Denpasar dan Badung, pemilahan sampah difokuskan sebagai langkah penyaringan utama sebelum material sampah tersebut disalurkan ke fasilitas pengolahan tingkat lanjut untuk dikonversi menjadi energi listrik.
8: Di desa-desa karena ada lahan pertanian, maka sampah organik bisa diproses menjadi pupuk organik dan bisa mendukung pertanian organik yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Jadi untuk wilayah yang padat penduduk seperti Denpasar dan Bandung, ditambah dengan industri yang banyak, hotel, restoran, dan industri lain, tidak semua bisa dikelola di sumber, tapi paling tidak bisa dipilah sehingga nanti sampah yang sudah terpilah ini bisa dibawa nanti ke fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.
7: Ya, pendengar, guna mendisiplinkan gerakan ini, pemerintah daerah bersama pengelola fasilitas lingkungan kini juga memperketat pembatasan jadwal pembuangan sampah ke tingkat TPS 3R. Dengan meluasnya gerakan ini, masyarakat diharapkan tidak lagi bertumpu pada pola buang konvensional, melainkan beralih ke budaya tata kelola sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dari rumah sendiri. Demikian laporan kami dari Denpasar. Nadia Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya, Sekolah Lapang Iklim NTB memperkuat ketahanan petani dalam menghadapi perubahan iklim. Informasi selengkapnya bersama Rian Muhdar. Rian.
9: Baik, dari Gerung Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, komitmen memperkuat kemampuan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim terus diperkuat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim SLI Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Sekolah Lapang Iklim menjadi wadah strategis untuk membangun kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan ketahanan pertanian berbasis informasi iklim. Menurut keterangan Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marzuki mengungkapkan, Provinsi NTB memiliki sejarah penting dalam pengembangan Sekolah Lapang Iklim di Indonesia. Menurutnya daerah ini merupakan salah satu provinsi pertama yang dijadikan proyek percontohan karena memiliki karakteristik yang sangat relevan terhadap isu perubahan iklim khususnya pada sektor pertanian. Marzuki menjelaskan sejak pertama kali dilaksanakan Sekolah Lapang Iklim di NTB mendapat respon luar biasa dari berbagai kalangan, bahkan sektor swasta turut menunjukkan ketertarikannya untuk terlibat dalam pengembangan program tersebut. Meski demikian, Marzuki memastikan BMKG terus memperbaharui seluruh informasi iklim secara berkala agar masyarakat memperoleh data terbaru yang dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Untuk mendukung mitigasi bencana, lanjutnya BMKG juga menyediakan informasi cuaca dalam skala waktu yang lebih singkat, mulai dari perkiraan mingguan, 3 harian, hingga layanan no-casting yang memberikan informasi kondisi cuaca secara real-time. Menurut Marzuki, tantangan terbesar dalam menghadapi perubahan iklim bukan hanya persoalan teknologi prediksi, tetapi bagaimana membangun sinergi seluruh pemangku kepentingan. Ia menambahkan BMKG terus mengembangkan berbagai inovasi agar informasi cuaca semakin mudah dipahami masyarakat. Penyampaian informasi kini tidak lagi sekedar berupa angka atau data teknis, tetapi dikemas secara visual menggunakan sistem warna yang sederhana sehingga lebih mudah diterjemah oleh masyarakat. Berikut penjelasan Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marzuki.
10: Kamu jangan khawatir bahwa yang kita lakukan itu bukan statis. Ya, artinya kita dinamis, kita update terus ya, setiap 10 hari, setiap 1 bulan itu selalu kita update. Sehingga misalnya untuk sektor yang agak slow gitu, katakan pertanian, itu dia punya waktu untuk intervensi. Nah, pada saat mitigasi bencana, itu nanti teman-teman meteo biasanya itu akan memberikan skala waktu yang sifatnya lebih pendek lagi. Misalnya prediksi mingguan, 3 harian, 1 harian, atau jam-jaman yang mau casting itu. Jadi artinya mitigasi di lapangan itu juga disesuaikan dengan tingkat-tingkat akurasi.
9: Melalui Sekolah Lapang Iklim 2026, BMKG berharap para peserta mampu memanfaatkan informasi iklim secara optimal dalam mendukung produktivitas pertanian, mengurangi resiko bencana hidrometeorologi, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Nusa Tenggara Barat melalui kolaborasi seluruh pihak. Dari Gerung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kabupaten Wonogiri mendukung swasembada pangan nasional melalui perluasan tanam padi dan jagung, perbaikan irigasi, pembuatan sumur pantek, serta pengawalan distribusi pupuk bersubsidi. Dari Wonogiri, selengkapnya kita akan simak laporan Sofi Asegaf. Sofi.
11: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas Pertanian ini terus berupaya mendukung program swasembada pangan nasional khususnya pada komoditas padi dan jagung. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, menyampaikan sejumlah langkah strategis yang akan ditempuh untuk mencapai target tersebut. Dan pada tahun lalu, luas tanam padi di Wonogiri tercatat surplus dengan angka mencapai 96 ribu hektar. Namun, Baroto mengakui bahwa permasalahan irigasi menjadi tantangan utama, terutama saat musim kemarau. Irigasi pertanian di Kabupaten Wonogiri ini masih sangat bergantung pada hujan. Untuk mengatasi kendala tersebut, program pembuatan sumur pantek ini mulai digalakkan sejalan dengan visi Bupati Setio Sukarno.
12: Tetap kita akan mendukung pemerintah dalam swasembada pangan, khususnya padi dan jagung. Nah, kemudian untuk mendukung itu, maka kita akan memenuhi target luas tambah tanam padi dan luas tambah tanam jagung. Irigasi kita masih banyak yang mengandalkan hujan, maka itu program sumur pantek digalakkan.
11: Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Kabupaten Wonogiri diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal, tetapi juga berkontribusi bagi ketahanan pangan nasional. Demikian laporan Sofia Segaf dari Wonogiri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, masyarakat Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sepakat untuk meminta agar kandang ayam milik BUMDES direlokasi karena menimbulkan wabah lalat yang mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Berikut laporannya bersama Witra Adila.
1: Sejumlah warga Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merakura, Kabupaten Tuban melayangkan protes keras terkait keberadaan kandang ayam milik BUMDES Gemaripah di wilayah mereka. Warga menuntut agar kandang tersebut segera direlokasi karena dinilai menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan dan kenyamanan lingkungan akibat serangan lalat. Senada dengan hal tersebut, salah satu warga terdampak, Haryadi, mengaku bahwa masyarakat merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan kandang.
2: Mengganggu sekali kehadiran kandang ayam di wilayah ini karena dekat dengan tempat pendidikan maupun tempat masyarakat, dengan UMKM-nya juga sangat berdampak sekali. Sejak awal sebelum berdiri, kita sebagai masyarakat itu sudah kooperatif, dalam arti kita merapat ke desa, bukan pihak pengelola yang merapat ke kita. Kita memberikan solusi yang terbaiknya bagaimana, tapi tetap dilanjutkan tanpa mengindahkan aspirasi kami sebagai warga yang terdampak nantinya.
1: Menanggapi keluhan tersebut, Direktur BUMDES Gemaripah, Sagaf, membantah jika pihaknya telah melakukan sosialisasi. Ia ngeklaim bahwa sebelum pembangunan dimulai, pihaknya telah mendatangi rumah warga dalam radius 100 meter, serta mengundang warga ke kantor desa. Terkait keluhan sanitasi, Sagaf menegaskan bahwa pihaknya telah menjalankan prosedur pembersihan secara rutin.
3: Sosialisasi pendirian sudah ada. Di?
4: Dilakukan di
3: sekitar sini.
4: Apa yang diundang?
3: Kita door-to-door. Door-to-door, diundang ada di Balai Desa. Kemarin itu ada lalat, mungkin sekitar 1 bulan lalu. Dan itu sudah kami lakukan pembersihan, saya lihat itu. Kami pinggirkan agar kotoran kering, agar larva-larva lalat itu mati di situ.
1: Usai melakukan sidak di lokasi kandang, beberapa jajaran terkait termasuk masyarakat dan pihak BUMDES melakukan upaya mediasi di kantor desa untuk segera menemukan titik temu atas permasalahan ini. Dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Witra Adila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, cuaca ekstrim yang terjadi di Tarakan akhir-akhir ini mengakibatkan pohon tumbang dan beberapa titik terjadi tanah longsor. Dari Tarakan, berikut laporannya disampaikan Muhammad Rajabsyah. Rajabsyah, silakan.
5: Baik, pendengar, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan dalam durasi yang lama terjadi di Tarakan pada Selasa dini hari pagi kemarin atau 7 Juli menyebabkan pohon tumbang dan tanah longsor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan melaporkan adanya pohon tumbang berukuran besar dan di RT 03 Kelurahan Karangbali, Kecamatan Tarakan Barat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tarakan, Yonsep, menjelaskan akibat ukuran yang besar dan posisinya tumbang dinilai berisiko tinggi sehingga membahayakan di sekitarnya. Karena itu BPBD Tarakan terpaksa mengerahkan cukup banyak personel untuk menyingkirkan pohon tersebut.
6: Namanya pohon tumbang ini kan satu aja di Karangbali ya. Dan itu kayunya besar, sehingga semua tim yang ada di sini, semua anggota tim turun ke lapangan.
5: Ya, kalau ya, dan lebih lanjut Yonsep menjelaskan selain pohon tumbang, BPBD Tarakan juga mencatat ada 2 laporan tanah longsor yaitu di daerah Ladang Dalam, Kelurahan Tamusian, dan di RT 30, Kelurahan Sewengkok, Kecamatan Tarakan Tengah. Longsor di Ladang Dalam berdampak pada 2 rumah warga akibat adanya aktivitas pemerataan tanah atau penimbunan di bagian atas yang memicu erosi hebat saat air hujan mengalir. Sedangkan longsor di Sewengkok merusak fasilitas pagar dan memiliki risiko tinggi terjadinya longsor susulan. Pasca peristiwa tersebut, tim dari BPBD Tarakan bersama warga setempat telah melakukan penanganan untuk mencegah longsor susulan. Yonsep mengimbau masyarakat Tarakan untuk tetap memantau situasi cuaca di Tarakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: silahkan.
1: Baik, terima kasih. Tingginya intensitas curah hujan memicu bencana hidrometeorologi di dua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat pada Senin 6 Juli 2026. Peristiwa tersebut meliputi banjir material susulan yang melanda nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, serta luapan air yang sempat meredam kawasan pemukiman di nagari Malampa, Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman. Kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah hulu menyebabkan debit air sungai dan drainase meningkat drastis hingga meluap ke pemukiman warga setempat. Di Kabupaten Agam, luapan aliran Batang Tumayu membawa material lumpur dan batu yang berdampak parah pada kawasan Jorong Labuah dan Jorong Kubu, sehingga merusak kembali jalan setapak darurat yang biasa digunakan untuk akses anak sekolah. Wali Nagari Sungai Batang, Asyim Datuk Bandaro Kayo, menyatakan bahwa kerusakan infrastruktur ini membuat kondisi wilayahnya kembali sulit dan membutuhkan penanganan alat berat dari pemerintah daerah secara cepat.
2: Daerah maupun pemerintah provinsi untuk bisa memberikan bantuan alat berat untuk meluruskan kembali jalur air ini, jalur air ke jalur yang pas, sehingga tidak berserak ke pemukiman warga.
1: Sementara itu, dampak cuaca ekstrim berupa genangan air juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Pasaman akibat tersumbatnya saluran drainase saat hujan lebat mengguyur. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan DPD Kabupaten Pasaman, Weni Tamsil, membenarkan adanya luapan air selokan yang sempat merendam beberapa rumah penduduk sebelum akhirnya berangsur-angsur normal kembali. Hingga saat ini, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bersama aparat TNI dan Polri terus bersiaga serta melakukan pemantauan intensif di titik-titik rawan bencana pada kedua kabupaten tersebut. Warga dihimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan mengingat perakiran cuaca buruk dari BMKG masih membayangi sebagian besar wilayah Sumatera Barat. Langkah koordinasi jangka panjang untuk penyediaan infrastruktur pengaman permanen seperti dam atau broncong kawat ini tengah diupayakan demi menjamin keselamatan masyarakat terdampak. Dari Bukit Tinggi, Nur Afni Susilawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan lainnya. Pihak terkait melakukan pemusnahan sabu-sabu di Mapolda, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya dari Semarang dilaporkan Luki Setiawan.
3: Kegiatan ini perlu saya sampaikan, ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja kita.
4: Pemusnahan narkoba sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang telah mendapatkan penetapan dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Direktur Serse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi mengatakan pemusnahan barang bukti merupakan tahapan penyidikan yang wajib dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Kejaksaan. Menurutnya langkah tersebut menjadi bentuk transparansi sekaligus mencegah penyalahgunaan barang bukti narkotika. Barang bukti yang dimusnahkan berupa sabu yang berasal dari dua kelompok barang sitaan. Adapun barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas dua kelompok narkotika jenis sabu. Barang bukti pertama, sabu seberat 5,54 gram, sementara barang bukti kedua, yakni 5,06 gram yang dimusnahkan. Kemudian sebagian kecil disisihkan untuk kebutuhan pemeriksaan laboratorium forensik dan pembuktian di persidangan, sedangkan sisanya dimusnahkan sesuai ketentuan. Proses pemusnahan dilakukan oleh personil bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah dengan melarutkan sabu ke dalam campuran air dan sabun hingga seluruh kristal larut kemudian dibuang ke kloset.
3: Kita mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu memberantas narkoba dari mulai kegiatan preventif, ya, pencegahan, sampai dengan penegakan hukum untuk di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang sama-sama kita cintai.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombespol Artanto, mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan narkotika dengan melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan ataupun peredaran gelap narkotika kepada kepolisian. Polda Jawa Tengah memastikan setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti secara profesional dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
5: Bahkan mencurigai adanya aktivitas di lingkungan sekitar, tolong segera hubungi call center Polri, khususnya Polda Jawa Tengah di 110 atau di nomor di 0812 201322 51.

0: Dan ini sudah berjalan. Untuk kerahasiaan pelapor atau saksi, kami jamin untuk kerahasiaannya.
1: Kegiatan tersebut disaksikan langsung oleh tersangka, penasihat hukum, jaksa penuntut umum, serta sejumlah pejabat terkait dan dituangkan dalam berita acara resmi pemusnahan narkotika. Lukis Tiawan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Laporan lainnya, pendengar, Wakil Gubernur DKI Rano Karno optimis Jakarta Film Commission dapat menarik investasi produksi film di ibu kota. Selengkapnya disampaikan Noviana Gebi.
3: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan pembentukan Jakarta Film Commission disiapkan bukan sekadar sebagai lembaga pendukung industri perfilman saja, melainkan instrumen strategis untuk menarik investasi produksi film ke ibu kota. Kehadiran Jakarta Film Commission harus mampu memangkas kerumitan perizinan yang selama ini menjadi keluhan utama pelaku industri kreatif. Rano menjelaskan, Jakarta Film Commission akan menjadi one-stop service yang menghubungkan seluruh kebutuhan produksi film mulai dari pengurusan izin, akses lokasi syuting, hingga koordinasi dengan berbagai perangkat daerah. Dengan sistem tersebut, rumah produksi tidak lagi harus mengurus perizinan ke banyak instansi. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026.
4: Persyaratan kota sinema harus diawali film commission. Film commission inilah untuk mengurus apa? Perizinan, lokasi-lokasi syuting, kemudian layanan produksi. Kemudian apa? Kita harus punya festival film internasional. Kemudian apa lagi? Fasilitas produksi. Ini ada satu kesempatan besar bahwa Netflix saja tahun depan. Dia sudah plotting. Tahun depan itu dia akan syuting di Indonesia, di Jakarta. 6 film. Satu film 90 miliar. Nah, disinilah peran kita. Perannya sebagai apa? One stop service. Jadi kalau orang mau syuting misalnya di Taman Mini ataupun di tempat set kita, mereka nggak perlu datang ke kantor Anda. Mereka menghubungi JXP. JXP yang akan mengurus perizinan kepada Anda. Menghubungkan seluruh ekosistem kebutuhan industri melalui layanan perizinan.
3: Sebelumnya, aktor sekaligus produser film Reza Rahadian menilai kehadiran wadah layanan satu pintu atau one stop service serta program Filming in Jakarta sangat membantu mempercepat dan mempermudah birokrasi proses produksi film di ibu kota. Reza berharap besaran tarif perizinan di setiap lokasi syuting dapat diumumkan secara terbuka.
5: Kalau bisa harganya nanti secara transparan memang diumumkan ke publik. Jadi diskon 50% itu kita tahu diskon berapa, bukan syuting di titik A. Harganya hanya mereka yang tahu, jadi kita nggak tahu diskon 50% ini sebenarnya make sense apa enggak.
3: Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Jakarta Film Commission di Jakarta pada 26 Juni 2026. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat ekosistem perfilman sekaligus mendorong Jakarta sebagai kota sinema dan pusat industri film nasional. JFC berfungsi memberikan layanan informasi, koordinasi, dan fasilitasi bagi kegiatan produksi film serta audiovisual di Jakarta. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekolah rakyat menjadi salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan ekstrim. Laporannya disampaikan Anggrit Nardianto.
6: Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial bersama pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan ekstrim melalui program Sekolah Rakyat. Program tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Desven Amril Esos MSI mengatakan, Sekolah Rakyat menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi. Menurutnya, pendidikan merupakan instrumen utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan ekstrim.
7: Kolaborasi dari Kemensos dengan Pemprov untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim melalui program peningkatan sumber daya manusia untuk mendirikan sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini sasarannya adalah untuk menjangkau anak-anak yang kondisinya putus sekolah, mungkin karena keterbatasan biaya, kita inventarisir, kita verifikasi berdasarkan data-data usulan dari kabupaten kota untuk kita asramakan. Itu masing-masing 270 untuk di Kota Bengkulu yang ada di Sukarami dan juga untuk yang di Kabupaten Kaur.
6: Melalui mekanisme tersebut, pemerintah memastikan peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan dan memenuhi kriteria. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 8 Bengkulu, Yuliar Mayeni MPD mengatakan, mekanisme penerimaan siswa baru tahun ini masih sama seperti tahun sebelumnya. Seleksi dilakukan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik.
8: Untuk tahun ini mekanismenya sama dengan tahun lalu, yaitu siswanya diperoleh dari hasil penjangkauan. Syarat utama untuk masuk sekolah rakyat itu keluarga dari desil 1 dan desil 2, keluarga prasejahtera. Ya, melalui data DTSN yang telah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Dan untuk tahun ini, antusias masyarakat untuk masuk di sekolah rakyat itu alhamdulillah luar biasa.
6: Yuliarma menambahkan, proses penjangkauan siswa baru tahun ini telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang cukup menggembirakan. Antusias masyarakat untuk masuk ke sekolah rakyat sangat tinggi, terlihat dari jumlah peminat yang mencapai sekitar 300 orang, sementara kuota yang tersedia hanya 90 orang. Dari Bengkulu, Anggrid Nardianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, program cek kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan terus menunjukkan progres yang signifikan. Dinas Kesehatan setempat mencatat hingga saat ini program tersebut sudah menjangkau lebih dari 100 ribu warga. Berikut laporannya disampaikan Teddy Herianto.
9: Progres pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan, proses capai penduduk yang sudah dilakukan CKG 111.161 orang.
10: Program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Waikanan terus menunjukkan progres yang signifikan. Dinas Kesehatan setempat mencatat hingga saat ini sebanyak 111.161 warga atau setara dengan 21,98% dari total populasi penduduk di daerah tersebut telah menerima manfaat dari program pelayanan kesehatan ini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan, Sairun, mengungkapkan bahwa keberhasilan capaian ini tidak lepas dari optimalisasi peran fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tersebar di seluruh wilayah Waikanan. Sairun menjelaskan hingga kini progres pelaksanaan program CKG telah menjangkau 111.161 orang. Pelayanan tersebut dimaksimalkan melalui 20 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Waikanan. Sairun menjelaskan untuk mempercepat pencapaian target dan memastikan pemerataan pelayanan, pelaksanaan CKG kini dilakukan setiap hari dengan menyasar seluruh lapisan masyarakat. Strategi pelayanan pun dibuat lebih fleksibel dan menjemput bola. Pelayanan dilakukan seperti setiap hari, sasaran adalah seluruh penduduk Waikanan, baik mereka yang datang langsung berobat ke puskesmas atau di dalam gedung, maupun masyarakat yang menjangkau melalui berbagai kegiatan di luar gedung yang diselenggarakan secara aktif oleh puskesmas.
9: Progres pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan, proses capai penduduk yang sudah dilakukan CKG 111.161 orang, telah dilakukan CKG yang dilakukan di 20 puskesmas atau sudah mencapai 21,98% dari jumlah penduduk di Kabupaten Waikanan. CKG dilakukan setiap hari, ya, dilakukan oleh puskesmas setiap hari terhadap sasaran penduduk Waikanan, baik itu yang melakukan pengobatan di puskesmas ataupun dalam kegiatan-kegiatan luar gedung yang dilakukan oleh puskesmas.
10: Melalui integrasi pelayanan dalam dan luar gedung ini, pemerintah Kabupaten Waikanan berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini kesehatan dapat terus meningkat, sekaligus mendekatkan akses layanan medis yang berkualitas hingga ke tingkat kampung. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bersama saya Niken Wurdiningsih, inilah Warta Parlemen. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin menegaskan penyusunan rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional mengedepankan partisipasi publik yang bermakna. Komisi 10 telah membuka ruang bagi pemangku kepentingan, termasuk kalangan mahasiswa, untuk menyampaikan aspirasi sejak tahap awal penyusunan RUU ini. Hingga saat ini, Komisi 10 telah menyerap masukan dari lebih dari 56 institusi dan lembaga sebagai bagian dari penyusunan naskah akademik dan draft RUU.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Grup Kerjasama Bilateral DPR RI Indonesia-Jepang, Puti Guntur Soekarno, mendorong penguatan kerjasama industri dengan Jepang dan dukungan bagi kontingen Indonesia di Asian Games Nagoya.
2: Yang pertama adalah bagaimana membangun hubungan investasi, bisnis, industri yang semakin baik lagi. Lalu yang kedua adalah kita tahu bahwa di bulan September nanti, Nagoya ditunjuk sebagai kota tempat terselenggaranya Asian Games, dan nanti di bulan November itu Para Games. Jadi tadi juga ada pembicaraan bagaimana kemudian delegasi-delegasi Indonesia bisa kemudian mendapatkan fasilitas dan akomodasi yang baik.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Komisi 9 DPR RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan menyepakati sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program magang nasional, termasuk peningkatan standar kompetensi peserta, penguatan kualitas pembimbing, perlindungan hak peserta magang, hingga perluasan kemitraan dengan dunia usaha dan kalangan industri. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini menegaskan penguatan tata kelola program magang nasional perlu dilakukan melalui penyusunan kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
4: Kami lanjutkan kembali Warta Nusantara Sore. Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendukung program Sekolah Rakyat yang merupakan program Astacita Presiden Republik Indonesia. Program ini dapat menjadi akses pendidikan berkualitas bagi anak kurang mampu dan bisa memutus rantai kemiskinan. Berikut laporan disampaikan Nur Fitriani.
5: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mendukung program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional di bidang pendidikan. Program yang diinisiasi pemerintah pusat ini memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas melalui sistem asrama atau boarding school. Selain menguasai ilmu pengetahuan, para siswa juga dibentuk karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinannya. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Eji Marlina, mengatakan pemerintah daerah mendukung penuh program tersebut dan telah mengusulkan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bengkalis.
6: Sekolah rakyat merupakan program strategis nasional yang diinisiasi langsung oleh Bapak Presiden, ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto, mulai implementasi itu di tahun ajaran tahun kemarin 2024-2025, ya. Nah, pertama sekali dilaksanakan konsep sekolah rakyat ini adalah sekolah inklusif, ya, inklusif untuk semua, terkhusus untuk masyarakat yang tidak mampu agar bisa mengakses pendidikan yang berkualitas.
5: Salah satu siswa asal Bengkalis yang kini menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Pekanbaru, Manja Irmayanti, mengaku termotivasi bersekolah untuk mengubah kondisi ekonomi keluarganya serta membahagiakan orang tua.
7: Motivasi terbesar, ngelihat kondisi ekonomi keluarga, ngelihat keluarga yang begitu-gitu terus. Jadi saya pengen ngerubah ekonomi keluarga, ngerubah derajat orang tua, untuk membagikan orang tua, dan juga itu kan sekolah boarding kan. Ya. Saya pikirnya itu semi militer, jadi saya suka dengan semi militer, jadi itu hal utama yang bikin saya, wih keren nih sekolah ini. Pengen deh sekolah di sini, bisa cari pengalaman juga kalau kuliah.
5: Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap ke depan sekolah rakyat dapat dibangun di daerah ini agar semakin banyak anak berprestasi dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan berkualitas. Dari Bengkalis, reporter Nur Fitriani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, informasi dari Bengkalis tadi menuntaskan program Warta Nusantara untuk sore hari ini.

0: berenang.
1: Mulia
2: semalam ini dia
1: ada di Milan.
2: Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di Interview.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Sarimukti Kabupaten Bandung Barat selama musim kemarau panjang. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Regional Jawa Barat Arief Perdana mengatakan, salah satu langkah utama yang dilakukan adalah menata kembali timbunan sampah agar gas metana tidak terkonsentrasi pada satu titik. Selain penataan timbunan, pengelola juga memperkuat kesiapsiagaan dengan menyediakan hidran serta peralatan pemadam kebakaran, baik berkapasitas besar maupun ringan, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat apabila muncul titik api. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tangerang Banten menyebut kondisi kebakaran area tempat pembuangan akhir TPA Jatiwaringin tersisa sekitar 30% dari total area yang sebelumnya terbakar, mencapai 15 hektar. Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Ahmad Taufik, menjelaskan, titik api yang tersisa di area kebakaran TPA Jatiwaringin saat ini terus menunjukkan progres yang positif. Taufik mengungkapkan kebakaran di TPA memiliki karakteristik berbeda dengan kebakaran lahan gambut. Pasalnya, timbunan sampah di TPA telah menggunung selama bertahun-tahun. Beralih ke berita mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan nota kesepahaman atau MOU yang ditandatangani dengan Iran untuk mengakhiri konflik telah berakhir. Nota kesepahaman Islamabad yang terdiri atas 14 poin kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penandatanganan MOU tersebut dilakukan setelah ketegangan di kawasan yang dipicu oleh serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang berlangsung beberapa pekan. Berita olahraga, World Boxing Council WBC mengumumkan petinju Josh Kadima dan Herbert Matovu bersiap naik ring untuk menguasai kelas berat WBC Afrika di Emperor Place, Afrika Selatan 11 Juli mendatang. Kadima datang sebagai petinju tak terkalahkan dan siap menjadi bintang utama untuk pertama kalinya dalam karirnya. WBC menyatakan perebutan sabuk regional WBC tersebut akan secara langsung mendorong pemenangnya untuk meningkatkan peringkat dunianya, yang terpenting membuka pintu menuju tinju internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan juga ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
2: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
3: Serang, yang kanan tuh awas, kanan, serang.
4: Akbar, keluar, Bar!
3: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
4: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
3: Mama!
5: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi-permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam, karena alam yang menjaga kita.

Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro3 Radio Republik Indonesia. Saya Luna Elia, kali ini akan kembali menemani Anda di segmen Indonesia Menyapa Sore di hari ini. Hari Rabu 8 Juli 2026, sesaat lagi kami masih akan menghadirkan ragam informasi terkini dari reporter-reporter kami yang berada di berbagai wilayah di Indonesia. Selain tentu saja juga nanti kami akan hadirkan program Kentongan Pro3 RRI yang nanti akan membahas topik-topik terkait dengan kebencanaan ya, diantaranya mengenai antisipasi kekeringan dan juga kebakaran, terutama kebakaran lahan dan hutan karhutla, termasuk kebakaran TPA ya, tempat pembuangan akhir yang sudah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Apalagi saat ini juga ada fenomena El Nino yang turut mempengaruhi cuaca panas, bahkan ekstrim begitu ya, dan ini bisa berlangsung berkepanjangan. Kami nanti akan hadirkan sorotannya di program Kentongan Pro3 RRI. Namun sebelumnya pendengar, terlebih dahulu kami juga akan menghadirkan informasi-informasi untuk Anda, termasuk laporan ini perkembangan dari kebakaran TPA Jatiwaringin ya, BPBD Tangerang ini menyatakan untuk saat ini progres pemadaman kebakaran Jatiwaringin tersisa tinggal 30% saja. Selengkapnya kita akan simak laporannya bersama Sada Tudarain. Ain?
1: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tangerang mengklaim kondisi kebakaran TPA Jatiwaringin tersisa sekitar 30%. Sedangkan total area yang sebelumnya terbakar mencapai 15 hektar. Namun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat bila total area TPA Jatiwaringin yang terbakar seluas 18,24 hektar. Sedangkan pada hari ke-9 ini, progres pemadaman sudah mencapai 60%. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tangerang, Ahmad Taufik, mengatakan untuk hari ke-9, titik api yang tersisa di area kebakaran TPA Jatiwaringin saat ini terus menunjukkan progres yang positif, di mana area sebelumnya terbakar sekitar 15 hektar dari total luasan tempat pembuangan sampah mencapai 33 hektar. Taufik juga mengungkapkan kebakaran di TPA Jatiwaringin ini memiliki karakteristik berbeda dengan kebakaran lahan gambut. Pasalnya timbunan sampah di TPA Jatiwaringin telah menggunung selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu, kata Taufik, dalam proses pemadamannya, para petugas harus mengurai gunungan sampah dengan alat berat agar lebih mudah memadamkannya.
2: Masih agak apa untuk berakhir, kita agak kesulitan dan kita pun menghimbau kepada pengelola Taman Sesno untuk kesulitan sudah pasti agak.
1: Berikut adalah tanggapan dari Kepala BPBD Kabupaten Tangerang.
3: Baik, terima kasih kawan-kawan. Jadi tadi sudah disampaikan juga sama Pak Bupati ya, keterpaduan kami dari pusat BNPB, lingkungan hidup, kehutanan, aparat pemerintah daerah, TNI Polri, relawan, swasta ini sudah bergabung di sini. Dari mulai intinya di hari kedua tanggal 1 itu kita sudah satu padu. Yang namanya mencari solusi itu pasti step by step, kita mencari bagaimana untuk memadamkan ini. Di tanggal 30 itu saya langsung meninjau ke lokasi api yang pertama muncul. Kami langsung menyarankan dukungan heli karena ada beberapa spot-spot yang tidak bisa dilakukan pemadaman lewat darat.
1: Di sementara, Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Brigjen TNI Johan Darmawan, melaporkan bahwa progres pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin telah mencapai 60%. Walaupun pengendalian titik api mendapat kemajuan pada hari ke-9, namun luas area yang terbakar bertambah menjadi 18,24 hektar. Johan juga mengaku dari angka 60% pengendalian titik api kebakaran di TPA Jatiwaringin juga diiringi dengan tingkat kebersihan area terdampak yang mencapai 70%. Demikian dari Tangerang, satu darayan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan lainnya, pendengar, Gereja Katedral menggelar misa arwah bagi korban gempa Venezuela yang dipimpin oleh Monsignor Michael Andrew Paulowicz bersama dengan Uskup Agung Kardinal Suharyo. Kita akan bergabung bersama Yorika Fitri. Yorika.
4: Ya, Luna, saat ini saya berada di Gereja Katedral Jakarta, di mana pada pukul 18 waktu Indonesia Barat atau beberapa saat yang lalu, Gereja Katedral menggelar misa arwah bagi korban gempa di Venezuela. Dan misa ini dipimpin oleh pelaksana dari Vatikan dan juga dihadiri oleh Kardinal Uskup Kardinal Ignatius Suharyo beserta dengan para jamaat Gereja Katedral. Dan misa diawali dengan perarakan oleh pihak Gereja Katedral dan kemudian setelah itu menggelar misa arwah atau ekaristi. Dan saat ini misa arwah tengah masih dilaksanakan dan diikuti juga beberapa diplomat dan juga imam dari Keuskupan Agung Jakarta. Dan tadi juga sebelum pelaksanaan misa arwah, Romo Adi Prasetyo dari Gereja Katedral menyampaikan bahwa misa arwah ini berasal dari Duta Besar Venezuela untuk Indonesia dan diikuti oleh umat Katolik. Sementara di sekitar Gereja Katedral, pengamanan tidak terlalu diperketat, namun terlihat beberapa jemaat dan juga warga negara Venezuela yang berada di Indonesia ikut melaksanakan misa arwah. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke laporan selanjutnya, pendengar. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan pemeriksaan kesiapan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Berikut kita akan simak laporannya bersama Santi Yunas.
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyerahkan bantuan peralatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kepada jajaran di Provinsi Riau pada Rabu siang. Hal ini sebagai bentuk penguatan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau. Adapun bantuan yang diserahkan meliputi 1 unit eskavator, 10 unit sepeda motor operasional, 50 set peralatan portable pemadam, 2 set peralatan montage, serta 20 unit mesin pompa air. Penyerahan bantuan dilakukan usai Kapolri meninjau kesiapan personil dan sarana-prasarana penanganan karhutla yang melibatkan Polri, TNI, BPBD, Manggala Agni, pemerintah daerah, hingga perusahaan swasta di halaman SPN Polda Riau, Kabupaten Kampar. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Warjono mengatakan puncak musim kemarau di Provinsi Riau diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September. Pada periode tersebut, curah hujan cenderung menurun sehingga masyarakat himbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.
6: Potensi kemaraunya datangnya lebih awal, kemudian jangka lebih lama, artinya kekeringannya akan lebih lama daripada tahun lalu. Jadi potensinya adalah di bulan Juni, Juli, Agustus, September. Tentunya kita perlu waspada untuk menangani itu.
5: Selain penguatan peralatan, Kapolri menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran.
0: Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pendengar, cuaca ekstrim berupa angin kencang yang melanda wilayah Aceh telah memicu kenaikan harga ikan di daerah tersebut. Selengkapnya kita akan simak laporan Tisi Maulidia Putri dari RRI Banda Aceh.
7: Sejumlah wilayah Aceh dilanda angin kencang sejak awal Juli 2026. Kondisi ini turut berdampak pada terganggunya aktivitas nelayan yang menyebabkan kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Salah seorang pedagang di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Bukhari menjelaskan, ikan yang mengalami kenaikan diantaranya tuna menjadi Rp90.000 per kilogram dan merlin pada kisaran Rp65.000 per kilogram. Namun diakuinya antusiasme masyarakat membeli ikan masih cukup tinggi untuk kebutuhan pribadi, usaha maupun perayaan tertentu.
8: Sebelumnya 60, karena ada ikan angin kencang kali.
7: Yulia yang merupakan ibu rumah tangga berharap harga ikan dapat stabil bahkan murah karena menu makanan yang disajikan untuk keluarga lebih diminati berbahan dasar ikan.
9: Sebagai ibu rumah tangga, ya kita berharap harga ikan dapat stabil, kalau bisa kan lebih murah karena lebih mudah lah kita mengolah ikan di rumah kan.
7: Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda SIM telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Aceh sejak 5 hingga 7 Juli 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi aktifnya gelombang atmosfer Kelvin di wilayah Aceh, termasuk adanya daerah belokan angin dan konvergensi turut mendukung pertumbuhan awan konvektif.
0: Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong berbagai langkah mitigasi untuk menekan dampak serangan hama selama musim kemarau. Dari Lampung, laporan disampaikan Siti Triani.
10: Musim kemarau berpotensi meningkatkan serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT di lahan pertanian Lampung. Salah satu hama yang menjadi perhatian adalah werang batang coklat yang dapat mengganggu produktivitas padi. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong berbagai langkah mitigasi untuk menekan dampak serangan hama selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan strategi menghadapi risiko kekeringan yang mengancam sektor pertanian. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani mengatakan, kondisi kekeringan dapat memicu perkembangan sejumlah hama dan penyakit tanaman. Petani diminta meningkatkan kewaspadaan serta melakukan pengendalian hama sejak awal masa tanam. Menurutnya, pengendalian hayati dapat dilakukan melalui berbagai metode yang ramah lingkungan. Elvira menilai ketersediaan sarana pengendalian hama masih perlu diperkuat untuk menghadapi musim kemarau tahun ini.
11: Ya, jadi kekeringan itu memicu adanya organisme pengganggu tanaman. Salah satunya itu werang batang coklat. Nah, kita kan membutuhkan pengendalian yang harapannya tentunya nggak harus kimia gitu ya. Jadi pengendaliannya yang hayati, bisa dengan model kropyokan atau ya pestisida. Nah, itu yang stoknya belum banyak ya, ada tapi kurang mencukupi lah.
10: Sementara itu, salah satu petani padi di Kabupaten Lampung Tengah, Suyanto, mengaku mulai meningkatkan pengawasan terhadap tanaman memasuki musim kemarau. Menurutnya, serangan wereng dapat berkembang cepat apabila tidak segera ditangani sejak gejala awal muncul.
12: Itu menyebarnya cukup cepat, apalagi tunjang dengan adanya panas dan mendung, itu perkembangan wereng coklat sangat cepat. Hama wereng coklat atau wereng itu menghisap di pangkal padi, sehingga setelah dihisap itu padinya, tanaman padinya menjadi kering.
10: Pemerintah berharap langkah antisipasi yang dilakukan sejak dini dapat menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman kekeringan dan serangan OPT. Pengendalian hama yang tepat dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga produksi pangan tetap stabil selama musim kemarau. Dari Bandar Lampung, Siti Riani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, pendengar, kita beralih ke Tasikmalaya. Pemerintah Kota Tasikmalaya melakukan rekayasa dan perbaikan saluran air untuk mengatasi permasalahan banjir dan genangan air yang kerap terjadi di kawasan Jalan Muhammad Hatta. Dari Tasikmalaya, laporan disampaikan Nova Nugraha.
13: Guna mengantisipasi banjir dan genangan air di kawasan Jalan Muhammad Toha, Kalangsari, Kota Tasikmalaya, pemerintah daerah setempat segera melakukan rekayasa drainase di kawasan tersebut. Pemkot mendapatkan bantuan dari Kementerian PU untuk melaksanakan rekayasa drainase yang ada. Wali Kota Tasikmalaya Firman Alfarizi mengatakan kawasan tersebut sudah selama 15 tahun tidak pernah dilakukan rekayasa saluran sehingga ketika curah hujan tinggi kerap menyebabkan banjir dan genangan air. Rekayasa tidak hanya dilakukan di kawasan Jalan Muhammad Toha, namun akan juga dilakukan perbaikan saluran pembuangan ke arah Sungai Ciloseh, sehingga diharapkan rekayasa yang dilakukan ini akan menjadi solusi akan genangan air dan banjir ketika curah hujan tinggi di Kota Tasikmalaya.
3: Tahun belum terjadi adanya rekayasa untuk drainase gitu, pembangunan dibangun ulang karena permasalahan tersebut, dan alhamdulillah hari ini itu ada bantuan dari, memang ini jalan nasional ya, sehingga dari PU, Kementerian PU ini mengintervensi dan melakukan rekayasa drainase yang ada, yaitu sehingga nanti banjir di sekitar Talansari ini, di Muhammad Hatta ini.
13: Sementara terkait rencana rekayasa saluran drainase tersebut juga ditanggapi beragam oleh warga. Hendra, salah seorang warga Taman Sari, berharap penyelesaian genangan air dan banjir tidak hanya dilakukan di kawasan Kalangsari saja, tetapi juga dilakukan di daerah lain karena Kota Tasikmalaya hampir semua wilayah rawan terhadap banjir dan genangan air.
14: Ya, memang daerah sana selalu banjir ya. Tiap ada hujan dikit banjir, ada hujan dikit banjir. Ya, yang penting masyarakat masalah tidak banjir lagi aja deh.
13: Dengan upaya rekayasa drainase ataupun saluran air di wilayah Kota Tasikmalaya, warga Kota Tasikmalaya berharap permasalahan banjir dan genangan air dapat ditangani secara maksimal. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, BPBD Jawa Timur mendorong adanya penguatan kemampuan guru pada program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Hal itu dikarenakan hampir 90% sekolah menengah di Jawa Timur masuk wilayah rawan bencana. Selengkapnya berikut akan dilaporkan Ani Hasanah.
15: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 3.645 sekolah SMA sederajat masuk kategori rawan bencana. Jumlah tersebut setara dengan 89,2% dari sebanyak 4.088 SMA sederajat di Jawa Timur. Untuk mewujudkan ketangguhan bencana di sekolah, BPBD Jatim melaksanakan program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Kegiatan ini melibatkan para guru SMA SMK sederajat yang berkolaborasi dengan Ikatan Guru Indonesia atau IGI Jawa Timur. Sebanyak 50 orang guru SMA SMK perwakilan dari 38 kabupaten kota Sejatim mengikuti training of facilitator SPAB. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam percepatan ketangguhan sekolah di Jawa Timur.
16: Kalau melihat data dari Seknas SPAB menunjukkan bahwa di Jawa Timur terdapat kurang lebih 68.326 satuan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA. Artinya lebih banyak dari ini. Ini khusus SMA saja. Kalau kita bicara PAUD, SD, SMP lebih banyak dari ini.
15: Ketua IGI Jatim Sukari pun menyampaikan terima kasih kepada BPBD Jatim atas kolaborasinya dalam pelaksanaan kegiatan TOV SPAB secara rutin setiap tahun. Pelibatan guru dalam peningkatan kapasitas kebencanaan sangat penting, karena guru adalah ujung tombak dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
17: Kegiatan ini sebenarnya bagaimana mendorong percepatan kapasitas guru sebagai ujung tombak pendidikan untuk bagaimana memahami dan melaksanakan satuan pendidikan yang aman, nyaman, sehingga proses pembelajaran bisa menyenangkan sebagaimana yang menjadi program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
15: Kegiatan TOV SPAB dilaksanakan selama 2 hari. Dengan berbagai materi seperti peta jalan dan kebijakan kerangka kerja SPAB, kajian resiko bencana partisipatif, dan tim siaga sekolah, pertolongan pertama gawat darurat, dan simulasi bencana.
0: Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Warta Nusantara.
19: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
20: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
18: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
19: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
18: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Ini baru enak.
22: Luar biasa.
23: Aku baru aja
24: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
25: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
1: Saatnya kami hadirkan program Kentongan Pro 3 RRI. Seperti kami informasikan sebelumnya, pendengar, bahwa malam hari ini kami hadirkan perbincangan mengenai kekeringan dan juga antisipasi yang dilakukan mengingat fenomena El Nino ya. Ini akan mempengaruhi suhu permukaan laut di Samudra Pasifik dan ini akan memicu penurunan curah hujan yang drastis sehingga menyebabkan musim kemarau yang lebih kering dan panjang ya, termasuk di wilayah Indonesia. Nah, kondisi ini akan memicu krisis air bersih, kemudian juga bisa menyebabkan kebakaran hutan dan lahan dan adanya ancaman gagal panen di sektor pertanian. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga sudah memetakan ada sejumlah wilayah di Indonesia yang masuk kategori paling rentan terhadap kekeringan ekstrim akibat fenomena ini. Satu di antaranya adalah Pulau Jawa. Ya. Pulau Jawa termasuk wilayah Jawa Barat seperti Bandung, Bekasi, ini juga rawan. Kemudian Jawa Tengah hingga Jawa Timur, ini juga wilayah-wilayah yang dipetakan rawan terhadap kekeringan ekstrim. Selain Pulau Jawa, ada juga Nusa Tenggara, ya, Provinsi NTB dan juga NTT dengan sejumlah desa di Lombok Barat, bahkan saat ini

0: air bersihnya juga mulai tersendat-sendat atau seperti apa. Muncul kebakaran-kebakaran ya, baik itu yang terjadi di perumahan warga atau bahkan di lahan-lahan terbuka begitu ya. Bahkan di sekitaran Jakarta kemarin di Tangerang itu juga ada TPA yang terbakar ya di wilayah Tangerang, dan itu masih progres sementara ya, saat ini masih progres pemadaman ya. Tersisa 30% lagi dari 1,5 hektar yang terbakar ya, tempat pembuangan akhir. Baik, untuk malam hari ini kita akan memperbincangkan tentang kekeringan di wilayah Jawa Barat. Bahkan di sana pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan seiring dengan meningkatnya laporan krisis air bersih di sejumlah titik. Kami sudah bersama dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Barat, Ari Herianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat malam, Pak Ari.
2: Selamat malam.
0: Ya, Pak Ari, menyusul penetapan status siaga darurat kekeringan ya di Provinsi Jawa Barat ini, daerah mana saja, Pak Ari, yang saat ini mencatatkan dampak krisis air bersih yang paling parah dan membutuhkan intervensi yang mendesak, Pak?
2: Ya, setidaknya yang kami dapat laporannya untuk di Jawa Barat, bencana kekeringan ini terdapat di 8 kabupaten kota. Meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tasik, dan Kota Sukabumi. Itu.
0: Baik.
2: Itu untuk bencana kekeringan.
0: Ya. Oke, ini sudah sejak kapan sebetulnya daerah-daerah tadi mulai mengalami krisis air bersih, Pak?
2: Ini kurun waktu mulai, sebenarnya ini laporannya kami terima dari mulai Januari sampai Juli sebenarnya. Gitu. Karena beberapa daerah di Jawa Barat juga ada yang memang mulai sejak kemarau-nya itu sejak bulan Mei kemarin, ada juga yang lebih awal seperti itu.
0: Oke, berarti sejak curah hujannya turun begitu ya.
2: Turun.
0: Ini betul. Mulai banyak daerah yang melaporkan terjadinya krisis air.
2: Betul.
0: Baik, kalau Pak Ari, kalau dibanding dengan data awal, bagaimana tren perluasan wilayah kekeringan sampai saat ini? Apakah ada wilayah baru yang mungkin sebelumnya aman tapi saat ini sudah mulai ikut terdampak, Pak?
2: Nah, sejauh ini sih kami masih melihat bahwa terjadi seperti ini itu Jawa Barat sebenarnya tahun 2023. Kita pernah mengalami kekeringan dengan El Nino. Itu El Nino itu seperti tahun ini terjadi lagi. Jadi sebenarnya kita sudah membuat pemetaan beberapa wilayah tersebut yang secara umum terjadi itu masih sama. Jadi masih di beberapa wilayah Kabupaten Bogor, Bekasi, Karawang, Bandung bagian selatan, Kabupaten Indramayu bagian utara dan pesisir. Kemudian juga Kabupaten Cirebon wilayah timur, Kuningan bagian tertentu, Garut wilayah selatan, dan Sukabumi wilayah selatan.
0: Itu dari hasil pemetaan dan kemudian match
2: pemetaan,
0: juga ya
2: betul.
0: Dengan apa yang terjadi
2: betul.
0: Saat ini ya. 8 tadi kabupaten kota di
2: ya,
0: Jawa
2: betul.
0: Barat yang disebut
2: betul.
0: Oleh Pak Ari di awal. Kalau berkaca dari kejadian sebelumnya, Pak, 2023
2: betul.
0: Tadi, ini apa kejadian krisis air ini apakah berlangsung cukup lama, Pak Ari, sehingga perlu dilakukan intervensi mendesak begitu?
2: Ya, memang. Jadi memang kalau dilihat berdasarkan tahun lalu dan juga menurut BMKG untuk tahun ini juga kan kita kemarau kering ini akan diprediksi mulai Mei sampai dengan September, di mana puncaknya itu bulan Agustus. Jadi kurang lebih sama. Tapi kan dengan adanya El Nino ini bisa saja menurut BMKG pun lebih lama lagi sampai dengan Oktober seperti itu.
0: Oke, berarti lebih lama lagi ya. Apa
2: betul.
0: Yang dilakukan, Pak, untuk antisipasi dampak yang lebih buruk mungkin ya? Karena ini kan berkaitan dengan kebutuhan vital masyarakat akan air bersih, Pak.
2: Betul. Tentu yang pertama tadi bahwa Jawa Barat sudah membuat keputusan gubernur tentang siaga darurat bencana. Dan saat ini sudah ada 12 kabupaten kota juga yang mengeluarkan surat keputusan kepala daerah juga tentang siaga darurat bencana itu. Terus kami juga menyiapkan juga jikalau nanti kabupaten kota perlu penebalan dari provinsi, kita menyiapkan peralatan, personil dan dalam penanggulangan bencana kekeringan ini. Sementara ini Kabupaten Purwakarta sudah koordinasi dengan kita, mereka meminta bantuan truk tangki air seperti itu.
0: Oke, berarti dilakukan dropping air ya, Pak ya?
2: Terus ya, betul.

0: Betul.
1: berjalan ya. Ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih atau termasuk
0: Betul.
1: juga sektor pertanian, Pak. Ini beberapa wilayah seperti Garut dan Tasikmalaya kan juga melaporkan mulai defisit air begitu ya untuk sektor pertanian, Pak.
0: Betul, memang bencana kekeringan ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab BPBD saja. Kita tentu juga koordinasi dengan stakeholder terkait, baik untuk pemenuhan pangan, mungkin dengan dinas pertanian, kemudian juga ada dinas teknis lain seperti dinas Perkim yang memiliki juga truk tangki air dan alat pengeboran dan lain sebagainya. Kita melibatkan berbagai stakeholder terkait seperti itu.
1: Perannya bagaimana pembagian perannya untuk paling tidak ini menyelamatkan lahan sawah yang produktif gitu ya?
0: Ya, jadi saat ini yang melakukan langsung penanganan kebutuhan air ini adalah kabupaten kota. Nanti ketika kabupaten kota merasa tidak mampu, tentu mereka akan bersurat kepada kami, seperti itu.
1: Baik, berjenjang berarti Pak ya, ditangani
0: Berjenjang,
1: oleh
0: seperti itu,
1: daerah
0: betul.
1: masing-masing dulu ya. Baik,
0: Betul.
1: kalau untuk bantuan air tadi, stok bantuan memastikan ini ya, pasokan air tadi untuk dropping ke daerah-daerah dan juga peralatan penunjang di gudang-gudang BPBD Jawa Barat ini seperti apa Pak untuk melayani seluruh wilayah? Kita tidak hanya bicara 8 kabupaten kota, tapi mungkin 27 kabupaten kota di Jawa Barat begitu. Semua juga harus diantisipasi, Pak Ari.
0: Betul, memang jadi kita menghimbau kepada kabupaten kota juga untuk memanfaatkan sumber air lokal seperti sumur dan tandon. Seperti tadi bahwa Pemprov tidak langsung terjun menurunkan air, itu dilakukan dulu oleh pemerintah kabupaten kota seperti itu. Jadi ketika kabupaten kota kekurangan bantuan peralatan SDM dan sebagainya baru kita turun tangan seperti itu.
1: Biasanya mekanismenya seperti apa sampai daerah itu merasa perlu untuk dibantu oleh
0: Berarti sebaran
1: provinsi?
0: kekeringannya masif seperti itu.
1: Masif ya.
0: Betul.
1: Oke. Pak, ini biasanya kan untuk distribusi bantuan air ini apakah juga melibatkan stakeholder atau mungkin dari perusahaan-perusahaan juga, Pak Ari?
0: Ya, kita melibatkan juga membuka kerjasama dengan berbagai pihak, tentu dengan perusahaan-perusahaan setempat mungkin gitu, untuk bagaimana dari pihak pentahelix lah seperti itu untuk menangani permasalahan bencana kekeringan khususnya air ini gitu.
1: Dan sejauh ini masih bisa dikendalikan ya oleh
0: Sejauh ini
1: daerah
0: masih bisa
1: kota,
0: dikendalikan betul oleh
1: kabupaten
0: kabupaten
1: kota.
0: kota.
1: Baik.
0: Betul, betul.
1: Oke, kalau untuk penyaluran bantuan lagi ya, penyaluran bantuan air bersih ke permukiman warga ya saat ini, apakah ada kendala-kendala yang terpantau mungkin Pak Ari dari sisi geografis atau bahkan keterbatasan armada tangki mungkin di lapangan?
0: Sejauh ini kami belum mendapatkan laporan ada kabupaten kota yang kewalahan seperti itu. Di beberapa daerah kabupaten kota sudah menyalurkan bantuan air bersih ini dari mulai Kabupaten Bekasi dan lain sebagainya. Jadi kita belum mendapatkan laporan karena kita juga melakukan pemantauan selama 24 jam. Jadi kita ada tim pemantauan gitu. Termasuk juga ada nomor darurat yang dapat dihubungi ke kita seperti itu.
1: Oke. Berarti mekanisme distribusi airnya itu masih di ini ya dikelola oleh BPBD daerah ya, Pak ya?
0: Kabupaten kota, betul,
1: Kabupaten kota
0: betul,
1: ya.
0: betul. Ya.
1: Baik. Tapi kita bicara tentang kekeringan, apalagi ini ada
0: Ya.
1: fenomena yang menyertai begitu, El Nino ya.
0: Betul,
1: Dan
0: El Nino, betul.
1: ini kan bukan kali pertama terjadi dan bahkan di waktu ke depan juga masih bisa terjadi begitu.
0: Betul.
1: Apa solusi yang mungkin bisa dilakukan atau bahkan mungkin sudah saat ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak kekeringan di masa mendatang, Pak Ari?
0: Ya, jadi memang kita selalu menghimbau kepada masyarakat untuk terus bagaimana menghemat penggunaan air, seperti itu untuk kebutuhan harian, terus juga pada saat hujan, kan kemarau itu bukan berarti tidak adanya hujan. Mungkin ketika ada beberapa daerah hujan, juga masyarakat untuk mulai menampung air hujan saat masih tersedia, gitu. Kemudian juga memperbaiki dan memanfaatkan kembali sumber air lokal, sumur, tandon, seperti itu.
1: Oke.
0: Ya.
1: Imbauan untuk penghematan air. Tapi
0: Untuk
1: kalau
0: penghematan air,
1: untuk
0: betul.
1: pemakaian air masyarakat ya, kalau untuk pembuatan sumur bor misalnya atau pemasangan hidran umum di lokasi-lokasi yang kritis, ada tidak Pak Hari atau sejauh ini
0: Ya, tentu
1: seperti apa?
0: ketika sumber air yang ada itu defisit, tentu kita akan melakukan langkah-langkah seperti pengeboran, seperti itu. Pengeboran sumber air, seperti itu.
1: Sudah Pak, ada beberapa daerah yang dilakukan seperti itu?
0: Sejauh ini belum. Sejauh ini masih kekeringan yang terjadi itu masih bisa ditangani dengan dropping melalui truk tangki air itu.
1: Oke.
0: Itu.
1: penanganan ini ya, seketika ya Pak ya, yang
0: Seketika, betul.
1: bisa
0: Seketika,
1: dilakukan
0: betul.
1: ya.
0: Ya.
1: Kalau untuk ini, masyarakat tadi kan dihimbau untuk menghemat penggunaan air bersih
0: Betul.
1: dan menjaga sumber-sumber air yang masih tersisa saat ini. Bagaimana caranya? Himbauan itu tidak hanya sekedar disampaikan, tapi bagaimana memastikan bahwa masyarakat ini betul-betul melakukan himbauan tadi, Pak?
0: Ya, kita terus berkoordinasi dengan kabupaten kota untuk menyampaikan hal sama melalui BPBD setempatnya. Kita juga membuat informasi-informasi baik di media sosial dan lain sebagainya gitu agar masyarakat mendapatkan pengetahuan bagaimana saat bencana kekeringan ini tidak panik, namun tetap waspada seperti itu.
1: Kita bicara Jawa Barat itu kan luas, Pak ya, tidak hanya
0: Iya.
1: kota-kota besar saja, tapi kan juga ada wilayah-wilayah yang di pelosok desa-desa begitu ya. Gimana caranya kalau
0: Ya.
1: ada daerah-daerah di pelosok tadi yang mengalami krisis air parah tapi belum tersentuh bantuan, kemana atau lewat kanal apa mereka bisa melaporkan ke BPBD, Pak?
0: Ya, sebenarnya mereka masyarakat itu bisa melaporkan ke desa-desa setempat dan BPBD setempat. Jadi pertama kan di setiap desa di Jawa Barat itu kan terdiri dari desa-desa. Nah, masyarakat yang mengalami bencana kekeringan itu bisa melaporkan ke pemerintahan desa setempat gitu. Kemudian nanti desa tentu akan memberikan informasi tersebut ke BPBD setempat, seperti itu.
1: Oke, mekanismenya berarti
0: Ya.
1: memang dari lingkungan sekitar dulu ya, kemudian nanti akan
0: Betul,
1: sampai
0: dari lingkungan sekitar
1: datanya
0: dulu, betul.
1: ke
0: Ya.
1: kabupaten kota. Bagaimana BPBD provinsi juga memastikan bahwa pusat data dan informasi di tiap daerah ini memberikan laporan yang akurat, supaya tadi distribusi bantuan airnya juga tidak terlambat dan tepat begitu.
0: Ya, kami ada tim pemantauan 24 jam. Jadi yang kami lakukan tim kami ini yang pertama tentu satu media monitoring melalui pengecekan berita-berita kekeringan dan kebakaran. Kemudian juga kita komunikasi dengan kabupaten kota. Jadi kita setiap malam, setiap jamnya ada laporan itu, Mbak, gitu. Kebakaran di mana, ada ini di mana. Jadi kita update datanya dari kabupaten kota. Kita terus catat dan kemudian kita kabupaten kota melaporkan kepada kita.
1: Oke, termasuk ini ya yang sudah berhasil tertangani begitu.
0: Betul,
1: Datanya
0: betul.
1: diperbaharui real time.
0: Foto-fotonya dan lain sebagainya, tindakannya sedang dilakukan gitu. Mereka mengirimkan semua kepada kita.
1: Pak Ari, untuk apa kelompok-kelompok rentan lah kita sebut ya, ada fasilitas publik seperti rumah sakit, puskesmas, atau bahkan mungkin untuk sekolah-sekolah asrama, pondok pesantren begitu ya. Ini bagaimana Pak, memastikan bantuan-bantuan air bersih tadi diprioritaskan juga untuk memenuhi kebutuhan publik tadi?
0: Betul. Jadi, namun saat ini kami belum mendapatkan laporan terjadi di tempat-tempat tersebut. Tentu kalau misalnya terjadi, tentu BPBD setempat juga akan menindaklanjuti. Nanti ketika BPBD setempat tidak bisa menangani, tentu kami juga dari provinsi akan turut bersama-sama untuk menangani permasalahan tersebut, seperti itu.
1: Berarti lebih banyak
0: Ya.
1: ke apa? Permukiman warga Pak ya?
0: Ya,
1: Daerah-daerah
0: permukiman, betul.
1: tempat
0: Permukiman
1: tinggal warga.
0: banyaknya sekarang, betul.
1: Baik. Pak, kalau belajar dari pola kekeringan tahun-tahun sebelumnya, ini apa evaluasi terbesar dari sistem logistik kita yang sudah diperbaiki mungkin oleh BPBD Jawa Barat untuk menghadapi kemarau kali ini? Tapi ditahan Pak Ari, saya dapat
0: Oh iya, boleh.
1: Instruksi untuk jeda dulu sebentar ya. Nanti
0: Boleh, boleh, siap.
1: kita akan lanjutkan kembali perbincangannya. Dan pendengar, Anda juga boleh bergabung. Ini di tempat Anda seperti apa? Sampaikan informasinya ya. Sudah mulai ada krisis air bersih atau masih cukup aman ya? Silakan Anda bisa bergabung di 0213523172 dan 0213844545.
2: Kilas Berita.
3: Kelautan dan Perikanan KKP mempercepat pemulihan sektor perikanan di Kabupaten Aceh Besar, Aceh pasca banjir bandang dan longsor yang terjadi pada akhir 2025 melalui penguatan regulasi pemanfaatan ruang laut serta penanganan sedimentasi. Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Permana Yudiaso mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya yang terdampak bencana. Menurut Permana, salah satu kendala yang dihadapi nelayan saat ini adalah pendangkalan alur pelayaran akibat sedimentasi pasca banjir. Kondisi tersebut menyebabkan kapal nelayan hanya dapat keluar masuk pelabuhan saat air pasang, sehingga menghambat aktivitas penangkapan ikan. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
1: Kita bicara tentang penanganan bencana kekeringan, terutama di Jawa Barat, bersama dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Barat, Pak Ari Herianto. Pak Ari, bisa dilanjut kembali tadi apa ya. Nih evaluasi yang bisa disampaikan mungkin kalau kita belajar dari pola kekeringan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, Pak?
0: Ya, tentu kita tahun ini lebih meningkatkan pola koordinasi sebenarnya, dan juga bagaimana kita lebih cepat mendapatkan informasi dari daerah Jawa Barat yang lebih luas begitu. Jadi oleh karenanya kita ada tim yang standby untuk mengawasi semua informasi, menerima dan mengawasi informasi dari kabupaten kota seperti itu.
1: Baik, BMKG kan ya. Juga memprediksi untuk puncak musim kemarau-nya sendiri akan terjadi di Agustus September begitu ya.
0: Agustus, betul.
1: Agustus betul. Setidaknya bulan ya. Depan ini. Apakah logistik betul. Dari dan juga personel BPBD Jawa Barat juga sudah dalam posisi siaga penuh nanti untuk menghadapi potensi lonjakan permintaan bantuan bulan depan?
0: Ya, insya Allah kita siap.
1: Siap ya?
0: Ya.
1: Baik, kalau begitu Pak Ari, terima kasih untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3 malam hari ini ya. Mudah-mudahan bisa terkendali dengan baik begitu untuk kekeringan di Jawa Barat. Terima kasih Pak Ari.
0: Terima kasih. Ya.
1: Demikian tadi kita baru saja berbincang bersama dengan Pak Ari Herianto ya, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Barat.
2: Wawancara Pro 3.
1: Fenomena El Nino yang membuat curah hujan berkurang, yang ini menyebabkan musim kemarau akan terasa lebih kering dan bahkan lebih panjang ya di wilayah Indonesia. Beberapa wilayah yang dipetakan BMKG akan mengalami dampak dari fenomena El Nino, diantaranya tadi Pulau Jawa, termasuk juga di Jawa Barat, tadi kita sudah bincang ya. Kemudian di Nusa Tenggara dan wilayah-wilayah lain seperti Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan. Kita kali ini sudah bersama dengan pendengar dari Merauke ya, Pak Sutrisno. Selamat malam, Pak Trisno.
5: Selamat malam, Mbak Naga.
1: Dengan Luna, Pak Sutrisno.
5: Oh, Mbak Luna.
1: Iya, silakan Pak Sutrisno. Di Merauke ini sudah mulai apa? Panas atau masih ada hujan ya, Pak, di sana?
5: Masih ada hujan, tapi lokal, Mbak.
1: Lokal, enggak meluas ya hujannya ya?
5: Hujannya itu... Ya mungkin dari jarak Merauke hujan, daerah atasnya sekitar 10 sampai 15 kilometer itu enggak hujan.
1: Pak, kalau tapi, Merauke ini biasanya atau secara historisnya pernah enggak mengalami kekeringan, Pak?
5: Sebetulnya kalau Merauke, kalau saya pahami dari tahun 80-an itu masih normal-normal aja. Tapi nanti itu Mbak, itu biasanya mulai tidak ada hujan itu dari September. Yeah. Dari September sampai Januari. Nah, menghadapi nanti naik tahun Natal, tahun baru sampai bulan April itu hujan terus. Yeah. Sedangkan waktu petani musim panen untuk jemur padi itu banyak yang rusak karena nggak bisa jemur.
1: Iya. Kalau Pak Sutrisno sendiri, apa ini yang disiapkan untuk mengantisipasi musim kemarau ini, Pak?
5: Terus terang, Pak, kalau yang di wilayah Kramigasi itu tidak ada mata air.
1: Jadi?
5: Jadi yang ada sudah diduduki oleh tahun-tahun 60-an, ya. Itu seperti Sidomulyo, Kupri, Kumbi, itu ada mata air, tapi sudah ditinggali orang-orang tersebut. Tapi bagian semangga sampai tanah miring SP1 sampai SP9 itu sama sekali tidak ada mata airnya. Yang ada itu pemerintah memberikan sumur bor. Tapi sumur bor itu bukan air tawar.
1: Apa, Pak?
5: Airnya itu air belerang.
1: Jadi harus diolah lagi atau gimana, Pak?
5: Itu kalau belerang, ya alhamdulillah warga terbantu untuk cuci baju, untuk mandi, itu bisa. Tapi mayoritas kebanyakan pakaian-pakaian banyak yang rusak, terutama let-letingnya.
1: Itu ada aromanya berarti, Pak, ya? Bau belerangnya tercium.
5: Bau belerang itu tercium sehingga di sini di Merauke kan pada umumnya atapnya kan atap seng, Pak. Rumahnya itu atap seng, tapi yang secara kebetulan yang ikut alur angin atau yang berdekatan dengan sumur bor itu paling lama 4-5 tahun sudah ganti seng itu. Jadi saya perlu informasikan sedikit kalau boleh. Kalau masalah kekeringan di sini masih untuk bulan-bulan ini biasanya masih normal karena di sini ada 3 macam sebutan hujan.
1: Apa saja itu?
5: Yang pertama itu hujan musim hujan. Terus yang kedua itu musim hujan timur. Setelah musim hujan timur, ada lagi yang agak aneh dan lucu, yaitu musim hujan mangga.
1: Musim buah mungkin, bukan musim hujan.
5: Tapi orang Merauke menyebutnya itu musim
1: hujan mangga. Oh, baik. Baik, terima kasih banyak ya Pak Sutrisno sudah menyampaikan informasi kondisi di wilayah Merauke ya, yang cukup banyak tadi informasi yang disampaikan. Dan sekaligus juga Pak Sutrisno dalam segmen Warga Bicara ini menuntaskan program Kentongan Pro 3 RRI malam ini.
6: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
1: Selepas ini Indonesia Menyapa Malam bersama dengan Rudy Zin. Saya Luna Elia. Terima kasih, sampai jumpa.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Kalau gratifikasi itu gimana, Pak? Bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi, Pak?
6: Iya, ditanya baru identitas saja.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
7: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
8: Ya. Pertama, ya. Pak, tapi ini diperiksa sebagai tersangka kan, Pak?
9: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
8: Tugas.
9: Kan dari baru dari siang, ya.
7: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
10: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang di mana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
11: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
10: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
11: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
12: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jalan. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, yang sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman ya Mas ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
11: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
13: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi...
14: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
13: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
15: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan, dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus diikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
14: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
16: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
17: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
16: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya, awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi. Dari inovasi menuju industri.
17: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
18: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait butuh bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
17: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
19: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
20: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di lahan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
19: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
21: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini. Dan Aulat Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
22: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama kelompok tani.
19: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stutter melaporkan.
23: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
24: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan strategi warning system itu satu.
23: Hardy mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
1: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Resources and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
3: Sama yang saya katakan ya.
23: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters. Pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
4: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar, Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI menggandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
5: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach, ya, head coach untuk timnas yang kami bawa dari sana. Supaya, karena ini olahraga baru kita, ya, kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target, mempunyai strategi. Atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Ya, selama 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, ya targetnya harus menang.
4: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
6: Saya jujur ya, persis kayak Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
4: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solone Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
7: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
8: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
9: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
6: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
10: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah lopiu, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3. Selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Sen dapat menjumpai Anda malam hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam untuk hari Rabu 8 Juli 2026. Kami telah siapkan rangkaian informasi juga tema-tema perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang malam hari ini. Dan terus kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Dan inilah Indonesia Menyapa Malam. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, Cina tidak lagi hanya dikenal sebagai basis produksi berbiaya rendah bagi industri otomotif global. Kini, negara tersebut menjelma menjadi pusat inovasi teknologi yang menjadi andalan produsen mobil dunia. Mulai dari General Motors atau GM, kemudian Volkswagen, hingga Renault. Dan perubahan strategi itu terlihat semakin besarnya porsi riset dan pengembangan atau R&D yang dipercayakan kepada para insinyur di negara tersebut, terutama untuk teknologi kendaraan listrik, perangkat lunak, hingga sistem penggerak generasi terbaru. Dan transformasi Cina dari basis manufaktur menjadi pusat inovasi menjadi relevan bagi Indonesia yang juga tengah mendorong hilirisasi industri dan menargetkan menjadi negara maju pada 2045. Tetapi tantangan Indonesia masih cukup besar di sektor riset dan inovasi. Laporan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menunjukkan belanja riset nasional pada 2024 mencapai sekitar 50,27 triliun rupiah dengan sekitar 71% masih berasal dari perguruan tinggi. Artinya, kontribusi riset dari dunia industri masih relatif terbatas. Dan Cina menjadi pusat inovasi, saatnya Indonesia mencontoh. Itulah yang akan kami hadirkan tema perbincangan malam hari ini bersama dengan pemerhati ekonomi Chairman Asian Competition Institute, Muhammad Syarkawi Rauf.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Syarkawi Rauf, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Iya. Cina menjadi pusat inovasi, saatnya Indonesia mencontoh. Di awal, apa yang bisa Bapak atau sampaikan perubahan Cina dari pabrik murah menjadi pusat inovasi dunia saat ini, Pak?
3: Jadi pertama ya, Cina itu kelebihannya mereka punya perencanaan jangka panjang. Dan pemerintah China konsisten untuk mengeksekusi perencanaan jangka panjang itu. Nah, salah satu hal yang isu yang paling penting di dalam menyusun perencanaan pembangunan ekonomi yang dimensinya jangka panjang adalah bagaimana membangun innovation base dalam rangka mendorong technological progress, ya, kemajuan teknologi di negara yang bersangkutan. Dan ya, kelebihannya China, mereka konsisten dengan long term plan seperti itu. Nah, ini yang membuat China sekarang bisa mendominasi sektor manufaktur global, ya. Coba bayangkan, hampir semua produk-produk berteknologi menengah dan bahkan berteknologi tinggi itu datangnya dari China sekarang. Dan ekosistem riset mereka itu sangat kuat. Ekosistem inovasinya juga terbangun dengan sangat baik.
1: Okay.
3: Itu yang membuat banyak perusahaan-perusahaan dari Amerika, okay, perusahaan-perusahaan dari Jepang, Korea, itu berinvestasi di China, bahkan dari Eropa menjadikan China, yeah, sebagai production base. Nah, itu yang mempermudah,
1: yeah,
3: terjadinya transfer teknologi, transfer knowledge, transfer budaya kerja. Karena kan inovasi itu kan bukan sekedar bagaimana membangun pusat inovasinya.
1: Ya.
3: Bagaimana membangun budaya inovasi di suatu bangsa.
1: Membangun suatu budaya bangsa. Inovasi di suatu bangsa. Oke. Okay. Kalau ya, silakan Pak.
3: Ini yang bisa dilakukan oleh China, ya. Dan ini dimensinya jangka panjang, Mas Rudi.
1: Oke. Okay. Kalau memang cerita suksesnya karena konsistensi jangka panjangnya tadi, lantas bagaimana cara kita bisa menduplikasi komitmen itu agar arah kebijakan inovasi Indonesia tidak mudah berubah, Pak?
3: Yang pertama, kita harus membangun

0: industri, perencanaan pengembangan industri yang komprehensif dan berdimensi jangka panjang. Karena inovasi itu kan harus dikaitkan dengan kebutuhan industri di dalam negeri, kebutuhan sektor manufaktur di dalam negeri. Sehingga menurut saya pemerintah Pak Prabowo yang perlu kita pertegas sekarang adalah bagaimana membangun ekosistem industri di dalam negeri yang mana industri yang bersangkutan itu menjadi semacam national champion. Jadi keunggulan nasional kita di pasar global itu apa? Misalnya ya, di zaman Pak Jokowi sudah ada program hilirisasi nikel. Nah sekarang kita konsisten di situ, tapi narasinya bukan lagi hilirisasi, karena hilirisasi itu kan downstream, memberikan nilai tambah kepada komoditas sumber daya alam. Nah itu nggak cukup. Yang narasi baru yang harus dibangun oleh pemerintah, dan Pak Prabowo saya kira sudah pernah mengungkapkan ini pada saat beliau berpidato di DPR yang lalu, dan itu disampaikan bahwa yang kita ingin bangun ke depan itu adalah industrialisasi. Nah sehingga menurut saya narasi industrialisasi ini yang harus disampaikan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo.
1: Baik.
0: Dan utamanya di Menteri Perindustrian atau Menteri di bidang ekonomi ya.
1: Ya. Artinya modal hilirisasi saat ini belum cukup itu Pak ya?
0: Tidak cukup. Tidak karena cukup. Hilirisasi itu tidak membangun ekosistem. Nah, industrialisasi itu membangun ekosistem sektor manufaktur.
1: Oke.
0: Okay. Di mana keterkaitan hulu hilir itu ada.
1: Ya.
0: Jadi ada core industrinya, core manufakturnya apa?
1: Ya, apa yang utamanya begitu ya?
0: Ya, industri utamanya apa? Nanti akan ada supporting industrinya.
1: Ya.
0: Industri pendukung akan terbangun.
1: Ya.
0: Kemudian tidak hanya itu, related industrinya pun akan berkembang.
1: Yang berhubungan langsung ya.
0: Industri-industri terkait dengan core industri itu juga akan terbangun dengan sendirinya. Nah inilah yang membangun ekosistem.
1: Okay.
0: Dan inilah yang berkontribusi terhadap efisiensi industri kita. Nah kalau industri kita efisien karena dibangun dengan ekosistem industri yang komprehensif, ini yang menciptakan daya saing produk manufaktur kita di pasar global.
1: Okay.
0: Nah disitulah sumber keunggulan kita secara kompetitif dibanding dengan negara lain. Nah, saya kira keunggulan China itu di situ.
1: Baik.
0: Karena mereka punya ekosistem industri yang hulu hilir terintegrasi, itu yang membuat barang-barang China itu murah.
1: Ya.
0: Karena mereka dibuat dengan sangat efisien.
1: Ya.
0: Nah, kalau efisien dari sisi cost, ya mau tidak mau harganya pasti kompetitif di pasar ekspor. Nah, kita meniru gaya China seperti itu.
1: Baik. Kalau begitu menurut Anda, sektor core industri apa yang paling potensial untuk bisa kita jadikan national champion dalam membangun ekosistem ini, Pak?
0: Yang pertama saya kira di tambang ya, untuk industri berbasis electric vehicle. Itu industri mobil listrik atau kendaraan listrik. Bahan bakunya, bahan dasarnya seperti nikel untuk baterai mobil listrik. Baterai kendaraan listrik itu kan ada di kita. Nah, embrionya kan bisa di situ tuh kan. Apalagi kita produsen nikel terbesar di dunia ya. Dan kita pengekspor nikel terbesar dunia. Nah, sehingga ekosistem industri berbasis nikel itu kita bisa bangun. Dan saya kira nikel itu bukan hanya untuk baterai mobil listrik. Tetapi komponen yang lain pun bahkan ke perabot rumah tangga dan segala macam itu kan semuanya bisa. Nah, itu jadi core industrinya, nanti akan terbangun supportingnya, akan terbangun related industrinya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kan pemain utama di CPO, palm oil, minyak sawit. Nah, bagaimana minyak sawit ini kita kelola dari hulu sampai ke hilir dengan nilai tambah yang lebih panjang, dengan produk yang semakin terdiversifikasi. Nah, ini yang akan memberikan keunggulan bagi sektor manufaktur di dalam negeri. Nah, belum lagi karet. Karet itu kan kita pemain nomor satu di industrinya. Kita produsen terbesar. Artinya apa? Kita idealnya punya industri atau pabrik atau sektor manufaktur berbasis berbasis karet.
1: Ya, ya. Baik, Pak Syarkewiraf, kami izin dulu bentar Pak ya. Kita bacakan dulu beberapa pesan WhatsApp yang masuk terkait dengan perbincangan kita di malam hari ini. Ya, saya akan langsung menuju rekan saya di Gatekeeper untuk membacakan pesan WhatsApp malam ini. Ya, silakan.
2: Oke. Baik, Rudi dan Pak Syarkawi, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 di sejumlah daerah yang ikut mengomentari terkait dengan topik kita malam ini, Cina jadi pusat inovasi saatnya Indonesia mencontoh. Yang pertama ya, dari Ibu Rani di Cirebon. Kalau lihat perkembangan teknologi di Cina memang luar biasa ya. Dari transportasi sampai digital paymentnya sudah maju banget. Menurut saya Indonesia juga bisa mencontoh, tapi harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Lalu ada Ibu Siti di Semarang. Bu Siti menyampaikan bahwa inovasi di Cina itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga dukungan pemerintahnya kuat. Nah, ini yang menurut saya penting ditiru Indonesia. Bagaimana kebijakan mendorong anak muda untuk berani berinovasi dan tidak takut gagal. Lalu ada Pak Rahmat di Malang. Pak Rahmat menyampaikan, sebagai kota pendidikan saya lihat potensi inovasi di Indonesia besar banget. Tapi memang perlu ekosistem yang lebih serius seperti di Cina, mulai dari riset kampus sampai industri. Jadi tidak berhenti di ide saja, tapi bisa benar-benar jadi produk. Lalu ada Bu Aska di Surabaya. Cina bisa jadi pusat inovasi karena mereka konsisten dan fokus. Indonesia juga punya peluang, apalagi banyak startup berkembang. Dan terakhir ada dari Pak Andi di Jakarta, di ibu kota perkembangan digital sudah terasa, tapi memang masih tertinggal dibanding Cina. Kita perlu percepatan, terutama di bidang AI dan teknologi hijau. Jangan sampai kita hanya jadi pasar, tapi harus jadi pemain juga. Kembali ke Anda, Rudi. Ya,
1: terima kasih Nining Julius Permana untuk pesan WhatsApp. Mungkin ada yang perlu ditanggapi dari apa yang sudah disampaikan pendengar kami, Pak Syarkawi?
0: Ya, saya kira saya setuju ya bahwa ekosistem riset di setiap daerah itu harus kita bangun ya, apalagi di setiap provinsi itu kita kan punya universitas-universitas skala nasional. Misalnya di Bandung, Jawa Barat kita ada ITB, kemudian di ada Pajajaran kan di situ ya, misalnya di Jawa Tengah ada di Diponegoro, kemudian di Airlangga, di Sulawesi Selatan ada Unhas, ada USU di Timur dan lain-lain. Ini kan semua kampus-kampus yang memiliki sumber daya manusia yang bagus ya, dan bahkan mereka punya tenaga-tenaga periset alumni dari universitas-universitas terbaik dari seluruh dunia ya.
1: Oke.
0: Okay. Yang dari Jepang, dari Amerika, dari Eropa, itu kan semua ada di kampus-kampus itu. Nah, tinggal bagaimana periset-periset yang ada di setiap kampus itu dibikin ekosistemnya dan mereka ada di dalam ekosistem itu. Dan kerjasamanya bukan hanya kampus dengan misalnya pemerintah daerah, tetapi itu melibatkan semua pihak ya. Ada industrinya, sektor manufakturnya di situ, kemudian ada kampus, ada pemerintah daerah, termasuk sektor swasta juga terlibat. Dan saya kira masyarakat sipil juga ikut dilibatkan, karena ini kan bagaimana membangun budaya inovasi di setiap daerah itu ya. Dan saya kira kita bisa maju menjadi negara maju seperti Korea, seperti Jepang, itu kalau kita mentransformasi ekonomi kita dari model ekonomi konvensional seperti sekarang ini menjadi perekonomian berbasis inovasi, innovation based economy atau knowledge based economy ya. Nah, di situ dibutuhkan tuh talenta-talenta muda, apalagi gen Z kita kan sangat banyak nih, kita ada bonus demografi, bagaimana mereka itu dilibatkan, bagaimana mereka didorong untuk menjadi inovator-inovator ya, inventor-inventor, sehingga kita pekerja di bidang penelitian itu kan masih sangat terbatas ya, beda misalnya dibandingkan dengan Jepang, Korea, itu kan sebagian besar pekerja di sana itu bekerja di bidang inovasi.
1: Ya, artinya dibutuhkan riset basis datanya itu semua ya. Ya.
0: Nah, kemudian yang kedua, penghargaan terhadap riset itu harus dibikin sangat bagus ya.
1: Okay.
0: Karena kalau penghargaannya kurang bagus ya tidak ada insentif orang untuk melakukan riset.
1: Ya.
0: Kemudian yang ketiga Mas, dari sisi law enforcement, penegakan hukum di bidang paten dan hak atas kekayaan intelektual.
1: Okay.
0: Ini juga penting untuk melindungi para peneliti. Karena ya pendapatan para peneliti itu kan dari paten
1: atau
0: dari hasilnya yang dia punya. Nah kalau mereka menemukan sesuatu hari ini, besok bisa ditiru oleh orang lain tanpa perlindungan hukum.
1: Baik.
0: Nah mereka tidak akan ada insentif untuk menjadi inovator, menjadi peneliti, menjadi inventor, gitu mas.
1: Tapi ada yang menarik ini Pak, BRIN menunjukkan belanja riset nasional kita pada 2024 itu angkanya 50,27 triliun rupiah dengan sekitar 71% itu masih berasal dari perguruan tinggi. Artinya kontribusi riset dari di dunia industri atau sektor swasta ini masih relatif terbatas ini. Kenapa ini Pak?
0: Ya, nah salah satunya kenapa sektor manufaktur atau sektor industri kita yang private ya tidak ada insentif untuk melakukan riset, karena kompetitornya nggak ada. Kan yang mendorong kita melakukan inovasi, menemukan cara-cara baru itu kan karena tekanan persaingan kan. Nah tekanan persaingan yang tinggi membuat kita ya mau tidak mau harus mencari cara-cara baru untuk menghasilkan barang, menghasilkan produk. Nah untuk menghasilkan cara-cara baru itu kan harus melalui proses inovasi. Nah karena kurangnya tekanan persaingan terhadap produk yang kita punya, nah itu yang membuat tidak ada insentif untuk inovasi. Kemudian yang kedua ya, kalau kita lihat itu wajar saja tuh kalau kontribusi sektor swasta, industri swasta terhadap belanja riset kita kurang. Nah, gimana kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto kita, terhadap gross domestic product kita, GDP, kalau di tahun 2000-an awal itu kan masih 32%an. Sekarang kontribusinya menurun tuh menjadi kurang lebih 18-20%. Nah, artinya apa? Banyak sektor manufaktur kita yang dulu eksis sekarang nggak eksis lagi. Mereka hilang karena ya mungkin tekanan persaingan dan lain-lain.
1: Kenapa?
0: Karena nggak ada inovasi itu tadi.
1: Oke. Lantas insentif apa yang paling realistis dibutuhkan pengusaha agar mereka bersedia untuk membangun pusat riset sendiri nih, Pak Syarikawi?
0: Yang pertama satu ya, pemerintah membantu swasta nasional untuk menemukan pasar-pasar baru di luar negeri. Kemudian yang kedua, pemerintah misalnya bersama-sama dengan swasta, Kadin, ada Apindo, ada HIPMI, untuk menetapkan national champion kita di sektor manufaktur itu apa? Apa komoditi unggulan kita di sektor manufaktur untuk kita jual di pasar global itu apa? Nah, setelah ada komoditi sebagai national champion, nah di situ pengusaha, private sector, kemudian pemerintah, dunia kampus itu berkolaborasi untuk mendukung pengembangan produk manufaktur itu supaya bisa kompetitif di pasar internasional. Nah itu baru bisa jalan, dan ini yang dilakukan oleh Korea, ini yang dilakukan oleh Jepang, dan saya kira ini yang dilakukan oleh China yang mendukung sektor manufakturnya dari sisi R&D ya. Makanya belanja R&D pemerintah di China itu sangat tinggi. Ditambah lagi dengan belanja private sector untuk R&D juga sangat tinggi ya. Bahkan yang tertinggi di dunia itu kan Korea. Negara dengan kandungan teknologi tertinggi di dalam produk ekspor dia itu Korea loh sekarang.
1: Baik.
0: Dan itu wajar karena hampir 5% dari GDP dia itu digunakan untuk R&D, untuk inovasi.
1: Riset,
0: Nah, untuk riset kita mungkin masih kurang dari 1% ya.
1: Ya. Baik.
0: Pengeluaran kita untuk mendukung R&D atau inovasi.
1: Ya.
0: Gitu Mas.
1: Baik. Sebagai penutup singkat saja Pak. Jadi pelajaran terbesar apa yang bisa kita langsung tiru dari model pengembangan teknologi di China saat ini?
0: Pertama ya, national planning yang dimensinya jangka panjang harus ada. Kemudian yang kedua, pengembangan sektor manufakturnya dengan national champion itu harus jelas. Kemudian yang ketiga, pelibatan kampus dengan tenaga-tenaga periset yang ada di situ harus ditata, dibangun ekosistem risetnya. Kemudian yang keempat, dukungan pembiayaan dari pemerintah juga harus jelas. Dan yang kelima, yang paling penting itu adalah law enforcement di bidang HAKI dan paten itu harus ditegakkan sangat ketat ya, tidak boleh ada meniru, mencuri hasil riset orang itu nggak boleh, itu harus dihukum berat. Nah ini yang memberikan insentif buat para inventor-inventor.
1: Baik. Pak Syarkawi, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kasih, dengan Pro3 RRI di malam hari ini. Salam sehat, selamat malam Pak.
0: Sehat Mas.
1: Iya. Demikian tadi pemerhati ekonomi Chairman Asian Competition Institute Muhammad Syarkawi Rauf.
3: Wawancara Pro3.
4: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
5: Tahu dong.
4: Apaan sih ya?
5: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
4: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
5: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
4: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
5: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
4: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
5: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
4: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
6: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman mengatakan, pengemudi ojek daring atau ojol yang berstatus sebagai pelaku usaha mikro akan lebih mudah mengakses pembiayaan melalui program kredit usaha rakyat atau KUR. Maman mengatakan, kemudahan tersebut dimungkinkan karena para pengemudi telah tergabung dalam ekosistem digital perusahaan aplikasi, sehingga data aktivitas dan pendapatan mereka dapat diintegrasikan dengan aplikasi Sapa UMKM milik Kementerian UMKM untuk mendukung akses pembiayaan. Ia juga mengatakan, akses terhadap KUR merupakan salah satu fasilitas dari penetapan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro. Program tersebut diharapkan dapat membuka akses permodalan bagi pengemudi yang ingin mengembangkan usaha. Dan berikut kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi seluruh Indonesia hari ini, Rabu 8 Juli 2026, yang selengkapnya disampaikan oleh Rogel Konrad berikut ini.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia, hari ini tanggal 8 Juli 2026. Beras medium harga terendah Rp13.000 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp26.500 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.500 per kilogram di Lampung, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir, harga terendah Rp16.000 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.300 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.900 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp40.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp118.100 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp27.800 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp22.900 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp64.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp31.400 per kilogram di Sumatera Barat, harga tertinggi Rp94.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.600 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp31.800 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp119.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah Rp28.800 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp118.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp34.500 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp130.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih, harga terendah Rp30.900 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp85.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 8 Juli 2026.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan memburu gelar pertamanya di BWF World Tour Super 750 saat tampil pada Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang. Alwi datang ke Japan Open dengan modal positif setelah menjuarai Super 500 Australian Open 2026. Meski demikian, pemain berusia 21 tahun tersebut mengakui kondisi fisiknya sempat menurun setelah tampil di Australia. Alwi juga mengatakan meski sempat merasakan tekanan fisik setelah tampil di Australia, ia merasa progresnya sudah cukup baik dan siap menghadapi Japan Open dan China Open.

0: Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata menyebutkan penyelenggaran Halal Expo Indonesia atau HEI 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Retno Madasari melaporkan. Eno. Ya, silakan Retno.
1: Ya, baik. Halal Expo Indonesia 2026 baru saja diresmikan pada hari ini yang juga dinilai menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata yang ditemui di sela-sela pembukaan Halal Expo menyatakan bahwa penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
2: Dan tahun 2020 yang lalu, 8 negara anggota mencapai angka $1 triliun sampai tahun 2030. Karena itu berbagai berkat instrumen yang dilakukan di 9 negara ini dan seluruh perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sama negara.
1: Sementara Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli di Senayan Tennis Indoor Stadium diikuti 9 negara anggota, yaitu Azerbaijan, Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan juga Turki. D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, serta Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kak, boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
1: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, apakah Paduka mengenal bau rokok ini? Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negara saya. Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

0: Catatan Peristiwa.
1: 8 Juli 1996, penghapusan SKBRI. SKBRI adalah Surat Keterangan Berkebangsaan Republik Indonesia. Surat ini berlaku untuk seluruh warga keturunan yang tinggal di Indonesia. Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 1996 tentang bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Di pasal 4, butir 2 berbunyi, bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki kartu tanda penduduk KTP atau kartu keluarga KK atau akta kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu cukup menggunakan KTP atau KK atau akta kelahiran tersebut. Tanggal 8 Juli 1976 menjadi hari bersejarah bagi dunia telekomunikasi di Indonesia. Satelit Palapa A1 yang merupakan satelit pertama yang dimiliki Indonesia diluncurkan dengan menggunakan roket Delta 2914 dan mulai mengorbit sehari berikutnya. Palapa A1 diluncurkan dari Tanjung Canaveral, Amerika Serikat. Setelah memasuki masa operasional, 6 dari 12 transponder Palapa A1 digunakan untuk aplikasi telepon, sedangkan satu lainnya digunakan oleh televisi nasional dan 5 sisanya digunakan sebagai cadangan.
0: Indonesia menyapa malam.
2: Terima kasih pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa malam Rabu 8 Juli 2026. Dan sesaat lagi kami hadir dalam sesi To The Point. Kami akan mengusung tema yang tentu menjadi perhatian masyarakat. Dan nanti kami juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi dalam perbincangan kami di To The Point di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Dan inilah To The Point untuk malam hari ini.
0: To The Point.
2: Sejumlah pihak menyoroti kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur atau NTT, Melki Lakalena, yang melarang kendaraan belum membayar pajak membeli bahan bakar minyak atau BBM subsidi. Sejatinya mendukung upaya pemerintah provinsi NTT meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Tetapi, kebijakan melarang kendaraan yang menunggak pajak membeli BBM subsidi perlu dikaji secara cermat, karena BBM subsidi merupakan hak bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima sesuai ketentuan. Tepatkah kebijakan ini? Larangan pembelian BBM bersubsidi untuk penunggak pajak menjadi topik kami dalam To The Point malam hari ini. Dan di sesi pertama ini kami telah tersambung bersama dengan Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Rio Pambodo. Pak Rio Pambodo, selamat malam Pak.
3: Ya, selamat malam Mas.
2: Ya. Baik. Gimana YLKI melihat kebijakan pembatasan BBM subsidi untuk penunggak pajak ini, Pak?
3: Ya, pada dasarnya prinsipnya sebenarnya kalau latar belakangnya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak sih sebenarnya kami setuju-setuju aja. Dan tentu kan semua ya taat pajak juga menjadi salah satu kewajiban dari warga negara juga yang baik gitu. Namun yang perlu dikaji ulang, secara cermat dalam hal ini adalah bagaimana dampaknya terhadap masyarakat kelompok miskin gitu. Kalau misalkan mereka tidak membayar pajak memang karena ekonomi dia akan menjadi salah satu double beban buat mereka. Mereka sudah tidak mampu membayar pajak untuk kendaraannya. Yang kedua, mereka juga tidak mendapatkan akses BBM subsidi sehingga otomatis mereka akan alternatifnya dua, yaitu akan beralih kepada tingkat yang lebih tinggi, yaitu adalah pertama yang harganya saat ini juga jauh melampau lebih tinggi. Yang kedua adalah beralih kepada bensin eceran. Artinya mereka akan mengurangi atau mengeluarkan beban ekonomi yang lebih besar dibandingkan yang kalau mereka mendapatkan yang subsidi. Nah itu yang harus bagaimana alternatif-alternatif memang harus dikaji sehingga memang tidak memberatkan bagi masyarakat yang khususnya masyarakat miskin sehingga mereka tidak tertimpa dua kali beban ekonomi. Yang kedua adalah sesuai dengan tujuan utama tingkat kepatuhan masyarakatnya itu juga bisa kita lakukan gitu. Yeah. Dan tentu kami memahami bahwa kejadian ini memang diakibatkan juga secara tidak langsung adalah kebijakan fiskal secara nasional. Ya.
2: Okay.
3: Dana bagi hasil secara nasional kita terpotong di atas 60% 2026. Jadi memang banyak daerah itu pusing kelabakan dan mengandalkan PAD, pendapatan asli daerah, yeah, untuk mengolah daerah. Dan itu kita ya kita contoh, kita baru-baru ini, minggu ini juga, kemarin daerah di daerah timur juga mereka banyak P3K yang terancam di PHK karena memang Pemdanya tidak mampu membayar. Yang kedua, kita tahu kejadian di Pati, mereka menaikkan PBB sampai 500%.
2: Yeah.
3: Untuk bisa PAD-nya itu sendiri. Dan itu pasti di internal NTT juga akan mengandalkan juga PAD, dalam hal ini adalah pajak kendaraan, untuk bisa survive.
2: Okay.
3: Untuk bisa kebijakan fiskal secara daerah.
2: Ya, baik. Pak Rio, kita undang pendengar juga ini ya untuk perbincangan kita malam hari ini. Silakan pendengar, kami undang Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375. Sambil menunggu pendengar, Pak. Artinya, jadi gimana solusi agar warga yang kurang mampu, yang belum bisa membayar pajak, tetapi tidak kehilangan hak atas BBM subsidi ini, Pak?
3: Ya, memang itu perlu kita cermati ya. Banyak pro kontra kita bicara bahwa mereka tidak membayar pajak, tidak mendapatkan haknya juga. Dan tentu kan BBM subsidi adalah spiritnya adalah untuk masyarakat miskin ya, masyarakat yang tidak mampu gitu. Dan tentu tingkat kepatuhan pajak itu mungkin mereka membeli kendaraan itu adalah untuk aktivitas operasional sehari-hari. Dan tentu mungkin juga salah satu mereka tidak membayar pajak adalah dendanya juga cukup tinggi. Di Jakarta beberapa kali juga ada suatu program pemutihan denda pajak sehingga membuat suatu masyarakat itu terpicu untuk melakukan pembayaran pajak gitu tanpa ada denda dan bunga dan sebagainya gitu. Sehingga itu bisa memantik masyarakat untuk bisa membayar pajak gitu. Yang kedua, itu dapat dalam hal ini tingkat kepatuhan dan juga tidak akses mereka itu juga tidak tidak bisa terpotong untuk BBM subsidi. Yang kedua kan sebenarnya mereka kalau misalkan ada dua double kendaraan, mereka kan juga akan menjadi beban yang double gitu. Dan itu yang harus kita pikirkan bersama, sehingga kalau ada dua kendaraan atas selama satu orang, progresif, dan itu pasti akan memberatkan dari misalkan dari pembayar pajak itu sendiri. Itu yang perlu kita cari solusi bersama, tetap membayar pajak untuk tingkat kepatuhan itu bisa dipenuhi. Yang kedua, bagaimana tidak terbebani juga dari sisi masyarakat yang notabene-nya adalah pembayar pajak.
2: Oke. Kita sapa dulu pendengar ini, Pak Rio ya. Ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat malam.
4: Malam, Rudi. Selamat malam, Pak Rio.
2: Iya. Silakan, Pak Haryanto. Apa yang mau disampaikan, Pak?
4: Iya, orang bijak taat pajak. Bayar pajak itu kan untuk membiayai pembangunan ya, Pak Rio ya. Tapi
3: betul,
4: kalau disuruh apa yang nunggak pajak nggak bisa beli BBM apa subsidi, wah repot juga. Tapi Pak, kalau di beberapa tempat ya, seperti di tempat saya itu ada yang namanya pemutihan itu Pak, untuk kendaraan yang apa yang tidak sanggup membayar pajak sekian tahun kan, lakukan pemutihan. Nanti baru setelah itu ya, setelah pemutihan itu selesai, mereka baru membayar pajak kembali itu Pak.
2: Okay.
4: Jadi bisa beli BBM subsidi. Begitu Om Rudi, Pak Rio. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih Pak Haryanto. Ada usulan untuk program pemutihan seperti yang Anda sampaikan tadi di Jakarta, pemutihan denda pajak. Apakah ini lebih tepat dilakukan? Bagaimana Pak Rio?
3: Iya, itu yang tadi sebelumnya saya juga usulkan juga,
2: ya.
3: Sama, sebetulnya sama. Ini juga bukan terjadi, bukan hanya di pajak kendaraan bermotor saja, PKB saja.
2: Ya.
3: Di BPJS juga kesehatan juga itu salah satu faktornya, tunggakan itu sangat tinggi. Ketika mereka ingin melakukan pembayaran, mereka harus misalkan harus membayar 5 tahun atau 3 tahun sebelumnya, yang itu menjadi tunggakan. Apalagi kalau di PKB, pajak kendaraan bermotor itu ada dendanya itu sendiri. Dan itu ini harus kita hitung ya. Negara punya piutang, yaitu piutangnya adalah masyarakat melalui PKB itu yang tidak dibayarkan. Nah, piutang itu tetap mungkin sama-sama tidak dibayarkan, tapi bagaimana kita harus memberikan suatu mungkin insentif bagi masyarakat untuk pemutihan satu atau diskon 2% atau di atas berapa tahun bisa diskon 2%, 50%, 30% itu mungkin menjadi suatu pemantik bagi masyarakat untuk bisa melakukan pembayaran pajak secara mungkin secara kesadaran. Itu yang harusnya bisa jadi alternatif sih harusnya.
2: Tapi kalau dilihat dari Undang-Undang Pelindungan Konsumen, bagaimana sih melihat dari permasalahan ini? Ada larangan untuk mengakses BBM subsidi ketika seseorang belum memenuhi kewajiban pajak kendaraannya ini, Pak.
3: Sebenarnya kalau kita bicara dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sih, memang Undang-Undang Konsumen itu nggak secara eksplisit harus mengatakan bahwa itu menjadi hak konsumen ya. Tapi memang ada Undang-Undang secara spesialis, kalau kita bicara terkait dengan BBM subsidi, sudah ada aturan sendiri, aturan di Perpres maupun juga di Undang-Undang, atau terkait dengan regulasi terkait dengan energi. Yang kedua pasti kalau yang terkait dengan yang terbaru di NTT, mereka pasti dasarnya adalah otonomi daerah. Daerah bisa mengatur kewenangannya sendiri. Dan tentu kita harus melihat bahwa bukan hanya dari segi hukum, tapi dari segi sosialnya juga. Bagaimanapun jangan sampai kebijakan-kebijakan yang lahir. Hukum itu memang latar belakangnya adalah latar belakang permasalahan sosial. Nah, jangan sampai hukumnya dapat, tapi permasalahan sosialnya tidak tersesuaikan. Justru hukum itu kan lahir untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial. Sampai hukum itu timbul malah menambahkan permasalahan sosial baru di masyarakat. Itu yang harus kita hindari.
2: Dalam kasus ini atau dalam masalah ini, apakah Anda melihat adanya akses BBM subsidi bersinggungan dengan hukum di situ, terutama dalam kewajiban pajaknya ini sendiri, Pak Rio?
3: Ya, ini kan baru. Sebenarnya dalam hal ini adalah kebijakan baru yang diterapkan di NTT itu. Jadi melalui otonomi daerah mereka menetapkan sendiri mungkin untuk kebijakan fiskalnya. Ini yang harus dikaji hati-hati ya, karena Indonesia ini ada sekitar 33 atau 34 provinsi sekarang. Kalau satu daerah melakukan kebijakan yang sama, ini berpotensi daerah lain juga akan menyontek atau menjadi jurisprudensi di daerah lain untuk bisa diterapkan. Artinya nanti lama-lama ini akan bisa, awalnya otonomi daerah, lama-lama ini akan merambat ke masalah sosial nasional. Ini yang harus kita harus cermati dalam-dalam. Ini tepat di satu daerah tanpa menularkan ke daerah lain, atau memang seperti apa? Dua hal, apakah ini masalah sosial, ekonomi? Ekonomi untuk PAD penguatan secara daerah, atau yang kedua adalah latar belakang ini memang ada didasari oleh banyak ya BBM subsidi yang tidak tepat sasaran di NTT.
2: Tapi sejauh ini apakah sudah ada aduan atau keluhan masyarakat yang diterima YLKI terkait dengan kebijakan sejenis ini, Pak Rio?
3: Kami belum mendapatkan pengaduan sejauh ini yang di daerah khususnya akibat kebijakan ini. Sejauh ini yang kami terima tidak mendapatkan BBM subsidi, ada di beberapa daerah-daerah lain yang kesulitan mendapatkan solar atau BBM subsidi dan atau antriannya panjang, nah itu di daerah lain. Tapi kalau akibat kebijakan ini memang belum masuk kepada kami karena kebijakan ini kan baru diterapkan.
2: Nah, idealnya bagaimana? Perlukah ada batasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur komoditas yang disubsidi oleh pusat ini?
3: Kewenangan daerah subsidi itu memang harus kita mengkaji lebih dalam. Sejauh mana kewenangan tingkat daerah mengintervensi kebijakan-kebijakan yang sifatnya adalah kebijakan sifat pusat. Ini harus kita cermati. Jangan sampai melampaui daerah melampaui kewenangan pusat, dan juga jangan sampai pusat itu mengintervensi sampai daerah. Artinya pendingnya adalah kebijakan pusat dan daerah adalah masyarakat itu sendiri. Dan hilirnya adalah masyarakat yang terdampak akibat kebijakan. Tentu prinsip kehati-hatian,
2: yeah.
3: prinsip dalam kebijakan publik dalam hal participation atau meaningful participation dalam pembuatan kebijakan publik harus benar-benar diterapkan dan juga bagaimana memberi ruang. Apakah kebijakan ini efektif atau tidak diterapkan di masyarakat, tentu membuka ruang untuk evaluasi. Itu yeah. menjadi problem.
2: Ya, kalaupun diterapkan, saya bisa bayangkan antri di SPBU diperiksa dulu STNK-nya ya. Sudah bayar pajak atau belum, tambah panjang, tambah lama nanti antriannya ini. Ini kan juga akan berdampak kepada kenyamanan konsumen ini ya.
3: Ya pasti akan berdampak seperti itu ya.
2: Iya.
3: Ya mungkin kalau untuk motor nggak terlalu mungkin. Mobil, kalau mau mobil kan udah ada apa namanya aplikasinya ya. Okay. Itu mungkin lebih mudah. Ya, pengawasannya, tapi kalau untuk kendaraan roda 2 ya pasti akan berdampak tadi. Harganya cukup mengular panjang ya, jangan
2: ya, mana STNK-nya dicek dulu pajaknya sudah lunas atau belum. Kan seperti itu kan butuh waktu juga ya tentunya ya. Oke. Kemudian Pak Rio, gimana kalau misalnya kebijakannya itu diperuntukkan bagi kendaraan di luar daerah setempat? Bagaimana? Misalnya Jakarta, tapi di luar Jakarta atau plat nomor B, di luar plat nomor B itu tidak boleh mengakses BBM subsidi. Posisi konsumen bagaimana di situ?
3: Nah ini dia, menarik dalam hal ini untuk mengkaji ya. Memang dalam hal ini pemerintah pusat itu kan membagi kuota itu berdasarkan BBM
2: iya.
3: subsidi itu berdasarkan kuota dari daerah yang masing-masing. Jangan sampai kuota itu habis dimanfaatkan atau di gunakan oleh orang di luar daerah, artinya memang ada suatu pembagian kuota yang tidak tepat sasaran. Nah, itu yang harus dilihat bahwa plat atau ini pembatasan di misalkan plat X aja gitu,
2: yeah.
3: harus berkunjung ke kota A untuk misalkan dropping barang itu atau ya tentu kan ya, harus bayar pajaknya di kota X.
2: Yeah.
3: Ya dia harusnya nikmatin BBM itu di kota X, tiba-tiba dia mengambil kota lain di masyarakat, itu yang menjadi problem.
2: Okay.
3: Dan itu ya kebijakan itu misalkan harus dilihat secara pusat. Misalkan plat kendaraan A di luar itu maksimal bisa mengakses contoh 100 liter per hari itu untuk kendaraan besar contoh.
2: Yeah.
3: Atau 10 liter per hari untuk kendaraan roda 2 atau roda 4. Itu kan menjadi sehingga orang asli sana, lokal sana masih bisa menikmati atau mendapatkan akses mudah BBM subsidi gitu, tidak disamakan oleh kuota
2: yang dari luar daerah tadi ya.
3: Oke.
2: Okay. Dan kalau melihatnya dari cara yang berbeda, apakah kepatuhan membayar pajak itu bisa dijadikan sebuah indikator mutlak untuk menilai kemampuan ekonomi konsumen, Pak?
3: Dua hal ya, bisa iya bisa enggak. Bisa iya orang enggak peduli misalkan selama orang kan sekarang gini, lebih baik mana yang penting motor masih bisa jalan, mesti bisa bayar bengkel, masih bisa isi bensin ya, orang kan mana peduli gitu.
2: Yeah.
3: Itu yang lebih penting gitu, dibandingkan bayar pajak. Ada orang seperti itu contoh. Tapi juga ada orang yang mereka taat. Wah ini kita harus sebagai warga negara, kita menunjukkan warga negara yang baik. Kita menuntut boleh, tapi juga kewajiban juga boleh. Nah dua hal itu kan juga kita harus melihat kepentingan bersama. Apakah yang tidak membayar pajak ini memang karena keinginannya, dia ada duit tapi nggak ingin membayar pajak karena mungkin jalan-jalannya rusak nggak dibenerin misalkan.
2: Yeah, yeah. Banyak faktor artinya ya di situ ya.
3: Apakah memang benar-benar nggak punya uang untuk membayar?
2: Oke. Okay. Jadi ya solusi alternatif yang disarankan oleh YLKI agar warga tetap taat pajak tanpa perlu mengorbankan hak subsidinya bagi mereka yang berhak menerimanya nih Pak. Gimana nih?
3: Solusi buat masyarakat deh.
2: Iya.
3: Solusi buat masyarakat nggak ada lain untuk kesadaran masyarakat ya. Untuk kolektif. Gitu. Yang bagaimana pembayaran pajak ini juga kembali lagi kepada masyarakat.
2: Sih.
3: Ya mungkin lebih sarannya kepada pemerintah juga ya lebih transparan dalam hal mengelola pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor, dapatnya berapa per tahun, dan untuk dikembalikan kepada masyarakat berapa, jalan yang sudah dibangun apa aja. Itu yeah, mungkin yeah. bisa memantik. Ya kalau saya sih bisa bayar pajak ini. Yeah. Kalau jalan bagus nggak macet, pasti saya nggak sayang uang. Gitu. Tapi kalau misalkan saya udah bayar pajak di tempat saya, jalan rusak, ya pasti ada kekecewaan tersendiri.
2: Oke. Baik, Pak Aryo Priyambodo, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI malam hari ini. Salam sehat, selamat malam Pak.
3: Ya, selamat malam Mas Rudi.
2: Demikian tadi Sekretaris Eksekutif.

0: dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein sejarawan.
1: Sifat kepimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
2: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
3: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
4: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
5: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
6: The point. Larangan pembelian BBM bersubsidi untuk penunggak pajak masih menjadi tema kita dalam To The Point malam hari ini. Dan tadi di sesi awal kami sudah membahas tema tersebut bersama dengan Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo. Dan nanti kami akan mencoba untuk kembali membahasnya bersama dengan pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahadiansyah. Kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi pada malam hari ini di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, dan juga dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan kini kami lanjutkan tema tersebut bersama dengan pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahadiansyah. Prof. Trubus, selamat malam, Prof.
7: Ya, selamat ya. Malam, Mas.
6: Iya, apa kabar, Prof?
7: Alhamdulillah, sehat.
6: Iya, terkait dengan larangan mengakses BBM subsidi bagi penunggak pajak kendaraan, Prof. Dari perspektif kebijakan publik, bagaimana Anda menilai aturan tersebut bagi penunggak pajak ini, Prof?
7: Kalau aturannya sih sebenarnya pertama ya, terus dari sisi substansi aturan ya. Substansi aturan sebenarnya itu apa, tentu niatnya baik. Niatnya baik. Berarti bahwa memang itu kepentingannya untuk kepatuhan. Kepatuhan bagi para pemilih ya, pemilih kendaraan yang selama ini banyak yang menunggak di wilayah NTT itu. Nah, yang kedua memang persoalannya di sana itu banyak orang secara istilahnya memanfaatkan celah-celah aturan ya sebenarnya yang ya mungkin aturannya nggak belum ada lah, katakanlah seperti itu. Misalnya orang membeli begitu banyak kemudian mereka dijual kembali gitu. Nah ini kan yang akan ada misalnya dia pakai kaleng ataupun pakai apa gitu yang kemudian itu dimodifikasi, itu banyak temuannya seperti itu yang saya dengar. Nah kemudian mereka ternyata dijual kembali, artinya memang ada pihak yang dengan adanya celah itu ada pihak yang diuntungkan, terutama pengecer-pengecer itu kan. Jadi itu yang kemudian muncul kebijakan terkait pergub ya, pergub nomor 13 beberapa itu yang melarang itu. Jadi kalau dari si kebijakan publik tentu itu sebuah kebijakan yang baik dalam rangka untuk masyarakat patuh. Nah, persoalannya kan kemudian ini masih sisi implementasi, yang kedua penerapannya.

0: Tentu ini apa dampaknya menjadi pro kontra kan, karena apa? Karena memandang bahwa ada dua hal. Pertama, kalau sisi kepatuhan, nah ini kan ruwetnya itu nanti ketika mereka mau membeli, kemudian apa dianggap ini pajaknya tidak berlaku, yang memeriksa siapa?
1: Yeah.
0: Nah, ini yang jadi kan nggak mungkin SPBU nggak punya kewenangan untuk memeriksa apakah ini kendaraan Anda sudah bayar pajak atau bukan, itu kan tentu mestinya Samsat atau polisi ya, Kementerian Perhubungan lah kalau punya buka, karena itu sesuai tupoksinya. Nah ini kan saya khawatirnya nanti malah menimbulkan apa salah persepsi, salah paham dengan ini user, pengguna, konsumen lah, konsumen dengan itu kalau tidak diawasi secara ketat, nah itu itu penyimpangan. Ini kan implementasi yang kedua, Mas. Sebenarnya ini rangkaiannya jadi panjang. Kalau saya apa, bisa saja kemudian ini masyarakat akhirnya istilahnya ya karena menunggak kendaraannya nggak dipakai. Ya otomatis pengaruhnya kepada bengkel-bengkel itu, ya kan, akhirnya bengkel bapak-bapak UMKM yang berkaitan dengan spare part itu akhirnya nggak laku, Mas, turun bapak anu pengelolaan, karena orang kan tidak, kendaraannya kan udah nggak dipakai lagi, orang nggak bayar pajak, ya udah otomatis di sini nakubukan gitu, nah pada akhirnya kan itu nggak produktif kan, nggak produktif ya artinya dia nggak mungkin ke bengkel, untuk apa ke bengkel ganti oli, ya nggak mungkin ganti oli kan gitu, jadi otomatis itu menimbulkan akibat panjang menurut saya, artinya ada efek-efek dunia yang mengakibatkan itu gitulah, itu yang menurut saya belum dibahas. Kalau yang dibahas pada di publik itu umumnya lebih kepada persoalan adil tidak adil, persoalan yang ramai itu persoalan apakah kebijakan itu lebih menguntungkan, siapa yang diuntungkan dengan kebijakan itu, benarkah itu Pemprov yang diuntungkan atau justru malah ini apa namanya
1: ada pihak-pihak yang diuntungkan ya, pihak lain. Baik, Prof. Tapi kalau melihat dari hal ini kan bisa kita lihat dari dua sisi, Prof. Ya, pertama, bagaimana daerah meningkatkan PAD-nya melalui sektor pajak tadi, pendapatan asli daerah dengan aturan seperti itu. Tetapi ada satu aturan, bagaimana pemerintah pusat juga mengatur BBM subsidi bagi masyarakat yang memang berhak menerimanya. Nah, dua hal ini, Prof, Anda melihat apakah sudah selaras dengan aturan yang ada, baik pusat ataupun daerah sendiri ini, Prof?
0: Iya, sebenarnya kan ini aturan-aturan ini kan berlaku lokal ya, lokal daerah, NTT lah katakanlah. Nah, kemudian kalau secara nasional kan tidak membatasi. Yang penting namanya subsidi itu diberikan kepada mereka yang berhak. Memang sekarang lagi ada rencana pengaturannya. Ini kan konteksnya sampai 2026 akhir ini, Mas. Setelah itu akan ada aturan baru, kan. Tapi setidaknya sampai 2026 ini, pemerintah pusat memang membebaskan bahwa subsidi ini ya untuk masyarakat inilah, masyarakat yang ya katakanlah tidak mampu, MPR berpenghasilan rendah, gitu. Nah, jadi itu yang dibuat pemerintah pusat. Nah, tapi persoalannya kan daerah ini membutuhkan tadi yang disebut PAD karena adanya apa pengurangan TKD transfer daerah itu kan daerah sekarang diminta untuk inovasi, maksudnya kira-kira seperti itu asal inovasinya tidak seperti di Pati, nah itu kan nggak boleh
1: PDB 500% ya
0: ramai kan di Pati itu. Nah, kalau ini sebenarnya kategorinya masih rasional, masih bisa dipahami. Masih rasional dipahami karena apa, hanya ini masalahnya gini. Ini kan aturan 2024 dibuat. Nah, harusnya ada satu ya komunikasi publik yang merata. Jadi komunikasi merata. Jadi melibatkan semua komponen disampaikan. Artinya tingkat RT, RW, komunitas-komunitas semuanya lah ya pengguna itu diberikan. Syukur-syukur sebenarnya bisa melakukan kolaborasi dengan pihak Samsat gitu ya. Karena Samsat itu kan orang didatengin pemilik kendaraan ketika mau memperpanjang. Nah, itu diinformasikan bahwa Anda harus bayar gini-gini. Itu atau ada pergub ini gitulah, kira-kira seperti itu, pergub yang terkait dengan itu. Yang kedua, Mas, sebenarnya bisa dilakukan itu ada semacam informasi publik. Informasi itu dipasang di mana-mana, misalnya
1: Semakin masif begitu, Prof, ya, yang masif ya.
0: Yo, ya permasif di situ. Nah,
1: yeah, yeah.
0: Jadi itu kan mengenai informasi. Namanya yeah. ini kan sifatnya anu testing the water dulu, jangan ujuk-ujuk yeah,
1: langsung diterapkan.
0: Diterapkan okay. ya. Orangnya ngamuk nah, gitu. Jadi
1: yeah.
0: jadi nah yang ketiga nih Mas Purni, saya sisipkan yang ketiga itu adalah edukasi publik.
1: Edukasi
0: nah,
1: publik.
0: Edukasi masyarakat. Nah, masyarakat itu diedukasi dulu, diberikan pemahaman mengenai pentingnya pergub itu gitu loh Mas. Sehingga pergub ini tidak semata-mata dipahami oleh pengambil kebijakan atau pemprov, tetapi dipahami betul oleh masyarakat pada umumnya.
1: Yeah.
0: Khususnya masyarakat yang kategori pengguna BBM subsidi.
1: Okay.
0: Ya tentu itu ya tiga pihak lah. Satu
1: baik.
0: Mestinya miskin, yang kedua miskin ekstrim,
1: ya.
0: Yang ketiganya adalah apa rentan miskin.
1: Artinya sudah ada kategori miskin. Siapa masyarakat yang berhak mengakses BBM subsidi itu tadi, Prof. Trubus,
0: betul.
1: Ya. Baik.
0: Betul.
1: Ya.
0: Ya, jadi
1: ya. Prof. Ya. Tadi sebelumnya kami berbincang dengan YLKI, Prof. Dari sisi konsumen,
0: ya.
1: Prof. Dikatakan perlu dicermati terlebih dahulu, Prof. Kenapa masyarakat itu tidak membayar pajak? Bisa jadi memang mereka betul-betul kesulitan ekonomi di satu sisi itu. Atau memang ada juga mungkin yang ke kelompok masyarakat yang saya bayar pajak tetapi apa yang saya dapatkan. Nah, kalau kita ambil tadi bahwa dari sisi ekonomi untuk bayar pajak aja tidak mampu. Kemudian akses BBM subsidi mereka ditutup sehingga mereka mau tidak mau untuk melakukan aktivitas dengan kendaraannya menggunakan BBM non-subsidi. Bukankah itu akan menjadi beban ekonomi lagi? Atau dalam kata lain, dampak sosialnya. Bagaimana Anda melihat dari sisi dampak sosial kalau memang kondisinya seperti itu, Prof. Trubus?
0: Iya, kalau misalnya seperti yang digambarkan oleh YLKI itu kan ada sebenarnya dengan kebijakan publik ada namanya istilahnya konsultasi publik.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ada konsultasi publik dibicarakan, ada dialog publik lah katakan. Atau yeah. ngomong ke publik yeah. itu, jadi minta masukan seperti apa. Artinya apa? Artinya ketika mereka yang kategori nggak bayar ini bisa di tracing sesungguhnya ada masalah apa. Tentu ini apa perlu semacam ya penelusurannya tidak penelusuran semata-mata ini tapi lebih ke mendekati investigatif gitu loh. Mencari akar persoalannya, misalnya mereka nggak bayar pajak jumlahnya berapa, datanya disampaikan ada semua. Nah tinggal dilakukan pengecekan proses kebawah ini sesungguhnya. Jadi itu yang harus dilihat. Jangan-jangan memang itu kondisinya memang tidak mampu. Lah kalau memang tidak mampu, memang betul-betul miskin nggak ada, nggak mampu loh ya.
1: Ya, ya.
0: Nah itu kan bisa menggunakan jalur yang lain, Mas. Artinya Pemprov dalam hal ini, per gubernur, bisa membuat satu kebijakan tersendiri sifatnya. Itu afirmatif ya, afirmatif yang mana kemudian memberikan ruang tersendiri bagi yang betul-betul nggak mampu. Kan mereka didorong untuk bayar pajak juga Mas, diborong untuk bayar pajak kan.
1: Yeah.
0: Jadi mungkin dengan cara yang berlaku di Jakarta, di Jawa Barat, di tempat lain kan ada tuh misalnya kayak apa diskon-diskon atau pembebasan apalah. Pokoknya ada tuh namanya kebijakan insentif Mas sebenarnya.
1: Ada
0: itu insentif. Sehingga mereka didorong untuk mau kalau misalnya mereka itu istilahnya memang nggak mampu, tapi kalau nggak mampu tapi kan gini, ada orang nggak mampu tapi niatnya mau bayar.
1: Ya.
0: Tapi karena nggak mampu, tapi niatnya bayar.
1: Ya.
0: Ada orang mampu, tapi memang niat nggak bayar. Nah, maksud saya, yang mampu, tapi niatnya nggak mau bayar. Nah,
1: ya.
0: Ini yang
1: ya.
0: Harus ada sanksinya gitu loh, Mas.
1: Ya.
0: Itu yang menurut ya. Saya lebih fokus.
1: Ya. Belum lagi ada yang mengatakan juga, jangan-jangan BBM subsidi ini tidak tepat sasaran selama ini. Sehingga mereka yang akan menjadi korban. Nah, perlu sejauh mana untuk menempatkan atau memberikan informasi tersebut kepada publik ini, Prof?
0: Iya, kalau misalkan tadi saya katakan ada informasi, saya juga dapat informasi dari sana karena teman-teman di NTT kan banyak. Saya,
1: yeah.
0: saya sempat menanyakan gitu ya. Jadi di sana itu banyak orang membeli dengan dirigen. Nah, dirigennya yeah, itu dimodifikasi, yeah. misalnya membelinya 16 liter. Terus itu nanti keluar dari pom bensin, nanti dari mana itu udah dikuras itu, nanti balik lagi beli lagi.
1: Oke.
0: Itu yang menyebabkan di sana itu kosong.
1: Ya,
0: karena ya. Minimnya pengawasan, minimnya ini. Jadi orang akhirnya seperti itu. Nah, kemudian dengan alasan mereka jauh dari tempat apa pembelian atau jauh dari pom bensin lah katakanlah tempat tinggalnya itu. Nah, itu kemudian mereka memanfaatkan itu semua karena dijual eceran di tempat yang mereka ini. Karena di sana itu pom bensin itu jaraknya berjauhan, jauh-jauh. Itu jadi karena memang luasnya wilayah dan pengguna kendaraan itu tersebar lah katakanlah seperti itu. Nah, ada yang memanfaatkan itu. Nah itu saya bisa nangkap kenapa kemudian pergub itu lahir gitu loh. Sebab upaya. Jadi nggak semuanya buruk memang namanya kebijakan. Kebijakan itu kan selalu good fight. Ya niatnya niat baik lah gitu ya. Istilahnya judgment, policy judgment. Jadi pengambil kebijakan itu sesuatu yang baik. Gitu. Jadi kalau itu yang terjadi, tetapi begini, yang dua memang kalau misalnya ini misalnya nanti dilihat dampak-dampaknya ini makin memberatkan, ya memang harus ada pemilahan, mas. Pemilahan artinya kategorisasi. Di kategorisasi ini yang bisa beli-beli subsidi, ini yang tidak mampu sama sekali tadi diberi kebijakan afirmasi tadi atau diberikan kebijakan tersendiri khusus. Nah jadi mereka tetap ini karena gini, mas, kalau sampai dia nggak bisa beli sama sekali. Nah, apalagi dia kaitannya untuk cari makan ya kendaraannya itu saja satu-satunya. Itu nanti merugikan semua ini dan kasihan kendaraannya jadi rusak. Nah, kalau rusak ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya malah Pemprov sendiri nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena aktivitas ekonomi nggak jalan. Kalau aktivitas ekonomi nggak jalan, pertumbuhan ekonominya lumpuh, mas. Jadi itu yang harus dipertimbangkan dari saya. Pandangan kebijakan publiknya.
1: Baik. Ya, terakhir Prof. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari kebijakan ini kepada publik, kepada masyarakat selain tadi informasi yang masif, edukasi dan hal apa yang perlu publik ketahui dengan adanya kebijakan tanpa harus ya bisa dikatakan sisi keadilan bagi masyarakat pun juga didapatkan di sini, Prof. Silakan.
0: Iya, kalau kebijakan ini kan sebenarnya ini sifatnya pergub ya. Pergub itu kan kategori perteks sebenarnya, peraturan teknis yang cenderung sifatnya elitis ya. Coba aturan ini menurut saya perlu ada partisipasi publik. Jadi dari bagaimana aturan itu bisa diterima gitu loh, diterima. Nah tentu selain yang kita sebut tadi, ada cara-cara lain, yaitu apa? Di setiap daerah itu ada namanya kelompok-kelompok atau komunitas apa? Komunitas itu. Coba itu diundang dulu gitu. Jadi Pemprov itu ngajak bicara sama mereka-mereka, minta masukannya seperti apa. Ada sisi-sisi dialogis. Kalau begitu kan, karena kan sekarang ini istilahnya ada demokrasi digital, mas. Mungkin pakai digital aja dulu kalau nggak ada ketemu. Tapi itu harus disampaikan supaya ini kan gini ya. Ini berita ini bias karena apa? Yang diproduksi itu berupa viral-viral yang sebenarnya
1: belum terverifikasi ya.
0: Berbagai dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sementara dari ini apa Pemprov sendiri itu yang menjelaskan dari Pak Beda dari ini. Itu di belakangan ini kan kalau suara-suara dari government itu kan kurang didengar. Kalau udah berbau government itu orang Jawa mau ora dirungokke gitu dan tidak didengar. Nah ini maksud saya ini sesuatu nasional loh, mas. Ini nasional. Saya berkali-kali bicara dengan pemerintah gitu. Jadi maksud saya ini hal yang harus juga dibaca oleh Pemprov NTT, kemudian dilihat seperti apa yang sesungguhnya. Jangan sampai nanti munculnya adalah politisasi, kemudian apa mengarah kepada public distrust, ketidakpercayaan kepada ini oleh dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik di sana kalau politisasi, kemudian public distrust kaitannya masyarakat terus menganggap pemerintahnya bohong, pemerintahnya pernah saya kalau pelayanan publik.
1: Artinya melibatkan publik di situ, Prof, ya, untuk berkonsultasi atau menerima masukan dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Baik.
0: Ya, bentuk semacam tim mungkin, mas. Bentuk semacam kayak tim. Mungkin jangan satgas, janganlah ya. Pokoknya tim lah apa namanya. Nah, itu sifatnya dari kelompok-kelompok masyarakat itu untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk mencari solusi secara berkaitan, karena kan NTT itu wilayahnya luas, mas, ada beberapa kabupaten ya, jadi harus dilihat daerah-daerahnya.
1: Baik, Prof. Trubus Rahadiansyah, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini. Salam sehat, selamat malam, Prof.
0: Selamat malam, sehat selalu, mas.
1: Profesor Trubus Rahadiansyah, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, menutup To The Point kita untuk malam hari ini.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan seiring aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Perbatasan antara Lampung Selatan, Lampung, dan Banten kini bertahan di level 3 atau siaga. Petugas Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau PVMBG Badan Geologi, Denny Mardiono, mengatakan aktivitas visual maupun kegempaan di gunung api aktif tersebut masih terus terekam. Embusan asap dari dalam kawah masih aktif teramati hingga ketinggian puluhan meter. Ia menambahkan, dari sisi kegempaan, otoritas pemantauan vulkanik mendeteksi adanya aktivitas tremor menerus atau mikrotremor yang mengindikasikan adanya pergerakan magma atau fluida di dalam tubuh gunung. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengapresiasi kualitas pelayanan publik di Polda Bali yang dinilai cepat, responsif, dan memenuhi standar pelayanan kepada masyarakat. Dudung menyatakan, pelayanan publik Polda Bali telah memenuhi kriteria dalam instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pan-RB nomor 29 tahun 2022. Ia juga mengungkapkan, layanan SKCK di Polda Bali memiliki nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 93,46% dengan kategori sangat baik. Informasi mancanegara, NATO meluncurkan inisiatif baru yang bertujuan menyalurkan modal swasta ke sektor pertahanan dan keamanannya seiring upaya aliansi tersebut untuk melengkapi anggaran negara yang tertekan dengan pendanaan komersial di tengah meningkatnya tekanan Amerika Serikat agar negara-negara anggota menaikkan target belanja pertahanan. Inisiatif yang diberi nama Call to Action tersebut diumumkan dalam Forum Industri Pertahanan atau Defense Industry Forum NATO pertama dalam konferensi tingkat tinggi NATO di Ankara. Inisiatif tersebut mendesak lembaga-lembaga keuangan komersial untuk meningkatkan peminjaman serta investasi ekuitas di bidang produksi militer dan keamanan. Informasi dari dunia olahraga, mantan juara dunia kelas berat Alexander Usyk dilaporkan sedang dalam negosiasi lanjutan untuk laga perpisahan melawan Deontay Wilder. Usyk mengejutkan dunia tinju pada akhir bulan Juni lalu ketika ia mengumumkan melepaskan gelar juara dunia World Boxing Council atau WBC atau World Boxing Association atau WBA dan International Boxing Federation atau IBF setelah diawali dengan melepas gelar di WBO-nya. Setelah melepas semua gelarnya, petinju Ukraina berusia 39 tahun itu menyatakan masih memiliki satu laga lagi sebelum menggantung sarung tinjunya.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Serang, yang kanan tuh awas, kanan, serang.
2: Akbar, keluar Bar.
1: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
2: Akbar, sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini, Bar. Keluar, ayo. Akbar.
1: Mama.
3: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam, karena alam yang menjaga kita.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Warna merah melambangkan apa?
2: Beranilah.
1: Kalau putih?
2: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
2: Sorry, warna janda kan?
1: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Hey Nin.
6: Iya Tante.
5: Kapan nih sudah?
6: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
5: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
6: Ini
5: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
6: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
5: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
6: Iya.
7: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya Tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Indonesia menyapa malam.
9: Fenomena judi online belakangan ini semakin mengkhawatirkan, bukan hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga merambah kalangan aparatur sipil negara atau ASN. Di tengah tuntutan profesionalisme dan integritas sebagai pelayan publik, praktik ini tentu menjadi sorotan yang serius. Apalagi kemudahan akses melalui gawai membuat aktivitas judi online kian sulit dikontrol dan berpotensi mengganggu kinerja, bahkan stabilitas keuangan pribadi para ASN. Salah satu contoh di wilayah Jawa Barat, di mana praktek judol atau judi online dan pinjol atau pinjaman online ilegal masih marak dan menyasar aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nilai transaksi judi online yang dilakukan ASN di tingkat provinsi maupun kabupaten kota mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahunnya dan terus mengalami peningkatan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendeteksi klaster Jabodetabek, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, sebagai pusat aktivitas judi online nasional yang turut menjerat banyak aparatur sipil negara atau ASN. Lalu, langkah apa yang perlu dilakukan untuk menekan fenomena ini? Bagaimana peran pemerintah, peran instansi, dan juga lingkungan kerja dalam mencegah serta menangani kasus judi online di kalangan ASN? Dan kami akan hadirkan perbincangannya nanti, judi online di kalangan ASN, dan sudah tersambung bersama dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031, Manajer Nasution.
10: Wawancara Pro3.
9: Pak Manajer Nasution, selamat malam.
11: Malam Mas, Assalamualaikum.
9: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dengan Mas.
9: Dengan Rudy. Sorry. Dengan Rudy Pak.
11: Ayo, Mas Rudy.
9: Iya, iya di Studio Pro 3.
11: Bangga.
9: Baik, ini terkait judi online di kalangan ASN ini yang kabarnya juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Anda melihat maraknya kasus judi online di kalangan ASN saat ini gimana ini Pak?
11: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rudy dan para pendengar Pro 3 RRI ya. Informasi tentang judi online di kalangan pejabat publik dan ASN itu sebetulnya fakta ya. Salah satu contoh yang saya kira tadi oleh Mas Rudy disebut, misalnya ketika pekan lalu ya, hari Rabu yang lalu itu saya kebetulan bertemu dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat ya.
9: Yeah.
11: Wakil Gubernur kemudian menyampaikan dalam pertemuan yang formal itu bahwa salah satu kegelisahan pemerintah Jawa Barat itu laporan dari PPATK tentang maraknya judi online di wilayah Jawa Barat misalnya, yang merisaukan kita justru bukan hanya oleh masyarakat awam, masyarakat biasa pada umumnya, tapi juga oleh mereka-mereka yang terdidik bahkan sebagai aparatur negara, ya, ada ASN macam-macam. Dan beliau sempat menyebut jumlah yang fantastis, ada yang puluhan, ada ratusan, bahkan ada yang miliaran orang, ya, miliaran rupiah per transaksi orang gitu ya. Dan dia dan beliau menyebut by name by address gitu ya. Jadi ini kan sebetulnya tentu gejala ini bukan hanya di Jawa Barat kan Mas Rudi. Ini saya kira menjadi gejala yang menasional ya. Betapa masyarakat kita bersyukur misalnya teknologi berkembang, teknologi informasi sangat berkembang gitu ya. Tetapi salah satu yang kemudian kita bukan gagal ya, tetapi tidak bisa atau tidak berhasil memitigasi tentang salah satu efek negatif dari perkembangan teknologi informasi ya. Di mana masyarakat kita kemudian tanpa kontrol yang memadai secara tidak bijaksana menggunakan media teknologi informasi itu untuk hal-hal. Di samping yang positif, salah satu negatifnya adalah digunakan juga untuk melakukan transaksi yang disebut dengan judi online. Nah, karena itu sekali lagi ini alarm yang sangat jelas, sangat terang benderang betapa Indonesia sebetulnya mengalami tantangan yang luar biasa tentang bahaya dari judi online. Jadi saya kira Mas Rudi dan para pendengar Pro 3 RRI ini menjadi alarm buat bukan hanya masyarakat Jawa Barat tetapi untuk seluruh Indonesia. Gitu Mas.
9: Oke. Sudah ada pendengar, kita sapa dulu ini Pak Manajer Nasution ya. Ada pendengar yang malam hari ini bergabung bersama kami, Pak Udin di Boyolali. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Udin.
10: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
10: Ya, kalau judi online, kalau di renggangin gitu bahaya ya, judi online gitu ya. Kita harus beranggapan kalau judi online tuh kayak tapol, pembunuh, pengedar atau pemakai narkoba gitu. Jadi sesuatu yang serius yang harus diberantas gitu. Okay. Jangan di nomor dua kan gitu. Harus di nomor satu kan yang harus diberantas. Terima kasih.
9: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Tanggapan Anda bagaimana Pak Manager, harus diprioritaskan, dinomorsatukan, harus diberantas aktivitas judi online ini?
11: Iya, saya kira suaranya Pak Udin di Boyolali itu sebetulnya kan menggambarkan kegelisahan masyarakat kita, kegeraman masyarakat kita terhadap fenomena ini. Yang sekali lagi bukan hanya melanda masyarakat kita yang kita sebut sebagai masyarakat awam, tapi melanda hampir semua lapisan masyarakat kita, masyarakat awam, terdidik, bahkan tadi yang kita sebut sebagai aparatus negara, penyelenggara negara, macam-macam gitu. Nah, karena itu kalau usulannya Pak Udin, kita kemudian harus bersikap, kalau menggunakan teorinya Friedman tentu Mas Rudi ya, tentu salah satu usulan Pak Udin itu mewakili. Sebetulnya kalau mau melakukan secara sistematis tentang pemberantasan judi online itu, tentu ada tiga tahap atau tiga unsur, tiga hal yang harus dilakukan. Pertama, memang kalau Friedman menyebut dengan legal substance. Jadi undang-undangnya memang harus kita perbaiki, Mas. Okay. Regulasinya harus diperbaiki, harus kuat, tegas, terang benderang, tidak ambivalen, tidak bias, tetapi harus jelas dan tidak tumpang tindih. Jadi satu itu ya. Jadi kalau undang-undang sudah bagus, nah yang kedua yang harus juga dipastikan apa yang oleh Friedman disebut dengan legal structure. Jadi struktur hukum kita, aparatusnya. aparat negaranya, aparat penegak hukumnya juga harus di harus punya perspektif yang sama. Tidak boleh ada permisif, apalagi menormalisasi praktik-praktik judi online sekecil apapun ya. Tidak boleh abai terhadap praktek-praktek ini, tetapi justru harus menegakkan hukum dengan, tadi Pak Udin menyebut dengan terang benderang, dengan keras gitu. Harus ada keberanian bersama ya, terutama aparat penegak hukum, untuk kemudian tidak, sekali lagi tidak permisif melihat praktik-praktik judi online. Nah yang ketiga, memang kalau teorinya Friedman itu, apa yang disebut dengan legal culture, jadi budaya hukum masyarakat kita, Mas, yeah. Mas Rudy gitu, mm-hmm. Hukumnya baik, aparatnya baik, tapi kalau masyarakatnya juga tidak teredukasi, masyarakat kita kemudian permisif, yeah. Ya, melihat praktek-praktek itu, maka kemudian upaya penegakan hukum yang oleh Pak Udin tadi disebut harus tegas, bahkan kemudian harus disetarakan dengan kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang lain, pembunuhan, mm-hmm. dan seterusnya itu ya. Nah karena itu saya kira harus dilakukan itu. Tetapi kalau dalam konteks ombudsman, Mas Rudy, sebetulnya ombudsman kan misalnya saya menyampaikan beberapa pandangan ya. Kemarin kebetulan di ombudsman itu, Mas Rudy, setiap hari Senin itu ada upacara bendera, kita menyebut apel. Apel itu hybrid, jadi bukan hanya kantor kita yang di Jakarta, tetapi yeah. seluruh kantor perwakilan kita di seluruh Indonesia itu menyaksikan apel setiap hari Senin itu. Lalu ada maklumat, ada perintah, ada direct, ada arahan dari pimpinan ombudsman. Kebetulan saya yang menjadi pembina upacara. Salah satu yang kita sampaikan kepada, tentu kalaupun ini kita sampaikan secara internal kepada seluruh insan ombudsman di seluruh Indonesia, tapi sebetulnya ini maksud kita juga menyampaikan kepada publik tentang pentingnya menjaga integritas ya, integritas aparatus negara kita, yeah. aparatus pemerintah kita, apa yang kita sebut dengan ASN itu, pejabat publik itu, tokoh-tokoh kita itu ya. Saya kemarin itu membaca, Mas Rudy ya, pemerintah Vietnam misalnya, itu sejak 1 Juli 2026 yang lalu, beberapa hari yang lalu, itu kemudian bikin peraturan yang sangat tegas yang melarang seluruh penyelenggara negaranya, seluruh aparatus negaranya, kalau kita mungkin ya penyelenggara negara dan termasuk ASN-nya begitu ya, untuk tidak main dalam hal-hal yang apa, tidak terlibat dalam hal-hal yang tercela seperti itu. Misalnya mereka menyebut tidak masuk dalam judi online, tidak masuk pada, malah disebut juga multi level marketing gitu.
9: Pak Manager, mohon maaf ya, kita sapa dulu pendengar Pak ya, sudah bergabung ya. Nanti bisa dilanjut lagi. Pak Yayat di Pontianak, selamat malam Pak Yayat.
12: Selamat malam, Assalamualaikum Bung Denny.
9: Ya, dengan Rudi Pak.
12: Saya Bung Rudi.
9: Ya, silakan, ada Pak Manager Nasution, anggota ombudsman kita. Apa yang mau disampaikan Pak Yayat?
12: Selamat malam Pak. Ya, kalau malam, menurut saya Pak, ya Pak. Kalau menurut saya Pak, judi online ini kan kecanduan uang Pak. Jadi sifat dasar kita Pak, nama kecanduan uang ini kan bisa korupsi juga. Jadi kalau udah kecanduan uang nih Pak, kalau judi online ini kan makin berkembang, makin lama makin nambah Pak. Masalahnya itu. Jadi saya rasa masalahnya mindset Pak, orangnya gitu Pak. Alat hukum, alat-alat hukum itu kayaknya kurang efektif Pak. Jadi karena kan internet, jadi susah ngontrolnya Pak.
9: Oke.
12: Jadi harus di gimana ya, sosialisasinya tuh gimana Pak, ke manusianya begitu Pak. Baik. Karena ini kecanduan,
9: ya.
12: Kecanduan manusiawi gitu.
9: Ya.
12: Oke Pak, selamat malam, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Yayat. Silakan mungkin bisa dilanjutkan yang tadi Pak Manager sekaligus menanggapi apa yang disampaikan Pak Yayat ini.
11: Iya, nyambung sebetulnya Pak Yayat di Pontianak gitu. Tadi kita menyebut boleh juga kita mengambil pelajaran dari praktek baik di beberapa negara seperti tetangga kita Vietnam yang kita sebut. Mm-hmm. Itu sampai-sampai pemerintah bikin, kalau kita kayak undang-undang lah ya, kayak peraturan pemerintah bahwa pejabat publiknya, ASN-nya tentu TNI Polri-nya, pokoknya semua pejabat publik kemudian tidak boleh terlibat dalam praktek-praktek seperti judi online, kemudian bahkan disebut tadi multi-level marketing ya, gitu. Karena itu dianggap merusak integritas, proporsionalisme gitu. Nah, karena itu saya kira ini patut harus kita pastikan ya. Nah, dalam konteks ombudsman sebetulnya Mas Rudi, ombudsman itu kan sebetulnya tugasnya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik agar jangan ada maladministrasi itu kan.
9: Okay.
11: Nah, maladministrasi itu sebetulnya di Undang-Undang 37 tahun 2008 itu sudah kita rumuskan, sudah kita sudah kita daftar apa sih yang dimaksud dengan maladministrasi itu. Ada 12 sebetulnya variannya, mulai dari melanggar hukum, menggunakan kewenangan tidak pada tempatnya, ada pungli, ada konflik kepentingan, ada berpihak diskriminasi, termasuk ke misalnya penundaan berlarut dan lain-lain, termasuk sebetulnya bertindak tidak patut. Nah, tidak patut ini gitu, tidak patut ini sebetulnya ombudsman itu menyebut bahwa perilaku peralaku begini kan tidak patut sebetulnya. Jadi ini bagian dari, jadi kalau ada seperti yang disampaikan oleh PPATK seperti di Jawa Barat yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur waktu kita audiensi kemarin itu, sebetulnya itu jelas pejabat publiknya, aparatus negaranya, ASN-nya tidak patut. Nah, karena itu sebetulnya disebut sebagai maladministrasi.
9: Yeah.
11: Jadi saya kira tentu kita tidak boleh putus asa ya, bahwa apakah kita mampu. Kalau mau mampu, karena ternyata tadi ada keluhan misalnya ini kan teknologi Mas, ini kan sulit diawasi, sulit dideteksi. Instrumen negara kita cukup Mas Rudi gitu. Misalnya intelijen kita di dunia perbankan, di dunia keuangan ada PPATK, itu bisa semua ditelusuri kok ya. By name, by address, berapa per orang permainan judi online-nya gitu loh. Okay. Jadi sebetulnya kalau mau bisa. Jadi kita tetap optimis. Gitu Mas.
9: Iya. Maladministrasi penurunan kinerja tadi yang itu disampaikan ya dalam pertemuan dengan Provinsi Jawa Barat. Nah, akankah Ombudsman nanti melakukan pengawasan di kementerian ataupun Pemda dalam memberantas judi online ini yang juga diharapkan oleh pendengar kami nih, Pak Manager?
11: Iya, salah satu aspirasi dari pemerintah Jawa Barat kemarin, Mas Rudi, itu kemudian ombudsman ikut memikirkan ini, karena kegelisahan ini cukup dalam di kita ya, bukan hanya di Jawa Barat, di seluruh Indonesia sebetulnya. Ini sudah sampai ke desa-desa loh Mas, sudah sampai aparat-aparat kita di perdesaan juga sudah, karena handphone kita ini sudah sangat merata dan kita tidak, sistem politik kenegaraan kita kan tidak seperti negara lain yang misalnya otoriter yang bisa mengendalikan satu saluran atau apapun ya, internet kita kan nggak bisa dikontrol ya. Karena itu saya kira sebetulnya instrumen kita cukup, melibatkan semua, kepolisian punya tim cyber, kemudian kejaksaan juga punya tim cyber, kita punya intelijen di dunia keuangan juga gitu ya, ada PPATK, ada macam-macam. Jadi sebetulnya kalau ini bersatu menurut saya, karena dari data yang disampaikan oleh PPATK itu Mas Rudi, itu rinci namanya siapa, kalau dia pegawai negeri golongan berapa, jabatannya apa, dia main judi online jumlahnya berapa gitu.
9: Okay.
11: Ini kan sebetulnya tinggal kemudian penegakan hukumnya itu yang tadi Pak Udin tadi di Boyolali dan Pak Yayat ini kan bagaimana penegakan hukumnya. Tetapi sekali lagi tadi kita bukan hanya penegakan hukum, tapi hukumnya juga harus kita pastikan baik, harus tegas, harus tidak tumpang tindih, tidak boleh ada multi tafsir.
9: Kalau sanksi disiplin harus, selama ini ada nggak nih Pak Manager? Sanksi disiplin.
11: Sanksi nas. Sebetulnya kalau datanya sudah begini kan sebetulnya sudah tersedia kok mekanismenya kan. Kalau misalnya
9: by name address-nya sudah ada nih. Artinya mekanisme sanksinya atau mekanisme hukumnya sudah ada dan itu sudah dijalankan. Sudah, bagaimana Pak?
11: Nah, ini yang kemudian kita dorong karena kalau misalnya kita melihat
13: uji petiknya apa yang terjadi kemarin ketika bertemu dengan pemerintah Jawa Barat. Mereka sudah diberikan data dan saya mendengarkan secara langsung direct dari Wakil Gubernur misalnya bahwa berhenti dari sekarang. Jangan lagi, kami sudah punya nama address dan macam-macam. Berhenti, kira-kira gitulah.
14: Okay. Nah,
13: itu sebetulnya untuk tahap awal. Tapi tentu berikutnya adalah tadi oleh Mas Rudi disebut, kalau masih juga bandel juga ini, ya mestinya ada punishment, penegakan hukum. Mulai tentu kalau pegawai negeri misalnya, penyelenggara negara gitu, aparatus, tentu ada sesuai dengan peraturan kepegawaian kita kan, mekanismenya mulai dari teguran dulu, tertulis dulu, kemudian ada scoring kalau perlu, kemudian dan secara administratif bisa pemberhentian dengan tidak hormat. Termasuk juga kalau ada unsur pidananya bisa diajukan proses pidananya gitu. Jadi sebetulnya di kita sudah cukup memadai peraturannya, hanya yang belum
14: implementasinya.
13: Satu soal penegakan hukumnya, aparatusnya gitu. Jangan-jangan aparat penegak hukum kita juga gak ada yang masuk, ada yang main juga kan. Kemudian masyarakat kita juga jangan permisif ya. Jadi apa yang bisa dilakukan minimal tadi, kalau kita melihat ada saudara kita yang ternyata nyata-nyata sudah mulai masuk pada jeratan adiksi, adiktif betul kan ya, judi online ini kan adiktif ya. Jadi kalau orang sudah masuk sekali sulit berhenti ya. Nah, maka kemudian kita harus aware dengan cara apa? Tentu dengan mengingatkan kalau perlu secara sangat tegas kita mengingatkan saudara-saudara kita. Kalau enggak kapok juga ya, kalau dia pegawai negeri ya laporkan.
14: Kenapa enggak dibuat pengaduan khusus whistleblowing di internal instansi? Kalau terkait dengan hal ini, Pak. Gimana, Pak?
13: Sebetulnya kan di masing Mas Rudi, sebetulnya di bangsa kita ini kalau soal sistem kan termasuk lembaganya kan sudah banyak sekali. Lembaga pengawas kita itu banyak sekali. Di masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah, dinas, macam-macam itu semua ada pengawas internal kan. Kalau di pusat itu ada Irjen,
14: ada Inspektorat juga ya.
13: Kalau di kepolisian itu ada Irwasda, di pemerintah. Di pemerintah daerah juga ada semacam irjen tingkat daerah, macam-macam gitu. Jadi sebetulnya yang itu mestinya berjalan, tetapi sekali lagi bukan hanya itu, ada juga pengawas eksternal misalnya dalam konteks pelayanan publik ada ombudsman misalnya. Nah, karena itu kalau ombudsman tentu misalnya

0: Nah, itu misalnya gitu loh. Itu juga bagian dari maladministrasi yang bisa kita awasi.
1: Oke, terakhir, apa langkah konkret kalau begitu? Jangka pendek yang harus segera dilakukan oleh setiap instansi ini, Pak Manajer.
0: Saya kira mengaktifkan kembali, mengaktifkan dalam konteks menambah apa ya, menambah awareness gitu loh, Mas Rudi. Kalau selama ini kan sudah ada pengawas internal itu, ada Irwasda, ada Satuan Pengawas Internal macam-macam begitu ya. Ya, mau semua lembaga punya itu diaktifkan. Tadi dengan whistleblower system WBS saya kira bisa diaktifkan. Artinya siapapun yang melapor itu nama pelapornya harus dirahasiakan. Supaya apa? Supaya orang kemudian berani melapor gitu. Nah, kalau tidak juga di pengawas internal itu jalan, maka gunakanlah mekanisme pengawas eksternal. Kalau dalam konteks pelayanan publik, ombudsman bisa masuk. Kalau misalnya sudah dilaporkan ke atasannya, nggak nendang misalnya, nggak nendang itu masuk. Ah, laporkan ke ombudsman, maka kita akan masuk gitu ya.
1: Baik, ya.
0: Itu kira-kira. Kalau ada korupsi, laporkan ke KPK. Kira-kira
1: Ya,
0: gitulah.
1: ya.
0: Jadi memang, atau kalau dia misalnya aparatus juga boleh dilaporkan ke kejaksaan, gitu ya. Jadi,
1: Baik.
0: nah kalau untuk
1: Ada ruangnya
0: ombudsman itu
1: masing-masing
0: punya
1: ya.
0: WBS,
1: Ya.
0: punya WBS, Mas.
1: Iya.
0: Ah,
1: Baik.
0: WBS ya.
1: Terima kasih Pak Manajer Nasution untuk waktunya sudah
0: Baik,
1: memberikan
0: Mas
1: penjelasan
0: Rudi.
1: perbincangan di malam hari ini. Salam sehat, selamat malam Pak.
0: Salam sehat, Mas Rudi. Mudah-mudahan bangsa kita selamat dari
1: Amin.
0: penyakit
1: Amin, amin,
0: judi
1: amin Pak.
0: online ini.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terima
0: Makasih.
1: kasih, selamat malam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031, Manajer Nasution.
2: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
4: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
5: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
3: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Judi online di kalangan ASN masih akan kami bahas. Dan tadi kami sudah hadirkan perbincangan bersama dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031 Manajer Nasution. Dan kali ini kami akan berbincang bersama dengan seorang advokat, Slamet Yuwono. Pak Slamet Yuwono, selamat malam. Apa kabar, Pak?
2: Ya, selamat malam, Pak Rudi. Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Judi online di kalangan ASN ini menjadi perhatian yang cukup besar di masyarakat kita. Tapi kalau dari pengalaman Anda dalam menangani hal-hal seperti ini, gimana sih, Pak, awal mula kok seseorang itu bisa terjerat di lingkaran judi online dan pinjaman online ilegal ini, Pak?
2: Ya, ini sebenarnya dua hal yang bersaudara lah ya, judi online dan pinjaman online ini ya, khususnya pinjaman online yang ilegal ya. Nah, kalau kita lihat, Bang, jadi para pelaku judi online ya itu kan coba peruntungan gitu kan, main asik. Nah, itu candu soalnya. Jadi itu candu, bahkan nyandunya itu 5 kali atau 6 kali lebih candu daripada narkoba.
1: Okay.
2: Itu pernah disampaikan oleh

0: departemen psikiatri RCM ya.
1: Yeah.
0: Nah, itu jadi ketika dia main sekali ya keuntungan ya, kemudian asik coba lagi, begitu kalau coba lagi menang sekali itu malah lebih gila lagi begitu kan. Nah, ketika kayak gitu kemudian ketika judi online sudah merasuk ke dalam jiwa ya, sudah nggak bisa apa sudah candu nggak bisa hilang begitu, nah dia pasti akan mikir, waduh ini apalagi yang bisa dipakai uang ya. Nah gitu loh bang. Jadi ketika barang-barang di rumah segala macam sudah kejual ya misalkan, atau sudah digadekan, ya mau nggak mau larinya kemana? Pinjaman online.
1: Oke.
0: Gitu loh.
1: Iya,
0: karena kan mudah sekali pinjaman online. Tiap hari kita dapat SMS ya, dari pinjaman online segala macam. Baik yang legal maupun yang ilegal ya begitu. Disitulah akhirnya lingkarannya semakin besar. Lingkaran semakin besar. Jadi pinjamlah ke pinjol. Ya. Pinjam ke pinjol untuk apa? Ya untuk bermain judi. Nah begitu kalah lagi pinjam lagi, pinjam lagi belum mengembalikan pinjaman online-nya belum jatuh tempo sudah ditagih,
1: pinjam lagi
0: judi online-nya masih kepingin dinaikin lagi, ditop up lagi. Nah akan semakin terjerat dan akan semakin susah begitu bang untuk akan semakin susah, terutama pinjaman yang ilegal.
1: Ya.
0: Yang legal pun harus hati-hati sebenarnya loh. Jadi kalau masyarakat punya legal pun harus hati-hati. Hati-hatinya apa? Hati-hatinya itu jangan sampai cuma dibuat gaya hidup saja.
1: Baik.
0: Kalau cuma dibuat gaya hidup saja, itu akan terjerat juga.
1: Yeah.
0: Begitu waktunya pengembalian nggak bisa, akan naik lagi pinjam lagi, ya kan? Restrukturisasi pinjam lagi begitu. Apalagi ASN yang terjerat begitu loh. Nah ini akan semakin kacau begitu. Akan mengganggu.
1: Baik, Pak Slamet, tapi banyak nggak sih profesi dengan penghasilan stabil seperti ASN ini datang meminta bantuan hukum, Pak?
0: Untuk apa? Untuk perkara judi online atau apa?
1: Iya, perkara judol dan pinjol tadi ini. Pinjol artinya, kalau judol kan mungkin nggak ada itu.
0: Iya, kalau judol paling ya
1: resiko sendiri di situ ya. Gitu.
0: Langsung ini ya pendampingan di kepolisian ya. Tapi enggak lah. Gitu. Jadi kalau untuk pinjaman online itu bermacam-macam latar belakang, gitu bang. Jadi pinjaman online itu korbannya bermacam-macam latar belakang ya, dari mulai dari bank, dari orang ASN ya kan, dan dari guru ya, termasuk dari mahasiswa segala macam, itu banyak yang kena begitu loh. Nah itu paling kita pendampingannya menyarankan aja untuk kalau secara email biasanya kita kan terima email itu ya lapor ke Satgas pasti OJK ya kan, bersurat kepada Satgas pasti OJK kalau misalkan itu ilegal, kalau legal bersurat ke OJK termasuk bersurat ke AFPI Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia begitu. Nah itu langkah-langkah yang bisa diambil kalau misalkan itu terkait dengan pinjaman online. Tetapi masalahnya kan kalau kayak ASN yang abang sampaikan tadi, itu kan pasti akan mengganggu ininya dia begitu loh, kinerjanya dia mengganggu, ya kan. Kemudian masyarakat tidak bisa dilayani secara maksimal,
1: optimal,
0: betul, secara maksimal dan optimal, dan itu tentunya pasti akan menimbulkan masalah-masalah yang baru begitu. Termasuk di instansi tersebut begitu abang.
1: Oke. Kita terima dulu pendengar ini Pak Slamet Yoono ya. Ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, selamat malam.
2: Selamat malam Bung Rudi.
1: Dengan Pak Slamet Yoono narasumber kami, beliau seorang advokat. Ya, silakan Pak Mulyadi.
2: Iya. Kalau saya punya pemikiran itu Komdigi itu harus memfilter melalui HP. Di HP Android itu kan ada fitur yang bisa menolak spam. Jadi spam judi, spam radikal, spam apa aja, pinjol. Nah itu kalau bisa Komdigi bekerja sama agar fitur itu dibakukan gitu. Dibakukan, jadi produsen Android yang beredar di Indonesia itu ditarik dulu, dibuat dulu fiturnya itu untuk menolak spam itu usulan saya.
1: Baik.
2: Jadi yang sudah beredar itu ya kesadaran masing-masing pemiliknya untuk memfilter sendiri gitu. Itu aja Bung Rudi.
1: Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mulyadi. Selamat malam. Pak Mulyadi di Banjarmasin. Silakan Pak Selamat, mungkin mau menanggapi apa yang disampaikan Pak Mulyadi tadi, berharap ada langkah untuk memfilterisasi di gadget-gadget Android misalnya, seperti tadi itu.
0: Iya, masuk akal juga masukan dari Pak Mulyadi tadi ya. Jadi itu merupakan salah satu cara untuk mencegah ya, mencegah yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Komdigi ya. Yeah. Itu bisa saja dilakukan dengan apa menambah aplikasi atau apalah bentuknya ya, untuk spam judul dan segala macam begitu kan. Nah, itu untuk masyarakat secara umum, Bang. Tetapi kalau boleh saya sampaikan, ini ada kalau terkait dengan ASN sebagaimana tema kita, itu kalau saya melihat ada dua hal ya. Jadi di instansi terkait itu ada bisa melakukan pencegahan dan penanganan dan penindakan, kalau saya boleh di kalau boleh saya jelaskan ya.
1: Yeah, yeah,
0: jadi silakan. Kalau kita lihat, karena ini fokus kita ASN ya, saya sampaikan bahwa pencegahan itu bisa salah satunya itu adalah melalui peningkatan literasi digital ya, literasi keuangan dan literasi agama secara rutin itu kepada para ASN itu ya, kalau bisa setiap minggu ya dilakukan, diberikan literasi ya, walaupun orang mungkin ASN kan pasti memahami, tapi mungkin dia lupa atau bagaimana begitu kan. Nah, itu nanti akan paralel itu instansi, ini makanya ini instansi, PR-nya instansi ini Pak, nggak baik itu instansi eksekutif maupun instansi legislatif, semuanya kan ada tuh sekarang pemain-pemain judol itu ya kan, yeah, DPR, yeah, di segala macam lah. Nah, makanya itu instansi itu harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum ya, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dan advokat juga, Bang. Terkait dengan apa? Untuk pencegahannya, terkait dengan bahaya dan dampak dari pinjol dan judol ini bagi pribadi, keluarga dan bagi pelayanan ya, khususnya pelayanan publik ya, dan integritas dari instansi yang ada begitu loh. Right. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, itu instansi tidak bisa langsung mengambil sikap keras misalkan. Siapa yang judol, siapa yang pinjol, langsung kita kasih sanksi tegas. Nah. Itu pasti orang akan tahu. Makanya itu instansi, melalui RR ini kita sampaikan, instansi atau atasan harus membuka ruang konsultasi bagi ASN. Yang secara sukarela bisa mengakui bahwa dia terjerat nih, pinjol dan judol. Begitu loh. Okay. Sehingga nanti instansi terkait ya, yeah, itu bisa memberikan solusi, baik koordinasi dengan OJK kalau pinjol ya,
1: yeah,
0: berkoordinasi dengan Komdigi kalau itu pinjol dan judol juga untuk apa memblokir, atau pendampingan hukum bagi ASN yang terjerat judi online begitu.
1: Baik.
0: Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah saran lagi ini instansi harus membentuk tim basmi pinjol atau judol dan melakukan ya, melakukan secara berkala, melakukan razia, Bang. Ini penting.
1: Okay.
0: Melakukan razia handphone ya. Melakukan razia handphone. Itu jangan ditentukan waktunya. Jadi razia aja, tahu-tahu hari apa gitu. Makanya dibentuk tim ya, bukan inspektorat. Kalau inspektorat kan orangnya udah jelas itu ya. Kan? Ya. Siapa tahu nanti ada bocor atau apa. Makanya harus bentuk tim basmi pinjol atau judol secara berkala dan random.
1: Baik.
0: Gitu kan? Melakukan razia handphone. Itu kalau sudah tidak ada yang mengaku secara sukarela ya.
1: Nah, ya.
0: Kemudian kalau misalnya sudah ketahuan, lanjut gitu. Secara hukum boleh diproses juga.
1: Artinya ada konsekuensi hukum pidana bagi seorang ASN yang aktif bermain judi online ini, Pak?
0: Ada, Bang. Ada. Makanya itu saya sampaikan tadi, itu sebelum, ini kan apa istilahnya ya, penegakan ya. Kalau sudah penegakan ternyata nggak ada yang mengaku secara sukarela kena, langsung dilakukan razia handphone. Ya itu tentunya harus ada payung hukum ya. Ada payung hukum kalau nggak salah itu apa, payung hukum ada dari Kemenpen RB juga kalau nggak salah. Makanya harus digodok, dipastikan lagi. Dan itu kalau ada yang memang sudah nggak ada yang ngaku, ya udah handphonenya kena. Kalau misalkan memang judi apa pinjaman online, nanti bagaimana coba dibantu untuk menyelesaikan koordinasi dengan instansi terkait, stakeholder terkait. Tapi kalau terkait dengan judi online itu diproses pidana. Karena apa? Karena judi online itu pidana, gitu loh. Jadi kita bermain judi itu bukan hanya orang-orang kayak bandar-bandarnya yang kena, tapi pelaku judi online-nya itu kena pasal 427 KUHP yang baru, Bang, dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
1: Yeah.
0: Itu di pasal 427 jelas sebutkan setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi
1: kena
0: yang diadakan tanpa izin, pidana dengan penjara paling lama 3 tahun. Gitu loh, Bang.
1: Itu,
0: jadi kena pidana juga. Itu sanksi yang sama paling tegas ya, di samping sanksi lainnya yang sudah apa yang bisa saya sampaikan. Jadi ada berdasarkan aturan ASN ya, PP 94 tahun 2021 kalau nggak salah, itu tentang disiplin ASN. Di situ juga bisa dikenakan hukum ringan, hukum disiplin sedang maupun yang berat begitu.
1: Dan kalau status bagi ASN, apakah membuat proses hukum kasus judi online ini menjadi lebih berat nanti, Pak?
0: Itu bisa jadi, itu sebenarnya kalau pasal itu tetap ya, tinggal kita lihat apakah itu nanti dikenakan judi online sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ITE, kan ada juga itu ya, di pasal 27 ayat 2 itu ada Undang-Undang ITE, pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE, atau tadi KUHP tadi, ya. Itu sebenarnya sama, baik ASN maupun masyarakat biasa itu sama. Tetapi nanti ketika di persidangan, ya, ketika udah bandel ini, ngotot judi online nggak bisa dikendalikan. Yang terpaksa harus diproses hukum, makanya harus melakukan rahasia yang kedua tadi, saya belum sampaikan. Rahasia yang kedua itu bukan rahasia internal, tapi rahasia dengan ngejak kepolisian.
1: Okay.
0: Jadi siapa yang setelah apa dilakukan secara preventif nggak bisa, ya dilakukan secara represi paksa ya, secara hukum ya, dengan mengajak ke polisi melakukan rahasia, kalau ada proses hukum. Nah, itu nanti di pengadilan itu menjadi salah satu alasan pemberat, Bang. Jadi sama pasalnya, tapi sebagai pemberat dia itu ASN. ASN adalah melayani publik ya, kepercayaan publik jadi hilang, ya kan? Penurunan kinerja juga, jadi kacau semuanya, itu alasan pemberat bagi dia, begitu loh. Di samping itu, ya, jangan lupa, judi online itu bisa menjadi perkara korupsi bagi ASN, Abang.
1: Iya, iya.
0: Kenapa? Ketika ASN itu ternyata ketika sudah mepet, gak ada uang lagi, ya, kemudian dia menggunakan uang negara, itu pernah terjadi. Itu pernah terjadi di daerah Sumatera Utara. Seorang camat ya, saya gak sebut namanya, tempatnya gak saya sebut, tapi seorang camat itu akhirnya kena perkara juga. Karena apa? Ya karena dia menggunakan uang dari instansi dia tempat kerja, dia di tempat kerjanya.
1: Artinya aset instansi digunakan untuk hal yang tidak benar demi kepentingan pribadi.
0: Betul,
1: tadi ya.
0: Kalau aset instansi digunakan, betul sekali, itu kan keuangan negara. Nah itu bisa dikenakan juga Undang-Undang Tipikor itu, makanya berat, makanya itu kenapa perlu pendekatan ya, perlu pendekatan dan kerjasama. Jadi bukan hanya penegakan disiplin di awal, penegakan hukum langsung, tapi pendekatan dulu secara pribadi, ya kan? Secara persuasif didekatin dulu. Kalau ternyata tidak bisa didekatin atau bandel,
1: baru
0: sanksi etik berjalan, bahkan sampai di PTDH. Di PTDH pun masih kena pidana. Itu berat sebenarnya. Begitu, Abang.
1: Baik, Pak Slamet Yono, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di perbincangan kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal seperti itu Pak ya. Amin, terima kasih Pak.
0: Amin.
1: Selamat malam, salam sehat Pak.
0: Salam sehat.
1: Demikian tadi Slamet Yono, seorang advokat. Sebelumnya kami berbincang dengan anggota Ombudsman RI periode 2026-2031, Manager Nasution.
3: Wawancara Pro 3.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang rusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan dua anak yang menjadi korban dugaan pembakaran di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang optimal. Kemen PPPA akan memastikan pemenuhan kebutuhan korban sesuai hasil asesmen oleh pemerintah daerah, termasuk bantuan rehabilitasi medis. Kemen PPPA menegaskan juga akan terus mengawal penanganan hukum tersebut. Akibat kejadian itu, korban berinisial S meninggal dunia setelah mengalami luka bakar 100%. Korban berinisial D mengalami luka bakar 100% dan saat ini masih dilakukan penelusuran untuk memastikan kondisi serta keberadaannya. Sementara itu, korban berinisial SAH mengalami luka bakar 75%, telah menjalani operasi dan kini menjalani rawat jalan. Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengusulkan 79 sekolah ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk direvitalisasi, termasuk sekolah yang ada di Kepulauan. Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen Muhammad Salim Somad mengatakan, pemerintah pusat saat ini memprioritaskan revitalisasi sekolah-sekolah dengan kondisi rusak berat agar peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman. Kita beralih ke informasi mancanegara. Para diplomat tertinggi Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan menyampaikan kekhawatiran mereka atas uji coba peluncuran rudal balistik jarak jauh yang dilakukan Tiongkok pada awal pekan ini. Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi bersama dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Yun menggelar pertemuan trilateral di sela konferensi tingkat di Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO di Ankara, Turki. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri Jepang, pertemuan tersebut membahas sejumlah isu regional termasuk upaya untuk mengubah status quo secara sepihak melalui kekerasan atau intimidasi. Ketiganya juga menegaskan kembali pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Informasi dari dunia olahraga, PB Jarum memulai rangkaian audisi umum 2026 dari Pekanbaru Riau sebagai upaya memperluas pencarian talenta muda bulu tangkis di luar pulau. Sebanyak 306 peserta terdiri dari 208 putra dan 98 putri mengikuti audisi di Gor Angkasa Pekanbaru. Mereka bersaing pada kategori U11, U11 dan U12 untuk memperebutkan super tiket menuju tahap karantina di Kudus. Ketua PB Jarum, Yopi Rosimin mengatakan, perluasan wilayah audisi menjadi bagian dari komitmen PB Jarum untuk memberi kesempatan lebih besar kepada talenta-talenta muda daerah agar dapat menunjukkan kemampuan terbaik mereka.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah, Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman, Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak, judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro. Ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
3: Catatan peristiwa.
4: 8 Juli 1996, penghapusan SKBRI. SKBRI adalah Surat Keterangan Berkebangsaan Republik Indonesia. Surat ini berlaku untuk seluruh warga keturunan yang tinggal di Indonesia. Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 56 tahun 1996 tentang bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Di pasal 4, butir 2 berbunyi, bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki kartu tanda penduduk KTP atau kartu keluarga KK atau akta kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu cukup menggunakan KTP atau KK atau akta kelahiran tersebut. Tanggal 8 Juli 1976 menjadi hari bersejarah bagi dunia telekomunikasi di Indonesia. Satelit Palapa A1 yang merupakan satelit pertama yang dimiliki Indonesia diluncurkan dengan menggunakan roket Delta 2914 dan mulai mengorbit sehari berikutnya. Palapa A1 diluncurkan dari Tanjung Canaveral, Amerika Serikat. Setelah memasuki masa operasional, 6 dari 12 transponder Palapa A1 digunakan untuk aplikasi telepon, sedangkan 1 lainnya digunakan oleh televisi nasional dan 5 sisanya digunakan sebagai cadangan.
3: Indonesia menyapa malam.

0: Timnas Mesir resmi melayangkan protes keras dan laporan ke FIFA terkait kepemimpinan wasit asal Prancis François Letizier pada laga 16 besar Piala Dunia 2026 di Atlanta, Amerika Serikat. Pelatih Hossam Hasan dan penyerang Mostafa Zico menuding wasit berat sebelah dan menyebutkan bahwa turnamen seolah diatur untuk meloloskan Argentina setelah Mesir kalah dramatis 2-3. Presiden Federasi Bola Mesir, Hani Abu Rida, memimpin langsung proses pengajuan laporan tersebut. Dalam permohonannya, Federasi meminta FIFA melakukan investigasi menyeluruh terhadap François Letizier beserta seluruh perangkat wasit yang bertugas pada pertandingan tersebut. Piala Dunia 2026 Mesir protes kepemimpinan wasit saat melawan Argentina dan kami akan membahas hal ini bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ya, Bung Ari DP, selamat malam, salam olahraga. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Rudi.
0: Iya, salam olahraga jaya. Ya, ini menarik ya, kita bahas malam hari ini pertandingan dini hari tadi atau malam tadi antara Argentina menghadapi Mesir di babak 16 besar. Memang Mesir sempat unggul 2-0, kemudian Mesir harus gugur di fase 16 besar setelah hasil akhirnya 2-3. Tetapi ada cerita lain di situ. Ada kecurigaan dari pihak Mesir bahwa pertandingan tersebut diatur. Dan bagaimana tanggapan awal mengenai protes keras yang diajukan Mesir ke FIFA ini?
2: Iya, saya kira wajar ya, sebagai Mesir sebagai tim yang menelan kekalahan setelah unggul 2-0 dulu di pertandingan tadi, apalagi menghadapi juara bertahan, kemudian di akhir pertandingan dia harus mengulang begitu ya dengan kepala tertunduk. Saya kira wajar sikap Mesir untuk memprotes beberapa keputusan dari wasit itu sendiri ya. Jadi ya ini sebagai bentuk dari kecewaan dan berharap wasit dan kejadian-kejadian seperti ini tidak menimpa tim lainnya, sehingga Mesir merasa perlu untuk melanjutkan protes kepada FIFA. Ini satu hal yang sangat wajar.
0: Tapi kalau Anda sebagai pemerhati sepak bola melihat kepemimpinan wasit atau pertandingan yang dipimpin wasit François tadi, apakah memang pantas Mesir mempertanyakan dengan melayangkan protes ke FIFA dari sisi kepemimpinannya?
2: Dari sisi kepemimpinan wasit, kita kembali lagi ke pameo yang tradisional ya, bahwa wasit itu juga manusia gitu. Meskipun sudah dibantu dengan banyak teknologi, ada VAR, ada lain-lain yang semuanya mata kamera dan lain itu ada semua. Tapi kembali lagi wasit adalah orang manusia biasa. Misalnya dia melakukan kesalahan itu juga nanti pasti akan ada. Jadi saya kira dari segi kepemimpinan wasit asal Prancis ini sudah maksimal ya menurut saya. Jadi mereka berusaha menegakkan aturan meskipun namanya aturan tidak bisa atau keputusan tidak bisa menyenangkan semua pihak gitu. Tapi kan kembali semuanya kembali ke peraturan dan saya kira beberapa keputusan yang diambil wasit masih dalam koridor yang wajar menurut saya.
0: Apa keputusan wasit dalam pertandingan tersebut yang menurut berbagai pihak atau beberapa pihak ini memicu perdebatan?
2: Iya, ada beberapa ya. Saya kira momen ketika salah juga jatuh, kemudian minta tendang bebas juga wasit hanya mengabaikannya dan lain-lainnya. Jadi itu salah satu yang menurut saya dalam situasi seperti itu Mesir berlayak untuk mempertanyakannya. Tapi kembali lagi bahwa apapun yang terjadi adalah di atas lapangan dan itu sudah menjadi drama itu sendiri. Kita bisa membayangkan kalau bagaimana dulu belum ada teknologi seperti VAR dan lain-lainnya, apakah situasinya akan sama seperti ini? Kita kan nggak tahu ya. Tapi sekarang ketika ada teknologi dan lain-lainnya, ketika dilihat lagi rekaman ulangnya dan lain-lainnya, barangkali ini keputusan wasit sudah mutlak ya. Jadi saya kira
0: sudah mutlak.
2: Ada meleset beberapa, saya kira itu masih dalam koridor yang wajar. Gitu.
0: Ya, karena yang muncul di media sosial itu kan perbandingan antara ketika pemain Mesir melanggar pemain Argentina, tetapi pertandingan atau keputusan itu diambil setelah gol tercipta justru baru. Sementara Mohamed Salah ketika dijatuhkan di kotak penalti itu dianggap atau diputuskan tidak sebuah pelanggaran. Jadi menurut Anda apakah kekalahan 2-3 Mesir dari Argentina ini murni karena faktor ada karena faktor wasit di sana atau memang kelemahan taktik dari timnas Mesir sendiri?
2: Enggak, menurut saya para pemain Mesir tampaknya terpengaruh dengan keputusan Tuan Rasid gitu ya. Meskipun dirasa merugikan, tapi mereka langsung kena tuh, karena ada beberapa yang menurut mereka harus pelanggaran, harus mendapatkan keuntungan. Tapi sekali lagi, punya hak untuk memutuskan itu, insiden itu pelanggaran atau tidak, harus dikfar atau tidak. Maksudnya ada memiliki wewenang di situ. Dan ketika wasit misalnya pun mengambil keputusan yang salah, seharusnya sepak Mesir juga tidak terpengaruh gitu, tetap aja fokus bermain. Tapi kembali lagi ketika mental itu bicara, ya kita tahu Argentina sebagai juara dunia gitu, juara pertahanan dengan Messi dan kawan-kawan, saya kira secara psikologis dan lain-lainnya sehingga Mesir mundur dan lain-lainnya merasa banyak dirugikan akhirnya.
0: Tapi sering nggak sih protes resmi seperti ini dilakukan sebuah federasi kemudian dilayangkan ke FIFA atau bahkan FIFA juga mengabulkan melakukan apa yang dituntut oleh sebuah federasi ketika melayangkan protes?
2: Iya, satu yang pasti, apapun protes yang dilancarkan tim yang merasa dirugikan itu tidak akan mengubah hasil pertandingan. Jadi hanya nanti akan FIFA akan memeriksa apakah wasitnya sudah bertugas dengan benar, apakah keputusannya sudah valid, atau harus ada koreksi. Itu mungkin wasit bisa dinonaktifkan selama beberapa waktu gitu. Tapi secara hasil pertandingan tidak akan bisa mengubah. Bahkan hasil turnamen juga nggak akan bisa diubah ketika wasit sudah meniup peluit selesai pertandingan, sudah selesai. Apapun skornya gitu, apapun kesalahannya itu tetap itu yang dipakai. Tidak akan bisa dikoreksi.
0: Tapi kartu merah bisa dicabut tuh.
2: Kartu merah bisa dicabut. Kalau sekarang hukuman kartu merah, kartu kuning itu masih bisa direview.
0: Masih bisa direvisi.
2: Tapi kalau untuk hasil pertandingan skor
0: sudah tidak mungkin ya.
2: Karena tidak mungkin bagi satu badan atau apa mengulang pertandingan, karena itu pasti akan berdampak ke banyak hal.
0: Oh iya. Kita terima dulu pendengar ini Bung Ari ya. Ada Pak Alpin di Pekanbaru. Pak Alpin, selamat malam. Halo Pak Alpin.
3: Selamat malam Mas Rudi Zen dan Bang Abe.
0: Iya, Bang Bung Ari DP, pemerhati sepak bola kita. Ya, apa yang mau disampaikan? Iya, silakan Pak Alpin.
3: Ya, yang saya ingin sampaikan ya, Mesir itu sebenarnya menang 3-0 kan dianulir oleh wasit. Kalau dilihat wasit penentu setiap pertandingan sih, yang kalau klub-klub yang seperti yang juara-juara dunia kayak Messi, nah itu dimenangkan. Kalau saya ada diskriminasi perbedaan di situ, karena apa ya, kayak dicurangi. Memang kayak dicurang sedikit aja ya, kesalahan tackle kaki dari Mesir dianggap pelanggaran. Sedangkan Argentina menarik badannya di kotak penalti tidak pelanggaran. Kan secara logika kan ada kecurangan di situ. Intinya diskriminasi pertandingan. Tapi kalau saya nggak masalah sih. Saya yang penting besok saya jagokan Perancis deh. Perancis yang di final antar semifinal pun dan ketemu Argentina lagi.
0: Okay.
3: Tahun 2002. Yakin sih yang benar akan menang sih.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih Mas Erjen, besok jam 3 ya mainnya.
0: Iya, betul. Perancis Maroko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni di Jakarta. Selamat ya, terputus Pak Roni ya. Silakan Pak Roni, masih ada kesempatan untuk Anda untuk kembali bergabung bersama kami. Nah, gimana tuh dari perspektif pendengar kita atau bahkan juga mungkin netizen juga banyak di media sosial beranggapan seperti itu tuh Bung Ari.
2: Kembali lagi satu yang pasti ya, kita sebagai penonton hanya bisa menonton. Kita tidak berada benar-benar di lapangan. Kita tidak tahu bagaimana atmosfer di lapangan itu sendiri. Seperti apa yang muncul, adegan-adegan apa, detail-detail apa yang ada di lapangan sendiri. Kan yang jadi penonton dari layar kaca. Kemudian kita juga mungkin pun juga penontonnya dari stadion gitu ya. Kita hanya bisa menganalisis dari sisi itu saja, dari luar gitu. Tapi kalau dari dalam lapangan sendiri hanya wasit dan para pemain yang tahu. Dan kalaupun itu terjadi kekurangan, misalnya atau keapaan wasit mengambil keputusan, ya itu bagi menjadi bagian dari drama pertandingan itu sendiri, karena namanya sepak bola.
0: Iya. Kalau kita ingat final 86 gol tangan Tuhan ya ketika itu ya.
2: Iya, itu iya. Mau dibicarakan seperti apapun ya akhirnya Pak Dosia katanya mengatakan
0: iya. Ya, Argentina juara Tuhan, pada gitu, saat itu ya. Baik.
2: Iya.
0: Ada kasus yang serupa walaupun saat ini memang sudah didukung teknologi yang cukup besar, cukup banyak ya. Tetapi ketika seperti yang Anda katakan tadi, ketika ada kepemimpinan wasit yang memang dipertanyakan, biasanya cukupkah dengan menonaktifkan atau memang ada hal lain yang diturunkan atau yang dijatuhkan kepada seorang pemimpin lapangan ini?
2: Ya, biasanya karena komite wasit akan memeriksa dia keputusan-keputusan seperti apa yang harus dievaluasi dan kemudian dia biasanya akan diturunkan levelnya gitu. Kalau misalnya tidak menimbulkan piala dunia, nanti dia tidak menimbulkan piala dunia lagi untuk masa-masa pertama saat misalnya ada kualifikasi dan atau pertandingan internasional. Dia kembali lagi ke kompetisi domestik, tidak dipanggil untuk pertandingan internasional misalnya.
0: Itu bisa
2: dilakukan. Tapi kalau sampai lebih dari itu, saya kira belum pernah ada ya FIFA mencabut lisensinya kemudian atau seperti apa, tapi hanya menurunkan dia biasanya memimpin pertandingan internasional, tapi untuk sementara waktu tidak diberi tugas untuk memimpin pertandingan internasional. Tapi Bung Rudi, yang menarik dari pertandingan semalam itu ya, dari sisi disiplin juga timnya, pelanggaran itu yang ditiup pelanggaran oleh dari menurut data statistik ya, itu Argentina sebanyak 13 kali, kemudian dari mesin itu 11 kali gitu. Kemudian dari sisi offside itu Argentina ada 3, sementara Mesir enggak.
0: Okay.
2: Ini memperlihatkan kalau memang tingkat intensitas dari permainan Argentina itu memang tinggi ya, kita bisa tahu. Tapi satu sisi juga Mesir mencatat pelanggaran juga tidak sedikit juga,
0: ada 11 kali. Tapi Argentina lebih banyak dan itu semuanya memang berdasarkan keputusan wasit ya, yang memimpin pertandingan itu. Oke. Tapi disclaimer dulu, memang kita tidak membela siapapun juga, hanya melihat perspektif dari sisi sebuah pertandingan dan seorang wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Oke. Nah, tetapi dari hasil semalam yang juga banyak dibicarakan oleh masyarakat dunia, sejauh mana hal ini akan memberikan pengaruh kepada wasit-wasit lain yang nanti akan diberikan tugas di pertandingan-pertandingan penting, perempat final, semifinal, bahkan sampai di final ini?
2: Iya, pastinya kalau menurut saya ya, itu nanti para wasit yang ingin pertandingan seperti tim dari untuk Argentina atau mungkin Spanyol, tekanannya pasti akan lebih tinggi. Ketika dia mungkin apalagi menghadapi tim yang misalnya kuda hitam seperti nanti Norwegia kah atau seperti apa, itu kalau menghadapi tim yang memiliki nalar besar dan tradisi yang kuat, pasti wasit akan memiliki beban tersendiri. Tapi saya yakin masih yang bertugas di Piala Dunia ini sudah terpilih ya. Jadi mereka tidak akan ciut nyalinya untuk memimpin pertandingan dengan tekanan yang besar. Karena memang mereka dipilih karena mampu mengatasi tekanan-tekanan yang sering mereka alami ketika memimpin pertandingan internasional lainnya gitu. Tapi mungkin yang menarik juga ini, wasit yang memimpin pertandingan semalam itu kan wasit yang memimpin pertandingan Indonesia malam gini ya. Nah, ini yang menarik nih. Waktu itu Sintayong juga di kartu merah gitu. Dan kita prosesnya seperti apa, sampai terdarah-darah juga proses, tapi juga tidak mengubah hasil pertandingan menjadi lolos Olimpiade. Tapi memang ilegal wasit itu juga tetap memimpin di Olimpiade juga, jadi menunjukkan kalau memang FIFA sudah selektif dan kalau memang ada protes ya tinggal dilihat apa jenis kesalahannya, masih bisa ditoleransi kah atau seperti apa gitu. Saya kira ini hal yang biasa dalam sepak bola ini. Tapi namanya ada tim pendukung dan ada tim yang dan netizen dan lainnya, itu wajar buat komentar-komentar seperti ini.
0: Ya, jadi perlu kita sampaikan bahwa wasit Francois Letizier ini pernah memimpin pertandingan Indonesia ya ketika itu ya. Bahkan pelatih timnas kita saat itu Sintayong diberikan kartu merah. Saya ingat itu. Oke. Nah, itu kalau dari sisi wasit. Argentina sendiri dengan adanya protes keras dari Federasi Sepak Bola Mesir kepada FIFA, ini juga tidak akan memberikan pengaruh secara psikologis kepada pemain-pemain mereka.
2: Saya kira Argentina sebagai tim yang sudah sangat berpengalaman dan tradisi, dan sebenarnya isu-isu seperti ini kan sudah ramai sejak Piala Dunia 2022 ya. Jadi waktu itu apapun itu Messi harus jadi juara, Argentina harus jadi juara supaya Messi mengatakan juara dunia. Ini kan isu-isu yang meskipun Argentina jadi juara dunia, tapi kan kita tahu Messi pertandingan itu yang dilewati Argentina dengan bagus ya, dengan akhirnya final bisa mengalahkan Prancis. Saya kira isu-isu seperti ini tidak akan mempengaruhi oleh Argentina. Okay. Apalagi kemarin sebelum ini pun juga ada konspirasi katakanlah misalnya nanti finalnya ada Ronaldo lawan Messi gitu.
0: Portugal lawan tapi nggak terjadi.
2: Tapi yeah. Portugal pulang.
0: Kalau terjadi berarti cocokologi di situ ya.
2: Yang okay. Menurut saya justru menjadi beban buat Argentina itu justru taktik yang disajikan oleh si pelatihnya Scaloni ya dengan 4-1-3-2 yang selalu dia pakai di dua pertandingan terakhir menghadapi Tanjung Verde dan sekarang Mesir,
0: ya, Mesir.
2: Itu gawang mereka selalu kebobolan.
0: Dan, ya, dan kebetulan dua gol lagi.
2: Ya. Dua gol juga. Jadi makanya, tapi beruntungnya mungkin Argentina memiliki banyak stok pemain dengan naluri menyerang yang tinggi ya dan punya konsistensi yang kuat dan pengalaman yang tinggi itu yang menjadi okay. Tapi dari sisi taktik dan strategi ini kayaknya harus ada yang dievaluasi nih dari kalau para pemainnya mungkin dari line up-nya kemudian dari sisi seperti apa karena dilihat dari menit-menit gol yang kita tahu ya Mesir mampu mencetak gol di 15 menit awal kemudian di 15 menit awal babak kedua. Ini berdasarkan ini harus waspada nih Argentina di menit-menit rawan seperti itu. Saya kira bebannya justru di situ.
0: Baik. Baik, Bung Ari, kita tunggu nanti bagaimana lanjutan perempat final, semifinal, final dan siapakah yang menjadi juara. Paling tidak memang selalu ada potensi terjadi drama dalam sebuah pertandingan sepak bola dan ini memang sudah terjadi sejak lama ya. 86 gol tangan Tuhan Maradona sampai sekarang masih menjadi perbincangan tetapi tidak akan bisa mengubah hasil yang sudah terjadi pada saat itu. Oke, terima kasih banyak Bung Ari, sehat selalu. Selamat malam, salam olahraga.
2: Ya, selalu.
0: Demikian tadi pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Wawancara Pro 3.
0: Peringkat Pro 3 konferensi pers kali ini kami akan hadirkan untuk kami mengajak Anda menyimak terkait dengan asesmen sektor jasa keuangan dan kebijakan OJK hasil RDKB Juni 2026. Di mana Kejaksaan Agung mengungkapkan modus PT Putra Prima Mineral Mandiri atau PMM dalam memanipulasi ekspor logam tanah jarang, sebuah komoditas mineral strategis, strategis yang dilakukan. Baik, dan kini kami akan ajak Anda untuk menyimak konferensi pers Kejaksaan Agung terkait korupsi pertambangan mineral berikut ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudara dan budaya salam kebajikan. Yang terhormat Pak Dirdik beserta jajaran, yang terhormat Pak Ambarita, juru bicara dari PKH dan juga dan Satgas dari PKH ada Brigjen Edwin dan Brigjen Roni dan rekan-rekan media saya yang hormati. Pada kesempatan siang ini ingin kami sampaikan bahwa tim penyidik Gunung Gundar bekerjasama dengan tim dari Satgas PKH telah melakukan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan mineral non-logam yang dilakukan oleh PT PMM periode 2018-2019. Nah, di samping kita sudah ada Pak Dedik, mungkin bagaimana tegang duduk perkara seperti apanya, silakan waktu dan tempat kami persilakan Pak Dedik.
5: Terima kasih Pak Kabus Penkum. Terima kasih teman-teman media semua. Jadi berdasarkan kami bekerja sama dengan Satgas PKH dan menindaklanjuti dari temuan dari Satgas PKH, pada hari kemarin, tanggal 7 Juli 2026, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, yaitu Saudara IS selaku perwakilan PT PMM, Saudara GP selaku Kepala Unit Pelayanan Pangkal Pinang PT Sukovindo, dan JK selaku Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai TPC Pangkal Pinang. Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, tim penyidik menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara IS selaku perwakilan PT PMM, Saudara GP selaku Kepala Unit Pelayanan Pangkal Pinang PT Sukovindo, dan Saudara JK selaku Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai tipe C Pangkal Pinang dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola pertambangan mineral bukan logam yang dilakukan oleh PT PMM. Ya. Sedangkan kasus posisinya adalah sebagai berikut. Bahwa Saudara IS selaku perwakilan PT PMM, yaitu perusahaan bergerak dalam bidang pertambangan dan mineral, meminta Saudara GP selaku Kepala Unit Pelayanan Pangkal Pinang Sukabindo untuk melakukan pemeriksaan sampel ilmenit tidak secara komprehensif dengan tujuan agar kandungan mineral tanah jarang atau logam tanah jarang yang termasuk dalam daftar mineral strategis yang dilarang untuk diekspor tidak dimuat dalam laporan hasil uji laboratorium yang dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan dokumen ekspor. Bahwa Saudara IS ini meminta Saudara GP untuk melaporkan dokumen hasil pemeriksaan laboratorium dengan hasil merupakan barang ilmenit yang memiliki kandungan yang dapat dilakukan ekspor. Serta meminta laboratorium yang menyampaikan logam tanah jarang untuk tidak dimasukkan dalam laporan uji laboratorium yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor. Sedangkan tersangka GP selaku Kepala Unit Pelayanan Pangkal Pinang PT Sukovindo secara melawan hukum melaksanakan permintaan Saudara IS tersebut untuk melakukan pemeriksaan sampel ilmenit tidak secara komprehensif dengan tujuan agar kandungan mineral tanah jarang atau logam tanah jarang yang termasuk dalam daftar mineral strategis yang dilarang untuk diekspor tidak dimuat dalam laporan hasil uji laboratorium sehingga dijadikan dasar untuk penerbitan dokumen ekspor. Bahwa Saudara GP mengetahui bahwa logam tanah jarang atau mineral tanah jarang ini memiliki nilai ekonomis dan strategis yang sangat tinggi serta termasuk dalam daftar mineral strategis yang dilarang untuk diekspor. Ya. Namun untuk memenuhi permintaan Saudara IS, maka Saudara GP secara melawan hukum tidak melakukan pengujian sampel yang dikirimkan Saudara IS tersebut secara komprehensif, yaitu hanya terdapat bagian atas jumbo bag dengan tujuan agar kandungan logam tanah jarang atau mineral tanah jarang yang dilarang untuk diekspor tidak dimuat dalam laporan hasil uji laboratorium. Sedangkan untuk Saudara JK, selaku Kepala Kantor Pelayanan Pengawasan Bea Cukai Pangkal Pinang, secara melawan hukum melaksanakan permintaan Saudara IS selaku perwakilan PT PMM yang bergerak di bidang pertambangan untuk mengakomodir ekspor logam tanah jarang tersebut. Bahwa JK mengetahui barang milik PT PMM yang akan diekspor tersebut mengandung mineral atau logam tanah jarang yang dilarang untuk diekspor berdasarkan hasil lab yang disampaikan oleh BLBC Jakarta dan P2P Pusat. Namun Saudara JK tetap mengeluarkan dokumen ekspor tersebut. Bahwa akibat perbuatan Saudara GP yang mengakomodir permintaan IS untuk tidak melakukan pengujian sampel secara komprehensif itu, dan perbuatan Saudara JK yang menyalahgunakan kewenangan dengan tidak menyampaikan hasil analisa adanya mineral tanah jarang atau logam tanah jarang atas permintaan Saudara IS, sehingga PT PMM secara ilegal dapat melakukan ekspor tanah yang mengandung logam tanah jarang sebanyak kurang lebih 390 ton. Bahwa untuk saat ini kerugian keuangan negara dan perekonomian negara sedang kami hitung bersama dengan auditor dari BPKP. Untuk para tersangka, ini kami kenakan pasal 603 dan 604 untuk pasal 20 KUHP. Dan terhadap para tersangka, semalam telah dilakukan penahanan untuk tiga orang tersangka itu selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI. Itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke Pak Kapus.
6: Baik, saya rasa apa ada pertanyaan?
5: Jadi kami menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti yang ada. Untuk saat ini kami baru menetapkan tersangka terhadap salah seorang pihak dari PT PMM yaitu Saudara IS. Ya, belum yang disebutkan tadi, belum. Sedang berjalan. Ya. Ah, itu masuk materi nanti ya.
6: Ada lagi? Silakan.
5: Jadi Saudara IS ini jabatan, kalau ditanya jabatannya mungkin bukan jabatan direksi atau apa, tapi dia adalah perwakilan PT PMM yang melakukan koordinasi dan mengatur semuanya di lapangan ya untuk tujuan. Sedangkan untuk tujuan ekspornya ya nanti kami cek lagi tujuannya karena memang belum sampai keluar, kemarin sudah ditahan ya, sudah ada di Batam. Tapi memang ada, kami sudah telusuri kemarin, selain yang ditahan di Batam itu ada dua pengiriman yang lain yang sudah lolos. Ya, itu yang sedang kami telusuri kemana ekspornya. Tapi yang jelas ada dua pengiriman lainnya yang sudah lolos. Nanti kita sampaikan, tapi yang jelas itu adalah mineral atau logam tanah jarang. Hasil labnya nanti yang kita sampaikan, saya belum bisa buka hasil labnya ya.
6: Silakan, yuk.
5: Jadi salah satu objek dari tindak pidana korupsi itu yang disebutkan oleh tadi Mbak tadi, itu betul, salah satu dugaannya adalah ada manipulasi angka atau di laporan dengan cara tidak memasukkan hasil logam tanah jarang di dalam situ. Dari tiga tersangka itu, dua tersangka memenuhi panggilan,

0: barang bukti sudah kami lakukan penyitaan. Jadi kemarin juga serentak kami lakukan penggeledahan di beberapa tempat di Surabaya kemarin ya, beberapa tempat di Surabaya, di kantor dan di rumah, dan disitulah kami temukan dokumen-dokumen yang memperkuat alat bukti yang sudah kami punya ini, sehingga kami bisa menetapkan tersangka kemarin. Belum lagi proses itu. Jadi yang untuk sekarang ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jarang. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada di dalam situ. Ya.
1: Kalau yang untuk pengiriman dua kali sebelumnya
0: sama? Itu, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman ya, Mas?
2: Iya, sebelumnya.
0: Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya. Nanti kita sampaikan. Nanti kita sedang dihitung ya. Sedang dihitung. Karena gini, yang kita concern sekarang ini adalah mineral tanah jarang atau logam tanah jarang itu suatu hasil tambang yang sangat strategis untuk negara ya. Karena itu bahan-bahan untuk produk dari teknologi tinggi ya, seperti superkonduktor dan lain-lain, sehingga kami concern di situ. Itu sedang kami teliti, tapi baru dapat kemarin ternyata ada dua lagi yang sudah lolos gitu.
3: Baik, saya rasa sudah ya, makasih atas perhatian semua. Kalau untuk Satgas gak ada kan?
4: Ini adalah salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas penertiban kawasan hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan di Batam. Selanjutnya kita berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang ada di Satgas PKH, dan koordinasi inilah sesudah dilakukan penyelidikan-penyidikan oleh Jampitsus Kejaksaan, menindaklanjutinya dengan proses yang ada sekarang. Jadi sekali lagi ini adalah hasil koordinasi dan hasil temuan Satgas beberapa waktu yang lalu, dan kami yakin teman-teman wartawan juga sudah mengikutinya, baik doorstop maupun konfer Satgas beberapa waktu yang lalu, yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini, sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam. Demikian, Pak.
3: Cukup ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Ya.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami sampaikan laporan perkembangan untuk bidang pengawas pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. Pasar saham domestik pada Juni 2026 masih berada pada fase konsolidasi. Hal ini dipengaruhi oleh berlanjutnya ketidakpastian global, persepsi investor atas kondisi dan kebijakan domestik, serta adanya penyesuaian atau rebalancing portfolio investor. IHSG ditutup pada level 5.643,19 per akhir Juni, atau terkoreksi 7,9% mantuman atau 34,74% year to date. Namun memasuki awal Juli 2026 ini, tekanan di pasar terpantau mereda dan akan terus kita cermati perkembangannya ke depan. Di tengah dinamika tersebut, resiliensi dan likuiditas pasar modal domestik tetap terjaga. Rata-rata nilai transaksi harian atau RNTH di pasar saham tercatat sebesar Rp22,23 triliun, sementara di bulan Mei tercatat di angka Rp22,86 triliun. Investor asing pada periode tersebut membukukan net sell di saham senilai Rp19,63 triliun. Di pasar obligasi, Indonesia Composite Bond Index ICBI pada Juni 2026 ditutup di level 429,85 atau terkoreksi 1,69% mantuman. Di sisi lain, minat investor asing terhadap SBN terpantau positif Hal ini tercermin dari net buy di pasar SBR.

0: sebesar 22,43 triliun rupiah mantuman. Kinerja industri pengelola investasi mengalami moderasi di bulan laporan. Nilai aktiva bersih NAB reksadana mencapai angka 652,9 triliun rupiah atau mengalami penurunan 4,79% mantuman atau 3,32% year to date. Pada industri reksadana, terdapat net redemption sebesar 23,75 triliun rupiah secara mantuman. Sedangkan secara year to date, net redemption hanya sebesar 2,14 triliun rupiah. Jumlah investor di pasar modal melanjutkan tren peningkatan secara signifikan. Tercatat penambahan sebanyak 1,21 juta investor mantuman di bulan Juni 2026, sehingga total jumlah investor telah mencapai angka 28,96 juta atau telah tumbuh 42,22% year to date. Dari sisi intermediasi, pasar modal domestik terus menjalankan peran pentingnya sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi korporasi. Hingga Juni 2026 secara year to date, nilai fundraising oleh korporasi di pasar modal telah mencapai angka 112,67 triliun rupiah dan masih terdapat 11 rencana penawaran umum di dalam pipeline. Untuk penggalangan dana melalui Securities Crowdfunding SCF, total nilai dana dihimpun telah mencapai angka 1,98 triliun rupiah. Di pasar keuangan derivatif, volume transaksi secara akumulatif mencapai 235.343 lot. Sementara di bursa karbon, secara agregat hingga Juni 2026, terdapat 155 pengguna jasa yang telah terdaftar dan volume transaksi tercatat sebanyak 1,98 juta tons of carbon dioxide equivalent dengan akumulasi nilai transaksi mencapai 93,81 miliar rupiah. Pada bulan Juni 2026, terdapat dua laporan yang dirilis oleh MSCI. Pertama adalah pengumuman Global Market Accessibility Review di tanggal 18 Juni 2026. Market Accessibility Indonesia tercatat terjaga baik, di mana sebanyak 16 dari 18 kriteria yang dinilai mendapatkan penilaian no issues ataupun no major issues. Sedangkan dua kriteria yang dipandang memerlukan perbaikan lebih lanjut, di mana hal ini akan menjadi bagian dari evaluasi yang konstruktif dan juga sejalan dengan agenda-agenda reformasi yang sedang dijalankan. Yang kedua, pengumuman Market Classification Review di tanggal 23 Juni 2026 yang mempertahankan status Indonesia dalam kategori Emerging Markets. OJK tentu menyambut baik hasil penilaian tersebut dan tetap memperhatikan ruang perbaikan dan juga sejumlah masukan yang akan terus kami cermati dan ditindaklanjuti secara konstruktif. Selain itu, komitmen untuk melanjutkan engagement dengan Global Index Providers, dengan investor global dan juga seluruh pihak terkait dilakukan dalam upaya meningkatkan kredibilitas, integritas, dan investability dari pasar modal domestik. Mengantisipasi dinamika pasar, OJK juga melanjutkan penguatan koordinasi dengan SRO dan stakeholders terkait untuk memastikan transaksi perdagangan, manajemen risiko, dan penyelesaian transaksi di pasar modal tetap dapat berjalan dengan baik. Kebijakan-kebijakan stabilisasi pasar yang saat ini berlaku dinilai tetap relevan dan efektif untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar. Dalam rangka penegakan ketentuan dan pelindungan konsumen di bidang PMDK, selama tahun 2026, year to date per 29 Juni 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di bidang PMDK, yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar total 86,26 miliar rupiah kepada 100 pihak, ada satu sanksi pencabutan izin, dan ada satu sanksi pembatalan surat tanda terdaftar STTD, ada 6 sanksi pembekuan izin, ada 9 sanksi peringatan tertulis, serta ada 8 perintah tertulis. Demikian laporan dari Bidang Pengawas PMDK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya akan menyampaikan secara singkat saja perkembangan perbankan di bulan Mei yang lalu. Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang tetap terjaga. Pada bulan Mei 2026, kredit tumbuh sebesar 11,51% year on year menjadi sebesar 8.918 triliun. Ini tentu saja meningkat dibandingkan posisi April 2026 yang tumbuh 9,98% year on year. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 21,95%. Adapun berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 18,39% year on year. Sementara itu, kredit UMKM telah menunjukkan perbaikan dengan tumbuh positif sebesar 0,60% year on year, di mana sebelumnya baru tumbuh sekitar 0,16% year on year. Ditinjau dari kepemilikan, kredit bank BUMN tumbuh tertinggi yaitu sebesar 15,98% year on year. Di sisi lain, dana pihak ketiga juga tumbuh sebesar 13,49% year on year. April sebelumnya tumbuh sebesar 11,39% year on year menjadi 10.294 triliun dengan giro, deposito, dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 20,53% year on year, 10,17% year on year, dan 10,21% year on year. Sementara itu, likuiditas industri perbankan pada Mei 2026 juga tetap memadai dengan rasio alat likuid non-core deposit atau ALNCD dan alat likuid dana pihak ketiga atau ALDPK masing-masing sebesar 108,20%. Ini dibandingkan dengan bulan April yang lalu sebesar 111,13% dan 24,74%. April yang lalu sebesar 25,35% dan masih di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. Adapun liquidity coverage ratio atau LCR berada di level 186,54%. Sementara itu, kualitas kredit juga tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,17%. April sebelumnya adalah 2,17% dan NPL net terjaga di level 0,84%. April yang lalu sekitar sama dengan angka yang sama, 0,84%. Sementara itu, loan at risk atau LAR tercatat sebesar 8,72%. Di April yang lalu tercatat sebesar 8,82%. Secara umum dapat disampaikan bahwa tingkat profitabilitas bank atau ROA juga sebesar 2,45% kalau dibandingkan dengan bulan April yang lalu sebesar 2,46%. Ketahanan permodalan perbankan juga tercatat kuat dengan buffer mitigasi risiko yang memadai, tercermin dari CAR atau Capital Adequacy Ratio tercatat sebesar 23,74%. Di April yang lalu tercatat sebesar 23,97%. Di sisi pengembangan dan penguatan di bidang perbankan, OJK telah melakukan beberapa inisiatif, yaitu yang pertama, ini OJK telah menerbitkan atau menetapkan POJK nomor 7 tahun 2026 tentang kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. POJK ini diterbitkan sebagai penyempurnaan sekaligus mencabut POJK nomor 5 garis miring POJK 03 garis miring 2015 untuk mendorong penguatan permodalan BPR agar dapat meningkatkan daya saing, mencapai economic of scale, menjalankan fungsi intermediasi dengan baik, serta menyerap risiko kegiatan operasional. OJK sedang menyusun RPOJK atau rancangan POJK tentang penyelenggaraan struktur produk oleh Bank Umum dan RPADK, tentang penerapan manajemen risiko country risk dan transfer risk. Terkait dengan pemberantasan perjudian daring yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta perbankan untuk melakukan enhanced due diligence EDD dan atau pemblokiran atas kurang lebih 36.191 rekening. Ini agak meningkat cukup signifikan sebesar 3.000 dibandingkan dengan data yang bulan April yang lalu sebesar 33,836 rekening yang terindikasi melakukan aktivitas perjudian daring berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital serta melakukan perluasan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan nomor identitas kependudukan atau NIK dari masing-masing pihak yang terindikasi perjudian daring serta melakukan enhanced due diligence. Dalam rangka penegakan ketentuan di bidang perbankan, OJK juga mencabut izin usaha PT BPR Ceper Permata Arta yang beralamat di Jalan Raya Klaten Solo, kilometer 8,4 Provinsi Jawa Tengah. Demikian kami sampaikan.
2: Baik, kami update di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun PPDP. Kinerja industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun PPDP secara umum tetap stabil dan terjaga. Untuk industri asuransi, aset industri asuransi pada bulan Mei 2026 mencapai Rp1.197,04 triliun atau naik 2,87% year on year. Dari sisi asuransi komersil, total aset mencapai Rp977,81 triliun atau naik 4,05% year on year. Adapun kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi pada periode Mei 2026 mencapai Rp139,54 triliun atau tumbuh sebesar 0,67% year on year. Terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh 5,87% year on year dengan nilai sebesar Rp76,79 triliun dan premi asuransi umum dan reasuransi yang sedikit terkontraksi sebesar 5,03% year on year dengan nilai sebesar Rp62,76 triliun. Permodalan industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat mencatatkan risk-based capital RBC masing-masing sebesar 481,20% dan 319,12% masih di atas threshold sebesar 120%. Untuk asuransi non-komersil yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta program asuransi untuk ASN TNI Polri terkait program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, total aset tercatat sebesar Rp219,23 triliun atau terkontraksi sebesar 2,07% year on year. Di sisi industri dana pensiun, total aset dana pensiun per Mei 2026 tumbuh sebesar 7,71% year on year dengan nilai mencapai Rp1.693,37 triliun. Sementara untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,94% year on year dengan nilai mencapai Rp410,65 triliun. Untuk program pensiun wajib yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun untuk ASN, TNI, dan Polri, total aset mencapai Rp1.282,72 triliun atau tumbuh sebesar 8,63% year on year. Pada perusahaan penjaminan, pada bulan Mei 2026 nilai aset terkontraksi sebesar 2,95% year on year menjadi Rp45,92 triliun, sementara di bulan April 2026 terkontraksi sebesar 1,28% year on year. OJK telah mengesahkan pendirian DPLK Sinarmas Asset Management pada bulan Juni 2026 yang merupakan DPLK pertama yang didirikan oleh manajer investasi. OJK memandang masuknya manajer investasi sebagai pendiri DPLK dapat mendorong peningkatan kompetisi, inovasi, dan perluasan kepesertaan program pensiun. Namun demikian, OJK tetap menekankan pentingnya tata kelola yang baik, pelindungan peserta, dan keberlanjutan program pensiun dalam pengembangan industri DPLK. Dalam rangka penguatan pengembangan industri PPDP, OJK telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis serta melaksanakan berbagai inisiatif, yaitu pertama, OJK sedang menyusun rancangan POJK tentang produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau PID. Yang kedua, OJK telah membentuk task force penguatan ekosistem asuransi kesehatan melalui koordinasi antar penyelenggara jaminan atau KAPJ yang beranggotakan OJK, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Asosiasi Rumah Sakit, dan Asosiasi Perusahaan Asuransi. Ketiga, OJK telah membentuk komite pengarah dan tim pelaksana persiapan implementasi New Risk-Based Capital RBC. Keempat, OECD mengapresiasi berbagai reformasi yang telah dilakukan Indonesia, termasuk implementasi program penjaminan polis PPP, adopsi PSAK 117 atau IFRS 17, pengembangan New RBC, dan penguatan pengawasan sektor jasa keuangan yang disampaikan pada fact-finding mission sektor asuransi dan dana pensiun di bulan Juni yang lalu sebagai bagian dari proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD. Rekan-rekan media yang saya hormati, dalam rangka pemantauan kewajiban peningkatan ekuitas tahap 1 tahun 2026 hingga bulan Mei 2026, sebanyak 118 dari 145 perusahaan asuransi dan reasuransi atau sekitar 81,38%, serta 19 dari 24 perusahaan penjaminan atau mencapai 79,17% telah memenuhi persyaratan jumlah minimum ekuitas sesuai ketentuan tahun 2026. Dalam rangka penegakan ketentuan dan pelindungan konsumen di bidang PPDP, sampai dengan 29 Juni 2026, OJK terus melakukan berbagai upaya mendorong penyelesaian permasalahan pada LJK melalui pengawasan khusus. Terdapat 8 perusahaan asuransi dan reasuransi, serta 8 dana pensiun. Melakukan pendalaman lanjutan terhadap 15 entitas yang diduga menyelenggarakan usaha pialang asuransi dan reasuransi tanpa izin. Dan telah membatalkan 3 surat tanda terdaftar STTD agen asuransi terkait dugaan tindak pidana menjalankan kegiatan usaha perasuransian tanpa izin usaha dari OJK. Rekan-rekan media yang saya hormati, terdapat 2 putusan Mahkamah Konstitusi yang baru diterbitkan yang pada pokoknya mengatur terkait pembayaran manfaat pensiun. OJK menghormati putusan Mahkamah Konstitusi nomor 139 tahun 2025 dan nomor 164 tahun 2025 yang bersifat final dan mengikat, serta akan menindaklanjuti sesuai kewenangan OJK. Putusan tersebut memiliki cakupan yang terbatas, yaitu hanya berlaku bagi program manfaat pensiun pada program dana pensiun sukarela yang berasal dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan atau uang penggantian hak dengan pilihan pembayaran secara sekaligus atau berkala ditentukan oleh peserta atau penerima manfaat. OJK mendorong implementasi putusan tersebut dilakukan setelah dana pensiun yang terdampak melakukan penyesuaian terhadap peraturan dana pensiun atau PDP sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian update di bidang PPDP.
3: Jaringan Berita Nasional.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. PT Pertamina Persero bersama dengan Boeing Indonesia menjalin sinergi pengembangan Sustainable Aviation Fuel guna memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung dekarbonisasi sektor penerbangan secara berkelanjutan. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menegaskan kemitraan strategis bersama Boeing menjadi langkah penting mempercepat pengembangan SAF sebagai fondasi transformasi industri penerbangan dan ketahanan energi nasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengatakan vaksin dengue berbasis mRNA yang dikembangkan Universitas Indonesia dan Tsinghua University tidak hanya membantu Indonesia, tetapi juga dunia, sehingga pihaknya mendukung proyek tersebut dengan memastikan keamanan dan efikasinya. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, setiap tahunnya secara global, sekitar 390 juta orang terinfeksi virus dengue. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan tiap tahunnya 161 ribu orang terinfeksi virus tersebut dan 700 orang meninggal karena penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Parlemen Jepang mengesahkan revisi undang-undang guna memperkuat tata kelola zona ekonomi eksklusif atau ZEE nasional dengan memberikan dukungan finansial bagi pulau-pulau terpencil di dekat perbatasan untuk mencegah wilayah tersebut menjadi tak berpenghuni. Berdasarkan undang-undang khusus untuk pulau-pulau terpencil dan berpenghuni tersebut, sebanyak 77 pulau kecil di 9 prefektur akan menerima insentif dari pemerintah untuk mempertahankan keberadaan komunitas lokal. Langkah itu diambil seiring dengan upaya pemerintah Jepang untuk memastikan adanya landasan kebijakan yang kuat dalam mengelola laut teritorial dan ZEE yang secara keseluruhan mencakup area seluas 4,47 juta kilometer persegi. Informasi dari dunia olahraga, PSSI berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, upaya awal yang telah dilakukan adalah pembinaan pemain kelompok usia di bawah 13 tahun dan di bawah 15 tahun, di bawah arahan Direktur Teknik PSSI Alex Wirs, beserta jajaran pelatih kelompok umur. Menurutnya, pembinaan sejak usia dini diperlukan agar Indonesia memiliki fondasi yang kuat dalam menyiapkan pemain untuk bersaing pada level internasional di masa mendatang.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Teuku Markam, dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam untuk hari ini Rabu 8 Juli 2026. Dan sesaat lagi kami akan hadir seperti biasa di Rabu malam program spesial kami yaitu Ronda Malam. Dan malam hari ini kami akan Ronda Malam bersama dengan Polda Jawa Tengah. Nanti kami akan berbincang dengan beberapa satkamling yang ada di wilayah hukum Polda Jawa Tengah bersama dengan Dirbinmas Polda Jawa Tengah yaitu Kombes Pol Siti Rondija. Dan inilah Ronda Malam untuk malam hari ini.

0: Ya, baik pendengar, kami mulai ronda malam bersama dengan Polda Jawa Tengah, di mana nanti kami akan berbincang langsung dengan Dirbinmas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Siti Rondija, dan juga ada tiga Satkamling yang bergabung bersama kami, yang juga nanti akan kami hadirkan melalui tayangan Zoom dan juga YouTube kami, di mana kami nanti akan bergabung dengan Pos Kamling Tanjungan di Sukoharjo, kemudian Pos Kamling Kalipancur di Kota Semarang, dan Pos Kamling Tubanan di Jepara. Saya tidak sendiri, ada Pak Yosi yang juga selalu menemani pada ronda malam. Pak Yosi, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Rudi.
0: Iya, apa kabar, Pak?
1: Mas Rudi, alhamdulillah.
0: Kabar baik, Pak, ya?
1: Alhamdulillah, sehat selalu, Mas Rudi.
0: Oke. Ya, saya sapa dulu ini, kita sapa dulu ada Ibu Siti Rondija, Dirbinmas Polda Jawa Tengah yang sudah tergabung bersama Zoom di malam hari ini. Bu Siti Rondija, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
0: Iya. Clear, Bu, ya, dengar suara kami di sini, ya?
2: Clear.
0: Baik. Kita sapa juga beberapa Pos Kamling ini, Pak Yosi, ya? Ada
1: di Polrestabes Semarang, ya?
0: Iya.
1: Di situ ada Kasubdit Satpam Polsus itu, Bu Wawor.
0: Oke, selamat malam.
3: Selamat malam, Pak.
0: Oke, itu di Polrestabes Semarang. Ya. Ya, selamat malam dan juga beserta jajaran dan juga masyarakat ada di sana juga ini, Pak Yosi, ya.
1: Betul.
0: Ya. Kemudian kita menuju ke Sukoharjo, Pos Kamling Tanjungan. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu di sana. Halo, selamat malam.
1: Suaranya belum keluar. Ya, ya silakan. Mungkin
0: selamat.
1: Pak Babin.
0: Iya.
1: Bu Babin atau Pak Babin, silakan.
4: Dinas, Pak Babin, Pak Lurah, Kasat Kamling, dan para kanit serta Kapolsek.
0: Wah, oh, biasa. Iya. Dan di Pos Kamling Tubanan Jepara masih belum bergabung ini, Pak Yosi, ya.
1: Ini karena mungkin kesalahan teknis sehingga apa link kami menjadi penuh karena ya. 100 dibatasi 100 sehingga apa enggak bisa masuk-masuk termasuk Budir. Ini alhamdulillah bisa masuk ini, Bu Siti.
0: Bisa masuk ya ke sini, ya. Baik. Nanti kita juga undang pendengar ini, Pak Yosi, ya. Di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Ya. Saya awali ke Ibu Siti Rondija selaku Dirbinmas Polda Jawa Tengah yang berada di Semarang saat ini. Bu, akhir-akhir ini sering kita dengar dan bahkan acara kita ronda malam ini selalu berinteraksi dengan aktivitas masyarakat di pos kamling yang ada di seluruh Indonesia. Nah, seberapa penting sih, Bu, sebenarnya keberadaan Satkamling ini dalam menjaga keamanan lingkungan? Masih relevankah model seperti ini untuk betul-betul mengoptimalkan keamanan lingkungan nih, Bu Siti?
2: Ya, baik. Mas Yosi dan Mas apa tadi?
0: Rudi.
2: Ya. Mas Rudi, ya. Mas Yosi dan Mas Rudi. Satkamling ini adalah amanat dari undang-undang sebenarnya. Karena dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di pasal 2-nya disebutkan bahwa fungsi kepolisian itu adalah fungsi pemerintah negara di bidang Harkamtibmas, Limyon Yam, ya, pelindungan pelayanan dan pengayaman masyarakat serta penegakan hukum, itu dilaksanakan oleh di pasal 3-nya Polri dibantu dengan PPNS, kemudian kepolisian khusus dan Pam Swakarsa. Yeah. Jadi itu sudah disebut di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Hmm. Kemudian siapa Pam Swakarsa? Ini dijelaskan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 4 tahun 2020 bahwa Pam Swakarsa itu adalah satuan pengamanan, kemudian satuan keamanan lingkungan atau Satkamling, dan dibantu oleh peranata sosial atau kearifan lokal. Sehingga keberadaan Satkamling ini sebenarnya sudah ada diatur dengan peraturan kepolisian nomor 4 tahun 2020 tersebut. Oleh karena itu, karena ini amanat undang-undang dan kemudian dijelaskan di rinci dalam peraturan kepolisian, maka harus dilaksanakan oleh kita sebagai masyarakat. Nah, Satkamle ini adalah satuan apa namanya yang untuk menjaga keamanan atas dasar keinginan sendiri, gitu ya. Jadi satu bentuk pengamanan dan oleh pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengakuan dari kepolisian. Oleh karena itu, Satkamling ini dibentuk atas kemauan warga. Namun demikian kan karena sudah menjadi amanat undang-undang, maka kita sebagai Polri itu wajib untuk mengadvokasi masyarakat untuk mereka membentuk Satkamling di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Demikian, Mas Yose dan Mas Rudi.
0: Bu Siti, kalau melihat kondisi di Jawa Tengah saat ini, berapa banyak Satkamling atau Poskamling yang ada dan yang berapa banyak dari yang ada itu yang aktif, Bu, saat ini?
2: Jumlah desa kelurahan di Jawa Tengah itu ada 8.563. Ini terdiri dari 7.810 desa dan 753 kelurahan. Kemudian untuk jumlah Satkamling yang terdata itu ada 19.018 Satkamling. Ini dari data yang kami peroleh, ya. Ini adalah laporan dari para Kasat Binmas di Polres Jajaran. Yang aktif itu 18.519 Satkamling. Kemudian yang pasif, yang pasif itu 499. Nah, karena Satkamling ini memang apa namanya menjadi perhatian dan atensi khusus dari Korbinmas agar kita mengembangkan, kemudian membangun, mengaktifkan Satkamling yang pasif, maka ada target-target yang harus kita penuhi. Targetnya itu untuk membentuk Satkamling baru. Jadi harapannya kan setiap minimal setiap kecamatan itu ada satu Satkamling. Bahkan kalau di Jawa Tengah kami pengennya setiap RT ada satu Satkamling, gitu ya. Walaupun itu pasti akan jadi target yang cukup berat. Namun ini pelan-pelan. Tetapi target dari Korbinmas itu kami diminta untuk dari jumlah yang sudah ada, 10%-nya kita akan membentuk baru. Jadi kalau tadi ada 18.519 Satkamling yang aktif, ya, kita harus membentuk baru itu 10%-nya, 1.852. Kemudian target untuk mengaktifkan dari yang pasif tadi, kita punya Satkamling pasif itu kan 499, 25%-nya harus kita aktifkan. Jadi itu sejumlah 125 Satkamling. Nah, target ini kita sudah lampaui, artinya di Jawa Tengah sampai dengan bulan ini kita sudah membentuk baru 1.977, kemudian sudah mengaktifkan 191. Namun demikian memang perlu kerja keras dari semua pihak, ya, dari para Kasat Binmas, kemudian Babin Kamtibmas, untuk betul-betul yang data yang kami peroleh ini yang disampaikan aktif harus betul-betul aktif. Kemudian yang apa namanya dibentuk baru memang betul ada bentuk baru. Kemudian jangan sampai hanya data saja, gitu kan. Tetapi pada pelaksanaannya mungkin pada saat kita datangin ada, gitu, tapi nanti pada saat kita tidak lihat ternyata mereka jadi pasif atau tidak ada kegiatan seperti itu, Mas.
0: Iya, artinya cukup besar juga ini, ya, Pak Yosi, ya, keberadaannya dan juga upaya terus untuk mengaktifkan kembali bahkan membangun kembali yang baru. Tetapi Bu Siti, yang ingin kami tanyakan juga sebelum nanti kita berkunjung ke satu-satu Poskamling ini, Pak Yosi, ya, seberapa besar keberadaan Poskamling yang ada saat ini di wilayah hukum Jawa Tengah terhadap penurunan angka kriminalitas ataupun gangguan Kamtibmas di lingkungan masyarakat ini, Bu? Efektivitasnya?
2: Cukup efektif sebenarnya. Meskipun di beberapa tempat seperti di kota-kota besar, terutama pada saat-saat kemarin ya, itu kan muncul adanya krea, kemudian apa namanya, gangguan Kamtibmas, seperti adanya kenakalan-kenakalan remaja yang agak marak gitu ya. Itu karena memang tidak terjadi di lingkungan sekitarnya gitu ya, tetapi mereka mungkin berkumpul dan melaksanakan kegiatan apa namanya, krea itu ada di tempat lain. Nah, kalau misalnya ada di lingkungan sendiri, pasti kan bisa diatasi oleh lingkungan masyarakat itu gitu. Jadi memang efektivitasnya cukup efektif apabila untuk mengamankan wilayah.
0: Sebentar Ibu, mohon mohon izin sebentar ya. Untuk teman-teman yang di Satkamling Tubanan, mungkin mohon maaf bisa di mute dulu mikrofonnya.
1: Yang dari Jepara,
0: iya, baik. Iya. Ya, silakan Bu Siti.
2: Iya. Ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, cukup efektif meskipun di waktu-waktu tertentu agak longgar gitu ya, karena kegiatan anak-anak remaja ini tidak berada di lingkungan sekitarnya, tapi ada di tempat yang di luar lingkungannya, sehingga apa namanya, Satkamling itu tidak mampu untuk mengendalikan mereka seperti itu.
1: Bu Siti, ini kita perlu penjelasan tentang krea.
0: Krea itu apa itu Bu ya?
1: Apa kalau di
2: Jakarta itu krea itu ya? Jadi anak-anak yang apa namanya, bermotor yang menggunakan apa
0: knalpot
2: namanya,
0: bising itu Bu.
2: Ya, diantaranya ya? Kemudian dengan menggunakan senjata-senjata ulangi, alat-alat seperti apa namanya,
1: gear, apa gear
0: ya, ya. Alat senjata tajam
2: itu ya,
0: ya.
2: Ah, okay. Ya, seperti itu. Sebetulnya itu kan banyak seperti pawai gitu ya, tetapi kan cukup mengganggu karena ketika mereka di ketika ditegur kadang-kadang emosi dan kemudian mencelakai yang menegur.
0: Oke. Baik Ibu, kami izin ke Semarang dulu nih Bu ya, ke Satbinmas Polresta Semarang. Ya, selamat malam kembali, saya sapa untuk semuanya yang sudah hadir di Polrestabes Semarang.
1: Ya.
5: Selamat malam Bapak.
0: Iya, bisa diperkenalkan Pak dengan siapa saja di sana yang hadir?
5: Untuk di lokasi kami yang hadir, dari mulai Pak Lurah hadir, kemudian Tiga Pilar hadir, juga dari Kasat Kamling dan Linmas, serta para Babin Kamtibmas. Kami di sini juga langsung di asistensi oleh tim Ditbinmas Polda Jateng. Demikian Bapak.
0: Oke.
1: Ya. Ada Bu Meta Wower, itu Kasubdit Satpam Polsus, dia ada di lokasi juga. Tapi samping kanan kirinya Bu Meta nggak dikenalin ini Bu, kita jadi nggak kenal ini. Ini karena di Jawa Tengah ini spesial ini. Kayaknya banyak puluhan-puluhannya nih, karena pimpinannya Bimas nih Sri Kandi.
0: Iya.
6: Izin Bapak untuk yang di samping saya, Kasih Binlat Kompol Rahmawati.
1: Oh, Bu Rahma, selamat malam Bu. Ya, samping kirinya Pak siapa Bu?
6: Pak Heri, Kasat Binmas Polrestabes Semarang.
1: Oh, siap.
6: Oh, Pak Lura mohon berdiri Pak. Ya, ini Pak Lura Kalupancur Bapak. Kasat Kamlingnya.
0: Baik.
6: Kasat Kamling, siap.
1: Ya.
6: Ya. Izin Bapak, Babin Kamtibmas dan Babinsa hadir juga.
0: Selamat malam semuanya yang sudah hadir. Ya. Baik, ini menarik nih Pak Yosi ya. Tadi sudah dijelaskan di awal oleh
1: sudah disinggung oleh
0: Bu Siti ya.
1: Tadi, masalah krea tadi.
0: Iya.
1: Ini kan biasanya terjadi di kota besar nih, di Semarang nih ya. Nah, ini yang di apa Polrestabes bagaimana nih antisipasinya?
0: Iya.
1: Kita tanya Pak Rudi.
0: Iya. Langkah-langkah antisipasi terhadap hal-hal yang gangguan Kamtibmas seperti tadi yang dilakukan oleh para remaja ini, ataupun juga kegiatan-kegiatan yang bisa sebagai langkah pencegahan, apa saja ini Pak yang dilakukan di sana?
5: Baik Bapak, dapat kami jelaskan, mohon izin Ibu Binmas, bahwa upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang untuk antisipasi hal tersebut, bahwa setiap malam dan utamanya adalah pada malam minggu, itu kami dari Satbinmas ulangi dari Polrestabes Semarang beserta seluruh jajaran tetap siaga di utamanya malam minggu. Kemudian kegiatannya tentu seluruh para seluruh polsek jajaran Polrestabes Semarang itu standby on call dan melaksanakan kegiatan-kegiatan preventif sampai dengan dini hari sampai dengan pukul 4 pagi. Dipimpin mulai dari Kabak Op sampai dengan Pamenwas bahkan Kapolsek dan tiga pilar bahkan Ibu Lurah pun juga ikut. Bapak Ibu Lurah pun juga ikut. Tentunya dimelaksanakan hal itu terutama di malam minggu. Wajar juga pada malam-malam libur tertentu yang memang potensi kreknya ataupun gangguan kamtipmahnya itu muncul. Selain itu juga kami melaksanakan Ghost to School. Ghost to School yang mana memberikan edukasi seperti petunjuk dan arahan dari Bu Dirbinmas bahwa kegiatan-kegiatan preventif lainnya memang harus bermula dari para siswa pada tingkatan SMP, SMA ataupun sederajat untuk tidak terbawa ataupun sampai dengan tersangkut permasalahan tersebut. Demikian Bapak.
0: Baik. Pak, tapi apakah memang kegiatan-kegiatan remaja tadi yang perlu mendapatkan perhatian itu cukup tinggi sebelumnya Pak di Kota Semarang?
5: Di Kota Semarang relatif pada malam-malam minggu, malam libur itu balapan motor.
0: Balapan motor.
5: Trek-trekan itu yang memang dominan. Karena eksistensi anak-anak pada usia itu memang jati dirinya masih ingin diakui sehingga melakukan kegiatan-kegiatan dengan kenal wodong dan sebagainya. Tapi upaya antisipasi itu tetap dilaksanakan tanpa mengenal lelah.
0: Dan setelah dilakukan oleh seluruh pihak langsung fokus ke sana, hasilnya bagaimana Pak? Untuk penurunan angka kegiatan-kegiatan anak-anak muda ini Pak?
5: Kegiatan tersebut ada kecenderungan penurunan. Karena apa yang berhasil diamankan pada malam minggu selanjutnya itu tentunya akan ada penurunannya cukup signifikan. Sehingga anak-anak ini tidak terpapar istilah tadi yang disampaikan seperti kreak tersebut. Itu peran orang tua juga kami edukasi melalui para pemangku kepentingan, mulai dari dinas pendidikan sampai dengan pada Satkamling, sehingga lingkungan itu sudah harus peduli orang tuanya untuk ikut menjaga jam sekian anak harus pastikan berada di rumah. Demikian.
0: Baik. Silakan Pak Yosi.
1: Ya, ini menarik sekali ini. Khususnya saya mau bertanya ke Pak Kapos Kamlingnya. Pak Kapos Kamling kan apa tadi sampaikan oleh Pak Kasat, apakah wadah Pos Kamling ini sudah menjadi sarana untuk problem solving? Khususnya untuk mengantisipasi kerawanan kreak tadi.
7: Terima kasih Bapak, selamat malam.
1: Mungkin
7: Bu, jadi untuk kami selaku Kasat Kamling di RW 12 Kelurahan Kalipancur, Kelurahan Ngalian, itu selalu membackup tugas dari Kasat Bimas Polrestabes Semarang. Jadi selama dari Polrestabes ada kegiatan, dari Kasat Pos Kamling Kelurahan Kalipancur itu di wilayahnya juga ikut serta membantu di wilayah jalan yang telah dilalui remaja-remaja atau kreak-kreak yang pada malam hari itu bereaksi. Itu Bapak.
0: Artinya aktif ini Pak Yosi ya. Baik, kita pindah Pak Yosi ya. Boleh. Dari Kota Semarang kita ke Sukoharjo. Ada bersama dengan Satbinmas Polres Sukoharjo. Sekali lagi selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu di sana. Ini tempatnya asik banget ini Pak ya.
1: Agak remang-remang.
0: Asik tuh. Asik kayak ini tempatnya tapi. Apa masih di pedesaan? Kenapa Bu? Mohon maaf suaranya belum gak kedengaran jelas nih.
8: Ini di pedesaan Pak.
0: Oh di pedesaan. Mantap. Nah kalau begitu berhubung acara kita ronda malam. Kalau aktivitas ronda malam di suku Adat atau di sana bagaimana nih Bu aktivitasnya?
4: Sukoharjo untuk Satkamling aktivitasnya sangat aktif Pak, yang apalagi yang di Dukuh ini alhamdulillah kemarin mendapatkan juara 2 tingkat Polda Jawa
1: Tengah. Selamat, selamat.
4: Jadi kegiatan di sini dari warga langsung berkemauan dengan mandiri menjaga 24 jam di lingkungan ini, dan alhamdulillah di lingkungan sini untuk kriminalitas turun sama sekali. Sejak ada Satkamling semakin meningkat, jadi untuk kriminalitas menurun.
0: Ya. Itu Bapak. Termasuk anak-anak mudanya aktif juga di sana Bu?
4: Aktif sekali Pak. Untuk muda, terus bapak-bapak, dan tiap malam muter mengambil jimpitan di setiap rumah penduduk warga semua ini.
0: Jimpitan itu apa Ibu ya?
4: Jimpitan itu di rumah warga itu menyiapkan uang koin Rp1.000.
0: Iurannya. Berarti terasa sekali ya gotong royong masyarakat di sana nih Bu ya, sebegitu pedulinya terhadap Poskamling yang ada dan juga anggota-anggota ataupun masyarakat yang betul-betul berada di dalamnya. Oke. Kalau satu malam gitu berapa, satu regu berapa personil biasanya Bu yang terlibat dalam aktivitas ronda malamnya?
4: Untuk setiap malam satu regu itu ada 6 orang. Jadi setiap malam selalu muter seluruh kampung dan setiap rumah mengambil jimpitan itu Pak. Jadi setiap warga selalu mengingatkan, melihat kalau pintu belum ditutup, pagar belum, masih motor di luar, selalu diingatkan dari petugas Satkamling.
0: Iya. Nah ini Pak Yosi yang asik ya, jadi mereka patroli sekaligus memperhatikan kondisi rumah warga yang ada di sana ya.
1: Mungkin termasuk mengontrol tadi seperti yang di Arang tadi, anaknya sudah di rumah
0: atau belum gitu kan. Dan yang menarik sekarang Poskamling juga menjadi problem solving juga ya bagi wilayah setempat itu tadi. Iya. Dan ini memang di Poskamling ya nih Bu ya, saat ini ya, di Tanjungan ini ya.
4: Di depan Poskamling Pak, jadi ada petugasnya juga yang di dalam Poskamling. Terus juga dengan ada Pak Lurah, Pak Poskamling dan para warga.
0: Ini kita bisa ngobrol sama Pak Lurah sebentar ini Bu.
4: Silakan.
0: Yang punya wilayah nih Pak Yosi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Pak Lurah. Saya Rudi, ada Pak Yosi di Studio Pro 3. Ini cerita yang menarik, artinya partisipasi masyarakat begitu tinggi, antusiasmenya begitu tinggi, kesadarannya pun juga begitu tinggi untuk menjaga keamanan lingkungannya. Gimana itu Pak caranya untuk menggerakkan masyarakat tanpa paksaan tetapi menimbulkan kesadaran untuk menjaga lingkungan warga di sana Pak?
9: Iya Pak, memang kami dari pemerintah kelurahan itu selalu memberikan semangat dan selalu berkoordinasi dengan warga juga dengan bapak-bapak RT. Dan kami setiap bulan itu selalu mengadakan pertemuan antara bapak-bapak RT, RW, LPM, juga dari Babinsa, Babin Kantipmas. Di situ kita menjelaskan juga memberikan edukasi tentang keamanan lingkungan dan juga kerukunan kegotong royongan, gitu Pak.
0: Artinya,
9: selain itu kita,
0: silakan.
9: Kita juga langsung turun ke wilayah Pak. Kita tiada henti untuk turun ke wilayah, kita memberikan pemahaman juga edukasi-edukasi untuk menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Begitu.
0: Oke. Ini juara 2 ini Pak Yosi ya. Juara 2 ya. Nah, bagaimana ini prestasi ini juga bisa menjadi inspirasi, menjadi motivasi untuk Satkamling, Poskamling yang ada di wilayah-wilayah lainnya nih Pak. Gimana nih Pak?
9: Ya, betul. Memang untuk juara 2 ini memberikan semangat bagi Satkamling lainnya Pak. Kebetulan juga di wilayah Dukuh banyak sekali Satkamling yang aktif. Jadi ini juga bisa memberikan pemahaman kepada mereka bahwa perlunya Satkamling dan juga kerukunan kerjasamanya Pak. Agar kita tetap aman, kondusif, dan damai gitu.
0: Iya. Sebenarnya enggak

0: Pos Smart Satkam Link, Dukuh Kerajaan Tubanan RT 001 RW 001. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam, Bapak. Izin dengan Kapolsek Kembang.
2: Ya, Pak Kapolsek.
0: Selamat malam, Pak. Iya.
1: Ya,
0: iya, ini namanya menarik, Pak. Pos Smart Satkam Link. Ya. Bisa diceritakan smartnya apa ini, Pak?
1: Izin, Bapak. Jadi ini diperangkasai oleh dulu Bapak Kapolres Jepara dulu AKBP Wahyu terkait aplikasi Smart Satkam Link. Jadi aplikasi melalui APK ada di HP Android. Jadi di situ apabila warga masyarakat menjumpai atau menemukan sesuatu hal gangguan kamtipmas, bisa mencet SOS. Terus di situ juga bisa memvideo atau memfoto. Begitu mencet SOS, maka warga masyarakat yang memiliki aplikasi Smart Satkam Link tersebut bisa memonitor, mengetahui. Jadi itu sebagai sebuah informasi. Maka pos Satkam Link ini diberi nama Smart
0: Satkam Link. Oke. Jadi saya gampangkan, itu berupa aplikasi ya, Pak ya, ada di HP kita ya.
1: Siap.
0: Ya, di download dulu. Kemudian kalau ada apa-apa, kita tinggal pencet tombol SOS-nya.
1: Siap.
0: Itu tersambungnya langsung ke Polsek, begitu, Pak?
1: Nah, jadi dari HP kita ada aplikasi APK itu. Jadi masing-masing HP yang memiliki aplikasi Smart Satkam Link tersebut connect, Bapak, apabila ada warga yang mencet SOS. Jadi bukan terkonek ke Polsek, tapi masing-masing.
0: Masing-masing ya. Oh, pengganti kentongan berarti ini, Pak ya.
1: Ya,
0: begitu ya. Ah, wah, canggih nih sekarang, Pak.
2: Kemarin waktu lomba juara berapa nih, Pak?
1: Siap, juara 3,
0: Bapak. Wah, ini berarti kita ngobrol dengan sang juara-sang juara nih, Pak Yosi.
2: Luar biasa.
0: Iya. Tapi itu gampang, Pak, diaplikasikan masyarakat.
1: Ya, jadi dari Ketua RT maupun Kapolres Kambing selalu memberikan sosialisasi ke masyarakat. Dan di sini alhamdulillah masyarakat atau khususnya pemuda maupun yang mengetahui HP Android, orang tua maksudnya bawa izin.
0: Nah,
1: jadi memang mendownload APK aplikasi
0: Smart. Tapi jangan-jangan, Pak, dengan adanya kecanggihan teknologi tadi, pos kamlingnya sepi nih. Tenanglah, udah ada alat nih. Nah, ini gimana ini? Sepi atau masih tetap guyup ini di pos kamlingnya nih, Pak?
1: Izin, Bapak. Jadi pos kamling di satu Tubanan ini kebetulan di tepi jalan yang menghubungkan antar desa. Jadi selalu ramai. Bahkan ini bukan hanya sebuah pos kamling, tapi sebuah tempat pertemuan warga, jadi bukan hanya sebagai ronda, kadang siang hari pun ibu-ibu melaksanakan kegiatan PKK maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Kebetulan halamannya juga cukup luas, bukan hanya ronda malam, tapi juga kegiatan-kegiatan nobar. Kami juga ada fasilitas TV yang cukup besar, Bapak, jadi warga masyarakat merasa nyaman apabila berkumpul di pos kamling ini.
0: Tapi Pak Yosi ya, ketika masyarakat itu guyup, itu bisa diyakini gangguan kamtipmas itu rendah, Pak.
2: Betul.
0: Karena mereka merasa saling keterikatan kan di situ ya, Pak ya.
2: Ada kepedulian di situ.
0: Ada kepedulian.
2: Ya, sehingga ya begitu ada indikasi dia segera laporan.
0: Apalagi sekarang udah canggih pakai aplikasi ini.
2: Aplikasi. Makanya apakah hanya aplikasi saja atau juga dipasang CCTV? Kita perlu tanyakan lagi ke Pak Kapolsek ini.
1: Izin, Bapak, kami juga dilengkapi CCTV ada di belakang juga layarnya besar.
2: Udah cukup itu.
0: Itu bisa diakses melalui HP juga, Pak?
1: Bisa.
0: Oh, bisa juga. Wah.
2: Jadi

0: Sekarang nggak ketinggalan dengan
1: ketinggalan.
0: perubahan ya,
1: Iya.
0: disrupsi digital ini
1: Iya.
0: bisa dirasakan dan
1: Betul,
0: manfaatnya
1: ada
0: sangat besar.
1: manfaatnya, betul.
0: Iya. Dan masyarakatnya aktif juga Pak ya, untuk ronda malam di sana, anak-anak mudanya terutama, kemudian selalu mengevaluasi terjadi penurunan gangguan Kaptipmas atau bahkan mungkin sampai nol di sana ini Pak Kapolsek, gimana Pak?
1: Ya, Bapak.
0: Iya.
1: Jadi ada jadwal ronda, ada 7 kelompok, masing kelompok ada 10 anggota. Jadi kalau memang ada satu anggota atau anggota dalam kelompok tersebut tidak
0: Hadir.
1: hadir atau berhalangan, bisa ditukar SIP, Bapak.
0: Iya,
1: Sistemnya
0: iya.
1: seperti itu.
0: Oke.
1: Izin,
0: Tapi kalian di
1: izin
0: belakang
1: Bapak.
0: beliau ini ada
1: Jadi
0: anak muda ini maksudnya. Iya.
1: ya, malam juga kadang anak muda-muda latihan musik. Di sini juga dilengkapi alat musik, Bapak.
0: Wah, canggih banget ya.
1: Tapi lama-lama nanti jadi karaoke enggak, Pak ya?
0: Ya, tidak lah, Pak.
1: Iya.
0: Ini saya boleh ngobrol nggak dengan warga, mungkin anak muda, perwakilan anak muda di sana,
1: Nah,
0: Pak?
1: ini di belakang
0: Di
1: kamu,
0: belakang itu
1: sebenarnya ada
0: kelihatannya.
1: anak muda.
0: Nah.
1: Ya. Ya. Coba silakan anak muda nih. Ya.
0: Pos Kamling kalau udah diisi anak muda itu hidup, Pak.
1: Ya.
0: Ya, tinggal ada kopi, cemilan itu. Halo, selamat malam, Mas.
1: Selamat malam, Dan.
0: Iya, dengan Rudi saya dengan Pak Yosi di studio. Gimana Mas rasanya punya pos Kamling seperti ini? Guyup, aktivitas warganya juga cukup tinggi di sana, Mas.
2: Saya rasa membanggakan, dan buat khususnya warga sini maupun perwakilan kecamatan dan Kabupaten Jepara yang bisa membanggakan menjadi juara tiga. Setidaknya warga sini itu saling guyup dan rukun, kan? Adanya pos makami ini menjaga Kaptipmas.
0: Iya. Susah
1: Terima
0: nggak sih
1: kasih.
0: ngajak teman-teman muda yang lainnya, teman-teman untuk aktif di ronda malam, di pos Kamling, sulit nggak di sana, Mas?
1: Tidak, Den. Karena di sini ada dilengkapi juga WiFi, Den.
0: Oh,
1: Jadi
0: itu dia. Iya.
1: Selalu ramai. Waktu kumpul di sini, tua muda saling berhubung.
0: Oke. Harapan kedepannya apa ini, Mas? Untuk pos Kamling yang ada di Jawa Tengah ataupun di luar Jawa Tengah, seperti apa sih harapannya itu betul-betul bisa menjadi perekat antar warga dan juga tentu memberikan keamanan, kenyamanan bagi lingkungan ini, Mas?
2: Izin jawab, harapannya agar bisa menjadi contoh-contoh saat camping di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, maupun tingkat nasional, ya.
0: Iya. Artinya Pak Yosi, dari beberapa kali kita hadir di program Ronda Malam ini, antusiasme warga untuk menghidupkan kembali atau aktif kembali di Ronda Malam itu sangat tinggi ya Pak ya?
1: Betul. Jadi kepentingan untuk kebutuhan keamanan itu sudah menjadi prioritas.
0: Iya.
1: Kemudian bahkan sudah kreatif dengan adanya smart gambling ini kan, di saat gambling tadi. Ya. Mungkin
0: okay.
1: Ini nanti kan bisa di hari Senin, Senin depan itu nanti ada dari JIK, Jepang International Corporate Agency, itu akan ke daerah Cilacap kalau nggak salah Bu Siti ya. Nah ini kan bisa dipamerkan produk yang ada di Jepara ini, Bu Siti. Bagaimana Bu Siti?
3: Iya, di setiap tempat kan pasti ada contoh-contoh atau pilot project saat kampling yang bagus, karena pada saat kita melaksanakan lomba itu Polres sudah menilai saat kampling yang ada di Polres-Polres. Sebetulnya kita bisa melihat itu efektivitasnya, karena ini kan ada desa, ada kelurahan ya Mas ya. Jadi kalau desa itu memang cenderung efektif karena mereka lebih guyup, kemudian tingkat kriminalitasnya juga sangat rendah. Nah, kalau yang di kota ini memang yang agak riskan karena apa namanya tingkat kriminalitasnya cukup tinggi. Kemudian yang perlu kita pahami, Satkamling ini kan mengamankan lingkungan sekitar tempat tinggal.
0: Yeah.
3: Sementara kejahatan itu kan kadang-kadang terjadinya di jalan gitu ya, bukan di pemukiman. Rata-rata kan apa namanya bukan di tempat-tempat pemukiman. Kalau di pemukiman pasti akan ketemu dengan satkamling, petugas-petugas satkamling, dan itu biasanya ada beberapa kasus ya di Semarang yang teriak itu mereka bisa di apa namanya diamankan oleh satkamling setempat gitu.
1: Oh,
3: Ketika mereka lewat kemudian sudah diamankan,
1: sudah
3: itu kalau tidak salah
1: terdeteksi
3: di
1: gitu ya.
3: daerah Cinde ya, itu mereka lewat kemudian satkamling setempat itu sudah bisa mengamankan. Tetapi kalau di jalan raya kan memang tidak ada pemukiman, tidak ada satkamling yang di jalan raya ya, jadi mungkin mereka lebih akan ketemu dengan rekan-rekan yang dari Samapta atau Sabara yang patroli itu. Kemudian Mas Yosi dan Mas Rudi, sebetulnya gampangnya seperti ini. Satkamling itu karena amanah dari undang-undang, polisi akan mengadvokasi kepada para lurah gitu ya, para kepala desa, untuk agar di setiap minimal RW-nya itu ada satkamling. Kalau kita sebenarnya setiap RT kepinginnya ada satkamling. Tetapi kan ada kadang-kadang karena saking penuhnya tempat sehingga tidak ada pos yang bisa dipakai gitu ya. Akhirnya dipusatkannya di RW seperti itu. Nah, kalau karena ini di perpol itu sudah di apa namanya dituliskan bahwa satkamling itu ada ketuanya, ada pelaksananya gitu ya. Ketuanya itu bisa ketua RW, bisa masyarakat atau tokoh setempat, tokoh di warga itu yang dipilih. Kemudian pelaksananya adalah para warga di lingkungan itu. Kemudian satkamling ini akan dilakukan pembinaan secara struktural maupun secara teknis gitu ya. Secara struktural dia akan dibina oleh bisa lurah, bisa ketua RW, bisa ketua RT gitu ya. Kemudian secara teknis dan taktis operasional itu akan dibina oleh Babin Kamtibmas. Sehingga Babin Kamtibmas itu harus muter di semua RT atau RW di tempat-tempat yang ada satkamplingnya. Kalau misalnya belum terbentuk, maka itulah tugasnya untuk membentuk. Kalau misalnya tidak aktif, maka atau pasif itu, maka tugasnya adalah mengaktifkan. Jadi gampangnya seperti itu. Dan ini masih kita lakukan upaya supaya semuanya bisa hidup aktif, kemudian ada atau terbentuk seperti
1: berarti
3: itu.
1: Berarti ada pelatihan-pelatihannya juga, Bu ya?
3: Ya, jadi untuk para petugas satkamling itu dia harus mampu menguasai minimal tindakan kepolisian yang terbatas atau tindakan non yustisial. Jadi mereka akan diajarkan bagaimana mengamankan pelaku pencurian misalnya seperti itu. Kemudian apa namanya membawa pelaku terduga pencurian atau mungkin tindakan kriminal yang ada di wilayah di lingkungannya untuk dibawa ke pos kamling sambil menunggu polisi datang seperti itu.
0: Baik, ini nggak kerasa nih Pak Yosi ya, sudah di penghujung acara. Pengen sih seperti biasa ngobrol dengan teman-teman yang ada di pos kamling
1: bisa sampai pagi
0: nih karena biaran malam. Baik Bu, tapi sebagai penutup lebih afdol lagi, pesan singkat yang Ibu bisa sampaikan untuk kita semua, pendengar kami, pemirsa kami, masyarakat pada umumnya. Tapi sebelum itu saya juga ingin ketitipan nitip salam ini, Pak Yosi.
1: Ya.
0: Teman-teman saya ini di Bekasi ini juga aktif untuk aktif di Ronda Malam. Ada Mas Fajar ini di daerah Bintara ini sangat aktif. Terima kasih untuk programnya. Ya mudah-mudahan Mas Fajar juga semakin aktif ini ya. Dan juga ada Mas Wikan juga di Jakarta Pusat. Ini juga semoga menjadi inspirasi ke depannya. Oke. Okay. Baik.
1: Seperti contoh yang di
0: seperti contoh. Ini rajin ini teman-teman saya ini setiap hari koordinatornya untuk aktivitas Ronda Malam ini.
1: Maupun inovasi-inovasi seperti di
0: Jepara
1: ini perlu kita tiru kan gitu.
0: Silakan Ibu Siti memberikan pesan terakhir untuk kita semua dari obrolan kita di malam hari ini, Bu.
3: Baik. Jadi keamanan, ketertiban masyarakat itu butuh dukungan, ya. Tidak hanya bisa dilakukan oleh polisi, tetapi butuh dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, salah satunya perlu diaktifkan Satkampling supaya mereka bisa menjaga keamanan, ketertiban di lingkungan wilayahnya, sehingga tercipta suasana yang kondusif, aman dan kondusif.
0: Amin.
3: Jadi kita butuh bekerja sama, berpartisipasi aktif untuk menjaga lingkungan kita tetap aman dan kondusif.
0: Amin.
3: Demikian, Mas.
0: Terima kasih, Ibu Siti. Bapak, Ibu yang ada di tiga titik, di Polrestabes Semarang, kemudian di Sukoharjo dan di Jepara, terima kasih. Ya. Mohon maaf, kami sangat terbatas waktunya ini. Tapi lain kali mudah-mudahan kita bisa tersambung lagi, bahkan mungkin kita hadir langsung di sana ya, Pak Yosi ya. Oke, terima kasih Bu Siti untuk kehadirannya malam hari ini. Juga bapak-bapak, ibu-ibu lainnya, terima kasih semuanya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam program Ronda Malam berikut ini. Dan saya Rudi Senudiri, berserta dengan Pak Yosi, kita akan berjumpa kembali Ronda Malam Rabu depan.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Laporan yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Prime Minister Narendra Modi and India.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
1: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
3: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
2: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bharat ke yatri to yahan jarur aayenge mera program.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Laporan yang disampaikan Khairul Umam.
1: Kalau gratifikasi itu gimana, baru paling bisa dijelaskan?
2: Apa itu tadi, Pak?
3: Iya, ditanya baru identitas saja.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
5: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
4: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
2: Ya. Pertama,
1: ya. Nah, tapi ini dibilang sebagai tersangka kan, Pak?
3: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
1: Tugas.
3: Kan baru dari siang, ya.
4: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorone Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
6: Loh, kenapa?
5: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
6: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
5: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
0: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Ingatan Peristiwa.
1: 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI didirikan. Hingga saat ini, setidaknya ORARI telah memiliki 31 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union. Geger Cilegon 1888, sebuah peristiwa penting dalam sejarah Banten. Bukan hanya sekadar pemberontakan petani, peristiwa ini adalah manifestasi dari kerinduan rakyat Banten terhadap pemimpin mereka sendiri. Pada tanggal 9 Juli 1888, peristiwa ini merupakan gerakan perlawanan rakyat Banten terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Geger Cilegon dipicu oleh kebijakan-kebijakan kolonial yang menindas dan merugikan rakyat Banten. Pada masa itu, rakyat Banten menghadapi berbagai tekanan dari pemerintahan Hindia Belanda, termasuk pajak yang tinggi dan pemaksaan kerja rodi. Kondisi ini mendorong para ulama, petani, pedagang, dan bahkan birokrat lokal untuk bersatu melawan penindasan.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, kami akan hadirkan kembali rekaman-rekaman dialog pilihan yang telah berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan kita juga kembali hadir pada malam ini segmen kopi, komentar dan opini hingga pukul 2 pagi nanti. Dan kita nanti akan membahas terkait dengan maraknya judi online. Namun kali ini kita akan membahasnya dari sisi pecandunya, di mana ini ada laporan banyaknya ASN yang terjerat judi online.

Pada akhir tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia kehilangan 8 miliar dolar karena judi online. Hal itu disampaikan pada forum APEC, ya, APEC Economic Leaders di Korea Selatan. Ketika itu Prabowo Subianto menyebut sekitar 8 miliar dolar setiap tahun dana keluar dari Indonesia disebabkan oleh perjudian daring.

8 miliar dolar itu sekitar 133 triliun ya. Dan pendengar, beberapa waktu lalu juga kita sempat membahas terkait dengan banyaknya spam komentar judi online. Dan juga kita pastinya tahu bahwa upaya pemerintah ya, dalam hal ini Kemkomdigi misalnya, telah banyak melakukan upaya untuk memblokir akun-akun judi online, yang juga dari laporan PPATK yang menyebutlah banyak rekening-rekening yang menjadi transaksi perjudian ini juga telah banyak diblokir. Namun upaya dari pemerintah itu bisa jadi kurang efektif jika tidak didukung oleh kita sebagai masyarakat. Kalau kitanya tetap ingin main dan bandarnya masih ada, maka itu akan ketemu bagaimanapun dicegahnya. Hal paling efektif agar kita terhindar dari judi online, ya jangan main judi gitu. Jaga anak Anda, adik Anda, dan seluruh keluarga Anda, teman-teman juga gitu ya, agar jangan sampai mereka terjerat judi online. Itu cara yang paling ampuh. Karena ketika ada permintaan, ada yang main, dan bandarnya juga masih ada, maka ya kemungkinan untuk ketemu mudah, walaupun banyak pembatasan, pemblokiran dan lain sebagainya. Modus-modus kejahatan itu akan selalu ada celahnya. Maka dari itu, dari kitalah yang paling mampu untuk mencegah budaya judi online ini. Data tahun lalu menyebutkan, ini dari PPATK ya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, tahun lalu ini terdapat 709 juta transaksi sejak 2017, dan sebanyak 51.611 pelaku dari jutaan transaksi itu adalah ASN. 51.611. Jadi bayangkan ASN, aparatur sipil negara yang seharusnya menjadi contoh bagi elemen masyarakat lainnya dalam hal menaati aturan negara, namun mereka sendiri yang melanggarnya.

Yang terbaru adalah pengungkapan di wilayah Jawa Barat ya, di mana Wakil Gubernur Jawa Barat menyoroti maraknya praktik judi online dan pinjaman online yang telah menyasar berbagai lapisan masyarakat, diantaranya adalah ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan Wakil Gubernur Erwin ini mendapatkan laporan dari PPATK di mana ada beberapa ASN yang terlibat dan bahkan ada yang sampai transaksinya itu mencapai 800 juta rupiah dalam setahun. Namun beliau menegaskan identitas para ASN tersebut masih dirahasiakan dan Pemprov Jawa Barat memilih mengedepankan langkah pembinaan melalui inspektorat agar memberikan efek jera sekaligus mencegah perilaku serupa diikuti ASN lainnya. Erwin juga menilai judi online memiliki keterkaitan erat dengan maraknya pinjaman online yang berujung pada persoalan ekonomi dan sosial. Ia berharap edukasi kepada masyarakat terus diperkuat agar memahami dampak buruk kedua praktik tersebut. Pendengar, bagaimana komentar dan juga opini Anda terkait dengan maraknya judi online ini, khususnya di kalangan ASN? Kita mengerucut pembahasannya di kalangan ASN yang seharusnya menjadi contoh bagi elemen masyarakat lainnya dalam hal ketaatan pada aturan negara, namun mereka justru banyak yang terlibat dalam transaksi judi online tersebut. Sebetulnya telah dikonfirmasi oleh Komdigi, tadi saya sudah singgung bagaimana upaya pemerintah memberantas judi online, di mana sebetulnya angka pemain judi online dan juga perputaran dananya ini sudah turun mencapai 155 triliun pada tahun lalu, atau turun 57% dibanding tahun 2024. Jadi tahun 2024 ini transaksinya mencapai 359,8 triliun. Sedangkan tahun lalu turun hingga 155,4. Jadi turunnya cukup drastis. Dan juga soal jumlah pemain yang pada 2024 itu ada 9,7 juta. Dan pada tahun 2025 turun menjadi hanya tinggal 3,1 juta. Namun ini masih banyak jumlahnya. Namun kita melihat begitu signifikan turun ini sampai 68,32% jumlah pemain yang turun, menandakan bahwa pemerintah sebetulnya tidak tinggal diam. Sudah banyak sekali akun-akun yang diblokir ya. Transaksi keuangan, beberapa rekening juga sudah banyak yang diblokir. Ya, sehingga tinggal dari kitanya. Kita harus ikut mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan judi online. Dengan cara kita sendiri jangan main dan kita ajak semua orang yang kita kenal untuk jangan sampai main. Silakan pendengar, Anda nanti bisa berkomentar dan beropini pada sesi interaktif. Bisa dicatat dulu nanti di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan seperti biasa sebelum kami buka sesi interaktif, nanti kita boleh berdiskusi, berbincang, berdialog, atau Anda curhat mungkin pernah punya pengalaman buruk terkait dengan judi online di kalangan ASN, atau tidak harus di kalangan ASN ya, siapapun lah ya. Karena fokus kita adalah pemberantasan judi online, Anda bisa memberikan komentar dan opini. Dan sebelumnya kami akan hadirkan perbincangan terkait ini bersama dengan seorang advokat bernama Slamet Yuwono. Dan sebelum itu kami putarkan dulu sebuah lagu dari Dinanda, Merpati Putih.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Judi online di kalangan ASN masih akan kami bahas. Dan tadi kami sudah hadirkan perbincangan bersama dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031 Manajer Nasution. Dan kali ini kami akan berbincang bersama dengan seorang advokat, Slamet Yuwono. Pak Slamet Yuwono, apa kabar Pak?
2: Iya, malam Pak Rudi. Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Judi online di kalangan ASN ini menjadi perhatian yang cukup besar di masyarakat kita. Tapi kalau dari pengalaman Anda dalam menangani hal-hal seperti ini, gimana sih Pak awal mula kok seseorang itu bisa terjerat lingkaran judi online dan pinjaman online ilegal ini, Pak?
2: Ya, ini sebenarnya dua hal yang bersaudara lah ya, judi online dan pinjaman online ini ya, khususnya pinjaman online yang ilegal ya. Nah, kalau kita lihat Bang, jadi para pelaku judi online ya itu kan coba peruntungan gitu kan, main asik. Nah, itu candu soalnya. Jadi itu candu, bahkan nyandunya itu 5 kali atau 6 kali lebih candu daripada narkoba.
1: Oh,
2: itu pernah disampaikan oleh Departemen Psikiatri RCM ya.
1: Yeah.
2: Nah, itu jadi ketika dia main sekali ya peruntungan, kemudian asik coba lagi. Begitu kalah coba lagi, menang sekali itu malah lebih gila lagi begitu kan. Nah, ketika kayak gitu, kemudian ketika judi online sudah merasuk ke dalam jiwa, ya, sudah nggak bisa sudah candu nggak bisa hilang begitu. Nah, dia pasti akan mikir, waduh, ini apalagi yang bisa dipakai uang ya? Nah, gitu loh Bang. Jadi ketika barang-barang di rumah segala macam sudah kejual ya, misalkan, atau sudah digadaikan, ya mau nggak mau larinya kemana? Pinjaman online.
1: Oke.
2: Gitu loh. Iya, karena kan mudah sekali pinjaman online. Tiap hari kita dapat SMS ya, dari pinjaman online segala macam. Baik yang legal maupun yang ilegal ya, begitu. Disitulah akhirnya lingkarannya semakin besar, semakin besar. Jadi pinjamlah ke pinjol, ya, pinjam ke pinjol untuk apa? Ya untuk bermain judi. Nah, begitu kalah lagi, pinjam lagi belum mengembalikan pinjaman onlinenya belum jatuh tempo sudah ditagih.
1: Pinjam lagi.
2: Judi onlinenya masih kepingin dinaikin lagi, ditop up lagi.
1: Nah, akan semakin
2: terjerat dan akan semakin susah begitu Bang. Untuk lepas itu akan semakin susah, terutama pinjaman yang ilegal. Ya. Yang legal pun harus hati-hati sebenarnya. Jadi kalau masyarakat pun yang legal pun harus hati-hati. Hati-hatinya apa? Hati-hatinya itu jangan sampai cuma dibuat istilahnya gaya hidup saja.
1: Baik.
2: Kalau cuma dibuat gaya hidup saja, itu akan terjerat juga. Waktunya pengembalian nggak bisa, akan naik lagi pinjam lagi. Ya kan, restrukturisasi pinjam lagi begitu, apalagi ASN yang terjerat begitu loh. Nah, ini akan semakin kacau begitu, mengganggu.
1: Baik, Pak Slamet, tapi banyak nggak sih profesi dengan penghasilan stabil seperti ASN ini datang meminta bantuan hukum, Pak?
2: Untuk apa? Untuk perkara judi online atau apa?
1: Iya, perkara judol dan pinjol tadi ini. Pinjol artinya, kalau judol kan mungkin nggak ada itu.
2: Iya, kalau judol paling ya
1: resiko sendiri di situ ya, gitu.
2: Langsung ini ya pendampingan di kepolisian ya. Tapi enggak lah. Gitu. Jadi kalau untuk pinjaman online itu bermacam-macam latar belakang, gitu Bang. Jadi pinjaman online itu korbannya bermacam-macam latar belakang ya, dari bank, dari orang ASN ya kan, dan dari guru ya, termasuk dari mahasiswa segala macam, itu banyak yang kena begitu loh. Kita pendampingannya menyarankan aja untuk kalau secara email, biasanya kita kan terima email-email itu ya, email ya, lapor ke Satgas Pasti OJK ya kan, bersurat kepada Satgas Pasti OJK kalau misalkan itu ilegal. Kalau legal bersurat ke OJK, termasuk bersurat ke AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia begitu. Nah, itu langkah-langkah yang bisa diambil kalau misalkan itu terkait dengan pinjaman online. Tetapi masalahnya kan kalau kayak ASN yang Abang sampaikan tadi, itu kan pasti akan mengganggu ininya dia begitu loh.
1: Kinerjanya dia
2: mengganggu ya kan. Kemudian masyarakat tidak bisa dilayani secara maksimal.
1: Optimal ya.
2: Betul, secara maksimal dan optimal. Dan itu tentunya pasti akan menimbulkan masalah-masalah yang baru begitu.
1: Yeah, yeah.
2: Termasuk di instansi tersebut begitu Abang.
1: Oke. Okay. Ada langkah untuk memfilterisasi di gadget-gadget Android misalnya seperti tadi itu.
2: Iya, masuk akal juga masukan dari Pak Mulyadi tadi ya. Jadi itu merupakan salah satu cara untuk mencegah ya, mencegah yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Komdigi ya.
1: Ya.
2: Itu bisa saja dilakukan dengan apa menambah aplikasi atau apalah bentuknya ya untuk spam judul dan segala macam begitu kan. Nah itu untuk masyarakat secara umum bang. Tetapi kalau boleh saya sampaikan, ini ada kalau terkait dengan ASN sebagaimana tema kita, itu kalau saya melihat ada dua hal ya. Jadi di instansi terkait itu ada bisa melakukan pencegahan dan penanganan dan penindakan kalau saya boleh kalau boleh saya jelaskan ya.
1: Yeah, yeah,
2: jadi kalau kita lihat karena ini fokus kita ASN ya, saya sampaikan bahwa pencegahan itu bisa salah satunya itu adalah melalui peningkatan literasi digital ya, literasi keuangan dan literasi agama secara rutin itu kepada para ASN itu ya, kalau bisa setiap minggu ya dilakukan, diberikan literasi ya, walaupun orang mungkin ASN kan pasti memahami, tapi mungkin dia lupa atau bagaimana begitu kan. Nah itu nanti akan paralel itu instansi. Ini makanya ini instansi, PR-nya instansi ini Bang, nggak baik itu instansi eksekutif maupun instansi legislatif, semuanya kan ada tuh sekarang pemain-pemain judol itu, ya kan, yeah, DPR, yeah, di segala macam lah. Nah makanya itu instansi itu harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum, ya, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dan advokat juga Bang. Terkait dengan apa? Untuk pencegahannya, terkait dengan bahaya dan dampak dari pinjol dan judol ini bagi pribadi, keluarga, dan bagi pelayanan ya, khususnya pelayanan publik ya, dan integritas dari instansi yang ada begitu loh. Nah itu kemudian yang

0: pendampingan hukum bagi ASN yang terjerat judi online, begitu.
1: Baik.
0: Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah saran lagi ini. Ini instansi harus membentuk tim basmi pinjol atau judol dan melakukan secara berkala razia, Bang. Ini penting.
1: Baik.
0: Melakukan razia handphone ya. Melakukan razia handphone. Itu jangan ditentukan waktunya, jadi razia aja tahu-tahu hari apa gitu. Makanya dibentuk tim ya, bukan inspektorat. Kalau inspektorat kan orangnya udah jelas itu ya, kan. Siapa tahu nanti ada bocor atau apa. Makanya harus bentuk tim basmi pinjol atau judol secara berkala dan random.
1: Baik.
0: Gitu kan, melakukan razia handphone. Itu kalau sudah tidak ada yang mengaku secara sukarela ya.
1: Nah,
0: kemudian kalau misalnya udah ketahuan, lanjut itu secara hukum boleh diproses juga.
1: Artinya ada konsekuensi hukum pidana bagi seorang ASN yang aktif bermain judi online ini, Pak?
0: Ada, Bang. Ada. Makanya itu saya sampaikan tadi, itu sebelum ini kan apa istilahnya ya, penegakan ya. Kalau sudah penegakan ternyata nggak ada yang mengaku secara sukarela kena, langsung dilakukan razia handphone. Ya itu tentunya harus ada payung hukum ya. Ada payung hukum kalau nggak salah itu apa, payung hukum ada dari Kemenpen RB juga kalau nggak salah. Makanya harus digodok, dipastikan lagi. Dan itu kalau ada yang memang sudah nggak ada yang ngaku, ya udah handphonenya kena. Kalau misalkan memang judi apa pinjaman online, nanti bagaimana coba dibantu untuk menyelesaikan koordinasi dengan instansi terkait, stakeholder terkait. Tapi kalau terkait dengan judi online itu diproses pidana. Karena apa? Karena judi online itu pidana, gitu loh. Jadi kita bermain judi itu bukan hanya orang-orang kayak bandar-bandarnya yang kena, tapi pelaku judi onlinenya itu kena pasal 427 KUHP yang baru, dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Itu di pasal 427 jelas sebutkan setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin pidana dengan penjara paling lama 3 tahun. Gitu loh, Bang.
1: Itu,
0: jadi kena pidana juga. Itu sanksi yang paling tegas ya, di samping sanksi lainnya yang sudah apa yang bisa saya sampaikan. Jadi ada berdasarkan apa aturan ASN ya, PP 94 tahun 2021 kalau nggak salah, itu tentang disiplin ASN. Di situ juga bisa dikenakan hukum ringan, hukum disiplin sedang maupun yang berat, begitu.
1: Dan kalau status bagi ASN, apakah membuat proses hukum kasus judi online ini menjadi lebih berat nanti, Pak?
0: Itu bisa jadi, itu sebenarnya kalau pasal itu tetap ya, tinggal kita lihat apakah itu nanti dikenakan judi online sebagaimana dimasuk dalam Undang-Undang ITE, kan ada juga itu ya, di pasal 27 ayat 2 itu ada Undang-Undang ITE, pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE, atau tadi KUHP tadi, ya. Itu sebenarnya sama, baik ASN maupun masyarakat biasa itu sama, tetapi nanti ketika di persidangan, ya ketika udah bandel ini, ngotot judi online nggak bisa dikendalikan, ya terpaksa harus diproses hukum. Makanya harus melakukan razia yang kedua tadi, saya belum sampaikan. Razia yang kedua itu bukan razia internal, tapi razia dengan ngejak kepolisian.
1: Okay.
0: Jadi siapa yang setelah apa dilakukan secara preventif nggak bisa, ya dilakukan secara represif paksa ya, secara hukum ya, dengan mengajak kepolisian melakukan razia. Kalau ada proses hukum, nah itu nanti di pengadilan itu menjadi salah satu alasan pemberat, Bang. Jadi sama pasalnya, tapi sebagai pemberat dia itu ASN. ASN adalah melayani publik, ya kepercayaan publik jadi hilang, ya kan, penurunan kinerja juga, jadi kacau semuanya. Itu alasan pemberat bagi dia, begitu loh. Di samping itu, ya jangan lupa judi online itu bisa menjadi perkara korupsi bagi ASN, Abang. Kenapa? Ketika ASN itu ternyata ketika sudah mepet, gak ada uang lagi, ya, kemudian dia menggunakan uang negara, itu pernah terjadi. Itu pernah terjadi di daerah Sumatera Utara. Seorang camat ya, saya gak sebut namanya, tempatnya gak saya sebut, tapi seorang camat itu akhirnya kena perkara juga. Karena apa? Ya karena dia menggunakan uang dari instansi dia tempat kerja, dia di tempat kerjanya
1: artinya aset instansi digunakan untuk hal yang tidak benar demi kepentingan pribadi.
0: Kalau aset instansi digunakan, betul sekali, itu kan keuangan negara. Nah itu bisa dikenakan juga Undang-Undang Tipikor itu, makanya berat. Makanya kenapa perlu pendekatan, ya perlu pendekatan dan kerjasama. Jadi bukan hanya penegakan disiplin di awal, penegakan hukum langsung, tapi pendekatan dulu secara pribadi, ya kan, secara persuasif didekatin dulu. Kalau ternyata tidak bisa didekatin atau bandel,
1: baru
0: sanksi etik berjalan, bahkan sampai di PTDH pun masih kena pidana.

0: Hai. Itu berat sebenarnya.
1: Iya.
0: Begitu, Abang.
1: Baik, ya. Pak Slamet Yono, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI di perbincangan kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal seperti itu, Pak, ya. Amin. Terima kasih,
0: amin,
1: Pak.
0: Amin, amin.
1: Kasih. Salam sehat, Pak.
0: Ya, salam sehat. Ya.
1: Demikian tadi Slamet Yono, seorang advokat. Sebelumnya kami berbincang dengan anggota Ombudsman RI periode 2026-2031, Manajer Nasution.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, segmen Kopi, Komentar dan Opini. Di sesi pertama, silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan topik kita tadi, judi online di kalangan ASN. Tadi kita sudah sama-sama mendengar paparan dari seorang advokat ya, Slamet Yuwono, yang menyebut bahwa pemain judi online itu bisa dikenakan pasal pidana juga dengan penjara paling lama 3 tahun dan atau denda maksimal kategori ketiga yakni 50 juta rupiah. Dan dengan cukup banyaknya ASN yang bermain judi online, dikhawatirkan tadi menurut advokat Slamet Yuwono, ya nantinya juga untuk main lagi ya, untuk kecanduan, karena kecanduan terus main laginya pakai uang pinjol. Dan budaya itu semakin lama akan membuat mereka semakin kekurangan uang, bermasalah finansialnya, sehingga dikhawatirkan akan melakukan tindakan nekat, yaitu korupsi, karena ya mereka punya kewenangan ya untuk bisa melakukannya. Dan tentu kita tidak ingin itu terjadi. Semoga kedepannya ada hukuman yang memberikan efek jera bagi mereka. Itu harapan kita semua dan sudah disampaikan juga tadi oleh narasumber. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin berkomentar ya terkait hal ini. Saya persilahkan, ada Pak Caswa dari Brebes. Selamat dini hari, selamat pagi Pak Caswa.
1: Selamat pagi Bung Sabil Sapitri.
0: Selamat pagi Pak Caswa, sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat, cuman yang belum sehat ini aku nggak ngopi Pro 3. Dari iya. Kemarin sekarang kangen jadi bisa ngopi kembali.
0: Amin, alhamdulillah, senang sekali karena ada siaran bola. Bola
1: berapa ya Bung?
0: Besok Pak, Prancis Maroko.
1: Besok
0: pagi jam sekitar pukul 2 ya, 2 waktu Indonesia Barat.
1: Iya. Begini bisa ngopi ya.
0: Iya.
1: Ini temanya Bung.
0: Temanya judi online di kalangan ASN. Ini PNS atau P3K atau P3K paruh waktu ya. Artinya main judi juga nih ASN, nah gimana nih Pak Caswan ya? Harusnya kan mereka jadi contoh teladan masyarakat yang lain ya.
1: Tapi saya yakin sebegitu besarnya masyarakat Indonesia, mungkin ya ada yang benar satu pun dua gitu ya. Enggak semuanya salah.
0: Oh iya.
1: Mungkin seperti itu. Cuman ya kebanyakan memang penggunanya memang seperti itu. Terus saya setuju lagi tadi bahwa narasumber berbicara katanya apa ya namanya para ASN itu kalau misalkan udah kehabisan uang nantinya bisa korupsi. Ini bukan korupsi lagi Bung, sama Bung. Dengan korupsi itu sama, kasusnya itu sama. Karena apa? Karena semuanya kan itu tadi sudah dijelaskan. Habis barang di rumah, nanti larinya ke pinjam online, seperti itu. Sedangkan pinjam online itu ilegal maupun non-ilegal, kan seperti itu, Bung. Memang benar. Jadi intinya harus di Indonesia ini, satu dengan pendekatan itu, dengan secara razia. Tapi razianya itu jangan ditentukan kayak semacam razia sepeda motor di hari ini ada razian. Jadi ibarat saya bawa motor nggak ada STNK-nya apapun nggak ada apa. Kan oh hari ini tuh nggak ada ini, nggak ada razian, bisa lewat. Jadinya kan seperti itu, Bung. Tapi kalau misalkan razianya itu tidak menepati waktu dan tidak tentu, itu akan terungkap semuanya, Bung. Yeah. Jadi seperti itu. Jadi tolong, satu dari saya ya, sebenarnya ini pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, ketika ada pengaduan dengan pemerintah kita, itu didengerin enggak, ada penyampaiannya enggak. Kenapa kok kasus ini itu terulang kembali? Kalau enggak judul korupsi, kalau enggak korupsi judul. Jadi seperti itu, enggak ada habisnya dan enggak ada ujungnya, kecuali Bung, dihukum mati untuk ibaratkan orang-orang yang itunya, Bung. Yang ibaratkan orang-orang, bukan orang asing apa orang Indonesia yang menyediakan seperti itu, Bung.
0: Iya, bandar-bandarnya.
1: Ataupun di judul online. Terus yang kedua, Bung, itu pinjol yang itu pun itu harus kena razia, Bung, harus kena hukuman sanksi. Karena apa? Masyarakat kita kan di Indonesia ini memang benar semuanya serba habis itu larinya ke judi online. Jadi seperti itu, jadi rumah tangganya hancur, ya. Ekonominya lagian semakin sulit, serba kejual, itu akhirnya apa? Larinya ke apa? Ke hutang numpuk. Jadi seperti itu. Tolonglah. Saya pun ini, dari kemarin kan saya pertama mengungkapkan seorang adik saya pun kejadian seperti ini. Sekarang pun gak tahu keadaannya di mana, 1 tahun. Bahkan keluarganya saya sering nangis. Seorang orang tua saya. Kan itu banyak yang kejadian, bukan hanya keluarga saya doang, Bu. Intinya seperti itu, tolonglah kepada pemerintah dan penegak hukum setegas-tegasnya. Saya setuju, Bung. Tadi katanya pelaku dihukum, dipidanakan 3 tahun. Tapi itu hanya pelaku, ya. Tapi ini kalau misalkan bandar, itu seberat-beratnya, Bung. Maka dari itu, tadi yang raja-raja tersebut, 1 kali udah diberi peringatan, 2 kali bandar langsung dihukum mati. Jadi setuju seperti itu.
0: Baik, Pak Caswa.
1: Dari saya ya, Bung Sabil. Yeah. Mudah-mudahan Bung Sabil selalu sehat semua.
0: Amin.
1: Biar bisa menemani masyarakat Indonesia dimanapun ada. Tolong pemerintah didengarkan dan penegak hukum yang penjahat seperti itu. Sama aja dengan korupsi, lebih-lebih dari seperti itu. Terima kasih Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pajajaran, Yogi Suprayogi, ini juga berkomentar ya terkait dengan temuan terbaru PPATK. Banyaknya transaksi judi online dari kalangan ASN, dan yang terbaru ini dari wilayah Jawa Barat ya, di mana beliau menuturkan bahwa kondisi itu bukan hanya ada di Pemprov Jabar, tapi di seluruh Indonesia. Kondisi ini bisa membuka celah bagi alternatif lain, terutama bagi ASN berpendapatan menengah ke bawah yang menjadi target utama praktik judi online. Ia juga menambahkan bahwa hal tersebut berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik. Tekanan ekonomi akibat kecanduan berjudi dapat mendorong seseorang mencari sumber pendapatan lain melalui cara-cara yang melanggar hukum.

0: Orang yang kehabisan uang akan mencari sumber pendapatan baru yang bisa berujung pada penyalahgunaan anggaran, gratifikasi, bahkan terjerat rentenir ya. Atau tadi ada pinjol ilegal, ini ilegal yang kita salahkan ya. Kalau yang legal sih tidak apa-apa, asal bijak aja gitu. Bahkan terjerat rentenir karena kecanduan judi. Pemerintah sebenarnya telah memiliki pengalaman mendeteksi indikasi transaksi judi online pada rekening penerima bantuan sosial ya. Dulu pernah ada penerima bansos ini di tracing dulu. Ini rekening-rekeningnya atau riwayat orangnya pernah enggak transaksi terkait dengan judi online, terafiliasi dengan rekening judi online. Kalau pernah, disuspend tuh, enggak dikasih dulu bansosnya. Pemerintah pernah punya pengalaman itu, sehingga diharapkan, apalagi ASN ya, kalau yang desil 1-4 sebagai penerima bansos saja bisa di-tracing, seharusnya ASN lebih mudah lagi. Semoga nantinya akan ada tindakan tegas ya. Dimana tadi Yogi juga menegaskan bahwa apabila ditemukan keterlibatan ASN dalam aktivitas judi online, pemerintah harus segera mengambil langkah tegas agar budaya judi online di kalangan ASN ini bisa berhenti. Karena bahaya sekali ASN main judi. Ya, yang dikhawatirkan kalau rugi dirinya sendiri mungkin kita bisa maklumi, tapi kan dikhawatirkan nanti bisa menciptakan budaya kerja yang buruk, bahkan ada potensi mereka akan menjadi koruptor-koruptor baru. Dan sudah ada pendengar lagi dari Bone, ada Pak Ismail. Selamat dini hari Pak Ismail, selamat pagi.
1: Selamat dini hari Bung Fajar ya?
0: Saya Sabir, Pak Ismail.
1: Enggak ada pertandingan malam ini ya, enggak ada pertandingan sepak bola ya?
0: Tidak ada, besok Pak, pukul 2 ada Prancis Maroko Pak.
1: Oh, jadi ini malam ini kita membahas tentang pinjol dan judi online ini ya?
0: Iya, mengerucut di kalangan ASN, tapi di luar itu boleh Pak Ismail, silakan.
1: Ya, kalau kita lihat saat ini memang, ini saya orang kecil yang enggak tahu apa-apa, tapi saya mengomentari aja, sedikit yeah. aja. Kalau kita memang melihat saat ini judi online ini sudah bisa dikatakan merajalela ya. Jadi kita sebagai masyarakat maupun intinya semua pihak itu harus bekerja sama untuk memberantas yang namanya judi online ini.
0: Yeah.
1: Terutama dari pihak digital itu harus semaksimal mungkin untuk melakukan pemblokiran atau kalau bisa ya mencegah atau menciptakan teknologi yang bisa mencegah konten-konten yang ada yang indikasi judi online supaya yeah. sebagai masyarakat terutama anak-anak muda yang kita tahu sekarang ini banyak terlibat dalam tindakan kriminal, jangan sampai karena kita hanya mengharapkan rakyat biasa yang menjauhi judi online, sementara yeah. pihak digital sendiri itu tidak ada langkah-langkah untuk menciptakan teknologi untuk supaya kalau ada konten-konten ya, ada konten-konten yang ada indikasinya di judi online itu harus dihapus, harus dicegah supaya tidak yeah. masuk di perangkap HP. Jadi itu pendapat saya. Jadi yeah. hanya itu yang bisa saya.
0: Tapi Pak Ismail, ya. Saya mau tanya, kalau di lingkaran pertemanan Pak Ismail, mungkin ada yang Pak Ismail tahu pernah terlibat atau kecanduan judi online sehingga hidupnya sekarang menjadi lebih apa ya, lebih menderita katakanlah begitu. Pernah ada nggak cerita seperti itu di Pak Ismail secara real gitu?
1: Kalau di dalam lingkungan saya, jujur ya, ini jujur, ini fakta.
0: Iya, nggak usah sebut nama ya.
1: Bentar, kalau Bu Maaf, Bu Sabina, mau jelasin dulu ya.
0: Yeah.
1: Kalau di lingkungan saya sendiri itu memas agak beda. Jadi judi online di lingkungan saya itu selama ini akhir-akhir ini tidak-tidaknya beberapa tahun ini itu belum ada cerita yang saya dapatkan atau saya dengarkan informasi dari teman-teman atau dari pihak yang terlibat langsung dalam judul ini bahwa sepertinya judul ini kalau di lingkungan saya di desa saya itu cenderung lebih menguntungkan daripada judi offline, daripada judi langsung. Jadi judi online di lingkungan saya ini entah kenapa itu jauh lebih menguntungkan daripada judi offline, karena judi offline kan mudah diendus oleh pihak yang berwenang. Tapi kalau di online itu biasanya itu akhir-akhir ini entah apa yang akan terjadi di ujung-ujungnya, tapi di akhir-akhir ini terutama di tahun-tahun baru atau ada hari spesial begitu, itu judi online ini dijadikan sebagai pesta pora oleh beberapa dari kami.
0: Lebih populer ya, lebih populer, bukan lebih menguntungkan, kita nggak tahu ya. Dan biasanya sih lebih merugikan biasanya kalau lebih populer mungkin ya Pak Ismail ya.
1: Lebih populer, tapi kalau tidak menguntungkan harusnya kan ada cerita bahwa oh si joki misalnya pernah melakukan itu
0: terus bangkrut.
1: Ya, atau si Konggong itu rata-rata si Konggong ini nama contoh aja ya, si Konggong dan si Goking itu justru kalau habis main begitu justru lemah untung banyak.
0: mungkin itu nggak cerita ya. Nggak cerita sebenarnya.
1: Ya saya nggak tahu cerita sebenarnya, tapi kalau informasi yang saya tahu itu karena saya tunanetra.
0: Oh iya.
1: Jadi kalau yang sama ini saya dengar ya begitu,
0: nggak ada. Baik, Pak Ismail. Ya, terima kasih ya Pak ya, atas komentarnya malam dini hari ini, sehat selalu. Ya, memang akhir-akhir ini pastinya judi online lebih populer dibanding judi konvensional ya. Kalau soal rugi, pasti rugi. Bahwa ada 1-2 cerita kemenangan itu biasanya di awalnya saja tuh. Kita lebih sering melihat banyaknya mereka yang kecanduan itu akhirnya dalam tanda petik bangkrut. Hidupnya jadi merana dan terjerat hutang, menjadi jatuh miskin begitu ya. Lebih seringnya cerita seperti itu. Kalau dikatakan lebih menguntungkan, bukan, mungkin maksudnya lebih populer, lebih banyak dimainkan daripada yang versi konvensional. Kita lanjut nanti pendengar di sesi kedua, masih dengan topik yang sama, judi online di kalangan ASN. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah berencana menambah anggaran belanja negara hingga Rp132 triliun pada akhir tahun 2026. Laporannya disampaikan Putri Cahaya Purnama.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa Selasa menyampaikan rencana pemerintah untuk menambah belanja negara hingga Rp132 triliun pada akhir tahun 2026. Anggaran tambahan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran subsidi dan kompensasi energi. Hal itu disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN selama ini terbukti menjadi penahan dampak dari gejolak ekonomi global terhadap perekonomian nasional. Purbaya menjelaskan APBN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu contohnya adalah ketika harga minyak dunia naik, pemerintah tetap menjaga harga BBM subsidi agar tidak ikut naik.
2: Peran APBN sangat strategis sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat dan kebijakan kontrasiklikal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan merata. Kita lihatkan shock absorber pada waktu harga minyak dunia tinggi, kita tidak naikkan harga BBM subsidi. Sebagian mengkritik kebijakan tersebut, tapi untuk kami, untuk pemerintah, untuk kita semua, itu bagus untuk menjaga stabilitas.
1: Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyatakan dukungan parlemen terhadap rencana pemerintah tersebut. Menurut Said, langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama dalam memenuhi kewajiban subsidi dan kompensasi energi. Namun, Said juga mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga disiplin fiskal. Ia meminta agar pelebaran defisit tidak semakin besar, karena kredibilitas kebijakan fiskal tetap menjadi perhatian pasar di tengah kondisi keuangan negara.
3: Bapak Ibu sekalian, tadi kalau melihat paparan di Outlook yang terakhir, memang pemerintah perlu 132T untuk pembayaran subsidi dan kompensasi.
1: Hingga semester pertama 2026, realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp233 triliun atau sekitar 52,1% dari APBN. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor mulai dari perubahan harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar rupiah, hingga meningkatnya volume konsumsi energi bersubsidi. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam dan mineral. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suwanda.
1: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang di mana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
2: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
1: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
3: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin sekarang ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah saya, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jarah. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, yang sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman ya Mas ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
2: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2,5 juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
2: Aku bawa gado-gado.
3: Aku ayam betutu Bali.
4: Bubur Manado, Jo.
2: Eits, jangan lupa berdoa dong.
1: Tapi aku berdoanya beda loh.
5: Aku juga.
1: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
2: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
1: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
6: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
7: Kata tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Fenomena judi online belakangan ini semakin mengkhawatirkan, bukan hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga merambah kalangan aparatur sipil negara atau ASN. Di tengah tuntutan profesionalisme dan integritas sebagai pelayan publik, praktik ini tentu menjadi sorotan yang serius. Apalagi kemudahan akses melalui gawai membuat aktivitas judi online kian sulit dikontrol dan berpotensi mengganggu kinerja, bahkan stabilitas keuangan pribadi para ASN. Salah satu contoh di wilayah Jawa Barat, di mana praktek judol atau judi online dan pinjol atau pinjaman online ilegal masih marak dan menyasar aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nilai transaksi judi online yang dilakukan ASN di tingkat provinsi maupun kabupaten kota mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahunnya dan terus mengalami peningkatan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendeteksi klaster Jabodetabek, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai pusat aktivitas judi online nasional yang turut menjerat banyak aparatur sipil negara atau ASN. Lalu, langkah apa yang perlu dilakukan untuk menekan fenomena ini? Bagaimana peran pemerintah, peran instansi, dan juga lingkungan kerja dalam mencegah serta menangani kasus judi online di kalangan ASN? Dan kami akan hadirkan perbincangannya nanti, judi online di kalangan ASN. Dan sudah tersambung bersama dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031, Manajer Nasution.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Manajer Nasution.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Mas.
1: Dengan Rudy, Pak.
2: Mas Rudy.
1: Iya, di Studio Pro 3. Baik, ini terkait judi online di kalangan ASN ini, yang kabarnya juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Anda melihat maraknya kasus judi online di kalangan ASN saat ini gimana ini, Pak?
2: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rudy dan para pendengar Pro 3 RRI ya. Informasi tentang judi online di kalangan pejabat publik dan ASN itu sebetulnya fakta ya. Salah satu contoh yang saya kira tadi oleh Mas Rudy disebut, misalnya ketika pekan lalu ya, hari Rabu yang lalu, itu saya kebetulan bertemu dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat ya.
1: Yeah.
2: Wakil Gubernur kemudian menyampaikan dalam pertemuan yang formal itu bahwa salah satu kegelisahan pemerintah Jawa Barat itu laporan dari PPATK tentang maraknya judi online di wilayah Jawa Barat misalnya, yang merisaukan kita justru bukan hanya oleh masyarakat awam, masyarakat biasa pada umumnya, tapi juga oleh mereka-mereka yang terdidik bahkan sebagai aparatur negara ya, ada ASN macam-macam. Dan beliau sempat menyebut jumlah yang fantastis, ada yang puluhan, ada ratusan, bahkan ada yang miliaran orang, ya miliaran rupiah per transaksi orang gitu ya. Dan dia dan beliau menyebut by name by address gitu loh. Jadi ini kan sebetulnya tentu gejala ini bukan hanya di Jawa Barat kan Mas Rudy. Ini saya kira menjadi gejala yang menasional ya. Betapa masyarakat kita bersyukur misalnya teknologi berkembang, teknologi informasi sangat berkembang gitu ya. Tetapi salah satu yang kemudian kita bukan gagal ya, tetapi tidak bisa atau tidak berhasil memitigasi tentang salah satu efek negatif dari perkembangan teknologi informasi ya, di mana masyarakat kita kemudian tanpa tanpa kontrol yang memadai, secara tidak bijaksana ya, tidak bijaksana menggunakan media teknologi informasi itu untuk hal-hal di samping yang positif, salah satu negatifnya adalah digunakan juga untuk melakukan transaksi yang disebut dengan judi online. Nah, karena itu sekali lagi ini alarm yang sangat jelas, sangat terang benderang betapa Indonesia sebetulnya mengalami tantangan yang luar biasa tentang bahaya dari judi online. Jadi saya kira Mas Rudi dan para pendengar Pro 3 RRI ini menjadi alarm buat bukan hanya masyarakat Jawa Barat tetapi untuk seluruh Indonesia. Gitu Mas.
1: Oke.
2: Iya, ini akan menggambarkan kegelisahan masyarakat kita, kegeraman masyarakat kita terhadap fenomena ini. Yang sekali lagi bukan hanya melanda masyarakat kita yang kita sebut sebagai masyarakat awam, tapi melanda hampir semua lapisan masyarakat kita, masyarakat awam, terdidik, bahkan tadi yang kita sebut sebagai aparatus negara, penyelenggara negara, macam-macam gitu. Nah, karena itu kalau usulannya Pak Udin, kita kemudian harus bersikap. Kalau menggunakan teorinya Friedman tentu Mas Rudi ya, tentu salah satu usulan Pak Udin itu mewakili. Sebetulnya kalau mau melakukan secara sistematis tentang pemberantasan judi online itu tentu ada tiga tahap atau tiga unsur, tiga hal yang harus dilakukan ya. Pertama, memang kalau Friedman menyebut dengan legal substance, jadi undang-undangnya memang harus kita perbaiki Mas. Okay. Regulasinya harus diperbaiki, harus kuat, tegas, terang benderang, tidak ambivalen, bias, tetapi harus jelas dan tidak tumpang tindih. Jadi satu itu ya. Jadi kalau undang-undang sudah bagus, nah yang kedua yang harus juga dipastikan, apa yang oleh Friedman disebut dengan legal structure. Jadi struktur hukum kita, aparatusnya, aparat negaranya, aparat penegak hukumnya juga harus punya perspektif yang sama. Tidak boleh ada permisif, apalagi menormalisasi praktik-praktik judi online sekecil apapun ya. Tidak boleh abai terhadap praktik-praktik ini, tetapi justru harus menegakkan hukum dengan, tadi Pak Udin menyebut dengan terang benderang, dengan keras gitu. Harus ada keberanian bersama ya, terutama aparat penegak hukum, untuk kemudian tidak, sekali lagi tidak permisif melihat praktik-praktik judi online. Nah yang ketiga, memang kalau teorinya Friedman itu apa yang disebut dengan legal culture, jadi budaya hukum masyarakat kita Mas, yeah. Mas Rudi gitu, hukumnya baik, aparatnya baik, tapi kalau masyarakatnya juga tidak teredukasi, masyarakat kita kemudian permisif yeah. ya, melihat praktek-praktek itu, maka kemudian upaya penegakan hukum yang oleh Pak Udin tadi disebut harus tegas, bahkan kemudian harus disetarakan dengan kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang lain, pembunuhan dan seterusnya itu ya. Nah karena itu saya kira harus dilakukan itu. Tetapi kalau dalam konteks ombudsman Mas Rudi, sebetulnya ombudsman kan misalnya saya menyampaikan beberapa pandangan ya. Kemarin kebetulan di Ombudsman itu Mas Rudi, setiap hari Senin itu ada upacara bendera, kita menyebut apel. Apel itu hybrid, jadi bukan hanya kantor kita yang di Jakarta, tetapi seluruh kantor perwakilan kita di seluruh Indonesia itu menyaksikan apel setiap hari Senin itu. Lalu ada maklumat, ada perintah, ada direct, ada arahan dari pimpinan ombudsman. Kebetulan saya yang menjadi pembina upacara. Salah satu yang kita sampaikan kepada, tentu kalaupun ini kita sampaikan secara internal kepada seluruh insan ombudsman di seluruh Indonesia, tapi sebetulnya ini maksud kita juga menyampaikan kepada publik tentang pentingnya menjaga integritas ya, integritas aparatus negara kita, aparatus pemerintah kita. apa yang kita sebut dengan ASN itu, pejabat publik itu, tokoh-tokoh kita itu ya. Saya kemarin itu membaca Mas Rudy ya.
1: Baik.
2: Pemerintah Vietnam misalnya, itu sejak 1 Juli 2026 yang lalu, beberapa hari yang lalu, itu kemudian bikin peraturan yang sangat tegas yang melarang seluruh penyelenggara negaranya, seluruh aparatus negaranya, kalau kita mungkin ya penyelenggara negara dan termasuk ASN-nya begitu ya, untuk tidak main dalam hal-hal yang apa, tidak terlibat dalam hal-hal yang tercela seperti itu. Misalnya mereka menyebut tidak masuk dalam judi online, tidak masuk pada, malah disebut juga multi level marketing gitu.
1: Pak Manager, mohon maaf ya, kita sapa dulu pendengar Pak ya, sudah bergabung ya.
2: Iya, nyambung sebetulnya Pak Yaya di Pontianak gitu. Tadi kita menyebut boleh juga kita mengambil apa, pelajaran dari praktek baik di beberapa negara seperti tetangga kita Vietnam yang kita sebut. Itu sampai-sampai pemerintah bikin, kalau kita kayak undang-undang lah ya, kayak peraturan pemerintah bahwa pejabat publiknya, ASN-nya, tentu TNI Polri-nya, pokoknya semua pejabat publik kemudian tidak boleh terlibat dalam praktek-praktek seperti judi online, kemudian bahkan disebut tadi multi level marketing ya gitu. Karena itu dianggap merusak integritas, proporsionalisme gitu. Nah, karena itu saya kira ini patut harus kita pastikan ya. Dan dalam konteks ombudsman sebetulnya Mas Rudi, ombudsman itu kan sebetulnya tugasnya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik agar jangan ada maladministrasi itu kan. Nah, maladministrasi itu sebetulnya di Undang-Undang 37 tahun 2008 itu sudah kita rumuskan, sudah kita daftar apa sih yang dimaksud dengan maladministrasi itu. Ada 12 sebetulnya variannya, mulai dari melanggar hukum, menggunakan kewenangan tidak pada tempatnya, ada pungli, ada konflik kepentingan, ada berpihak diskriminasi, termasuk misalnya penundaan berlarut, dan lain-lain. Termasuk sebetulnya bertindak tidak patut. Nah, tidak patut ini gitu, tidak patut ini sebetulnya ombudsman itu menyebut bahwa perilaku-perilaku begini kan tidak patut sebetulnya. Jadi ini bagian dari, jadi kalau ada seperti yang disampaikan oleh PPATK, seperti di Jawa Barat yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur waktu kita audiensi kemarin itu, sebetulnya itu jelas pejabat publiknya, aparatus negaranya, ASN-nya tidak patut. Nah, karena itu sebetulnya disebut sebagai maladministrasi. Jadi saya kira tentu kita tidak boleh putus asa ya, bahwa apakah kita mampu. Kalau mau mampu, karena ternyata tadi ada keluhan misalnya ini kan teknologi Mas, ini kan sulit diawasi, sulit dideteksi. Instrumen negara kita cukup Mas Rudy gitu. Misalnya intelijen kita di dunia perbankan, di dunia keuangan ada PPATK, itu bisa semua ditelusuri kok ya. By name, by address, berapa per orang permainan judi online-nya gitu loh. Jadi sebetulnya kalau mau bisa. Jadi kita tetap optimis. Gitu Mas.
1: Ya. Maladministrasi penurunan kinerja tadi yang itu disampaikan ya dalam pertemuan dengan Provinsi Jawa Barat. Nah, akankah Ombudsman nanti melakukan pengawasan di kementerian ataupun Pemda dalam memberantas judi online ini yang juga diharapkan oleh pendengar kami nih, Pak Manager?
2: Iya, salah satu aspirasi dari pemerintah Jawa Barat kemarin, Mas Rudi, itu kemudian ombudsman ikut memikirkan ini, karena kegelisahan ini cukup dalam di kita ya, bukan hanya di Jawa Barat, di seluruh Indonesia sebetulnya. Ini sampai ke desa-desa loh Mas, sudah sampai aparat-aparat kita di perdesaan juga sudah, karena handphone kita ini sudah sangat merata dan kita tidak, sistem politik kenegaraan kita kan tidak seperti negara lain yang misalnya otoriter yang bisa mengendalikan satu saluran atau apapun ya, internet kita kan nggak bisa dikontrol ya. Karena itu saya kira sebetulnya instrumen kita cukup. melibatkan semua. Kepolisian punya tim cyber, kemudian kejaksaan juga punya tim cyber, kita punya intelijen di dunia keuangan juga, gitu ya. Ada PPATK, ada macam-macam. Jadi sebetulnya kalau ini bersatu, menurut saya, karena dari data yang disampaikan oleh PPATK itu, Mas Rudy, itu rinci namanya siapa, kalau dia pegawai negeri golongan berapa, jabatannya apa, dia main judi online jumlahnya berapa, gitu.
1: Okay.
2: Ini kan sebetulnya tinggal kemudian penegakan hukumnya itu yang tadi Pak Udin tadi di Boyolali dan Pak Yayad ini kan, bagaimana penegakan hukumnya. Tetapi sekali lagi tadi kita bukan hanya penegakan hukum, tapi hukumnya juga harus kita pastikan baik, harus tegas, harus tidak tumpang tindih, tidak boleh ada multi tafsir.
1: Ya. Kalau sanksi disiplin selama ini ada nggak nih, Pak Manajer? Sanksi disiplin.
2: Sanksi nas. Sebetulnya kalau datanya sudah begini kan sebetulnya sudah tersedia kok mekanismenya kan. Kalau misalnya
1: Pak Andresnya sudah ada nih. Artinya mekanisme sanksinya atau mekanisme hukumnya sudah ada dan itu sudah dijalankan. Sudah. Bagaimana, Pak?
2: Nah, ini yang kemudian kita dorong karena kalau misalnya kita melihat uji petiknya apa yang terjadi kemarin ketika bertemu dengan pemerintah Jawa Barat. Mereka sudah diberikan data dan saya mendengarkan secara langsung direct dari Wakil Gubernur misalnya bahwa berhenti dari sekarang. Jangan lagi, kami sudah punya nama, address dan macam-macam. Berhenti, kira-kira gitu lah.
1: Okay. Nah,
2: itu sebetulnya untuk tahap awal. Tapi tentu berikutnya adalah tadi oleh Mas Rudi disebut kalau masih juga bandel juga ini. Ya, mesti dia ada punishment, penegakan hukum mulai tentu kalau pegawai negeri misalnya, penyelenggara negara gitu. Aparatus tentu ada sesuai dengan peraturan kepegawaian. Kita kan mekanismenya mulai dari teguran dulu, tertulis dulu, kemudian ada skorsing kalau perlu, kemudian dan secara administratif bisa pemberhentian dengan tidak hormat. Termasuk juga kalau ada unsur pidananya bisa diajukan proses pidananya gitu. Jadi sebetulnya di kita sudah cukup memadai peraturannya, hanya yang belum
1: implementasinya.
2: Satu soal penegakan hukumnya, aparatusnya gitu. Jangan-jangan aparat penegak hukum kita juga ada yang masuk, ada yang main juga kan. Kemudian masyarakat kita juga jangan permisif ya. Jadi apa yang bisa dilakukan minimal tadi, kalau kita melihat ada saudara kita yang ternyata nyata-nyata sudah mulai masuk pada jeratan adiksi, adiktif betul kan ya? Judi online ini kan adiktif ya. Jadi kalau orang sudah masuk sekali sulit berhenti ya. Nah, maka kemudian kita harus well dengan cara apa? Tentu dengan mengingatkan kalau perlu secara sangat tegas kita mengingatkan saudara-saudara kita. Kalau enggak kapok juga ya, kalau dia pegawai negeri ya laporkan.
1: Kenapa enggak dibuat pengaduan khusus whistleblowing di internal instansi kalau terkait dengan hal ini, Pak? Gimana, Pak?
2: Sebetulnya kan di masing Mas Rudi, sebetulnya di bangsa kita ini kalau soal sistem kan termasuk lembaganya kan sudah banyak sekali. Lembaga pengawas kita itu banyak sekali. Di masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah, lengkap dinas, macam-macam itu semua ada pengawas internal kan. Kalau di pusat itu ada Irjen,
1: ada inspektorat
2: juga.
1: Kalau
2: di kepolisian itu ada Irwasda, di pemerintah. Di pemerintah daerah juga ada semacam Irjen tingkat daerah, macam-macam gitu. Jadi sebetulnya yang itu mestinya berjalan. Tetapi sekali lagi, bukan hanya itu, ada juga pengawas eksternal. Misalnya dalam konteks pelayanan publik, ada ombudsman misalnya. Nah, karena itu kalau ombudsman tentu misalnya ya berharap kalau ada kasus begitu laporkan ke atasannya. Kalau tidak ditanggapi oleh atasannya, laporkan ke ombudsman. Nah, itu namanya
1: kasusnya. Baik. Jadi jangan segan-segan ketika ya, menemukan aktivitas seperti itu, laporkan ke internal instansinya. Kalau tidak ada tanggapan, langsung laporkan ke ombudsman.
2: Ombudsman. Okay. Nah, itulah yang disebut dengan penundaan berlarut itu kan.
1: Iya.
2: Jadi nggak ditanggapi laporan, nggak bisa kayak gitu.
1: Okay.
2: Kalau terbukti ada kongkolingcong atau ada main duit, ada pola apa namanya konspirasi, itu kan potensi untuk korupsi kan?
1: Ya.
2: Nah, itu misalnya gitu loh. Itu juga bagian dari maladministrasi yang bisa kita awasi.
1: Oke. Terakhir, apa langkah konkret kalau begitu? Jangka pendek yang harus segera dilakukan oleh setiap instansi nih, Pak Manager?
2: Saya kira mengaktifkan kembali, mengaktifkan dalam konteks menambah awareness gitu loh, Mas Rudi. Mm-hmm. Kalau selama ini kan sudah ada pengawas internal itu, ada Irwasda, ada satuan pengawas internal macam-macam begitu ya.
1: Yeah.
2: Ya, semua lembaga punya itu diaktifkan. Tadi dengan whistleblower system WBS, saya kira bisa diaktifkan. Artinya siapapun yang melapor itu nama pelapornya harus dirahasiakan.
1: Yeah.
2: Supaya apa? Supaya orang kemudian berani melapor gitu.
1: Yeah.
2: Nah kalau tidak juga di pengawas internal itu jalan, maka gunakanlah mekanisme pengawas eksternal. Hai. Kalau dalam konteks pelayanan publik, ombudsman bisa masuk. Kalau misalnya sudah dilaporkan ke atasannya, nggak nendang laporkan ke ombudsman, maka kita akan masuk.
1: Baik.
2: Gitu ya.
1: Ya.
2: Itu kira-kira. Kalau ada korupsi, laporkan ke KPK. Kira-kira gitulah. Ya. Jadi memang. Atau kalau dia misalnya aparatus juga boleh dilaporkan ke kejaksaan, gitu ya. Jadi, kalau
1: ada,
2: untuk ombudsman,
1: ada ruangnya masing-masing
2: punya
1: ya.
2: WBS,
1: ya.
2: Punya WBS, Mas.
1: Iya. Baik.
2: Nah, WBS, ya.
1: Terima kasih Pak Manager Nasution untuk waktunya sudah memberikan penjelasan perbincangan.
2: Jadi mudah-mudahan bangsa kita selamat dari penyakit judi.
1: Amin. Pak.
2: Iya. Okay.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031, Manager Nasution.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan kita memasuki sesi kedua dari segmen komentar dan opini pada hari ini. Kami sedang membicarakan terkait dengan judi online di kalangan aparatur sipil negara. Tadi sudah sama-sama kita simak dan dengarkan penjelasan dari anggota Ombudsman Republik Indonesia, Manager Nasution, ya, terkait dengan maraknya ASN yang terlibat dalam judi online. Dan seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa yang terbaru ada pengungkapan di wilayah Jawa Barat, namun sesungguhnya bukan hanya Jawa Barat, tapi juga fenomena ini ada di hampir setiap pemerintahan daerah seluruh Indonesia.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan menegaskan bahwa pihaknya akan meminta dilakukan pembinaan secara bertahap, memanggil ASN yang bersangkutan, kepala perangkat daerah, hingga kepala daerah untuk memperkuat pengawasan. Lebih lanjut, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga meminta intervensi dan masukan dari Ombudsman RI untuk membenahi sengkarut tersebut, termasuk pelayanan publik lainnya. Merespons fenomena tersebut, anggota Ombudsman RI, Manajer Nasution, ya, yang tadi sudah memaparkan penjelasannya, menilai keterlibatan aparatur negara dalam lingkaran judi dan pinjaman online telah mencoreng aspek etika publik.

0: Selain itu ia mengatakan bahwa hal ini berpotensi memicu terjadinya maladministrasi dalam pelayanan masyarakat. Fenomena ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga etika di mana aparatur negara seharusnya menjadi teladan, sehingga persoalan ini juga menjadi perhatian dari Ombudsman. Silakan bagi Anda yang ingin ikut berkomentar terkait dengan topik ini, judi online di kalangan ASN, bisa melalui line telepon kami dan juga chat WhatsApp. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung. Kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Toto. Selamat dini hari, selamat pagi Pak Toto.
1: Selamat pagi Bung Sabil, apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah kabar sehat. Pak Toto bagaimana Pak, sehat juga ya?
1: Alhamdulillah juga sehat. Nah, ini yang perlu ini memang. Ya. Jadi kalau sudah ASN ini berarti kan melayani masyarakat. Nah, yang melayani masyarakat terlibat judi bagaimana dengan masyarakat yang dilayani ini? Nah, ini jadi harus mengasah ada ketegasan. Nah, ini kalau gini caranya kan pemerintah mengadakan efisiensi. Nah, kalau efisiensi larinya ke judi online bukan efisiensi lagi ini namanya. Nah, maka dari sarap harus ada tindakan yang tegas. Jadi siapa tahu yang terjangkut ASN ini mungkin ada familinya dari pejabat yang berkepentingan. Kok jangan tembang pilih, tetap harus kesehatan. Harapan saya mas,
0: tapi Pak Toto, amin amin. Pak Toto, ini kan ASN-nya main judi pakai uang pribadi, Pak Toto.
1: Iya, walaupun pakai uang pribadi, tapi tetap harus tindak. Pertama, emang uang pribadi. Tapi lama-lama kan tidak menutup kemungkinan,
0: loh. Iya, namanya betul sekali.
1: Kan kecanduan kan, memang pertama iseng-iseng coba-coba uang pribadi, ya kan? Tapi lama-lama kan sudah kepepet, masih inilah yang jadi masalah, gitu.
0: Iya.
1: Ya, jadi tetap harus ada tindakan, kalau menurut saya. Terima kasih Mas Abil.
0: Baik, Pak Toto, sehat selalu. Ya, tadi juga sudah kita sudah dibahas oleh narasumber ya, memang. Awalnya mungkin coba-coba, tapi ini candu, kecanduan, sehingga penasaran terus main lagi sampai uang pribadinya habis, kemudian minjem ke pinjol, minjemnya ke pinjol lagi yang bunganya besar gitu ya, dan akhirnya lama-lama terjerat hutang dan dikhawatirkan ketika kondisi finansial sedang sulit seperti itu, ya cara-cara di luar nalar pun dipakai. Bisa jadi kalau ASN yang melakukannya ya dia bisa menyalahgunakan kewenangannya. Salah satunya korupsi, betul tadi Pak Toto menjabarkan itu ya, kita tidak ingin ya uang rakyat malah dipakai untuk kepentingan pribadi, apalagi kepentingannya judi lagi ya. Lanjut kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat pagi, selamat demi hari, bocah bagus.
0: Iya Pak Dasrun, sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Waduh, ya merasa dingin tapi demi apa ya? Demi RRI Pro 3.
0: Iya, terima kasih Pak Dasun. Pak Dasun ngikutin ini ya, ngikutin bola gembira RRI ya?
2: Iya, apalagi siang malam tidak mengenal lelah sama sekali.
0: Baik Pak Dasrun, bagaimana nih kita lagi bicara soal judi online di kalangan ASN. ASN main judi nih Pak Dasrun.
2: Ya kalau pemikiran saya bagi orang budi itu ya gimana ya, orang dibahas siang dan malam tapi seolah-olah kok ya aja lelahnya malah semakin tambah hari semakin tambah tahun semakin tidak karu-karuan. Apalagi yang hubungannya sama miras sampai menghilangkan nyawa 3 orang polisi sekaligus. Seolah-olah kan jadi ya bagi si perilaku itu kok seolah-olah di sana itu jangan dianggap enteng itu kan. Seolah-olah kan punya prinsip begitu ya Mas Abil.
0: Iya, tapi yang 3 orang itu maksud Bapak yang itu ya penggerebekan narkoba itu ya? Di Katingan ya?
2: Iya itu kan ya mudah-mudahan sih ya bisa dihukum mati lah. Seperti ya judi-judi online itu ya kira-kira kalau di apa namanya dibahas lebih dalam kok kira-kiranya apa seolah-olah perilakunya tidak berhenti sama sekali ya. Bagaimana lah lanjutannya nanti, apa mau dihukum mati apa dihukum bagaimana? Kalau saya itu sebagai orang bodoh ya mendengarkan dari kejauhan, mudah-mudahan entah bagaimana caranya sukses ya Mas Abil.
0: Amin Pak Dasun, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu juga Pak Dasun sekeluarga ya. Terima kasih sudah selalu setia bersama Pro 3 RRI. Dan tadi juga disinggung soal efek jera ya. Ya kita tidak sebut hukuman apapun, tapi yang jelas efek jera yang bisa membuat para pelaku judi online, apalagi dari kalangan ASN ini melakukannya. Karena ada khawatiran tentu saja kinerja mereka sebagai pelayan publik terganggu. Dan yang lebih parah lagi bisa menggunakan uang yang menjadi kewenangannya untuk main judi online, karena kecanduan judi online ini akan membuat mereka terus-menerus mengeluarkan uang, mulai dari uang pribadi sampai ke uang yang tidak tahu dari mana, dari pinjaman online dan juga dikhawatirkan dari uang negara yang mereka, yang menjadi kewenangan mereka dalam mengelolanya. Ini salah satu kasusnya di Jawa Barat, bahkan ada ASN yang nilai transaksinya mencapai ratusan juta rupiah hingga sekitar 800 juta dalam setahun. Ini ASN-nya dalam jabatan apa ya, dan juga dalam karena 800 juta setahun itu besar sekali ya. Sekitar 50-60 juta per bulan. Itu jabatannya apa gitu? Kalau pejabatnya mungkin ada penghasilan segitu, tapi kalau PNS biasa atau P3K rasanya mustahil kalau hanya mengandalkan gaji pribadinya. Ini 800 juta dari mana? Nah, nanti mudah-mudahan ada pengungkapan ya, karena ya penting bagi kita untuk mengetahui sumber dananya. Jangan sampai ternyata sesuai khawatiran kita sumber dananya dari uang kas kantornya yang notabene uang rakyat.

meneruskan penjelasan dari Wakil Gubernur Jawa Barat ya, Erwan Setiawan, ini menyebut bahwa Pemprov Jabar juga meminta intervensi dan masukan dari Ombudsman untuk membenahi sengkarut tersebut, termasuk pelayanan publik lainnya. Praktik judi online dan pinjaman online menurutnya tidak lagi sekedar menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyebut bahwa hingga kini mafia judi online targetnya sudah merambah masif ke kalangan pejabat, anggota TNI, Polri, hingga ASN. Nah, ini dari daftar nama yang diserahkan PPATK ke beliau ada bocoran sedikit. Ternyata bukan hanya sipil, ada anggota TNI, Polri yang juga terdata ya. Ada oknumnya yang terlibat dalam transaksi judi online.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pajajaran Yogi Suprayogi juga mengusulkan adanya tindakan tegas. Maraknya ASN yang terlibat judi online dinilai bukan sekedar persoalan pelanggaran disiplin, melainkan ancaman terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah. Yogi menilai praktik tersebut menciptakan moral hazard yang dapat menggerus integritas birokrasi sekaligus membuka peluang terjadinya penyalahgunaan jabatan. Penanganan masyarakat akan sulit menaruh kepercayaan kepada aparatur yang pernah terlibat aktivitas perjudian, meskipun tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara. Ya, tadi juga sudah saya sebut ya ke Pak Toto bahwa mereka ini menggunakan uang pribadinya juga, uang pribadi nih. Tapi tetap karena statusnya ASN gitu ya. Kalau kita tahu ada ASN yang walaupun dengan uang pribadinya main judi, tentu saja kita jadi kehilangan kepercayaan gitu ya. Karena sekali lagi ASN seharusnya menjadi teladan, menjadi contoh yang baik dalam hal ketaatan menjalankan perintah dan larangan peraturan yang sudah dibuat di negara kita. Jadi kalau ASN-nya malah melanggar, bagaimana dengan orang biasa gitu ya. Sehingga Yogi mengusulkan adanya gradasi sanksi, mulai dari pengurangan gaji, penurunan pangkat, hingga pemberhentian bagi pelanggaran yang berulang atau berat. Kebijakan tersebut sebaiknya menjadi perhatian dari Kemenpan RB, bukan hanya pemerintah daerah ya. Jadi agar ada standar hukuman di tiap daerahnya supaya sama. Jangan sampai ketat di satu daerah, daerah lainnya longgar, nanti jadi ada ketidakadilan ya. Di sisi pencegahan, Yogi menilai pengawasan internal terhadap ASN masih perlu diperkuat melalui pemanfaatan teknologi. Ia mengusulkan dibangunnya sistem patroli digital untuk memantau transaksi rekening ASN sebagai upaya deteksi dini terhadap aktivitas judi online. Nah, kita berharap usulan ini bisa betul-betul dikaji dan diaplikasikan karena sangat penting untuk men-tracing para ASN ini, transaksi keuangannya. Mungkin juga bisa dicek di rekening-rekening keluarganya ya, biasanya anak, istri, atau supirnya, atau saudaranya ya, yang kerjasama nih sama ASN tersebut. Hasil transaksi judi online bisa saja menggunakan akun rekening orang lain ya. Dengan adanya patroli digital, tentu saja akan membuat pengawasan terhadap transaksi keuangan per ASN ini lebih terjangkau dan bisa mencegah ya, membuat para ASN ini kemudian berpikir ulang kalau mau melakukan tindakan yang seperti itu karena pasti diawasi. Dan juga adanya hukuman yang jelas agar memberikan efek jera. Semoga kedepannya kinerja ASN semakin baik karena bisa dibilang citra ASN sebagai pelayan publik juga di masyarakat belum 100% maksimal. Masih banyak PR yang harus dijalankan, apalagi ditambah dengan isu-isu seperti ini, tentu saja membuat kepercayaan publik terhadap kinerja para ASN ini menjadi ragu. Dengan demikian pendengar, sekian Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi Anda. Kita jumpa lagi di kesempatan lainnya, dan untuk esok Kopi Pro 3 tidak dihadirkan karena kita akan menayangkan pertandingan perempat final Piala Dunia antara Prancis melawan Maroko yang kick off-nya pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saya Hadani Sabil, mewakili rekan kerja yang bertugas, pamit undur diri. Namun Anda jangan kemana-mana, hingga pukul 5 pagi nanti Indonesia Menyapa Dini Hari masih terus lanjut dengan rekaman-rekaman dialog pilihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada 100 pelaku di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon sepanjang 2026 hingga 29 Juni. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
1: Selama tahun 2026, year to date per 29 Juni 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif.
2: Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat penegakan hukum di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. Hingga 29 Juni 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 100 pihak dengan total denda mencapai Rp86,26 miliar. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fauzi, mengatakan sanksi tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap berbagai pelanggaran di sektor pasar modal. Selain itu, OJK juga menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin, pembatalan surat tanda terdaftar, pembekuan izin, peringatan tertulis, serta perintah tertulis.
1: Selama tahun 2026, year to date per 29 Juni 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di bidang PMDK yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar total Rp86,26 miliar kepada 100 pihak, ada satu sanksi pencabutan izin, dan ada satu sanksi pembatalan surat tanda terdaftar STTD, ada 6 sanksi pembekuan izin, ada 9 sanksi peringatan tertulis, serta ada 8 perintah tertulis.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widya Sari Dewi, memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga meski perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian. OJK juga mulai mengoptimalkan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK sejak tanggal 1 Juli 2026 untuk mempercepat pembaruan data kredit dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat termasuk UMKM dan program perumahan.
3: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
2: OJK berharap penguatan pengawasan pasar modal dan optimalisasi SLIK dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. Langkah tersebut juga diharapkan mendukung penyaluran kredit yang lebih sehat serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen siap melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi seluruh siswa baru pada 14 Juli mendatang. Laporannya disampaikan Mulato Ihsan.
1: Pada tahun ajaran 2026-2027 nanti kita akan laksanakan di sekolah permanen yang berada di Mondoan. Alhamdulillah saat ini sedang persiapan ruang-ruang kelas, aula.
2: Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen menyatakan kesiapan penuh untuk memulai babak baru pada tahun ajaran 2026-2027. Proses pembelajaran di sekolah ini dijadwalkan akan resmi dimulai pada 14 Juli mendatang, yang diawali dengan agenda masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi siswa baru. Rangkaian kegiatan itu akan menandai penggunaan fasilitas baru di gedung permanen yang berlokasi di Kecamatan Mondoan Sragen. Berdasarkan data terbaru yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SR Terintegrasi 78 Sragen Kiatno, antusiasme masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di jenjang SMP dan SMA sangat tinggi hingga memenuhi kuota yang disediakan. Namun untuk jenjang SD, pihak sekolah masih membuka pintu penjangkauan. Kiatno menjelaskan jenjang SD terjaring 8 siswa dari alokasi 3 kelas, sedangkan jenjang SMP terpilih 90 siswa untuk 3 rombel penuh, masing-masing 30 siswa per kelas. Jenjang SMA terpilih 90 siswa juga 3 rombel penuh, masing-masing 30 siswa per kelas.
1: Untuk alokasi kuota per jenjang itu ada 3 kelas, SD 3 kelas, SMP 3 kelas, dan SMA 3 kelas. Dengan kondisi data saat ini, maka untuk siswa SD masih dilakukan penjangkauan, sehingga nanti dalam proses itu sesuai dengan regulasi di sekolah rakyat itu akan masih kita laksanakan pemenuhan para siswa SD.
2: Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh sarana dan prasarana sarpras pendukung pembelajaran saat ini sudah tiba di lokasi dan dalam kondisi lengkap. Saat ini tim dari Kementerian Sosial Kemensos tengah berada di lokasi untuk melakukan proses pemeriksaan akhir atau checklist. Yuniarti menambahkan dengan koordinasi yang intensif ini diharapkan pada tanggal 14 Juli fasilitas sekolah sudah benar-benar siap untuk pembukaan MPLS bagi peserta didik baru.
3: Checklist barang-barang, ya termasuk apa meja kursi, apapun tempat tidur dan sarpras-sarpras yang lain. Jadi mungkin seminggu lah di sana proses checklist dari Kemensos ini. Diharapkan nanti 14 Juli 2026 itu nanti kan pembukaan MPLS ini untuk siswa didik baru sudah bisa siap dilaksanakan.
2: Dikatakan Yuniarti, pihak sekolah telah menyusun lini masa kedatangan siswa agar proses adaptasi berjalan lancar dan teratur. Pada tanggal 13 Juli 2026, kedatangan perdana para siswa baru di gedung permanen Mondoan. Sedangkan 14 sampai 31 Juli, pelaksanaan MPLS yang wajib diikuti oleh seluruh siswa baru jenjang SD, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk siswa lama, mereka langsung menempati ruang baru yang sudah dibagi lalu mulai belajar pada 31 Juli mendatang. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Lokasi kejadian, tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kak, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Bagaimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Catatan peristiwa
4: 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI didirikan. Hingga saat ini, setidaknya ORARI telah memiliki 31 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union. Geger Cilegon 1888, sebuah peristiwa penting dalam sejarah Banten. Bukan hanya sekadar pemberontakan petani, peristiwa ini adalah manifestasi dari kerinduan rakyat Banten terhadap pemimpin mereka sendiri. Pada tanggal 9 Juli 1888, peristiwa ini merupakan gerakan perlawanan rakyat Banten terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Geger Cilegon dipicu oleh kebijakan-kebijakan kolonial yang menindas dan merugikan rakyat Banten. Pada masa itu, rakyat Banten menghadapi berbagai tekanan dari pemerintahan Hindia Belanda, termasuk pajak yang tinggi dan pemaksaan kerja rodi. Kondisi ini mendorong para ulama, petani, pedagang, dan bahkan birokrat lokal untuk bersatu melawan penindasan.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. To the point.
1: Sejumlah pihak menyoroti kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur atau NTT, Melki Lakalena, yang melarang kendaraan belum membayar pajak membeli bahan bakar minyak atau BBM subsidi. Sejatinya mendukung upaya pemerintah provinsi NTT meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Tetapi, kebijakan melarang kendaraan yang menunggak pajak membeli BBM subsidi perlu dikaji secara cermat, karena BBM subsidi merupakan hak bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima sesuai ketentuan. Tepatkah kebijakan ini? Larangan pembelian BBM bersubsidi untuk penunggak pajak menjadi topik kami dalam To The Point malam hari ini. Dan di sesi pertama ini kami telah tersambung bersama dengan Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Rio Pambodo. Pak Rio Pambodo.
2: Malam, Mas.
1: Iya. Baik. Gimana YLKI melihat kebijakan pembatasan BBM subsidi untuk penunggak pajak ini, Pak?
2: Iya, pada dasarnya prinsipnya sebenarnya kalau latar belakangnya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak sih sebenarnya kami setuju-setuju aja. Dan tentu kan semua ya taat pajak juga menjadi salah satu kewajiban dari warga negara juga yang baik gitu. Namun yang perlu dikaji ulang, secara cermat dalam hal ini adalah bagaimana dampaknya terhadap masyarakat kelompok miskin gitu. Kalau misalkan mereka tidak membayar pajak memang karena ekonomi dia akan jadi salah satu double beban buat mereka. Mereka sudah tidak mampu membayar pajak untuk kendaraannya. Yang kedua, mereka juga tidak mendapatkan akses BBM subsidi sehingga otomatis mereka akan alternatifnya dua, yaitu akan beralih kepada tingkat yang lebih tinggi, yaitu adalah pertama yang harganya saat ini juga jauh melampau lebih tinggi. Yang kedua adalah beralih kepada bensin eceran. Artinya mereka akan mengurangi atau mengeluarkan beban ekonomi yang lebih besar dibandingkan yang kalau mereka mendapatkan yang subsidi. Nah itu yang harus bagaimana alternatif-alternatif memang harus dikaji sehingga memang tidak memberatkan bagi masyarakat yang khususnya masyarakat miskin sehingga mereka tidak tertimpa dua kali beban ekonomi. Yang kedua adalah sesuai dengan tujuan utama tingkat kepatuhan masyarakatnya itu juga bisa kita lakukan gitu. Yeah. Dan tentu kami memahami bahwa kejadian ini memang diakibatkan juga secara tidak langsung adalah kebijakan fiskal secara nasional ya.
1: Okay.
2: Dana bagi hasil secara nasional kita terpotong di atas 60% 2026. Jadi memang banyak daerah itu pusing kelabakan dan mengandalkan PAD, pendapatan asli daerah, yeah, untuk mengolah daerah. Dan itu kita ya kita contoh kita baru-baru ini minggu ini juga kemarin di daerah timur juga mereka banyak P3K yang terancam di PHK karena memang Pemdanya tidak mampu membayar. Yang kedua, kita tahu kejadian di Pati, mereka menaikkan PBB sampai 500%.
1: Yeah.
2: Untuk bisa PAD-nya itu sendiri. Dan itu pasti di internal NTT juga akan mengandalkan juga PAD dalam hal ini adalah pajak kendaraan untuk bisa survive.
1: Okay.
2: Untuk bisa kebijakan fiskal secara daerah.
1: Ya, baik. Pak Rio, kita undang pendengar juga ini ya untuk perbincangan kita malam hari ini. Gimana solusi agar warga yang kurang mampu, yang belum bisa membayar pajak tetapi tidak kehilangan hak atas BBM subsidi ini, Pak?
2: Ya, memang itu perlu kita cermati ya. Banyak pro kontra kita bicara bahwa mereka tidak membayar pajak, tidak mendapatkan haknya juga. Dan tentu kan BBM subsidi adalah spiritnya adalah untuk masyarakat miskin ya. Masyarakat yang tidak mampu gitu. Dan tentu tingkat kepatuhan pajak itu mungkin mereka membeli kendaraan itu adalah untuk aktivitas operasional sehari-hari. Dan tentu mungkin juga salah satu mereka tidak membayar pajak adalah dendanya juga cukup tinggi. Di Jakarta beberapa kali juga ada suatu program pemutihan denda pajak sehingga membuat suatu masyarakat itu terpicu untuk melakukan pembayaran pajak gitu tanpa ada denda dan bunga dan sebagainya gitu. Sehingga itu bisa memantik masyarakat untuk bisa membayar pajak gitu. Yang kedua, itu dapat dalam hal ini tingkat kepatuhan dan juga tidak akses mereka itu juga tidak tidak bisa terpotong untuk BBM subsidi. Yang kedua kan sebenarnya mereka kalau misalkan ada dua double kendaraan, mereka kan juga akan menjadi beban yang double gitu. Dan itu yang harus kita pikirkan bersama, sehingga kalau ada dua kendaraan atas nama satu orang, progresif, dan itu pasti akan memberatkan dari misalkan dari pembayar pajak itu sendiri. Itu yang perlu kita cari solusi bersama, tetap membayar pajak untuk tingkat kepatuhan itu bisa dipenuhi. Yang kedua, bagaimana tidak terbebani juga dari sisi masyarakat yang notabene adalah pembayar pajak.
1: Oke. Ada usulan untuk program pemutihan seperti yang Anda sampaikan tadi di Jakarta, pemutihan denda pajak. Apakah ini lebih tepat dilakukan, Pak? Bagaimana, Pak Rio?
2: Iya, itu yang tadi sebelumnya saya juga usulkan juga ya. Sama, sebetulnya sama. Ya, ini juga bukan terjadi, bukan hanya di pajak kendaraan bermotor saja, PKB ya. Saja. Ya. Di BPJS juga kesehatan juga itu salah satu faktornya, tunggakan itu sangat tinggi ketika mereka melakukan ingin melakukan pembayaran, mereka harus misalkan harus membayar 5 tahun atau 3 tahun sebelumnya, yang itu menjadi tunggakan. Apalagi kalau di PKB, pajak kendaraan bermotor itu ada dendanya itu sendiri. Dan itu ini yang harus kita hitung ya. Ya, negara punya piutang, yaitu piutangnya adalah masyarakat melalui PKB itu yang tidak dibayarkan. Nah, piutang itu tetap mungkin sama-sama tidak dibayarkan, tapi bagaimana kita harus memberikan suatu mungkin insentif bagi masyarakat untuk pemutihan satu atau diskon 2% atau di atas berapa tahun bisa diskon 2%, 50%, 30%, itu mungkin menjadi suatu pemantik bagi masyarakat untuk bisa melakukan pembayaran pajak secara mungkin, secara kesadaran. Itu yang harusnya bisa jadi alternatif sih harusnya.
1: Tapi kalau dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bagaimana sih melihat dari permasalahan ini? Ada larangan untuk mengakses BBM subsidi ketika seseorang belum memenuhi kewajiban pajak kendaraannya ini, Pak.
2: Sebenarnya kalau kita bicara dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sih, memang Undang-Undang Konsumen itu nggak secara eksplisit harus mengatakan bahwa itu menjadi hak konsumen ya. Tapi memang ada Undang-Undang secara spesialis kalau kita bicara terkait dengan BBM subsidi, sudah ada aturan sendiri, aturan di Perpres maupun juga di Undang-Undang, atau terkait dengan regulasi terkait dengan energi. Yeah. Yang kedua pasti kalau yang terkait dengan yang terbaru di NTT, mereka pasti dasarnya adalah otonomi daerah. Daerah bisa mengatur kewenangannya sendiri, dan tentu kita harus melihat bahwa dari bukan hanya dari segi hukum, tapi dari segi sosialnya juga. Bagaimanapun jangan sampai kebijakan-kebijakan yang lahir hukum itu memang latar belakangnya adalah latar belakang permasalahan sosial.
1: Okay.
2: Nah, permasalahan jangan sampai hukumnya dapat, tapi permasalahan sosialnya tidak terselesaikan.
1: Okay.
2: Dan justru hukum itu kan lahir untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial. Sampai hukum itu timbul malah menambahkan permasalahan sosial baru di masyarakat. Itu yang harus kita hindari.
1: Dalam kasus ini atau dalam masalah ini, apakah Anda melihat adanya akses BBM subsidi bersinggungan dengan hukum di situ, terutama dalam kewajiban pajaknya ini sendiri, Pak Rio?
2: Ya, ini kan baru. Sebenarnya dalam hal ini adalah kebijakan baru yang diterapkan di NTT itu. Jadi melalui otonomi daerah mereka menetapkan sendiri mungkin untuk kebijakan fiskalnya. Ini yang harus dikaji hati-hati ya, karena Indonesia ini ada sekitar 33 atau 34 provinsi sekarang. Kalau satu daerah melakukan kebijakan yang sama, ini berpotensi daerah lain juga akan menyontek atau menjadi jurisprudensi di daerah lain untuk bisa diterapkan. Artinya nanti lama-lama ini akan bisa, awalnya otonomi daerah, lama-lama ini akan menambah ke masalah sosial nasional. Ini yang harus kita harus cermati dalam-dalam. Ini tepat di satu daerah tanpa menularkan ke daerah lain, atau memang seperti apa? Dua hal, apakah ini masalah sosial, ekonomi, ekonomi untuk PAD penguatan secara daerah, atau yang kedua adalah latar belakang ini memang ada didasari oleh banyak ya BBM subsidi yang tidak tepat sasaran di NTT.
1: Tapi sejauh ini apakah sudah ada aduan atau keluhan masyarakat yang diterima YLKI terkait dengan kebijakan sejenis ini, Pak Rio?
2: Kami belum mendapatkan pengaduan sejauh ini yang di daerah khususnya akibat kebijakan ini. Sejauh ini yang kami terima tidak mendapatkan BBM subsidi, ada di beberapa daerah-daerah lain yang kesulitan mendapatkan solar atau BBM subsidi dan atau antriannya panjang, nah itu di daerah lain. Tapi kalau akibat kebijakan ini memang belum masuk kepada kami karena kebijakan ini kan baru diterapkan.
1: Ya, ya. Nah, idealnya bagaimana? Perlukah ada batasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur komoditas yang disubsidi oleh pusat ini?
2: Kewenangan daerah subsidi itu memang harus kita mengkaji lebih dalam. Sejauh mana kewenangan tingkat daerah mengintervensi kebijakan-kebijakan yang sifatnya adalah kebijakan sifat pusat.
1: Yeah.
2: Ini harus kita cermati. Jangan sampai melampaui daerah melampaui kewenangan pusat, dan juga jangan sampai pusat itu mengintervensi sampai daerah. Artinya endingnya adalah kebijakan pusat dan daerah adalah masyarakat itu sendiri. Dan hilirnya adalah masyarakat yang terdampak akibat kebijakan. Tentu prinsip kehati-hatian, prinsip dalam kebijakan publik, dalam hal participation atau meaningful participation dalam pembuatan kebijakan publik, harus benar-benar diterapkan, dan juga bagaimana memberi ruang. Apakah kebijakan ini efektif atau tidak diterapkan di masyarakat, tentu membuka ruang untuk evaluasi. Itu menjadi problem.
1: Ya, kalaupun diterapkan, saya bisa bayangkan antri di SPBU, diperiksa dulu STNK-nya ya. Sudah bayar pajak atau belum, tambah panjang, tambah lama nanti antriannya ini. Ini kan juga akan berdampak kepada kenyamanan konsumen ini ya.
2: Ya pasti akan berdampak seperti itu ya.
1: Iya.
2: Ya mungkin kalau untuk motor nggak terlalu, mungkin mobil kalau mau mobil kan udah ada apa namanya aplikasinya ya. Itu mungkin lebih mudah pengawasannya. Tapi kalau untuk kendaraan roda dua, ya pasti akan berdampak tadi. Antriannya cukup mengular panjang ya, jangan kali.
1: Ya, mana STNK-nya dicek dulu pajaknya sudah lunas atau belum. Kan seperti itu kan butuh waktu juga ya tentunya ya. Oke, kemudian Pak Rio, gimana kalau misalnya kebijakannya itu diperuntukkan bagi kendaraan di luar daerah setempat? Bagaimana? Misalnya Jakarta, tapi di luar Jakarta atau plat nomor B, di luar plat nomor B itu tidak boleh mengakses BBM subsidi. Posisi konsumen bagaimana di situ?
2: Nah ini dia, menarik dalam hal ini untuk mengkaji ya. Memang dalam hal ini pemerintah pusat itu kan membagi kuota itu berdasarkan BBM subsidi itu berdasarkan kuota dari daerah yang masing-masing. Jangan sampai kuota itu habis dimanfaatkan atau digunakan oleh orang di luar daerah. Artinya memang ada suatu pembagian kuota yang tidak tepat sasaran. Nah itu yang harus dilihat bahwa plat atau ini pembatasan di misalkan plat X aja gitu. Harus berkunjung ke kota A untuk misalkan dropping barang itu, atau ya tentu kan ya harus bayar pajaknya di kota X. Ya dia harusnya nikmatin BBM itu di kota X, tiba-tiba dia mengambil kota lain di masyarakat, itu yang menjadi problem. Dan itu ya kebijakan itu misalkan harus dilihat secara pusat. Misalkan plat kendaraan A di luar itu maksimal bisa mengakses contoh 100 liter per hari itu untuk kendaraan besar contoh, atau 10 liter per hari untuk kendaraan roda 2 atau roda 4. Itu kan menjadi sehingga orang asli sana, lokal sana, masih bisa menikmati atau mendapatkan akses mudah BBM subsidi gitu. Tidak disamakan oleh kuota
1: yang dari luar daerah tadi ya.
2: Oke.
1: Dan kalau melihatnya dari cara yang berbeda, apakah kepatuhan membayar pajak itu bisa dijadikan sebuah indikator mutlak untuk menilai kemampuan ekonomi konsumen, Pak?
2: Dua hal ya, bisa iya bisa enggak. Iya orang enggak peduli misalkan selama orang kan sekarang gini, lebih baik mana, yang penting motor masih bisa jalan, masih bisa bayar bengkel, masih bisa isi bensin ya orang kan mana peduli gitu.
1: Iya.
2: Itu yang lebih penting gitu. Dibandingkan bayar pajak, ada orang seperti itu contoh. Tapi juga ada orang yang mereka taat. Wah, ini kita harus sebagai warga negara, kita menunjukkan warga negara yang baik. Kita menuntut boleh, tapi juga kewajiban juga boleh. Nah, dua hal itu kan juga kita harus melihat kepentingan bersama. Apakah yang tidak membayar pajak ini memang karena keinginannya, dia ada duit tapi nggak ingin membayar pajak, karena mungkin jalan-jalannya rusak, nggak dibenerin, misalkan.
1: Iya, banyak faktor artinya ya di situ ya.
2: Apakah memang benar-benar nggak punya uang untuk membayar?
1: Oke, jadi ya solusi alternatif yang disarankan oleh YLKI agar warga tetap taat pajak tanpa perlu mengorbankan hak subsidinya bagi mereka yang berhak menerimanya ini, Pak. Gimana nih?
2: Solusi buat masyarakat deh.
1: Iya.
2: Solusi buat masyarakat nggak ada lain untuk kesadaran masyarakat ya, untuk kolektif. Gitu, yang bagaimana pembayaran pajak ini juga kembali lagi kepada masyarakat sih. Ya mungkin lebih sarannya kepada pemerintah juga ya, lebih transparan dalam hal mengelola pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor, dapatnya berapa per tahun dan untuk dikembalikan kepada masyarakat berapa, jalan yang sudah dibangun apa aja itu bisa memantik. Ya kalau saya sih bisa bayar pajak ini. Yeah. Kalau jalan bagus nggak macet, pasti saya nggak sayang uang. Gitu. Tapi kalau misalkan saya udah bayar pajak di tempat saya, jalan rusak, ya pasti ada kekecewaan tersendiri.
1: Oke, baik, Pak Aryo Priyambodo, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI. Salam sehat.
2: Salam, Mas Rudy.
1: Demikian tadi Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Aryo Priyambodo.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Larangan pembelian BBM bersubsidi untuk penunggak pajak masih menjadi tema kita dalam To The Point malam hari ini. Dan tadi di sesi awal kami sudah membahas tema tersebut bersama dengan Sekretaris Eksekutif YLKI, Aryo Priyambodo. Dan nanti kami akan mencoba untuk kembali membahasnya bersama dengan pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahadiansyah. Tersebut bersama dengan pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahadiansyah. Prof. Trubus, iya, apa kabar, Prof?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, terkait dengan larangan mengakses BBM subsidi bagi penunggak pajak kendaraan, Prof. Dari perspektif kebijakan publik, bagaimana Anda menilai aturan tersebut bagi penunggak pajak ini, Prof?
3: Kalau aturannya sih sebenarnya pertama ya, terus dari sisi substansi aturan ya. Substansi aturan sebenarnya itu tentu niatnya baik, baik. Berarti bahwa memang itu kepentingannya untuk kepatuhan bagi para pemilik kendaraan yang selama

0: biasanya temuannya seperti itu yang saya dengar. Nah, kemudian mereka ternyata dijual kembali. Artinya memang ada pihak yang dengan adanya celah itu, ada pihak yang diuntungkan, terutama pengecer-pengecer itu kan. Jadi itu yang kemudian muncul kebijakan terkait pergub ya, pergub nomor 13 beberapa itu yang melarang itu. Jadi kalau dari sisi kebijakan publik, tentu itu sebuah kebijakan yang baik dalam rangka untuk masyarakat patuh. Nah, persoalannya kan kemudian ini masih sisi implementasi yang kedua penerapannya. Tentu ini penerapannya menjadi pro kontra kan, karena apa? Karena memandang bahwa ada dua hal. Pertama, kalau sisi kepatuhan, nah ini kan ruwetnya itu nanti ketika mereka mau membeli, kemudian dianggap ini pajaknya tidak berlaku, yang memeriksa siapa? Nah, ini yang jadi kan nggak mungkin SPBU nggak punya kewenangan untuk memeriksa apakah ini kendaraan Anda sudah bayar pajak atau bukan, itu kan mestinya Samsat atau polisi ya, Kementerian Perhubungan lah kalau punya boleh buka, karena itu sesuai tupoksinya. Nah, ini kan saya khawatirnya nanti malah menimbulkan salah persepsi, salah paham dengan ini user pengguna konsumen itu kalau tidak diawasi secara ketat. Nah, itu penyimpangan. Ini kan implementasi yang kedua, Mas. Sebenarnya ini rangkaiannya jadi panjang. Menurut saya bisa saja kemudian ini masyarakat akhirnya istilahnya ya karena menunggak kendaraannya nggak dipakai, ya otomatis pengaruhnya kepada bengkel-bengkel itu, ya kan, akhirnya bengkel UMKM yang berkaitan dengan spare part itu akhirnya nggak laku, Mas, turun pengelolaan, karena orang kan tidak, kendaraannya kan udah nggak dipakai lagi, orang nggak bayar pajak, ya udah otomatis Nah, pada akhirnya kan itu nggak produktif kan, nggak produktif ya artinya dia nggak mungkin ke bengkel, untuk apa ke bengkel, ganti oli ya nggak mungkin ganti oli kan, gitu. Jadi otomatis itu menimbulkan akibat panjang menurut saya, artinya ada efek-efek dunia yang mengakibatkan itu, gitulah. Itu yang menurut saya belum dibahas. Kalau yang dibahas pada di publik itu umumnya lebih kepada persoalan adil tidak adil, persoalan yang ramai itu persoalan apakah kebijakan itu lebih menguntungkan, siapa yang diuntungkan dengan kebijakan itu, benarkah itu Pemprov yang diuntungkan atau justru malah ini masyarakat. Ada pihak
1: pihak lain. Baik. Baik. Prof, tapi kalau melihat dari hal ini kan bisa kita lihat dari dua sisi, Prof ya. Pertama, bagaimana daerah meningkatkan PAD-nya melalui sektor pajak tadi, pendapatan asli daerah dengan aturan seperti itu. Tetapi ada satu aturan bagaimana pemerintah pusat juga mengatur BBM subsidi bagi masyarakat yang memang berhak menerimanya. Nah, dua hal ini, Prof, Anda melihat apakah sudah selaras dengan aturan yang ada, baik pusat ataupun daerah sendiri ini, Prof?
0: Iya, sebenarnya kan ini aturan-aturan ini kan berlaku lokal ya, lokal daerah, NTT lah katakanlah. Nah, kemudian kalau secara nasional kan tidak membatasi. Yang penting namanya subsidi itu diberikan kepada mereka yang berhak. Memang sekarang lagi ada rencana pengaturannya. Ini kan konteksnya sampai 2026 akhir ini, Mas. Setelah itu akan ada aturan baru, kan. Setidaknya sampai 2026 ini pemerintah pusat memang membebaskan bahwa subsidi ini ya untuk masyarakat inilah, masyarakat yang ya katakanlah tidak mampu, LPR berpenghasilan rendah gitu. Itu yang dibuat pemerintah pusat. Nah, tapi persoalannya kan daerah ini membutuhkan tadi yang disebut PAD karena adanya pengurangan TKD transfer daerah itu. Kan daerah sekarang diminta untuk inovasi, kira-kira seperti itu. Asal inovasinya tidak seperti di Pati, nah itu kan nggak boleh.
1: PDB 100% ya.
0: Rame kan di Pati itu. Nah, kalau ini sebenarnya kategorinya masih rasional, masih bisa dipahami. Masih rasional dipahami, karena apa, hanya ini masalahnya gini. Ini kan aturan 2024 dibuat. Nah, harusnya ada satu ya komunikasi publik yang merata. Jadi komunikasi merata. Jadi melibatkan semua komponen disampaikan. Artinya tingkat RT, RW, komunitas-komunitas, semuanya lah ya pengguna itu diberikan. Syukur-syukur sebenarnya bisa melakukan

0: melakukan kolaborasi dengan pihak ini, pihak Samsat gitu ya. Okay. Karena Samsat itu kan orang didatengin pemilik kendaraan ketika mau memperpanjang. Nah itu diinformasikan bahwa Anda harus bayar gini-gini. Itu atau ada pergub ini gitulah, kira-kira seperti itu, pergub yang terkait dengan hal itu. Yang kedua, Mas, sebenarnya bisa dilakukan itu ada semacam informasi publik. Informasi itu dipasang di mana-mana, misalnya.
1: Itu semakin masif begitu, Prof ya, yang masif ya.
0: Iya, ya permasif di situ. Nah, jadi itu kan mengenai informasi. Namanya ini kan sifatnya anu testing the water dulu, jangan ujuk-ujuk
1: langsung diterapkan.
0: Okay. Ya. Orangnya ngamuk, Mas. Nah, gitu. Jadi Mas. Nah, yang ketiga nih, Mas, perlu saya sisipkan. Yang ketiga itu adalah edukasi publik.
1: Edukasi publik.
0: Itu masyarakat. Masyarakat itu diedukasi dulu, diberikan pemahaman mengenai pentingnya pergub itu gitu loh, Mas. Sehingga pergub ini tidak semata-mata dipahami oleh pengambil kebijakan atau pemprov, tetapi dipahami betul oleh masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat yang kategori pengguna BBM subsidi.
1: Okay.
0: Ya tentu itu ya tiga pialah. Satu mestinya miskin, yang kedua miskin ekstrim, yang ketiganya adalah apa, rentan miskin.
1: Artinya sudah ada itu, kategori miskin. Siapa masyarakat yang berhak mengakses BBM subsidi itu tadi, Prof. Terubus.
0: Betul.
1: Ya. Baik.
0: Betul.
1: Ya
0: jadi loh.
1: Ya, Prof. Tadi sebelumnya kami berbincang dengan YLKI, Prof. Dari sisi konsumen, Prof. Dikatakan perlu dicermati terlebih dahulu, Prof. Kenapa masyarakat itu tidak membayar pajak? Bisa jadi memang mereka betul-betul kesulitan ekonomi di satu sisi itu. Atau memang ada juga mungkin yang ke kelompok masyarakat yang saya bayar pajak tetapi apa yang saya dapatkan. Nah, kalau kita ambil tadi bahwa dari sisi ekonomi untuk bayar pajak aja tidak mampu. Kemudian akses BBM subsidi mereka ditutup sehingga mereka mau tidak mau untuk melakukan aktivitas dengan kendaraannya menggunakan BBM non-subsidi. Bukankah itu akan menjadi beban ekonomi lagi? Atau dalam kata lain, dampak sosialnya. Bagaimana Anda melihat dari sisi dampak sosial kalau memang kondisinya seperti itu, Prof. Terubus?
0: Iya, kalau misalnya seperti yang digambarkan oleh YLK itu kan ada sebenarnya dengan kebijakan publik ada namanya istilahnya konsultasi publik.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ada konsultasi publik dibicarakan, ada dialog publik lah katakan. Atau omong-omong ke publik itu. Jadi minta masukan seperti apa? Artinya apa? Artinya ketika mereka yang kategori nggak bayar ini bisa di-tracing sesungguhnya ada masalah apa. Tentu ini apa perlu semacam ya penelusurannya tidak penelusuran semata-mata ini, tapi lebih ke mendekati investigatif gitu loh. Mencari akar persoalannya. Misalnya mereka nggak bayar pajak jumlahnya berapa, datanya disampaikan ada semua. Nah tinggal dilakukan pengecekan cross-check ke ini sesungguhnya. Jadi itu yang harus dilihat. Jangan-jangan memang itu kondisinya memang tidak mampu. Lah kalau memang tidak mampu, memang betul-betul miskin nggak ada, nggak mampu loh ya. Nah itu kan bisa menggunakan jalur yang lain, Mas. Artinya Pemprov dalam hal ini per gubernur bisa membuat satu kebijakan tersendiri sifatnya. Itu afirmatif ya, afirmatif yang mana kemudian memberikan ruang tersendiri bagi yang betul-betul nggak mampu. Kan mereka didorong untuk bayar pajak juga, Mas. Diborong untuk bayar pajak kan. Jadi mungkin dengan cara yang berlaku di Jakarta, di Jawa Barat, di tempat lain kan ada tuh misalnya kayak apa diskon-diskon atau pembebasan apalah. Pokoknya ada tuh namanya kebijakan insentif, Mas, sebenarnya.
1: Ada
0: itu
1: insentif.
0: Sehingga mereka didorong untuk mau kalau misalnya mereka itu istilahnya memang enggak mampu, tapi kalau enggak mampu tapi kan gini, ada orang enggak mampu tapi niatnya mau bayar. Tapi karena nggak mampu, tapi niatnya bayar. Ada orang mampu, tapi memang niat nggak bayar. Nah, maksud saya, yang mampu, tapi niatnya nggak mau bayar. Nah, ini yang harus ada sanksinya gitu loh, Mas. Itu yang menurut saya lebih fokus.
1: Belum lagi ada yang mengatakan juga, jangan-jangan BBM subsidi ini tidak tepat sasaran selama ini. Sehingga mereka yang akan menjadi korban. Nah, perlu sejauh mana untuk menempatkan atau memberikan informasi tersebut kepada publik ini, Prof?
0: Iya, kalau saya tadi saya katakan, ada informasi, saya juga dapat informasi dari sana, karena teman-teman di NTT kan banyak, saya sempat menanyakan gitu ya. Jadi di sana itu banyak orang membeli dengan dirigen. Nah, dirigennya itu dimodifikasi, misalnya membelinya 16 liter, terus itu nanti keluar dari pom bensin, nanti dari mana itu sudah dikuras itu, nanti balik lagi beli lagi.
1: Okay.
0: Itu yang menyebabkan di sana itu kosong.
1: Yeah,
0: karena yeah. minimnya pengawasan, minimnya ini. Jadi orang akhirnya seperti itu. Nah, kemudian dengan alasan mereka jauh dari tempat apa pembelian atau jauh dari pom bensin lah katakanlah, tempat tinggalnya itu. Nah, itu kemudian mereka memanfaatkan itu semua karena dijual eceran di tempat yang mereka ini. Karena di sana pom bensin itu jaraknya berjauhan, jauh-jauh. Itu jadi karena memang luasnya wilayah dan pengguna kendaraan itu tersebar lah katakanlah seperti itu. Nah, ada yang memanfaatkan itu. Nah, itu saya bisa nangkap kenapa kemudian Pergub itu lahir gitu loh. Sebagai upaya. Jadi nggak semuanya buruk memang namanya kebijakan itu kan selalu good fight. Ya niatnya niat baik lah gitu ya, istilahnya judgment, policy judgment. Jadi pengambil kebijakan itu sesuatu yang baik. Gitu.
1: Yeah.
0: Jadi kalau itu yang terjadi, tetapi begini, yang dua memang kalau misalnya ini misalnya nanti dilihat dampak-dampaknya ini makin memberatkan, ya memang harus ada pemilahan, mas. Pemilahan. Artinya kategorisasi. Di kategorisasi ini yang bisa beli-beli subsidi ini yang bisa. Yang tidak mampu sama sekali tadi diberi kebijakan afirmasi tadi atau diberikan kebijakan tersendiri khusus.
1: Yeah.
0: Nah, jadi mereka tetap ini. Karena gini, mas, kalau sampai dia nggak beli, bisa beli sama sekali.
1: Yeah.
0: Nah, apalagi dia kaitannya untuk cari makan, ya kendaraannya itu saja satu-satunya.
1: Yeah.
0: Itu nanti merugikan semua ini. Dan kasihan kendaraannya jadi rusak. Nah, kalau rusak, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya malah Pemprov sendiri nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena aktivitas ekonomi nggak jalan. Kalau aktivitas ekonomi nggak jalan, pertumbuhan ekonominya lumpuh, mas. Jadi itu yang harus dipertimbangkan gitu, kalau dari saya pandangan kebijakan publiknya.
1: Baik, ya terakhir Prof, jadi apa yang bisa disimpulkan dari kebijakan ini kepada publik, kepada masyarakat, selain tadi informasi yang masif, edukasi, dan hal apa yang perlu publik ketahui dengan adanya kebijakan tanpa harus ya bisa dikatakan sisi keadilan bagi masyarakat pun juga didapatkan di sini, Prof. Silakan.
0: Iya, kalau kebijakan ini kan sebenarnya ini sifatnya pergub ya. Pergub itu kan kategori perpek sebenarnya, peraturan teknis yang cenderung sifatnya elitis ya. Coba aturan ini menurut saya perlu ada partisipasi publik. Jadi dari bagaimana aturan itu bisa diterima gitu loh, diterima. Nah, tentu selain yang kita sebut tadi, ada cara-cara lain, yaitu apa? Di setiap daerah itu ada namanya kelompok-kelompok atau komunitas apa? Komunitas itu. Coba itu diundang dulu gitu. Jadi Pemprov itu ngajak bicara sama mereka-mereka, minta masukannya seperti apa. Ada sisi-sisi dialogis. Kalau gue kan, karena kan sekarang ini istilahnya ada demokrasi digital, mas. Mungkin pakai digital aja dulu kalau nggak ada ketemu. Tapi itu harus disampaikan supaya ini kan gini ya, ini berita ini bias. Karena apa? Yang diproduksi itu berupa viral-viral yang sebenarnya
1: belum terverifikasi ya.
0: Berverifikasi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
1: Ya.
0: Sementara dari ini apa Pemprov sendiri itu yang menjelaskan dari Pak Beda, dari ini
1: ya.
0: Itu di belakangan ini kan kalau suara-suara dari government itu kan kurang didengar. Bukan kalau udah berbau government itu orang Jawa ora dirungokke gitu, enggak didengar. Nah, ini maksud saya. Ya. Ini sesuatu nasional loh, mas. Ini nasional. Saya berkali-kali bicara dengan pemerintah di pusat. Jadi maksud saya ini hal yang harus juga dibaca oleh Pemprov NTT. Kemudian dilihat seperti apa yang sesungguhnya. Jangan sampai nanti munculnya adalah politisasi.
1: Yeah.
0: Kemudian mengarah kepada public distrust, ketidakpercayaan kepada ini oleh dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik di sana kalau politisasi.
1: Ya.
0: Kemudian public distrust kaitannya masyarakat terus menganggap pemerintahnya bohong, pemerintahnya tidak pernah. Saya kewajiban pelayanan publik.
1: Ya. Artinya melibatkan publik di situ, Prof, ya, untuk berkonsultasi atau menerima masukan dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Baik.
0: Iya. Bentuk semacam tim mungkin, mas.
1: Tim.
0: Bentuk semacam kayak ini tim. Mungkin jangan satgas, janganlah ya. Pokoknya tim lah apa namanya. Nah, itu sifatnya dari kelompok-kelompok masyarakat itu untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk mencari solusi secara ya, secara berkaitan, karena kan NTT itu wilayahnya luas, Mas, ada beberapa kecamatan, ada beberapa kabupaten ya, jadi ya, harus dilihat daerah karakter daerahnya.
1: Prof. Trubus Rahadiansyah, terima kasih ya, banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI ini. Salam sehat, Prof.
0: Sehat selalu, Mas.
1: Iya. Profesor Trubus Rahadiansyah, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, menutup To The Point kita untuk malam hari ini.
2: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana PT Taspen Persero meminta kepastian regulasi yang menegaskan perannya sebagai pengelola program jaminan sosial bagi aparatur sipil negara. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Ada beberapa catatan kritis dan strategis untuk dicermati oleh PT Taspen. Taspen perlu memperkuat tata kelola.
2: PT Taspen mendorong adanya kepastian regulasi yang menegaskan perannya sebagai pengelola program jaminan sosial bagi aparatur sipil negara. Kepastian tersebut dinilai penting untuk memperkuat keberlanjutan penyelenggaraan program di masa mendatang. Direktur Utama PT Taspen, Roni Hanitio Aprianto, dalam rapat bersama Komisi 6 menyampaikan penguatan kelembagaan menjadi salah satu isu krusial yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan DPR. Menurutnya, hingga saat ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN belum mengatur secara tegas lembaga yang bertugas mengelola program jaminan sosial bagi ASN.
3: Sebenarnya untuk dukungan-dukungan yang perlu dibutuhkan di sini, terutama dari Bapak-Ibu di Komisi 6, adalah yang pertama, penguatan kelembagaan. Yang kami butuhkan adalah penegasan Taspen sebagai pengelola jaminan sosial ASN, kemudian penetapan regulasi turunan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dan yang kedua adalah kepesertaan tenaga P3K, yaitu adanya penerbitan regulasi turunan terkait jaminan pensiun dan jaminan hari tua P3K, penetapan skema iuran dan mekanisme pendanaan, termasuk di dalamnya adalah mekanisme pembayaran iuran dan manfaat.
2: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid menegaskan, pengelolaan dana jaminan sosial menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah dinamika pasar keuangan. Ia juga menyampaikan, transformasi digital, peningkatan kualitas layanan, dan optimalisasi investasi perlu menghasilkan manfaat yang nyata bagi para peserta.
1: Ada beberapa catatan kritis dan strategis untuk dicermati oleh PT Taspen. Taspen perlu memperkuat tata kelola investasi melalui komite investasi yang independen, profesional, dan berbasis analisis risiko. Setiap keputusan investasi memiliki dasar kajian yang kuat, terdokumentasi, dan dapat diaudit secara transparan. Taspen perlu meningkatkan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai arah investasi, kualitas portofolio, dan mitigasi risiko. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan.
2: Dalam rapat itu, Taspen juga meminta dukungan terhadap percepatan penerbitan regulasi turunan UU ASN Nomor 20 Tahun 2023. Pihaknya berharap aturan tersebut dapat memperjelas mandat Taspen sebagai pengelola program jaminan sosial ASN sekaligus memperkuat tata kelola penyelenggaraan program ke depannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Kata tokoh dunia. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Mary Curie.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
1: Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
1: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
2: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
1: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bappana Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
3: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
2: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
4: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
2: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
5: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
2: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
6: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan.

0: dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, di Gunung Kidul kita.
1: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463.000 ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
3: Menurut saya, kalau ancaman El Nino gini tuh, yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
4: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
5: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
2: Editorial RRI mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Badan Pangan Nasional Bappanas memastikan stok beras nasional aman hingga Mei 2027 dengan cadangan beras pemerintah atau CBP di Perumbulok mencapai rekor tertinggi sebesar 5,2 hingga 5,3 juta ton. Stok ini berfungsi sebagai bantalan strategis untuk menekan gejolak harga dan juga menjaga pasokan akibat potensi dampak kekeringan ditambah lagi dengan fenomena El Nino. Berdasarkan proyeksi Bappanas, stok tersebut diklaim mampu memenuhi kebutuhan nasional untuk 10 hingga 11 bulan ke depan, jauh melampaui estimasi durasi fenomena El Nino. Jadi kalau dari data terakhir yang bisa kami sampaikan bahwa stok cadangan beras pemerintah CBP di Bulog telah mencapai sekitar 5,17 juta ton hingga akhir Juni 2026 atau disebut tertinggi dalam sejarah menurut Bappanas. Jadi untuk proyeksi neraca beras 2026 produksi sebesar 34,76 juta ton, kemudian konsumsi 31,1 juta ton. Estimasi stok akhir tahun mencapai 16,24 juta ton yang diperkirakan cukup memenuhi kebutuhan sekitar 5 bulan pada 2027. Nah, bagaimana sebenarnya untuk masalah stok beras ini dan apa yang mungkin harus diperhatikan juga tidak hanya soal angka stok tapi bagaimana juga dengan distribusinya? Karena laporan dari berbagai kalangan termasuk para pendengar kita yang tadi sudah kita tampung ya, ada kenaikan harga beras juga di berbagai daerah, baik itu beras medium maupun juga beras premium. Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Perpadi, Sutarto Alimuso.
7: Wawancara Pro 3.
2: Pak Sutarto, kalau dari data yang disampaikan oleh pemerintah ya, mengenai cadangan beras kita, begitu ya. Nah, ini sejauh mana sebenarnya memang bisa dikatakan bahwa stok beras kita aman, bahkan disebut hingga Mei 2027, meskipun ada potensi kekeringan plus El Nino? Pak Sutarto.
8: Iya, saya kira kita juga patut mengapresiasi ya, bahwa kita saat ini produksi kita tahun yang lalu kan cukup baik, gitu ya. Dan di samping itu, stok kita juga cukup besar, bahkan sampai hari ini ada sekitar 5,2 juta ton.
2: Yeah.
8: Kita apresiasi, tapi juga tentunya kalau bagi kita pasti juga ada catatan-catatan penting yang harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, catatan penting ini kita kan menghadapi El Nino.
2: Yeah.
8: Menghadapi El Nino ini dampaknya pasti bukan pada saat sekarang. Dampak ini kemungkinan akan terjadi pada tahun yang akan datang.
2: Yeah.
8: Tapi kita juga mengapresiasi menurut informasi yang kita peroleh kan, pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya, taktik, dan strategi untuk menghadapi kejadian-kejadian kemungkinan El Nino ini. Termasuk salah satunya tentunya persiapan stok yang begitu besar. Nah, ini yang catatan-catatan penting, sekalipun kita tahu dan kami juga sudah mengusulkan kepada pemerintah.
2: Ya.
8: Kita juga harus waspada terhadap kenaikan harga beras pada akhir-akhir ini.
2: Yeah.
8: Karena memang pola panen kita kan, kita semua sudah tahu kan, pola panen kita kan bulan-bulan Mei, Juni terjadi penurunan, baru nanti panen berikutnya akan terjadi pada mungkin akhir Juli ini mulai meningkat lagi. Seperti itu.
2: Ya, Pak Sutarno sebentar, nah, Pak. Ini kan kalau memang harga beras ya, laporan yang kami terima dari masyarakat dan juga reporter kami pantauan di lapangan juga terjadi kenaikan. Kalau stok beras banyak, kemudian harganya naik, itu kenapa sih, Pak Sutarno sebenarnya, Pak?
8: Jadi begini, itu yang kami juga memberikan saran kepada pemerintah. Stok kita banyak.
2: Ya.
8: Kemudian kalau harga beras itu pasti ditentukan pada umumnya oleh salah satu faktor pentingnya kan suplai gabahnya kan.
2: Iya.
8: Nah, tadi sudah saya sebutkan suplai gabah ini memang bulan-bulan Mei Juni ini kan memang secara nasional kan turun kan.
2: Iya.
8: Karena pola panen. Nah, turun, begitu turun tentunya pemerintah harus waspada. Pasti kalau kita tidak waspada ya seperti tadi itu terjadilah peningkatan harga gabah di tingkat tingkat perdagangan gabah, apakah di petani ataukah di tengkulak dan sebagainya. Nah, memang kemarin kita sudah memberikan warning kepada pemerintah sudah terjadi peningkatan bahkan mendekati di penggilingan itu mendekati sekitar 8.000. Itu sudah jauh.
2: Harga ya, gabah kering, giring itu ya, Pak?
8: Harga kering panen.
2: Oh, kering panen, oke.
8: Kering panen, iya, masih kering panen. Itu
2: kering
8: masih,
2: panen saja sudah 8.000 begitu harganya ya, Pak Sutarno ya?
8: Waktu yang lalu ya.
2: Iya.
8: Kan ini kan selalu, sebenarnya kan waktu panen dan tidak panen ini kan pendek-pendek sebenarnya.
2: Iya.
8: Jadi, dan itu kita sudah punya tahu, sudah punya pola seperti itu, sehingga kita juga mengharapkan pemerintah tahu persis seperti itu. Nah, makanya kami menghimbau pada saat-saat bulan Mei, Juni sampai awal Juli ini seyogyanya pemerintah waktunya untuk melepas stok.
2: Yeah.
8: Jadi untuk supaya harga gabah ini kalau sudah di atas 7.000 pada dasarnya ini pasti ada sesuatu yang harus diwaspadai gitu kan.
2: Ya Pak, Tato sebentar Pak, kita bedah dulu sebentar dikit ya Pak ya. Harga gabah yang tadi Pak Sutarno katakan sudah mencapai 8.000 itu mulai bulan apa Pak? Harga gabahnya?
8: Sekitar bulan kemarin itu, per Juni.
2: Juni, kan oke terjadi. Sebentar Pak, Juni ya, ini Juni ya. Tapi kan informasi beras naik itu kan dari Juni sampai di awal Juli ini dari berbagai daerah. Kalau harga gabahnya naiknya di Juni kan perlu proses Pak untuk masuk ke pasar. Harusnya kan stok yang sudah ada di pasar tidak ikut naik Pak Sutarno. Itu bagaimana sebenarnya Pak, mekanismenya?
8: Jadi naiknya itu sebenarnya bukan hanya di... Kan gini kan, kita tahu kan 6.500.
2: Iya. Awalnya ya.
8: Pemerintah harga HPP itu kan 6.500 dan itu sudah disepakati. Petani sudah happy, semua sudah happy. Harga beras bisa dipenuhi dengan harga 13.500 di zona 1 ya.
2: Ya.
8: Kan gitu kan. Nah, sekarang persoalannya sejak beberapa bulan terakhir ini kan meningkat. Bukan hanya Juni, Mei pun sudah mulai meningkat harga gabah itu. Sudah
2: okay.
8: Di atas 6.500, bahkan sekitar 7.000, kemudian naik 7.200, bahkan sampai beberapa titik itu sampai 8.000 tadi. Nah, ini kan harusnya pemerintah kan harus bersikap kan, sikap yang selalu, dan ini sudah terjadi tahun lalu pun seperti ini. Makanya kami menyarankan, mulai bulan Mei begitu mulai naik, pemerintah harus mengeluarkan cadangannya. Apalagi cadangannya besar kan.
2: Yeah.
8: Waktu itu kan sekitar bulan Mei itu sudah mendekati 5 juta ton. Itu yang harusnya dikeluarkan. Kemudian pemerintah jangan beli dulu gitu loh. Berhenti pembelinya. Untuk daerah-daerah tertentu mungkin masih bisa. Tapi untuk yang sudah harga di atas 7.000 itu akan menyulitkan penggilingan padi maupun pengusaha beras untuk menjual beras pada HET yang 13.500 atau 14.900 untuk premium.
2: Yeah.
8: Mediumnya 13.500. Nah, itulah yang dihadapi oleh penggilingan. Jadi makanya kami menghimbau kepada pemerintah waktu itu penggilingan padi ini kan juga punya pasar kan.
2: Yeah.
8: justru pasarnya itu kan yang terbesar kan adalah pengusaha beras kan.
2: Ya.
8: Yang mengedarkan ke pasar-pasar itu lebih dari 90% kan pengusaha beras. Ternyata pengusaha beras waktu itu sudah mulai kesulitan. Mulai akhir Mei itu sudah mulai kesulitan untuk pengadaan supaya tetap harga gabah, apa maksud saya, harga berasnya bisa tetap sampai di tingkat konsumen itu yeah. 13.500 untuk medium tadi. Jadi kalau terjadi seperti itu, dan tahun lalu pun juga terjadi, ini kan yang harus diwaspadai kan. Nah, tekniknya, salah satu taktiknya ya tadi itu, pemerintah berhenti dulu membeli. Coba sekarang cek, pemerintah nampaknya bulan-bulan sampai bulan awal bulan Juli ini nampaknya juga masih membeli gitu.
2: Yeah. Kalau pemerintah atau Bulog menyetop penyerapan dari petani ya, Pak?
8: Peningkatan harga gabah.
2: Iya, Pak Sutarto. Kalau pemerintah menyetop penyerapan dari petani lewat Perum Bulog seperti Pak Sutarto katakan tadi, nanti beras petani bisa ditampung oleh penggilingan semua atau bagaimana itu, Pak?
8: Loh, kalau bulan-bulan begini pasti.
2: Oh, pasti bisa begitu. Iya.
8: Akan tertampung meskipun banyak pihak yang mengatakan ya petani akan happy kan kalau
2: ya.
8: Kalau sampai di atas 7.000, nah tapi kan semua harus happy kan, konsumennya harus happy, harus menerima, artinya nyaman, senang kalau dia bisa mendapatkan harga beras premium tetap 14.900,
2: ya. Mediumnya 13.500.
8: Medium 13.500
2: ya.
8: Gitu kan.
2: Sekarang harga medium sudah di 17.600.
8: Ya. Harga gabah supaya tetap itu tidak boleh sampai di tingkat penggilingan itu di atas 7.000. Kalau sudah di atas 7.000, ya pasti akan sulit dipenuhi.
2: Ya.
8: Gitu loh. Dipenuhi dengan harga HET tadi.
2: Iya, otomatis penggilingan akan beli harganya harga mahal, otomatis beras yang keluar pun ke pasar juga jadi mahal, begitu ya Pak Sutarto?
8: Iya.
2: Begitu ya mekanismenya
8: banyak
2: ya.
8: Banyak yang nggak berani kan?
2: Iya.
8: Banyak yang nggak berani, nanti menjadi persoalan kan kalau di atas HET gitu.
2: Iya. Nah, jadi, tadi Pak Sutarto, jika memang ini harganya sekarang beras sudah seperti ini, sementara stok di Bulog juga banyak ya, 5,17 juta ton per akhir Juni 2026. Kalau dari pantauan Pak Sutarto, sudah ada gelontoran beras dari pemerintah kah untuk stabilisasi harga, Pak?
8: Nah, gini, kemarin kan nampaknya itu juga yang kami usulkan, untuk gelontorkannya pun nampaknya kan dibatasi
2: ya.
8: melalui saluran-saluran tertentu saja. Kenapa dengan stok yang banyak kita tidak berani ya gelontor saja? Pengalaman-pengalaman yang lalu gelontor pun juga tidak akan terlalu besar. Kalau menurut saya
2: yeah.
8: Kalau sekarang ada 5 juta kita gelontorkan, bahkan kalau ibaratnya kita gelontorkan 1 juta saja itu tidak akan pernah tercapai dalam waktu 1 bulan.
2: Ya yeah.
8: Paling-paling 200.000. Jadi kita supaya aman. Nah, apakah nanti kalau akhir tahun stok pemerintah sekitar 3-4 juta tidak aman? Itu sudah aman.
2: Yeah.
8: Sangat aman. Meskipun terjadi El Nino tadi.
2: Yeah.
8: Ya mudah-mudahan El Nino itu kita berharap tidak sampai memberikan dampak yang luar biasa. Kan gitu.
2: Iya. Yeah. Intinya begini Pak Sutarto ya.
8: Sudah menyiapkan.
2: Oke Pak Sutarto ya. Intinya begini, masalah stok beras ini bukan hanya soal angka stok yang dikatakan aman, tapi harga di masyarakatnya juga perlu diperhatikan begitu ya Pak Sutarto ya, itu ya intinya ya.
8: Betul, betul. Karena fungsi stok itu bukan hanya fungsi artinya barang yang ada.
2: Ya.
8: Barang ini kan untuk stabilisasi. Kalau kita bicara stabilisasi dengan stok itu artinya stok yang banyak memang penting,
2: yeah.
8: Tetapi lebih penting lagi di pasar kan harus tetap terisi. Pasti terjadi kenaikan harga itu kan karena suplainya kan pasti berkurang,
2: yeah.
8: Kan begitu. Nah makanya kami sudah mengusulkan kepada pemerintah beberapa waktu rapat-rapat yang lalu selalu mengusulkan pemerintah supaya mengeluarkan cadangannya.
2: Yeah.
8: Yang kedua, supaya cara penyaluran cadangan ini juga kalau bisa seluas-luasnya. Jadi kan supaya mudah. Yang ketiga, pemerintah sementara berhenti membeli dulu supaya harga gabahnya bisa turun. Kan gitu, supaya nah persoalannya apakah itu tidak menguntungkan petani? Kita sudah sepakat petani dengan 6.500 itu sudah
2: untung, ya.
8: Kan gitu.
2: Ya, apalagi sekarang 8.000 begitu harganya ya.
8: Oke. Nah, itu yang kan konsumen kan tidak mengendaki harga beras mahal kan.
2: Iya.
8: Nah, makanya keseimbangan ini harus dijaga. Nah, salah satu untuk menjaganya ya dengan stok tadi. Senjatanya itu pakai
2: stok. Menggelontorkan ini, stok gitu yang di bulog yang sekarang ini 5,17 juta ton itu ya untuk stabilisasi harga begitu ya, Pak Soeharto ya. Baik, kalau begitu.
8: Keluarkan sebulan ini 200 ribu ton aja udah cukup kok sebenarnya.
2: Ya. Baik, Pak Soeharto. Ya. Pak Soeharto, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami.
8: Terima kasih.
2: Ya, Arto.
8: Selamat.
2: Demikian tadi Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Perpadi Soeharto Alimus.
9: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke 8 besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jaringan Berita Nasional.
2: Nah, kita masih bahas soal pemerintah atau Bapanas yang menyebut

0: ini Pak, ini kami banyak terima laporan dari pendengar kami dan juga reporter kami ada kenaikan harga beras. Kondisinya bagaimana sebenarnya, Pak Meno?
1: Ya, baik. Terima kasih Mas Zaini dan seluruh pendengar Bung 3NI. Jadi memang kalau kita hari ini tentu dari sisi ketersediaan pangan kita, kalau kita bicara beras tentunya ya,
0: ya,
1: kita belum tidak berkhawatir karena memang dari sisi produksi, produksi pangan kita itu cukup dan bahkan surplus ya. Artinya produksi total kita sekitar 34 juta ton dan kebutuhan kita sekitar 31 juta ton. Artinya secara nasional, secara agregat cukup. Nah mungkin yang menjadi catatan adalah sentra-sentra produksi atau periode-periode panen yang mungkin tidak merata sepanjang wilayah, sepanjang waktu, itu yang perlu kita antisipasi bersama. Kita masalah logistik, distribusi dari daerah-daerah sentra ke daerah-daerah yang defisit. Nah itu yang mungkin menjadi kata kuncinya.
0: Yeah.
1: Nah tentunya pemerintah sudah melakukan langkah-langkah bagi masalah ketersediaan pangan kita yang tadi juga tadi singgung ya, kita cukup banyak, stok kita sangat luas, banyak sekali, 5 juta ton, artinya sangat aman. Namun yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa mendistribusikan beras pemerintah ini. Kita sudah punya program beras SPHP. Tahun 2026 ini target pemerintah ada sekitar 828 ribu ton yang akan disalurkan ke masyarakat. Dan sampai hari kemarin realisasi kita sudah mencapai sekitar 22%, artinya kalau kita sekarang sudah di tengah tahun, saya pikir ini on the track ya.
0: Yeah.
1: Jadi memang perlu langkah-langkah mitigasi lebih intens, terutama untuk daerah-daerah yang betul-betul defisit, sehingga mungkin perlu optimalisasi penyeluruhan dari SPHP ke wilayah-wilayah yang katakanlah harganya naik atau daerah-daerah yang defisit. Itu Mas Zaini.
0: Yeah. Nah, mengenai harga, perkembangannya bagaimana kalau dari pantauan Pak Maino?
1: Dari rakor inflasi kemarin hari Senin di Kemendagri memang ada sekitar 113 kabupaten kota yang mengalami kenaikan. Tetapi ini justru turun ya dibanding minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya ada sekitar 139 kabupaten kota. Nah tentu kenaikan harga ini pun tidak semuanya di atas set ya. Artinya masih juga ada sekitar 40% masih di bawah head ya. Ada kenaikan tapi masih di bawah head. Memang ada juga beberapa yang mengalami kenaikan dan di atas set. Artinya ini yang menjadi PR kita bersama. Karena pemerintah pusat, pemerintah daerah mengendalikan harga beras khususnya, terutama dengan cadangan beras pemerintah yang di pemerintah pusat, atau ada juga cadangan pemerintah daerah.
0: Yeah.
1: Jadi jangan lupa Pak Zaini, jadi pemerintah pusat di Bulog juga ada cadangan pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Jadi mereka memiliki cadangan beras pemerintah yang tentunya bisa dimanfaatkan, digunakan untuk stabilisasi, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota.
0: Yeah.
1: Ini juga menjadi penting ya, artinya semua pemerintah bergerak, belum lagi mungkin juga ada dukungan dana dari pemerintah daerah APTT, dia juga yang bisa juga dimanfaatkan untuk upaya stabilisasi tadi.
0: Ya, nah ini kalau dari laporan yang kami terima ya Pak, di beberapa daerah itu ada kenaikan harga beras medium maupun juga premium, bahkan sudah di atas HTT. Nah upaya dari Bappanas selama ini stabilisasi harganya sudah sampai sejauh mana Kak bisa melakukan penekanan harga agar tidak makin naik begitu Pak Meno?
1: Baik, ya memang ini apa ya, hulu hilir sama-sama sama-sama tersenyum ya. Artinya hari ini petani senang karena harganya baik. Bahkan beberapa harga gabah di petani sudah 7.500, bahkan ada yang 8.000. Tentu satu sisi petani happy, Pak, petani senang. Tapi satu sisi juga kita harus jaga agar konsumen juga menerima harga dengan harga wajar.
0: Ya, jadi semuanya happy lah begitu ya sampai konsumen ya, Pak Maino ya.
1: Ya, betul. Nah, artinya sekarang tentu dengan kondisi harga yang sebagian adalah mengalami kenaikan, tentu pertama menggelontorkan proses PHP yang kami tadi sampaikan adalah 840.000 ton yang ditargetkan 2026. Dan yang kedua, pemerintah daerah juga punya cadangan pemerintah daerah yang baik itu ada di Bulog maupun ada di BUMD. Ada juga pola-pola lain melalui gerakan pangan murah ya, atau mungkin ada juga dari program pemerintah bantuan pangan. Nah ini kabar baik buat masyarakat seluruh Indonesia bahwa nanti bulan Juli, Agustus, Oktober, 3 bulan ini ada bantuan pangan tahap kedua. Ada 3 bulan penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kilo untuk sekitar 33 juta keluarga bermanfaat. Ini cukup banyak.
0: Yeah.
1: Nah, ini mudah-mudahan juga ini bisa meredam kenaikan harga karena ada sekitar 33 juta rumah tangga yang akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kilo untuk selama 3 bulan, Juli, Agustus, September.
0: Ya, tapi dari pantauan Bappanas Pak, sebenarnya kalau dari kenaikan harga ya, karena kalau dari informasi yang ada kan beras medium saja kan katanya sudah bisa mencapai harga di 17.600, padahal HET-nya kan di bawah itu ke 14.900 kalau tidak salah begitu Pak Maino. Kalau dari pantauan Bappanas sebenarnya seperti apa ini Pak, untuk pergerakan harga beras itu, medium?
1: Ya, medium itu HET-nya 13.500.
0: 13.500, ya.
1: Kalau yang premium 14.900. Nah, cuman memang kemudian kami sampaikan tadi, karena memang harga di hulunya,

0: di petaninya memang cukup baik ya, tinggi sekitar 7.500. Ya tentunya memang di konsumen ini tidak semua para penggilingan ini bisa menyiapkan premium yeah. ataupun medium dengan harga itu. Nah, oleh karena itu tentu tugas pemerintah untuk menyiapkan beras medium dan ini beras SPHP. Kita punya outlet-outlet penyaluran SPHP cukup banyak, Pak. Ada di 9 titik ya, baik itu melalui pasar rakyat, melalui konversi Merah Putih, melalui retail modern, melalui outlet-outlet binaan pemerintah daerah, atau juga melalui gerakan Bangura. Jadi ini cukup masif dan ini memang perlu kita maksimalkan. Artinya pelaksanaannya yeah. mungkin perlu secara masif langsung penetrasi ke masyarakat. Artinya tidak harus di pasar, operasi pasar, tapi mungkin juga langsung gerakan Bangura di kantong-kantong masyarakat, di RT, di RW, di kelurahan, kecamatan. Intinya ini dilakukan secara lebih masif yeah. untuk meredam kenaikan harga beras.
1: Jadi ini memang awal kenaikan itu karena harga gabahnya yang tinggi di tingkat petani begitu ya, Pak Maino ya?
0: Salah satunya itu.
1: Salah satunya itu begitu ya?
0: Distribusi. Artinya kan tadi sentral-sentral produksi sebagian besar di Jawa, mungkin yeah. di Selatan, di Sumatera. Ini kan harus di-move ke daerah-daerah yang kekurangan seperti Kalimantan, Maluku, Papua. Nah ini yang catatan kami memang yang masih tinggi-tinggi yang di atas set ya, terutama di Nusa Timur,
1: ya.
0: Di Maluku, Papua, mungkin sebagainya.
1: Distribusi Pak, kalau begitu ya Pak, problemnya juga ya Pak Maino ya.
0: Betul. Ya. Belum lagi masalah logistik Pak Zaini ya, artinya masalah kenaikan BBM, logistik mulai kenaikan itu otomatis juga mengalami kenaikan. Kemarin ya. Informasi dari kontainer, pengiriman kontainer dari Surabaya ke Maluku, ke Papua, itu mengalami kenaikan sekitar 2-3 juta. Ini juga menjadi salah satu penyebab kenaikan barang ya, termasuk pangan tentunya.
1: Iya, Pak Maino mungkin bisa disampaikan lagi ke para pendengar kita dan pemirsa RR ini sejauh mana upaya dari Bappanas untuk mengendalikan harga beras yang sekarang juga dikeluhkan mengalami kenaikan, utamanya di wilayah tengah dan timur Indonesia. Silakan Pak Maino.
0: Ya, yang pertama tadi mobilisasi ya, memov the bulog saat ini sudah stoknya sudah disebar di seluruh wilayah Indonesia. Ada sekian ribu gudang di Indonesia tentunya yang dimiliki bulog dan semua stoknya atas dia. Tentu bulog berkoordinasi dengan dinas pemerintah daerah menurut saya, dengan dinas pangan dan perdagangan untuk memaksimalkan gerakan pangmurah atau operasi pasar. Yang kedua juga dari pemerintah daerah, ada juga dukungan dana-dana dari daerah untuk seperti subsidi transportasi, terutama yeah. untuk daerah-daerah yang kepulauan, daerah-daerah 3T yang memang kosnya mahal. Nah, itu juga bukan upaya-upaya untuk mencegah atau mengendalikan harga agar harga beras ini bisa lebih kita kendalikan.
1: Yeah.
0: Tentu dari pemerintah pusat, selain tadi ada SPHP beras, ada bantuan pangan, ada juga kita berikan subsidi transportasi. Beberapa kali kita juga bantu pemerintah daerah untuk ngirim misalnya ke daerah Sangita Laut, untuk daerah Tual. Ini daerah-daerah yang remote, yang kepulauan, yang menjadi concern kami tentunya.
1: Ya, baik kalau begitu Pak Maino, kami nantikan perkembangan dari Bappanas. Terima kasih banyak untuk waktunya. Dari tim stabilisasi pasokan harga dan juga harga pangannya, dari stabilisasi pasokan dan harga pangan Badan Pangan Nasional Bappanas, Maino Dwi Hartono.

0: Meski kejadian itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, masih terlintas jelas bagaimana detik-detik aku merasa kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa bagiku. Hari itu hari yang bahagia. Kulewati waktu berdua bersamanya. Dan ketika hari sudah mulai sore, aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyelimuti hatiku.
1: Hati-hati, Dina. Jalan licin.
2: Iya, Senja. Aku tahu itu.
1: Pegang tangan aku, Dina. Aku takut kamu terjatuh.
0: Sesaat ku menatapnya, ada suatu misteri yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian ku gapai dan ku pegang erat tangannya.
1: Dina, mau aku antar?
2: Tapi aku tadi sudah janjian dengan kakakku Roy untuk menjemputku di sini.
0: Mendengar jawabanku, Senja hanya bisa tersenyum. Namun jelas di mataku, ada sesuatu yang banyak ingin ia sampaikan padaku. Namun kejadian itu berlalu begitu cepat, karena Roy tiba-tiba sudah menjemputku. Dan di tempat itu, terakhir aku berjumpa dengannya.

0: Aku duluan ya. Kamu pulangnya hati-hati.
1: Bukannya senja mengiyakan, namun ia justru balik berpesan.
2: Jaga diri baik-baik ya. Aku kan tidak selamanya bisa menjaga kamu.
1: Satu jam berlalu, tiba-tiba ada rasa khawatir kehilangannya. Hujan kembali turun begitu deras. Di televisi banyak sekali berita tentang bencana banjir. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi gelisah?

Lelah seharian aku mengkhawatirkannya. Dan hari sudah mulai larut malam. Ku coba untuk merebahkan badanku. Sebelum aku pejamkan mata, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga senja selalu dalam lindungannya. Aneh, kala itu sempat mulutku berkata, "I love you, senja." Dan kemudian aku tertidur.

0: Astaga, benda apakah yang jatuh itu tadi? Ternyata bingkai foto ini. Foto ini kan fotoku dengan Senja. Oh Tuhan, pertanda apakah ini?
1: Kala itu aku kembali teringat pada Senja, dan rasa risau hatiku pada Senja semakin bertambah.
0: Sebaiknya aku coba kembali menghubungi Senja. Siapa tahu handphonenya sudah aktif kembali. Kenapa handphonenya masih juga tidak bisa dihubungi?
1: Malam itu berlalu dengan begitu cepat. Ketika pagi mulai menjelang.
2: Kenapa mukamu pucat, Dina? Kamu malam tadi kurang tidur.
0: Iya, Bu. Aku terlalu banyak memikirkan keadaan teman-temanku di kampus. Yang sekarang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan dalam membantu korban bencana banjir.
2: Kekhawatiranmu itu ada benarnya, sayang. Tadi, Ibu baru saja mendengar berita dari radio yang memberitakan bahwa kemarin saat hujan begitu lebat turun, tanggul yang ada di Kelurahan Karangmekar jebol. Dan rumah warga banyak yang terendam air. Dan kalau tidak salah, ada 5 orang korban yang tewas akibat banjir.
0: Masya Allah, benarkah itu, Bu?
3: Benar itu, Dina.
0: Apanya yang benar, Ayah?
3: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
0: Ayah tahu siapa itu orangnya?
3: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu, tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
0: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
3: Tidak salah, inisialnya S.
0: Benar, S ayah inisialnya.
3: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
1: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Ku ambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu. Siapa orang berinisial S itu? Apakah ia Senja?
3: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
2: Entahlah ya. Mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
3: Iya betul juga, Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula, Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
0: Halo, Assalamualaikum Maya.
4: Waalaikumsalam. Iya, ada apa Dina?
0: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
4: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
0: Iya Maya, kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
4: Iya, aku mendengar kabar itu dari Ibu Rita. Katanya ada teman kampus kita yang turut menjadi korban dalam peristiwa itu.
0: Siapa dia Maya? Apakah ia teman sekampus kita?
4: Ya, Dina.
0: Siapa orangnya, Maya?
4: Senja, Dina.
0: Astaga!
5: Dina! Dina!
1: Aku hanya bisa tertegun dengan air mata yang meleleh. Ya Allah. Senja, engkau telah mengajariku yang indah tidak selamanya bersama.

0: Pendengar, cuaca ekstrim angin kencang yang melanda wilayah Aceh memicu kenaikan harga ikan di daerah tersebut. Laporannya disampaikan TC Maulidia Putri.
1: Ada angin kencang sejak awal Juli 2026. Kondisi ini turut berdampak pada terganggunya aktivitas nelayan yang menyebabkan kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Salah seorang pedagang di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Bukhari menjelaskan, ikan yang mengalami kenaikan diantaranya tuna menjadi Rp90.000 per kilogram dan merlin pada kisaran Rp65.000 per kilogram. Namun diakuinya antusiasme masyarakat membeli ikan masih cukup tinggi untuk kebutuhan pribadi, usaha maupun perayaan tertentu.
2: Nih, sebelumnya 60. Karena ada ikan angin kencang kali.
1: Yulia yang merupakan ibu rumah tangga berharap harga ikan dapat stabil bahkan murah karena menu makanan yang disajikan untuk keluarga lebih diminati berbahan dasar ikan.
3: Sebagai ibu rumah tangga, ya kita berharap harga ikan dapat stabil. Kalau bisa kan lebih murah karena lebih mudah lah kita mengolah ikan di rumah kan.
1: Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Aceh sejak 5 hingga 7 Juli 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi aktifnya gelombang atmosfer Kelvin di wilayah Aceh, termasuk adanya daerah belokan angin dan konvergensi turut mendukung pertumbuhan awan konvektif. Dari Banda Aceh, Tisim Lidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The Argentinian, Bertoni, powering through his temper.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik. Keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
4: Catatan peristiwa
5: 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI didirikan. Hingga saat ini, setidaknya ORARI telah memiliki 31 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union. Geger Cilegon 1888, sebuah peristiwa penting dalam sejarah Banten. bukan hanya sekadar pemberontakan petani. Peristiwa ini adalah manifestasi dari kerinduan rakyat Banten terhadap pemimpin mereka sendiri. Pada tanggal 9 Juli 1888, peristiwa ini merupakan gerakan perlawanan rakyat Banten terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda, geger Cilegon, dipicu oleh kebijakan-kebijakan kolonial yang menindas dan merugikan rakyat Banten. Pada masa itu, rakyat Banten menghadapi berbagai tekanan dari pemerintahan Hindia Belanda, termasuk pajak yang tinggi dan pemaksaan kerja rodi. Kondisi ini mendorong para ulama, petani, pedagang, dan bahkan birokrat lokal untuk bersatu melawan penindasan.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: sudah ku bilang.
1: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, Iji Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama Iji Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: China tidak lagi hanya dikenal sebagai basis produksi berbiaya rendah bagi industri otomotif global. Kini, negara tersebut menjelma menjadi pusat inovasi teknologi yang menjadi andalan produsen mobil dunia. Mulai dari General Motors atau GM, kemudian Volkswagen, hingga Renault. Dan perubahan strategi itu terlihat semakin besarnya porsi riset dan pengembangan atau R&D yang dipercayakan kepada para insinyur di negara tersebut, terutama untuk teknologi kendaraan listrik, perangkat lunak, hingga sistem penggerak generasi terbaru. Dan transformasi China dari basis manufaktur menjadi pusat inovasi menjadi relevan bagi Indonesia yang juga tengah mendorong hilirisasi industri dan menargetkan menjadi negara maju pada 2045. Tetapi tantangan Indonesia masih cukup besar di sektor riset dan inovasi. Laporan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menunjukkan belanja riset nasional pada 2024 mencapai sekitar 50,27 triliun rupiah dengan sekitar 71% masih berasal dari perguruan tinggi. Artinya, kontribusi riset dari dunia industri masih relatif terbatas. Dan China menjadi pusat inovasi, saatnya Indonesia mencontoh. Itulah yang akan kami hadirkan tema perbincangan malam hari ini bersama dengan pemerhati ekonomi Chairman Asian Competition Institute, Muhammad Syarkawi Rauf.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Syarkawi Rauf, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Iya. Cina menjadi pusat inovasi, saatnya Indonesia mencontoh. Di awal, apa yang bisa Bapak lihat atau sampaikan perubahan Cina dari pabrik murah menjadi pusat inovasi dunia saat ini, Pak?
2: Jadi, pertama ya, Cina itu kelebihannya mereka punya perencanaan jangka panjang. Dan pemerintah China konsisten untuk mengeksekusi perencanaan jangka panjang itu. Nah, salah satu hal yang isu yang paling penting di dalam menyusun perencanaan pembangunan ekonomi yang dimensinya jangka panjang adalah bagaimana membangun innovation base dalam rangka mendorong technological progress, ya, kemajuan teknologi di negara yang bersangkutan. Dan ya, kelebihannya China, mereka konsisten dengan long term plan seperti itu. Nah, ini yang membuat China sekarang bisa mendominasi sektor manufaktur global, ya. Coba bayangkan, hampir semua produk-produk berteknologi menengah dan bahkan berteknologi tinggi itu datangnya dari China sekarang. Dan ekosistem riset mereka itu sangat kuat. Ekosistem inovasinya juga terbangun dengan sangat baik.
1: Okay.
2: Itu yang membuat banyak perusahaan-perusahaan dari Amerika,
1: okay,
2: perusahaan-perusahaan dari Jepang, Korea, itu berinvestasi di China, bahkan dari Eropa menjadikan China,
1: yeah,
2: sebagai production base. Nah, itu yang mempermudah,
1: yeah,
2: terjadinya transfer teknologi, transfer knowledge, transfer budaya kerja. Karena kan inovasi itu kan bukan sekedar bagaimana membangun pusat inovasinya.
1: Yeah.
2: Bagaimana membangun budaya inovasi di suatu bangsa.
1: Membangun budaya inovasi di suatu bangsa.
2: Budaya inovasi.
1: Oke. Okay. Kalau ya, silakan Pak.
2: Ini yang bisa dilakukan oleh China,
1: ya.
2: Dan ini dimensinya jangka panjang, Mas Rudi.
1: Oke. Okay. Kalau memang cerita suksesnya karena konsistensi jangka panjangnya tadi, lantas bagaimana cara kita bisa menduplikasi komitmen itu agar arah kebijakan inovasi Indonesia tidak mudah berubah, Pak?
2: Yang pertama, kita harus membangun industri, perencanaan pengembangan industri yang komprehensif dan berdimensi jangka panjang. Karena inovasi itu kan harus dikaitkan dengan kebutuhan industri di dalam negeri, kebutuhan sektor manufaktur di dalam negeri. Sehingga menurut saya, pemerintah Pak Prabowo yang perlu kita pertegas sekarang adalah bagaimana membangun ekosistem industri di dalam negeri, yang mana industri yang bersangkutan itu menjadi semacam national champion. Jadi keunggulan nasional kita di pasar global itu apa? Misalnya ya, di zaman Pak Jokowi sudah ada program hilirisasi nikel. Nah, sekarang kita konsisten di situ, tapi narasinya bukan lagi hilirisasi, karena hilirisasi itu kan downstream, memberikan nilai tambah kepada komoditas sumber daya alam. Nah itu nggak cukup. Yang narasi baru yang harus dibangun oleh pemerintah, dan Pak Prabowo saya kira sudah pernah mengungkapkan ini pada saat beliau berpidato di DPR yang lalu, dan itu disampaikan bahwa yang kita ingin bangun ke depan itu adalah industrialisasi. Nah sehingga menurut saya narasi industrialisasi ini yang harus disampaikan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo.
1: Baik.
2: Dan utamanya di Menteri Perindustrian atau Menteri di bidang ekonomi ya.
1: Ya. Artinya modal hilirisasi saat ini belum cukup itu Pak ya?
2: Tidak cukup. Tidak karena cukup. Hilirisasi kan, hilirisasi itu tidak membangun ekosistem. Nah, industrialisasi itu membangun ekosistem sektor manufaktur.
1: Oke.
2: Di mana keterkaitan hulu hilir itu ada.
1: Ya.
2: Jadi ada core industrinya, core manufakturnya apa?
1: Ya, apa yang utamanya begitu ya?
2: Ya, industri utamanya apa? Nanti akan ada supporting industrinya.
1: Ya.
2: Industri pendukung akan terbangun.
1: Ya.
2: Kemudian tidak hanya itu, related industrinya pun akan berkembang.
1: Yang berhubungan jadi, langsung ya.
2: Industri-industri terkait dengan core industri itu juga akan terbangun dengan sendirinya. Nah inilah yang membangun ekosistem.
1: Okay.
2: Dan inilah yang berkontribusi terhadap efisiensi industri kita. Nah kalau industri kita efisien karena dibangun dengan ekosistem industri yang komprehensif, ini yang menciptakan daya saing produk manufaktur kita di pasar global.
1: Okay.
2: Nah disitulah sumber keunggulan kita secara kompetitif dibanding dengan negara lain. Nah, saya kira keunggulan China itu di situ.
1: Baik.
2: Karena mereka punya ekosistem industri yang hulu hilir terintegrasi, itu yang membuat barang-barang China itu murah.
1: Ya.
2: Karena mereka dibuat dengan sangat efisien.
1: Ya.
2: Nah, kalau efisien dari sisi cost, ya mau tidak mau harganya pasti kompetitif di pasar ekspor. Nah, kita meniru gaya China seperti itu.
1: Baik. Kalau begitu menurut Anda, sektor core industri apa yang paling potensial untuk bisa kita jadikan national champion dalam membangun ekosistem ini, Pak?
2: Yang pertama saya kira di tambang ya, untuk industri berbasis electric vehicle. Itu industri mobil listrik atau kendaraan listrik. Bahan bakunya, bahan dasarnya seperti nikel untuk baterai mobil listrik. Baterai kendaraan listrik itu kan ada di kita. Nah, embrionya kan bisa di situ tuh kan. Apalagi kita produsen nikel terbesar di dunia ya. Dan kita pengekspor nikel terbesar dunia. Nah, sehingga ekosistem industri berbasis nikel itu kita bisa bangun. Dan saya kira nikel itu bukan hanya untuk baterai mobil listrik. Tetapi komponen yang lain pun bahkan ke perabot rumah tangga dan segala macam itu kan semuanya bisa. Nah, itu jadi core industrinya, nanti akan terbangun supportingnya, akan terbangun related industrinya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kan pemain utama di CPO, palm oil, minyak sawit. Nah, bagaimana minyak sawit ini kita kelola dari hulu sampai ke hilir dengan nilai tambah yang lebih panjang, dengan produk yang semakin terdiversifikasi. Nah, ini yang akan memberikan keunggulan bagi sektor manufaktur di dalam negeri. Nah, belum lagi karet. Karet itu kan kita pemain nomor satu di industrinya. Kita produsen terbesar. Artinya apa? Kita idealnya punya industri atau pabrik atau sektor manufaktur berbasis karet.
1: Baik, Pak Syarkewiraf, kami izin dulu bentar Pak ya. Kita bacakan dulu beberapa pesan WhatsApp yang masuk terkait dengan perbincangan kita di malam hari ini. Ya, saya akan langsung menuju rekan saya di Gatekeeper untuk membacakan pesan WhatsApp malam ini. Ya, silakan.
3: Oke. Baik, Rudi dan Pak Syarkewi, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro3 di sejumlah daerah yang ikut mengomentari terkait dengan topik kita malam ini, Cina jadi pusat inovasi saatnya Indonesia mencontoh. Yang pertama ya dari Ibu Rani di Cirebon. Kalau lihat perkembangan teknologi di Cina memang luar biasa ya. Dari transportasi sampai digital payment-nya sudah maju banget. Menurut saya Indonesia juga bisa mencontoh tapi harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Lalu ada Ibu Siti di Semarang. Bu Siti menyampaikan bahwa inovasi di Cina itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga dukungan pemerintahnya kuat. Nah, ini yang menurut saya penting ditiru Indonesia. Bagaimana kebijakan mendorong anak muda untuk berani berinovasi dan tidak takut gagal. Lalu ada Pak Rahmat di Malang. Pak Rahmat menyampaikan, sebagai kota pendidikan saya lihat potensi inovasi di Indonesia besar banget. Tapi memang perlu ekosistem yang lebih serius seperti di Cina, mulai dari riset kampus sampai industri. Jadi tidak berhenti di ide saja, tapi bisa benar-benar jadi produk. Lalu ada Bu Aska di Surabaya. Cina bisa jadi pusat inovasi karena mereka konsisten dan fokus. Indonesia juga punya peluang, apalagi banyak startup berkembang. Dan terakhir, ada dari Pak Andi di Jakarta. Di ibu kota, perkembangan digital sudah terasa, tapi memang masih tertinggal dibanding Cina. Kita perlu percepatan, terutama di bidang AI dan teknologi hijau. Jangan sampai kita hanya jadi pasar, tapi harus jadi pemain juga. Kembali ke Anda, Rudy. Ya,
1: terima kasih, Nining Julius Permana, untuk pesan WhatsApp. Mungkin ada yang perlu ditanggapi dari apa yang sudah disampaikan pendengar kami, Pak Syarkawi?
2: Ya, saya kira saya setuju ya, bahwa ekosistem riset di setiap daerah itu harus kita bangun ya. Apalagi di setiap provinsi itu kita kan punya universitas skala nasional. Misalnya di Bandung, Jawa Barat kita ada ITB, kemudian di ada Pajajaran kan di situ ya, misalnya di Jawa Tengah ada di Diponegoro, kemudian di Airlangga, di Sulawesi Selatan ada Unhas, ada USU di Timur dan lain-lain. Ini kan semua kampus-kampus yang memiliki sumber daya manusia yang bagus ya, dan bahkan mereka punya tenaga-tenaga periset alumni dari universitas-universitas terbaik dari seluruh dunia ya. Yang dari Jepang, dari Amerika, dari Eropa, itu kan semua ada di kampus-kampus itu. Nah, tinggal bagaimana periset-periset yang ada di setiap kampus itu dibikin ekosistemnya dan mereka ada di dalam ekosistem itu. Dan kerjasamanya bukan hanya kampus dengan misalnya pemerintah daerah, tetapi itu melibatkan semua pihak ya. Ada industrinya, sektor manufakturnya di situ, kemudian ada kampus, ada pemerintah daerah, termasuk sektor swasta juga terlibat. Dan saya kira masyarakat sipil juga ikut dilibatkan, karena ini kan bagaimana membangun budaya inovasi di setiap daerah itu ya. Dan saya kira kita bisa maju menjadi negara maju seperti Korea, seperti Jepang, itu kalau kita mentransformasi ekonomi kita dari model ekonomi konvensional seperti sekarang ini menjadi perekonomian berbasis inovasi, innovation based economy atau knowledge based economy ya. Nah, di situ dibutuhkan tuh talenta-talenta muda, apalagi gen Z kita kan sangat banyak nih, kita ada bonus demografi, bagaimana mereka itu dilibatkan, bagaimana mereka didorong untuk menjadi inovator-inovator ya, inventor-inventor. Sehingga kita pekerja di bidang penelitian itu kan masih sangat terbatas ya. Beda misalnya dibandingkan dengan Jepang, Korea. Itu kan sebagian besar pekerja di sana itu bekerja di bidang inovasi.
1: Artinya dibutuhkan riset basis datanya itu semua ya.
2: Kemudian yang kedua, penghargaan terhadap riset itu harus dibikin sangat bagus ya. Karena kalau penghargaannya kurang bagus ya tidak ada insentif orang untuk melakukan riset. Kemudian yang ketiga Mas, dari sisi law enforcement, penegakan hukum di bidang paten dan hak atas kekayaan intelektual. Ini juga penting untuk melindungi para peneliti. Karena ya pendapatan para peneliti itu kan dari paten atau dari hakinya yang dia punya. Nah, kalau mereka menemukan sesuatu hari ini, besok bisa ditiru oleh orang lain tanpa perlindungan hukum, nah mereka tidak akan ada insentif untuk menjadi inovator, menjadi peneliti, menjadi inventor, gitu Mas.
1: Tapi ada yang menarik ini Pak, BRIN menunjukkan belanja riset nasional kita pada 2024 itu angkanya 50,27 triliun rupiah, dengan sekitar 71% itu masih berasal dari perguruan tinggi. Artinya kontribusi riset dari di dunia industri atau sektor swasta ini masih relatif terbatas ini. Kenapa ini Pak?
2: Ya, nah salah satunya kenapa sektor manufaktur atau sektor industri kita yang private ya tidak ada insentif untuk melakukan riset. Karena kompetitornya nggak ada. Kan yang mendorong kita melakukan inovasi, menemukan cara-cara baru itu kan karena tekanan persaingan kan. Nah, tekanan persaingan yang tinggi membuat kita ya mau tidak mau harus mencari cara-cara baru untuk menghasilkan barang, menghasilkan produk. Nah, untuk menghasilkan cara-cara baru itu kan harus melalui proses inovasi. Nah, karena kurangnya tekanan persaingan terhadap produk yang kita punya, nah itu yang membuat ya, tidak ada insentif untuk inovasi. Kemudian yang kedua ya, kalau kita lihat itu wajar saja tuh kalau kontribusi sektor swasta,
1: okay,
2: industri swasta terhadap belanja riset kita kurang. Nah, gimana kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto kita, terhadap gross domestic product kita, GDP, kalau di tahun 2000-an awal itu kan masih 32%. Sekarang kontribusinya menurun tuh menjadi kurang lebih 18-20%. Nah, artinya apa? Banyak sektor manufaktur kita yang dulu eksis, sekarang nggak eksis lagi. Mereka hilang karena ya mungkin tekanan persaingan dan lain-lain.
1: Kenapa?
2: Karena nggak ada inovasi itu tadi.
1: Oke, lantas insentif apa yang paling realistis dibutuhkan pengusaha agar mereka bersedia untuk membangun pusat riset sendiri nih, Pak Syarkawi?
2: Yang pertama, satu ya, pemerintah membantu swasta nasional untuk menemukan pasar-pasar baru di luar negeri. Kemudian yang kedua, pemerintah misalnya bersama-sama dengan swasta Kadin, ada Apindo, ada HIPMI, untuk menetapkan national champion kita di sektor manufaktur itu apa?
1: Yeah.
2: Apa komoditi unggulan kita di sektor manufaktur untuk kita jual di pasar global itu apa? Nah, setelah ada komoditi sebagai national champion, nah di situ pengusaha, private sector, kemudian pemerintah, dunia kampus itu berkolaborasi untuk mendukung pengembangan produk manufaktur itu supaya bisa kompetitif di pasar internasional. Nah, itu baru bisa jalan. Dan ini yang dilakukan oleh Korea, ini yang dilakukan oleh Jepang, dan saya kira ini yang dilakukan oleh China yang mendukung sektor manufakturnya dari sisi R&D ya. Makanya belanja R&D pemerintah di China itu sangat tinggi. Ditambah lagi dengan belanja private sector untuk R&D juga sangat tinggi ya. Bahkan yang tertinggi di dunia itu kan Korea. Negara dengan kandungan teknologi tertinggi di dalam produk ekspor dia itu Korea loh sekarang.
1: Baik.
2: Dan itu wajar karena hampir 5% dari GDP dia itu digunakan untuk R&D, untuk inovasi. Nah, untuk riset kita masih kurang dari 1% ya.
1: Baik.
2: Pengeluaran kita untuk mendukung R&D atau inovasi. Gitu Mas.
1: Baik. Sebagai penutup singkat saja Pak. Jadi pelajaran terbesar apa yang bisa kita langsung tiru dari model pengembangan teknologi di China saat ini?
2: Pertama ya, national planning yang dimensinya jangka panjang harus ada. Kemudian yang kedua, pengembangan sektor manufakturnya dengan national champion itu harus jelas. Kemudian yang ketiga, pelibatan kampus dengan tenaga-tenaga periset yang ada di situ harus ditata, dibangun ekosistem risetnya. Kemudian yang keempat, dukungan pembiayaan dari pemerintah juga harus jelas. Dan yang kelima, yang paling penting itu adalah law enforcement di bidang haki dan paten itu harus ditegakkan sangat ketat ya. Tidak boleh ada meniru, melakukan mencuri hasil riset orang itu nggak boleh. Itu harus dihukum berat. Nah, ini yang memberikan insentif buat para inventor.
1: Baik, Pak Syarkawi, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI ini. Salam sehat Pak.
2: Sehat Mas.
1: Iya. Demikian tadi pemerhati ekonomi Chairman Asian Competition Institute Muhammad Syarkawi Rao.
4: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1.

0: seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Seseorang yang berani membuang satu jam waktunya tidak mengetahui nilai dari kehidupan. Charles Darwin.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 9 Juli 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi masih berada di Laut Filipina Utara Papua Barat dengan arah gerak ke barat bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Filipina Utara Papua Barat, Laut Sulu, Laut Sulawesi, serta di sekitar sistem tersebut. Sistem ini juga menginduksi terbentuknya low level jet di sepanjang Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua Pegunungan dan juga Papua Selatan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di wilayah Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di wilayah Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Tanjung Pinang, Palembang, dan Pangkal Pinang, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda dan Banjarmasin, serta udara kabur di Bengkulu dan juga Bandar Lampung. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Mamuju, Gorontalo dan Ternate, serta potensi asap atau kabut di wilayah Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya revitalisasi sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Sitolu Ori di Kabupaten Nias Utara menjawab hak anak-anak mendapatkan pemerataan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Lahan seluas 4 hektar di sekitar Bandara Haji Hasan Sampit terbakar sehingga berpotensi mengganggu penerbangan akibat kabut asap.

Inilah warta berita selengkapnya kami 9 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Satgas TNI di bawah Kogab Wilhan 3 terpaksa mengambil tindakan tegas terukur kepada pimpinan dan puluhan anggota OPM yang menyerang personil dan masyarakat dengan senjata api secara membabi buta di berbagai wilayah di Papua. Dari tangan kelompok separatis tersebut, Satgas TNI mengamankan puluhan senjata api berikut ratusan butir peluru tajam serta beragam jenis senjata mematikan lainnya dan narkotika jenis ganja. Hal ini disampaikan oleh Pangkogab Wilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto. Dalam laporan kinerja semester 1 tahun anggaran 2026, Satgas TNI yang tergabung dalam Kogab Wilhan 3 di Mako Kogab Wilhan 3 Timika, Papua Tengah. Didampingi 11 Panglima Komando Utama atau Pangkotama di seluruh wilayah Papua, Luki menuturkan jika tindakan tegas terukur yang menjadi pilihan terakhir Satgas TNI dilakukan secara profesional dan berdasarkan Rules of Engagement atau ROE untuk menjunjung tinggi hukum dan HAM. Luki memastikan TNI tidak akan pernah ragu untuk mengambil tindakan tegas ketika berhadapan dalam situasi mendesak, mengingat prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, senantiasa menjadi pedoman utama jika personil di lapangan menghadapi situasi genting. Luki menyebut 54 anggota OPM dapat diamankan dan diserahkan ke penegak hukum untuk segera diadili. Sementara 59 anggota OPM aktif memilih kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi karena tidak tahan melihat dan dipaksa mengikuti perilaku sadis kelompok separatis tersebut. Sepanjang semester 1 tahun 2026, berbagai penegakan hukum yang dapat mendegradasi kedaulatan bangsa dan negara telah dilaksanakan secara terpadu melalui sinergi TNI, Bea Cukai, Afsek Bandara, pemerintah daerah dan instansi terkait. Berbagai operasi difokuskan pada pemberantasan jaringan narkotika, penyelundupan senjata api dan amunisi, perdagangan satwa dilindungi, distribusi bahan bakar minyak ilegal serta peredaran minuman keras ilegal yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan khususnya di wilayah Papua dan perairan Indonesia Timur. Dalam pelaksanaan operasi di wilayah laut, Satgas TNI di lapangan berhasil menggagalkan berbagai aktivitas ilegal yang memanfaatkan jalur perairan sebagai sarana distribusi maupun penyelundupan. Hasil operasi menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Sementara di udara, armada pesawat tempur berulang kali mencegah masuknya pesawat asing tanpa izin dan memberi informasi kepada kapal perang perihal kapal luar yang menerobos wilayah NKRI serta bersama instansi terkait dapat menggagalkan ragam penyelundupan di bandara maupun pelabuhan di Papua. Menurut Luki, Satgas TNI baik dari Matra Angkatan Darat, Laut, dan Udara saat ini fokus mengusut dan memutus mata rantai penyelundupan senjata bagi OPM, mengingat sejumlah senjata api otomatis OPM yang diamankan belum pernah terlihat atau digunakan TNI maupun penegak hukum lainnya di Indonesia. Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di ruang oval dilansir dari Reuters. Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Beralih ke informasi olahraga, prestasi di World Climbing Series 2026 menjadi bagian dari persiapan tim panjat tebing Indonesia menuju Asian Games 2026. Dalam World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia tersebut, Indonesia meraih 4 medali, salah satunya emas.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Revitalisasi sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Sitolu Ori di Kabupaten Nias, Nias Utara menjawab hak anak-anak mendapatkan pemerataan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
1: Ini menunjukkan komitmen pemerintah Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan arahan beliau kepada kami untuk memberikan perhatian pendidikan di daerah-daerah 3T.
2: Pembangunan infrastruktur di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara dinyatakan rampung. Fasilitas baru yang bersumber dari pagudana APBN 2025 sebesar 1,7 miliar rupiah itu telah diresmikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepala SMP Negeri 1 Sitolu Ori Setia Ziga mengatakan dana tersebut termasuk untuk pengadaan mebel. Dana digunakan untuk merehabilitasi 3 ruang kelas, satu ruang administrasi, serta membangun ruang admin dan laboratorium baru.
3: Kita sudah melaksanakan pembangunan 3 ruang rehab dan satu ruang admin rehab, pembangunan admin dan lab sudah dilaksanakan, sudah diterima oleh kementerian dengan tidak ada kendala. Telah diresmikan oleh Bapak Tri, ditandai dengan penandatanganan prasasti.
2: Selain pembangunan fisik, sekolah juga menerima bantuan tambahan dari pemerintah pusat. Pertama, dana Starlink sebesar 25 juta rupiah untuk satu unit internet satelit dan tas sekolah bagi siswa. Setia Zega menambahkan bantuan seragam ini tidak mencakup seluruh siswa SMP Negeri 1 Sitolu Ori, namun diberikan kepada siswa yang paling membutuhkan. Dalam arahan Menteri Pendidikan Abdul Muti saat berkunjung di SMP Negeri 1 Sitolu Ori menyampaikan agar pihak sekolah menjaga nama baik institusi serta terus mendidik generasi penerus agar menjadi lebih cerdas dan berkarakter lebih baik.
1: Ini menunjukkan komitmen pemerintah Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan arahan beliau kepada kami untuk memberikan perhatian pendidikan di daerah-daerah 3T, dan ini sudah kami lakukan pembangunannya. Insya Allah juga nanti di daerah lain kami juga akan melakukan program-program di daerah 3T yang lainnya.
2: Menurutnya, revitalisasi SMP Negeri 1 Sitolu Ori tidak berhenti sampai di sini. Pemerintah pusat akan tetap berupaya untuk membenahi seluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, reporter Munieli Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perusahaan pembiayaan mulai mencatat lonjakan pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan menjelang dan saat tahun ajaran baru. Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Perusahaan pembiayaan mulai mencatat lonjakan pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan menjelang dan saat tahun ajaran baru. Kebutuhan biaya sekolah dan kuliah menjadi alasan utama masyarakat mengajukan pembiayaan menggeser kebutuhan lain seperti modal usaha maupun pembiayaan pranikah. Unit Head Marketing FF Group Cabang Sidoarjo Muhammad Rizal mengatakan hingga saat ini jumlah pengajuan pinjaman meningkat sekitar 15% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
5: Untuk periode yang sama ya, dari tahun lalu itu dari total per hari ini ya ada kenaikan di 15% untuk konsumen yang masyarakat yang mau mengajukan pinjaman dana. Ya kebanyakan itu kalau disurvei dananya keperluannya buat apa, itu kebanyakan konsumen memang untuk saat ini bilangnya untuk biaya operasional administrasi sekolah. Nah, untuk kalau dan lain-lain untuk yang biasanya dibuat untuk biaya pernikahan atau buat modal usaha itu dengan 2-3%.
4: Salah seorang peminjam, Didik Fikri, mengaku mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB untuk memenuhi kebutuhan pendidikan kerabatnya. Dana tersebut digunakan membayar uang pangkal, perlengkapan sekolah, serta kebutuhan administrasi lainnya.
6: Ya, sebenarnya bukan saya sendiri, Mas, ada teman gitu ya, teman saya kerap lah. Itu gimana namanya kebutuhan, butuh biaya buat anaknya sekolah. Ya yang ada apa dulu wong faktanya dia kerjanya juga enggak cukup untuk memenuhi kebutuhan itu.
4: Ia berharap cicilan pinjaman tersebut dapat diselesaikan tepat waktu seiring pendapatan keluarganya tetap stabil. Menurutnya, keputusan memanfaatkan pembiayaan dilakukan setelah mempertimbangkan kemampuan membayar agar tidak memberatkan kondisi keuangan keluarga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Kediri belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ayu Citra dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.
7: Mendekati tahun ajaran baru 2026-2027, jumlah pembelian seragam sekolah di Kota Kediri semakin menurun. Hal itu dikatakan oleh Muasih Setiawati, penjual seragam sekolah di Jalan Stasiun Utara Ruko, Kota Kediri. Muasih mengatakan bahwa pada tahun ajaran baru sekarang, biaya bisa melayani antara 70 sampai 100 orang pembeli per hari. Padahal tahun sebelumnya bisa mencapai 200 orang pembeli per hari.
8: Hamin 10 deh. Jadi anak-anak mau masuk ini kurang 10 hari ini sudah mulai ramai. Juga biasanya itu belinya 3 setel, sekarang hanya 2, 1 setel. Untuk selanjutnya baru belanja lagi. Alhamdulillah ini dari sekolah tidak memaksakan untuk beli seragam di sekolah. Jadi bebas beli di toko, seperti SMP bisa beli warna biru putih sama pramuka. Kalau SMA warna abu-abu putih sama pramuka. Jadi untuk tas dan olahraga belinya di sekolah.
7: Di tempat ini, Reni, seorang pembeli seragam sekolah di Kota Kediri, mengaku bahwa saat ini pihaknya membeli seragam pramuka untuk anaknya yang kini masuk kelas 10 SMK. Di lokasi ini pula ia membeli seragam sekolah pramuka dengan harga mencapai Rp200.000 per setel.
9: Seragam, membeli seragam untuk SMK. Harganya ya lumayan standar. Tapi tadi beli yang pramuka. Yang lainnya di sekolah kan sudah sedia. Pramuka juga ya.
10: Itu satu set ya, Bu?
9: Satu set ya, semua ada bednya, ada tanda-tanda tongkai atau desainnya.
7: Lebih lanjut, sejumlah penjual seragam sekolah di Kediri meyakini bahwa puncak penjualan seragam sekolah akan terjadi pada beberapa hari menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar di Kota Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Akademisi dan pemerintah Kota Makassar menyusun rekomendasi penanganan trauma korban kekerasan. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
11: Forum grup diskusi mengenai perumusan model pencegahan trauma kekerasan terhadap perempuan berbasis modal sosial perempuan, ketahanan psikologis dan nilai budaya siri digelar sebagai bagian dari rangkaian penelitian yang melibatkan akademisi dan pemerintah Kota Makassar. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Kairiat Makassar pagi tadi. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan solusi dalam penanganan trauma korban kekerasan terhadap perempuan melalui pendekatan ilmiah yang dapat diterapkan dalam kebijakan pemerintah. Asisten 1 Pemerintah Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan, menilai tema yang diangkat dalam forum ini sangat relevan dengan kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
12: Kita berkumpul hari ini menegaskan sebuah komitmen bersama untuk melindungi pilar yang sangat penting bagi peradaban manusia, yaitu kaum perempuan. Menatap 5 tahun ke depan, kota yang maju beradab adalah sejauh mana kota tersebut mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan ruang hidup yang layak bagi warganya yang paling rentan, termasuk perempuan dan anak-anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, baik fisik, psikis, seksual, dan ekonomi adalah pelanggaran berat terhadap hak-hak manusia. Dampak dari kekerasan ini adalah luka dan trauma.
11: Sementara itu, Ketua Tim Peneliti Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Hairul mengatakan, hasil FGD akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang nantinya diserahkan kepada pemerintah Kota Makassar sebagai bahan masukan dalam penanganan dan pencegahan trauma kekerasan terhadap perempuan.
13: Terkait dengan penelitian PFR ini, penelitian fundamental regular, outputnya nanti itu setelah kita adakan FGD, itu FGD-nya nanti hasilnya kita buatkan dalam bentuk police brief, dan itu akan kita bagikan kepada pemangku jabatan atau yang kita kenal dengan pemerintah Kota Makassar. Ya, kemudian selain daripada police brief itu, kami akan terbitkan dalam bentuk jurnal Q1 ya. Akreditasi ke Q1.
11: Berdasarkan data unit PPA Makassar, hingga tahun 2025 tercatat sebanyak 1.222 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut, sekitar 400 kasus menimpa perempuan dan sekitar 700 kasus melibatkan anak sebagai korban.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Momen libur sekolah mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Kelapa Tuban. Selengkapnya Witra Adila dari RRI SP Tuban melaporkan.
1: Momen libur sekolah tahun 2026 membawa berkah tersendiri bagi sektor pariwisata di Tuban. Destinasi wisata Pantai Kelapa yang terletak di Kecamatan Palang mencatat lonjakan jumlah pengunjung yang signifikan dibandingkan dengan hari biasa bahkan di tahun sebelumnya. Sekretaris Kelompok Pok Darwis Pantai Kelapa Tuban, Heri, mengatakan bahwa peningkatan jumlah wisatawan terjadi secara signifikan selama masa libur sekolah ini. Dalam sehari, pengunjung bisa mencapai kurang lebih 2.000-3.000 orang, sementara hari Minggu bisa mencapai 4.000 pengunjung.
2: Alhamdulillah, selama momen liburan sekolah, kunjungan di Pantai Kelapa ini relatif meningkat dari hari biasa maupun dari hari-hari weekend. Ya tentu masa-masa liburan sekolah ini mereka menikmati suasana liburan yang mungkin barangkali wisata alam ya di Pantai Kelapa ini satu pilihan yang menarik tentunya di Kota Tuban ini.
1: Sementara itu salah satu wisatawan, dia mengaku memilih Pantai Kelapa sebagai tempat berlibur karena bisa dibuat piknik bersama keluarga.
3: Di liburan di wisata Pantai Kelapa.
4: Sama siapa aja Mbak?
3: Ya sama keluarga aja sih. Ya kita kan menikmati pemandangan laut Tuban ya. Terus sambil piknik itu gimana kan?
1: Menanggapi lonjakan tersebut, pihak Pok Darwis juga telah melakukan berbagai persiapan ekstra untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pengunjung. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Lahan seluas 4 hektar di sekitar Bandara Haji Hasan Sampit terbakar, sehingga berpotensi mengganggu penerbangan akibat kabut asap. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Bakar. Kenapa dibakar? Karena di sini bukan daerah-daerah pertambangan. Kalau ada batu bara mungkin bisa terjadi cetusan api ya. Tapi ini tidak ada.
6: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Insinyur Soekarno, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur terus meluas. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 4 hektar. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar kawasan Bandara Haji Hasan Sampit menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan apabila asap semakin pekat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Waringin Timur Multazam mengatakan, dugaan sementara penyebab kebakaran mengarah pada unsur kesengajaan. Menurutnya tidak ditemukan faktor alami yang berpotensi memicu munculnya api di lokasi tersebut.
5: Bakar. Kenapa dibakar? Karena di sini bukan daerah-daerah pertambangan. Kalau ada batu bara mungkin bisa terjadi cetusan api ya. Tapi ini tidak ada. Tapi titik buka air tanahnya sudah lebih minus 60 cm. Dan itu kita bisa lihat di parit depan, di saluran air itu sudah tidak tersedia air. Lahan gambutnya sudah mulai termakan dan ini agak ekstra sudah karena.
6: Sementara itu Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nor mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Haliki Nor mengatakan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau tahun ini diperkirakan menjadi salah satu yang terparah dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.
7: Sudah terjadi api itu besar, ya kita tahu daerah kita daerah gambut yang sulit sekali pemadamannya, sehingga akan nanti apabila terjadi asap akan menghambat semua aktivitas kita, akan mengganggu baik kesehatan, pendidikan, transportasi dan segala macam. Juga berakibat ekonomi secara.
6: Dalam beberapa waktu terakhir, kebakaran lahan terjadi di sejumlah wilayah Kota Waringin Timur. Salah satu yang menjadi perhatian Haliki Nor adalah kebakaran lahan seluas 4 hektar yang terjadi di sekitar kawasan Bandara Haji Hasan Sampit. Proses pemadaman di lokasi tidak mudah untuk dilakukan sehingga membuat petugas harus ekstra dalam melakukan pemadaman. Terlebih saat ini kondisi lahan gambut yang terbakar mulai mengering. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Bupati Klaten, Hamemang Wajar Ismoyo akan merealisasikan program peningkatan perekonomian masyarakat bagi warga desa Bawukan, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Pernyataan tersebut disampaikan dalam program Serap Aspirasi Masyarakat Sambung Roso di Desa Bawukan kemarin. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
8: Kita melanjutkan perjalanan Sambung Roso, kita hadir di Desa Bawukan, Kecamatan Kemalang.
9: Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menggelar sambung roso dengan masyarakat desa Bauan, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Sambung roso merupakan program serap aspirasi sekaligus sebagai wadah silaturahmi dan ruang dialog terbuka antara bupati dan masyarakat. Pada kegiatan yang berlangsung di balai desa Bauan tersebut dengan menghadirkan berbagai komponen yang ada di desa seperti baik tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna, dan juga tokoh perempuan setempat. Sedangkan Bupati Klaten sendiri didampingi para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten termasuk para kepala dinas. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan dalam kunjungannya tersebut banyak hal yang disampaikan oleh masyarakat desa Bauan, baik persoalan infrastruktur jalan, potensi desa dan usaha perekonomian masyarakat termasuk keberadaan BUMDes. Bupati Klaten menyebut akan melakukan pendampingan dan juga merealisasikan keinginan warga setempat.
10: Nah, tentu kami akan ada pendampingan dan supporting terkhusus tadi disampaikan di bidang baik itu peternakan dan juga ada tadi yang perkebunan. Di mana yang perkebunan tadi butuh support untuk bibit tanaman durian dan juga alpukat. Insya Allah akan kita realisasi tahun ini. Kemudian pendampingan untuk para peternak juga akan kita laksanakan.
9: Bupati juga berharap melalui pendampingan BUMDes Desa Bauan akan semakin berkembang dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Permintaan lainnya yang muncul dalam pertemuan itu adanya peningkatan insentif bagi BPD. Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan belum dapat memenuhinya karena kondisi keuangan daerah belum memungkinkan. Sedangkan Kepala Desa Bauan Slamet kepada wartawan mengatakan dalam sambung roso tersebut pemerintah desa meminta kepada pemerintah Kabupaten Klaten untuk dapat merealisasikan antara lain perbaikan gedung aula Desa Bauan, jalan usaha tani, serta penyelesaian pembangunan rest area, serta infrastruktur jalan.
11: Pemerintah Desa Bauan adalah untuk pelabuhan gedung aula. Terus yang kedua kalinya untuk jalan usaha tani yang menghubungkan Desa Bauan dan Panggang, panjang 725 meter. Kemudian yang ketiga adalah untuk penyelesaian rest area utara Pasar Buto yang jalur wisata Kali Talang dan Bukit Langon.
9: Kegiatan sambung roso di Desa Bauan, Kecamatan Kemalang itu juga ditandai dengan penyerahan sejumlah bantuan kepada masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Klaten menghadirkan pelayanan agar lebih dekat kepada masyarakat seperti halnya pemeriksaan kesehatan secara gratis, pelayanan Dukcapil, dan juga Dinas Sosial Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa pagi.
4: Selamat pagi pendengar Indonesia menyapa pagi, kembali hadir menyapa Anda hari ini Kamis 9 Juli 2026. Bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda pendengar. Setelah menyimak warta berita tadi, pagi ini kami juga kembali akan menghadirkan ragam informasi dari reporter kami di berbagai wilayah di tanah air dalam Warta Nusantara Pagi.
5: Warta Nusantara.
4: UNICEF Papua memperkuat layanan gizi terpadu di sekolah kota dan kabupaten Jayapura. Laporannya bersama dengan Arul Firmansyah.
6: UNICEF Papua bersama pemerintah daerah menggelar workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di sekolah terpilih di kota dan kabupaten Jayapura yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura. Kegiatan yang didukung oleh China International Development Cooperation Agency ini bertujuan untuk memperkuat penerapan layanan gizi dan kesehatan di lingkungan sekolah melalui sinergi antara lintas sektor pendidikan dan kesehatan. Workshop tersebut juga diikuti oleh guru dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA di kota dan kabupaten Jayapura. Kepada RRI, Nutrition Officer UNICEF Tanah Papua, Dwi Kristanto mengatakan, pelatihan ini merupakan bagian dari rangkaian program penguatan sekolah sehat yang selama ini telah didukung oleh UNICEF di Papua. Selain itu, kegiatan ini juga untuk memastikan pemahaman mengenai layanan gizi terpadu di satuan pendidikan, memfasilitasi koordinasi antara sekolah dan puskesmas, serta mendapatkan masukan dari tingkat teknis untuk menyusun pedoman tata laksana pencegahan dan penanganan masalah gizi pada anak usia sekolah. Menurut Dwi Kristanto, konsep layanan gizi terpadu tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program makan bergizi gratis maupun edukasi gizi, tetapi juga memastikan layanan kesehatan dan gizi dapat berjalan secara optimal di sekolah melalui penguatan UKS.
3: Tujuan kegiatan ini sebetulnya adalah untuk memastikan pemahaman mengenai layanan gizi terpadu di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memfasilitasi koordinasi antara sekolah dan puskesmas. Dan yang terakhir adalah bagaimana juga mendapatkan masukan dari tingkat teknis ya, ataupun satuan pendidikan untuk penyusunan pedoman tata laksana pencegahan dan penanganan masalah gizi pada anak usia sekolah. Jadi ini adalah rangkaian mulai dari implementasi MBG, edukasi gizi di satuan pendidikan, dan yang terakhir sebetulnya adalah nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana memperbaiki UKS-nya itu sendiri.
6: Lanjut Dwi Kristanto, dalam workshop tersebut materi disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Kesehatan yaitu Tim Kerja Usaha Kesehatan Sekolah dan Anak Remaja, Tim Kerja Gizi, serta Tim Kerja Balita yang kesemuanya berfokus pada sinkronisasi dan penguatan layanan gizi terpadu di sekolah-sekolah. Sementara itu, Rini Setiawati Langgar, perwakilan dari SD Negeri Inpres Kampung Sere Sentani, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, penguatan layanan gizi di sekolah sangat mendukung proses pembelajaran sekaligus peningkatan pemahaman siswa mengenai pola makan sehat. Rini menjelaskan, SD Inpres Kampung Sere telah menerima program makan bergizi gratis dengan jumlah penerima sebanyak 319 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Selain itu, sekolahnya juga telah menjalin kerjasama dengan puskesmas untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi siswa.
7: Sangat baik sekali dan sangat mendukung dengan terlaksananya kegiatan tentang gizi yang di sekolah. Karena keteraturan gizi di sekolah seimbang, itu anak-anak sudah belajar. Karena anak-anak sudah belajar tentang, sudah diedukasi tentang gizi dengan pembelajaran yang ada di kelas, itu terintegrasi dengan proses belajar-mengajar tentang gizi, dan mereka tahu mana jenis-jenis makanan yang boleh mereka makan, mana jenis-jenis makanan yang tidak boleh mereka makan.
6: Rini berharap pembinaan dan pendampingan yang dilakukan pemerintah bersama dengan UNICEF dapat terus ditingkatkan sehingga bisa semakin banyak sekolah di Papua yang mampu menerapkan layanan gizi terpadu dan mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat bagi seluruh peserta didik. Arul Firmansyah melaporkan.
8: Kerjasama antara pemerintah Kabupaten Mapi dan Universitas Negeri Jakarta.
4: Kita ke informasi lainnya, peningkatan kualitas tenaga pendidik menjadi fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia di Kabupaten Mapi. Laporannya disampaikan oleh Jessica Ardana.
8: Jakarta merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil. Bupati Mapi Kristosimus Yohanes Agawemu menegaskan, peningkatan kualitas para guru menjadi fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia di daerah. Menurutnya, kolaborasi bersama UNJ diharapkan mampu membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda MAPI untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Peningkatan kapasitas guru menjadi langkah strategis untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu membawa perubahan bagi daerah.
9: Bangsa yang ada di dalam MAPI, dari tempat yang terpencil, kita hadir untuk memberikan suatu harapan bagi mereka dari tempat-tempat yang sangat

0: Menurut Christo Simus, pembangunan pendidikan tidak hanya bergantung pada penyediaan sarana dan prasarana, namun juga pada kualitas proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, mengingat guru yang kompeten dinilai menjadi faktor utama dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan masa depan. Sementara, Rektor Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Komarudin menegaskan komitmen UNJ untuk terus mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Mapi. Ia menegaskan, dukungan UNJ tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pelatihan, tetapi juga terbuka untuk berbagai bentuk kerjasama lain di bidang pendidikan demi kemajuan masyarakat Mapi.
1: Kegiatan ini tidak hanya berhenti selama 5 hari atau setelah 5 hari. Kami berharap ada kegiatan lanjutan. Tentu kegiatan mandiri dilakukan oleh masing-masing peserta pelatihan, baik itu kepala sekolah,
0: Rektor UNJ tersebut juga mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Mapi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi hasil pelatihan di sekolah. Dengan pendampingan yang berkelanjutan, ia optimis penguatan manajemen sekolah, kualitas pembelajaran, serta kinerja pengawas akan semakin baik dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Mapi. Jessica Ardana melaporkan.
2: Ahli waris korban ledakan dugaan bom di Biak menerima santunan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Laporan disampaikan oleh Roni Lololuan.
3: Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura menyalurkan santunan dan bantuan pendidikan kepada ahli waris dan korban luka akibat bencana ledakan bom pada beberapa waktu lalu di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Penyerahan santunan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura, John Herman Mampioper, kepada 10 orang penerima manfaat disaksikan PLT Kepala Dinas Sosial Biak Numfor Sandi Palangan, Kepala Distrik Biak Kota Lura Vandoy, dan sejumlah pejabat dinas sosial lainnya bertempat di Sasana Krida pada Selasa 7 Juli 2026. Setelah penyerahan santunan secara simbolis, selanjutnya para ahli waris dan korban ledakan bom kemudian dapat melengkapi administrasi di bank yang sudah ditentukan dengan tetap didampingi dinas sosial untuk proses pencairan santunan.

0: Untuk proses pendataan penerima manfaat dilakukan bersama Dinas Sosial Provinsi Papua, Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, Kepala Distrik dan Lurah, dihimpun secara by name by address, kemudian dikirim ke Jayapura untuk diverifikasi dan diproses selama kurang lebih 2 minggu. John Herman Mampioper memastikan besaran santunan yang disalurkan sesuai standar yang berlaku tanpa dikurangi sepeser pun maupun dilebihkan dan dikawal ketat oleh pemerintah daerah Biak Numfor melalui Dinas Sosial agar penyalurannya tepat sasaran. Ia mengatakan untuk korban luka, bantuan diberikan berdasarkan data rekam medis dari rumah sakit, sementara untuk korban meninggal dunia, santunan disalurkan kepada ahli waris yang terdata, bahkan seluruh proses penyaluran akan diaudit oleh Inspektorat Kemensos, BPK, dan KPK. John Mampioper atas nama pemerintah berharap bantuan ini jangan dinilai dari seberapa besarnya, namun bentuk perhatian pemerintah dalam meringankan beban keluarga korban.
1: Makanya saya tapi tentunya masyarakat membutuhkan itu, sehingga ini tugas kami. Sehingga hari ini kita datang untuk memberikan layanan, dan kami harap Bapak Ibu, ahli waris, penerima santunan ini dapat terima dengan baik dan bisa menggunakan sesuai dengan keperluan yang ada, tapi yang terpenting dari itu kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan baik, kita masih diberikan keselamatan untuk menikmati hari ini, tapi juga untuk masa depan.
0: Sementara salah seorang korban ledakan bom, Agustina Korwa, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan perhatian kepada korban ledakan bom melalui bantuan santunan kepada ahli waris dan korban luka. Ia berharap bantuan yang diberikan menjadi berkat bagi keluarga korban dan juga bagi pemerintah.
2: Keluarga, kami mengucapkan banyak terima kasih, puji Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah letakkan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa semua ini adalah kehendak Tuhan. Semoga apa yang sudah diberikan kepada kami berupa bantuan menjadi berkat juga untuk kami dan juga untuk pemerintah.
0: Menurutnya, kehadiran negara di tengah musibah ledakan bom sejak awal hingga saat ini sangat dirasakan manfaatnya.

0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat kualitas layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD sebagai fondasi mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Laporan disampaikan oleh Nur Febriana dari Nabire.
1: Peningkatan mutu pendidikan anak usia dini menjadi salah satu fokus pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sejak usia dini. Upaya tersebut dilakukan melalui lokakarya PAUD bermutu bagi Pokja Bunda PAUD se-Provinsi Papua Tengah yang memasuki hari kedua dengan menghadirkan materi penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan PAUD bersama UNICEF. Kegiatan ini juga menjadi momentum menyusun langkah bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta Pokja Bunda PAUD untuk memperkuat ekosistem layanan pendidikan anak usia dini. Hal ini penting mengingat layanan PAUD di Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kualitas layanan, akses pendidikan, hingga ketersediaan tenaga pendidik di sejumlah wilayah. Ketua Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua Tengah, Apolonaris Yogi mengatakan, lokakarya dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kualitas layanan PAUD melalui kolaborasi seluruh Pokja Bunda PAUD di kabupaten. Menurutnya, peningkatan mutu layanan perlu dilakukan secara bersama agar setiap anak memperoleh akses pendidikan usia dini yang lebih baik.
2: Layanan PAUD yang ada di Papua Tengah, kemarin melalui pemaparan dari PPMP itu, kami memang ada di urutan kedua terendah se-Indonesia. Kalau kami sebagai tim kerja atau kelompok kerja Bunda PAUD yang langsung mendampingi ya, Ibu Gubernur sebagai Bunda PAUD Provinsi Papua Tengah, di sini kami lebih fokus kepada bagaimana setiap kelompok kerja Bunda PAUD yang ada di kabupaten bermitra dengan kami tim Pokja Provinsi untuk memastikan PAUD mana yang bisa kita sama-sama kerjasama untuk memastikan ekosistem pelayanan di sisi kualitasnya, terus aksesnya, mutunya, partisipasinya.
1: Selain memperkuat koordinasi antara Pokja Bunda

0: Dan PAUD, peserta juga mendapatkan materi dari UNICEF. Pendampingan tersebut diharapkan mampu menghasilkan perencanaan program yang terukur sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran di setiap satuan PAUD melalui peningkatan kapasitas guru. Spesialis pendidikan UNICEF Papua, Pria Santri Beringin menjelaskan, UNICEF berperan sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat kualitas layanan PAUD, baik melalui penguatan Pokja Bunda PAUD maupun peningkatan kapasitas guru di satuan pendidikan.
1: Nah, meningkatkan kualitas pemerintah itu biasanya ada dua yang kita bantu. Nomor satu, mereka punya Pokja Bunda PAUD namanya. Jadi punya kelompok kerja Bunda PAUD yang nanti Pokja inilah yang memastikan layanan PAUD ini meningkat kualitasnya. Nah, yang kedua, penguatannya di level layanan pendidikan itu, satuan layanan pendidikannya, yaitu di pusat-pusat PAUD-nya. Nah, jadi biasanya kalau UNICEF itu kita bantu mereka untuk punya rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi semua guru-guru itu punya kemampuan untuk mengajar sesuai dengan tema-tema maupun kebijakan terbaru yang keluarkan dari level nasional.
0: Melalui lokakarya ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama UNICEF berharap kualitas layanan PAUD dapat terus meningkat melalui penguatan kapasitas Pokja Bunda PAUD, peningkatan kompetensi guru, serta kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, pendidikan anak usia dini diharapkan mampu menjadi fondasi dalam mencetak generasi Papua Tengah yang sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan UNICEF berkolaborasi guna mendukung perlindungan perempuan dan anak. Laporan disampaikan oleh Randy Mahardika dari Sorong.
3: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen P3A serta UNICEF menggelar workshop advokasi dan bimbingan teknis penguatan kapasitas sistem perlindungan anak. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Atika Rafika yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Sorong Selasa pagi. Dalam sambutnya, Atika menegaskan bahwa sistem perlindungan anak yang kuat hanya dapat terwujud melalui kolaborasi lintas sektor dan harus dibangun secara berkelanjutan tanpa bergantung pada pergantian kepemimpinan. Atika mengatakan pemerintah Provinsi Papua Barat terus memperkuat tata kelola pembangunan yang berpihak pada anak, membangun sistem perlindungan anak yang terintegrasi, memperkuat peran keluarga dan masyarakat, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah kabupaten kota, dunia usaha, perguruan tinggi, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
4: Pemerintah Provinsi sangat-sangat mengapresiasi terhadap kegiatan kita hari ini karena menurut saya itu sangat strategis. Isu perempuan dan anak itu apalagi di tanah Papua memang sangat-sangat butuh untuk diperhatikan. Kita tahulah tadi sudah kita dengar data-data dari UNICEF bagaimana tingginya tingkat perkawinan dini anak di provinsi ini. Begitu juga dengan tingginya tingkat-tingkat KDRT terhadap perempuan di provinsi ini. Nah, muaranya itu apa? Muaranya adalah ke anak dan ke perempuan. Sehingga program yang ditawarkan oleh UNICEF ini saya rasa sangat akan membantu pemerintah provinsi.
3: Sementara itu, perwakilan UNICEF Veronica menyampaikan bahwa penguatan sistem perlindungan anak merupakan bagian penting dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 sekaligus sejalan dengan visi pembangunan Papua Barat Daya.
5: Hari ini kita mendukung pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, jadi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama dengan Kementerian PPPA dan dukung oleh UNICEF, kita mengadakan workshop advokasi dan juga bimbingan teknis untuk penguatan kapasitas sistem perlindungan anak, untuk menguatkan perlindungan anak dan juga untuk mencegah perlindungan anak di Provinsi Papua Barat Daya. Jadi kegiatan ini berlangsung selama 4 hari, dimulai hari ini sampai dengan nanti hari Jumat selama 4 hari.
6: Kenapa digelar kegiatan ini? Apa yang bikin urgent?
5: Yang bikin urgent pertama adalah satu, kita punya target di RPJMN Indonesia Emas 2045 dan Papua Barat Daya provinsi yang baru, muda, salah satu targetnya di RPJPD adalah SDM berkualitas. Namun sayangnya kita masih banyak, walaupun pas masih baru ya, kita masih banyak tantangan-tantangan pemenuhan hak anak di Provinsi Papua Barat Daya.
3: Melalui workshop ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan semakin memperkuat sinergi dan membangun sistem perlindungan anak yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan demi menjamin terpenuhnya hak-hak anak di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Reni Madika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memfasilitasi pelatihan bahasa Inggris untuk para pelaku usaha wisata guna meningkatkan layanan pariwisata. Laporannya bersama dengan Padli Ramdan dari Sorong.
7: Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat mengadakan pelatihan bahasa Inggris bagi kalangan pelaku usaha wisata. Pelatihan yang berlangsung selama 3 hari, 6 hingga 8 Juli 2026 ini diikuti sebanyak 40 peserta yang terdiri dari pelaku usaha homestay, tukang ojek, sopir mobil rental, dan tenaga kerja bongkar muat TKBM Pelabuhan Waisai. Pelatihan berlangsung di Hotel Puyaka Mengge, Distrik Kota Waisai, dan dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat Klasina Rumbekwan. Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Lembaga Indonesia Brain Camp sebagai narasumber pelatihan bahasa Inggris ini. Kadis Pariwisata mengatakan Raja Ampat sebagai kawasan destinasi wisata dunia dikunjungi puluhan ribu turis asing setiap tahunnya. Untuk itu, kemampuan berbahasa Inggris sangat penting bagi para pekerja dan pelaku usaha yang selama ini berinteraksi dengan turis mancanegara. Klasina menerangkan, saat turis datang melalui kapal di Pelabuhan Waisai, maka pekerja TKBM menyambut dan menawarkan jasa perlu menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu, ojek, sopir rental, hingga pelaku usaha homestay juga dituntut untuk bisa berbahasa Inggris secara sederhana kepada wisatawan mancanegara. Kadis Pariwisata berharap pelatihan bahasa Inggris ini memberikan manfaat yang besar bagi seluruh peserta, sehingga bisa memanfaatkan kemampuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pelatihan ini diharapkan semakin meningkatkan pelayanan para pelaku usaha wisata kepada semua turis asing dan pada akhirnya mendorong perekonomian daerah khususnya dari sektor pariwisata.
8: Saya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang sudah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, kepada Bapak Ibu narasumber, apresiasi kami setinggi-tingginya, Bapak Amir semua yang sudah mendampingi, teman-teman dari pelabuhan, ojek, rental, dan dari penginapan homestay yang sudah hadir, dan teman-teman panitia. Apresiasi yang setinggi-tingginya buat semua yang sudah berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi peserta, meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata.
7: Salah satu peserta pelatihan bahasa Inggris, Bira Aleda Kararbo, seorang pelaku usaha homestay di distrik Waigio Selatan, Kampung Wawiyai, mengaku termotivasi mengikuti pelatihan di Dinas Pariwisata supaya lebih mahir dalam berbahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggrisnya saat ini masih standar sehingga perlu terus diasah agar lebih lancar berbicara dengan turis asing yang datang. Bira mengatakan pernah mengikuti kursus bahasa Inggris di SMK Bukit Zaitun, distrik Kota Waisai beberapa waktu lalu, tetapi hal ini masih belum cukup dan perlu menambah jam belajar agar semakin mampu dalam berbahasa Inggris. Ia menilai kemampuan berbahasa Inggris sangat bermanfaat saat menjemput para tamu di Pelabuhan Valaya hingga saat melayani tamu di homestay.
9: Penting sekali, karena orang tua kan tidak terlalu punya penyatuan, kadang bicara dengan tamu itu pakai bahasa isyarat saja gitu. Jadi saya sebagai anak saya kayak ya yes, untuk apa saya dibesarkan begitu saja, harus saya juga harus bantu orang tua. Jadi makanya saya kayak ingin sekali tahu bahasa Inggris biar lebih lincah lagi, lebih batamu, bantu bapak dong lagi begitu. Tapi bukan homestay besar sih, tapi homestay kecil, tapi ya bisa menghasilkan untuk keluarga kita.
7: Dalam pelatihan ini, Indonesia Brain Camp menghadirkan dua narasumber yaitu M. Irgi Prayogi dan Deti Aditya Ayunda. Lembaga Indonesia Brain Camp yang berkantor di Kota Sorong ini telah memberikan pelatihan bahasa Inggris kepada para pelajar di wilayah Raja Ampat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Tak boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
2: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
1: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
2: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
1: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
2: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi, yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
3: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, di antaranya Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Upaya percepatan pemulihan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat terus dilakukan PT PLN Persero. Aksi demo di Kabupaten Lamongan menuntut evaluasi total tata kelola dan transparansi makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Center for Budget Analysis CBA mendesak Dewan Pengawas atau Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengevaluasi konsistensi penanganan perkara dugaan suap dan gratifikasi impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. CBA menilai perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan OTT pada 4 Februari 2026 itu telah berkembang menjadi sedikitnya 10 klaster, namun belum seluruhnya memiliki kejelasan tindak lanjut hukum. Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Kadhafi, mengatakan KPK perlu memberikan kepastian mengenai perkembangan setiap klaster yang telah muncul dalam konferensi pers, fakta persidangan, berita acara pemeriksaan atau BAP, maupun pemberitaan media. Menurut Uchok, perkara bea cukai tidak semestinya berhenti pada kasus induk PT Blue Ray Cargo. Berdasarkan pemetaan CBA, terdapat sedikitnya 10 klaster yang layak dievaluasi. Mulai dari dugaan suap dan gratifikasi Blue Ray, manipulasi jalur merah hijau dan rule set targeting, pemeriksaan sekitar 20 perusahaan forwarder, keterkaitan PT Infinity dan Fast Daily, dugaan aliran dana ke Bepom dan Kementerian Perdagangan, klaster Semarang, cukai dan safe house, dugaan perintangan penyidikan, transaksi yang dikaitkan dengan Heri Setiono alias Heri Black, hingga kemunculan nama anggota BPK Nyoman Adi Suryadanya dalam persidangan. Ia menilai KPK harus menjaga konsistensi antara informasi yang disampaikan kepada publik dengan perkembangan penyidikan di lapangan. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdel Fattah Al-Sattari, mengapresiasi penyelenggaraan Halal Expo Indonesia HEI 2026 di Jakarta. Menurutnya, pameran tersebut menjadi wadah penting bagi negara-negara peserta untuk memperkenalkan budaya, kuliner, dan juga produk unggulan masing-masing. Menurutnya, meski bukan anggota D8, Kedutaan Besar Palestina berkesempatan memanfaatkan ajang tersebut untuk memperkenalkan identitas budaya Palestina kepada masyarakat. Beralih ke informasi olahraga. Carolina Muchova melaju ke semifinal Wimbledon usai menyingkirkan Naomi Osaka 2 set langsung pada Selasa 7 Juli 2026. Kemenangan itu membuka peluangnya berhadapan dengan Coco Gauff pada babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Muchova menang 7-6, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 40 menit di lapangan 1 All England Club London. Hasil itu mengantarkannya ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya sepanjang karir. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kesepakatan dalam memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan antara Indonesia dan India melalui konservasi Candi Prambanan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Prime Minister Narendra Modi and India.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi. Usai meninjau Kompleks Candi Prambanan, Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
1: Saya berharap
3: Kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
4: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
2: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya percepatan pemulihan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat terus dilakukan oleh PT PLN Persero. Pemulihan listrik ini dikabarkan akan berlangsung hingga 11 atau 12 Juli 2026. Hal ini menyusul gangguan pada boiler PLTU yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, termasuk di Kota Pontianak. Berikut laporan Muhammad Rokib dari RRI Pontianak.
5: Manajer PLN UP3 Pontianak, Sofan Yuniadi, mengatakan proses perbaikan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat dilakukan setelah gangguan pada boiler PLTU sehingga menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat termasuk di Kota Pontianak. Sofan menjelaskan gangguan pada boiler PLTU yang menjadi bagian dari sistem interkoneksi Kalimantan Barat berdampak terhadap pasokan listrik di berbagai daerah termasuk Kota Pontianak. Meski estimasi pemulihan berada pada 11 hingga 12 Juli, PLN terus melakukan percepatan agar layanan dapat kembali normal secepat mungkin.
6: Jelaskan oleh dirjen kami atau pengelolaannya, PLN berupaya melakukan perbaikan terhadap saat ini karena terdapat dan terjadi juga jadi gangguan pada bentuk PLTU, Pak. Indikasi awal ini estimasi pembajakan antara transaksi pesawat akan diadresati.
5: Terkait kompensasi bagi pelanggan terdampak, pihak PLN memastikan mekanisme telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku dan akan diproses melalui sistem yang dimiliki PLN. Menanggapi penjelasan tersebut, Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtono bersama Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto mendatangi langsung pusat pembangkit listrik tenaga diesel PLTD Siantan. Edi Rusti Kamtono meminta agar PLN mengerahkan seluruh sumber daya agar proses pemulihan dapat segera diselesaikan lebih cepat dari target yang telah disampaikan.
7: Nah, kita minta dipercepat karena ini kan sangat meresahkan bahwa sampai terjadi pemadaman yang berkepanjangan, ya. Akan pastikan taulah paling lama tanggal 11-12 Juli sudah normal kembali.
5: Sementara itu, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban jika warga ingin menyampaikan keluhan ataupun melakukan aksi demonstrasi, diminta agar tidak anarkis.
7: Tentunya kami jajaran kepolisian Polresta Pontianak siap untuk mengamankan dan terus berkoordinasi dengan Kodlap untuk tetap menjaga situasi ketertiban tetap kondusif. Kita jaga dan kita layani aksi penyampaian pendapat dari kelompok-kelompok masyarakat yang tentunya dirugikan dengan adanya pemadaman kegilir.
5: Kapolresta juga berharap agar proses pemulihan ini lebih cepat berakhir sehingga listrik di Kalimantan Barat termasuk di kota Pontianak segera normal. Muhammad Rokib, Syarutani, melaporkan.
0: Aksi demo di Kabupaten Lamongan menuntut evaluasi total, tata kelola dan transparansi makan bergizi gratis. Farin Regi dari RRI Tuban melaporkan selengkapnya.
8: Sejumlah LSM di Lamongan menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis di depan kantor Pemkab Lamongan. Meski mendukung program strategis nasional tersebut, masa menilai tata kelola pelaksanaannya masih perlu banyak perbaikan. Ketua Satgas MPK Kabupaten Lamongan Muhammad Talikan menuturkan kritik yang disampaikan masyarakat menjadi masukan penting bagi penyempurnaan program. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan MPK di Lamongan masih berada di tahap awal sehingga evaluasi secara berkala memang diperlukan agar kualitas layanan terus meningkat.
9: Tentu aspirasi ini baik karena yang disampaikan yang pertama ya bagaimana tata kelola MPK ini perlu ada evaluasi. Memang kita pahami bahwa dalam pelaksanaan kegiatan MPK satu tahun ini kan masih permulaan, memang perlu evaluasi. Kemudian transparansi, ini yang juga sangat transparansi, baik itu wujud daripada MPK ini, anak-anak mulai isinya, penampilannya, dan sebagainya.
8: Perwakilan massa, Ahmad Zaini menyampaikan bahwa pihaknya meminta Satgas MPK Lamongan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan tata kelola program.
10: Jadi begini, tata kelola yang tidak sesuai itu satu, terkait masalah perihal kebersihan aja sudah kita temukan itu sangat-sangat tidak layak untuk disajikan untuk makanan anak Indonesia atau anak-anak kami yang dianggap itu adalah makanan bergizi gratis. Dari segi kebersihan saja saya sudah tahu itu tidak sesuai.
8: Saat ini terdapat sekitar 170 SPPK di Lamongan. Pemerintah daerah berkomitmen mengamankan pelaksanaan program nasional tersebut, sembari terus menyampaikan berbagai masukan agar kualitas layanan MPK semakin baik. Farin Raki melaporkan.
0: Peran aktif masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menekan peredaran rokok ilegal melalui edukasi, pengawasan, dan pelaporan kepada aparat berwenang. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pengendalian peredaran rokok ilegal membutuhkan peran aktif dari masyarakat melalui edukasi, pengawasan, dan pelaporan kepada aparat berwenang. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan peredaran rokok tanpa pita cukai atau yang menggunakan pita cukai tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut disampaikan Kurnia Dwi Artanti, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga FKM UNER. Menurut Kurnia Dwi Artanti, rokok ilegal hendaknya dapat dikendalikan dikarenakan rokok ilegal merupakan produk hasil tembakau yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai.
12: Kalau sebenarnya rokok ilegal itu tentu namanya saja ilegal ya, berarti harusnya dikendalikan begitu ya. Tapi untuk statement terkait harusnya kalau pengendalian rokok ilegal itu memang betul nanti harusnya ada bagian-bagian itu yang akan menerbitkan. Contohnya bagian bea cukai dan sebagainya.
11: Sementara itu Yavi, salah satu mahasiswa ITS Surabaya, mengatakan perlunya rokok ilegal untuk dikendalikan oleh aparat berwenang.
13: Mungkin menurut saya tidak setuju karena harusnya pemerintah harus menindaklanjuti itu dan merazia, karena ya bahayanya rokok kan sangat terlihat sekali kan, itu bahaya sekali. Mungkin pemerintah harus menindaklanjuti masalah tersebut, kan rokok ilegal tidak ada biaya cukainya juga.
11: Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara, namun juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi industri rokok yang taat aturan. Oni Arianto melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri belum memiliki aturan yang terintegrasi sistem nasional terkait pengaturan usaha hiburan dan rekreasi. Ayu Citra dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.
14: Untuk meningkatkan ketertiban masyarakat, maka pada saat ini Pemkab Kediri menggagas penyusunan Raperda Usaha Hiburan dan Rekreasi. Menanggapi hal itu, anggota tim penyusun naskah akademik dan Raperda dari Universitas Kadiri di Kediri, Alfa Fajrul Hikmah mengatakan bahwa kebutuhan pembentukan perda ini muncul dikarenakan memang regulasi yang ada saat ini belum mampu mengakomodasi perkembangan usaha hiburan dan rekreasi yang kini semakin dinamis di Kediri. Sebab hingga saat ini, Kabupaten Kediri hanya memiliki peraturan bupati yang belum mampu menjangkau seluruh bentuk usaha hiburan maupun sistem perizinan terbaru yang telah terintegrasi secara nasional.
15: Sejauh ini kami hanya memiliki di peraturan bupatinya saja, namun ternyata tidak dapat menaungi semua kebutuhan usaha-usaha hiburan dan usaha rekreasi yang ada di Kabupaten Kediri. Sehingga memang setelah kami lihat datanya, setelah kami wawancara bersama Dinas Pariwisata dan lain-lain, kami rasa memang perlu pembentukan rancangan peraturan daerah untuk menaungi usaha rekreasi dan hiburan.
14: Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kediri, Reva Septia Astriana menyebutkan bahwa penyusunan Raperda kali ini datar belakangi oleh semakin berkembangnya usaha hiburan di wilayah ini, termasuk hingga menjangkau area pedesaan.
16: Inisiasi Raperda terkait hiburan dan rekreasi, ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu sempat ada kejadian, ya, ada dunia karena minuman keras, jadi di salah satu tempat hiburan di Kabupaten Kediri. Dan ini kan juga menjadi perhatian kita untuk bisa menginisiasi Raperda ini. Kemudian sekarang juga banyak hiburan-hiburan mulai dari tingkat di desa-desa itu banyak, ya. Enggak cuma tempat-tempat yang besar aja, tapi di pelosok-pelosok juga banyak yang patut kita untuk awasi lah, ya.
14: Penyusunan naskah Akademi Raperda tersebut dipastikan selesai pada Agustus 2026. Tak hanya itu, Raperda ini juga sekaligus diwujudkan untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja, terutama dari kalangan perempuan yang banyak mencari nafkah di sektor hiburan dan rekreasi. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk hari ini bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 9 Juli 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi masih berada di Laut Filipina Utara Papua Barat dengan arah gerak ke barat bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Filipina Utara Papua Barat, Laut Sulu, Laut Sulawesi, serta di sekitar sistem tersebut. Sistem ini juga menginduksi terbentuknya low level jet di sepanjang Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua Pegunungan dan juga Papua Selatan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, dua spadei terdapat potensi hujan petir di wilayah Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di wilayah Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Tanjung Pinang, Palembang, dan Pangkal Pinang, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Bengkulu dan juga Bandar Lampung. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Mamuju, Gorontalo dan Ternate, serta potensi asap atau kabut di wilayah Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
8: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
7: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
8: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
7: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kak, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijen nyatok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan, tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak onde-onde itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

0: Itu masketer. Masuk. Luar biasa.
1: Tapi aku baru aja
2: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Masih dalam Indonesia Menyapa Pagi bersama saya Safira Amalia. Pendengar, pagi ini kembali kami akan hadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan beberapa topik diantaranya hari ini yang akan kami soroti diantaranya adalah resmi Indonesia mulai kelola sampah menjadi listrik. Kemudian ada juga topik pemugaran perambanan jalan penguatan diplomasi warisan budaya. Ada juga topik Kemendikdasmen menyebut bahwa 2,9 juta anak di Indonesia tidak sekolah, paling banyak di usia SMA. Kita juga akan menyoroti tentang euforia Piala Dunia 2026 dan juga memantau harga pangan di sejumlah daerah. Anda bisa menyampaikan topik-topik mana yang mungkin menarik untuk Anda simak. Silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712.

0: Saya sapa Pak Atong di Pekanbaru, selamat pagi Pak Atong.
1: Selamat pagi Mbak Safira, tumben pagi.
0: Iya nih tumben ya pagi-pagi. Gimana Pak Atong? Ada topik pilihan Pak Atong yang mungkin pengen menyimak ya dari beberapa yang disampaikan tadi.
1: Masih musim bal-balan, tetap milih euforia sepak bola dulu.
0: Tetap ya, masih di Piala Dunia 2026. Pak Atong sepertinya terus mengikuti ya bagaimana jalannya Piala Dunia. Saat ini sudah mulai mengerucut ya Pak Atong ya. Ada tim jagoannya mungkin yang dijagokan?
1: Kalau jagoan Pak Atong udah pulang dari kemarin, Pak Atong jagokan Jerman.
0: Tapi jadi, sudah ini ya gugur ya, kita, tidak melaju ke babak berikutnya.
1: Iya, jadi kalau kita tuh, kalau yang namanya cinta kan tetap satu, nggak boleh ikut-ikutan.
0: Meskipun
1: membela inilah, membela itulah kan nggak boleh.
0: Kalo meskipun sudah kalah tetap ya.
1: Iya, itulah mengikuti itu tetap. Iya, ya, mengikuti dan mengikuti pundit-punditnya. Kan gitu. Jadi yang rame itu kan pro kontra Argentina itu kan rame. Jadi kalau menurut Pak Atong, buat apa dirame-ramekan? Sudut pandang itu banyak. Coba kita menilai Mesir itu, coba sekuat hati Mesir itu bertahan sampai menit 78 kan. Sekuat hatinya udah 2-0 lah, sekuat hatinya dia bertahan di belakang. Itu enggak bakalan masuk, parkir bis saja. Enggak bakalan masuk. Itu cerita pundit-pundit, cerita orang yang lain-lain itu akan berbeda.
0: Ternyata kenyataannya berbalik juga ya Pak Atong ya.
1: Iya, jadi kita mencintai itu dengan sportivitas saja, dengan tim ini kalah, tim ini menang, kita bela ini ya. Intinya kita dengan sportif kan, itu saja. Baik. Itu saja Mbak Safira.
0: Baik, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru. Selamat pagi Bu Indra di Cirebon, selamat pagi Bu Indra.
2: Selamat pagi Mbak Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra pilih topik yang mana pagi ini?
2: Oh, yang sampah itu Mbak Safira.
0: Oh, tentang sampah ya, pengelolaan sampah menjadi listrik ya?
2: Iya, okay. Itu memang kalau sampah itu rasanya kok mau diapakan ini ya. Ibu kan tinggal di desa, sudah dipilah-pilah gitu. Tapi kok ini tempat pembuangan akhir di desa aja nggak ada. Iya, okay. Jadi bu, kalau di desa aja sudah ada, lalu diambil dari kabupaten, lalu diubah menjadi tenaga listrik. Waduh, bukan main rasanya. Iya. Iya, kalau bisa ditangani saja sampahnya itu udah alhamdulillah, apalagi diubah menjadi tenaga listrik yang tentunya lebih bermanfaat. Baik. Terima kasih Mbak Safira.
0: Terima kasih Bu Indra di Cirebon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Boni, ada Pak Upi, selamat pagi.
3: Pagi.
0: Ya, bagaimana Pak Upi, mau pilih topik yang mana pagi ini?
3: Pilih nomor 1 dan nomor 4.
0: Oh, soal ini ya, sampah menjadi listrik dan juga Piala Dunia ya. Silakan komentarnya.
3: Ya, begini Mbak, artinya ini bagus sekali Mbak, artinya kan bagaimana pemerintah mengupayakan untuk mengurangi sampah yang ada ya. Cara yang menumpuk di TPA ya, di tempat pembuangan akhir ya. Jadi di sini kan artinya pemerintah mengupayakan Bu, tapi yang menjadi kegelisahan kami sebenarnya Mbak, misalnya kalau nanti dikelola sebagai sampah atau mungkin kan 100% sampah itu kan berkurang, tapi pasti kemudian menimbulkan lagi residu atau limbah pengolahan sampah menjadi listrik itu, limbahnya ini dikemanakan lagi Mbak, artinya kemana ya. Jadi seperti itu Mbak, artinya seperti yang terjadi di Kota Makassar itu, katanya banyak yang katanya di utamanya selatan ya, yang nggak sebut Kota Makassar, Sulawesi Selatan, banyak yang menolak pendirian
0: karena bingung diolahnya nanti ini, seperti apa ya, kemana seperti ya, itu ya
3: Pak. Ya, yang berikutnya ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Berikutnya tentang apa tuh pendirian ini Mbak, untuk petani yang besok hari Mbak, berapa petani yang besok hari Mbak?
0: Kalau untuk besok ada sementara Prancis ya dengan Maroko ya. di jam 3 pagi. Ya. Tapi kita nantikan juga ya pertandingan lainnya, informasinya di Pro 3 ya Pak. Tetap dengarkan Pro 3. Terima kasih Pak Upi di Bone. Kita ke Makassar, Pak Wibi, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak.
0: Pagi, Pak Wibi. Mau komentar yang nomor mana, Pak Wibi?
4: Ya, tadi saya dengar itu yang pangan ya.
0: Ya, tentang pantauan harga pangan ya di sejumlah daerah. Kalau pangan di wilayah Makassar seperti apa, Pak, hari ini?
4: Saya lihat normal saja, Mbak, ya. Karena saya lihat di mall, apa di kafe-kafe itu banyak juga pengunjungnya.
0: Masih stabil ya pantauannya untuk hari
4: stabil.
0: Ini?
4: Iya, masih stabil. Bawang merah kemarin saya ke terong, itu satu kilo ada yang 40, 42, 1 kilo, bawang putih 36.
0: Yeah.
4: Masih stabil. Kalau banyak orang belanja di pasar, belanja di mall kan berarti normal keadaannya.
0: Berarti geliat ekonominya masih normal-normal saja gitu ya, Pak Wibi ya?
4: Iya.
0: Tidak ada kelesuan kafe-kafe di masyarakat ya?
4: Iya, kafe-kafe juga penuh yang beli, di situ masuk. Untuk Piala Dunia, Mbak, saya dukung Maroko, Afrika. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Saya ke Toli-Toli, ada Bu Haryanti. Selamat pagi, Bu Haryanti.
5: Ya, halo, selamat pagi Mbak Safira.
0: Pagi, Bu Yanti.
5: Semangat untuk Mbak Safira ya, bersama tim.
0: Terima kasih.
5: Sarapan itu temannya udah sarapan loh.
0: Waduh, terima kasih sudah diingatkan nih Bu Haryanti. Mau pilih topik yang mana pagi ini?
5: Aduh, yang pasti pertama apresiasi ya, itu sampah apa ya diolah menjadi tenaga listrik itu luar biasa itu. Semoga bisa daerah bisa dicontoh sampai ke daerah-daerah ke pelosok, apalagi untuk di daerah Toli-Toli, waduh, sampahnya luar biasa itu ya.
0: Seperti apa tuh? Mungkin bisa digambarkan dulu kondisinya di sana.
5: Waduh, banyak ini global ya. Mungkin kesadaran individu ya yang masih kurang. Selain itu ya itu tadi pengelolaan sampah untuk mengelolanya yang tidak ada mungkin alatnya seperti apa itu.
0: Belum
5: ya.
0: Belum memadai ya di wilayah sana ya.
5: Karena Toli-Toli itu kan apa ya, daerah pesisir kalau saya mau bilang ya, Mbak Safira. Jadi itu kalau sampahnya, apalagi sampah-sampah plastik itu, jadi kalau kelihatannya kalau kita olahraga pagi, wah kelihatan tuh sampahnya pada
0: masih berserakan ya, pagi-pagi belum tertampung gitu ya, Bu Yanti ya.
5: Benar ya, jadi ya kita apresiasi lah, semoga bisa ke daerah-daerah itu ya, untuk pengelolaan sampahnya itu ya bisa dicontoh lah. Dan prihatin Mbak Safira, itu banyak anak-anak yang tidak bersekolah. Itu berarti banyak bakalan gimana generasi penerus kita ya nantinya ya.
0: Ya, ada 2,9 juta ya.
5: Kita bisa mencetak Indonesia emas nantinya dan walah, kalau seperti itu gimana kita bisa masuk Piala Dunia 4 tahun yang akan datang.
0: Jadi dimulai dari generasi kita, generasi muda dulu ya, untuk bagian berpendidikan yang layak
5: dulu.
0: Ya.
5: Itu ya Mbak Safira ya, saat bertugas Mbak Safira.
0: Baik, terima kasih Bu Yanti di Toli-Toli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa Pak Tengku Umar di Batam, selamat pagi.
6: Selamat pagi Mbak Safira.
0: Selamat pagi. Ya, Pak Tengku Umar, mungkin boleh sebelumnya boleh dikecilkan dulu suara radionya ya, bisa didengarkan melalui telepon saja agar tidak feedback.
6: Okay.
0: Ya.
6: Oke. Okay.
0: Ya, silakan komentarnya. Ya.
6: Nah, ini komentar saya masalah Emporia Piala Dunia.
0: Ya.
6: Bilangin kerjasama Pro 3 dan Pro 1 se Indonesia.
0: Betul.
6: Jadi di kepribatan ini Emporianya tak ada. Jadi untuk masyarakat yang kecil, yang tak punya HP, enggak punya TV, hanya dengan radio, hanya info kabur. Pas siarannya dimatiin, Pro 3, Pro 1-nya.
0: Didengarkannya melalui apa, Pak Umar?
6: Saya kan enggak dengar radio. Orang Depabel. Depabel itu tak. Tunanetra, sumpah. Jadi enggak adil. Mana keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu?

0: Selamat pagi Mbak Sapira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mau pilih topik yang mana pagi ini Pak?
0: Biasa yang nomor satu Mbak Sapira.
1: Soal sampah ya, menjadi listrik.
0: Iya, sampah. Iya. Sampah itu Mbak, ya terima kasih Mbak Sapira. Sampah itu sudah menjadi persoalan khususnya di kota-kota besar Mbak Sapira ya.
1: Iya.
0: Cara membuang sampahnya juga ya, baik itu yang organik maupun non-organik atau juga B3, masih sistemnya itu open dumping.
1: Okay.
0: Ada juga sanitary landfill, ada juga yang membuang ke laut atau badan-badan perairan, sungai, ya itu bukan tempat sampah raksasa.
1: Betul.
0: Ya, sampah itu kan dia, baik itu yang useng, organ itu dia ada CH4-nya itu Mbak Sapira atau metana itu bisa menyebabkan kebakaran ya, dan juga itu salah satu emisi karbon itu Mbak Sapira.
1: Betul.
0: Selain CO2 karbon dioksida, dan itu bisa menyebabkan pemanasan global. Sampah juga bisa menyebabkan berbagai penyakit.
1: Banyak sekali dampaknya ya, kalau misalnya tidak tertangani
0: secara,
1: dengan baik ya Pak Haryanto.
0: Ya, secara estetika juga tidak enak dipandang, dia juga sumber penyakit apa segala macam ya.
1: Mm-hmm.
0: Tapi persoalan kita, sampah kita itu masih sistemnya open dumping, dibuang di lahan terbuka. Ya bagus kalau bisa dimanfaatkan sebagai sumber listrik ya. Jadi lebih lingkungan kita bersih, kemudian ada manfaat ekonominya kan begitu.
1: Ya, kita harapkan semakin baik ya pengelolaannya.
0: Iya, pengelolaannya sampah itu semakin baik, tidak asal buang. Dan yang terpenting itu cara kita memilahnya Mbak Sapira.
1: Betul.
0: Ya. Ya, itu juga penting karena kita kadang sudah campur aduk aja, mau dia organika, non-organika, atau B3 aja. Jadi satu, karena kita nggak mau ribet Mbak Sapira ya.
1: Padahal ada yang bisa diolah seperti itu ya Pak Haryanto ya.
0: Iya, masih ada nilai ekonomisnya. Masih ada ya. Terima kasih, sehat selalu Mbak Sapira dan
1: terima kasih Pak Haryanto. Selamat pagi. Pak Matauli di Sibolga, selamat pagi.
2: Ya, Assalamualaikum. Selamat siang Bu.
1: Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Matauli.
2: Iya. Itu mengenai tentang 2 juta
1: 2,9 juta anak ini tidak sekolah ya, paling banyak usia SMA.
2: Itu hampir 3 juta ya.
1: Betul.
2: 3 juta.
1: Data dari Kemendikdasmen.
2: Se-Indonesia Mbak ya, pastinya ini kan tugas tanggung jawab di zonasi wilayahnya provinsi nih ya, gubernur ya. Kalau dia SD SMP itu Pemda tingkat 2 kan.
1: Nah,
2: berarti nggak nyampe anggaran 20% anggaran nasional itu Mbak Sapira ya.
1: Gimana tuh Pak Matauli?
2: Iya, maksudnya kan wajib belajar itu seharusnya harus sudah gratis ya. Bukan wajib belajar 9 tahun lagi kan. Dan tidak sudah SMA. Tapi ini apa nanti solusi yang dikasih sama pemerintah melalui kementerian di pusat dan di daerah ya? Siapa yang mulai kan gitu kan?
1: Kita coba simak ya nanti di wawancara bersama dengan Kemendikdasmen.
2: Begini juga Mbak Sapira. Kan ada sekolah Garuda nih, sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Nanti solusinya 2 juta itu ke sana, karena sekolah rakyat ini kan belum merata ke semua di bawah Pak Presiden kan.
1: Tapi sedang dimasifkan ya di berbagai wilayah, sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda.
2: Padahal ada Kartu Indonesia Pintar kan, untuk yang kurang mampu. Itu apa ceritanya gitu. Terus mengenai apa itu namanya persampahan, yang saya pikir persampahan dengan pangan waktu MBG kemarin banyak ya, sisa-sisa makanan itu. Itu gimana ceritanya? Karena kan Pak Prabowo mau membuat suatu swasembada energi ya. Dari sampah-sampah itu kan, sampah makanan, sampah limbah rumah sakit, pabrik kan bisa diolah jadi listrik. Itu sudah diaksi nyatakan nggak ya, melibatkan BRIN, kampus?
1: Iya, ini sudah ada kegiatannya kemarin di Bali bersama dengan Danantara, sudah ada proyeknya Pak, sedang dijalankan.
2: Kita harapkan berkelanjutan ke semua provinsi di Indonesia.
1: Ya, harapannya seperti itu ya, sehingga pengelolaan di seluruh wilayah ini bisa dengan baik ya Pak Matauli.
2: Anggarannya juga ada di secara nasional, karena kan ada Hari Sampah Nasional, Hari Sampah Internasional kan.
1: Baik.
2: Jadi prioritas maunya itu Mbak dari anggap pemerintah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Matauli di Sibolga. Pak Sukrisno di Merauke, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan mau pilih topik yang mana Pak Sukrisno?
3: Memberikan informasi aja ini.
1: Oh iya, boleh, silakan.
3: Cuaca di Merauke dari kemarin hujan dan sekarang masih mendung. rata.
1: Oke. Justru di Merauke sekarang hujan ya, karena beberapa wilayah di tanah air ini sudah masuk ke musim kemarau, bahkan kering, tidak ada hujan. Di Merauke hujan ya, sudah berapa hari Pak?

0: Sudah 2 hari, mungkin nanti sore, biasanya jam 2, jam 3 itu hujan lagi.
1: Oh, oke. Baik.
0: Terus, yang kedua masalah pangan itu ya, pangan di Merauke masih stabil.
1: Masih stabil ya?
0: Masih terjangkau, cuma masalah ini pertanian itu walaupun musim hutan masih ada, air di Merauke itu khususnya di drainase-drainase itu cepat habis.
1: Oh, meskipun hujan tapi kering ya, seperti itu ya?
0: Air itu kering karena di Merauke terbiasa yaitu di apa? Kena ambasan angin-angin itu dia tipis.
1: Oke. Baik.
0: Jadi itu aja informasi yang dari Merauke.
1: Ya, terima kasih Pak Sukrisno di Merauke ya. Kita masih akan buka pendengar lagi, tapi kita akan jeda setelah informasi berikut ini.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: PT Kereta Api Indonesia mencatat jumlah pelanggan kereta api jarak jauh pada semester 1 2026 mencapai puluhan juta orang. Pergerakan penumpang tersebut didominasi oleh sejumlah stasiun besar, dengan stasiun Pasar Senen menjadi stasiun tersibuk, disusul stasiun Gambir dan stasiun Yogyakarta. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, tingginya aktivitas penumpang di stasiun-stasiun utama turut menggerakkan berbagai sektor ekonomi di sekitarnya seperti transportasi lanjutan, kuliner, penginapan hingga usaha lokal. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Indonesia menyapa pagi.
1: Saya masih mengundang Anda untuk bergabung ya, untuk mengomentari terkait dengan topik pagi ini. Silakan Anda bisa bergabung di 0213523172, 0213844545. Pak Cidar di Lok Semawe, selamat pagi.
6: Mbak pagi, Mbak Safira, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Cidar. Silakan, mau pilih topik yang mana?
6: Oke, yang menarik ini memang semuanya menarik ke hari ini, tapi agak sedikit ini tentang persoalan sampah topik pertama ya.
1: Iya.
6: Memang persoalan ini enggak habis-habis dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, dari dulu di Keladam jadi pupuk inilah, pupuk organik dari sampah, tapi semuanya bukan gagal tapi enggak mencapai yang diharapkan ya. Nah, sekarang ada opini lagi untuk menjadi destinik ya.
1: Iya.
6: Jadi sampah ini kan masuk dalam Kementerian KLH, lingkungan hidup sampah ini kan.
1: Iya.
6: Termasuk juga. Jadi kalau bisa ini tapi dalam kementerian, contohnya misalnya Kementerian Agama, semua mencukupnya ada haji dan umrah, semua ada keagamaan dan bidang sekolah macam-macam lah. Jadi sekarang kita dipisah kemudian itu dari Kementerian Agama bisa Kementerian Haji dan Umrah. Ini kalau bisa ini sampah ini bisa dipisah dengan lingkungan hidup. Jadi permasalahan sendiri mana?
1: Oh, jadi agar lebih fokus gitu maksudnya Pak Cidar.
6: Ya, biar ini karena sampah ini menjadi permasalahan yang paling rumit di Indonesia. Ya,
1: okay.
6: Di sana diolah macam-macam jadi gagal. Jadi harus ada kementerian khusus membidang sampah ini. Karena ini luar biasa sampah ini. Jadi ada kementerian sampah misalnya contohnya kan. Jadi
1: dibentuk kementerian baru lagi dong Pak Cidar.
6: Ya nggak apa-apa lah. Biar ini jadi fokus. Karena ini semuanya gagal. Bukan gagal, pokoknya tidak terlaksana dengan yang diharapkan. Jadi untuk tapi dia Kementerian Lingkungan Hidup ada sampah di sana. Ini tersendiri dia ni. Kementerian sampah. Biar fokusnya. Okey dah.
1: Okey, baik. Menurut Pak Cidar ya. Terima kasih Pak Cidar di Lok Semawe. Saya sapa Pak Ridwan di Kabupaten Pasir. Selamat pagi Pak Ridwan.
7: Pagi Mbak Sadira ya. Salam
1: sehat. Iya, salam sehat. Terima kasih. Silakan.
7: Saya ingin menambahkan di operia tadi ya. kita jangan berbicara tentang digital. Semua orang bisa kalau ada data. Di 10 kabupaten kota di Pasir ini kan rusak. Lama sudah saya laporkan. Nah itu belum baik-baik sampai sekarang yang disambar petir. Nah artinya kan saya tidak bisa mendengar loh. Padahal Ibu Kepsa Samarinda, wah sudah interaktif itu sosialisasi tentang euforia nonton itu gitu kan. Nah tolong LPPRI Jakarta baikin dekodernya yang di Kabupaten Pasir ini. Itu pertama. Kedua, kita belum bisa mengelola sumber daya alam kita, terutama ekonomi batubara ya. Nah apa sih ekonomi itu? Ekonomi itu adalah yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang terbatas, tapi manusia tidak memerlukan ekonomi yang tidak terbatas. Saya ulangi lagi, ekonomi adalah yang mempelajari perilaku manusia yang terbatas, tetapi manusia memerlukan ekonomi yang tidak terbatas. Artinya pemerintah itu tidak maksimal optimal mengelola batubara kita yang kaya. Kalimantan aja yang dari sumber batubara mineralnya begitu banyak, mati lampu juga kemarin Basa Tira. Nah itu sebenarnya bukan batubara, saya baca itu adalah ingin membuat proteksi, sering terjadi kebakaran di pasar dan perkantoran, itu ingin membuat proyek, membuat NCB itu diganti menjadi CB Pro, saya baca di artikel browser atau di Google itu gitu loh. Baik. Tapi isunya ke batu bara gitu loh. Baik. Batu bara kita banyak kok.
1: Ya.
7: Aku heran sih. Baik. Gimana sih ngelolanya?
1: Ya, Terima kasih
7: Mbak Sadira.
1: Terima kasih Pak Ridwan di Kabupaten Pasir ya. Tadi kita tampung beberapa tanggapan terkait dengan siaran ya di daerah sana. Kita akan coba lanjutkan ke manajemen untuk ditindaklanjuti ya. Terima kasih pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung, masih ada waktu silakan hubungi 0213523172, 0213844545. Tadi banyak sekali ya yang menyoroti soal sampah yang dikelola menjadi listrik, karena memang Indonesia ini tengah berupaya untuk mengatasi krisis sampah yang sekarang sudah memasuki babak baru, di mana pemerintah sudah resmi mempercepat program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy. Ini merupakan solusi ganda untuk mengurangi timbulan sampah sekaligus menghasilkan energi terbarukan. Dan bahkan pada 2026 ini sejumlah proyek strategis mulai digarap, termasuk pembangunan fasilitas pertama oleh Danantara di wilayah Bali ya, yang menjadi tonggak awal transformasi pengelolaan sampah nasional. Secara data, tantangan sampah di Indonesia memang tidak kecil. Dalam setahun, timbulan sampah nasional mencapai sekitar 33,8 juta ton, namun baru sekitar 59,9% yang terkelola. Sementara sisanya masih mencemari lingkungan. Dan untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah juga menargetkan pembangunan PSEL di puluhan kota dengan kapasitas listrik hingga ratusan megawatt dan investasi miliaran dolar. Dan kita akan nantikan ya perbincangannya nanti bersama dengan narasumber terkait. Pendengar, kini kita akan jelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
2: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB.
0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil.